petugas pendukung terminal, pedagang, masyarakat, hingga para pengunjung yang hendak bepergian keluar kota. Kegiatan ini akan dijadikan agenda rutin setiap tahun, sekaligus menjadi momentum untuk memperkenalkan Terminal Lebak Bulus kepada masyarakat.

0: Suasana meriah dan penuh gelak tawa mewarnai perumahan di kawasan Pondok Sukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat pada Senin siang. Warga dari 6 rukun tetangga atau RT berkumpul untuk mengikuti lomba ludo ukuran raksasa. Papan permainan disulap menjadi spanduk berukuran jumbo, lengkap dengan dadu raksasa, sementara bidak permainan dimainkan langsung oleh anggota warga setempat. Melalui kegiatan ini, warga berharap semangat kebersamaan dan kreativitas seperti ini dapat terus digelar pada perayaan Hari Kemerdekaan di tahun-tahun mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tidak hanya masyarakat Indonesia, peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI juga dirayakan oleh sejumlah warga negara asing di Yogyakarta. Di Jakarta, warga antusias mengikuti lomba merias wajah dengan mata tertutup berhadiah sepeda dari Wapres Gibran Raka Buming Raka.
2: Dengan mata tertutup kain, para peserta lomba ini tetap berusaha merias wajah pria di hadapannya Senin sore. Bermodalkan bedak, pensil alis, hingga pewarna bibir, para peserta berupaya menghasilkan riasan terbaik. Namun karena tak bisa melihat, hasil riasan justru berantakan dan jauh dari ekspektasi. Gelak tawa pun pecah saat kain penutup mata dibuka. Keseruan tak berhenti di lomba merias wajah. Para peserta juga bersaing dalam pertandingan catur yang diikuti peserta wanita. Ada pula lomba domino yang menambah kemeriahan suasana. Beragam hadiah disiapkan untuk para pemenang. Di antaranya, hadiah utama 2 sepeda dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Menurut Mardiansyah, penyelenggara sekaligus Ketua Umum Rampai Nusantara, lomba ini diharapkan bisa membangun kebersamaan dan solidaritas.
3: Dan kita berharap hikmah dari Hari Kemerdekaan ini yang mengambil tema berdaulat, adil dan makmur. Semoga aja kita selain juga berdaulat, rasa keadilan dan juga kemakmuran bisa tercapai oleh pemerintahan Presiden Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka.
2: Merayakan Hari Kemerdekaan RI, baru-baru ini sejumlah siswa salah satu sekolah dasar memamerkan karya sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika. Mereka tidak hanya belajar membuat sebuah produk, mereka juga dilatih menjelaskan ide, menjawab pertanyaan, dan mempertanggungjawabkan hasil karyanya di depan publik. Salah satu karya yang menarik perhatian adalah alat peringatan kebakaran sederhana buatan 2 siswa SDK 9 Penabur. Ide ini muncul setelah seorang teman mereka mengalami kebakaran rumah. Saat sensor mendeteksi panas, sinyal diteruskan ke lampu LED dan buzzer sebagai tanda peringatan.
4: Alarm tersebut ada sensor panas. Kalau misalnya nanti ada api, api tersebut akan mengeluarkan panas. Terus habis itu nanti panasnya akan kena ke sensor tersebut. Nanti kalau sensor tersebut udah kena ke panas ya, nanti dia akan dialirkan ke LED dan juga buzzernya. Jadi nanti LED dan buzzernya akan menyala.
5: Menurut pendapat kami dari Penabur Jakarta, STEAM itu adalah kemampuan yang menimbulkan atau membangkitkan kreativitas, critical thinking. Dan kemudian pemecahan problem solving serta komunikasi untuk seluruh anak-anak. Jadi anak dari sejak SD sudah harus mulai dari sekarang dididik dan dilatih untuk itu semuanya. Dan kita melakukannya di tempat umum sehingga melatih keberanian anak-anak.
2: Beginilah pembentangan kain merah putih raksasa di salah satu gedung tertinggi di Kota Depok, Jawa Barat. Kain merah putih membentang vertikal dari lantai 37 hingga lantai 1 dengan ketinggian mencapai 120 meter. Aksi ini melibatkan pemerintah Kota Depok, pengelola gedung, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta Federasi Arung Jeram Indonesia. Bagi pengelola gedung, kegiatan ini menjadi bentuk kebanggaan sekaligus upaya memberikan kontribusi bagi Indonesia.
6: Ini adalah pernyataan sikap sebetulnya dari FNCO, di mana kami juga adalah BUMN Karya. Anak dari BUMN dan anak dari Dana Karya juga yang mungkin sedang diragukan lah ya, diragukan kinerjanya, diragukan bagaimana kapabilitasnya. Tapi hari ini kami hadir dengan segala kekurangan, dengan segala ketidaksempurnaan dari BUMN, BUMN Karya maupun Dana Karya, kami dari grupnya, kami hadir, kami bangga terhadap Indonesia.
2: 3, 2, 1 and go! Beginilah keseruan sejumlah warga negara asing saat mengikuti perlombaan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Yogyakarta. Mereka diajak berkompetisi dalam beragam permainan tradisional khas Indonesia. Mulai dari bola tampah, jemparingan, hingga lari kelereng. Meski tak semua permainan mudah diikuti, para peserta tetap antusias dan menikmati setiap perlombaan. Tak hanya berlomba, para peserta juga diajak lebih dekat dengan warisan budaya Indonesia. Mulai dari membuat batik, ekoprint jumputan, hingga memasak makanan tradisional. Melalui Javanese Cultural Festival 2026, para peserta tidak hanya diajak merayakan kemerdekaan. Kegiatan ini sekaligus menjadi ruang pertukaran budaya, serta mempererat persahabatan antar masyarakat dari berbagai negara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, rekan kami Robi Sofan Amin akan mengajak kita melihat tempat kelahiran Panglima Besar Jenderal Sudirman di Purbalingga, Jawa Tengah. Seperti apa rumah kelahiran Panglima Tentara Nasional Indonesia pertama dan bagaimana sosok Sudirman kecil diasuh dan tumbuh menjadi sosok pemimpin yang hebat? Berikut liputannya untuk Anda.

0: Panglima Besar Jenderal Sudirman merupakan Panglima Tentara Nasional Indonesia pertama sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Sudirman kecil lahir pada tanggal 24 Januari tahun 1916 di Desa Bodas Karangjati, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Sampai saat ini rumah tempat kelahiran Jenderal Sudirman dijadikan museum dan dapat dikunjungi oleh warga setempat.
1: Oh, ini tempat kelahirannya.
0: Tohar merupakan penjaga museum sejak didirikan pada tahun 1976. Sampai sekarang, Tohar masih setia menjaga dan merawat rumah tempat lahir Jenderal Sudirman.
1: Ini kita sudah sampai di rumah
2: kelahiran
1: Bapak Jenderal Besar Sudirman. Di sini ada apa saja, Pak Tohar, di sini?
2: Ini kamar kelahirannya Pak Sudirman.
1: Oh.
2: Ini kamar kelahiran.
1: Ini kamar kelahirannya Pak Jenderal Sudirman. Terus di dalamnya ada?
2: Ini dulu kecilnya Pak Sudirman diayun pakai ini.
1: Oh. Ya. Ini masih ada.
2: Masih ada.
1: Replikanya ya. Waktu.
2: Ya. Jenderal. Dulu yang sudah diganti ini tiangnya.
1: Oh, tiangnya.
2: Kalau boxnya masih.
1: Oh, ini masih asli?
2: Iya, masih asli.
1: Masih asli. Oh, ininya yang sudah diganti, ini masih asli. Beliau tempat kelahirannya di kamar ini, masih ada ininya.
0: Meski telah dipugar dan diperbaiki, kamar dan ayunan tempat Jenderal Sudirman masih ada dan dapat dilihat. Bahkan menurut Tohar, ayunan yang terbuat dari bambu ini asli, yang pada zaman dahulu digunakan untuk mengayun Sudirman kecil. Selain tempat lahir, di rumah ini kita juga bisa menjumpai tempat tidur Jenderal Sudirman dan foto-foto perjalanan hidup dan masa perjuangan Jenderal Sudirman. Sudirman merupakan anak pasangan Karsit dan Siem, warga Kabupaten Banyumas. Setelah lahir, Sudirman kemudian diasuh oleh kakak Siem, Cokro Sunaryo, seorang asisten mudana di Kecamatan Rembang, Purbalingga. Setelah lahir, Sudirman diajak pulang ke Kabupaten Cilacap, tempat asal Cokro Sunaryo. Sudirman kecil kemudian dibesarkan di Cilacap, Jawa Tengah, oleh Cokro Sunaryo dan istrinya Tasem. Menurut Nasirun, penulis sejarah Banyumas, Sudirman dididik oleh Cokro Sunaryo dan Tasem dengan penuh kedisiplinan. Sudirman kecil juga aktif di gerakan pramuka Hizbul Wathon dan juga menguasai ilmu agama.
3: Kalau dalam buku-buku yang saya baca itu memang salah satu yang ditekankan oleh si ibu angkatnya itu adalah untuk gemar menabung dan gampang membantu, mudah membantu. Jadi dalam buku-buku yang saya baca itu semua hampir sama menceritakan bahwa masa kecil Pak Dirman itu adalah sangat suka membantu di keluarganya, menyapu halaman, menyirami dan membersihkan rumah. Nah, kedisiplinan itulah mungkin yang kemudian terbawa sampai kemudian di usia dewasa hingga akhirnya sebetulnya secara genetis tidak ada titisan militer. Tapi ternyata beliau mampu menjadi seorang panglima besar yang penuh wibawa di usia muda.
0: Pendidikan karakter yang tertanam sejak kecil tentang nilai-nilai kedisiplinan serta gigi memperjuangkan cita-cita untuk mencapai satu tujuan, yaitu Indonesia Merdeka, membuat sosok Sudirman di usia yang masih muda dipilih Presiden Soekarno menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia. Jenderal Sudirman wafat pada tahun 1950 di usia yang sangat muda, yaitu 34 tahun dan kemudian dimakamkan di Yogyakarta.
1: Ini pesan Jenderal Besar Sudirman, jangan bimbang dalam menghadapi macam-macam penderitaan. Karena makin dekat cita-cita kita tercapai, makin berat penderitaan yang harus kita alami. Penderitaan Jenderal Besar Sudirman, walaupun dalam masa sakit ditandu seperti ini, tetap berjuang memimpin perlawanan terhadap serangan dari asing, dari luar, untuk Indonesia Merdeka. Ini menjadi spirit kita, anak muda, Gen Z, untuk tidak menyerah, ya, untuk selalu gigih dalam memperjuangkan apa yang menjadi tujuan. Robi Sofwan Amin, Purbalingga, Jawa Tengah.
4: Warga berebut mengambil makanan dan sayuran dari mobil hias Karnaval HUT RI. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Bermain di dekat sumur, seorang anak berusia 10 tahun terjatuh ke dalam sumur sedalam 20 meter. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Insiden serupa juga terjadi di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Tim rescue gabungan berhasil menyelamatkan seorang nenek dari dasar sumur sedalam 12 meter.
1: Video amatir merekam proses evakuasi dramatis seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang jatuh ke dalam sumur dengan kedalaman sekitar 20 meter pada Minggu. Anak tersebut sedang bermain bersama temannya di area sekitar sumur hingga terpleset dan jatuh ke dalam sumur. Sebelum petugas penyelamat tiba, korban sempat dua kali berusaha memanjat naik. Namun karena dinding sumur licin, usaha tersebut gagal dan korban kembali terjatuh ke dasar sumur. Petugas turun dengan menggunakan tali dan peralatan penyelamat hingga berhasil menjangkau korban dengan selamat.
2: Dan alhamdulillah anaknya juga masih kondisi sadar, jadi kita bisa komunikasi di bawah dan waktu kita belum turun pun masih bisa diarahkan. Alhamdulillah semua aman.
1: Setelah dievakuasi, korban dibawa ke RSUD Wonosari untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis. Tim SAR gabungan dari Basarnas dan Damkar Kabupaten Magelang melakukan proses evakuasi terhadap Istiqomah, seorang nenek berusia 60 tahun yang jatuh ke dasar sumur sedalam 12 meter pada Minggu pagi. Kejadian bermula saat korban hendak menimba air dan terpleset.

0: ke dalam sumur. Tetangga korban yang mendengar suara minta tolong mendapati korban sudah berada di dasar sumur. Sempitnya akses sumur sempat menjadi kendala tim SAR gabungan untuk melakukan proses evakuasi.
1: Untuk kendala sempitnya akses ke sumur. Pertama ada suara, ketika tetangga itu mendengar suara, dicari-cari tetangganya itu ternyata sumber suaranya itu ada di dalam sumur. Nah, korban itu ternyata tercebur di dalam sumur.
0: Setelah 15 menit, korban berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat dan langsung dibawa ke rumah untuk mendapatkan pertolongan pertama. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Final sepak bola Koni Cup Blitar diwarnai kericuhan penonton akibat protes keputusan wasit. Sementara di lokasi lain, warga berebut mengambil makanan dan sayuran dari mobil hias Karnaval HUT RI.
3: Pertandingan final sepak bola ketua Koni Cup Blitar Jawa Timur antara dua kesebelasan diwarnai kericuhan penonton dan official salah satu tim peserta. Pendukung kesebelasan Sumber Asri FC memprotes keputusan wasit yang tidak menganggap gol tendangan ke arah gawang. Keputusan ini mengundang penonton dan official masuk lapangan mengejar wasit. Peristiwa kericuhan terjadi saat pertandingan dengan skor 2-1 untuk keunggulan Blue FC Wilingi. Tendangan balasan pemain Sumber Asri untuk menyamakan kedudukan tidak dinyatakan gol oleh wasit. Kapolsek Ngelego AKP Murdianto dikonfirmasi tentang laga final Tarkam di lapangan Kedawung ini membenarkan adanya aksi ricuh tersebut. Sementara pihak panitia memberikan kesempatan kepada Sumber Asri untuk menempuh jalur sesuai aturan jika masih belum terima. Pertandingan ini akhirnya diputuskan juara pertama Blue FC Wilingi dengan skor 2-1 dan beratas uang pembinaan 50 juta rupiah. Eksekusi rumah lahan yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya terhadap keluarga Mary Go ini berbuntut panjang. Upaya eksekusi bangunan rumah yang berdiri di atas lahan seluas 5.000 meter persegi di Jalan Ngagel Timur, Gubeng, Surabaya ini dianggap merugikan keluarga Mary Go yang telah menempati selama 58 tahun. Buntut eksekusi pada akhir bulan Juli lalu berbuntut panjang. Penghuni rumah tersebut melaporkan Pemkot Surabaya ke Polda Jawa Timur dan berencana menggugat ke PN Surabaya. Mereka menuding pelaksanaan eksekusi tak sesuai dengan prosedur karena tanpa disertai surat penetapan eksekusi dari PN Surabaya. Namun, sayang, laporan di Polda Jawa Timur ditolak. Pihak keluarga Mary Go menolak eksekusi tersebut karena memiliki bukti penggunaan dan penempatan yang sah di lahan seluas 5.000 meter persegi tersebut. Puluhan warga terlihat berdesak-desakan berebut mengambil makanan, buah-buahan hingga sayuran yang jadi aksesoris di mobil hias Karnaval HUT RI. Mereka terlibat saling dorong dan mengambil sebanyak mungkin makanan yang ada meski itu dilarang karena mobil hias masih dalam penilaian tim juri. Diketahui Karnaval mobil hias ini dalam perayaan HUT RI ini dilombakan dan menjadi ajang promosi program kerja di masing-masing dinas, kecamatan hingga swasta. Warga mengatakan mereka sengaja mengambil buah-buahan, sayuran hingga bunga karena untuk seru-seruan setahun sekali meski saat rebutan saling berdesakan dan senggolan. Tim Liputan CNN Indonesia. Terlihat berdesak-desakan berebut mengambil makanan, buah-buahan hingga sayuran yang jadi aksesoris di mobil hias Karnaval HUT RI.
4: Relokasi 30 ekor harimau yang berada di kebun binatang Luhan.
2: Terkurung di kebun binatang yang tutup sejak 2020 lalu, 30 harimau di kebun binatang Lujan, Argentina direlokasi. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa bahwa pernah jadi aktivis.
3: Iya.
2: Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Iya, kalau begini
3: ya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
5: tadi.
7: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
8: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
9: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
10: Terkurung di kebun binatang yang tutup sejak tahun 2020 lalu, 30 harimau di kebun binatang Lujan, Argentina direlokasi. Pasca relokasi, harimau nantinya akan dibawa ke penangkaran khusus di Amerika Serikat dan Afrika Selatan.
11: Relokasi 30 ekor harimau yang berada di kebun binatang Lujan, Provinsi Buenos Aires, Argentina dimulai pada Sabtu waktu setempat. Kegiatan ini merupakan bagian dari operasi internasional yang diinisiasi oleh Four Paws International untuk memindahkan kucing-kucing besar ini ke tempat penangkaran khusus di Amerika Serikat dan Afrika Selatan. Dengan menggunakan kandang yang telah dimodifikasi khusus, harimau dibawa untuk dipindahkan. 15 ekor kucing besar akan dibawa ke Amerika Serikat, sedangkan 15 lainnya dibawa ke Afrika Selatan.
12: Uno de los traslados más grandes que vamos a hacer como organización y que se ha hecho, creo, en la historia de la humanidad de este tipo de animales. Vamos a estar moviendo 30 grandes felinos, involucrando tres continentes diferentes. 15 animales van a estar yendo a Estados Unidos, vía Chile, mientras otros 15 van a estar yendo a Sudáfrica. 9 tigres a través de Alemania y 6 leones a través de Holanda.
11: Operasi ini merupakan operasi relokasi besar pertama yang ditangani oleh Four Paws International. Hewan-hewan ini diketahui telah terkurung sejak kebun binatang yang menjadi rumah bagi mereka ditutup pada 2020. Dari keterangan Four Paws, pada tahun 2023 mereka sempat mencoba untuk melakukan evakuasi hewan yang ada di bekas kebun binatang tersebut, namun pada saat itu mereka tidak mendapatkan akses.
12: Primero habíamos venido en 2023 a intentar ayudar, pero en ese momento no fue posible, pero finalmente el año pasado pudimos ingresar y lo que nos encontramos en ese momento fue con 62 grandes felinos y dos osos viviendo en condiciones completamente inaceptables para lo que su especie necesitaba.
11: Melalui relokasi ini, diharapkan para harimau yang sebelumnya terjebak di bekas kebun binatang itu dapat memulai babak baru dalam hidupnya di tempat penangkaran khusus. Four Paws juga berharap mereka dapat menjadi ambasador bagi hewan-hewan lain yang masih perlu untuk diselamatkan.
10: Apakah Anda pernah membayangkan baca buku di dalam dunia fantasi? Perpustakaan di China ini punya rak raksasa, tangga spiral hingga gelembung sabun yang berjatuhan layaknya di dunia fantasi. Sementara itu di Taebaek, Korea Selatan, ribuan pengunjung menikmati taman bunga terbesar seluas 66 hektar. Sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Dea Kartika, terima kasih dan sampai jumpa.
13: Sebuah perpustakaan di Jiangxi, China menyita perhatian karena tampilannya yang memukau seperti masuk dunia fantasi. Di dalamnya, rak buku kayu menjulang hingga langit-langit, sementara tangga spiral berbentuk jalur menuju atap bertabur cahaya. Dan yang paling mencuri perhatian, ada gelembung-gelembung sabun berjatuhan di antara ruang baca. Pengunjung mengaku suasana magis ini bahkan terasa sejak langkah pertama memasuki perpustakaan Wuyuan Tiankeng yang baru dibuka ini.
14: 就是一进来哈，整片的这个一大片的这个书，然后后面又放这些泡泡啊，就是特别的梦幻，拍出来的照片真的是特别的出片啊。
13: Tak hanya untuk membaca, desain perpustakaan juga menghadirkan beragam elemen fantasi, termasuk tulang naga raksasa dan ruang-ruang bertema unik. Perpustakaan ini pun menjadi daya tarik baru Wuyuan, khususnya bagi mereka yang ingin membawa pulang pengalaman sekaligus foto-foto yang unik. Lautan bunga matahari mengubah Kuau Village, Taipei, Korea Selatan menjadi destinasi penuh warna. Ribuan pengunjung yang datang pada Kamis sejenak lepas penat dari rutinitas demi menikmati Festival Bunga Matahari Taipei yang berlangsung hingga 17 Agustus mendatang. Dikelilingi pegunungan, pengunjung bebas menyusuri lautan bunga matahari yang membentang sejauh mata memandang. Tak heran jika tempat ini menjadi taman bunga matahari terbesar di Korea Selatan dengan luas mencapai 66 hektar. Suasananya semakin semarak dengan lebih dari 300 spesies bunga liar, ditambah rindangnya pepohonan birch dan pinus yang mengelilingi area festival.

0: Beginilah kondisi warga desa Labulewa, Kecamatan Esesa, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada Senin malam. Pasca gempa yang terjadi pada Sabtu, warga masih terpaksa bertahan di tenda pengungsian mandiri dari terpal dalam keadaan serba kekurangan. Meski telah terdata sebagai korban bencana, warga yang berada di daerah pedalaman Kabupaten Nagekeo ini belum mendapatkan bantuan bahan makanan yang memadai. Untuk bertahan hidup, sejumlah warga mengonsumsi makanan seadanya seperti daun pepaya dan jagung kering.
1: Belum ada pusat perhatian untuk desa Waikoka. Macam kayak ini tenda-tenda apa itu masyarakat sendiri yang antisipasi sendiri. Bahkan air minum apa itu belum ada perhatian dari mereka.
0: Meski sejumlah bantuan bahan makanan mentah mulai datang pada Senin petang, warga masih memasak secara mandiri dengan peralatan dapur seadanya.
2: Jadi kami sudah 3 hari di sini di tempat pengungsian. Kami untuk tempat masak itu kami swadaya sendiri. Kemudian yang kami butuhkan itu sekarang kayu api dan juga minyak tanah.
3: Dapur umumnya belum ada?
2: Belum ada.
0: Tak hanya berasal dari desa Labulewa, warga dari desa Moropokot yang berada di tepi juga mengungsi di sini. Mereka terpaksa berjejalan di dalam tenda tanpa alas tidur yang layak dan memadai. Kondisi ini sangat menyulitkan bagi anak-anak dan kaum wanita serta lansia karena tidur berdesakan. Meski hidup dalam keterbatasan, warga tetap bertahan di tenda karena masih takut adanya gempa susulan.
4: Kami memang sudah dihimbau dari Pak Bupati, Pak Wakil Bupati untuk segera pulang, tetapi ketakutan kami setiap hari masih ada goncangan. Ini jadi persoalan, apalagi kami di daerah pantai.
0: Di Kabupaten Sika, 5 orang bayi yang baru lahir harus terbaring di bawah tenda seadanya di belakang Puskesmas Watu Baing pada Senin malam 17 Agustus 2026. Salah satu bayi bahkan lahir secara dramatis lantaran bersamaan terjadinya gempa susulan sehingga dievakuasi keluar gedung Puskesmas. Masih terjadinya gempa susulan membuat semua pasien yang berada di dalam gedung Puskesmas kini sudah dievakuasi keluar gedung. Meski pihak Puskesmas sudah meminta bantuan tenda darurat yang lebih memadai, namun hingga Senin malam tenda tersebut tak kunjung tiba. Pihak Puskesmas terpaksa menggunakan kain untuk menutup keliling tempat tidur para pasien. Sementara untuk menutupi atap, para nakes membeli terpal. Pihak medis dan para pasien berharap bantuan tenda dari pemerintah dapat segera dipasang agar kesehatan pasien bisa terjaga dengan baik. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Good morning. Apa kabarnya setelah long weekend yang cukup panjang begitu 3 hari? Pastinya ini masih pada capek karena ikut lomba.
6: Betul
5: kemarin.
6: Betul sekali. Kalau Iqbal ikut lomba apa?
5: Lomba menangis. Menghadapi kenapa? Hidup.
6: Menghadapi waktu keluar lazim, jangan gitu dong. Sabar.
5: Sabar ya.
6: Kemarin saya ikut lomba nganterin anak bayi lomba lari.
5: Wah, seru sekali ya. Tapi tentunya kami banyak sekali informasi yang penting dan juga menarik untuk Anda di hari Selasa ini mengawali hari begitu ya. Bersama saya Iqbal Kurniadi.
6: Dan saya Lianita Ruhyat. Kita langsung saja simak Good Morning selengkapnya.

0: Detik-detik menegangkan terjadi saat warga pesisir Jepara, Jawa Tengah menggelar upacara bendera 17 Agustus di Laut Jawa. Ada seorang petugas yang memanjat tiang setinggi hampir 30 meter memperbaiki posisi bendera yang tidak berkibar dengan sempurna.
1: Sementara di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, seorang anggota Paskibra dengan sigap memutar badan hingga kopiahnya terlepas untuk membalik posisi bendera yang tidak berkibar sempurna akibat terlilit.

0: Inilah detik-detik seorang petugas upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia yang nekat memanjat tiang setinggi 30 meter untuk membentangkan dan membuka bendera yang tak berkibar dengan sempurna. Insiden ini terjadi saat warga pesisir menggelar upacara bendera di Pantai Pelanyaran, Kelurahan Karang Kebugusan, Jepara, Senin siang. Meski sempat diwarnai insiden, upacara tetap berlangsung hikmat.
1: Belum. Baru pertama ya, kalinya. Kesan-kesannya gimana?
2: Ini sudah ketiga kalinya kita laksanakan dengan harapan bahwa kita punya kesadaran bahwa warga di pinggir pantai ini menganggap pantai ini rumah sendiri.
0: Bagi warga pesisir, kegiatan ini bukan sekadar peringatan Hari Kemerdekaan, namun menjadi momen pengingat bagi masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian pantai. Video amatir merekam detik-detik bendera merah putih terlilit ketika akan dikibarkan dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Sabang Subik, Kecamatan Balanipa, Polewali Mandar, Senin siang. Mengetahui bendera tak terbentang sempurna, anggota Paskibra dengan sigap memutar badan untuk membalik posisi bendera hingga kopiahnya terlepas. Sekretaris Camat Balanipa Indar Jaya menyebut, insiden terjadi karena petugas salah memasang tali pengait bendera yang posisinya tertukar.
3: Jadi insiden ini terjadi karena terjadi kealpaan daripada seorang petugas pengerek bendera khususnya yang memasang tali, dan kami sangat menaruh apresiasi selaku pemerintah Kecamatan Balanipa terhadap apa tindakan yang telah dilakukan oleh anak-anak Paski yang tidak panik dalam kondisi melaksanakan tugasnya, sekalipun terjadi insiden.
0: Meski sempat diwarnai insiden, upacara peringatan kemerdekaan RI tetap berjalan hikmat dan lancar. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Selanjutnya, momen upacara peringatan HUT ke-81 RI di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta, viral di media sosial, media dan seluruh tamu hingga pejabat berdiri berjajar dengan peserta tenda khusus karena tidak ada tenda-tendanya. Jadi semuanya sejajar.
5: Iya, jadi semuanya sama rata begitu. Betul. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Iya. Nah, sementara itu puluhan ASN lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara bukannya ikut bergabung dengan ASN lain ke dalam barisan upacara, justru memilih duduk santai di bawah pohon di balik spanduk saat detik-detik bendera merah putih ini dikibarkan.
6: Ada yang berbeda dari upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di alun-alun Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Para pejabat dan tamu undangan berdiri sejajar tanpa tenda khusus atau VIP. Semuanya berdiri bersama untuk merasakan sengatan panasnya matahari pagi. Pelaksanaan upacara yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ini menjadi viral di media sosial dan menuai pujian warganet.
7: Kami memakai konsep satu rasa, satu jiwa, di mana kami semua berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kepada seluruh tamu undangan dan juga para peserta, kami hanya memberikan kursi untuk para veteran dan ibu-ibu.
6: Alih-alih berdiri dan mengikuti upacara dengan hikmat, sejumlah aparatur sipil negara atau ASN di lingkup pemerintahan Provinsi Utara ini justru duduk santai berteduh di bawah pohon saat pengibaran bendera di depan kantor Gubernur Maluku Utara di Sofifi, Senin pagi. Sementara peserta upacara lainnya berdiri dan mengikuti seluruh rangkaian dengan tertib. Mendapati laporan tersebut, Gubernur Maluku Utara Shirley Choanda menegaskan akan memberikan sanksi terhadap ASN yang melanggar disiplin.
8: Oh, kalau BKD ada namanya disiplin aja, dia kasih hukuman disiplin. Nanti diproses. Terus, dah.
9: Cukup ya.
8: Ya, makasih.
9: Makasih Ibu. Merdeka Ibu.
8: Merdeka.
9: Foto dulu merdeka.
6: Shirley menegaskan, sebagai aparatur pemerintah diharapkan dapat memberikan contoh bagi masyarakat dalam menunjukkan sikap disiplin, tertib, dan menghormati setiap rangkaian kegiatan kenegaraan. Hey! Semangat memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ditunjukkan warga desa Kedang Wetan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dengan cara yang tak biasa. Warga Gang Melati menggelar upacara bendera di tengah permukiman di gang sempit seluas sekitar 2,5 meter. Meski di ruang terbatas, warga tetap antusias mengikuti seluruh rangkaian upacara. Mereka bahkan mengenakan pakaian adat.
10: Tujuan saya cuma simpel, cuma satu. Saya ingin warga saya khususnya dan umumnya warga Indonesia yang bukan pegawai, bukan pejabat, tapi merasakan penghormatan kepada bendera merah putih.
6: Bagi warga Gang Melati, keterbatasan ruang bukanlah alasan untuk kehilangan semangat kemerdekaan. Gang seluas 2,5 meter itu justru menjadi saksi bahwa rasa cinta tanah air dapat tumbuh dari tempat paling sederhana sekalipun. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Berikutnya peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka Jakarta Pusat ini dimeriahkan dengan beragam atraksi yang disuguhkan untuk masyarakat. Ada atraksi Victory Jam yang melibatkan pasukan khusus TNI di langit Jakarta, serta kemeriahan hiburan musik yang melibatkan sejumlah penyanyi terkemuka
4: kemarin nontonnya. Tidak hanya itu, juga masyarakat yang datang sebagai tamu undangan kemarin itu juga ikut semangat dengan menggunakan baju adat dari berbagai daerah di Indonesia.

0: Derap langkah pasukan pengibar bendera pusaka menapak halaman Istana Negara pada Senin pagi 17 Agustus 2026. Pelajar SMK Negeri 5 Pontianak, Celina Olivia, dipercaya sebagai pembawa baki bendera merah putih. Sementara tiga anggota paskibraka lain yakni Danu Rendra Dramamukti, Aryo Wirazanduka, dan Ahmad Fahri bertugas sebagai pengerek dan pembentang bendera. Kolonel Infanteri Priyo Handoyo bertugas sebagai komandan upacara pada pengibaran bendera merah putih tahun ini. Selain itu, sebanyak 17 penerjun dari Kopassus TNI juga mengibarkan bendera bertuliskan 81 Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur di langit Jakarta dinamakan Victory Jump. Flypast, pesawat tempur dan helikopter TNI dan Polri meramaikan langit kawasan Istana Negara Jakarta.
1: Salam hormat dan bangga kami, Nusantara Fly!
0: Momen upacara 17-an di Istana Merdeka memang selalu penuh dengan warna. Aneka busana adat Nusantara dari Sabang sampai Merauke menjadi daya tarik tersendiri yang dikenakan para undangan. Salah satunya adalah Resti, tamu undangan yang tampil dalam busana pengantin khas tanah kelahirannya, Sumatera Barat.
2: Ini pakaian dari adat Padang, ini namanya Suntiang Talam. Ini sih jarang sih kak dipakai. Ini dari Payakumbuh, Kota Bukit Tinggi. Bangga memakai ini, ya walaupun dari awal agak susah ya kak, bawanya kan naik Grab, terus ini harus dimundurin dulu bangkunya sampai sini. Ya, tapi ada bangga sih.
0: Ada juga Rizky, pria asal Bekasi yang tampil dengan pakaian khas Papua.
3: Karena kan ini hari kemerdekaan Indonesia, jadi kita memang harus sangat antusias untuk merayakan, apalagi dengan perjuangan pahlawan sudah sampai di titik ini. Tentu kita sebagai masyarakat umum itu harus merayakannya dengan penuh semangat.
0: Masyarakat yang datang ke istana juga bisa mendapatkan souvenir atau cenderamata. Pada tahun ini, masyarakat yang datang mendapatkan topi, mug, dan yang berbeda ada beragam mainan tradisional seperti karet gelang dan kelereng.

0: dari Juan Reza. Ada juga lagu Lu Kenal Veronica Ko. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Warga di Purwakarta berebut mengambil buah-buahan hingga sayuran yang menjadi aksesoris di mobil hias Karnaval HUT RI.
2: Selengkapnya usai jeda, tetaplah di Good Morning.

0: Setiap gigitannya nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
1: Oh, iya, ya bener dong. Cek hujan gini mulu sih.
2: Ngapain keprak-keprak TV? Ganti boxnya.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.

0: hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
3: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan

Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Kembali lagi di Good Morning, berbagai cara dilakukan warga untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di Purworejo, emak-emaknya rela nyebur ke sawah demi nangkap lele.
1: Yep.
0: Sementara di Klaten, bapak-bapaknya rela nyebur ke Umbul untuk berebut puluhan bebek.
1: Pastinya seru sekali ya. Tapi memang di balik keseruan itu, ada kemeriahan lomba di Banten ini yang justru diwarnai insiden, di mana ada seorang peserta lomba panjat pinang yang terjatuh hingga harus dilarikan ke puskesmas terdekat.
2: Keseruan warga Dusun Kagoan, Desa Karangmulyo, Purwodadi, Purworejo, Jawa Tengah pada Senin sore. Begitu aba-aba lomba dimulai, emak-emak ini berlarian menceburkan diri ke sawah berebut menangkap lele. Meski badan basah dan berlumpur, mereka mengaku senang bisa ikut memeriahkan perayaan kemerdekaan Indonesia.
3: Dapat berapa tadi, Mbak?
4: Oh, dapat 7.
3: Senang tidak, Pak, dengan lomba begini, Pak?
4: Oh, senang banget.
3: Harapannya untuk ke depan bagaimana, Mbak?
4: Ya.
3: Dikelar lagi, Mbak, ya?
4: Dikelar lagi.
2: Bagi warga, lomba ini tak sekedar untuk meraih hadiah, namun juga menjadi ajang silaturahmi antar warga. Di Klaten, Jawa Tengah, bapak-bapak heboh berlomba untuk menangkap bebek yang dilepas di Umbul Ponggok Senin sore. Sambil berenang di tengah umbul, peserta lomba berenang dengan cepat supaya tidak ketinggalan dalam menangkap bebek. Total terdapat 45 ekor bebek yang diperebutkan. Gesitnya pergerakan bebek di air mengundang tawa penonton.
5: Nah, dan ini kebetulan saya dapat 2 ekor bebek.
6: Seru gak, Mas?
5: Ya, seru banget. Serunya bebek kan kalau di air untuk larinya sangat cepat karena ada ini memiliki selaputnya. Nah, jadi dikejar sangat susah sekali.
2: Bebek yang berhasil ditangkap dapat dibawa pulang oleh peserta. Selain untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan RI, lomba ini sekaligus untuk mengenalkan potensi peternakan di wilayah setempat. Insiden tragis mewarnai perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Serang, Banten. Diduga mengalami kram dan kelelahan, seorang peserta lomba panjat pinang di atas sungai terjatuh hingga pingsan dan harus dilarikan ke puskesmas. Korban tergelincir dari atas batang pinang hingga menimpa rekan satu timnya di bawah sebelum terhempas.
7: Panjat pinang, ya?
8: Peserta panjat pinang.
7: Dia sempat naik, terus jatuh?
8: Sempat naik, paling atas, terus jatuh, langsung.
7: Oh, langsung dibantu sama rekan-rekannya?
8: Rekan-rekannya dibantu. Jadi peserta ini karena tidak tidur 2 malam, mungkin dia kelelahan, terus kena air kan, hawa dingin, kram.
7: Kalau perlu dia panitia juga atau gimana?
8: Panitia juga ya. Dia, ya.
7: Jadi ikut serta juga?
8: Ikut serta lah, lomba.
2: Akibat kejadian itu korban menderita luka-luka pada tubuhnya. Sementara pasca insiden, panitia menghentikan seluruh rangkaian perlombaan panjat pinang guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, puluhan warga berebut mengambil buah-buahan hingga sayuran yang menjadi aksesoris di mobil hias Karnaval HUT RI.
0: Sementara itu, menyemarakan Hari Kemerdekaan Indonesia, ribuan pengunjung di Umbul Pelem, Klaten, Jawa Tengah saling berdesakan untuk berebut uang tunai.

0: Puluhan warga berdesak-desakan berebut makanan, buah-buahan, hingga sayuran yang menjadi aksesori di mobil hias Karnaval HUT RI yang digelar oleh pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta untuk memeriahkan perayaan HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Mereka sempat terlibat saling dorong dan mengambil sebanyak mungkin makanan yang ada, meski itu dilarang karena mobil hias masih dalam penilaian tim juri. Warga mengatakan mereka sengaja mengambil buah-buahan, sayuran hingga bunga karena untuk seru-seruan setahun sekali. Meski saat rebutan harus saling berdesakan dan senggolan.
1: Berdesak-desakan berarti ya?
2: Ya, suka. Meriahkan meski
1: sedikit. Tapi seru, Bu?
2: Seru.
0: Diketahui, Karnaval Mobil Hias dalam perayaan HUT RI ini dilombakan dan menjadi ajang promosi program kerja masing-masing dinas, kecamatan hingga swasta. Semarak peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia juga terlihat di destinasi wisata air Umbul Pelem, Desa Wunut, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin pagi. Ribuan pengunjung saling berdesakan demi berebut uang tunai yang mencapai 5 juta rupiah. Uang tunai disebar oleh pengelola wisata dari atas wahana Flying Fox. Pecahan uang tunai dibungkus menggunakan plastik agar tidak basah.
3: Berpesona memperingati hari 17 Agustus. Alhamdulillah dapat 100 ribu.
4: Susah nggak tadi?
3: Ya, susah.
4: Susahnya gimana?
3: Rebutan sama orang-orang banyak.
4: Dapat berapa ini?
3: 100 ribu.
4: Rencana untuk apa nanti?
3: Buat beli bakso.
4: Beli bakso, ya.
0: Dari keterangan pengelola wisata Umbul Pelem, kegiatan bagi-bagi uang tunai kepada pengunjung ini juga sebagai wujud syukur atas kemerdekaan yang diraih negeri ini selama 81 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Semarak perayaan HUT Kemerdekaan RI tidak hanya dirasakan oleh warga, tapi juga disemarakan berbagai satwa. Nah, di Kebun Binatang Kasang Kulim, Kabupaten Kampar, Riau, ada 2 ekor gajah yang turut serta dalam upacara HUT Kemerdekaan dengan bertugas sebagai pengerek bendera. Pakai belalainya berarti itu ya.
6: Nah, iya. Nah, kalau di Taman Safari Cisarua Bogor Jawa Barat, pawai satwa lengkap dengan marching band serta petugas berkostum diselenggarakan juga untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan sekaligus menghibur pengunjung yang datang.
0: Bak petugas paskibraka yang bertugas dalam upacara bendera, beginilah aksi 2 gajah Sumatera Budi dan Valenti yang bertugas menjadi pengerek bendera pada upacara HUT Kemerdekaan RI di Kebun Binatang Kasang Kulim, Kabupaten Kampar, Riau, Senin kemarin. Bergerak mengikuti arahan Mahut, dengan belalainya Budi dan Valenti perlahan mengerek bendera dengan diiringi lagu Indonesia Raya. Hanya membutuhkan waktu sekitar 1 minggu untuk berlatih, aksi keduanya pun sukses menarik perhatian pengunjung. Pengelola menyebut upacara dengan melibatkan gajah terlatih ini sudah kali kedua diselenggarakan.
7: Namanya yang betina Valenti, yang jantan Budi.
8: Usia?
7: Usianya 8 tahun dan 12 tahun.
8: Persiapannya mungkin bisa menggerek bendera ini berapa lama kita dari ini?
7: Karena gajah kita sudah terlatih hanya satu minggu saja.
0: Upacara kemerdekaan dengan melibatkan gajah ini pun rencananya akan terus dilakukan sebagai sarana hiburan sekaligus edukasi bagi masyarakat. Kemeriahan hewan-hewan yang turut serta pada perayaan 17-an juga terlihat di Taman Safari Indonesia di Cisarua Bogor. Di sini, puluhan hewan mulai dari kebo bule, kambing, kuda, hingga gajah diarak keliling wahana dan langsung disambut antusias pengunjung. Selain pawai hewan, acara yang digelar untuk penyemarakan 17-an juga diramaikan atraksi akrobatik, kendaraan hias, hingga penjaga yang mengenakan berbagai kostum. Pengunjung pun mengaku antusias menikmati pawai satwa dan acara hiburan yang digagas pengelola.
9: Baru pertama kali lihat parade, biasanya sih nggak ada parade. Ini luar biasa, mantap, meriah. Puncaknya kemerdekaan nih, keren banget ini, macam-macam nih, anak-anak juga seneng sih.
10: Keren sih tuh, meriah banget ya buat anak-anak, seru banget jadi liburan di sini tuh, nggak sia-sia jauh-jauh ke sini.
0: Rencananya pawai satu akan digelar sepekan selama bulan Agustus ini untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Tak hanya dikenal sebagai mie panjang umur, mie soa bisa diolah menjadi berbagai sajian yang menggoda selera.
5: Nah, selengkapnya sesaat lagi, pastikan Anda tetap bersama kami di Good Morning.

Tabik pun warga Lampung. Sukses di 3 kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
2: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
3: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
4: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
3: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
5: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
7: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Pas kali ini sudah pukul 8 pagi, iya. Artinya saatnya kita ngomongin soal makanan.
1: Betul sekali.
0: Persiapkan perut Anda.
1: Karena udah mulai kerasa lah.
0: Iya, kali ini kita akan berbicara soal mie. Nah, kuliner berbahan mie ini tentu saja sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Tapi ini ada berbagai jenis mie di Indonesia yang bisa diolah menjadi berbagai menu yang berbeda-beda pula. Salah satu mie yang juga digemari masyarakat Indonesia adalah ini yang sudah legend begitu.
1: Betul.
0: Sudah lama sekali ini. Mie soa.
1: Mie soa.
0: Mie soa. Nah, mie lembut yang dikenal dengan sebutan mie panjang usia.
1: Nah, ini dia, Bang. Kalau di Surabaya Jawa Timur, mie soa ini disajikan dalam berbagai makanan. Ada mie soa kuah daging sapi dan minyak wijen, ada juga mie soa goreng cabe garam hingga mie soa topping salted egg alias telur asin. Wah,
0: waduh,
1: itu unik-unik banget kan? Seperti apa kira-kira tampilan dan juga seperti apa rasanya? Kita langsung saja lihat liputan berikut ini.

0: Bicara sejarah mie panjang usia atau misua di Indonesia tidak bisa lepas dari kota Surabaya. Selama hampir 8 dasawarsa, mie sehalus benang berjuluk mie panjang usia ini terlanjur melekat dengan pabrik misua tertua di kawasan Pesapen Selatan Kota Pahlawan. Hingga akhirnya operasional pabrik misua legendaris berpindah ke kawasan Ngelom, Negare, Sidoarjo 2 tahun belakangan. Cukup satu tombol ditekan, semua diatur otomatis sekali jalan. Pencampuran 1,5 kuintal tepung terigu berkadar protein tinggi dan air garam yang disebut mulet ini hanya makan waktu 12 menit. Sesekali proses pembuatan adonan bisa diawasi. Apakah konsistensinya sudah sesuai dengan yang diinginkan? Dari tahap mulet, adonan masuk ke tahap penggilasan. Conveyor belt membawa lembaran adonan melewati sejumlah roda penggiling. Di proses ini, tebal adonan diatur jadi semakin tipis sebelum akhirnya diurai menjadi untaian seukuran benang. Dari penampakan panjang halus seperti benang ini, orang Tionghoa menyebutnya sebagai misua. Jika selama berpuluh-puluh tahun proses pembuatan misua di CV Marga Mulia berjalan manual, 2 tahun belakangan prosesnya berganti otomatis sampai titik pemotongan untaian misua.
1: Kereta dorong sudah siap, saatnya ke proses selanjutnya dari pembuatan misua, tahapan pelipatan. Dorong! Paket! Tungguin ya? Monggo.
2: Pak.
1: Turunkan, titik dulu gini, Pak.
0: Untaian misua dan cutiknya ditata sedemikian rupa di atas meja untuk selanjutnya ditangani sejumlah pekerja untuk proses pelipatan yang mereka sebut sebagai nekuk. Tidak butuh waktu lama, tangan-tangan terlatih ini melipatkan untaian misua dengan ukuran nyaris seragam. Pengalaman bertahun-tahun pula yang membuat para pekerja dengan mudah menakar berat misua dengan bobot nyaris sama. Tidak sembarang orang memang yang bisa menangani proses nekuk. Kesalahan penanganan di proses nekuk akan berdampak sampai ke proses akhir atau pengemasan.
1: Wah, salah.
3: Cepat sana, Pak.
1: Oh, saya salah.
0: Tumbukan misua setinggi dada orang dewasa ini kemudian dibawa ke oven raksasa untuk proses pengeringan paripurna. Setelah 1 kali 24 jam pengovenan, bobot misua akan semakin berkurang karena kehilangan kadar air. Misua kering kemudian ditimbang dengan bobot sekitar 400 gram sebelum masuk tahap terakhir yaitu pengemasan.
1: Misua.
0: Meski tenar sebagai pabrik misua tertua, CV Marga Mulia Abadi juga memproduksi produk mie kuning yang hanya dipasarkan ke wilayah Bojonegoro. Namun produk utama tentu saja aneka varian misua, mulai yang untuk pangsa rumah tangga hingga produk misua untuk pasar premium. Kisah perjalanan misua berlanjut ke kawasan Untung Suropati, Kota Surabaya. Ada sebuah resto yang sesuai namanya menitik beratkan pada ragam hidangan berbahan dasar mie panjang umur atau misua. Cabang Surabaya yang buka sejak Desember 2025 ini menyediakan sekitar 10 varian olahan misua. Dari versi original, misua kuah dengan daging sapi dan minyak ujen, misua goreng cabai garam, hingga misua topping salted egg alias telur asin. Beberapa menu olahan misua bahkan hanya tersedia di cabang ini atau sengaja dijual khusus untuk publik Surabaya.
1: Wah, ini pesanan saya sudah datang semua. Ini
4: cabai garam.
1: Yang ini original.
4: Yang paling
1: best seller di sini. Oke, terima kasih Mbak. Cuci dulu ya misuanya. Nah, misua memang sebagai bahan baku atau bahan dasar utama bisa dipadukan dengan aneka kondimen yang semakin memperkaya rasanya.

menikmati musiknya sebaiknya pelan-pelan karena hidangan ini sangat lembut dan sangat cocok dikonsumsi untuk lansia maupun anak-anak. Tapi lebih dari itu, menikmati misoa bukan hanya sekedar mencicipi sajian legendaris, tapi juga simbolisasi dari sejak dulu manusia sudah berusaha untuk menjaga kenyamanan, kebahagiaannya untuk memakai sepanjang-panjang usia mereka. Sesuai filosofi misoa, mi panjang umur, panjang usia. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.

0: Akibat tumpahan minyak goreng di Pamulang Barat, 6 pemotor menjadi korban imbas licinnya jalan.
1: Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Good Morning.

Dirgahayu Republik Indonesia. 81 tahun semangat untuk terus bergerak dan berkarya. Melalui kepedulian untuk sesama. Hadir dalam kemanusiaan dan kesehatan. Dari budaya hingga ekonomi kreatif. Bersama Indonesia, kita melangkah.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Sebuah mobil pickup yang mengangkut rombongan peserta upacara terlibat kecelakaan di jalur wisata Sarangan, Magetan, Jawa Timur pada Senin.
1: Sementara itu akibat tumpahan minyak goreng yang terjadi di Pamulang Barat, 6 pemotor menjadi korban imbas licinnya jalan.
2: Sebuah pickup yang mengangkut rombongan peserta upacara terlibat kecelakaan dengan sepeda motor di jalur wisata Sarangan, Magetan, Jawa Timur pada Senin. Diduga sopir mengantuk sehingga mobil oleng. Sementara dari arah berlawanan muncul sepeda motor yang dikendarai seorang pelajar. Tabrakan pun tak dapat dihindari hingga pickup penabrak membatas jalan dan terjun ke jurang sedalam 30 meter. Dalam kecelakaan ini, 7 orang yang berada di mobil pickup mengalami luka berat dan ringan dan langsung dibawa ke Puskesmas Pelawasan. Sementara polisi masih melakukan penyelidikan untuk menyimpulkan penyebab pasti kecelakaan.
3: Ya, ini korbannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 motor ya.
2: Sementara itu, beginilah video amatir yang direkam warga saat sejumlah pemotor terjatuh setelah melewati jalan yang terkena tumpahan minyak goreng di Jalan Raya Siliwangi, Pamulang Barat, Tangerang Selatan, Banten pada Senin. Pemotor yang mengalami luka mendapatkan pertolongan warga, sementara 5 personel damkar langsung melakukan penanganan dengan menyiramkan air sabun dan menyapu permukaan jalan untuk membersihkan sisa minyak yang menempel di aspal.
4: Langsung kami menuju lokasi. Ya kan, ternyata benar dan ada korban juga, korbannya juga masih ada di TKP. Dan kami langsung berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengatur lalin agar memudahkan kami untuk membersihkan jalanan.
2: Selama proses pembersihan, arus kendaraan sempat melambat. Sementara personil Polsek Pamulang juga dikerahkan untuk mengatur dan mengurai lalu lintas. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Aksi pencurian motor dengan modus pura-pura mogok terjadi di Pasuruan, Jawa Timur.
0: Sementara di Jakarta, seorang pria diduga menyamar sebagai teknisi internet untuk mencuri paket milik penghuni kosan.
5: Kamera CCTV merekam aksi pencurian motor di sebuah butik di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Minggu malam. Satu pelaku membawa kabur sepeda motor yang terkunci ganda, sementara rekannya mengikuti menggunakan motor trail. Mengetahui motornya dicuri, korban menangis histeris. Korban tak hanya kehilangan sepeda motor, namun juga sejumlah dokumen penting yang tersimpan di dalam bagasi motor. Menurut warga sekitar, kedua pelaku diduga sudah terlihat di sekitar lokasi selama 3 hari sebelum aksi pencurian. Saat ditanya warga, kedua pelaku mengaku bahwa motornya sedang rusak.
6: Kita itu ada di lokasi itu, tak kira itu ada customer, orang mau beli atau orang sekitar sini itu ke sana semua. Soalnya katanya itu sudah dari kayak beberapa hari itu sudah diincer, iya mantap.
5: Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke Polres Pasuruan Kota. Polisi masih menyelidiki kasus ini.
2: Kamera CCTV merekam saat seorang pria mencuri paket milik penghuni kos di Kramat Jati, Jakarta Timur. Berbekal seragam dari bekas tempat kerjanya, pelaku masuk ke sebuah kosan di Jalan Al-Amin, Kramat Jati, Senin sore. Ia berpura-pura hendak memperbaiki jaringan internet. Pelaku bahkan sempat naik ke lantai 2 untuk memotong kabel agar bisa beralasan kabel tersebut putus digigit tikus kepada penjaga kos. Setelahnya, pelaku turun ke lantai 1 untuk menuju tempat kumpulan paket. Sambil berpura-pura memainkan ponsel untuk memantau situasi, ia juga langsung menggasak 2 paket dan bergegas pergi. Namun, aksinya dipergoki salah satu penghuni kos yang langsung melaporkan ke penjaga.
7: Dia datang sendiri ke sini.
8: Langsung.
7: Dia katanya mau benerin WiFi lagi.
8: Terus?
7: Nah, itu nggak tahu siapa yang ngelaporin, intinya anak kos itu nggak ada yang ngelapor sama sekali.
8: Bang, tapi sama korban yang paket itu, dia mau nganterin paket tapi paketnya tidak ada sama sekali ya?
7: Nggak dibawa ke sini.
8: Hanya modus aja berarti? Nggak.
2: Pelaku sempat mengelak namun akhirnya tak berkutik saat ditunjukkan bukti rekaman CCTV. Warga yang geram pun sempat menghakimi pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pasukan Rusia meluncurkan serangan, tetapi informasi yang satu ini ternyata banjir terjadi di sejumlah negara. Tentunya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
0: Kemerdekaan bukan hanya tentang apa yang telah kita raih. Namun bagi mereka, kemerdekaan adalah kesempatan untuk terus melangkah dan memperjuangkan kehidupan. PNM hadir membersamai setiap perjuangan yang dimiliki para nasabah. Mendampingi setiap langkah, membuka pengetahuan, dan menumbuhkan keyakinan agar dapat terus berkembang. PNM juga percaya, kemajuan Indonesia harus dipersiapkan sejak hari ini. Masyarakat yang berdaya, anak-anak yang penuh cita-cita, bertumbuh demi Indonesia yang lebih maju.
3: Dirgahayu Republik Indonesia, mari ciptakan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
4: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
5: Ya, lupa bahwa pernah jadi aktivis. Ya. Dia selalu high call.
6: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
7: Kalau begini.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
8: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
9: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
10: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
11: Kita bisa buka data.

0: Rio. Ya kalau kita lihat
1: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
0: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG, itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
1: tidak
0: tadi.
1: Tidak hanya
0: kan begitu. MBG,
2: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Di saat ini dalam CNN Indonesia Tech setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar, dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Eskalasi konflik Rusia dan Ukraina kembali memanas. Serangan rudal berskala besar Rusia memicu kobaran api hebat di sejumlah titik di ibu kota Kiev.
1: Sementara serangan drone Ukraina ke wilayah Moskwa menyebabkan satu orang tewas dan sejumlah orang terluka.
2: Pasukan Rusia meluncurkan serangan rudal berskala besar yang menghantam ibu kota Ukraina Kiev pada Minggu dini hari waktu setempat. Serangan ini memicu kobaran api hebat di sejumlah titik vital kota. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, menyatakan hantaman rudal itu memicu kebakaran hebat di sedikitnya dua distrik berbeda. Rekaman video Reuters memperlihatkan tim pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api besar yang melahap kawasan pasar buku terkenal di Kiev yang terletak di dekat stasiun metro Pochayna. Sementara itu, Dinas Darurat Kota Kiev melaporkan sedikitnya dua orang warga mengalami luka-luka akibat insiden itu dan langsung dilarikan ke fasilitas medis terdekat untuk mendapatkan penanganan darurat. Deretan drone milik Ukraina melancarkan serangan udara berskala besar ke wilayah Moskwa pada Minggu dini hari. Gubernur wilayah Moskwa Andrei Vorobyo menyebut serangan ini sebagai salah satu yang terbesar yang pernah menyasar kawasan tersebut. Vorobyo mengonfirmasi akibat serangan drone Ukraina itu, seorang pria berusia 83 tahun tewas dan beberapa orang lainnya mengalami luka-luka di kota Podolsk. Kepulan asap hitam pekat terlihat membumbung tinggi di atas lokasi gudang milik retail daring terbesar di Rusia, Wildberries, yang terletak di Koledino, sekitar 45 km di selatan Moskwa. Selain di Podolsk, kerusakan akibat hantaman drone juga dilaporkan terjadi di beberapa titik lainnya, termasuk sebuah gudang di kota Domodedovo yang terletak tidak jauh dari salah satu bandara utama Moskwa. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim pihak militer berhasil menembak jatuh total 822 drone Ukraina di berbagai wilayah di seluruh negeri. Serangan terarah terhadap fasilitas Wildberries ini merupakan bagian dari strategi militer Ukraina dalam beberapa pekan terakhir. Kiev secara konsisten menargetkan infrastruktur ekonomi Rusia yang dituding turut mendanai dan mendukung kampanye militer Moskwa.
1: Gunung berapi Etna di Italia kembali mengeluarkan abu vulkanis hingga mengganggu jadwal penerbangan.
0: Sementara di Costa Rica, siklus gelombang tropis menimbulkan hujan lebat hingga menyebabkan banjir. Informasi ini mengakhiri Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan saja informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Iqbal Kurniadi.
1: Dan saya Lianita Ruhyat. Have a great day. Stay happy and healthy. Sampai jumpa.
3: Masih berstatus erupsi sejak awal Agustus, Gunung Api Etna di Pulau Sisilia, Italia kembali menyemburkan abu vulkanik hingga menimbulkan kepulan asap tebal ke langit. Meningkatnya aktivitas erupsi membuat penerbangan menuju Bandara Catania mengalami gangguan selama beberapa hari. Meski masih beroperasi pada Senin, Bandara Catania melakukan pembatasan dan hanya menyediakan 5 penerbangan per jam. Sementara meski area di lereng Gunung Etna telah ditutup untuk pendaki, dilaporkan pada Minggu seorang wisatawan asing tewas tersambar petir. Korban dikabarkan mendaki di kawasan pepohonan di area yang ditutup untuk pengunjung. Naas, meski telah dievakuasi dengan helikopter, namun korban dinyatakan meninggal dunia. Sementara hujan lebat akibat siklus gelombang tropis 32 yang mengguyur Costa Rica menyebabkan banjir. 3 sungai meluap hingga memaksa warga mengungsi. Pihak damkar dikerahkan untuk membantu evakuasi warga terutama di wilayah Sarapiquí dan kawasan Karibia setelah banjir semakin tinggi menggenangi wilayah tersebut. Sejak Selasa dini hari, lebih dari 33 titik darurat banjir terjadi, sekitar 150 orang dan 20 hewan telah dievakuasi. Menurut otoritas setempat, total pengungsi sudah mencapai 495 orang termasuk anak-anak dan orang dewasa. Hingga saat ini belum ada laporan terkait korban jiwa. Namun, Institut Meteorologi Nasional memperingatkan cuaca ekstrim masih akan terjadi karena adanya gelombang tropis baru. Masyarakat diimbau menghindari perjalanan yang tak perlu, menjauhi area sungai dan daerah rawan banjir, dan segera menghubungi layanan 911 untuk keadaan darurat.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya, Dea Kartika.
0: Saya, Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Bermain di dekat sumur, seorang anak berusia 10 tahun terjatuh ke sumur sedalam 20 meter. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban dengan selamat.
1: Insiden serupa terjadi di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Tim rescue gabungan menyelamatkan seorang nenek dari dasar sumur sedalam 12 meter. Diduga korban terjatuh lantaran terpleset saat menimba air.
2: Video amatir merekam proses evakuasi dramatis seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang jatuh ke dalam sumur dengan kedalaman sekitar 20 meter pada Minggu. Anak tersebut sedang bermain bersama temannya di area sekitar sumur hingga terpleset dan jatuh ke dalam sumur. Sebelum petugas penyelamat tiba, korban sempat dua kali berusaha memanjat naik. Namun karena dinding sumur licin, usaha tersebut gagal dan korban kembali terjatuh ke dasar sumur. Petugas turun dengan menggunakan tali dan peralatan penyelamat hingga berhasil menjangkau korban dengan selamat.
3: Dan alhamdulillah anaknya juga masih kondisi sadar, jadi kita bisa komunikasi di bawah dan waktu kita belum turun pun masih bisa diarahkan. Alhamdulillah semua aman.
2: Setelah dievakuasi, korban dibawa ke RSUD Wonosari untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis. Tim SAR gabungan dari Basarnas dan Damkar Kabupaten Magelang melakukan proses evakuasi terhadap Istiqomah, seorang nenek berusia 60 tahun yang jatuh ke dasar sumur sedalam 12 meter pada Minggu pagi. Kejadian bermula saat korban hendak menimba air dan terpleset ke dalam sumur. Tetangga korban yang mendengar suara minta tolong mendapati korban sudah berada di dasar sumur. Sempitnya akses sumur sempat menjadi kendala tim SAR gabungan untuk melakukan proses evakuasi.
4: Untuk kendala sempitnya akses ke sumur. Pertama ada suara ketika tetangga itu mendengar

0: suara, dicari-cari tetangganya itu, ternyata sumber suaranya itu ada di dalam sumur. Nah, korban itu ternyata tercebur di dalam sumur.
1: Setelah 15 menit, korban berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat dan langsung dibawa ke rumah untuk mendapatkan pertolongan pertama. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Api membakar sebuah pabrik plastik di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Senin sore. Sebanyak 16 unit damkar dikerahkan dan hingga Senin malam proses pemadaman masih berlangsung.
3: Di Bekasi, Jawa Barat, kebakaran melanda sebuah gudang ATK di Kampung Ceger, Kelurahan Harapan Jaya, Senin petang. Api yang membesar membuat pemadam kebakaran kewalahan.
4: Bagian limbahnya ya kebakaran itu.
5: Kebakaran hebat menimpa area belakang PT Ilova Grafur Industri yang berlokasi di Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Senin malam. Api pertama kali diketahui warga sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Material plastik dan limbah perusahaan yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat membesar. Sedikitnya 16 unit kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Karena khawatir api semakin membesar, sejumlah warga di sekitar lokasi memilih untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman dibantu perangkat RT dan RW setempat. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Hingga Senin malam, petugas masih terus melakukan proses pemadaman. Kepulan asap hitam pekat disertai kobaran api yang membesar melumat bangunan gudang pabrik di wilayah Kampung Ceger, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Senin petang. Sejumlah petugas pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kota Bekasi berjibaku menjinakkan kobaran api di gudang penyimpanan alat tulis kerja. Menurut warga sekitar, kebakaran terjadi pada Senin sore. Selain melihat kobaran api, warga juga sempat mendengar adanya ledakan.
6: Kan dicari akses pintu-pintunya kan pada digembok-gembokin. Nah, kita tuh mau padamnya juga bingung. Jadi akhirnya bobol tembok tuh tadi dihancurin. Ada ledakan juga sih tadi.
7: Berapa kali ledakan?
6: Sekali sih.
7: Sekali.
6: Kayaknya nggak tahu itu apa.
5: Akibat besarnya kobaran api, tembok pembatas gudang dengan permukiman warga sekitar sempat jebol. Bangunan gudang juga dikhawatirkan roboh lantaran api belum dapat dipadamkan. Akibat kebakaran hebat tersebut, sejumlah usaha milik warga yang berada di sekitar pabrik terganggu akibat listrik yang terpaksa dipadamkan oleh petugas PLN. Hingga Senin malam, petugas damkar masih berjibaku menjinakkan api. Belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur Sabtu lalu menyisakan duka warga. Di Kabupaten Sika, ratusan rumah rusak dan satu kecamatan masih terputus dari jalur bantuan.
2: Bersama tim Satgas Polairut, produser lapangan CNN Indonesia Erin Wardani mencoba menembus desa Nitung Lea, kecamatan Palue yang masih terisolasi.
8: Perjalanan menuju Pulau Palue di Kabupaten Sika harus ditempuh melalui jalur laut. Kami bersama tim Satgas Polairut membawa ratusan paket sembako dari Pelabuhan Wuring. Setibanya di Palue, kami melanjutkan perjalanan menuju desa Nitung Lea. Namun terhambat oleh longsor dan batu besar sisa gempa yang menutup akses jalan utama. Kami pun singgah di tenda pengungsian desa Tuanggeo yang dibangun seadanya oleh warga. Rumah mereka rusak berat dan jaringan listrik masih padam. Kini mereka hidup dalam kondisi darurat.
9: Membangun tenda darurat tanpa ada perlengkapan yang memadai. Kemudian kami kehilangan jaringan internet, lalu listrik padam sejak gempa dahsyat itu.
8: Medan yang berbahaya serta gempa susulan membuat kami terpaksa menghentikan perjalanan ke desa Nitung Lea dan kembali ke desa Tuangeo sekaligus membantu evakuasi korban.
10: Nah, di depan saya ini ada batu-batu besar, saya akan tunjukkan kepada Anda. Batu-batu besar ini adalah batu-batu hasil rongsoran dan akibat gempa yang terjadi pada hari Sabtu kemarin. Nah, ini adalah hari kedua, kita harus melanjutkan perjalanan. Sekali lagi, perjalanan kita masih cukup panjang menuju ke desa terdampak. Tadi kita sempat singgah di beberapa pengungsian, tenda-tenda pengungsian, dan ada salah satu korban yang akan dibawa, anak kecil, perempuan yang akan dibawa menyeberangi, dengan menggunakan kapal, menyeberangi Pulau Paluea menuju ke Maumere untuk mendapatkan pengobatan yang lebih proper atau yang lebih layak karena luka-luka yang dideritanya.
8: Berdasarkan rekaman dari aparat, Desa Nitunglea rusak parah dengan lebih dari 2.000 warga mengungsi. Tim tangga bencana harus menembus jalan yang tertutup batu-batu longsor untuk mencapai Desa Nitunglea di Pulau Palue, Kabupaten Sika. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu lebih dari 2 jam dengan berjalan kaki karena kendaraan tak bisa melintas. Satu warga dilaporkan meninggal dunia dan 2 korban luka berat dirujuk ke rumah sakit TC Healers Maumere. Gempa yang mengguncang Flores Sabtu lalu berdampak 141 rumah warga di Kecamatan Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur rusak berat. Kerusakan tersebar di 5 desa. Di Desa Nitunglea, satu warga bernama Justina Sugo dilaporkan meninggal dunia. Gempa dan longsor telah memutus akses jalan serta komunikasi sehingga evakuasi, distribusi bantuan, dan pendataan korban masih terhambat. Tim SAR gabungan memperluas pencarian operasi ke 3 wilayah, yakni di Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, dan Nagakeo hingga radius 6,3 km dari pusat daerah. Dari data, hingga Senin siang tercatat jumlah korban meninggal dunia 54 orang, sementara 135 orang mengalami luka berat dan luka ringan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang pelaku curanmor terekam CCTV meninggalkan motor yang dikendarainya demi menggasak motor keluaran terbaru.
3: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
7: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
11: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
7: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
12: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
7: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
13: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
7: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
14: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
7: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Dua gajah Sumatera di kebun binatang Kasang Kulim, Kabupaten Kampar Riau didapuk menjadi pengerek bendera merah putih.
3: Sementara itu dalam rangka menyemarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia, ribuan pengunjung di Umbul Pelem Klaten Jawa Tengah saling berdesakan berebut uang tunai. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.

0: Busan. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk menyimpulkan penyebab pasti kecelakaan. Upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di Kebun Binatang Kasang Kulim, Kabupaten Kampar Riau pada Senin 17 Agustus berlangsung unik. Dua gajah Sumatera bernama Budi dan Valenti didapuk menjadi pengerek bendera merah putih. Ketika lagu Indonesia Raya berkumandang, Budi dan Valenti pun bergerak mengikuti arahan para pawang. Dengan belalainya, kedua gajah itu perlahan menarik tali hingga bendera merah putih mencapai puncak. Keunikan ini pun menarik perhatian warga. Sejumlah pengunjung datang mengajak anak-anak untuk menyaksikan langsung pengibaran bendera bersama dua gajah Sumatera. Semarak peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia juga terlihat di destinasi wisata air Umbul Pelem, Desa Wunut, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah Senin pagi. Ribuan pengunjung saling berdesakan demi berebut uang tunai yang mencapai 5 juta rupiah. Uang tunai disebar oleh pengelola wisata dari atas wahana Flying Fox. Pecahan uang tunai dibungkus menggunakan plastik agar tidak basah. Dari keterangan pengelola wisata Umbul Pelem, kegiatan bagi-bagi uang tunai kepada pengunjung ini juga sebagai wujud syukur atas kemerdekaan yang diraih negeri ini selama 81 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ada yang berbeda dalam peringatan kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, komunitas pernah menggelar upacara bendera di tengah laut.
2: Sementara di Kulon Progo, Yogyakarta, upacara bendera dilakukan hening di dalam gua.

0: Banyak tempat bisa dipilih untuk melakukan pengibaran bendera memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, komunitas perenang menggelar upacara bendera di tengah laut. Sebelum dimulai, para peserta terlebih dahulu berenang sambil membawa bendera merah putih sepanjang 45 meter dengan jarak tempuh 800 meter. Upacara pun digelar dengan hikmat meski berada di tengah perairan. Para peserta kompak memberikan penghormatan kepada Sang Merah Putih. Melalui kegiatan ini, para perenang berharap semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan di darat, tetapi juga dapat diwujudkan melalui kegiatan positif di laut. Di Kampung Lembur Galuh, Desa Sukamaju, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, upacara bendera digelar di atas danau. Pasukan pengibar bendera dan inspektur upacara harus naik rakit untuk sampai ke tiang bendera yang berada di tengah danau. Upacara berjalan hikmat, bahkan bendera berhasil dikibarkan dengan sempurna, meski harus menahan keseimbangan karena berdiri di atas pelampung dan bambu. Upacara pengibaran bendera juga digelar di aliran sungai Ngindang, Ponorogo, Jawa Timur. Sejumlah petugas dan peserta turun langsung ke aliran sungai, sementara peserta lain mengikuti upacara dari bibir sungai. Menurut Kepala Desa Ngindang, kegiatan ini baru pertama kali digelar di aliran sungai. Pemilihan lokasi tidak sekedar untuk membuat peringatan kemerdekaan berbeda, namun juga untuk mengabadikan sejarah kawasan itu. Kawasan Sungai Ngindang disebut memiliki nilai sejarah berkaitan dengan Jenderal Sudirman yang pernah singgah di Desa Ngindang. Sementara di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, upacara bendera dilakukan hening di dalam goa oleh sejumlah wisatawan. Agenda upacara di kawasan wisata Goa Kiskendo dan Goa Sumitro ini adalah salah satu paket wisata spesial kemerdekaan, dengan mengajak wisatawan mengibarkan bendera merah putih di dalam goa. Upacara di dalam goa pun membutuhkan banyak persiapan. Goa Sumitro memiliki kedalaman sekitar 15 meter dengan lubang yang hanya berdiameter 2 meter. Selain melakukan pengibaran bendera, wisatawan pun bisa menikmati eksotisnya stalagmit dan stalaktit Goa Sumitro. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Keceriaan para lansia yang mengikuti Lomba 17 Agustusan di Geria Lansia Kabupaten Karawang, Jawa Barat terpancar saat mengikuti berbagai perlombaan.
2: Nah, kalau biasanya board game dimainkan dengan gadget atau papan kecil, di kota Depok board game dibuat raksasa dengan bidak manusia.
3: Jangan dikira semangat 17

0: Belasan yang semarak digelar pada Senin hanya bisa dirasakan oleh kaum muda saja. Para senior di Gria Lansia di Kecamatan Teluk Jabe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat juga gak bisa diem demi bisa ikut merayakan hari ulang tahun Republik ini. Lihat saja saat mereka ikut lomba joget dengan balon. Ampun sepuh, di KTP boleh berumur, tapi soal skill joget, kepala, pundak, pinggul, sampai dengkul tidak pernah tumpul. Selain lomba joget, ada juga lomba melempar bola pingpong ke wadah telur. Keseruan berbeda terjadi di Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Di sini, warga desa Sukamaju sampai lepek jatuh bangun mengejar hadiah di ujung titian batang bambu yang dipasang di atas kolam. Mulai dari berjalan hingga naik sepeda, mereka lakukan dengan susah payah demi meraih hadiah. Dalam lomba ini, bukannya hanya peserta laki-laki saja yang ikut, ibu-ibu pun juga penasaran. Meski sulit, para peserta mengaku terhibur dengan lomba ini. Setelah lomba berakhir, warga pun menggelar makan bersama sebagai upaya menjaga keharmonisan antar warga. Kalau warga Pondok Sukma Jaya Kota Depok pada 17 Agustus berkumpul di lapangan, mereka bersemangat untuk bermain board game. Tapi kali ini, board game bukan sembarang board game, lapaknya digelar di tengah lapangan. Dan yang jadi bidaknya, ya orang beneran alias para warga setempat. Ini merupakan inovasi untuk mempererat silaturahmi di mana empat warga menjadi bidak warna-warni sebagai bentuk keragaman yang tetap bersatu. Warga pun terhibur dengan permainan ini. Warga berharap semangat kebersamaan dan kreativitas dapat terus digelar pada perayaan Hari Kemerdekaan di tahun-tahun mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ya, kita ke informasi berikutnya. Pendapatan naik tapi belum sebulan uang sudah habis. Hati-hati, bisa jadi Anda terjerat dalam fenomena lifestyle inflation.
2: Ini adalah sebuah kondisi peningkatan gaya hidup tanpa Anda sadari. Lalu bagaimana agar terhindar dari situasi ini? Berikut liputannya ya.

0: Kenaikan gaji atau promosi jabatan biasanya menjadi hal yang membahagiakan karena biasanya akan juga diiringi dengan kenaikan pendapatan dan membuka peluang untuk meningkatkan kualitas hidup. Namun, di balik fenomena ini Anda harus waspada karena bisa saja Anda terjebak dalam risiko yang kemudian disebut sebagai fenomena lifestyle inflation.
1: Lifestyle inflation merupakan kondisi seseorang meningkatkan gaya hidup seiring bertambahnya pendapatan. Contohnya saat kenaikan gaji, seseorang mulai sering makan di restoran, membeli barang bermerek, hingga menambah cicilan. Perubahan ini kerap terjadi tanpa disadari. Meningkatkan kualitas hidup seiring peningkatan pendapatan tidak salah. Tetapi ini menjadi masalah saat seluruh pendapatan tambahan habis untuk membiayai gaya hidup tanpa tambahan alokasi investasi jangka panjang. Jika tak sadar soal ini, seseorang akan terjebak dalam pengaturan keuangan yang tidak tepat.
2: Pernah banget waktu itu kan maksudnya baru dapat gajinya lebih meningkat gitu ya. Happy dong gitu ya, awal-awal happy banget lah gitu. Jadi kayak yang apa ya, mau belanja apa gak kerasa gitu, pakai, nanti tiba-tiba mikir kok tinggal dikit ya uangnya gitu loh.
3: Ya memang betul ya yang saya rasakan, jadi konsumsi juga ikut meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan. Kalau menurut saya sih itu balik lagi ke literasi keuangan ya. Kalau yang pernah saya pelajari waktu SMP di pelajaran ekonomi, memang itu sudah ada teorinya. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi konsumsinya.
1: Seperti yang diceritakan Kezia Jatini, seorang guru di Kota Bandung. Fenomena lifestyle inflation kerap hadir di depan mata. Godaan membeli barang atau memenuhi keinginan lainnya sempat muncul. Tetapi ia menyadari bahwa mengikuti keinginan yang tak perlu justru dapat membuat kondisi keuangan tidak terkontrol. Terlebih ia saat ini akan melanjutkan pendidikan. Karena itu meski mendapatkan penghasilan tambahan, ia memilih disiplin mengatur keuangan dengan membaginya berdasarkan persentase. Mulai dari kebutuhan sehari-hari, pendidikan, hingga liburan. Adanya tambahan pendapatan ini ia jadikan kesempatan untuk memperkuat keuangan.
4: Sulitnya ketika itu muncul keinginan-keinginan yang sebenarnya bukan jadi kebutuhan, itu mulai mengacaukan atau misalnya ya gitu, namanya pekerja ya, kadang butuh hiburan.

0: nggak kerasa makan enak, belanja gitu, akhirnya jadi mengganggu cash flow gitu.
1: Menurut perencana keuangan dari finansialku.com, wajar ketika mendapat penambahan pendapatan. Gaya hidup ikut meningkat, namun harus disikapi dengan cermat dengan mengarahkan sebagian pendapatan pada hal-hal yang produktif. Penambahan pendapatan seharusnya menjadi peluang untuk memperkuat ketahanan ekonomi. Setidaknya 10% dari penghasilan tambahan bisa disisihkan untuk investasi atau dana darurat. Evaluasi keuangan secara berkala penting dilakukan.
2: Nah, jadi kita harus menetapkan aturan juga dalam sistem pengeluarannya kita. Kemudian kita juga harus lakukan evaluasi, karena kadang-kadang kita nggak sadar nih, mungkin sebesar itu sedikit-sedikit kayaknya keluar uangnya, tapi ternyata begitu kita audit, pengeluarannya ternyata besar. Jadi ada bagusnya menurut saya sih, kita tetap harus punya sistem untuk kita sendiri mengontrol apa yang jadi kelemahan.
1: Memiliki penghasilan lebih besar memang memberi ruang untuk memenuhi keinginan. Tapi tanpa adanya perencanaan yang jelas, uang akan hilang begitu saja. Sehingga penting untuk membangun kebiasaan mengatur keuangan sejak menerima pendapatan tambahan.
3: Ya, dengan sadar mengendalikan lifestyle inflation dan juga mengelola dana tambahan yang kemudian kita dapatkan, artinya kita sedang menikmati hasil kerja keras sekaligus juga mempersiapkan masa depan kita. Ingat ya, ini bukan irit, bukan pelit, tapi mempersiapkan masa depan kita untuk mendapatkan yang lebih baik lagi. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
4: Produksi misoa legendaris di Kota Pahlawan menjadi jalan mendulang cuan.
5: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
6: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
7: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
6: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
6: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
6: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
8: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
6: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
4: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
6: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Di tengah semaraknya perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia, usaha persewaan baju adat dan kostum karnaval laris manis dicari warga yang ingin berpartisipasi di berbagai acara.
4: Di Boyolali, Jawa Tengah, permintaan sewa baju adat meningkat hingga 100% dibandingkan bulan-bulan biasa. Baju adat Dayak menjadi yang paling banyak dicari konsumen.
9: Berbagai kalangan mulai menyiapkan pakaian adat untuk digunakan dalam upacara bendera, pentas seni, hingga karnaval kemerdekaan. Momentum ini pun menjadi berkah bagi penyedia jasa persewaan baju adat dan kostum karnaval di Boyolali, Jawa Tengah. Salah satunya usaha milik Ida Purwaningsih, warga Surodadi, Boyolali. Sejak awal Agustus, rumahnya ramai didatangi warga yang memburu berbagai jenis baju adat Nusantara dan kostum karnaval.
10: Untuk upacara Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus nanti, seperti itu.
11: Ini baju yang disewa dari daerah mana ini?
10: Kebetulan saya menyewa baju adat ini dari adat Lampung, Mas. Ya, seperti itu.
11: Kenapa dipilihnya Lampung?
10: Karena apa ya? Saya suka pakai ini sih, Mas.
9: Salah satu baju adat yang paling banyak diburu penyewa tahun ini adalah baju adat Dayak. Modelnya yang unik, lengkap dengan aksesoris dan pernak-pernik khas, membuat baju adat asal Kalimantan ini menjadi salah satu koleksi favorit penyewa. Tingginya minat terhadap baju adat Dayak membuat ratusan koleksi baju adat Dayak yang dimiliki Ida kini telah habis di booking.
12: Untuk koleksi Dayak, kita punya 100 lebih sedikit, itu sudah sold out semua, khusus Dayak saja. Hmm. Nah, untuk yang lain, itu yang jadi best seller itu ada Lampung, NTT, itu juga jadi best seller.
11: Jadi di tahun ini kostum adat ini dari berbagai daerah ini sedikitnya ada 400 set yang bisa tersewa selama bulan ini dan cukup dengan sewa mulai dari Rp100.000 saja sudah mendapatkan kostum yang sekeren ini.
9: Tarif sewa baju adat memang bervariasi. Untuk setelan anak-anak, harganya mulai dari Rp50.000. Sementara, baju adat dewasa dibanderol sekitar Rp100 hingga Rp250.000, tergantung model, motif, dan kelengkapan aksesorisnya. Sedangkan untuk kostum karnaval, harga sewa dimulai dari Rp250.000. Meningkatnya permintaan ini membuat omset usaha persewaan kostum milik Ida Purwaningsih ikut terdongkrak. Momentum Agustusan ini diperkirakan mampu mendatangkan cuan belasan juta rupiah. Pesanan diperkirakan masih akan terus mengalir hingga rangkaian Karnaval Kemerdekaan selesai pada akhir Agustus. Bahkan berpeluang berlanjut hingga awal September. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
4: Kalau bicara soal misoa atau mie panjang usia, Kota Surabaya punya sejarah panjang. Selama hampir 8 dasawarsa, misoa telah menjadi bagian dari tradisi kuliner Kota Pahlawan.
5: Ya, proses pembuatannya pun tidak sederhana, mulai dari menguleni adonan, menggilas hingga menjadi untaian sehalus benang, melipat hingga mengeringkannya selama satu hari di dalam oven. Berikut informasinya dalam Demi Cuan.

0: Bicara sejarah mie panjang usia atau misua di Indonesia tidak bisa lepas dari kota Surabaya. Selama hampir 8 dasawarsa, mie sehalus benang berjuluk mie panjang usia ini terlanjur melekat dengan pabrik misua tertua di kawasan Pesapen Selatan Kota Pahlawan. Hingga akhirnya operasional pabrik misua legendaris berpindah ke kawasan Nelom, Megare, Sidoarjo 2 tahun belakangan. Pencampuran 1,5 kuintal tepung terigu berkadar protein tinggi dan air garam yang disebut mulet ini hanya makan waktu 12 menit. Dari tahap mulet, adonan masuk ke tahap penggilasan. Conveyor belt membawa lembaran adonan melewati sejumlah roda penggiling. Di proses ini, tebal adonan diatur jadi semakin tipis sebelum akhirnya diurai menjadi untaian seukuran benang. Untaian misua dan cutiknya ditata sedemikian rupa di atas meja untuk selanjutnya ditangani sejumlah pekerja untuk proses pelipatan yang mereka sebut sebagai nekuk. Tidak butuh waktu lama, tangan-tangan terlatih ini melipatkan untaian misua dengan ukuran nyaris seragam. Pengalaman bertahun-tahun pula yang membuat para pekerja dengan mudah menakar berat misua dengan bobot nyaris sama.
1: Ini adalah tahapan yang paling sulit untuk kasta karyawan tersenior di CV Marga Mulia Abadi. Tahap apa nih, Pak?
2: Nekuk.
1: Nah, gak sembarang, kelihatannya mudah, tapi susah ya, Pak ya?
2: Iya,
1: susah. Sut, taruh sini, puter, gulung ya, Pak ya?
2: Gulung.
1: Nah, karena saya masih amatir, saya perlu acuan untuk memutuskan ini sesuai atau tidak dengan ukurannya. Lolos seperti ini, Pak?
2: Iya.
1: Sebenarnya nggak lolos. Belajar lagi ya, Pak ya. Kalau Pak Minto udah berapa tahun di sini, Pak?
2: Sudah
1: 30 tahunan. Selama 30 tahun ini berarti berapa kali nekuk ini udah? Beribu-ribu kali nekuk berarti, Pak ya. Master nekuk ini berarti, Pak ya.
0: Tidak sembarang orang memang yang bisa menangani proses nekuk. Kesalahan penanganan di proses nekuk akan berdampak sampai ke proses akhir atau pengemasan.
1: Wah, salah.
2: Cepat sana,
1: Pak. Oh, saya salah.
0: Tumbukan misua setinggi dada orang dewasa ini kemudian dibawa ke oven raksasa untuk proses pengeringan paripurna.
1: Kalau toko roti biasanya adonannya saja yang dimasuk ke dalam oven. Kalau untuk misua, seorang-orangnya juga ikut masuk ke dalam oven. Mana sih, Pak? Berapa hari, Pak? Satu hari ya?
0: Setelah 1 kali 24 jam pengovenan, bobot misua akan semakin berkurang karena kehilangan kadar air. Misua kering kemudian ditimbang dengan bobot sekitar 400 gram sebelum masuk tahap terakhir yaitu pengemasan.
3: Misua.
0: Kisah perjalanan misua berlanjut ke kawasan Untung Suropati, Kota Surabaya. Ada sebuah resto yang sesuai namanya menitik beratkan pada ragam hidangan berbahan dasar mie panjang umur atau misua. Cabang Surabaya yang buka sejak Desember 2025 ini menyediakan sekitar 10 varian olahan misua. Dari versi original, misua kuah dengan daging sapi dan minyak ujen, misua goreng cabai garam, hingga misua topping salted egg alias telur asin. Beberapa menu olahan misua bahkan hanya tersedia di cabang ini atau sengaja dijual khusus untuk publik Surabaya.
1: Wah, ini pesanan saya sudah datang semua. Ini cabai garam. Yang ini original.
4: Yang paling
1: best seller di sini. Oke, terima kasih, Mbak. Mau cicipin dulu ya misuanya. Nah, misua memang sebagai bahan baku atau bahan dasar utama bisa dipadukan dengan aneka kondimen yang semakin memperkaya rasanya.

menikmati usia sebaiknya pelan-pelan karena hidangan ini sangat lembut dan sangat cocok dikonsumsi untuk lansia maupun anak-anak. Tapi lebih dari itu, menikmati misoa bukan hanya sekedar mencicipi sajian legendaris, tapi juga simbolisasi dari sejak dulu manusia sudah berusaha untuk menjaga kenyamanan, kebahagiaannya untuk menikmati sepanjang-panjang usia mereka. Sesuai filosofi misoa, mi panjang umur, panjang usia. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.

0: Sayangnya informasi dari Surabaya tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi pagi.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Seorang pemuda diduga pelaku curanmor meronta dan menangis histeris saat dibekuk tim presisi Polres Metro Jakarta Pusat yang tengah patroli malam di Kemayoran. Pemuda ini dihentikan karena gerak-geriknya mencurigakan. Saat penggeledahan, petugas menemukan kunci letter T di saku celananya. Sempat membantah, namun pemuda ini akhirnya mengaku baru saja mencuri sepeda motor di kawasan Jalan Jiung bersama seorang rekannya yang berhasil kabur. Dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan sepeda motor dan telepon seluler yang diduga hasil kejahatan. Guna kepentingan penyelidikan, pelaku dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat. Seorang pria babak belur dipukuli warga di Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Sabtu malam. Aksi warga Jalan Haji Taiman Timur ini memuncak ke pria tanpa identitas tersebut ketika mengetahui pria tersebut membawa senjata tajam. Ada dugaan pria tersebut akan melakukan aksi pencurian. Ada juga dugaan lain di mana pria tersebut lari dengan sajam akibat kasus penusukan. Belum diketahui pasti penyebab kejadian ini. Kini pria tersebut sudah dibawa ke kantor polisi dan kasus ini masih didalami pihak kepolisian.
1: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan bersama saya, Yudi Yudawan.

0: sebanyak 197 orang dan uang tunai sekitar 7,79 miliar rupiah hasil dari perjudian diamankan Bareskrim Polri dalam penggerebekan tempat judi kasino dan gelanggang permainan di Nagoya, Batam, Kepulauan Riau. Di lokasi lain, Bareskrim Polri juga membongkar jaringan judi online internasional yang disebut memiliki server di Kamboja. Jaringan ini memiliki perputaran transaksi mencapai 890 miliar rupiah dalam periode April 2025 hingga April 2026.
1: Bareskrim Polri membongkar praktik judi gelanggang permainan dan kasino di Nagoya Game Zone di Batam, Kepulauan Riau pada Sabtu malam 15 Agustus 2026. Dari penindakan itu, 197 orang diamankan petugas, diantaranya 10 orang warga negara asing asal Singapura, Malaysia, dan Cina. Selain itu, penyidik juga menyita uang tunai sekitar 7,79 miliar rupiah diduga hasil dari perjudian. Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen Nunung Syaifuddin pada konferensi pers Minggu siang 16 Agustus 2026 mengatakan penggerebekan dilakukan setelah tim Bareskrim Polri melakukan penyelidikan selama kurang lebih 3 bulan. Ia mengatakan pihaknya juga masih mendalami dugaan jaringan dan modus operandi perjudian tersebut, termasuk peran pihak yang diduga sebagai bandar maupun pemain.
2: Sudah mengamankan sebanyak 197 orang yang terdiri dari pemiliknya, owner atas nama inisial A, kemudian 2 orang manajer, 5 orang kasir, 1 orang pengawas, 25 orang penukar chip, 65 orang dealer atau bandar, kemudian 2 orang marketing, 96 orang pemain terdiri dari 86 BNI dan 10 BNA. Di antaranya 7 warga negara China, 2 warga negara Singapura, dan 1 warga negara Malaysia. Petugas juga mengamankan beberapa barang bukti, antara lain 3 brankas berisi uang sebesar 7.297.213.000 rupiah.
1: Bareskrim Polri juga membongkar jaringan judi online internasional bernama Ujang Bet yang disebut memiliki server di Kamboja. Dalam konferensi pers pada Jumat, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Wira Satya Triputra menyebut jaringan ini diduga memiliki perputaran transaksi mencapai 890 miliar rupiah dalam periode April 2025 hingga April 2026. Modus baru yang dijalankan melalui transaksi menggunakan deposit pulsa. Sebanyak 9 orang diamankan dan sejumlah barang bukti disita, termasuk uang tunai 10 miliar rupiah, 28 unit telepon seluler, 4 unit laptop, 34 buku tabungan, 34 kartu ATM, mata uang asing, serta perhiasan emas dan perak.
3: Berhasil mengamankan para pelaku sebanyak 9 orang. Adapun modus operandi daripada para pelaku melakukan aktivitas ataupun operasional perjudian, bahwa pelaku mengoperasionalkan situs ataupun web judi online dengan nama Ujang Bet, di mana berdasarkan hasil penelusuran dan pendalaman dari tim penyidik, diketahui servernya berada di Kamboja.
1: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri membongkar jaringan perjudian daring yang beroperasi di wilayah Tangerang, Banten. Pengungkapan dilakukan Satuan Reserse Mobile Bareskrim Polri di 3 lokasi berbeda dengan total 14 orang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka memiliki peran yang berbeda mulai dari streamer, teknisi IT hingga admin judi online. Penyidik menyebut jaringan ini mengelola sejumlah situs judi daring di antaranya Nonstop, Tawa Slot, Miabi Slot, Doremi, Mia Gacor, dan Top Global. Untuk menarik pemain, jaringan ini memanfaatkan siaran langsung melalui internet yang digunakan sebagai sarana pemasaran situs perjudian. Dari keterangan sementara para tersangka, omzet jaringan judi online ini diperkirakan mencapai 1 hingga 2 miliar rupiah setiap bulannya. Dalam pengungkapan kasus, polisi menyita 46 ponsel, 2 laptop, 6 komputer, 2 buku tabungan, serta 45 kartu ATM. Polisi juga menyita uang tunai sebesar 100 juta rupiah, sejumlah valuta asing dan perhiasan emas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua pelaku pencurian sepeda motor di kawasan Rawa Bebek, Cakung, Jakarta Timur terekam kamera pengawas. Pelaku membawa kabur sepeda motor incarannya yang terparkir di sebuah minimarket. Pencurian motor lainnya terjadi di Kecamatan Banjar, Pandeglang, Banten. Pelaku berlangsung cepat, diketahui oleh pemilik rumah, namun gerak-gerik pelaku terekam oleh CCTV.
1: Kamera CCTV merekam dua pencuri motor yang menggesek kendaraan yang terparkir di sebuah minimarket di kawasan Rawa Bebek, Cakung, Jakarta Timur pada Senin lalu. Para pelaku sempat memantau situasi sekitar sebelum akhirnya mencuri sepeda motor korban. Saat situasi aman dan sepi, pelaku langsung membawa kabur sepeda motor korban dan pencurian sepeda motor ini viral di media sosial.
4: Terus dari video sih kelihatan dia kayak ngelirik kiri kanan dulu kan, sama ngecek kondisi dalam orang-orang karyawannya. Terus dari video juga nggak ada sampai 5 menit kayak langsung dibobol, entah pakai helm atau gimana. Habis dibobol langsung kabur, dia langsung lempar helm sama.
1: Memanfaatkan kondisi yang sepi, seorang pencuri membawa kabur sebuah sepeda motor di Kampung Kadu Cau, Desa Gunung Putri, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Sabtu dini hari. Saat beraksi, pelaku dengan santai membuka gerbang rumah korban dan langsung mengakali motor incarannya yang terparkir di halaman. Dalam sekejap mata, motor berhasil dinyalakan pelaku dan didorong keluar gerbang sebelum akhirnya tancap gas melarikan diri. Korban mendapati motornya tidak ada pada pagi hari dan baru mengetahui motornya dicuri setelah memeriksa rekaman CCTV.
5: Pihak Treskrim langsung mendatangi TKP untuk melaksanakan olah tempat kejadian perkara dan kami langsung melaksanakan penyelidikan dengan diawali membuka rekaman CCTV yang berada di rumah korban.
1: Kini polisi masih memburu pelaku curanmor. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hampir setiap hari kasus pencurian sepeda motor terjadi di sejumlah daerah. Fakta mengejutkan bahwa dari seluruh kasus kejahatan yang ada di Indonesia, sepertiganya adalah kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Fakta lain dari kasus pencurian sepeda motor adalah bahwa kejahatan ini oleh sebagian orang dijadikan sebagai profesi, bukan lagi soal kebutuhan ekonomi.
6: Dimanapun dan kapanpun, aksi pencurian sepeda motor terjadi. Tidak hanya malam hari, siang hari di tengah keramaian, aksi pencurian sepeda motor juga bisa terjadi. Modusnya beragam, mengintai lalu mencuri motor yang ditarget, hingga melihat ada kesempatan seperti karena kunci motor tertinggal. Untuk yang diintai, para pelaku biasanya berkomplot dan sudah direncanakan. Seperti yang terjadi di Malang, Jawa Timur, komplotan curanmor yang beranggotakan diduga lebih dari 3 orang, mencuri 3 sepeda motor sekaligus di sebuah rumah indekos di Kelurahan Tunjung Sekar. Dari rekaman kamera pengawas, terlihat ketiga pelaku datang dengan berjalan kaki menuju rumah kos tersebut. Tiga pelaku ini kemudian dengan santai mengambil 3 unit motor milik penghuni kos yang diparkir di teras depan dan kemudian melarikan diri.
7: Pelaku diduga ada 3 orang, kita lihat dari ada CCTV di kampung, itu ada 3 orang semua pakai masker, pokoknya tertutup bes. Jalan dari arah Gurami Gang 1, di gang sana, gang utama, terus jalan menuju lokasi itu. Di lokasi itu sebenarnya sudah ada CCTV-nya di pemilik, tapi untuk parkiran itu memang parkiran di luar, nggak ada pengamannya. Jadi untuk si pencuri itu leluasa.
6: Tidak hanya saat malam hari, para pelaku pencurian kendaraan bermotor juga beraksi pada pagi atau siang hari. Seperti di Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat pada Rabu 8 Januari lalu. Komplotan pelaku curanmor dengan nekat beraksi meski akhirnya dipergoki warga. Pelaku pun nekat menembak warga yang memergoki aksinya.
8: Sempat terjadi perkelahian ya. Nah itu pelaku sempat mengacungkan senapan SMT juga. Nah jadi mungkin untuk menghindari hal yang tidak diinginkan akhirnya dilepaskan gitu saja.
9: berapa kali pelaku menembakkan senjata api dan ditembakkan ke mana sih, Pak?
8: Sesuai informasi, kalau tidak salah itu sekitar 2 atau 3 kali ya. 3 kali, tepatnya 3 kali, ya. Dan itu diawali dari arah depan itu, ya, menembus dari rumah depan ini, kemudian tembus ke sini, yang akhirnya kami temukan juga proyektilnya, ya. Ya. Cuma jenis senpinya sendiri kita juga nggak paham, entah itu rakitan atau senapan apa SNP resmi sana.
6: Fakta mengejutkan bahwa kejahatan curanmor ternyata bukanlah aksi yang mendesak bagi sebagian pelakunya. Dari beberapa wawancara, para pelaku pencurian sepeda motor adalah merupakan sindikat yang terorganisir. Seperti yang diakui para pelaku curanmor ini, mereka mengaku mengumpulkan unit sepeda motor curanmor lalu mengirimnya keluar Pulau Jawa kepada para penadah.
10: Terus sekali ngelempar, tahu nggak? Saya nanya dulu. Sekali ngelempar dari, ini kan ada setos dulu ya dari sebenarnya, dikumpulin semua motor di sana. Sekali kirim itu bisa berapa motor?
11: Kalau 4-3 motor.
10: 4-3 motor langsung dikirim?
11: Iya.
10: Uangnya ditransfer langsung ke
11: rekening? Langsung ditransfer mulai.
10: Oke. Kalau sejauh ini dan dari apa namanya dari kelompok Lampung ini sendiri, modusnya itu apakah langsung hanya mencuri saja atau ada upaya menyakiti misal kayak pakai senjata tajam atau senjata api atau gitu?
12: Kalau sementara yang kita deteksi, kalau kelompok Lampung ini memang murni pemetik, nggak ada unsur kekerasannya. Jadi biasanya mainnya di pagi hari.
6: Lalu bagaimana mencegah aksi pencurian sepeda motor? Dari pengakuan para pelaku curanmor, mereka mengintai sepeda motor yang mudah dicuri. Ini artinya mereka menghindari sepeda motor korbannya yang terkunci ganda.
10: Masih bisa ada cara untuk mencuri motor seperti itu?
11: Nggak bisa. Karena apa? Karena penadahnya tuh nggak pernah mau kayak gitu, Pak. Itu satu, ya kan? Harus biaya mahal lagi, harus beli, pokoknya gimana caranya bisa nyala lagi, harus diset lagi. Jadi kan berkata asbak juga nih, nada juga nih maunya simpel, kan lu dapet simpel, ya lu nerima gua, ya kan gua terima. Tapi kalau misalnya yang ribet-ribet, ya lu siap-siap aja, mau-mau cuman harganya anjlok banget. Padahal motor itu mahal, cuman gara-gara kunci kontak kayak gitu ya kan, jadi berkat harganya turun. Aja gedean, padahal nih motornya mahalan motor itulah, tapi kalau misalnya dijual ya, cuma gara-gara kunci kontak doang.
6: Data Badan Pusat Statistik BPS menyebut pada tahun 2024, sepertiga kasus kriminalitas di Indonesia atau sebanyak 32,30% adalah kasus curanmor. Kasus curanmor terbanyak terjadi di wilayah Jawa Barat sebesar 15,5%. Sementara dari data kepolisian, hanya dalam waktu 21 hari, yakni pada 1 Januari hingga 21 Januari 2025, sebanyak 18.901 kasus curanmor berhasil diungkap kepolisian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Tim Lapor Polda Jawa Tengah menggelar olah TKP di lokasi kebakaran gudang penyimpanan limbah non B3 di Desa Selatri, Brebes, Jawa Tengah. 10 orang saksi telah dimintai keterangan terkait kejadian ini. Sementara itu, petugas Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung menggelar konstruksi kasus tabrak lari yang menewaskan seorang polisi di ruas Jalan Merdeka, Kota Bandung.
13: Tim Lapor Polda Jawa Tengah menggelar olah TKP di lokasi kebakaran gudang penyimpanan limbah non B3 di Desa Selatri, Kecamatan Larangan, Brebes, Jawa Tengah. Olah TKP ini untuk mengungkap penyebab kebakaran yang terjadi pada Sabtu 8 Agustus pekan lalu. Di lokasi ini petugas memeriksa tiap bagian di kawasan gudang yang terbakar. Semua data dan informasi yang diperoleh tim Lapor Polda akan diolah sebagai bahan penyelidikan kasus kebakaran ini. Polisi juga meminta keterangan 10 orang saksi untuk mengetahui penyebab kebakaran yang berlangsung selama 4 hari.
14: Dari kasus kebakaran ini, di mana tim dari laboratorium forensik Polda Jawa Tengah sudah hadir untuk melakukan pemeriksaan ataupun olah TKP.
15: Dan untuk material yang diambil atau dijadikan sampel dan barangkali ada dan apa saja?
14: Tentunya itu bagian dari ranah penyelidikan untuk pemeriksaan dari forensik. Yang jelas kita dari Satreskrim ataupun dari penyidik Polres Brebes masih menunggu hasil penyidikan nantinya oleh tim dari ahli forensik.
13: Petugas unit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung Jumat siang menggelar rekonstruksi kasus tabrak lari yang menyebabkan anggota Samapta Polrestabes Bandung, Aibtu Asep Suhara meninggal dunia. Rekonstruksi tersebut dilakukan langsung oleh tersangka A serta sejumlah saksi termasuk dua oknum anggota TNI yang berada dalam satu mobil bersama tersangka. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka A memperagakan 38 adegan. Mulai dari pertama berkumpul, titik kumpul di Simpang 5 Dago, sejumlah titik rute yang dilalui tersangka, lokasi tabrak lari, hingga tersangka pulang kembali. Dari hasil rekonstruksi tersebut, tersangka A membawa kendaraan dengan kecepatan tinggi dan dalam kondisi di bawah pengaruh minuman beralkohol. Kondisi tersebut menyebabkan kendaraan yang dikemudikan tersangka menabrak korban hingga terpental dan motornya terseret sejauh 37 meter.
16: Kalau dilihat dari rekonstruksi, memang pengereman pada saat kejadian tidak ada pengereman, semuanya dalam kecepatan tinggi kendaraan mobilnya.
13: Dalam kasus tabrak lari menewaskan Aibtu Asep Suhara, Polrestabes Bandung menetapkan seorang mahasiswa A sebagai tersangka. Sementara dua oknum anggota TNI yang berada dalam satu mobil berstatus sebagai saksi. Sebelumnya, Aibtu Suhara tewas usai kendaraan motornya ditabrak oleh mobil yang dikemudikan oleh tersangka. Saat itu Aibtu Asep Suhara usai menyelesaikan tugasnya melaksanakan patroli rutin yang ditingkatkan oleh Polrestabes Bandung dan hendak pulang menuju kediamannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Komplotan bersenjata merampok minimarket di Depok, Jawa Barat. Para pelaku menggasak 35 juta rupiah. Selengkapnya usai jeda.

0: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
1: Good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Di Langkat, Sumatera Utara, viral video saat istri sah melabrak suami yang sedang melangsungkan pesta pernikahan dengan wanita lain. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Yudi Dawan pamit, sampai jumpa.
2: Viral di media sosial, video seorang perempuan yang dituduh menjadi perebut suami orang alias pelakor dikeroyok emak-emak di Sampang, Madura, Jawa Timur pada Senin malam 10 Agustus lalu. Terduga pelakor ditampar, dijambak rambutnya hingga terjatuh. Tak berhenti di situ, emak-emak di video itu bahkan berusaha melumuri wajah korban dengan bubuk cabai. Akibat kejadian itu, korban sempat mengalami syok dan sakit selama 2 hari. Pada Kamis sore, korban melaporkan penganiayaan yang dilakukan oknum bidan bersama ibunya itu ke Mapolres Sampang. Korban berharap agar polisi menindak tegas perbuatan brutal oknum bidan itu terhadapnya. Video percekcokan di salah satu lokasi pernikahan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ini menjadi viral di media sosial. Keributan itu diduga dipicu usai istri sah mempelai pria itu melabrak suaminya. Tampak di video percekcokan antara istri sah yang ditemani penasihat hukum melawan keluarga mempelai tersebut dilerai oleh anggota Babin Kamtipmas.
3: Gak ada perceraian, inilah yang terjadi di negara kita kebanyakan. Harus diurus, urus dulu baru bisa menikah. Ya, kalau kalian paham inilah hati ibu-ibu ya.
2: Kasat Reskrim Polres Langkat AKP Gulam Januar Lutfi pada Detikom menyebut keributan itu terjadi di Dusun 2A Sukaramai Kecamatan Secanggang pada Selasa 11 Agustus lalu. Wanita yang diduga istri sah mempelai pria itu telah melaporkan sang suami ke Polres Langkat pada hari yang sama. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Selamat pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Albi Pratama. Momen upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, viral di sosial media. Seluruh tamu hingga pejabat berdiri berjajar dengan peserta upacara tanpa tenda khusus. Sementara itu, puluhan ASN lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara justru memilih duduk santai di bawah pohon di balik spanduk saat detik-detik bendera merah putih dikibarkan.
1: Ada yang berbeda dari upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Alun-Alun Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Para pejabat dan tamu undangan berdiri sejajar tanpa tenda khusus atau VIP. Semuanya berdiri bersama untuk merasakan sengatan panasnya matahari pagi. Pelaksanaan upacara yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ini menjadi viral di media sosial dan menuai pujian warganet.
2: Kami memakai konsep satu rasa, satu jiwa, di mana kami semua berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kepada seluruh tamu undangan dan juga para peserta, kami hanya memberikan kursi untuk para veteran dan ibu-ibu.
1: Alih-alih berdiri dan mengikuti upacara dengan khidmat, sejumlah aparatur sipil negara atau ASN di lingkup pemerintahan Provinsi Utara ini justru duduk santai berteduh di bawah pohon saat pengibaran bendera di depan kantor Gubernur Maluku Utara di Sofifi Senin pagi. Sementara peserta upacara lainnya berdiri dan mengikuti seluruh rangkaian dengan tertib. Mendapati laporan tersebut, Gubernur Maluku Utara Shirley Choanda menegaskan akan memberikan sanksi terhadap ASN yang melanggar disiplin.
3: Kalau BKD ada namanya disiplin aja, dia kasih hukuman disiplin. Nanti diproses. Terus, cukup ya. Ya, makasih.
4: Makasih Ibu, merdeka Ibu.
3: Merdeka.
4: Foto dulu merdeka.
1: Shirley menegaskan, sebagai aparatur pemerintah diharapkan dapat memberikan contoh bagi masyarakat dalam menunjukkan sikap disiplin, tertib, dan menghormati setiap rangkaian kegiatan kenegaraan. Semangat memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ditunjukkan warga desa Kedawetan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dengan cara yang tak biasa. Warga Gang Melati menggelar upacara bendera di tengah permukiman di gang sempit seluas sekitar 2,5 meter. Meski di ruang terbatas, warga tetap antusias mengikuti seluruh rangkaian upacara. Mereka bahkan mengenakan pakaian adat.
5: Tujuan saya cuma simpel, cuma satu. Saya pingin warga saya khususnya dan umumnya warga Indonesia yang bukan pegawai, bukan pejabat, tapi merasakan penghormatan kepada bendera merah putih.
1: Bagi warga Gang Melati, keterbatasan ruang bukanlah alasan untuk kehilangan semangat kemerdekaan. Gang seluas 2,5 meter itu justru menjadi saksi bahwa rasa cinta tanah air dapat tumbuh dari tempat paling sederhana sekalipun. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Detik-detik menegangkan terjadi saat warga pesisir Jepara, Jawa Tengah menggelar upacara bendera 17 Agustus di Laut Jawa. Seorang petugas memanjat tiang setinggi hampir 30 meter untuk memperbaiki posisi bendera yang tak berkibar dengan sempurna. Sementara di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, seorang anggota Paskibra dengan sigap memutar badan hingga kopiah terlepas untuk membalik posisi bendera yang terlilit.

0: Inilah detik-detik seorang petugas upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia yang nekat memanjat tiang setinggi 30 meter untuk membentangkan dan membuka bendera yang tak berkibar dengan sempurna. Insiden ini terjadi saat warga pesisir menggelar upacara bendera di Pantai Pelanyaran, Kelurahan Karang Kebugusan, Jepara, Senin siang. Meski sempat diwarnai insiden, upacara tetap berlangsung hikmat.
1: Belum.
2: Baru pertama ya, kalinya. Kesan-kesannya gimana?
3: Ini sudah ketiga kalinya kita laksanakan dengan harapan bahwa kita punya kesadaran bahwa warga di pinggir pantai ini menganggap pantai ini rumah sendiri.
0: Bagi warga pesisir, kegiatan ini bukan sekadar peringatan Hari Kemerdekaan, namun menjadi momen pengingat bagi masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian pantai. Video amatir merekam detik-detik bendera merah putih terlilit ketika akan dikibarkan dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Sabang Subik, Kecamatan Balanipa, Polewali Mandar, Senin siang. Mengetahui bendera tak terbentang sempurna, anggota Paskibra dengan sigap memutar badan untuk membalik posisi bendera hingga kopiahnya terlepas. Sekretaris Camat Balanipa Indar Jaya menyebut, insiden terjadi karena petugas salah memasang tali pengait bendera yang posisinya tertukar.
4: Jadi insiden ini terjadi karena terjadi kealpaan daripada seorang petugas pengerek bendera khususnya yang memasang tali, dan kami sangat menaruh apresiasi selaku pemerintah Kecamatan Balanipa terhadap apa tindakan yang telah dilakukan oleh anak-anak Paski yang tidak panik dalam kondisi melaksanakan tugasnya, sekalipun terjadi insiden.
0: Meski sempat diwarnai insiden, upacara peringatan kemerdekaan RI tetap berjalan hikmat dan lancar. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka Jakarta Pusat dimeriahkan beragam atraksi. Masyarakat yang datang sebagai tamu undangan pun juga ikut bersemangat dengan menggunakan baju adat dari berbagai daerah di Indonesia.

0: Derap langkah pasukan pengibar bendera pusaka menapak halaman Istana Negara pada Senin pagi 17 Agustus 2026. Pelajar SMK Negeri 5 Pontianak, Celina Olivia, dipercaya sebagai pembawa baki bendera merah putih. Sementara tiga anggota paskibraka lain yakni Danu Rendra Dramamukti, Aryo Wirazanduka, dan Ahmad Fahri bertugas sebagai pengerek dan pembentang bendera. Kolonel Infanteri Priyo Handoyo bertugas sebagai komandan upacara pada pengibaran bendera merah putih tahun ini. Selain itu, sebanyak 17 penerjun dari Kopassus TNI juga mengibarkan bendera bertuliskan 81 Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur di langit Jakarta dinamakan Victory Jump. Flypast, pesawat tempur dan helikopter TNI dan Polri meramaikan langit kawasan Istana Negara Jakarta.
1: Salam hormat dan bangga kami, Nusantara Fly!
0: Momen upacara 17-an di Istana Merdeka memang selalu penuh dengan warna. Aneka busana adat Nusantara dari Sabang sampai Merauke menjadi daya tarik tersendiri yang dikenakan para undangan. Salah satunya adalah Resti, tamu undangan yang tampil dalam busana pengantin khas tanah kelahirannya, Sumatera Barat.
2: Ini pakaian dari adat Padang, ini namanya Suntiang Talam. Ini sih jarang sih Kak dipakai. Ini dari Payakumbuh, Kota Bukit Tinggi. Bangga memakai ini, ya walaupun dari awal agak susah ya Kak, bawanya kan naik Grab. Terus ini harus dimundurin dulu bangkunya sampai sini. Ya tapi ada bangga sih.
0: Ada juga Rizky, pria asal Bekasi yang tampil dengan pakaian khas Papua.
3: Karena kan ini hari kemerdekaan Indonesia, jadi kita memang harus sangat antusias untuk merayakan, apalagi dengan perjuangan pahlawan sudah sampai di titik ini. Tentu kita sebagai masyarakat umum itu harus merayakannya dengan penuh semangat.
0: Masyarakat yang datang ke istana juga bisa mendapatkan souvenir atau cenderamata. Pada tahun ini masyarakat yang datang mendapatkan topi, mug, dan yang berbeda ada beragam mainan tradisional seperti karet gelang dan kelereng.
4: Ini ada karet permainan tradisional, ini juga semakin memperkenalkan betul sama anak-anak generasi saat
5: betul
4: ini ya Kak ya?
5: Betul, iya anak saya juga akan dikenalkan sebagai ini ya, kita
4: main
5: jangan ya main ya, tradisional. Okay.
0: Tamu undangan juga mendapat kaos, buku Presiden Prabowo, handuk, payung, tatakan mug, tempat kartu, buku tulis, dan kipas. Perayaan kemerdekaan RI tahun ini juga diwarnai beragam acara kesenian seperti tari-tarian dan musik. Salah satu yang menarik perhatian adalah lagu Pica Pica dari Juan Reza. Ada juga lagu Lu Kenal Veronica Ko. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Pasca gempa yang mengguncang NTT pada Sabtu, hingga Senin malam masih ada warga korban gempa yang mengungsi di tenda-tenda seadanya dengan segala keterbatasan. Informasinya sesaat lagi usai jeda.

0: coklat.
1: Es krim coklat, pilih Hello Choco.
2: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus Piala Dunia.
3: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
4: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
3: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
5: Everything was taken care of.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
2: Pasca gempa yang menerjang NTT pada Sabtu pagi, bantuan kepada warga mengungsi belum dibagikan secara merata. Masih ada ratusan warga korban gempa di Kabupaten Nagekeo yang mengungsi di tenda-tenda seadanya dan bertahan hidup dengan bahan makanan serta peralatan seadanya. Bayi yang baru dilahirkan bersama ibu mereka terpaksa dirawat di tenda seadanya dari terpal dan kain di luar gedung puskesmas. Mereka terpaksa dievakuasi karena takut masih adanya gempa bumi susulan.
3: Beginilah kondisi warga desa Labulewa, Kecamatan Esesa, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada Senin malam. Pasca gempa yang terjadi pada Sabtu, warga masih terpaksa bertahan di tenda pengungsian mandiri dari terpal dalam keadaan serba kekurangan. Meski telah terdata sebagai korban bencana, warga yang berada di daerah pedalaman Kabupaten Nagekeo ini belum mendapatkan bantuan bahan makanan yang memadai. Untuk bertahan hidup, sejumlah warga mengonsumsi makanan seadanya seperti daun pepaya dan jagung kering.
4: Belum ada pusat perhatian untuk desa Waikoka. Macam kayak ini tenda-tenda apa itu masyarakat sendiri yang antisipasi sendiri. Bahkan air minum apa itu belum ada perhatian dari mereka.
3: Meski sejumlah bantuan bahan makanan mentah mulai datang pada Senin petang, warga masih memasak secara mandiri dengan peralatan dapur seadanya.
5: Jadi kami sudah 3 hari di sini di tempat pengungsian. Kami untuk tempat masak itu kami swadaya sendiri. Kemudian yang kami butuhkan itu sekarang kayu api dan juga minyak tanah.
6: Dapur umumnya belum ada?
5: Belum ada.
3: Tak hanya berasal dari desa Labulewa, warga dari desa Moropokot yang berada di tepi juga mengungsi di sini. Mereka terpaksa berjejalan di dalam tenda tanpa alas tidur yang layak dan memadai. Kondisi ini sangat menyulitkan bagi anak-anak dan kaum wanita serta lansia karena tidur berdesakan. Meski hidup dalam keterbatasan, warga tetap bertahan di tenda karena masih takut adanya gempa susulan.
7: Kami memang sudah dihimbau dari Pak Bupati, Pak Wakil Bupati untuk segera pulang, tetapi ketakutan kami setiap hari masih ada goncangan. Ini jadi persoalan, apalagi kami di daerah pantai.
3: Di Kabupaten Sika, 5 orang bayi yang baru lahir harus terbaring di bawah tenda seadanya di belakang Puskesmas Watu Baing pada Senin malam 17 Agustus 2026. Salah satu bayi bahkan lahir secara dramatis lantaran bersamaan terjadinya gempa susulan sehingga dievakuasi keluar gedung Puskesmas. Masih terjadinya gempa susulan membuat semua pasien yang berada di dalam gedung Puskesmas kini sudah dievakuasi keluar gedung. Meski pihak Puskesmas sudah meminta bantuan tenda darurat yang lebih memadai, namun hingga Senin malam tenda tersebut tak kunjung tiba. Pihak Puskesmas terpaksa menggunakan kain untuk menutup keliling tempat tidur para pasien. Sementara untuk menutupi atap, para nakes membeli terpal. Pihak medis dan para pasien berharap bantuan tenda dari pemerintah dapat segera dipasang agar kesehatan pasien bisa terjaga dengan baik. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kementerian Pertahanan menerbangkan sebanyak 20 ton bantuan ke Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut berupa logistik makanan, tenda, hingga perangkat Starlink untuk komunikasi.
8: Memasuki hari ketiga pasca gempa di NTT, bantuan kemanusiaan terus mengalir. Senin siang, TNI AU kembali menerbangkan pesawat Airbus A400M untuk membawa bantuan.
9: Pada hari Sabtu lalu, dari pihak TNI sudah melakukan pengiriman bantuan sebanyak lebih dari 50 ton. Dan hari ini, rencananya juga akan kembali dikirimkan bantuan sebanyak 20 ton dengan menggunakan pesawat Airbus A400M.
8: Bantuan tersebut berupa logistik dari Kementerian Pertahanan dan TNI. Total bantuan mencapai 20 ton yang terdiri dari makanan siap saji, selimut, tenda, dan lainnya. Tidak ketinggalan, pembalut wanita dan pampers.
9: Ya, dan saat ini saya sedang berada di dalam pesawat Airbus A400M yang akan membawa bantuan dari Kementerian Pertahanan. Dan nantinya Menteri Pertahanan sendiri yang langsung akan memberikan

0: bantuan tersebut kepada korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Dan seperti yang Anda bisa lihat, ini memang untuk isi dari Airbus 400M ini sudah sangat penuh sekali oleh barang-barang bantuan.
1: Selain bahan pokok, pesawat ini juga membawa bantuan berupa panel surya untuk listrik, penjernih air, serta Starlink. Bantuan ini rencananya akan tiba di Labuan Bajo pada Senin sore untuk kemudian didistribusikan ke titik-titik pengungsian. Setibanya di Labuan Bajo, Menteri Pertahanan dan jajaran petinggi TNI langsung terbang ke Nagekeo. Menurut informasi, wilayah Nagekeo merupakan salah satu tempat yang paling parah kerusakannya akibat gempa.
2: Di hari pertama memang ada akses jalan yang terputus karena longsor, tetapi itu sudah bisa diatasi khususnya oleh pihak Dinas PU ataupun dari Kementerian PU. Dan sampai dengan hari kedua itu sudah bisa langsung kita masuk mendorong untuk bantuan personil maupun bantuan logistik.
1: Hingga kini korban meninggal akibat gempa telah mencapai 68 orang. Sementara jumlah pengungsi lebih dari 12.000 jiwa. Iwan Hermawan, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
3: Kementerian Dalam Negeri memastikan penanganan pasca gempa NTT bergerak cepat. Fokus dilakukan pada penyelamatan korban, pemulihan layanan dasar, pembukaan akses, dan pendataan kerusakan. Mendagri Tito Karnavian meninjau langsung Manggarai Timur untuk percepatan bantuan medis dan juga jaringan listrik.
1: Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri memastikan penanganan pasca gempa di Flores, NTT bergerak cepat dengan fokus pada penyelamatan korban, pemulihan layanan dasar, pembukaan akses, serta pendataan kerusakan rumah dan fasilitas umum. Panas terik matahari siang tak menyurutkan upaya beberapa warga desa Satar Kampas, Kecamatan Lambaleda Utara, Manggarai Timur, saat mencoba mengais perlengkapan masjid yang masih bisa dimanfaatkan untuk membuat masjid darurat. Desa Satar Kampas menjadi salah satu daerah dengan kerusakan skala berat akibat gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, Sabtu 15 Agustus 2026. Selain rumah dan fasilitas umum, gempa Sabtu pagi itu juga mengakibatkan 8 orang meninggal dunia di desa ini.
4: Kalau untuk sekarang tidak bisa yang kami lakukan tuh. Kami sekarang ini datang ambil tuas saja untuk kita bangun masjid sementara di Sabah.
1: Hanya tempat ibadah, fasilitas umum lain seperti sekolah dan puskesmas juga luluh lantak. Di puskesmas dampak ini, kerusakan bangunan sudah lebih dari 80%, sehingga puskesmas tidak dapat melayani korban gempa. Padahal puskesmas dampak ini harus melayani 8 desa dan hanya ada 1 dokter.
5: Hari pertama sampai menjelang hari kedua pagi itu betul-betul belum ada bantuan sama sekali, akses sulit. Sedangkan banyak beberapa kondisi pasien yang gawat, kami tidak bisa rujuk karena akses jalan yang sulit, obat-obatan terbatas karena puskesmas kami itu runtuh ya. Akhirnya kami hanya bisa menangani seadanya dan ada beberapa yang akhirnya meninggal dunia.
1: Pemerintah menaruh perhatian khusus dalam penanganan bencana gempa ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian hadir di lokasi posko bencana di Lambaleda Utara pada Senin 17 Agustus.
6: SDI ini akan saya untuk Pak Menkes untuk mengirim pasukan beliau, termasuk obat-obatan, relawan medis beliau. Kemudian kalau bisa kita dorong juga rumah sakit Angkatan Laut yang kepala yang besar itu, Suarso, itu untuk di Rio. Itu akan sangat banyak membantu sekali itu. Kemudian yang lain ya di PLN lah di sini. Saya minta untuk daerah ini prioritas untuk dihidupkan segera.
1: Tak hanya itu, pemerintah juga menetapkan status tanggap darurat pada bencana gempa ini. Sejak 15 Agustus, sejumlah menteri dan pejabat negara sudah hadir di lokasi bencana untuk berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam menangani bencana.
7: Gempa yang mengguncang Flores pada Sabtu lalu mengakibatkan kerusakan parah di beberapa tempat, salah satunya di daerah Lambaleda Utara. Hingga saat ini, akses listrik dan logistik ke daerah Manggarai Timur masih terus diupayakan untuk dapat terpenuhi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan penanganan pasca bencana di Flores harus bergerak cepat dengan fokus kepada penyelamatan korban dan pemulihan pelayanan dasar, serta pembukaan akses-akses dan pendataan kerusakan rumah dan fasilitas umum. Dwi Ari, Flores, Nusa Tenggara Timur.
3: Siklus gelombang tropis di Costa Rica menyebabkan banjir dan 3 sungai meluap. Petugas mengevakuasi warga karena ketinggian banjir semakin naik. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Negeri ini tumbuh dari jutaan langkah yang memilih untuk peduli. Menjaga alam, melindungi kehidupan, dan menguatkan sesama. Karena Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur dibangun dari kepedulian dan gotong royong. Bersama Artha Graha Peduli, kita melangkah untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Masih berstatus erupsi sejak awal Agustus, Gunung Berapi Etna di Italia kembali mengeluarkan abu vulkanik dalam volume besar hingga mengganggu jadwal penerbangan. Sementara di Costa Rica, siklus gelombang tropis 32 menimbulkan hujan lebat hingga menyebabkan banjir dan 3 sungai meluap.
1: Masih berstatus erupsi sejak awal Agustus, Gunung Api Etna di Pulau Sisilia, Italia kembali menyemburkan abu vulkanik hingga menimbulkan kepulan asap tebal ke langit. Meningkatnya aktivitas erupsi membuat penerbangan menuju Bandara Catania mengalami gangguan selama beberapa hari. Meski masih beroperasi pada Senin, Bandara Catania melakukan pembatasan dan hanya menyediakan 5 penerbangan per jam. Sementara meski area di lereng Gunung Etna telah ditutup untuk pendaki, dilaporkan pada Minggu seorang wisatawan asing tewas tersambar petir. Korban dikabarkan mendaki di kawasan pepohonan di area yang ditutup untuk pengunjung. Naas, meski telah dievakuasi dengan helikopter, namun korban dinyatakan meninggal dunia. Sementara hujan lebat akibat siklus gelombang tropis 32 yang mengguyur Costa Rica menyebabkan banjir. 3 sungai meluap hingga memaksa warga mengungsi. Pihak damkar dikerahkan untuk membantu evakuasi warga terutama di wilayah Sarapiquí dan kawasan Karibia setelah banjir semakin tinggi menggenangi wilayah tersebut. Sejak Selasa dini hari, lebih dari 33 titik darurat banjir terjadi, sekitar 150 orang dan 20 hewan telah dievakuasi. Menurut otoritas setempat, total pengungsi sudah mencapai 495 orang termasuk anak-anak dan orang dewasa. Hingga saat ini belum ada laporan terkait korban jiwa. Namun, Institut Meteorologi Nasional memperingatkan cuaca ekstrim masih akan terjadi karena adanya gelombang tropis baru. Masyarakat diimbau menghindari perjalanan yang tak perlu, menjauhi area sungai dan daerah rawan banjir, dan segera menghubungi layanan 911 untuk keadaan darurat.
0: Eskalasi konflik Rusia dan Ukraina kembali memanas. Serangan rudal berskala besar Rusia memicu kobaran api hebat di sejumlah titik di ibu kota Kiev. Sementara serangan drone Ukraina ke wilayah Moskwa menyebabkan 1 orang tewas dan sejumlah orang lainnya mengalami luka. Informasinya sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Albi Pratama, salam sehat dan sampai jumpa.

Pasukan Rusia meluncurkan serangan rudal berskala besar yang menghantam ibu kota Ukraina, Kiev, pada Minggu dini hari waktu setempat. Serangan ini memicu kobaran api hebat di sejumlah titik vital kota. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, menyatakan hantaman rudal itu memicu kebakaran hebat di sedikitnya dua distrik berbeda. Rekaman video Reuters memperlihatkan tim pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api besar yang melahap kawasan pasar buku terkenal di Kiev yang terletak di dekat stasiun metro Pechina. Sementara itu, Dinas Darurat Kota Kiev melaporkan sedikitnya dua orang warga mengalami luka-luka akibat insiden itu dan langsung dilarikan ke fasilitas medis terdekat untuk mendapatkan penanganan darurat. Deretan drone milik Ukraina melancarkan serangan udara berskala besar ke wilayah Moskwa pada Minggu dini hari. Gubernur wilayah Moskwa Andrei Vorobyov menyebut serangan ini sebagai salah satu yang terbesar yang pernah menyasar kawasan tersebut. Vorobyov mengonfirmasi akibat serangan drone Ukraina itu, seorang pria berusia 83 tahun tewas dan beberapa orang lainnya mengalami luka-luka di kota Podolsk. Kepulan asap hitam pekat terlihat membumbung tinggi di atas lokasi gudang milik retail daring terbesar di Rusia, Wildberries, yang terletak di Koledino, sekitar 45 km di selatan Moskwa. Selain di Podolsk, kerusakan akibat hantaman drone juga dilaporkan terjadi di beberapa titik lainnya, termasuk sebuah gudang di kota Domodedovo yang terletak tidak jauh dari salah satu bandara utama Moskwa. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim pihak militer berhasil menembak jatuh total 822 drone Ukraina di berbagai wilayah di seluruh negeri. Serangan terarah terhadap fasilitas Wildberries ini merupakan bagian dari strategi militer Ukraina dalam beberapa pekan terakhir. Kiev secara konsisten menargetkan infrastruktur ekonomi Rusia yang dituding turut mendanai dan mendukung kampanye militer Moskwa.

0: Halo, apa kabar? Sudah menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Yudi Yudawan. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Anggaran pos pendidikan yang ditetapkan pemerintah untuk 2027 sebesar 820,9 triliun rupiah. Besaran tersebut naik sekitar 100 triliun rupiah dibanding outlook anggaran pendidikan 2026. Presiden Prabowo menargetkan tahun 2027 ekonomi Indonesia bisa tumbuh 6% dengan defisit anggarannya di 2,4% terhadap produk domestik bruto. Indonesia akan segera memiliki bursa mineral dan komoditas strategis. Pemerintah menargetkan bursa ini mulai beroperasi 1 Januari 2027 sebagai langkah untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menentukan harga komoditas ekspornya sendiri. Indonesia akan segera memiliki bursa mineral dan komoditas strategis. Pemerintah menargetkan bursa ini mulai beroperasi 1 Januari 2027 sebagai langkah untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menentukan harga komoditas ekspornya sendiri.
1: Dalam pidato nota keuangan, Presiden Prabowo Subianto menyatakan, selama ini harga sejumlah komoditas andalan Indonesia seperti kelapa sawit, nikel, timah, batubara, kopi, dan karet masih banyak mengacu pada bursa komoditas di luar negeri. Melalui bursa mineral dan komoditas strategis, pemerintah akan membentuk harga referensi Indonesia atau Indonesia Reference Price untuk komoditas-komoditas utama ekspor. Bursa ini ditargetkan menciptakan pasar yang lebih transparan, liquid, dan terpercaya, dengan produsen, petani, eksportir, pembeli, serta investor bertransaksi dalam satu sistem yang diawasi. Bursa mineral dan komoditas strategis akan beroperasi di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan mulai 1 Januari 2027. Pemerintah tidak hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia, tetapi juga ingin menjadi penentu harga komoditas dunia.
2: Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kitanya punya barang, orang lain menentukan harganya. Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini? Keadaan ini harus berani kita ubah. Saya minta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kita ubah ini. Kalau mereka tidak mau bayar harga yang kita pasang, gak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semuanya biar di tanah untuk anak cucu kita. Kita akan segera operasionalkan bursa mineral dan komoditas strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Rencana kita dengan dukungan DPR, kita rencanakan 1 Januari 2027 kita akan memiliki bursa komoditas sendiri.
1: Pembentukan bursa mineral sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2026. Ketua Komisi 11 DPR menyebut, bursa mineral akan berada di bawah kewenangan seorang kepala eksekutif OJK. Komisi 11 juga akan terlibat dalam proses pemilihan jabatan tersebut. Aturan lebih lanjut terkait bursa mineral akan diatur melalui peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan OJK.
3: Itu bursa mineral itu sudah diputuskan di Undang-Undang P2SK, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2026, di mana bursa mineral itu menjadi salah satu kepala eksekutif pembidangan di Otoritas Jasa Keuangan. Nanti ada kepala eksekutif yang membidangi bursa mineral dan komoditas strategis, dan dia akan mulai berlaku 1 Januari 2027 dengan dengan berapa jenis mineral yang akan diperdagangkan.
1: Pemerintah menargetkan ketentuan penyelenggaraan bursa mineral ini akan segera dibahas bersama Komisi 11 DPR dan diterbitkan paling lambat 17 September 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: PR diagendakan. Kita ke informasi selanjutnya. Presiden Prabowo menargetkan tahun 2027 ekonomi Indonesia bisa tumbuh 6% dengan defisit anggarannya di 2,4% terhadap produk domestik bruto. Sementara DPR meminta pemerintah menyusun APBN 2027 yang menjaga daya beli masyarakat, menjaga defisit anggaran, dan tidak meninggalkan beban bagi generasi berikutnya.
1: Dalam pembacaan Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Sidang Paripurna DPR RI, Presiden menjabarkan sejumlah target asumsi makroekonomi dan target pembangunan manusia. Untuk mencapai target 6% dengan defisit 2,4% terhadap PDB, Presiden menyebut belanja negara direncanakan Rp4.097 triliun, naik dari Rp3.842 triliun di APBN 2026. Sedangkan, pendapatan negara ditargetkan Rp3.426 triliun, naik dari APBN 2026 di Rp3.153 triliun.
2: Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9%. Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran Rp17.500 per 1 dolar Amerika Serikat. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan $75 Amerika Serikat per barel. Lifting minyak kita targetkan 610 ribu barel per hari. Dan lifting gas 954 ribu barel setara minyak per hari. Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif, kemiskinan di tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 6,0 sampai 6,5% dari target APBN 2026 6,5 sampai 7,5%.
1: Sementara itu, dalam pidatonya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan kepada pemerintah agar menyusun APBN 2027 memperhatikan 4 hal yang berfokus pada daya beli masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha. Adapun transfer ke daerah juga harus meningkatkan ekonomi lokal dan pemerataan pembangunan daerah.
4: APBN sebesar Rp3.842 triliun rupiah, naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000. APBN tahun 2027 yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja 4.000-an triliun rupiah. Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernah melihat banyaknya uang sebesar hampir 4.000-an triliun rupiah. Angka itu begitu besarnya, bahkan sangat besar. Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya, atau urusan rakyat lainnya, angka sebesar apapun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat.
1: Selain itu, DPR meminta defisit anggaran 2027 dan utang negara harus dikelola hati-hati, serta belanja negara yang diperkirakan Rp4.000 triliun itu berfokus pada hasil. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hari ini DPR diagendakan menggelar rapat paripurna terkait dengan RAPBN 2027. Untuk melihat perkembangan terkait rapat paripurna RAPBN 2027, kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia, Desi Aritonang. Selamat pagi, Desi. Bagaimana dengan kondisi jelang persidangan pada hari ini? Apakah anggota DPR sudah datang dan bagaimana rencana nanti pada persidangan kali ini? Apa saja topik-topik yang menarik mungkin bisa Anda highlight?
5: Ya, selamat pagi Yuda, betul sekali hari ini menjadi hari pertama pasca pidato nota keuangan maupun RAPBN 2027 yang disampaikan 14 Agustus lalu oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana pada hari ini terjadwal rapat paripurna DPR RI kedua masa persidangan pertama tahun sidang 2026 dan 2027, di mana nantinya akan diagendakan pemandangan umum fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN APBN tahun anggaran 2027, dan agenda yang kedua adalah penetapan keanggotaan fraksi-fraksi pada alat kelengkapan DPR tahun sidang 2026-2027. Kita bisa lihat ke suasana ruang sidang paripurna pada pagi hari ini, memang belum tampak ada anggota DPR yang hadir dikarenakan dijadwalkan rapat paripurna DPR RI kedua masa sidang pertama ini akan dimulai pukul 11 nanti. Dan untuk pembacaan, untuk mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi dari 8 fraksi partai politik di DPR, itu nantinya mereka satu persatu memberikan pandangan dari fraksi mereka terhadap apa-apa saja yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato nota keuangan pada Jumat pekan lalu. Dan nanti pada saat memberikan pemandangan fraksi-fraksi itu dihadiri oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Kalau boleh saya sampaikan sedikit, Yuda, pada pidato nota keuangan Jumat yang lalu itu disampaikan oleh Presiden, di mana pada RAPBN 2027 untuk menjalankan misi atau target tema tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat, itu akan ada belanja sebesar 4.097 triliun rupiah, naik dari APBN 2026 dari 3.842,7 triliun rupiah. Sementara pendapatan ditargetkan 3.426 triliun rupiah dari pendapatan 2026 APBN 2026 di 3.153 triliun rupiah. Sementara untuk pembiayaan ditargetkan 671,2 triliun rupiah, dan target defisit anggaran itu dipatok 2,4% dari yang sebelumnya kesepakatan antara Komisi 11 dengan pemerintah itu di range atau di kisaran 1,8 sampai 2,4%. Namun kemarin dalam pidatonya Presiden Prabowo menyampaikan di 2,4% terhadap PDB. Sementara untuk asumsi makro 2027 itu akan ada pertumbuhan ekonomi di 6%, naik dari 2026 yang ditargetkan 5,4%, kemudian inflasi 2,5%, SBN 10 tahun 6,9%, nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar Amerika, dan minyak atau ICP itu di $75 per barrelnya. Kemudian untuk target pembangunan manusia juga kita bisa sampaikan, maksud kami target pembangunan 2027 itu untuk kemiskinan di kisaran 6% sampai 6,5%, turun dari 2026 yang ditargetkan 6,5 sampai 7,5%. Kemudian pengangguran 4,3 sampai 4,87%, rasio Gini itu di 0,362 sampai 0,367, dan indeks pembangunan manusia 0,575. Kemudian untuk beberapa target di RAPBN 2027 juga PDB diharapkan berada di Rp27.987 triliun rupiah terhadap PDB. Sehingga banyak sekali yang ditargetkan oleh pemerintah di tahun 2027. Sementara kita tahu bahwa gejolak di tahun 2026 juga masih menyisakan banyak gejolak seperti itu ya Yuda ya. Kalau kita tahu kita masih menghadapi tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kemudian adanya penyesuaian kebijakan moneter, ada juga dinamika likuiditas perbankan, dan juga adanya perubahan landscape pembiayaan pembangunan nasional yang kita tahu seperti ada di pajak, di penerimaan negara bukan pajak, kemudian utang atau pinjaman, SBN, dan juga kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha. Hal-hal lain yang bisa dicermati kalau kita melihat dari pandangan fraksi-fraksi pada saat pembicaraan awal RAPBN 2027 itu sejumlah fraksi memandang sepakat dengan target yang diarahkan oleh pemerintah untuk bisa mencapai angka 6%. Namun ada hal-hal atau catatan yang disampaikan oleh sejumlah fraksi mengenai adanya transfer ke daerah, itu yang kalau di tahun 2026 kita tahu mengalami pemotongan bertahap, diharapkan untuk di tahun ini tidak ada lagi pemotongan, sehingga pembangunan di daerah, penggerakan ekonomi lokal itu bisa benar-benar terjadi. Kalau kita tahu pada di RAPBN 2027 itu TKD-nya akan di 2,55% sampai 2,79% terhadap PDB. Padahal kalau misalnya kita tahu di 2026 itu telah mengalami pemotongan dari 800-900 triliun menjadi 693 triliun. Di tahun 2027 diharapkan ada di kisaran 710 sampai 810 triliun. Yang juga menjadi highlight kalau kita tahu bahwa belanja negara akan menyentuh sekitar 4.000 triliun di tahun 2027, itu pembiayaannya akan dari mana? Artinya utang pemerintah juga harus bisa dikelola, walaupun pada posisi saat ini masih dikategorikan rasio yang aman di 41,26% terhadap PDB. Walaupun posisinya sudah mengalami kenaikan yang cukup pesat jika dibandingkan pemerintahan sebelumnya, di mana per Juni 2026 itu sudah mencapai 10.293,7 triliun rupiah. Sehingga dengan segala macam target yang diharapkan oleh pembangunan yang diharapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto seperti adanya renovasi 10.000 puskesmas, kemudian renovasi sekolah dan berbagai fasilitasnya, kemudian adanya juga pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis yang ditargetkan dibuka dimulai pada 1 Januari 2027, dan juga yang paling fantastis di bidang energi adanya pembangunan 10.000 megawatt energi dari matahari atau surya, kemudian membangun 30 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya, dan juga membangun pusat finansial internasional Indonesia yang di lokasinya sudah ditentukan akan ada di Jakarta dan Bali dengan berbagai targetnya. Artinya pembiayaan ini akan menjadi catatan di tengah pendapatan negara baik dari pajak, cukai maupun PNBP.
6: Di tahun depan target-target pemerintah dengan segala kebutuhan pembiayaan APBN
5: itu sendiri bisa tercapai. Kita tunggu pada hari ini catatan pandangan fraksi apa yang akan disampaikan oleh 8 partai politik, Yuda, untuk bisa memberikan pandangan mereka mengenai RAPBN 2027. Yuda.
0: Baik, Desi Aritonang, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali. Industri pertambangan nasional menghadapi tantangan terkait pemberlakuan regulasi baru serta beban biaya bahan bakar yang naik sebagai dampak dinamika global. Kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Pembangunan jalan tol di Indonesia kini dihadapkan pada tantangan pembiayaan di tengah ruang fiskal pemerintah semakin terbatas. Asosiasi Jalan Tol Indonesia atau ATI menilai kepastian regulasi dan komitmen pemerintah dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan investor. Akumulasi investasi pembangunan jalan tol saat ini telah menembus Rp668 triliun dan diproyeksikan mendekati Rp1.000 triliun. Di sisi lain, keterbatasan ruang fiskal membuat pemerintah perlu mendorong sumber pembiayaan di luar APBN. Ketua Umum Asosiasi Jalan Tol Indonesia, Rifan Ahmad Purwantono, menilai peralihan menuju model pembiayaan yang lebih banyak melibatkan swasta harus diikuti dengan kepastian dalam pengusahaan jalan tol. Mulai dari konsistensi perjanjian pengusahaan jalan tol atau PPJT, mekanisme penyesuaian tarif, hingga pembagian risiko yang dinilai adil bagi pemerintah dan badan usaha. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo menyatakan kolaborasi lintas pemangku kepentingan menjadi penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.
1: Asosiasi Jalan Tol Indonesia ini ada 59 BUJT, mengoperasionalkan sekitar 3.000 km. Forum diskusi ini adalah menyelaraskan ekosistem jalan tol untuk membantu mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Forum ini melibatkan para pakar ya, dari kebijakan publik, kemudian transportasi, bahkan juga kepolisian, BPK, perbankan. Gitu. Kami mengapresiasi Pak Menteri PU datang dan memberikan arahan yang sangat bagus ya. Bahkan menyatakan bahwa FGD ini penting untuk menjaga keberlanjutan investasi jalan tol.
2: Agar kita semua, seluruh stakeholder yang terkait dengan jalan tol, kita diskusi ke depan ini arah pembangunan jalan tol mau seperti apa gitu. Agar kemudian ujung-ujungnya adalah bahwa apapun yang kita bangun memberikan manfaat yang sangat-sangat luar biasa dan berkelanjutan untuk seluruh masyarakat Indonesia.
0: Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI pada peringatan kemerdekaan RI ke-81. KKI diharapkan bisa menjadi alternatif instrumen pembayaran dengan mekanisme deference payment secara domestik yang efisien, prudent, dan terintegrasi dengan infrastruktur sistem pembayaran nasional. Pada tahap awal yang diluncurkan pada Senin 17 Agustus 2026, KKI hadir dalam bentuk kartu digital. Sumber dana KKI dapat digunakan untuk transaksi kris, baik dengan memindai kode QR maupun melalui fitur kris tab. Melalui KKI, Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia Santoso berharap sebagian transaksi kartu kredit yang selama ini dilakukan dengan instrumen konvensional dapat beralih ke transaksi domestik berbasis kris. ASPI memperkirakan sekitar 10% dari porsi transaksi kartu kredit dapat beralih menggunakan KKI, sementara 5% tetap bertahan untuk transaksi dengan nilai besar maupun transaksi luar negeri.
3: Kami mengapresiasi Asosiasi Sistem Pembayaran ASPI yang telah bersinergi erat untuk mewujudkan Kartu Kredit Indonesia ini. Termasuk juga penyelenggaraan jasa pembayaran atau PJP telah meluncurkan Kartu Kredit Indonesia di tahap pertama, yaitu BCA, Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, Permata Bank, Bank Mega, dan termasuk juga BSI yang mengembangkan untuk skema pembiayaan syariah.
4: Jadi kita harapkan dengan kartu kredit KKI ini sudah mulai diintroduce dengan QR, kita harapkan di antara 15% itu mungkin 10% akan pindah. Karena sisanya, karena tiket size-nya tinggi dan biasanya digunakan ke luar negeri, kita harapkan mungkin akan tetap bertahan sekitar 5%. Tapi sisanya diharapkan transaksi dominasi di domestik akan tetap dipertahankan.
0: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR kris 0%. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh kategori merchant dengan nilai transaksi hingga Rp100.000 mulai 1 Oktober 2026. Selepas upacara HUT RI ke-81 Senin 17 Agustus di Jakarta, Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia Desri Damayanti mengatakan kebijakan ini ditujukan untuk menekan biaya transaksi yang ditanggung merchant sekaligus memperluas penerimaan kris di berbagai lapisan usaha. Bank Indonesia menilai kebijakan tersebut dapat mendorong efisiensi transaksi dan mempercepat digitalisasi ekonomi yang lebih inklusif.
3: Mulai 1 Oktober 2026, Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate Kris 0% yang berlaku bagi seluruh kategori merchant untuk transaksi hingga Rp100.000. Kebijakan ini merupakan perluasan dari kebijakan yang selama ini telah diberikan kepada usaha mikro atau UMI dan kategori merchant tertentu seperti pemerintah, BLU atau PSO, serta donasi nasional. Perluasan kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi beban biaya bagi merchant sekaligus mendorong akseptasi kris. Dengan demikian, ekonomi digital semakin inklusif, memberikan manfaat yang semakin besar dan luas bagi pelaku usaha dan seluruh lapisan masyarakat.
0: Pemerintah meningkatkan alokasi anggaran perlindungan sosial dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2027 menjadi Rp549,9 triliun. Hanya itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun dalam RAPBN 2027.
5: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, anggaran perlinsos naik 8,2% pada RAPBN 2027 dibandingkan APBN 2026. Anggaran perlinsos di RAPBN 2027 akan digunakan untuk melanjutkan program sosial seperti program Keluarga Harapan, bantuan sembako, subsidi BBM, iuran jaminan kehilangan pekerjaan, penanganan bencana, sampai kredit usaha rakyat atau KUR. Erlangga menyatakan pemerintah akan melakukan pembaruan dan akurasi data untuk memastikan penyaluran anggaran perlinsos tepat sasaran. Erlangga menyampaikan sensus ekonomi yang dilakukan Badan Pusat Statistik di tahun 2026 akan menjadi salah satu acuan dalam pembaruan data ekonomi. Secara rinci, daftar perlinsos yang aman disalurkan tahun 2027 diantaranya program Keluarga Harapan 10 juta keluarga, program sembako bagi 17,8 juta keluarga penerima manfaat, subsidi BBM 20,09 juta kiloliter, subsidi KUR untuk 5,1 juta debitur, dan bantuan iuran JKP untuk 74,8 juta orang.
6: Pemerintah melanjutkan program perlindungan sosial sebesar 549,9 triliun terdiri dari PKH, sembako, iuran JKP, penanganan bencana, subsidi BBM, kuliah, dan subsidi KUR. Data yang berkurang menjadi penting karena sensus ekonomi 2026 sedang dilakukan oleh BPS itu menjadi revising untuk PDB ke depan dan dalam sensus ekonomi ini memasukkan sektor pertanian.
5: Dalam paparan di Nota Keuangan dan RAPBN 2027, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, 20% APBN digunakan untuk sektor pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Purbaya menjelaskan anggaran pendidikan 2027 akan digunakan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Anggaran pendidikan pada RAPBN 2027 naik 13,9% dari tahun 2026 menjadi Rp820,9 triliun yang sebelumnya Rp720,8 triliun. Purbaya menyebut Rp240 triliun dari anggaran pendidikan akan digunakan untuk menjangkau 60,6 juta penerima MBG di tahun 2027.
7: Jadi yang PIP tadi 22,1 juta itu jumlahnya Rp15,9 triliun. Untuk KIP kuliah, untuk 1,1 juta mahasiswa itu 17 triliun. Untuk TPG non-PNS, untuk MBG, kalau berubah.
5: Purbaya menambahkan pemerintah menargetkan penyaluran program Indonesia Pintar atau PIP kepada 22,1 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa. Selain itu, anggaran pendidikan juga digunakan untuk membangun sekolah unggul Garuda dan sekolah rakyat yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Arif Kurniawan, Fort Danto Bimantoro, Jakarta.
0: Ke informasi selanjutnya, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz meninjau langsung uji coba pendaftaran perlindungan sosial digital atau perlinsos digital di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Digitalisasi ini ditujukan untuk memastikan masyarakat yang berhak menerima bantuan dapat terdata dan memperoleh bantuan sosial secara lebih cepat dan tepat sasaran.
8: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid meninjau langsung uji coba pendaftaran perlindungan sosial digital atau Perlinsos Digital di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sleman merupakan salah satu daerah yang ditunjuk sebagai lokasi piloting program Perlinsos Digital. Program ini dikembangkan untuk mempercepat proses pemutakhiran data penerima bantuan sosial dengan harapan mampu memberikan efisiensi

0: lakukan pengecekan, memasukkan datanya, dan kalau memang berhak langsung dinyatakan layak, kalau tidak berhak langsung dinyatakan tidak layak.
1: Hingga awal Agustus 2026, lebih dari 70 ribu warga Sleman telah mendaftar layanan Perlinsos Digital, baik melalui agen Perlinsos untuk warga yang tidak memiliki ponsel, atau mendaftar secara mandiri dengan menggunakan identitas kependudukan digital. Seperti di Kelurahan Donoharjo, Sleman, aparat desa juga membuka layanan aktivasi IKD yang menjadi syarat awal untuk mendaftar program Perlinsos.
2: Tetapi bagi masyarakat yang mungkin karena kondisi tertentu tidak memiliki handphone atau gagap teknologi dan sebagainya, tidak perlu khawatir, bisa mendaftar Perlinsos melalui agen yang ada di masyarakat.
1: Suyono, lansia 75 tahun yang mendampingi sang istri untuk mendaftar, meski tidak punya telepon pintar dan datang hanya membawa KTP, KK, dan rekening listrik, bisa melakukan pendaftaran. Begitu pula dengan Fitri yang merasakan kemudahan dengan pelayanan yang disediakan.
3: Nggak punya HP aku.
4: Terus bisa daftar gimana?
3: Pakai ini. Kopi KTP, fotokopi KK, fotokopi ini listrik, itu aja. Harus KK. Dah itu.
5: Saya absen dulu, terus saya daftar IKD sama Perlinsos, tanda tangan, terus saya masuk ke dalam, dibantuin petugasnya, terus pakai HP saya, terus cepet ininya, iya, tadi NIK, terus verifikasi wajah, terus alamat, dibantu petugasnya semuanya, iya.
1: Pemerintah memastikan integrasi data dalam Perlinsos Digital tetap memperhatikan keamanan dan perlindungan data pribadi. Bagi pemerintah, digitalisasi mempermudah pembaruan dan pembersihan data, termasuk menyaring data masyarakat yang dinilai tidak layak menerima bantuan. Daud Thompson, Sleman, Yogyakarta.
6: Festival Rupiah Berdaulat Indonesia atau FERBI 2026 kembali hadir. Event FERBI digelar untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai rupiah.
7: Bank Indonesia kembali menggelar Festival Rupiah Berdaulat Indonesia atau FERBI 2026. Melalui tema Rupiah Berdaulat Indonesia Bermartabat, event FERBI 2026 akan menghadirkan edukasi, komunikasi kebijakan, kolaborasi dan hiburan untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai rupiah yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi juga simbol kedaulatan, identitas dan persatuan bangsa.
8: Di setiap lembar dan keping uang yang beredar, rupiah telah menjadi simbol persatuan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak hanya di uang tunai, rupiah juga berdaulat sebagai satuan nilai dalam ekosistem pembayaran digital.
7: Rupiah adalah penggerak perekonomian, pembuka peluang usaha, mendukung kesejahteraan, dan membuka akses transaksi ke seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, Bank Indonesia terus berkomitmen untuk menyediakan rupiah dalam jumlah yang cukup, pecahan yang sesuai, kualitas yang baik di waktu yang tepat di seluruh wilayah NKRI.
9: FERBI ini menarik sekali karena yang pertama ya kita mengerti asal uang itu dan penggunaannya, kemudian manfaatnya. Banyak banget deh manfaatnya buat kita semuanya sebagai warga Indonesia yang memang harus cinta rupiah.
10: Di sini tuh aku bisa tahu kayak uang-uangnya tuh gimana sih, hasilnya tuh gimana, dari awalnya gimana, sampai kok bisa kayak gini.
7: Saat ini pengelolaan uang rupiah menghadapi perubahan lingkungan strategis. Seperti pesatnya perkembangan transaksi non-tunai, digitalisasi pengelolaan uang, dinamika industri PUR, serta tuntutan informal sustainability. Untuk menjawab perubahan tersebut, Bank Indonesia melakukan transformasi pengelolaan uang rupiah melalui sejumlah upaya strategis.
11: Tapi kita bicara, Bank Indonesia mengatakan bahwa antara digitalisasi dengan cash itu adalah bukan saling menggantikan, tapi komplementari, saling melengkapi. Karena Indonesia adalah pulaunya 17.000 pulau, pendidikannya berbeda-beda, ya kan? Memang kalau kita lihat di Jawa,

0: semakin besar edukasinya di Jakarta, ya tentunya penggunaan daripada digitalisasi, Kris, luar biasa, kita tekan terus. Tapi di daerah-daerah yang mungkin edukasinya kurang, kemudian juga networkingnya kurang, itu masih membutuhkan, Kris, ya kita layani.
1: Verbi 2026 akan berlangsung mulai dari 14 hingga 16 Agustus mendatang di Istora Senayan, Jakarta Pusat. Selama 3 hari, Verbi 2026 akan menghadirkan pengalaman yang mengajak pengunjung untuk menemukan, memahami, mencoba terhubung dan merayakan rupiah melalui sejumlah kegiatan, mulai dari pameran rupiah, talk show rupiah, kelas edukasi, hingga pertunjukan seni.
2: Ini adalah titik krusial di mana masyarakat Indonesia mulai mengenal uang sebagai nilai tukar. Dimulai di era zaman kerajaan di mana saat itu uang masih disebut dengan istilah ma. Dan ini terpengaruh sangat besar dengan proses perdagangan antara kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia dengan sejumlah negara asing. Kemudian berlanjut dengan peristiwa penjajahan hingga era kemerdekaan di tahun 1945. Ini adalah sepenggal dari perjalanan rupiah dimulai dari awal era kerajaan hingga sampai saat ini. Nah, jika Anda ingin tahu lebih banyak bagaimana perjalanan rupiah dari awal hingga akhirnya rupiah yang kita kenal saat ini, silakan datang ke event Verbi 2026 yang digelar hingga hari Minggu mendatang. Sufiani Tanjung, Dwi Agung, Jakarta.
3: Peringati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Tembagapura, Papua Tengah berlangsung penuh semarak. Perayaan ini sekaligus mengingatkan peran strategis menjaga dan memastikan ketersediaan mineral untuk kebutuhan industri nasional, terutama di tengah gejolak geopolitik global yang membuat sejumlah negara kian memperkuat pasokan mineral strategisnya.
4: Usai upacara peringatan HUT kemerdekaan, suasana di Tembagapura berubah semakin meriah. Peserta larut dalam tarian dan musik khas Indonesia Timur sebagai ekspresi sukacita memperingati kemerdekaan Indonesia. Di kawasan yang menjadi salah satu pusat pertambangan tembaga dan emas Indonesia ini, makna kemerdekaan juga berkaitan dengan kemampuan menjaga ketersediaan sumber daya strategis. Gejolak konflik global memperlihatkan betapa rentannya rantai pasok global ketika kondisi geopolitik memanas. Sejumlah negara kini mendorong sumber pasokan yang lebih aman dan terkendali, termasuk untuk komoditas mineral strategis. Dalam konteks ini, keberlanjutan produksi tembaga di Indonesia menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat ketahanan mineral nasional. Terlebih, tembaga menjadi salah satu mineral penting bagi berbagai sektor, mulai dari kelistrikan, energi, hingga industri manufaktur.
5: Ini kita lagi mengembangkan tambang kucing liar sekarang. Sudah 24 triliun yang kita tanamkan dari total 72 triliun dan rencana tahun 2029 kucing liar ini akan berproduksi. Dan ini akan betul-betul meningkatkan penerimaan negara, tadi saya sampaikan sekitar 120 triliun per tahun penerimaan negara.
6: Proyeksi produksinya untuk kucing liar itu berapa ini, Pak?
5: Kita rencananya kucing liar itu bisa 130 ribu ton biji per hari.
6: Tembaga.
5: Ya, biji tembaga. Karyawan 30 ribu juga nggak ada lagi. Program pengembangan masyarakat kita nggak ada lagi. Jadi kalau itu diperpanjang maka semua pihak diuntungkan. Masih dibahas teknis, secara teknis dengan Kementerian SDM.
4: Komitmen memprioritaskan pasar domestik menjadi bagian dari upaya membangun rantai nilai mineral di dalam negeri. Bukan hanya menambang, Indonesia juga berupaya memperkuat pengolahan dan pemanfaatan hasil tambang untuk memenuhi kebutuhan industri.
5: Jadi kami kan produksinya tembaga, emas, perak, sama ada sedikit platina, palladium. Intinya adalah kami menyediakan bahan baku itu untuk industri. Fokusnya utamanya dalam negeri, rencananya emas kami akan diabsorb seluruhnya oleh Antam. Katoda tembaga kami, kalau memang ada industri dalam negeri yang butuh katoda tembaga kami, tentu saja kita memprioritaskan dalam negeri.
4: Di tengah perubahan peta pasokan mineral dunia, produksi berkelanjutan serta penguatan industri hulu ke hilir menjadi dua sisi yang tak terpisahkan. Dari Tembagapura, pesan kemerdekaan tak hanya tergambar lewat perayaan, tetapi juga melalui upaya memperkuat kemandirian sumber daya strategis Indonesia. Mikhaira Amar, Fajar Bolivia, Mimika, Papua Tengah.
3: CNN Indonesia Business akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Kekacauan aturan pajak properti di kota New York, Amerika Serikat kini resmi bergulir menjadi perseteruan politik tingkat nasional. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengambil langkah federal untuk menggagalkan kebijakan pajak rumah kedua yang dirancang wali kota New York, Zohran Mamdani. Trump menyebutkan kebijakan wali kota Zohran Mamdani tersebut sebagai bencana ekonomi dan mengancam akan menggunakan kekuatan pemerintah federal untuk membatalkan secara permanen. Saat ini pemerintah kota New York tengah mengajukan banding demi menyelamatkan aturan pajak kontroversial tersebut. Kebijakan terror tax, yaitu aturan pajak baru yang biasa rubah kedua milik miliarder resmi, diblokir sementara hakim pengadilan sejak 10 Agustus lalu. Pemblokiran ini terjadi setelah pemerintah kota salah sasaran. Pasalnya kebijakan ini juga dikirimkan secara massal kepada ribuan warga lokal yang diduga turis.
1: We will work with Speaker Menin and the City Council.
0: Dua raksasa energi dunia, BP dan Saudi Aramco, sama-sama membukukan lonjakan laba pada kuartal kedua 2026. Harga minyak dan produk energi yang meningkat di tengah konflik Timur Tengah menjadi salah satu pendorong utama.
2: Konflik dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah justru membawa keuntungan besar bagi sejumlah perusahaan energi dunia. Raksasa energi Inggris BP membukukan laba underlying replacement cost sebesar 5,73 miliar dolar AS atau sekitar 102 triliun rupiah pada kuartal kedua 2026. Angka ini lebih dari dua kali lipat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, sekaligus melampaui ekspektasi analis. Kenaikan harga minyak dan gas yang berkaitan dengan konflik di Timur Tengah menjadi salah satu faktor yang meningkatkan keuntungan perusahaan energi. BP bahkan menaikkan dividennya sebesar 4% menjadi 8,66 sen dolar per saham. Namun di tengah lonjakan laba, BP justru kembali mengurangi bisnis energi rendah karbon. Perusahaan memulai proses penjualan bisnis biogas Archaea di Amerika Serikat yang sebelumnya dibeli pada 2022 senilai 4,1 miliar dolar AS. Sementara itu dari Arab Saudi, raksasa minyak Saudi Aramco juga mencatat lonjakan laba yang jauh lebih besar. Pada kuartal kedua 2026, Aramco membukukan laba bersih 32,69 miliar dolar AS atau sekitar 583 triliun rupiah. Angka tersebut melonjak 44% menjadi 22,67 miliar dolar AS pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan harga minyak mentah, produk olahan, dan bahan kimia menjadi pendorong utama peningkatan laba Aramco. Untuk menjaga kelancaran ekspor, Aramco meningkatkan pengiriman melalui jaringan pipa East-West menuju pelabuhan Yanbu di Laut Merah. CEO Aramco Amin Nasser mengatakan perusahaan mampu menjaga keberlangsungan bisnis meski terjadi gangguan pasokan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Selat Hormuz.

Sejumlah pasien dan tenaga kesehatan di Puskesmas Watu Baing, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur terpaksa dievakuasi keluar gedung setelah terjadi gempa susulan pada Senin. Kisah dari pengibaran bendera di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, seorang anggota Paskibra dengan sigap memutar badan hingga kopiah terlepas untuk membalik posisi bendera yang tak berkibar sempurna akibat terlilit. Di Pantai Legian, Bali, berbagai lomba 17-an mulai dari makan kerupuk sampai balap lereng diikuti warga lokal hingga warga negara asing.

Selamat siang, selain tiga topik utama tadi kami punya sejumlah informasi menarik dan penting lainnya. Bersama saya Beni Darmawan, inilah CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Detik-detik menegangkan terjadi saat warga pesisir Jepara, Jawa Tengah menggelar upacara bendera 17 Agustus di Laut Jawa. Seorang petugas memanjat tiang setinggi hampir 30 meter

demi memperbaiki posisi bendera yang tak berkibar dengan sempurna. Sementara di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, seorang anggota Paskibra dengan sigap memutar badan hingga kopiahnya terlepas untuk membalik posisi bendera yang tidak berkibar sempurna akibat terlilit.

0: Inilah detik-detik seorang petugas upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia yang nekat memanjat tiang setinggi 30 meter untuk membentangkan dan membuka bendera yang tak berkibar dengan sempurna. Insiden ini terjadi saat warga pesisir menggelar upacara bendera di Pantai Pelanyaran, Kelurahan Karang Kebugusan, Jepara, Senin siang. Meski sempat diwarnai insiden, upacara tetap berlangsung hikmat.
1: Belum.
2: Baru pertama kalinya. Kesan-kesannya gimana?
3: Ini sudah ketiga kalinya kita laksanakan dengan harapan bahwa kita punya kesadaran bahwa warga di pinggir pantai ini menganggap pantai ini rumah sendiri.
0: Bagi warga pesisir, kegiatan ini bukan sekadar peringatan hari kemerdekaan, namun menjadi momen pengingat bagi masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian pantai. Video amatir merekam detik-detik bendera merah putih terlilit ketika akan dikibarkan dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Sabang Subik, Kecamatan Balanipa, Polewali Mandar, Senin siang. Mengetahui bendera tak terbentang sempurna, anggota Paskibra dengan sigap memutar badan untuk membalik posisi bendera hingga kopiahnya terlepas. Sekretaris Camat Balanipa Indar Jaya menyebut, insiden terjadi karena petugas salah memasang tali pengait bendera yang posisinya tertukar.
4: Jadi insiden ini terjadi karena terjadi kealpaan daripada seorang petugas penggerek bendera khususnya yang memasang tali, dan kami sangat menaruh apresiasi selaku pemerintah Kecamatan Balanipa terhadap apa tindakan yang telah dilakukan oleh anak-anak paski yang tidak panik dalam kondisi melaksanakan tugasnya, sekalipun terjadi insiden.
0: Meski sempat diwarnai insiden, upacara peringatan kemerdekaan RI tetap berjalan hikmat dan lancar. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Momen upacara peringatan kemerdekaan RI di Kulon Progo, DI Yogyakarta viral di sosial media. Seluruh tamu hingga pejabat berdiri berjajar dengan peserta upacara tanpa tenda khusus. Sementara itu puluhan ASN lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara bukannya ikut bergabung dengan ASN lain ke dalam barisan upacara, justru malah memilih duduk santai di bawah pohon di balik spanduk saat detik-detik bendera merah putih dikibarkan.
6: Ada yang berbeda dari upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Alun-Alun Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Para pejabat dan tamu undangan berdiri sejajar tanpa tenda khusus atau VIP. Semuanya berdiri bersama untuk merasakan sengatan panasnya matahari pagi. Pelaksanaan upacara yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ini menjadi viral di media sosial dan menuai pujian warganet.
7: Kami memakai konsep satu rasa, satu jiwa, di mana kami semua berdiri sama tinggi, duduk sama rendah kepada seluruh tamu undangan dan juga para peserta. Kami hanya memberikan kursi untuk para veteran dan ibu-ibu.
6: Alih-alih berdiri dan mengikuti upacara dengan hikmat, sejumlah aparatur sipil negara atau ASN di lingkup pemerintahan Provinsi Utara ini justru duduk santai berteduh di bawah pohon saat pengibaran bendera di depan kantor Gubernur Maluku Utara di Sofifi, Senin pagi. Sementara peserta upacara lainnya berdiri dan mengikuti seluruh rangkaian dengan tertib. Mendapati laporan tersebut, Gubernur Maluku Utara Shirley Choanda menegaskan akan memberikan sanksi terhadap ASN yang melanggar disiplin.
8: Kalau BKD ada namanya disiplin aja, dia kasih hukuman disiplin. Nanti diproses. Terus, dah.
9: Cukup ya.
8: Ya, makasih. Makasih
9: Ibu, merdeka Ibu.
8: Merdeka.
9: Foto dulu merdeka.
6: Shirley menegaskan, sebagai aparatur pemerintah diharapkan dapat memberikan contoh bagi masyarakat dalam menunjukkan sikap disiplin, tertib, dan menghormati setiap rangkaian kegiatan kenegaraan. Semangat memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia ditunjukkan warga Desa Kedang Wetan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dengan cara yang tak biasa. Warga Gang Melati menggelar upacara bendera di tengah permukiman di gang sempit seluas sekitar 2,5 meter. Meski di ruang terbatas, warga tetap antusias mengikuti seluruh rangkaian upacara. Mereka bahkan mengenakan pakaian adat.
1: Tujuan saya cuma simpel, cuma satu. Saya ingin warga saya, khususnya, dan umumnya warga Indonesia yang bukan pegawai, bukan pejabat, tapi merasakan penghormatan kepada bendera merah putih.
6: Bagi warga Gang Melati, keterbatasan ruang bukanlah alasan untuk kehilangan semangat kemerdekaan. Gang seluas 2,5 meter itu justru menjadi saksi bahwa rasa cinta tanah air dapat tumbuh dari tempat paling sederhana sekalipun. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Ada yang berbeda dalam peringatan kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Komunitas pernah menggelar upacara bendera di tengah laut, sementara di Kulon Progo, Yogyakarta, upacara bendera dilakukan hening di dalam goa.

0: Banyak tempat bisa dipilih untuk melakukan pengibaran bendera memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, komunitas perenang menggelar upacara bendera di tengah laut. Sebelum dimulai, para peserta terlebih dahulu berenang sambil membawa bendera merah putih sepanjang 45 meter dengan jarak tempuh 800 meter. Upacara pun digelar dengan hikmat meski berada di tengah perairan. Para peserta kompak memberikan penghormatan kepada Sang Merah Putih. Melalui kegiatan ini, para perenang berharap semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan di darat, tetapi juga dapat diwujudkan melalui kegiatan positif di laut. Di Kampung Lembur Galuh, Desa Sukamaju, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, upacara bendera digelar di atas danau. Pasukan pengibar bendera dan inspektur upacara harus naik rakit untuk sampai ke tiang bendera yang berada di tengah danau. Upacara berjalan hikmat, bahkan bendera berhasil dikibarkan dengan sempurna, meski harus menahan keseimbangan karena berdiri di atas pelampung dan bambu. Upacara pengibaran bendera juga digelar di aliran sungai Ngindang, Ponorogo, Jawa Timur. Sejumlah petugas dan peserta turun langsung ke aliran sungai, sementara peserta lain mengikuti upacara dari bibir sungai. Menurut Kepala Desa Ngindang, kegiatan ini baru pertama kali digelar di aliran sungai. Pemilihan lokasi tidak sekedar untuk membuat peringatan kemerdekaan berbeda, namun juga untuk mengabadikan sejarah kawasan itu. Kawasan Sungai Ngindang disebut memiliki nilai sejarah berkaitan dengan Jenderal Sudirman yang pernah singgah di Desa Ngindang. Sementara di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, upacara bendera dilakukan hening di dalam goa oleh sejumlah wisatawan. Agenda upacara di kawasan wisata Goa Kiskendo dan Goa Subitro ini adalah salah satu paket wisata spesial kemerdekaan, dengan mengajak wisatawan mengibarkan bendera merah putih di dalam goa. Upacara di dalam goa pun membutuhkan banyak persiapan. Goa Subitro memiliki kedalaman sekitar 15 meter dengan lubang yang hanya berdiameter 2 meter. Selain melakukan pengibaran bendera, wisatawan pun bisa menikmati eksotisnya stalagmit dan stalaktit Goa Subitro. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sejumlah pasien dan tenaga kesehatan di Puskesmas Watubaing, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur terpaksa dievakuasi keluar gedung setelah terjadi gempa susulan pada Senin. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang apa yang telah kita raih. Namun bagi mereka, kemerdekaan adalah kesempatan untuk terus melangkah dan memperjuangkan kehidupan. PNM hadir membersamai setiap perjuangan yang dimiliki para nasabah. Mendampingi setiap langkah, membuka pengetahuan, dan menumbuhkan keyakinan agar dapat terus berkembang. PNM juga percaya, kemajuan Indonesia harus dipersiapkan sejak hari ini. Masyarakat yang berdaya, anak-anak yang penuh cita-cita, bertumbuh demi Indonesia yang lebih maju.
3: Dirgahayu Republik Indonesia, mari ciptakan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
4: Sejumlah pasien dan tenaga kesehatan di Puskesmas Watubaing, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur terpaksa dievakuasi keluar gedung setelah terjadi gempa susulan pada Senin. Sementara itu ratusan warga Waikoka, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagikeo memilih mengungsi mandiri dan bertahan dengan kondisi seadanya karena takut terjadi gempa susulan.
5: Kepanikan terjadi saat gempa susulan yang dirasakan di Puskesmas Watubaing, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur pada Senin. Beberapa pasien ibu hamil yang hendak melahirkan dievakuasi ke luar gedung, termasuk seorang ibu yang sudah melahirkan bersama bayinya. Karena tidak ada tenda pengungsian, untuk sementara para pasien ditempatkan di belakang Puskesmas Watubaing dengan hanya ditutup kain dan sarung milik para nakes Puskesmas Watubaing. Para pengungsi berharap pemerintah segera membangun tenda darurat untuk pasien. Ratusan warga Waikoka, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagikeo memilih mengungsi mandiri dan bertahan dengan kondisi seadanya karena takut terjadi gempa susulan. Dengan peralatan seadanya, warga bahu-membahu membangun tenda darurat dan dapur umum di perbukitan. Warga yang berada di pesisir utara Flores hingga kini belum mendapatkan bantuan, terutama air bersih, makanan, dan peralatan tidur. Sementara itu, gempa susulan sempat terjadi pada Senin siang dengan berkekuatan magnitudo 5,6 hingga menimbulkan longsoran batu di ruas jalan.
6: Ini batu barusan terjadi gempa, makanya batu gelondongan ini dia baru jatuh. Yang kemarin-kemarin sudah sempat dibersihkan di depan, kalau yang ini yang baru, makanya sekarang kami lagi koordinasi dengan alat untuk datang bersih. Kebetulan alat juga ada pembersihan di titik-titik longsor yang ada di STA 24, terus ada yang di STA 3 juga. Sekarang tinggal kita menunggu alat, kami pun lagi mengatur arus lalu lintas biar tetap lancar.
5: Karena masih sering terjadi gempa susulan, warga diimbau untuk berhati-hati dalam perjalanan karena ancaman longsoran dan guguran batu. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Lalu bagaimana kondisi korban gempa serta distribusi bantuan pasca gempa Flores? Kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani, yang saat ini berada di tenda pengungsian di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Selamat siang, Irin. Bisa Anda sampaikan bagaimana kondisinya saat ini di tempat pengungsian tempat Anda melaporkan?
7: Ya, selamat siang, Benny. Sebelum saya berbicara mengenai bagaimana

0: mana kondisi pengungsian di Gor Samador ini, dan juga bagaimana distribusi bantuan bagi para pengungsi yang mengungsi di Gor Samador ini. Saya akan mengajak Anda untuk berbicara dulu mengenai Pulau Palue, karena Pulau Palue beberapa waktu lalu menjadi perhatian penuh karena terisolir seperti itu, akses komunikasi jaringan listrik itu juga putus. Meskipun sebenarnya dalam kondisi normal, Benny, di Pulau Palue itu bisa diakses seminggu dua kali dengan menggunakan kapal feri, seperti itu. Dengan memakan waktu perjalanan 4 jam, dan kalau dengan menggunakan kapal cepat itu 2 jam. Pada hari Minggu sebelumnya memang saya berkesempatan untuk mengunjungi Pulau Palue sehari pasca bencana, dan memang suasananya sangat gelap, tidak ada sinyal, seperti itu, jaringan seluler tidak ada, jaringan listrik tidak ada. Namun setelahnya, ketika kami kembali ke Maumere dan kemudian melaporkan seperti itu, memberitakan mengenai kondisi yang berada, yang terjadi di kota di Pulau Palue itu, dan juga pada saat itu kami juga ikut serta melakukan evakuasi terhadap korban anak yang menderita luka dalam karena akibat terkena benturan atau terkena tertindih bangunan rumahnya yang rusak seperti itu. Bantuan kemudian datang tepat pada hari kedua pasca bencana di Flores ini, dan bantuan datang banyak sekali, mulai dari tenda, kemudian air bersih, bahkan generator listrik, dan juga beberapa bahan makanan seperti itu, karena ada 8 desa di Palue itu sendiri. Dan kemudian sekarang kondisi yang kami dapatkan informasinya, kondisi di Palue sekarang sudah kembali normal, sudah jaringan-jaringan seluler sudah ada, BTS, ada 4 BTS yang sudah bisa difungsikan, jaringan listrik juga tinggal 2 tiang listrik lagi atau jaringan listrik lagi yang sedang difungsikan, dan yang paling PR paling utama adalah melakukan pembersihan jalan dari material longsor. Kembali berhati-hati karena gempa-gempa kecil atau gempa susulan masih terjadi dan menyebabkan tanah-tanah yang rapuh di Pulau Palue itu masih sering terjadi longsor dengan batu-batu yang cukup besar. Jadi memang harus berhati-hati sehingga nantinya bisa menyentuh atau bisa mengakses Desa Nitung. Karena di Desa Nitung itu sendiri ada pengungsinya lebih dari 2.000 orang korban seperti itu yang harus mengungsi mandiri. Benny, sehingga mereka membutuhkan bantuan-bantuan segera seperti bahan makanan, terutama obat-obatan dan tenda, dan itu sedang diusahakan. Nah, sekarang kita di Gor Samador ini, suasananya memang ini adalah gor utama atau tempat pengungsian utama yang berada di Kota Maumere, dan suasananya seperti ini dengan tenda-tenda yang sudah dibangun sejak hari pertama pasca gempa. Memang kalau panas, kalau siang hari suasananya panas sekali, dan kalau malam hari dingin sekali seperti itu. Namun itu tidak ada pilihan lain bagi para pengungsi karena mereka masih merasa ketakutan. Apalagi saya bilang, setelah gempa biasanya ada gempa-gempa susulan. Tapi ini ada yang menarik ini. Ada, saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa meskipun berada di kondisi yang terbatas ini, bayi-bayi, anak-anak masih setidaknya masih tidak terpisah dari orang tuanya. Masih bisa hidup dengan atau tinggal dengan nyaman. Aduh, adik kecil. Aduh, adiknya menangis, lihat saya lagi. Ini adik kecil, ada kembar 3. Halo, adik kecil. Laginya itu ya Bu, Ibu Fauzia ya. Ibu Fauzia ini di pengungsian hidup dengan bayi kembar 3 ini bagaimana Bu?
1: Ya lumayan.
0: Lumayan apa nih?
1: Rekornya.
0: Tapi dibantu sama keluarga semuanya. Ada semua. Nah Ibu bisa diceritakan ketika Ibu kan dari kampung pesisir ya? Di Desa Wuring. Nah, ketika gempa terjadi dan ada sempat peringatan tsunami, bagaimana Ibu membawa bayi-bayi anak-anak yang kembar 3 ini?
1: Alhamdulillah, ya lumayan. Tapi untungnya satu adik yang turun, jadi hanya dua.
0: Ibu gotongnya dua. Nah, ketika kesini membawa perlengkapan bayi tidak? Nah,
1: ini tempat sih sempat. Karena kalau perlengkapannya itu dia sempat berdatang. Jadi pas yang berhenti kan perlengkapannya baik. Kalau yang lainnya tidak, kan mereka punya susu, baju.
0: Popok ya. Iya. Putra pertamanya Bu.
1: Ini hamil keempat.
0: Hamil keempat. Berarti total Ibu punya anak
1: 6.
0: Oke, 6. Yang lainnya mana Bu?
1: Yang lainnya kan sudah di rumah.
0: Oh, sudah di rumah. Ikut bapaknya.
1: Apa?
0: Ini lihat-lihat rumah ya. Jadi Ibu yang ada di sini bersama Tudeni. Sama kembar 3 ya. 6 anak dalam kondisi bencana itu pasti sangat merepotkan lah Bu. Kebutuhannya selama di pengungsian gimana Bu?
1: Hanya sih kalau makanan jadi
0: kalau itu
1: dari hari pertama
0: sampai sekarang itu untuk bayi. Iya,
1: kurbannya
0: belum ada. Jadi itu sejauh ini
1: dari
0: sendiri.
1: Sendiri.
0: Sendiri ya. Harga naik nggak sih?
1: Nggak. Jadi mereka sempat minum air saja.
0: Baru hari ketiga ini baru minum.
1: Hari ketiga baru.
0: Baru ini berada minum. Jadi selama 2 hari itu belum minum. Bu, ini kan panas sih kalau siang. Malam dingin sekali. Menjaga adik-adik itu gimana, Bu? Kan masih banyak keren kan ya?
1: Sama bilang bagaimana lagi, Bu. Terima keadaan. Cuman kemarin memang mereka sempat demam tadi malam.
0: Oke, tadi malam. Terus ada tenaga kesehatan kan?
1: Iya, kebetulan di tenaga kesehatan sering sana.
0: Iya, betul. Dan itu, Benny, saya akan tunjukkan kepadanya dari sini. Tenaga kesehatannya, itu sedang berada di sebelah sana. Saya akan tunjukkan kameranya, sedang melakukan pemeriksaan. Cuma, tadi saja sini lagi ya. Nah, ini tenaga kesehatannya sudah selesai memeriksa para pengungsi ini habis memberi imunisasi ya, Bu ya?
1: Ya, imunisasi.
0: Imunisasi buat
1: bayi balita.
0: Imunisasi apa, Bu?
1: Yang tadi kami kasih itu DPT, DCV, polio.
0: Oke, Ibu, maaf Ibu, namanya siapa?
1: Namanya Ibu Ita.
0: Dari
1: Puskesmas Tolomara.
0: Oh, jadi meskipun bencana vaksin tetap harus berjalan ya?
1: Iya, tetap.
0: Hari ini ada berapa bayi yang divaksin?
1: Tadi sudah berapa tadi? Tadi di Puskesmas 50, di Pustu 50 orang. Terus kami dapat telepon dari orang dinas, suruh kami ke lokasi. Di sini kami sudah layani 5 orang dengan vaksin yang berbeda. Satu orang dapat, ada yang 2, ada yang 3.
0: Tergantung catatan vaksinnya ya?
1: Intervalnya.
0: Oh, tapi catatannya masih ada?
1: Ada, kan di bawah semua, buku register semua.
0: Jadi meskipun Benny dalam keadaan bencana, anak-anak masih tetap mendapatkan haknya untuk hidup dengan sehat, vaksin masih terpenuhi ya, Bu ya? Terima kasih, selamat bertugas kembali. Ya, Kak. Kok ajak lagi lihat bayi kembar 3. Permisi, dan ini ada pemeriksaan kartu keluarga, pendataan kartu keluarga, memeriksa data-data para penyintas atau pengungsi yang tinggal di pengungsian sini. Kita lihat lagi bayi-bayinya, yang penting sudah ini ya, Bu ya, sudah minum kembali, minum susu lagi ya. Iya, oke. Tapi ini saya mau mencoba merawat bayi-bayi kembar 3 ini, saya tunjukin kepada dia pakai kartu CNN. Kamu pakai kartu CNN siapa? Kartu CNN siapa? Ini ketawa. Ini dia. Tetap hidup sehat. Kamu mau bisa semua tuh. Gak apa-apa dong. Jadi gini ya. Kamu mau jadi wartawan juga. Oke, Benny, saya akan kembali ke studio. Saya mau bermain dengan bayi-bayi yang disini. Dan ya, meskipun dalam kondisi terbatas, tapi ini yang memang mau tidak mau ya, mereka dapatkan. Tapi Benny, sebagai catatan, bencana gempa di Flores ini penanganannya kalau saya bisa bilang ya cepat sekali, dan itu juga diakui oleh BNPB karena bantuan dari media juga ya, bahwa semua berita-berita dipantau oleh pihak pemerintah dan BNPB, dan semua titik-titik sampai sekarang itu setidaknya bisa tercover kebutuhan cakupnya. Seperti yang tadi, vaksin yang utama untuk para bayi, karena kalau di dalam kondisi bencana, penyakit untuk anak-anak tentu saja itu sangat rentan ya. Jadi fasilitas kesehatan langsung dibangun pada saat bencana, pasca bencana terjadi, dan juga pemenuhan vaksin dan juga makanan. Bini.
2: Baik, Arin, terima kasih banyak untuk laporan Anda, dan kita bersyukur sudah seluruh daerah yang terdampak bisa mendapatkan bantuan. Dan terima kasih banyak juga untuk wawancara Anda tadi juga dengan petugas kesehatan, dengan warga yang terdampak, dan kita harapkan semoga tidak ada lagi gempa susulan di sana. Selamat bertugas kembali, terima kasih Arin. Pasca gempa yang menerjang NTT pada Sabtu pagi, bantuan kepada warga mengungsi belum dibagikan secara merata. Masih ada ratusan warga korban gempa di Kabupaten Nagekeo yang mengungsi di tenda dan bertahan hidup dengan bahan makanan dan peralatan seadanya. Sementara di Sika, 5 bayi yang baru dilahirkan bersama ibu mereka terpaksa dirawat di tenda seadanya di luar gedung puskesmas.
3: Beginilah kondisi warga Desa Labulewa, Kecamatan Esesa, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada Senin malam. Pasca gempa yang terjadi pada Sabtu, warga masih terpaksa bertahan di tenda pengungsian mandiri dari terpal dalam keadaan serba kekurangan. Meski telah terdata sebagai korban bencana, warga yang berada di daerah pedalaman Kabupaten Nagekeo ini belum mendapatkan bantuan bahan makanan yang memadai. Untuk bertahan hidup, sejumlah warga mengonsumsi makanan seadanya seperti daun pepaya dan jagung kering.
4: Belum ada pusat perhatian untuk Desa Waikoka. Macam kayak ini tenda-tenda apa itu, itu masyarakat sendiri yang antisipasi sendiri. Bahkan air minum apa tuh belum ada perhatian dari mereka.
3: Meski sejumlah bantuan bahan makanan mentah mulai datang pada Senin petang, warga masih memasak secara mandiri dengan peralatan dapur seadanya.
5: Jadi kami sudah 3 hari di sini di tempat pengungsian. Kami untuk tempat masak itu kami swadaya sendiri. Kemudian yang kami butuhkan itu sekarang kayu api dan juga minyak tanah.
6: Dapur umumnya belum ada?
5: Belum ada.
3: Tak hanya berasal dari Desa Labulewa, warga dari Desa Moropokot yang berada di tepi juga mengungsi di sini. Mereka terpaksa berjejalan di dalam tenda tanpa alas tidur yang layak dan memadai. Kondisi ini sangat menyulitkan bagi anak-anak dan kaum wanita serta lansia karena tidur berdesakan. Meski hidup dalam keterbatasan, warga tetap bertahan di tenda karena masih takut adanya gempa susulan.
7: Kami memang sudah dihimbau dari Pak Bupati, Pak Wakil Bupati untuk segera pulang, tetapi ketakutan kami setiap hari masih ada goncangan. Ini jadi persoalan, apalagi kami di daerah pantai.
3: Di Kabupaten Sika, 5 orang bayi yang baru lahir harus terbaring di bawah tenda seadanya di belakang Puskesmas Watu Baing pada Senin malam 17 Agustus 2026. Salah satu bayi bahkan lahir secara dramatis lantaran bersamaan terjadinya gempa susulan sehingga dievakuasi keluar gedung Puskesmas. Masih terjadinya gempa susulan membuat semua pasien yang berada di dalam gedung Puskesmas kini sudah dievakuasi keluar gedung. Meski pihak Puskesmas sudah meminta bantuan tenda darurat yang lebih memadai, namun hingga Senin malam tenda tersebut tak kunjung tiba. Pihak Puskesmas terpaksa menggunakan kain untuk menutup keliling tempat tidur para pasien. Sementara untuk menutupi atap, para nakes membeli terpal. Pihak medis dan para pasien berharap bantuan tenda dari pemerintah dapat segera dipasang agar kesehatan pasien bisa terjaga dengan baik. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pasangan suami istri di Kabupaten Sika, korban gempa yang mengguncang Flores, harus kehilangan anak mereka dalam kandungan. Bayi ini diketahui meninggal dunia dalam kandungan usai sang ibu menjalani operasi pasca gempa.
8: Harapan dan mimpi indah Rensiana II, 21 tahun, dan Yohanes Siltiket, 23 tahun, pasangan suami istri warga desa Done, Kecamatan Magapenda, Kabupaten Sika, untuk menggendong buah hati, pupus sudah. Pak Sutri yang menjadi korban gempa ini harus kehilangan anak pertamanya yang sedang dikandung. Rensiana awalnya masuk ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. T.C. Hillers Maumere pada Kamis 13 Agustus dan seharusnya menjalani operasi terkait kehamilannya pada Sabtu 15 Agustus lalu. Namun gempa yang terjadi membuat proses operasi ditunda keesokan harinya. Saat terjadi guncangan dahsyat, Rensiana dan sang suami yang berada di dalam kamar rumah sakit berlari menyelamatkan diri keluar gedung rumah sakit. Proses operasi anak pertama Rensiana dan Yohanes akhirnya berlangsung pada Minggu 16 Agustus. Namun takdir berkata lain, anak perempuannya meninggal dunia. Menurut penjelasan dari pihak rumah sakit, anak Pak Sutri ini meninggal dunia di dalam perut saat mereka tiba di rumah sakit.
9: Akhirnya jatuhnya hari Sabtu. Habis dokter bilang, Bapak tunda lagi. Lihat kondisinya kalau dari hari Minggu. Minggu sekitar jam 9 atau jam 3 sore. Hasilnya hari Minggu sekitar jam 9 terjadi operasi. Hasil akhir operasi itu hasil dari operasi anak meninggal dunia.
8: Saat ini Rensiana dirawat di tenda darurat di halaman RSUD Dr. T.C. Hillers Maumere dan didampingi keluarga dan suaminya. Arnold Welianto, Sika, NTT.
2: 3 hari pasca gempa, Rumah Sakit Umum Daerah T.C. Hillers masih memanfaatkan area terbuka untuk merawat pasien-pasien. Tenda-tenda pun didirikan dan difungsikan sebagai ruang rawat pasien.
3: Sejak gempa 7,7 magnitudo menghantam beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur Sabtu lalu, aktivitas masyarakat di Maumere masih belum pulih sepenuhnya. Gempa susulan pun juga masih terasa. Di Rumah Sakit Umum Daerah T.C. Hillers, tenda-tenda didirikan mulai dari halaman depan rumah sakit hingga ke area belakang. Baik pasien maupun tenaga kesehatan harus bertahan di tengah cuaca Maumere yang panas. Menurut Direktur RSUD T.C. Hillers, Dr. Paulus Lameng, saat ini rumah sakit sangat membutuhkan dokter bedah tulang dan obat-obatan.
10: Untuk ketenagaan kami butuh dokter bedah tulang, ortopedi. Kemudian juga kami butuh terkait dengan tenda karena gempa susulan ini masih terasa sehingga proses evakuasi masih tetap berjalan menyesuaikan juga dengan kondisi dan mungkin beberapa hal terkait dengan obat-obatan dan bahan habis pakai untuk bedah tulang.
3: Meski di tengah keterbatasan, namun pihak rumah sakit berupaya semaksimal mungkin merawat pasien. Salah satunya bagaimana membuat ruang NICU yang aman untuk para bayi yang membutuhkan perawatan khusus. Gempa susulan yang kerap terjadi membuat semua siaga termasuk saat operasi berlangsung. Selain itu, yang membutuhkan perhatian khusus adalah bangsal isolasi. Di situasi saat ini, tenaga kesehatan kesulitan mengawasi keluarga pasien yang ingin berkunjung.
11: Di belakang saya adalah bangsal ruang perawatan isolasi yang merawat 8 pasien penderita tuberkulosis. Nah, pada saat kondisi bencana memang ada beberapa protokol-protokol kesehatan yang setidaknya harus ditoleransi karena dalam kondisi yang tidak ideal tentu saja mereka harus keluar dari bangsal isolasinya dan dirawat inap di tenda-tenda darurat seperti ini. Nah, itu juga menjadi catatan bagaimana kemudian rumah sakit membatasi interaksi antara keluarga pasien dan juga pasiennya agar bisa mencegah infeksi ini tidak menyebar, terutama dalam kondisi bencana yang tidak ideal seperti ini. Nah, dari pihak rumah sakit sendiri mau menyatakan bahwa yang paling utama yang akan dicek adalah gedung-gedung di ruang isolasi ini agar supaya pasien-pasien yang seharusnya berada di ruang tertentu yang harus diisolasi bisa segera masuk tapi dengan kondisi yang aman tentu saja.
3: Saat ini bangunan rumah sakit telah diperiksa oleh tim Kementerian Pekerjaan Umum agar bangunan bisa kembali digunakan untuk merawat pasien. Irin Wardani, Maumere.
2: Sabtu siang, Kementerian Pertahanan menerbangkan sebanyak 20 ton bantuan ke Nusa Tenggara Timur. Bantuan ini berupa logistik makanan, tenda, hingga perangkat Starlink untuk komunikasi.
12: Memasuki hari ketiga pasca gempa di NTT, bantuan kemanusiaan terus mengalir. Senin siang, TNI AU kembali menerbangkan pesawat Airbus A400M untuk membawa bantuan.
13: Pada hari Sabtu lalu, dari pihak TNI sudah melakukan pengiriman bantuan sebanyak lebih dari 50 ton. Dan hari ini, rencananya juga akan kembali dikirimkan bantuan sebanyak 20 ton dengan menggunakan pesawat Airbus A400M.
12: Bantuan tersebut berupa logistik dari Kementerian Pertahanan dan TNI. Total bantuan mencapai 20 ton yang terdiri dari makanan siap saji, selimut, tenda, dan lainnya. Tidak ketinggalan, pembalut wanita dan pampers.
13: Ya, dan saat ini saya sedang berada di dalam pesawat Airbus A400M yang akan membawa bantuan dari Kementerian Pertahanan. Dan nantinya Menteri Pertahanan sendiri yang langsung akan memberikan bantuan tersebut kepada korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Dan seperti yang Anda bisa lihat, ini memang untuk isi dari Airbus A400M ini sudah sangat penuh sekali oleh barang-barang bantuan.
12: Selain bahan pokok, pesawat ini juga membawa bantuan berupa panel surya untuk listrik, penjernih air, serta Starlink. Bantuan ini rencananya akan tiba di Labuan Bajo pada Senin sore untuk kemudian didistribusikan ke titik-titik pengungsian. Setibanya di Labuan Bajo, Menteri Pertahanan dan jajaran petinggi TNI langsung terbang ke Nagekeo. Menurut informasi, wilayah Nagekeo merupakan salah satu tempat yang paling parah kerusakannya akibat gempa.
14: Di hari pertama memang ada akses jalan yang terputus karena longsor, tetapi itu sudah bisa diatasi khususnya oleh pihak Dinas PU ataupun dari Kementerian PU. Dan sampai dengan hari kedua itu sudah bisa langsung kita masuk mendorong untuk bantuan personil maupun bantuan logistik.
12: Hingga kini korban meninggal akibat gempa telah mencapai 68 orang, sementara jumlah pengungsi lebih dari 12.000 jiwa. Iwan Hermawan, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
2: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
1: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
2: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
1: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
3: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
4: Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
4: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
6: Nama Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo kian populer setelah cucunya terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8, yaitu Prabowo Subianto. Margono dikenal sebagai pendiri Bank Negara Indonesia atau BNI 46. Untuk mengenal sosok kakek Presiden Prabowo ini, berikut liputan jurnalis Transmedia, Robi Sofwan Amin.
7: Oke, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat makam leluhur dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Nah, ini komplek makam keluarga, ada Bupati Banyumas, ada Bupati Purbalingga, dan di nomor 5 itu ada Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo. Ini merupakan kakek dari Pak Presiden Republik Indonesia Prabowo. Siapa Pak Margono Joyo Hadikusumo? Kita akan mengenal lebih dekat sosok beliau.
8: Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo wafat pada 25 Juli 1978 dan dimakamkan satu kompleks dengan leluhurnya, Bupati Banyumas dan Bupati Purbalingga pada masanya di Desa Dauhan, Kecamatan Banyumas. Sejak sang cucu Prabowo Subianto terpilih menjadi Presiden RI, makam Dauhan berbenah dan banyak pejabat datang untuk berziarah. Semasa hidupnya, Margono dikenal sebagai tokoh politik, bankir, dan pejuang ekonomi Indonesia. Ia juga merupakan pendiri Bank Negara Indonesia atau BNI 46 yang merupakan bank pertama yang didirikan sejak Indonesia merdeka. Meski sudah meninggal dunia, sosok Margono masih memberikan manfaat dan perhatian untuk masyarakat, terutama di bidang pendidikan.
9: Kalau masyarakat Dauhan itu sendiri mengenal dengan sosok Pak Margono, beliau itu adalah seorang tokoh. Mungkin boleh dibilang baik tokoh pemerintahan pada masanya dan tokoh ekonomi juga pada masanya. Terus beliau juga kalau di Dauhan sini dikenal dengan yayasan yang bersifat sosialnya kalau di Dauhan sini. Karena jauh sebelum ada bantuan-bantuan dari pemerintah, dari Yayasan Margono Joyo Hadikusumo yang dikelola oleh putra-putranya itu sudah mulai memberikan bantuan ke Desa Dauhan, terutama itu ke pendidikan.
8: Kehebatan Margono dalam bidang perbankan dan ekonomi berasal dari latar belakang orang tua dan leluhurnya yang merupakan bangsawan Jawa keturunan Raja Yogyakarta dan Surakarta. Sehingga Margono memiliki akses untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi.
10: Untuk akses pendidikan di tahun-tahun itu, zaman-zaman Belanda pasti memang hanya
11: didapat oleh keluarga bangsawan. Ya. Jadi Pak Margono Joyotukusumo bisa menjadi seorang ahli ekonomi pasti karena dia mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dibanding rakyat biasa.
12: Nah, ini keturunan siapa ini, Pak?
11: Jadi kalau dalam buku-buku tentang Banyumasan, Babat Banyumas itu memang Pak Margono ini memang kalau wilayah Banyumas itu memang beliau itu keturunan dari Bupati Banyumas, yaitu Yudhanegara II. Hmm. Makanya hari ini kan makamnya berada di kompleks Adip Atu Menggung Yudhanegara II di Dawuhan. Iya, jadi iya. Kenapa Pak Margono makamnya di situ? Karena beliau memang keturunannya dari Yudhanegara II lewat anak perempuan, yaitu Raden Ayu Kertanegara II.
8: Hmm. Bagi warga Banyumas, sosok Margono Joyo Hadikusumo juga menjadi kebanggaan karena memiliki rekam jejak prestasi yang bermanfaat untuk masyarakat dalam bidang ekonomi.
13: Ya, bicara tentang Margono Joyo Hadikusumo, dia kan tokoh penting Banyumas.

0: rentenir atau terjebak ke praktek keuangan yang merugikan.
1: Sosok Margono kini menjadi inspirasi bagi warga Banyumas untuk menjadi tangguh di bidang ekonomi dan bisa mengisi kemerdekaan dengan karya yang bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Robby Sofwan Amin, Banyumas, Jawa Tengah.
2: Ratusan pesepeda dengan berbagai kostum dan jenis sepeda berkeliling kota Yogyakarta sambil meneriakan pekik merdeka setelah detik-detik proklamasi Senin pagi. Berangkat dari pendopo Taman Siswa, ini adalah niti laku atau napak tilas pawai kemerdekaan Indonesia pertama yang dilakukan Ki Hajar Dewantara setelah mendengar proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.
3: Ratusan pesepeda ontel dengan berbagai jenis sepeda dan kostum, Senin pagi berangkat dari pendopo Taman Siswa berkeliling menyusuri jalanan kota Yogyakarta sambil meneriakan Pekik Merdeka. Ini adalah gelaran Taman Siswa Ontel Mardika 2026 yang diikuti lebih dari 250 peserta terdaftar dan puluhan peserta penggembira lainnya. Taman Siswa Ontel Mardika bukan gelaran sepeda biasa. Ada sejarah yang bahkan belum banyak diketahui masyarakat di balik kisahnya 81 tahun silam. Ini adalah niti laku, napak tilas peristiwa pada 17 Agustus 1945, di mana Ki Hajar Dewantara mendengar berita proklamasi kemerdekaan Indonesia dari radio di rumahnya. Sekarang menjadi Museum Dewantara Kirti Griya MDKG. Lalu sore harinya Ki Hajar Dewantara mendatangi Wismarini, Asrama Guru Putri Taman Siswa, sekarang menjadi perpustakaan MDKG. Kemudian mengajak para penghuninya untuk mengambil sepeda dan pawai berkeliling kota Yogyakarta sambil meneriakkan Pekik Merdeka untuk mengabarkan kepada masyarakat bahwa Indonesia sudah merdeka. Peristiwa ini kemudian tercatat sebagai pawai kemerdekaan Indonesia yang pertama. Prof. Sutario, sesepuh Taman Siswa dalam penelitiannya, sempat mewawancarai Nyi Iman Sudiat, murid Ki Hajar Dewantara, penghuni Wismarini, yang ikut pawai dan kemudian menerbitkan kisah ini dalam buku Mengenal Taman Wijayabrata. Pawai ini juga terukir dalam sebuah relief di Taman Wijayabrata, Kompleks Makam Ki Hajar Dewantara.
4: Nah, pada hari ini kita melakukan niti laku kegiatan itu. Sehingga apa yang diajarkan oleh Ki Hajar tentang pendidikan jiwa merdeka, yang kemudian tercapai dengan adanya proklamasi salah satunya, dengan kemerdekaan bangsa Indonesia yang sudah didengungkan, kita niti laku, kemudian kita teriakkan lagi. Dengan kondisi bangsa yang seperti ini, kita berteriak bersama-sama sepanjang jalan tadi, kita melakukan Pekik Merdeka berkali-kali. Sehingga rakyat, baik-baik yang sedang kesusahan atau mungkin yang memang sedang bersuka cita, kita semakin bisa menyatukan rasa itu dalam semangat dan pekik kemerdekaan.
3: Taman Siswa Ontel Mardika 2026 ini diikuti oleh berbagai peserta, baik alumni, pamong, dan murid Taman Siswa, warga sekitar, maupun komunitas sepeda kuno dari Yogyakarta, hingga komunitas sepeda kayu dari Klaten.
5: Atas nama merayakan hari kemerdekaan, tahunnya dari teman Bapak Eri. Dikasih tahu, dimintain untuk meramaikan di acara hari kemerdekaan ini.
6: Untuk menyemati kemerdekaan, jadi pakai sepeda Ki Hajar untuk kalau Indonesia itu sudah merdeka.
3: Lain kisah Sri Rahayu, warga sekitar pendopo Taman Siswa yang mengikuti Taman Siswa Ontel Mardika dengan mengenakan kostum bertema merah putih dari plastik bekas daur ulang. Sri Rahayu berhasil menyabet gelar kostum favorit dan membawa pulang hadiah.
7: Dari ibu-ibu dasawisma kami, kan sukanya membuat keunikan-keunikan. Jadi ini kostum udah 2 tahun yang lalu, waktu ada Wirofest. Lalu yang ini, saya buat hanya 2 hari saja, Pak. Dulu saya waktu masa kecilnya memang bermain di sini, Pak. Yang saya harapkan adalah Taman Siswa tetap jaya, Taman Siswa tetap merdeka, Taman Siswa penuh dengan keunikan-keunikan.
3: Taman Siswa Ontel Mardika 2026 diakhiri dengan hiburan lagu-lagu perjuangan dan pengundian hadiah. Para peserta pulang dengan membawa semangat dan jiwa merdeka, seperti yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara 81 tahun yang lalu. Daniel Yuwantoro, Yogyakarta.
2: Warga Selo, Boyolali, Jawa Tengah merayakan 17 Agustus.

Agustus dengan berkumpul di Simpang Paku Buwono untuk mengikuti Karnaval Budaya. Sementara di Stasiun Tugu, Yogyakarta, perayaan 17-an berlangsung meriah dengan pembentangan bendera raksasa di peron.

0: Usai mengikuti upacara bendera di desa masing-masing, warga Selo Boyolali, Jawa Tengah berkumpul di Simpang Pakubuwono untuk mengikuti karnaval budaya. Antusiasme warga terlihat dengan padatnya sepanjang jalur karnaval yang menampilkan beragam kesenian dari 12 desa di Kecamatan Selo. Tak hanya kelompok kesenian, sejumlah pelajar mulai dari TK, SD hingga SMP turut tampil membawakan marching band dan tarian tradisional khas lereng Merapi Merbabu. Salah satunya tari Turonggo Seto dari Desa Samiran. Tarian ini menggambarkan kegagahan pasukan berkuda Pangeran Diponegoro saat melawan penjajah Belanda. Gerakannya yang energik menggambarkan gerak berlari, berperang, dan mengadu kekuatan. Selain Turonggo Seto, ada pula topeng ireng yang menampilkan gerak dinamis diiringi bunyi kerincing di kaki para penari. Dari Yogyakarta, perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia di Stasiun Tugu berlangsung meriah. Salah satu hal yang menarik diantaranya ialah pembentangan bendera raksasa sepanjang 25 meter di peron hingga penampilan paduan suara di area tunggu penumpang. Paduan suara dari Kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta ini menyanyikan lagu-lagu bernuansa kemerdekaan. Tak hanya warga Indonesia, sejumlah penumpang dari mancanegara pun turut dibuat kagum dengan pembentangan bendera ini.
1: I never seen that before. It's amazing. I love it. I love the music. I love the pop music. I love the traditional music. It's very, very good. We see the big, big flag.
2: What do you think about it?
1: It's huge. Very.
0: Selain pengibaran bendera raksasa dan paduan suara, dilakukan pula serangkaian acara lainnya, seperti cek kesehatan gratis dan mini game bagi para penumpang. Area stasiun pun ikut bersolek dengan nuansa merah putih. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sejumlah pebalap Indonesia naik podium di ajang Asia Cross Country Rally 2026 yang digelar selama sepekan di Thailand. Prestasi di kancah motorsport di internasional ini juga sekaligus jadi kado ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia.
4: Usai menempuh jarak 2.000 km selama 6 hari dari Pattaya hingga Phitsanulok, Thailand, sejumlah rally Indonesia di kelas motor Asia Cross Country Rally 2026 naik podium Sabtu malam. Ari Todang Sandi menempati posisi 2 overall diikuti Mario Irot di urutan ketiga. Sementara Kapten Tim Rally Indonesia Rudy Poa yang menunggangi KTM finish di urutan kelima overall.
5: Di IXCR 2026 ini saya berhasil meraih kelima overall dan keempat di kelas M2 yaitu 250 hingga 700 cc. Wah, untuk tahun ini tantangannya banyak sekali. Saya banyak mengalami, dapat selama ini mengakukan banyak kesalahan dan hingga tersesat. Tapi namanya rezeki anak soleh, ada aja gitu. Banyak peserta yang melanggar peraturan di speed limit zone atau di area yang harusnya pelan. Dan mereka banyak terkena penalti sehingga saya dapat melambung maju. Nah, jadi prinsipnya saya ini ngebut di tempat yang tepat, cuma kadang arahnya suka salah.
4: Sementara itu, rider wanita asal Jember, Jawa Timur finish di posisi ketiga kategori M1 atau urutan 8 overall dari 34 peserta di kelas motor. Uniknya, Irma menjadi satu-satunya wanita di kelas ini. Selain Irma, duet Lodi dan Sasti yang mengendarai Toyota Hilux di kelas mobil diesel juga meraih hasil positif.
6: Halo, saya Lodi Natasha dan juga Sasti Laksamana mengabarkan dari Thailand dari Asia Cross Country Rally.
7: Dan kami berhasil mendapatkan peringkat nomor 2 di antara wanita-wanita. Terima kasih untuk Indonesia atas support dan doanya. Akhirnya kita berhasil finish.
4: Sementara itu, rally senior Memen Haryanto yang sudah 8 kali balapan di AXCR harus puas finish di posisi keempat, kelas mobil berbahan bakar bensin. Kendala pada mesin membuat ambisi menjadi juara harus sirna.
8: Hari ini saya belum bisa memberikan hasil yang terbaik buat Indonesia karena ada beberapa hal. Kalau boleh saya ceritakan, hari pertama sampai dengan hari kelima saya menjadi peserta di event ini, saya leading di kelas T1G. Menyisakan waktu yang cukup lumayan bagus dan hari ini seharusnya berusaha untuk mengejar top 10 di overall dan mempertahankan posisi ke-1 di kelas FFA bensin. Akan tetapi kurang lebih sekitar 25 kilo menjelang flying finish, kendaraan saya mengalami overheating, mentok temperaturnya dan safe mode. Saya paksa sampai akhirnya berhenti mobilnya.
4: Selain menjadi prestasi pribadi, pencapaian 9 wakil Indonesia di ajang Rally Asia edisi ke-31 ini juga menjadi kado ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia, Thailand.
3: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

akses dunia tak terbatas. Dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum.

0: Masih berstatus erupsi sejak awal Agustus, gunung berapi Etna di Italia kembali mengeluarkan abu vulkanik dalam volume besar hingga mengganggu jadwal penerbangan. Sementara di Costa Rica, akibat dilalui siklus gelombang tropis 32, menimbulkan hujan lebat hingga menyebabkan banjir dan 3 sungai meluap.
1: Masih berstatus erupsi sejak awal Agustus, gunung api Etna di Pulau Sisilia, Italia kembali menyemburkan abu vulkanik hingga menimbulkan kepulan asap tebal ke langit. Meningkatnya aktivitas erupsi membuat penerbangan menuju Bandara Catania mengalami gangguan selama beberapa hari. Meski masih beroperasi pada Senin, Bandara Catania melakukan pembatasan dan hanya menyediakan 5 penerbangan per jam. Sementara meski area di lereng Gunung Etna telah ditutup untuk pendaki, dilaporkan pada Minggu seorang wisatawan asing tewas tersambar petir. Korban dikabarkan mendaki di kawasan pepohonan di area yang ditutup untuk pengunjung. Naas, meski telah dievakuasi dengan helikopter, namun korban dinyatakan meninggal dunia. Sementara hujan lebat akibat siklus gelombang tropis 32 yang mengguyur Costa Rica menyebabkan banjir. 3 sungai meluap hingga memaksa warga mengungsi. Pihak damkar dikerahkan untuk membantu evakuasi warga terutama di wilayah Sarapiquet dan kawasan Karibia setelah banjir semakin tinggi menggenangi wilayah tersebut. Sejak Selasa dini hari, lebih dari 33 titik darurat banjir terjadi. Sekitar 150 orang dan 20 hewan telah dievakuasi. Menurut otoritas setempat, total pengungsi sudah mencapai 495 orang termasuk anak-anak dan orang dewasa. Hingga saat ini belum ada laporan terkait korban jiwa. Namun, Institut Meteorologi Nasional memperingatkan cuaca ekstrim masih akan terjadi karena adanya gelombang tropis baru. Masyarakat diimbau menghindari perjalanan yang tak perlu, menjauhi area sungai dan daerah rawan banjir, dan segera menghubungi layanan 911 untuk keadaan darurat.
0: Masyarakat Bolivia merayakan Festival San Roque untuk menghormati Santo Pelindung Anjing. Sementara perlombaan bathtub regatta di Sungai Meuse di Belgia menarik perhatian masyarakat.
1: Suasana meriah terlihat di La Paz, Bolivia pada Minggu 16 Agustus. Para pemilik anjing mendandani hewan peliharaan mereka dengan beragam kostum dalam perayaan Festival San Roque. Sebagian peserta juga mengikuti lomba peroton sebelum membawa anjing mereka ke Katedral Metropolitan untuk mendapatkan pemberkatan. Festival San Roque digelar setiap 16 Agustus untuk menghormati Santo Roque, tokoh abad ke-14 yang dalam tradisi Katolik dikenal memiliki hubungan dengan seekor anjing. Selain menjadi perayaan keagamaan dan budaya, Festival San Roque juga menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap persoalan anjing liar di Bolivia. Otoritas Kesehatan Kota La Paz menyebut studi lokal menunjukkan sekitar 8 dari 10 anjing yang hidup di jalanan sebenarnya memiliki pemilik. Namun anjing-anjing itu dibiarkan berkeliaran bebas tanpa pengawasan. Pemandangan unik terlihat di Sungai Meuse di Nen, Belgia pada Sabtu. Para peserta lomba dari berbagai kalangan, mereka mendayung rakit buatan sendiri yang dihias dengan beragam ornamen bertema musik. Rakit-rakit ini bukan sekadar untuk bersenang-senang. Setiap peserta wajib memasukkan setidaknya 1 bak mandi ke dalam desain rakit mereka. Perlombaan ini menempuh jarak sekitar 1 km menyusuri Sungai Meuse. Perlombaan bathtub regatta di Dinan ini pertama kali digelar pada tahun 1982. Ide perlombaan muncul setelah seorang pemilik toko setempat mendengar melalui radio tentang seseorang di Italia yang menyusuri sungai menggunakan bak mandi. Sejak saat itu perlombaan unik ini berkembang menjadi tradisi tahunan yang menarik perhatian masyarakat.
0: Selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Yudi Yudawan. Saya Bidin Darmawan, pamit undur diri, selamat siang dan tetaplah bersama kami.

0: tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis.
3: Iya.
2: Dia selalu high call.
3: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Iya,
0: kalau begini.
3: Iya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG.
7: Itu
5: tapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
5: tadi.
7: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Tabik pun warga Lampung. Sukses di 3 kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama

0: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Yudi Dawan. Sebuah mobil pickup yang mengangkut rombongan peserta upacara terlibat kecelakaan dengan sepeda motor di jalur wisata Sarangan, Magetan, Jawa Timur pada Senin. Dalam kecelakaan ini, pickup terjun ke jurang sedalam 30 meter. Sementara itu akibat tumpahan minyak goreng yang terjadi di Pamulang Barat, Tangerang Selatan, sedikitnya 6 pemotor menjadi korban imbas licinnya jalan. Akibatnya sejumlah pemotor mengalami luka-luka.
1: Sebuah pickup yang mengangkut rombongan peserta upacara terlibat kecelakaan dengan sepeda motor di jalur wisata Sarangan, Magetan, Jawa Timur pada Senin. Diduga sopir mengantuk sehingga mobil oleng. Sementara dari arah berlawanan muncul sepeda motor yang dikendarai seorang pelajar. Tabrakan pun tak dapat dihindari hingga pickup penabrak membatas jalan dan terjun ke jurang sedalam 30 meter. Dalam kecelakaan ini, 7 orang yang berada di mobil pickup mengalami luka berat dan ringan dan langsung dibawa ke Puskesmas Pelawasan. Sementara polisi masih melakukan penyelidikan untuk menyimpulkan penyebab pasti kecelakaan.
2: Ya, ini korbannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 motor ya.
1: Sementara itu, beginilah video amatir yang direkam warga saat sejumlah pemotor terjatuh setelah melewati jalan yang terkena tumpahan minyak goreng di Jalan Raya Siliwangi, Pamulang Barat, Tangerang Selatan, Banten pada Senin. Pemotor yang mengalami luka mendapatkan pertolongan warga, sementara 5 personel damkar langsung melakukan penanganan dengan menyiramkan air sabun dan menyapu permukaan jalan untuk membersihkan sisa minyak yang menempel di aspal.
3: Langsung kami menuju lokasi. Ya kan, ternyata benar dan ada korban juga, korbannya juga masih ada di TKP. Dan kami langsung berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengatur lalin agar memudahkan kami untuk membersihkan jalanan.
1: Selama proses pembersihan, arus kendaraan sempat melambat. Sementara personil Polsek Pamulang juga dikerahkan untuk mengatur dan mengurai lalu lintas. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Api membakar sebuah pabrik plastik di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Senin sore, sebanyak 16 unit damkar dikerahkan dan hingga Senin malam, proses pemadaman masih berlangsung di Bekasi, Jawa Barat. Kebakaran melanda sebuah gudang ATK di Kampung Ceger, Kelurahan Harapan Jaya, Senin petang. Api membesar membuat pemadam kebakaran kewalahan.
4: Bagian limbahnya ya kebakaran ya.
1: Kebakaran hebat menimpa area belakang PT Ilova Grafur Industri yang berlokasi di Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Senin malam. Api pertama kali diketahui warga sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Material plastik dan limbah perusahaan yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat membesar. Sedikitnya 16 unit kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Karena khawatir api semakin membesar, sejumlah warga di sekitar lokasi memilih untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman dibantu perangkat RT dan RW setempat. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Hingga Senin malam, petugas masih terus melakukan proses pemadaman. Kepulan asap hitam pekat disertai kobaran api yang membesar melumat bangunan gudang pabrik di wilayah Kampung Ceger, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Senin petang. Sejumlah petugas pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kota Bekasi berjibaku menjinakkan kobaran api di gudang penyimpanan alat tulis kerja. Menurut warga sekitar, kebakaran terjadi pada Senin sore. Selain melihat kobaran api, warga juga sempat mendengar adanya ledakan.
5: Kan dicari akses pintu-pintunya kan pada digembok-gembokin. Nah, kita tuh mau madamnya juga bingung. Jadi kan kebobol tembok tuh tadi dihancurin. Ada ledakan juga sih tadi.
6: Berapa kali ledakan?
5: Sekali sih.
6: Sekali.
5: Nggak tahu itu apa.
1: Akibat besarnya kobaran api, tembok pembatas gudang dengan permukiman warga sekitar sempat jebol. Bangunan gudang juga dikhawatirkan roboh lantaran api belum dapat dipadamkan. Akibat kebakaran hebat tersebut, sejumlah usaha milik warga yang berada di sekitar pabrik terganggu akibat listrik yang terpaksa dipadamkan oleh petugas PLN. Hingga Senin malam, petugas damkar masih berjibaku menjinakkan api. Belum diketahui secara pasti.

0: pasti penyebab terjadinya kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah kembali meluas hingga 16 Agustus 2026. Luas lahan yang terbakar di 14 kabupaten kota mencapai 3.605 hektar. Sementara itu, kawasan wisata alam Gunung Nona di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan terbakar. Kobaran api dan asap tebal membuat sejumlah warga panik.
2: Jalaran api karhutla di kawasan Kameloh Baru, Kota Palangkaraya menghanguskan satu rumah berbahan kayu. Kejadian ini sempat membuat warga dan pengendara di sekitar lokasi panik karena api dikhawatirkan merambat ke lahan dan bangunan lain. Meski seluruh bangunan dilalap api, petugas berhasil mengendalikan kebakaran agar tidak meluas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena rumah diduga sudah lama ditinggalkan penghuninya. Kondisi serupa juga terjadi di Jalan Pasendeng, Kota Palangkaraya. Titik api yang berada tak jauh dari permukiman membuat petugas langsung diterjunkan untuk memadamkan api dengan mengandalkan air dari truk tangki karena sumber air di sekitar lokasi mulai mengering. Kondisi ini menjadi salah satu kendala dalam proses pemadaman, ditambah keterbatasan jumlah personel lantaran banyaknya titik api yang terus bermunculan mengepung wilayah Kota Palangkaraya.
3: Yang mendekati permukiman, ini kurang lebih kurang 20 meter bang untuk ke permukiman. Dan saya terkendala di sini adalah sumber air, karena untuk parit-parit sudah mulai mengering, jadi kita mengandalkan sumur bor dari warga gitu bang. Untuk hari ini, untuk titik-titik baru ada 3 lokasi bang. Tapi untuk yang lanjutan banyak ini, termasuk Danorangan, Petuk Ketimpon, dan teman-teman juga sedang melakukan pemadaman lain di Jalan Tengah.
2: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengatakan, meski Kalimantan Tengah sempat tertinggi jumlah hotspot, pihaknya belum berencana menaikkan status dari siaga ke tanggap darurat karena jumlah hotspot masih naik turun.
4: Sampai hari ini hotspot di kanan itu beriringan, tapi kita urutin 9 nasional sekarang. 9 nasional. Tapi kemarin sempat kita hotspotnya di angka paling tinggi di Indonesia, tapi bakalan cuma paling tinggi yang kita umur 69 lah di Kalbar itu 38.000 hektar, terus Papua dan sebagainya kita diurus.
5: Berkat
4: sampai ke sekarang ini berkat kolaborasi bersinergi bersatu ya sama TNI, Polri, sama semua elemen masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah.
2: Kawasan wisata alam Gunung Nona di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan terbakar pada Senin 17 Agustus. Kobaran api dan asap tebal yang terlihat dari arah Jalan Trans Sulawesi Poros Toraja membuat sejumlah warga panik. Kobaran api dengan cepat menjalar dan menghanguskan sekitar 10 hektar kawasan hutan lindung. Akses ke lokasi yang tidak bisa dilalui kendaraan serta sulitnya mendapat pasokan air di wilayah pegunungan menjadi kendala dalam proses pemadaman api. Petugas pun terpaksa memadamkan api dengan alat semprot air manual serta menggunakan ranting pohon yang dibasahi air.

0: tersebut.
1: Masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran saat berada di lahan, mengingat saat ini terjadi kemarau panjang akibat fenomena El Nino yang membuat suhu panas meningkat. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ke informasi selanjutnya, gempa yang menghantam Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu membawa kerusakan berat di beberapa wilayah. Bahkan desa Nitung Lea, Kecamatan Palue, saat ini masih terisolir. Produser lapangan CNN Indonesia mencoba menembus desa Nitung Lea, Kecamatan Palue, Kabupaten Sika.
3: Menuju Pulau Palue, Kabupaten Sika, harus melalui jalur laut. Kali ini saya menumpang kapal cepat milik Polairut dari Pelabuhan Wuring, Kota Maumere. Kapal ini juga membawa 150 paket sembako untuk warga di Palue. Setelah hampir 2 jam, akhirnya kami tiba di Pulau Palue. Perjalanan kami dilanjutkan dengan kendaraan roda 2. Jalan menuju ke desa Nitung Lea sangat menantang karena longsor berupa batu besar menutup jalan. Di perjalanan, kami mampir ke salah satu tenda pengungsian di desa Tuanggeo. Tenda ini didirikan warga setempat dan difungsikan untuk merawat warga yang terluka. Rumah-rumah warga rusak berat akibat gempa Sabtu lalu.
4: Membangun tenda darurat tanpa ada perlengkapan yang memadai. Kemudian kami kehilangan jaringan internet, lalu listrik padam sejak gempa dasyat itu. Puji Tuhan bahwa sampai saat ini cuaca masih aman, kalaupun cuaca buruk, misalnya ada hujan atau angin kencang, maka kami pasti akan tetap ada di sekitar kampung atau sekitar rumah dengan dan kondisi apa adanya. Kami tidak tahu lagi kami harus kemana. Kalau untuk mengambil jalan keluar, bahwa keluar dari Palue dan kondisi hari ini sangat tidak mungkin.
3: Perjalanan kami lanjutkan menuju desa Nitung Lea, desa yang sejak gempa, akses jalan dan komunikasinya terputus.
5: Nah, di depan saya ini ada batu-batu besar, saya akan tunjukkan kepada Anda. Batu-batu besar ini adalah batu-batu hasil rongsoran akibat gempa yang terjadi pada hari Sabtu kemarin. Nah, ini adalah hari kedua, kita harus melanjutkan perjalanan. Sekali lagi, perjalanan kita masih cukup panjang menuju ke desa terdampak. Tadi kita sempat singgah di beberapa pengungsian, tenda-tenda pengungsian, dan ada salah satu korban yang akan dibawa, anak kecil, perempuan yang akan dibawa menyeberangi, dengan menggunakan kapal, menyeberangi Pulau Palue ya, menuju ke Maumere untuk mendapatkan pengobatan yang lebih proper atau yang lebih layak karena luka-luka yang dideritanya.
3: Karena gempa susulan yang kerap terjadi membuat kami harus berhati-hati melewati titik longsor berupa tanah rapuh dan batu besar. Karena kondisi medan yang berbahaya dan suasana gelap akibat tidak adanya penerangan, maka saya memutuskan tidak melanjutkan perjalanan dan kembali ke desa Tuanggeo. Gambar-gambar berikut mengenai kondisi Nitung Lea yang saya dapatkan dari Bupati dan Wakapolres Sika yang berhasil menembus wilayah longsor menuju desa Nitung Lea. Kondisi desa Nitung Lea rusak parah dengan jumlah pengungsinya lebih dari 2.000 orang dan 1 orang meninggal.
5: Perjalanan saya untuk mencoba menembus desa Nitung di Pulau Palue itu harus saya akhiri, saya tidak memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan karena proses perjalanan atau medannya cukup sulit, bukan cukup, tapi sangat sulit sekali. Gempa-gempa kecil masih terasa sehingga sering terjadi longsor di beberapa titik jalan, dan itu tentu saja dengan mempertimbangkan faktor keamanan, saya memutuskan untuk kembali ke desa yang paling dekat, dan kemudian memutuskan akan kembali ke Maumere dengan menggunakan kapal milik Polairut. Nah, kapal ini juga akan melakukan evakuasi, persiapan di belakang saya, persiapan evakuasi salah seorang korban berusia 8 tahun yang mengalami luka dalam. Kondisinya cukup kritis seperti itu. Ada 2 orang pasien yang sebenarnya yang akan dibawa ke Maumere untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut. Nah, evakuasi dilakukan hampir pukul 10 malam, tapi demi alasan keselamatan dari korban tersebut, sehingga memang harus segera kita lakukan.
3: Proses evakuasi korban dilakukan dengan hati-hati, meskipun di tengah penerangan yang minim dan kapal yang tidak bisa bersandar penuh di pelabuhan. Irina Wardani, Pulau Palue, Maumere.
2: Selepas upacara peringatan kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia pada Senin, Direktur Utama RSUP Dr. Sarjito Romanianto secara simbolis melepas keberangkatan tim medis untuk menangani korban gempa di NTT. Pengiriman tim medis dari RSUP Dr. Sarjito ini adalah respon dari Kementerian Kesehatan dalam memperkuat layanan kesehatan di daerah terdampak bencana. 7 tenaga medis yang diberangkatkan terdiri dari 4 dokter dan 3 tenaga keperawatan dengan fokus pelayanan di RSUD Bajawa, Ngada, NTT. Keberangkatan tim RSUP Dr. Sarjito menjadi bagian dari semangat respon cepat dan kolaborasi antar rumah sakit di bawah Kementerian Kesehatan dalam menghadapi kondisi kegawat daruratan akibat bencana.
0: Tim ini akan bekerja selama 1 minggu ke depan di NTT untuk memberikan penanganan kegawat daruratan atas korban-korban gempa. Kemudian kami sampaikan pula bahwa tim ini terdiri dari dokter ortopedi, dokter anestesi, dan teman-teman perawat kamar operasi. Tentunya kami sudah mendapatkan laporan bahwa Rumah Sakit Sarjito akan ditempatkan di Rumah Sakit Bajawa, itu ada di Kabupaten Ngada, di mana kita akan bekerja secara penuh menolong pasien-pasien korban gempa ini.
2: Ke informasi berikutnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini menggelar sidang perdana gugatan pra-peradilan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febri Ardiansah. Lalu bagaimana jalannya sidang? Kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Gita Miningrum. Gitami, kalau saya baca dari sejumlah portal informasi berita, hari ini dimulai persidangan pukul 10.15. Dan bagaimana dengan perjalanan persidangan pra-peradilan tadi yang Anda ikuti? Mungkin Anda bisa memberikan highlight terkait itu.
6: Siang Yuda, betul sekali, untuk sidang pra-peradilan agenda pertama ini yaitu pembacaan permohonan tadi dimulai sekitar lewat dari pukul 10. Ini molor sekitar lebih dari 1 jam dari jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya yaitu pukul 9 pagi. Begitu Yuda, dan tadi sidang berjalan kurang lebih hampir 2 jam. Lamanya seperti itu, dan tadi dalam agenda sidang yang pertama ini adalah pembacaan dari pihak pemohon, yaitu pihak dari Febri Ardiansah, yang dimana tadi diwakili oleh kuasa hukumnya Febri Ardiansah, yang tiba tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 9.30 begitu. Dan tadi juga dalam sidang ada beberapa poin penting yang dibacakan oleh pihak kuasa hukum dari Febri Ardiansah, di mana dalam poin-poin tersebut mereka menemukan ada 30 poin pelanggaran yang dilakukan dalam penetapan kasus tindak pidana pencucian uang yang melibatkan Febri Ardiansah ini. Dan tadi juga ada tindakan yang dipersoalkan ini, ada beberapa, yaitu mulai dari penggeledahan Yuda, kemudian juga ada penyitaan, penetapan tersangka, bahkan juga hingga pencegalan ke luar negeri. Dan pemohon ini mendalilkan bahwa proses penyidikan yang dilakukan dalam kasus ini yang melibatkan kliennya ini merupakan upaya paksa yang dilakukan secara cacat hukum dan juga melampaui wewenang yang ada begitu. Dan Yuda, tadi juga disebutkan bahwa jika nanti pra-peradilan ini dimenangkan oleh pihak Febri Ardiansah, misalnya ada beberapa poin yang diajukan oleh pihak pemohon Febri Ardiansah, yaitu mereka menginginkan bahwa sebuah bukti yang disita dalam proses penggeledahan yang dilakukan bulan lalu di beberapa tempat, yaitu salah satunya di kediaman yang ada di Sentul, seperti itu bisa dikembalikan, terutama barang-barang yang merupakan milik pribadi dari keluarga Febri Ardiansah, seperti tadi disebutkan ada foto, kemudian juga dokumen-dokumen, karena dari pihak kuasa hukum Febri Ardiansah menilai bahwa barang-barang tersebut tidak masuk dalam proses hukum yang bukti-bukti dalam proses hukum yang sedang dijalani oleh kliennya saat ini. Dan juga Yudi Yudawan, persidangan ini masih akan berlanjut. Besok itu agendanya adalah pembacaan jawaban dari pihak termohon, karena ada dalam kasus dalam sidang pra-peradilan ini ada 3 termohon begitu yang diajukan oleh pihak Febri Adriansa, di mana 3 termohon ini adalah dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, kemudian juga ada dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri, dan yang terakhir adalah Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Dan nanti pada Kamis juga ada agenda selanjutnya, yaitu mendengarkan keterangan saksi ahli yang diajukan dari pihak Febri Adriansa, di mana nanti dari pihaknya akan mengajukan 3 saksi ahli. Namun tadi tidak disebutkan nama-namanya siapa, besok baru akan dirilis siapa saja yang akan dihadirkan pada hari Kamis mendatang. Dan juga Yudi Yudawan, perlu Anda ketahui bahwa sidang pra-peradilan dari pihak Febri Adriansa ini sebenarnya ada 2 sidang yang berbeda begitu, karena dari pihaknya itu mengajukan 2 pengajuan sidang permohonan pra-peradilan, di mana permohonan pertama ini berkaitan dengan upaya paksa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam penetapan tersangka atas kasus dugaan tindak pidana pencucian TPPU dan upaya paksa penahanan. Sementara pra-peradilan yang kedua ini adalah terkait dengan upaya paksa penetapan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, penggeledahan, serta penyitaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya atau Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri. Adapun juga sidang pra-peradilan lainnya ini rencananya akan dilaksanakan yang perdana besok pagi. Jadi kemungkinan besok itu akan berlangsung 2 sidang pra-peradilan berbeda dari pihak Febri Adriansa. Kembali ke Anda,
2: baik Gitami, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali. Di Pantai Legian, Bali, berbagai lomba 17-an mulai dari makan kerupuk sampai balap kelereng diikuti warga lokal hingga warga negara asing. Sesaat lagi di CNN Indonesia, Yusawara.

0: membuka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Bicara tentang Indonesia adalah bicara tentang kepedulian. Melalui berbagai aksi nyata, Arta Graha Peduli bersama masyarakat menumbuhkan semangat berbagi, gotong royong yang berkelanjutan. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari jadikan kepedulian sebagai gerakan dan gotong royong sebagai kekuatan menuju masa depan. Peduli sesama, peduli lingkungan, dan peduli Indonesia.
3: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
0: Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Tembagapura, Papua Tengah tak berhenti pada upacara bendera. Usai pengibaran sang merah putih, suasana berubah semakin meriah saat peserta diajak berdansa bersama diiringi musik khas Indonesia Timur.
1: Khidmatnya upacara peringatan ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Tembagapura berubah menjadi suasana penuh kegembiraan ketika para musisi timur mulai memainkan musik. Selepas upacara, para peserta tak langsung meninggalkan lokasi, mereka justru berkumpul dan menikmati irama musik timur yang mengalun. Lantunan nada seolah menjadi pemicu satu persatu peserta mulai bergerak hingga akhirnya menari dan bergoyang bersama. Semakin cepat irama musik, semakin energik pula setiap gerakan. Tanpa pandang usia, baik tua, muda, ataupun anak-anak larut dalam kemeriahan. Energi peserta pun terlihat tak kunjung surut. Gerakan tari dilakukan bersama mengikuti irama seolah tak ada jarak di antara mereka. Momen ini menjadi gambaran lain dari perayaan kemerdekaan di tanah Papua. Bukan hanya menjadi momen untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga ruang untuk merayakan kebersamaan.
2: Perasaannya yang pasti happy ya, di mana semarak kemerdekaan digambarkan juga dalam situasi upacara ini. Kalau tradisi bisa dibilang iya, tapi menjadi lebih ke kebiasaan di sini ya. Jadi setiap selesai, nggak hanya upacara sih, tetapi acara apa atau kegiatan apapun, selesainya pasti diakhiri dengan berdansa bersama gitu.
1: Kegiatan ini menjadi bentuk euforia dalam memperingati kemerdekaan. Bukan sekedar dansa, tradisi ini menjadi wujud sukacita, sekaligus pesan bahwa kemerdekaan layak disambut dengan semangat dan kegembiraan.
3: Terasa semangat kemerdekaan yang sudah ke-81

0: 61. Semangat orang-orang jadi tidak terlalu apa ya. Pokoknya ada euforianya lah.
1: Tawa, sorakan, dan keseruan suasana. Sejenak formalitas upacara berganti menjadi pesta rakyat yang penuh keakraban. Di tengah lingkungan kerja dan kehidupan masyarakat yang beragam, perayaan ini menjadi momen untuk mempererat semangat kemerdekaan.
2: Oke, setelah melaksanakan upacara kemerdekaan dengan khidmat berjoget-joget bersama seperti ini merupakan salah satu ungkapan kebahagiaan sekaligus tradisi dari masyarakat timur untuk mengungkapkan rasa syukur dan juga menjalin persahabatan. Bikai Ramar, Fajar Bolivia, Mimika, Papua Tegah.
3: Setiap momen 17 Agustus, keseruan lomba menjadi hal yang paling ditunggu untuk memeriahkan perayaan kemerdekaan. Di Pantai Legian, berbagai lomba mulai dari makan kerupuk sampai balap kelereng diadakan dan diikuti warga lokal hingga warga negara asing.
4: Keseruan tampak dari para peserta lomba Agustusan yang digelar di Pantai Legian, Bali. Warga Bali, wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara yang kebetulan melintas di pantai turut ambil bagian memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ini. Beraneka lomba bisa diikuti oleh siapa saja tanpa perlu mendaftar terlebih dahulu. Makan kerupuk, tarik tambang, balap karung, memasukkan paku ke dalam botol, dan juga balap kelereng. Sorak-sorai penonton pun menambah kemeriahan dan semangat para peserta yang baru pertama ikut dalam perlombaan 17-an, khususnya warga negara asing.
5: It was fun. We do there's a similar one in the US, tying a donut to a string, and I've done that before as a kid.
6: Was it difficult?
5: Not really. I don't think so. Not super easy. But I think I did well.
7: My favorite is probably the makan kerupuk in the background because I love kerupuk. But I also enjoyed the sack race and the tug of war. I like watching it, but it's really violent. Yeah, the tug of war. Tug of war. And the one with the where you put the nail in the bottle. That's really hard as well.
4: Kegiatan ini diadakan oleh komunitas sosial lokal yang aktif mempertemukan warga pendatang, ekspatriat, dan penduduk lokal yang ada di Bali sendiri.
8: Kebetulan kita adakan di pantai, biar everyone, semua orang bisa join sama kita. Sore hari ini sih kita games-games yang Indonesia banget, jadi teman-teman dari foreigner, member kita pun senang ikut untuk join dan mengerti bahwa budaya kebersamaan dan budaya gotong royong itu masih ada di Indonesia.
4: Perlombaan 17-an semacam ini diadakan tiap tahun di berbagai destinasi wisata di Pulau Bali. Selain memang untuk merayakan kemerdekaan Indonesia, juga untuk mengenalkan permainan rakyat yang menjadi ciri khas Agustusan kepada para wisatawan asing. Kartika Widowati, Badung, Bali.
3: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.
9: Kemerdekaan bukan hanya tentang apa yang telah kita raih. Namun bagi mereka, kemerdekaan adalah kesempatan untuk terus melangkah dan memperjuangkan kehidupan. PNM hadir membersamai setiap perjuangan yang dimiliki para nasabah. Mendampingi setiap langkah, membuka pengetahuan, dan menumbuhkan keyakinan agar dapat terus berkembang. PNM juga percaya, kemajuan Indonesia harus dipersiapkan sejak hari ini. Masyarakat yang berdaya, anak-anak yang penuh cita-cita, bertumbuh demi Indonesia yang lebih maju.
10: Dirgahayu Republik Indonesia, mari ciptakan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
11: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
12: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
6: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis. Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
11: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Merayakan kemerdekaan Indonesia tak hanya dilakukan di kampung-kampung atau di kantor-kantor saja, namun bisa juga dirayakan di hamparan salju. Di Trans Snow World Surabaya, perayaan kemerdekaan dimeriahkan dengan pertunjukan drama kolosal, marching band, dan permainan seru.
1: Drama kolosal di hamparan salju memeriahkan perayaan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2026. Drama ini bercerita singkat tentang proses menjahit bendera merah putih hingga proklamasi kemerdekaan. Para pemeran drama kolosal kemudian beraksi dengan menari bersama dua ikon Trans Snow World Surabaya, yaitu Nano dan Alaska.
2: Awal dari kemerdekaan Indonesia yang dibuat sekompleks mungkin, tapi kita buat rapi dan singkat aja. Jadi kayak dari pembuatan benderanya dan juga teks proklamasinya dan gimana cara hiruk pikuknya mereka mengadakan proklamasi kemerdekaan dengan antusiasme mereka aja gitu. Durasinya ada di 7 sampai 15 menit lah.
1: Melalui kisah ini, pengunjung diajak untuk menjaga ingatan atau mengenal perjuangan meraih kemerdekaan.
3: Ini sebagai pengingat kita semua bahwa bangsa Indonesia ini dari awal perjuangannya sampai sekarang untuk mendapatkan kemerdekaan itu sangat susah sekali. Jadi sebagai kita mengingat lagi sejarah pada masa lampau gitu. Nah, dinginnya biasanya kan panas-panas nih. Nah, kali ini di tengah salju dengan suasana yang berbeda dari biasanya gitu.
1: Setelah menyaksikan pertunjukan drama kolosal, para pengunjung disuguhkan dengan penampilan marching band dari SDN Petemon Surabaya. Alunan lagu Hari Merdeka, Bangun Pemuda Pemudi, Maju Tak Gentar, dan Krayon Shinchan pun menghibur pengunjung. Agar suasana Agustusan makin semarak, pengunjung diajak untuk mengikuti beberapa permainan seru seperti lomba balap papan luncur dan tebak lagu. Saya pun mengikutinya di tengah bocil-bocil.
4: Oh, balapan sama bocil-bocil. Berat, licin. Gak boleh kalah. Ini cetakannya dimasukkan, terus balik lagi. Yeay, udah selesai.
1: Tantangan lomba ini dirasa cukup sulit bagi peserta. Mereka yang menang mendapat hadiah snack dan marshmallow.
5: Lumayan sulit. Kalau misalkan disuruh ngapain, kita disuruh naik di atas papan, setelah itu disuruh majuin pakai kaki kita sendiri aja. Cetakan salju. 2. Snack sama marshmallow. Seneng.
1: Usai merayakan kemerdekaan, pengunjung kembali menikmati sejumlah wahana permainan seperti papan luncur, ban luncur, dan menikmati Gunung Fuji dari chairlift. Keseruan ini bisa dinikmati dengan harga tiket hanya Rp81.000 per orang selama libur panjang akhir pekan 15 sampai 17 Agustus 2026. Kanzata Marindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah kawasan wisata di Kota Bandung dipadati ribuan pengunjung. Salah satu titik konsentrasi masyarakat adalah kawasan alun-alun dan jalan Asia Afrika yang menyajikan berbagai daya tarik hingga promo unik. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Yudi Dawan, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Suasana semarak Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2026 sangat terasa di pusat kota Bandung. Ribuan warga lokal maupun wisatawan dari luar daerah memadati kawasan alun-alun hingga Jalan Asia Afrika. Salah satu daya tarik utama yang paling diburu adalah bus wisata Bandung Tour on Bus atau Bandros. Antrean panjang terjadi di shelter alun-alun sejak pagi hari. Masyarakat sangat antusias karena Pemkot Bandung memperlakukan tarif khusus kemerdekaan, yaitu hanya Rp8 dengan pembayaran non-tunai.
1: Dari pagi kita...
2: Dari jam 8.
3: Tahu tarifnya Rp8 itu dari mana?
1: Itu dari aplikasi Instagram dari aku, kalau aku. Kesibukan di jalan aja, area jalan kan kalau 17-an itu kan banyak yang ada acara karnaval dan lain sebagainya. Kan keseruan untuk anak-anak, senangnya di tempat-tempat seperti itu. Gitu.
0: Tak jauh dari alun-alun, kawasan Jalan Asia Afrika juga dibanjiri pengunjung. Banyak masyarakat yang bersuah foto dengan latar belakang gabungan bangunan heritage bersejarah serta jembatan Asia Afrika yang ikonik. Jika ingin mendapatkan hasil jepretan yang lebih terkonsep, ada pula jasa fotografer jalanan yang siap membantu.
4: Terus sebelumnya, karena aku juga bukan dari Bandung, belum pernah kesini juga, jadi ya experience baru sih.
5: Benar banget, apalagi ramai banget gitu kan, banyak manusianya juga kayak, wih, ramai banget nih di sini, spot-spot bagus nih kayaknya.
6: Malam-malam lebih bagus lagi.
5: Iya.
7: Setuju sih, first impression-nya ramai banget gitu, macet, terus banyak yang jualan.
0: Kemeriahan liburan kemerdekaan di Kota Bandung ini diharapkan tidak hanya memberikan hiburan bagi masyarakat, tapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian serta pariwisata lokal. Yogi Prayoga, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan salam sejahtera untuk kita semua. 81 tahun Indonesia merdeka tentunya bukan hanya menjadi momentum untuk mengenang para pejuang, para pendahulu, tapi juga untuk melihat dan merasakan bagaimana nilai kemerdekaan kita hidupkan dalam kehidupan masyarakat hari ini. Tahun ini semangat besar kita adalah Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Ya, saat ini kita akan membahas makna tiga kata itu dari Kota Tangerang Selatan. Ya, saat ini telah hadir bersama saya Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Benyamin Dafni. Selamat datang, Pak Benyamin.
1: Ya, selamat datang, Pak.
0: Ya, dan juga tentunya telah hadir bersama saya Bapak Pilar Sagaisan, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan. Selamat datang, Bapak.
2: Ya.
0: Merdeka, Pak.
2: Merdeka.
0: Iya, saya ke Pak Ben dulu. Pak Ben, dalam kacamata Bapak, seperti apa sih makna kemerdekaan Republik Indonesia yang dirasakan langsung oleh warga Tangerang Selatan dalam konteks berdaulat, adil, dan makmur, Pak?
1: Iya, seluruh pembangunan yang dilaksanakan melalui instrumen anggaran pendapatan dan belanja daerah itu tentu kita tujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ini dalam kaitan dengan berdaulat, ini mempunyai arti yang sangat penting. Saya ingin masyarakat Tangerang Selatan berdaulat dalam kesejahteraan, berdaulat dalam pendidikan, berdaulat dalam kesehatan. Dan kami intervensi, kami suguhkan, kami hadiahkan seluruh perencanaan pembangunan, instrumen anggaran dan pendapatan belanja daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Ini juga tentunya kaitannya dengan persoalan adil dan makmur. Karena ini adalah amanat konstitusi kita. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan seluruh isi batang dan tubuhnya itu mengamanatkan persoalan-persoalan adil dan makmur. Sehingga dengan demikian, kami berdua terus melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan dari mungkin ribuan kegiatan yang sudah kami laksanakan untuk tahun 2026 ini sebagai penyelenggaraan dari 25 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yang menjadi kompetensi pemerintah daerah. Sehingga alhamdulillah sampai dengan hari ini Tangerang Selatan terus berbenah diri dalam berbagai aspek. Tidak kita tinggalkan, kita hadapi dalam kaitan dengan penyelesaian tugas-tugas. Nah, itu.
0: Dalam konteks generasi muda juga perlu mengisi kemerdekaan. Nah, seperti apa generasi ini diajak untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam membangun Kota Tangerang Selatan, Bapak?
2: Baik, terima kasih. Izin menjawab, Pak Wali. Dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah kami, tentu tercantum dalam salah satu visinya adalah bagaimana membangun sumber daya manusia yang unggul dan juga budaya saing yang tinggi. Nah, ini tentu pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan atas arahan Pak Wali Kota.

Jakarta, kami membuat beberapa program termasuk bagaimana meningkatkan angka harapan lama sekolah di Tangerang Selatan, itu pertama. Yang kedua, kita membuka

0: kami pemerintah Kota Tangerang Selatan juga membuat beberapa program vokasi untuk anak-anak muda kita. Kita juga membuat migrant center. Untuk migrant center ini bisa mengirimkan sumber daya manusia yang unggul kemanapun itu, masyarakat Tangsel itu adalah masyarakat memiliki daya saing dan juga kualitas yang tinggi. Nah itu yang sekarang kami sedang sama-sama bentuk, ya mudah-mudahan visi Tangerang Selatan, sumber daya manusia yang unggul dan daya saing tinggi ini bisa tercipta.
1: Oke, okay. Pak Ben, bagaimana memastikan pembangunan pelayanan publik tidak hanya terus bergerak maju, tetapi justru dapat dirasakan langsung manfaatnya kepada masyarakat Kota Tangerang Selatan yang beragam ini, Pak?
2: Jadi pelibatan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan, dimulai dari perencanaan sampai kepada pengawasannya, itu kami pastikan selalu hadir. Bahkan sekarang ini kami mengadopsi teknologi informasi yang sekarang menjadi tren, yaitu artificial intelligence bagi masyarakat untuk pelayanan publik dan pengawasan pembangunan. Ada namanya Tangsel One, di situ bisa melalui basis WhatsApp diundang, bisa diundang Helita. Di situ mau ditanyakan apa saja atau proses apa saja, ini untuk semata-mata untuk memudahkan masyarakat Tangerang Selatan dalam mengawasi, dalam mengusulkan, dalam setiap gerak pembangunan di Tangerang Selatan. Begitu juga dengan Musrenbang sebagai instrumen utama kita dalam pembangunan, ya. Kita juga mengembangkan belakangan ini Musrenbang Pemuda selain Musrenbang secara umum.
1: Oke.
2: Nanti ke depan juga kita ingin melaksanakan Musrenbang untuk khusus kaum wanita, khusus disabilitas, atau tematik-tematik yang lainnya.
1: Apa pesan Pak Ben dan juga tentunya Pak Pilar bagi generasi muda dan juga masyarakat Kota Tangerang Selatan dalam mengisi kemerdekaan dengan sesuatu hal yang positif dan tentunya untuk Tangerang kita, Pak?
2: Tidak dapat dipungkiri bahwa gerak langkah seluruh masyarakat, terutama para pemuda dalam ide pembangunan, kuncinya adalah ilmu. Maka kami ingin membekali anak-anak muda Tangerang Selatan dengan ilmu-ilmu yang pantas untuk mereka miliki dalam kaitan dengan menatap masa depannya yang penuh tantangan seperti itu, Mbak.
0: Ya, izin sedikit menambahkan bahwa saat ini dunia sudah berubah. Tentu kemampuan anak-anak muda dalam menguasai teknologi digital, menguasai IT, ya, dan juga menguasai ekonomi kreatif, ini tuntutan yang sangat nyata ke depannya. Oleh karena itu, kami berharap bahwa anak-anak muda di Tangerang Selatan bisa ikut berpartisipasi aktif bersama-sama pemerintah Kota Tangerang Selatan. Tentu mereka bisa menggerakkan roda perekonomian, bisa menggerakkan roda pendidikan, juga budaya yang ada di Tangerang Selatan, supaya Tangsel ini selalu menjadi kota yang cerdas, modern, dan juga religius di masa depan. Mungkin itu tambahan dari saya.
1: Ya, terima kasih Pak Ben dan terima kasih juga Pak Pilar untuk perbincangan kita di pagi hari ini. Ya, pemirsa, 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia mengingatkan kita bahwa kedaulatan tidak hanya dijaga di tingkat negara, tetapi dibangun juga dari kota, dari layanan yang bekerja, dari warga yang mau mengambil peran. Keadilan hadir ketika kesempatan dan pelayanan semakin mudah diakses, dan kemakmuran tumbuh ketika pembangunan memberi manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat. Dirgahayu ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, saya Febri Yuda pamit undur. Merdeka!

Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Freddy Cahya. Utusan Amerika Serikat sekaligus menantu Presiden Donald Trump, Jared Kushner, bertemu langsung dengan pemimpin Hamas, Khalil Al-Hayya, di Kairo, Mesir. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lain di antaranya. Lebih dari 5.800 orang mengungsi dan lebih dari 576.000 hektar hangus terbakar di sejumlah negara Eropa. Kebakaran susah dijinakan karena angin kencang dan kondisi vegetasi yang kering membuat api menjalar dengan cepat menghanguskan rumah dan hutan. Hujan deras yang mengguyur ibu kota Peru, Lima, telah memutus akses jalan dan merendam rumah. Peristiwa ini membuat pemerintah menghentikan kegiatan belajar tatap muka. Lebih dari 5.800 orang mengungsi dan lebih dari 576.000 hektar

0: hangus terbakar di sejumlah negara di Eropa. Kebakaran susah dijinakkan karena angin kencang dan kondisi vegetasi yang kering membuat api menjalar dengan cepat, menghanguskan rumah dan hutan.
1: Kebakaran hutan melanda sejumlah wilayah Yunani sejak awal Agustus, termasuk daerah di sekitar Athena. Di desa Zaholi, Attika Barat, api yang menjalar cepat mengepung permukiman. Seorang warga sempat berusaha menyelamatkan rumahnya dengan selang air. Namun, kobaran api yang semakin besar memaksanya menyerah dan meninggalkan lokasi. Di Kandili, sejumlah kuda terlihat berlari menjauh dari lahan yang terbakar. Menurut media setempat, kuda-kuda tersebut berhasil menyelamatkan diri dan tidak terluka. Sementara itu, kebakaran di Porto Germano meninggalkan rumah dan hutan dalam kondisi yang hangus.
2: Γιατί ήταν ένα πανέμορφο μέρος, εδώ περνούσαμε τα καλοκαίρια μας. Έχουμε ζήσει πολύ ευχάριστες στιγμές και δεν υπάρχει τίποτα πια.
1: Kebakaran kembali meluas di wilayah Halkidiki pada 13 Agustus. Lebih dari 300 warga dan wisatawan dievakuasi dengan kapal dari Zibiri setelah api menghanguskan pepohonan dan rumah di dekat kawasan resort. Kehancuran serupa terjadi di Leport, Prancis. Mary Sabo dan keluarganya hanya menemukan puing-puing menghitam saat kembali ke lokasi rumah mereka.
3: We thought we were okay, and my daughter was, she came over to visit us upstairs. I heard a scream, and all the trees along the railway track were exploding. They weren't just setting fire, they were exploding. So we just grabbed everything and left.
1: Di wilayah Landes, Prancis, sebanyak 525 warga dievakuasi setelah kebakaran menghanguskan 1.100 hektar lahan. Kebakaran juga melanda Italia, Belanda, Spanyol, Jerman, dan Serbia. Di Spanyol, ratusan warga dievakuasi dari Nipula dan Huesca setelah api membakar ribuan hektar lahan. Petugas juga berjuang melindungi Biara San Juan de la Pena dari kobaran api. Sementara di Jerman Barat, lebih dari 2.000 warga desa G diminta meninggalkan rumah mereka setelah kebakaran mendekati kawasan permukiman.
4: Im Prinzip natürlich schon. Wir sind zwar noch ein Stück weg, wie Sie eben richtig sagten, aber wie der Wind steht, das ist alles so trocken hier, das überspringt ja dann auch Straßen und so. Und also wir haben auf jeden Fall schon alles gepackt, vielleicht.
1: Upaya pemadaman terus dilakukan di sejumlah negara. Namun ratusan hektar lahan terlanjur terbakar, ribuan warga pun terpaksa mengungsi karena api yang membakar rumah mereka.
0: Masih berstatus erupsi sejak awal Agustus, gunung berapi Etna di Italia kembali mengeluarkan abu vulkanik dalam volume besar hingga mengganggu jadwal penerbangan. Sementara di Costa Rica, akibat dilalui siklus gelombang tropis 32, menimbulkan hujan lebat hingga menyebabkan banjir dan 3 sungai meluap.
1: Masih berstatus erupsi sejak awal Agustus, gunung api Etna di Pulau Sisilia, Italia kembali menyemburkan abu vulkanik hingga menimbulkan kepulan asap tebal ke langit. Meningkatnya aktivitas erupsi membuat penerbangan menuju Bandara Catania mengalami gangguan selama beberapa hari. Meski masih beroperasi pada Senin, Bandara Catania melakukan pembatasan dan hanya menyediakan 5 penerbangan per jam. Sementara meski area di lereng Gunung Etna telah ditutup untuk pendaki, dilaporkan pada Minggu seorang wisatawan asing tewas tersambar petir. Korban dikabarkan mendaki di kawasan pepohonan di area yang ditutup untuk pengunjung. Naas, meski telah dievakuasi dengan helikopter, namun korban dinyatakan meninggal dunia. Sementara hujan lebat akibat siklus gelombang tropis 32 yang mengguyur Costa Rica menyebabkan banjir. 3 sungai meluap hingga memaksa warga mengungsi. Pihak damkar dikerahkan untuk membantu evakuasi warga terutama di wilayah Sarapiquí dan kawasan Karibia setelah banjir semakin tinggi menggenangi wilayah tersebut. Sejak Selasa dini hari, lebih dari 33 titik darurat banjir terjadi, sekitar 150 orang dan 20 hewan telah dievakuasi. Menurut otoritas setempat, total pengungsi sudah mencapai 495 orang termasuk anak-anak dan orang dewasa. Hingga saat ini belum ada laporan terkait korban jiwa. Namun, Institut Meteorologi Nasional memperingatkan cuaca ekstrim masih akan terjadi karena adanya gelombang tropis baru. Masyarakat diimbau menghindari perjalanan yang tak perlu, menjauhi area sungai dan daerah rawan banjir, dan segera menghubungi layanan 911 untuk keadaan darurat.
0: Kecelakaan helikopter di Yunani menelan 3 korban jiwa, pemirsa. Sementara hujan deras merendam permukiman di ibu kota Peru. Dan berikut peristiwa dunia terkini selengkapnya.
1: Kepulan asap membubung dari lokasi jatuhnya sebuah helikopter di Pulau Sifnos, Yunani. Helikopter jatuh tidak lama setelah lepas landas pada Senin 17 Agustus. Pilot dan 2 penumpang tewas dalam kecelakaan tersebut. Hingga kini penyebab jatuhnya helikopter belum diketahui. Sementara itu, hujan deras mengguyur 5 Peru selama akhir pekan. Banjir ini telah memutus akses jalan dan merendam rumah sehingga membuat pemerintah menghentikan kegiatan belajar tatap muka. Proses penyelamatan korban banjir pun dilakukan petugas, sementara warga berusaha membersihkan rumah yang terendam air dan lumpur.
5: Yo soy madre soltera con mis dos niñas y como podrá ver estoy perdiendo todo, ¿no? Yo llegaba a trabajar y tal vez no he podido como los vecinos resguardar algunas cosas porque pues yo soy sola con mis chiquitas. Gracias a Dios no han estado, pero pues igual, ¿no? Tocará empezar de cero porque ya.
1: Presiden Peru Keiko Fujimori meninjau wilayah terdampak dan berbicara dengan para korban dan menenangkan hati mereka. Pemerintah juga membentuk rumah sakit lapangan untuk merawat anak-anak dan lansia korban banjir. Sementara itu di Durban, Afrika Selatan, kelompok anti-imigrasi berunjuk rasa di tengah penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Komunitas Pembangunan Afrika Bagian Selatan atau SADC. Massa membawa bendera nasional dan poster yang menuntut pemulangan warga asing tanpa dokumen. Sejumlah pengunjuk rasa juga memaksa toko-toko milik warga asing untuk tutup.
6: They must please come and fetch their people and take them home because we had enough of illegal undocumented foreign nationals.
1: Para pengunjuk rasa menilai migrasi tanpa dokumen membebani layanan publik dan mempersempit peluang ekonomi.
0: Eskalasi konflik Rusia dan Ukraina kembali memanas. Serangan rudal berskala besar Rusia memicu kobaran api hebat di sejumlah titik di ibu kota Kiev. Sementara serangan drone Ukraina ke wilayah Moskwa menyebabkan 1 orang tewas dan sejumlah orang lainnya mengalami luka-luka.
7: Pasukan Rusia meluncurkan serangan rudal berskala besar yang menghantam ibu kota Ukraina Kiev pada Minggu dini hari waktu setempat. Serangan ini memicu kobaran api hebat di sejumlah titik vital kota. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, menyatakan hantaman rudal itu memicu kebakaran hebat di sedikitnya 2 distrik berbeda. Rekaman video Reuters memperlihatkan tim pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api besar yang melahap kawasan pasar buku terkenal di Kiev yang terletak di dekat stasiun metro Pochayna. Sementara itu, Dinas Darurat Kota Kiev melaporkan sedikitnya 2 orang warga mengalami luka-luka akibat insiden itu dan langsung dilarikan ke fasilitas medis terdekat untuk mendapatkan penanganan darurat. Deretan drone milik Ukraina melancarkan serangan udara berskala besar ke wilayah Moskwa pada Minggu dini hari. Gubernur wilayah Moskwa Andrei Vorobyov menyebut serangan ini sebagai salah satu yang terbesar yang pernah menyasar kawasan tersebut. Rubio mengonfirmasi akibat serangan drone Ukraina itu, seorang pria berusia 83 tahun tewas dan beberapa orang lainnya mengalami luka-luka di kota Podolsk. Kepulan asap hitam pekat terlihat membumbung tinggi di atas lokasi gudang milik retail daring terbesar di Rusia, Wildberries, yang terletak di Koledino, sekitar 45 km di selatan Moskwa. Selain di Podolsk, kerusakan akibat hantaman drone juga dilaporkan terjadi di beberapa titik lainnya, termasuk sebuah gudang di kota Domodedovo yang terletak tidak jauh dari salah satu bandara utama Moskwa. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim pihak militer berhasil menembak jatuh total 822 drone Ukraina di berbagai wilayah di seluruh negeri. Serangan terarah terhadap fasilitas Wildberries ini merupakan bagian dari strategi militer Ukraina dalam beberapa pekan terakhir. Kiev secara konsisten menargetkan infrastruktur ekonomi Rusia yang dituding turut mendanai dan mendukung kampanye militer Moskwa. Sebelumnya pada Sabtu malam, sebuah pusat perbelanjaan material bangunan dan konstruksi berukuran besar di Donetsk, wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina, mengalami kerusakan parah akibat serangan pesawat tanpa awak atau drone. Berdasarkan laporan media Rusia, serangan ini memicu kebakaran besar yang meluluhlantakkan seluruh bangunan. Kobaran api dengan cepat melahap seluruh area bangunan seluas 14.000 meter persegi. Meski kerusakan bangunan tergolong parah, pihak berwenang memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden tersebut. Dua mal dari jaringan serupa sebelumnya juga menjadi sasaran serangan pada 10 Agustus lalu di Makifka serta 14 Agustus lalu di Yenakiv. Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina terkait serangan tersebut.
0: Utusan Amerika Serikat sekaligus menantu dari Presiden Donald Trump, Jared Kushner, bertemu dengan pemimpin Hamas Khalil al-Hayya di Kairo, Mesir. Kushner kemudian melanjutkan pertemuan dengan Presiden Mesir dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
8: Utusan Amerika Serikat sekaligus menantu Presiden Donald Trump itu bertemu pemimpin Hamas Khalil al-Hayya di Kairo, Mesir pada Minggu. Pertemuan tersebut tergolong langka karena Amerika Serikat selama bertahun-tahun menghindari hubungan langsung dengan Hamas yang ditetapkan Washington sebagai organisasi teroris. Pembicaraan difokuskan pada upaya menghidupkan kembali peta jalan perdamaian Gaza yang didukung Trump. Rencana tersebut menyerukan penghentian segera operasi militer di Gaza. Hamas diharuskan menyerahkan senjata secara bertahap bersamaan dengan penarikan pasukan Israel. Namun Hamas menuntut Israel terlebih dahulu menghentikan serangan dan menarik pasukannya dari Gaza. Selesai bertemu al-Hayya, Kushner menemui Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi di El Alamin. Dari Mesir, Kushner dan utusan Dewan Perdamaian untuk Gaza, Nikolai Mladenov, melanjutkan perjalanan ke Israel untuk bertemu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Pertemuan langsung dengan menantu Trump menempatkan Khalil al-Hayya sebagai tokoh penting dalam perundingan masa depan Gaza. Al-Hayya diangkat sebagai pemimpin utama Hamas pada Juli 2026 setelah sebelumnya menjadi anggota Dewan Kepemimpinan yang menjalankan organisasi tersebut sejak 2024. Al-Hayya meninggalkan Gaza pada 2021 dan menetap di Qatar. Sebelumnya, Al-Hayya juga berulang kali menjadi sasaran serangan Israel. Ia selamat dari serangan udara Israel di Qatar pada 2025 yang membuat putranya dan sejumlah ajudan terbunuh. Sebelumnya anggota keluarganya tewas dalam serangan Israel sejak 2007.
0: Militer Iran menawarkan hadiah sebesar lebih dari 530 juta rupiah bagi warga yang berhasil membunuh atau menangkap personel militer Amerika Serikat. Sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.

0: Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
1: Launching untuk bulan Juni sampai September ini, harapannya adalah untuk membantu kebutuhan pangan masyarakat sekaligus untuk menjaga daya beli masyarakat. Di Kabupaten Mojokerto secara keseluruhan adalah yang diberikan bantuan 161.925, sedangkan ini yang kita salurkan pertama, launching pertama ini di Desa Bendungan Jati ada sekitar 451.
2: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Militer Iran menawarkan hadiah sebesar $30.000 atau lebih dari 530 juta rupiah bagi warga yang berhasil membunuh ataupun menangkap personel militer Amerika Serikat. Dalam pidatonya di Teheran, Minggu 16 Agustus, Komandan Tertinggi Angkatan Darat Iran, Amir Hatami, mengatakan warga Iran yang menangkap ataupun membunuh personel militer Amerika Serikat dan menyerahkannya kepada unit Angkatan Darat Republik Islam Iran akan menerima hadiah dari rakyat Iran. Pernyataan Hatami disampaikan di tengah terhentinya upaya menuju perundingan damai serta lalu lintas kapal tanker minyak melalui Selat Hormuz yang strategis.
4: یک آمریکایی رو بکشد یا دستگیر کنه تحویل بده به هر کدوم از یگانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران ما به پشتوانه این عزیزانی که میخواهند در جهاد مالی شرکت کنند اما به ضمانت.
3: Kegiatan usaha para pedagang di Teheran mengalami penurunan penjualan akibat perang, inflasi, dan gangguan perdagangan. Sementara itu, di Bolivia, antrean panjang kendaraan terlihat di berbagai SPBU di El Alto, Bolivia, setelah pemerintah melipat gandakan harga solar di tengah krisis kelangkaan bahan bakar.
5: Kegiatan usaha para pedagang di Teheran mengalami keterpurukan akibat perang, inflasi, dan gangguan perdagangan. Para pedagang menuturkan adanya penurunan penjualan dan ketidakpastian yang kian meningkat. Seorang karyawan toko bahan makanan menyebut, konflik Iran dan Amerika Serikat serta Israel memperparah perekonomian dan memaksa sebagian pemilik toko untuk menutup usaha mereka. Para pedagang yang bergantung pada impor juga memperingatkan adanya gangguan pasokan akibat penutupan Selat Hormuz. Banyak pelaku usaha khawatir akan tekanan ekonomi lebih lanjut seiring dengan persiapan Washington untuk menerapkan langkah-langkah baru terhadap Iran. Kekhawatiran mereka muncul setelah Presiden Donald Trump pada Jumat menyatakan akan memberikan pukulan ekonomi yang keras terhadap Iran.
6: Berhalin tasir badi gozoshte تنگه که بسته شده و بار نمیاد، بیشتر بار از دبی میومد به ایران. عرضم به خدمت شما فعلا چون حجم کالای زیادی از قبل بوده فعلا جوابگوه و آنچنان تغییری نکرده که بخوایم زیاد تأثیری گذاشته باشه، ولی در آینده نزدیک اگه به این روال باشه، مسیری پیدا نشه که بار نیاد، قطعا ما برج هفت به بعد کالا خیلی بالا خواهد رفت چون اکثر کالا هم وارداتیه.
5: Antrean panjang kendaraan terlihat di berbagai SPBU di El Alto, Bolivia pada Senin. Pemerintah Bolivia melipatgandakan harga solar di tengah krisis kelangkaan bahan bakar. Menteri Kepresidenan Fernando Aramayo menyebut langkah tersebut diambil untuk mengamankan pasokan bahan bakar sekaligus mengurangi beban anggaran negara dan mengakhiri antrean panjang yang harus dihadapi oleh para pengendara. Seorang sopir truk mengaku meragukan langkah tersebut akan mengatasi kelangkaan setelah dirinya mengantre berhari-hari demi mendapatkan bahan bakar.
7: En realidad se tiene que asumir el precio internacional, a eso están apuntando el gobierno. Es una excusa nomás de poner a los grandes maíz, lo normalmente todos consumimos 10. Entonces, es una excusa nomás para implementar ese tipo de medidas del gobierno, ¿no? Esa sería mi opinión, pero yo pienso que está... Mientras se abastezca la población y todos tengamos 10, yo creo que estaría bien. Pero creo que no va a suceder eso, porque ya venimos perdiendo días durmiendo en las filas por combustible.
5: Pemerintah Bolivia juga berencana akan membuka pasar bagi lebih banyak pemasok swasta dengan harapan dapat meningkatkan persaingan dan impor solar.
3: Selanjutnya, aktris Amerika Serikat Hayden Panettiere yang dikenal melalui serial Heroes dan Scream meninggal dunia pada usia 36 tahun. Sebelumnya, Panettiere ditemukan tidak sadarkan diri di sebuah kompleks apartemen di South Carolina.
8: Bunga dan pesan duka diletakkan di depan kompleks apartemen di Greenville, South Carolina. Di tempat inilah aktris Hayden Panettiere ditemukan tidak sadarkan diri pada Minggu 16 Agustus. Petugas medis sempat berupaya memberikan pertolongan, namun aktris berusia 36 tahun itu dinyatakan meninggal dunia di lokasi. Kabar kematiannya dikonfirmasi keluarga melalui pernyataan yang dikeluarkan oleh perwakilannya. Rekaman panggilan darurat menunjukkan petugas menerima laporan mengenai seorang perempuan yang tidak sadarkan diri.
9: Overdose, CPR is in progress.
8: Meski istilah overdosis terdengar dalam panggilan darurat, pihak berwenang belum menetapkan penyebab resmi kematian Panettiere. Namun sejauh ini tidak ditemukan tanda-tanda tindak kejahatan. Nama Panettiere mulai dikenal saat mengisi suara Dot, seekor semut putri muda dalam film animasi A Bug's Life pada 1998. Panettiere kemudian tampil dalam film drama olahraga Remember the Titans pada tahun 2000 bersama Denzel Washington. Namun peran Claire Bennett dalam serial Heroes yang melambungkan namanya. Perjalanan karirnya berlanjut melalui serial musik Nashville. Perannya sebagai bintang music country Juliet Barnes menghasilkan 2 nominasi Golden Globe pada 2013 dan 2014. Panettiere juga dikenal melalui waralaba film horror Scream serta sejumlah film seperti I Love You Beth Cooper dan Amber Alert. Beberapa bulan sebelum meninggal, Panettiere menerbitkan memoir berjudul This Is Me, A Reckoning. Dalam buku itu, ia menceritakan tekanan menjadi bintang sejak masa kanak-kanak, depresi pasca melahirkan, serta perjuangannya menghadapi ketergantungan alkohol.
3: Pemirsa CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
10: Kemerdekaan bukan hanya tentang apa yang telah kita raih. Namun bagi mereka, kemerdekaan adalah kesempatan untuk terus melangkah dan memperjuangkan kehidupan. PNM hadir membersamai setiap perjuangan yang dimiliki para nasabah. Mendampingi setiap langkah, membuka pengetahuan, dan menumbuhkan keyakinan agar dapat terus berkembang. PNM juga percaya kemajuan Indonesia harus dipersiapkan sejak hari ini. Masyarakat yang berdaya, anak-anak yang penuh cita-cita, bertumbuh demi Indonesia yang lebih maju.
11: Dirgahayu Republik Indonesia, Mari ciptakan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
0: Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
12: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
3: Ribuan pengendara sepeda motor berkostum pahlawan super dan karakter Disney menggelar aksi solidaritas untuk anak-anak di Buenos Aires, Argentina. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Freddy Cahya pamit. Selamat siang dan sampai jumpa.
8: Ribuan pengendara sepeda motor dengan berbagai kostum unik memadati jalan Buenos Aires, Argentina pada Minggu. Mengenakan kostum pahlawan super hingga karakter Disney, mereka mengikuti konvoi solidaritas tahunan yang digelar untuk ke-20 kalinya. Konvoi yang diselenggarakan komunitas sepeda motor Kawa Club ini dimulai dari Argentine Polo Field dan melintasi sejumlah ruas jalan di ibu kota Argentina. Tujuan mereka adalah Rumah Sakit Anak Garahan, Rumah Sakit Pediatri dengan layanan medis berkompleksitas tinggi. Setibanya di rumah sakit, anak-anak menyambut para pengendara dengan antusias. Mereka memeluk para tokoh berkostum dan berfoto bersama sembari menerima mainan yang dibawa para peserta.
13: Y la verdad que la experiencia que nos llevamos es incalculable porque ver a los chicos que ven a sus superhéroes y poder darle un regalo en su día y que puedan tener una alegría es una satisfacción inmensa. La verdad que lo volveremos a hacer todos los años porque nos
8: Kegiatan ini pertama kali digelar pada 2006 dan terinspirasi dari aksi serupa saat Paskah di Rumah Sakit Anak Glasgow, Skotlandia. Selama 2 dekade, tradisi ini terus berlangsung sebagai bentuk kepedulian kepada anak-anak yang tengah menjalani perawatan.

0: Selamat siang, saya Lucia Saharuy, Anda menyaksikan program Indonesia Forward. Pendapatan asli daerah atau PAD bukan sekedar deretan angka statistik di atas kertas anggaran. Bagi sebuah kota yang terus berkembang pesat seperti Kota Bekasi, PAD adalah urat nadi pembangunan mulai dari perbaikan jalan, penyediaan layanan kesehatan, perbaikan drainase penanganan banjir, hingga fasilitas ruang publik bagi warganya. Menyambut tahun anggaran 2026, Kota Bekasi mematok target penerimaan daerah yang strategis sekaligus menantang. Di tengah dinamika ekonomi nasional, sejauh mana kesiapan dan langkah pengawasan yang dilakukan oleh pihak legislatif untuk memastikan target PAD tercapai tanpa membebani masyarakat serta bebas dari potensi kebocoran? Kita akan mengangkat tema optimalisasi PAD Kota Bekasi 2026 untuk mewujudkan Bekasi yang maju, mandiri, dan sejahtera. Saat ini telah hadir bersama kita di studio CNN Indonesia dalam Indonesia Forward, Wakil Ketua 3 DPRD Kota Bekasi, Ibu Puspa Yani SPD. Selamat datang di CNN, Ibu Puspa.
1: Iya.
0: Iya. Ibu, kita hari ini akan membahas tentang optimalisasi PAD Kota Bekasi ya. Nah, ini mungkin Ibu bisa jelaskan dulu kenapa sih PAD ini sangat penting begitu, Ibu.
1: Iya. Oke. Okay. Jadi Kota Bekasi itu sangat membutuhkan pendapatan asli daerah atau kita singkat dengan PAD.
0: Mm-hmm.
1: Karena kalau Kota Bekasi tidak punya pendapatan, bagaimana kita mau cerita tentang pembangunan?
0: Betul.
1: Bagaimana kita bisa menggaji pegawai? Bagaimana kita mau membayar misalnya tentang pendidikan, tentang kesehatan, tentang infrastruktur. Jadi PAD itu sangat menentukan. Saya rasa pentingnya itu sangat penting malah. Karena semakin besar pendapatan daerah, maka dia semakin besar peluang untuk memberikan pelayanan publik yang baik.
0: Oke, targetnya untuk tahun ini berapa, Bu?
1: Targetnya untuk PAD itu sesuai dengan real di lapangan, itu paling tidak 4 triliun.
0: Oke, nah Ibu melihatnya bagaimana terkait target ini?
1: Kita sih optimis ya, kita optimis artinya begini, sesuai dengan realnya di lapangan bahwa Kota Bekasi ini sebagai penyangga ibu kota. Dengan jumlah penduduk yang banyak, pengguna kendaraannya juga banyak. Sebagai penyangga ibu kota, pasti perputaran ekonominya juga baik. Artinya kalau semua ini berjalan dengan baik, kita dapat memastikan bahwa pendapatan pasti juga bertambah.
0: Oke, nah tantangan terbesar supaya bisa meningkatkan PAD ini apa, Bu?
1: Tantangannya diantaranya banyak kebocoran. Pasti kalau sudah anggaran kita bocor, pendapatan kita pasti berkurang. Kemudian kurangnya kesadaran bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Nah, terus tantangannya apalagi? Barangkali pelayanan publiknya kurang memadai sehingga orang malas untuk datang dan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.
0: Iya, karena pasti masyarakat merasa apa gunanya saya bayar pajak begitu ya jika tidak merasakan manfaatnya.
1: Iya.
0: Nah, ini bagaimana caranya supaya hal-hal seperti ini bisa terhindar begitu, Bu?
1: Iya. Salah satu

0: satunya kita berikan pelayanan yang terbaik, terbuka. Kita juga bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa pajak yang kalian bayarkan ini loh penggunaannya, gitu loh. Yang diperoleh misalnya sekian, kemudian kita beritahu dari sekian yang kita peroleh penggunaannya untuk ini, untuk ini, untuk ini. Dijelaskannya secara terbuka sehingga akan menarik dengan sendirinya bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.
1: Oke, nah target 4 triliun ini itu realistis nggak menurut Ibu?
0: Realistis.
1: Naik berapa persen dari sebelumnya, Bu?
0: Sebelumnya hampir sama ya, di 2025 ke 2026 tuh kalaupun ada selisih saya rasa tidak terlalu signifikan. Kecuali misalnya kadang-kadang yang menyebabkan pendapatan itu berkurang ada sesuatu kejadian nasional misalnya. Pasti itu akan berdampak apalagi di kota Bekasi yang namanya sangat dekat dengan ibu kota. Pasti langsung berpengaruh.
1: Atau
0: tapi mungkin selagi itu aman-aman saja saya rasa pun tidak akan berpengaruh kepada pendapatan kota Bekasi.
1: Selama tidak ada mungkin bencana begitu ya, Bu ya.
0: Iya.
1: Nah, kemudian langkah-langkah konkretnya apa, Bu, supaya memastikan bahwa target ini bisa tercapai?
0: Langkah konkretnya itu pemerintah harus kreatif. Harus selalu mengeluarkan inovasi-inovasi baru, terus mengecek di lapangan wajib pajak yang terbaru yang belum tersentuh. Itu harus didata ulang. Jadi setiap tahun itu pembaharuan data harus dilaksanakan untuk mengecek langsung di lapangan wajib pajak misalnya yang sudah terdata berapa persen, yang belum terdata berapa persen, itu harus selalu update datanya.
1: Oke, tadi menurut Ibu salah satu yang menyebabkan tidak bisa tercapai adalah adanya kebocoran.
0: Betul.
1: Begitu ya. Mungkin bisa jelaskan lebih lanjut kebocoran seperti apa maksudnya, Bu?
0: Kalau misalnya pembayaran wajib pajak ini masih manual, saya yakin kayaknya gampang ya terjadi kebocoran. Makanya sekarang kita pakai sistem digitalisasi. Gitu. Kalau sudah pakai sistem digitalisasi, saya rasa pasti kebocoran itu sudah sangat minimal gitu ya. Udah bahkan bisa dikatakan nggak ada lah, karena langsung update tuh. Tapi kalau misalnya kita pendapatannya masih manual, kemudian kita melakukan pelaporan secara manual, aduh rawan banget kalau bagi saya ya. Pasti rawan kebocoran kalau masih.
1: Sejak kapan, Bu, mulai digitalisasi ini?
0: Di 2025 kita sudah mulai.
1: Apakah ada kesulitan untuk mungkin bagi warga dengan terkait dengan digitalisasi?
0: Justru masyarakat menyambutnya dengan senang. Namanya ya sudah digitalisasi, artinya kita mau melakukan pembayaran kan tidak harus datang ke tempatnya. Dari rumah kita bisa melaksanakan itu. Artinya masyarakat juga menghemat waktu. Ya kan kalau misalnya manual kita harus datang ke tempatnya, bagaimana lagi pelayanannya, belum tentu misalnya sesuai dengan keinginan kita kalau tiba-tiba antri dan lain sebagainya. Tapi misalnya dengan online itu, apalagi bayarnya sekarang sudah misalnya lewat Kris gitu ya. Dimanapun bisa kita melakukan pembayaran, udah pasti masyarakat sangat-sangat senang aja.
1: Jadi tidak ada alasan, tidak ada waktu.
0: Tidak
1: begitu,
0: ada
1: ya,
0: lagi
1: ya,
0: alasan gitu.
1: Karena sudah dipermudah.
0: Tinggal pemerintah ini bagaimana caranya memberikan pelayanan yang betul-betul diinginkan masyarakat ini seperti apa. Makanya pemerintah juga harus rajin turun ke lapangan, mengecek di lapangan sebenarnya kekurangannya apa sih gitu loh. Yang bisa menjadi daya tarik agar wajib pajak ini lebih semangat gitu ya. Berpartisipasi untuk pembangunan kota Bekasi seperti apa. Jadi setiap hal secara rinci memang harus kita lihat terus kejadian-kejadian di lapangan.
1: Oke, jadi digitalisasi ini juga salah satu cara ya untuk supaya bisa tercapai begitu target PAJ ini. Nah, selain itu, Bu, kalau tadi Ibu bilang bahwa pemerintah harus transparan begitu. Nah, di mana kira-kira warga bisa mengakses bisa melihat begitu ini laporannya kemana saja nih hasil pajak kita begitu?
0: Mungkin ada websitenya ya, pajak pemerintah Kota Bekasi gitu. Misalnya per triwulan ini update-nya sudah sekian persen gitu ya. Triwulan kedua sudah sekian persen, harusnya bisa diakses lewat situ. Jadi masyarakat juga tahu, oh iya duit gue udah masuk ya.
1: Iya. Dari sektor apa saja yang bisa meningkatkan PAD Kota Bekasi, kita akan bahas lebih lanjut lagi nanti. Ibu, pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali sesaat lagi.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
5: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama Indonesia Forward. Pemirsa, kita masih membahas mengenai optimalisasi dari PAD Bekasi 2026 bersama dengan Ibu Puspa Yani. Bu Puspa, dari sektor apa saja kira-kira yang bisa meningkatkan PAD Bekasi ini?
1: Ya, jadi kota Bekasi itu kan bukan kota industri. Kita ini kota jasa. Otomatis yang kita dapetin itu harapannya kota Bekasi itu pasti dari pembayaran pajak. Pajak itu diperoleh dari mana? Misalnya pajak restoran, pajak reklame, rumah makan. Yang kita peroleh itu selama ini dari sana. Kemudian ada juga misalnya kita dapat transfer dari pusat, DAU, kemudian ada dana alokasi khusus, ada DBH, dana bagi hasil. Itu yang selalu kita peroleh setiap tahun.
0: Pajak kendaraan bermotor juga ya?
1: PKB-nya kita dapat, jadi PKB ini pajak kendaraan bermotor, kita sekarang langsung diberikan dari provinsi. Kalau dulu kan dikelola oleh provinsi, sekarang sudah diberikan langsung kepada masing-masing pemerintah kabupaten kota. Tetapi di 2026, sesuai dengan edaran surat BPKP, kita itu terkoreksi sampai kurang lebih 225 miliar untuk kota Bekasi. Sehingga salah satu sebab PAD-nya kota Bekasi berkurang karena berkurang dari pendapatan PKB itu.
0: Oh, karena dikoreksi begitu
1: karena
0: ya
1: dikoreksi
0: Bu.
1: Dari,
0: jadi diberikan tapi kemudian dikoreksi.
1: Iya, dikoreksi menyesuaikan, ada penyesuaian surat edaran dari BPKP Provinsi Jawa Barat.
0: Tapi dari PKB tersebut sebenarnya cukup signifikan ya Bu kenaikannya ya?
1: Luar biasa sih sebenarnya kalau diberikan utuh gitu ya, saya rasa luar biasa juga meningkatnya untuk pendapatan kota Bekasi.
0: Oke. Selain itu dari pajak pariwisata bagaimana Bu kalau dari pariwisata?
1: Kalau pariwisata di kota Bekasi itu kan banyaknya mall ya. Jadi mungkin kita hanya pajak kendaraan, kemudian retribusi parkir-parkir di pinggir jalan misalnya. Itu saja kalau pariwisata ya paling

0: misalnya kuliner-kuliner, kafe. Karena hari ini Kota Bekasi itu sudah berkembang luar biasa. Kita mau makan apa saja tuh yang namanya jenis makanan semuanya ada. Bahkan sebagian orang Jakarta kalau misalnya hari libur sekedar iseng tuh pengen makan pasti ke Kota Bekasi gitu. Yeah. Karena kulinernya gampang dijangkau dan harganya pun nggak terlalu mahal juga. Karena UMKM-nya Kota Bekasi hari ini sangat-sangat kreatif gitu ya. Apa saja mulai dari, kalau fashion juga saya rasa Kota Bekasi nggak ketinggalan banget gitu ya. Udah luar biasa deh perkembangan Kota Bekasi. Sehingga dari sektor misalnya pajak kendaraan, kemudian retribusi itu cukup mendukung untuk pendapatan Kota Bekasi.
1: Oke, jadi sektor pariwisata mungkin bisa lebih digiatkan lagi begitu yeah. ya Bu ya, supaya bisa meningkatkan pendapatan. Nah, terkait dengan investasi bagaimana yeah. Bu?
0: Investasi Kota Bekasi hari ini saya rasa sangat bermanfaat. Ya. Kalau investasi masuk di Kota Bekasi otomatis penambahan lapangan pekerjaan pasti ada. Kalau lapangan pekerjaan bertambah, otomatis perputaran ekonomi jalan. Penjualan produk-produk makanan pasti akan bertambah. Maka dari situ semuanya pasti secara langsung pendapatan juga akan bertambah. Jadi pentingnya investasi untuk Kota Bekasi, ya pertama untuk lapangan pekerjaan, pekerjaan pasti juga pergerakan memutar gerakan ekonomi itu secara langsung menambahlah pendapatan untuk Kota Bekasi.
1: Dan tentunya kemudian juga menaikkan PAD begitu
0: menaikkan,
1: ya Bu ya, dengan adanya investasi ya. Nah kalau dilihat kondisi sekarang ini Bu, masyarakat di Bekasi apakah bisa dikatakan puas dengan hasil kontribusi mereka kepada DPRD Bekasi, kepada Bekasi begitu ya, dengan pajak yang dibayarkan begitu?
0: Iya. Kalau masalah puas atau tidak, saya rasa relatif ya, karena kami juga sebagai dewan melakukan fungsi pengawasan sangat ketat terhadap pemerintah. Misalnya, kita selalu menanyakan terkait dengan pendapatan. Ini pendapatan kita misalnya semester 2 ini sudah dapat berapa persen sih? Kira-kira sampai di akhir tahun tercapai nggak target yang ingin kita capai? Nah, itu selalu kita awasi. Kemudian kalau pendapatan sudah mencapai target, belanjanya seperti apa? Karena belanja itu juga diatur hubungan keuangan daerah dan pusat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Bahwa belanja pegawai itu kan tidak boleh melebihi 30%. Kemudian belanja kesehatan, belanja pendidikan, terus belanja infrastruktur itu 40%. Nah, kalau misalnya belanja pegawainya hari ini Kota Bekasi melebihi 30%, bagaimana? Kan sudah diatur oleh undang-undang maksimal 30%. Kalau melebihi 30%, apa yang harus dilakukan? Nah, pemerintah Kota Bekasi harus lebih kreatif lagi, tingkatkan itu PAD agar 30% lebih ini untuk belanja pegawai dapat tertutupi. Jangan sampai karena belanja pegawai ini sudah melampaui target, sehingga OPD-OPD yang lain nanti akan kena imbas. Gitu. Jadi, pemerintah harus bekerja kreatif lagi. Dan yang lebih penting, pemerintah juga tidak boleh memberikan beban kerja kepada hanya Bapenda, Badan Pendapatan Daerah. Nah, Bapenda ini harus juga disupport oleh OPD-OPD yang lain. Gitu loh. Jadi mereka saling bahu-membahu, bagaimana caranya memberikan kenyamanan kepada warga agar mereka juga tidak merasa terbebani ketika membayar pajak.
1: Oke.
0: Misalnya begini, dinas lingkungan hidup, mereka harus turun langsung ke lapangan melihat iuran sampah di masyarakat itu seperti apa sih, mereka bayar atau tidak gitu loh. Kalau misalnya mereka tidak mau membayar, alasannya apa? Nah, itu iuran sampah dikelola langsung oleh lingkungan hidup. Kemudian Dishub, Dinas Perhubungan, mengelola keuangan tentang iuran parkir, retribusi parkir di pinggir jalan. Karena hari ini kan Bekasi itu sudah banyak sekali kafe. Ya kan? Kafe ini kadang-kadang kan parkirnya selalu entah di bahu jalan atau tidak masuklah ke lokasi area parkir. Nah, itu tugasnya Dishub untuk turun mengelola itu gitu.
1: Nah, bagaimana caranya untuk supaya meningkatkan investasi agar datang ke Bekasi ini, gimana caranya, Bu?
0: Saya rasa keamanan. Ya. Karena kalau misalnya daerah kota Bekasi itu aman, sehingga orang datang untuk investasi itu nggak mikir panjang, pasti langsung datang. Karena kalau misalnya daerahnya aman, fasilitasnya mendukung, orang juga untuk jajan tuh datang nyaman-nyaman saja gitu, tidak merasa khawatir, investornya juga merasa aman. Kalau misalnya terjadi keributan, huru-hara dan lain sebagainya, yakin saya pasti investornya juga takut. Nah, kita sebagai masyarakat juga pasti akan merasa was-was. Tapi kalau misalnya keamanannya terjamin, terjaga, ya investornya pasti dengan sendirinya akan menarik gitu untuk datang ke kota Bekasi.
1: Oke, baik. Kita masih akan bahas ini lebih lanjut lagi nanti, Bu Puspa. Pemirsa, jangan kemana-mana. Indonesia Forward masih akan kembali sesaat lagi.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
5: Ya, terima kasih Anda masih bersama Indonesia Forward dan kita masih bersama Wakil Ketua 3 DPRD Kota Bekasi, Ibu Puspayani. Kita masih membahas mengenai optimalisasi pendapatan asli daerah Bekasi. Ibu, dari PAD ini sebenarnya digunakan untuk apa saja sih, Bu?
6: Iya, jadi pendapatan asli daerah itu dipergunakan diantaranya ada 4 poin yang sangat penting untuk daerah. Pertama, untuk belanja pegawai. Belanja pegawai itu apa saja? Ya termasuk gaji mereka, tunjangan mereka, gajinya P3K, nah itu namanya belanja pegawai. Kemudian dipergunakan untuk belanja pendidikan, untuk kesehatan, untuk pembangunan daerah. 4 poin itu sangat bergantung bisa dilaksanakan dari pendapatan daerah.
5: Oke, nah dari PAD ini pengawasannya bagaimana, Ibu?
6: Pengawasan dari PAD itu dilakukan oleh DPRD. Jadi kita betul-betul mengawasi menggunakan fungsi pengawasan dari DPRD itu mulai dari pendapatan. Pendapatan kita melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah. Selalu kita update, ini pendapatan sudah sampai di mana, sudah berapa persen yang kita peroleh. Nah setelah 100% sesuai dengan target, balik lagi. Bagaimana dengan belanjanya Kota Bekasi misalnya, belanja daerahnya berapa, digunakan untuk apa, skala prioritasnya seperti apa. Nah kira-kira memenuhi nggak tuh, sesuai nggak dengan rencana misalnya ada namanya RKPD. Sesuai enggak dengan rencangan kerjanya pemerintah daerah? Kalau sudah sepakat antara DPRD dan pemerintah kota, maka ditutuplah ada namanya paripurna rapat APBD. Sebelumnya, sebelum APBD disahkan kan ada namanya RAPBD, baru rancangan. Setelah sudah selesai semua pembahasan, maka diparipurnakan menjadi peraturan daerah terkait dengan APBD.
5: Apakah kemudian pada saat pengawasan itu apabila ditemukan sesuatu yang janggal, itu biasanya apa yang dilakukan, Bu?
6: Kalau ditemukan sesuatu kejanggalan, biasanya kita turun langsung ke lapangan, cross-check di lapangan. Masih misalnya, wah nggak bisa, ini kita anggap fatal, maka kita bentuk pansus. Nah, pansus, nanti kita keluarkan rekomendasi, kesepakatannya seperti apa. Diberikan dan disampaikan kepada pemerintah kota.
5: Oke, nah sejauh ini sepanjang tahun ini sudah berjalan, apakah sudah sesuai dengan target begitu?
6: Kalau sampai, ini kan masih berjalan ya, ya. Pendapatannya sampai di bulan apa nih, di bulan Agustus ya. Masih kira-kira ada 3 atau 4 bulan ke depan ya. Saya rasa sudah sesuai ya. Sudah sesuai yang tadi kita bahas itu bahwa ada pengurangan sesuai dengan surat edaran dari BPKP, maka PAD-nya Kota Bekasi di 2026 ini agak sedikit menurun. Karena DAU-nya berkurang, DAK-nya juga berkurang. Tapi kalau yang benar-benar real yang kita peroleh dari Kota Bekasi, bahkan ada peningkatan. Misalnya pajaknya naik sekitar 1% gitu. Kemudian retribusinya naik juga sekitar 3%. Jadi saya rasa untuk pendapatan daerah Kota Bekasi di tahun 2026 kita masih optimis dengan target yang ingin kita capai.
5: Oke, jadi ini justru tanda yang baik ya Bu,
6: ya
5: Bu. Yeah. Wajib pajaknya bertambah.
6: Yeah, gitu makanya ya, makanya satu kuncinya pemerintah daerah harus kreatif dan lakukan transparansi sehingga yang wajib pajak ini merasa oh iya ternyata uang saya digunakan hal-hal yang baik untuk Kota Bekasi.
5: Oke, baik. Ibu sebelum ditutup mungkin ada pesan dari Ibu kepada masyarakat dan wajib pajak?
6: Iya. Semakin banyak orang yang membayar pajak, semakin patuh kita membayar pajak, maka pemerintah Kota Bekasi memperoleh kemampuan untuk membangun fasilitas umum yang lebih baik, melakukan pelayanan tentang kesehatan juga yang lebih baik lagi, pendidikannya juga baik. Nah, jalan-jalan yang hari ini dikerjakan oleh pemerintah juga akan baik. Karena pemerintah Kota Bekasi hari ini kan tengah melakukan perbaikan-perbaikan infrastruktur yang rusak. Misalnya pembangunan jalan, penyeberangan jalan, jalan-jalan yang rusak juga diperbaiki. Kalau misalnya pendapatannya banyak kan kita bisa melakukan hal itu. Jadi masyarakat juga merasa nyaman, tentram di Kota Bekasi gitu.
5: Kedepannya ada rencana apa lagi Bu, pembaruan apa yang mungkin bisa membantu peningkatan PAD ini?
6: Kedepannya kita selalu mendata wajib pajak. Misalnya potensi-potensi yang ada di Kota Bekasi yang belum tergali itu apa sih? Misalnya Kota Bekasi itu punya aset. Punya aset apa? Misalnya entah gedung, entah pasar tradisional atau misalnya tanah, kan kita bisa melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Mm-hmm. Kalau melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, dikelola oleh misalnya pihak ketiga, pasti menghasilkan sesuatu dong. Nah kalau sudah menghasilkan, otomatis pendapatan juga pasti akan bertambah. Mm-hmm. Jadi hal-hal yang seperti itu tuh memang harus diperhatikan gitu, terutama aset daerah, karena salah satu faktor penunjang yang bisa menambah PAD ya dari aset daerah.
5: Jadi mungkin masih harus dilihat lagi apalagi yang bisa mendatangkan pendapatan begitu ya, ya Bu ya.
6: Jadi memang harus kreatif gitu ya. Pemerintah ini harus jeli juga melihat peluang. Oh ya apa sih peluangnya, misalnya UMKM gitu kan. UMKM ini makanannya enak-enak. Nah, diberikan tempat, diberikan fasilitas sehingga masyarakat ini rajin misalnya mengolah entah itu sejenis makanan apa, kemudian kita jual. Nah, yang belanja kan orang-orang lokal Bekasi. Kalau sudah misalnya yang jual juga banyak, yang belinya juga senang, ya pasti secara langsung pendapatan kita juga pasti bertambah.
5: Oke, nah terkait dengan mungkin tata kota dibuat lebih

0: yang seperti itu memang harus diperbaiki agar menjadi daya tarik bagi masyarakat gitu. Bukan hanya orang Bekasi, apalagi Kota Bekasi sebagai penyangga ibu kotanya Jakarta, ya. Orang-orang Jakarta, orang Tangerang, orang Depok, enggak menutup kemungkinan mereka datang ke Kota Bekasi sekedar misalnya ngopi dan lain sebagainya.
1: Oke, Ibu Puspa tadi sudah menyampaikan pesan kepada warga Bekasi ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Puspa Yani sudah bergabung bersama kita di CNN. Pemirsa, sebuah penegasan penting bagi kita semua bahwa pajak dan retribusi daerah bukan sekedar kewajiban, melainkan bentuk partisipasi langsung warga untuk membangun kotanya sendiri. Dan tugas bersama, terutama fungsi pengawasan dari DPRD adalah memastikan setiap rupiah yang disetor masyarakat dikelola secara transparan, akuntabel, dan benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan publik yang berkualitas. Terima kasih banyak atas waktu, pandangan, dan pemaparannya Ibu yang sangat menginspirasi dan mencerahkan, Ibu Puspa Yani, Wakil Ketua 3 DPRD Kota Bekasi. Semoga target dan komitmen ini dapat terwujud demi kemajuan warga Bekasi. Dan pemirsa, demikianlah Indonesia Forward hari ini. Saya Lucia Sahari undur diri, sampai jumpa.

0: Selamat pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Albi Pratama. Momen upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, viral di sosial media. Seluruh tamu hingga pejabat berdiri berjajar dengan peserta upacara tanpa tenda khusus. Sementara itu, puluhan ASN lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara justru memilih duduk santai di bawah pohon di balik spanduk saat detik-detik bendera merah putih dikibarkan.
1: Ada yang berbeda dari upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Alun-Alun Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Para pejabat dan tamu undangan berdiri sejajar tanpa tenda khusus atau VIP. Semuanya berdiri bersama untuk merasakan sengatan panasnya matahari pagi. Pelaksanaan upacara yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ini menjadi viral di media sosial dan menuai pujian warganet.
2: Kami memakai konsep satu rasa, satu jiwa, di mana kami semua berdiri sama tinggi, duduk sama rendah kepada seluruh tamu undangan dan juga para peserta. Kami hanya memberikan kursi untuk para veteran dan ibu-ibu.
1: Alih-alih berdiri dan mengikuti upacara dengan hikmat, sejumlah aparatur sipil negara atau ASN di lingkup pemerintahan Provinsi Utara ini justru duduk santai berteduh di bawah pohon saat pengibaran bendera di depan kantor Gubernur Maluku Utara di Sofifi Senin pagi. Sementara peserta upacara lainnya berdiri dan mengikuti seluruh rangkaian dengan tertib. Mendapati laporan tersebut, Gubernur Maluku Utara Shirley Choanda menegaskan akan memberikan sanksi terhadap ASN yang melanggar disiplin.
3: Kalau BKD ada namanya disiplin aja, dia kasih hukuman disiplin. Nanti diproses. Terus, dah.
4: Cukup ya.
3: Ya, makasih.
4: Ibu, merdeka Ibu.
3: Merdeka.
4: Foto dulu merdeka.
1: Shirley menegaskan, sebagai aparatur pemerintah diharapkan dapat memberikan contoh bagi masyarakat dalam menunjukkan sikap disiplin, tertib, dan menghormati setiap rangkaian kegiatan kenegaraan. Semangat memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ditunjukkan warga desa Kedang Wetan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dengan cara yang tak biasa. Warga Gang Melati menggelar upacara bendera di tengah permukiman di gang sempit seluas sekitar 2,5 meter. Meski di ruang terbatas, warga tetap antusias mengikuti seluruh rangkaian upacara. Mereka bahkan mengenakan pakaian adat.
5: Tujuan saya cuma simpel, cuma satu. Saya ingin warga saya khususnya dan umumnya warga Indonesia yang bukan pegawai, bukan pejabat, tapi merasakan

0: penghormatan kepada bendera merah putih.
1: Bagi warga Gang Melati, keterbatasan ruang bukanlah alasan untuk kehilangan semangat kemerdekaan. Gang seluas 2,5 meter itu justru menjadi saksi bahwa rasa cinta tanah air dapat tumbuh dari tempat paling sederhana sekalipun. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Detik-detik menegangkan terjadi saat warga pesisir Jepara, Jawa Tengah menggelar upacara bendera 17 Agustus di Laut Jawa. Seorang petugas memanjat tiang setinggi hampir 30 meter untuk memperbaiki posisi bendera yang tak berkibar dengan sempurna. Sementara di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, seorang anggota Paskibra dengan sigap memutar badan hingga kopiah terlepas untuk membalik posisi bendera yang terlilit.

0: Inilah detik-detik seorang petugas upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia yang nekat memanjat tiang setinggi 30 meter untuk membentangkan dan membuka bendera yang tak berkibar dengan sempurna. Insiden ini terjadi saat warga pesisir menggelar upacara bendera di Pantai Pelanyaran, Kelurahan Karang Kebugusan, Jepara, Senin siang. Meski sempat diwarnai insiden, upacara tetap berlangsung hikmat.
1: Belum.
2: Baru pertama ya, kalinya. Kesan-kesannya gimana?
3: Ini sudah ketiga kalinya kita laksanakan dengan harapan bahwa kita punya kesadaran bahwa warga di pinggir pantai ini menganggap pantai ini rumah sendiri.
0: Bagi warga pesisir, kegiatan ini bukan sekadar peringatan hari kemerdekaan, namun menjadi momen pengingat bagi masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian pantai. Video amatir merekam detik-detik bendera merah putih terlilit ketika akan dikibarkan dalam upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Sabang Subik, Kecamatan Balanipa, Polewali Mandar, Senin siang. Mengetahui bendera tak terbentang sempurna, anggota Paskibra dengan sigap memutar badan untuk membalik posisi bendera hingga kopiahnya terlepas. Sekretaris Camat Balanipa Indar Jaya menyebut, insiden terjadi karena petugas salah memasang tali pengait bendera yang posisinya tertukar.
4: Jadi insiden ini terjadi karena terjadi kealpaan daripada seorang petugas pengerek bendera khususnya yang memasang tali, dan kami sangat menaruh apresiasi selaku pemerintah Kecamatan Balanipa terhadap apa tindakan yang telah dilakukan oleh anak-anak paski yang tidak panik dalam kondisi melaksanakan tugasnya sekalipun terjadi insiden.
0: Meski sempat diwarnai insiden, upacara peringatan kemerdekaan RI tetap berjalan hikmat dan lancar. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka Jakarta Pusat dimeriahkan beragam atraksi. Masyarakat yang datang sebagai tamu undangan pun juga ikut bersemangat dengan menggunakan baju adat dari berbagai daerah di Indonesia.

0: Derap langkah pasukan pengibar bendera pusaka menapak halaman Istana Negara pada Senin pagi 17 Agustus 2026. Pelajar SMK Negeri 5 Pontianak, Celina Olivia, dipercaya sebagai pembawa baki bendera merah putih. Sementara tiga anggota paskibraka lain yakni Danurendra Dramamukti, Aryo Wirazanduka, dan Ahmad Fahri bertugas sebagai pengerek dan pembentang bendera. Kolonel Infanteri Priyo Handoyo bertugas sebagai komandan upacara pada pengibaran bendera merah putih tahun ini. Selain itu, sebanyak 17 penerjun dari Kopassus TNI juga mengibarkan bendera bertuliskan 81 Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur di langit Jakarta dinamakan Victory Jump. Flypast, pesawat tempur dan helikopter TNI dan Polri meramaikan langit kawasan Istana Negara Jakarta.
1: Salam hormat dan bangga kami, Nusantara Fly!
0: Momen upacara 17-an di Istana Merdeka memang selalu penuh dengan warna. Aneka busana adat Nusantara dari Sabang sampai Merauke menjadi daya tarik tersendiri yang dikenakan para undangan. Salah satunya adalah Resti, tamu undangan yang tampil dalam busana pengantin khas tanah kelahirannya, Sumatera Barat.
2: Ini pakaian dari adat Padang, ini namanya Suntiang Talam. Ini sih jarang sih Kak dipakai. Ini dari Payakumbuh, Kota Bukit Tinggi. Bangga memakai ini, ya walaupun dari awal agak susah ya Kak, bawanya kan naik Grab. Terus ini harus dimundurin dulu bangkunya sampai sini. Ya tapi ada bangga sih.
0: Ada juga Rizky, pria asal Bekasi yang tampil dengan pakaian khas Papua.
3: Karena kan ini hari kemerdekaan Indonesia, jadi kita memang harus sangat antusias untuk merayakan, apalagi dengan perjuangan pahlawan sudah sampai di titik ini. Tentu kita sebagai masyarakat umum itu harus merayakannya dengan penuh semangat.
0: Masyarakat yang datang ke istana juga bisa mendapatkan souvenir atau cenderamata. Pada tahun ini masyarakat yang datang mendapatkan topi, mug, dan yang berbeda ada beragam mainan tradisional seperti karet gelang dan kelereng.
4: Ini ada karet permainan tradisional, ini juga semakin memperkenalkan sama anak-anak generasi saat
5: betul.
4: Ini ya.
5: Betul, iya anak saya juga akan dikenalkan sebagai ini ya, kita
4: main
5: jangan ya main ya, tradisional. Okay.
0: Tamu undangan juga mendapat kaos, buku Presiden Prabowo, handuk, payung, tatakan mug, tempat kartu, buku tulis, dan kipas. Perayaan kemerdekaan RI tahun ini juga diwarnai beragam acara kesenian seperti tari-tarian dan musik. Salah satu yang menarik perhatian adalah lagu Pica Pica dari Juan Reza. Ada juga lagu Lu Kenal Veronica Ko. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Pasca gempa yang mengguncang NTT pada Sabtu, hingga Senin malam masih ada warga korban gempa yang mengungsi di tenda-tenda seadanya dengan segala keterbatasan. Informasinya sesaat lagi usai jeda.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Pasca gempa yang menerjang NTT pada Sabtu pagi, bantuan kepada warga mengungsi belum dibagikan secara merata. Masih ada ratusan warga korban gempa di Kabupaten Nagekeo yang mengungsi di tenda-tenda seadanya dan bertahan hidup dengan bahan makanan serta peralatan seadanya. Bayi yang baru dilahirkan bersama ibu mereka terpaksa dirawat di tenda seadanya dari terpal dan kain di luar gedung puskesmas. Mereka terpaksa dievakuasi karena takut masih adanya gempa bumi susulan.
1: Beginilah kondisi warga Desa Labulewa, Kecamatan Esesa, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada Senin malam. Pasca gempa yang terjadi pada Sabtu, warga masih terpaksa bertahan di tenda pengungsian mandiri dari terpal dalam keadaan serba kekurangan. Meski telah terdata sebagai korban bencana, warga yang berada di daerah pedalaman Kabupaten Nagekeo ini belum mendapatkan bantuan bahan makanan yang memadai. Untuk bertahan hidup, sejumlah warga mengonsumsi makanan seadanya seperti daun pepaya dan jagung kering.
2: Belum ada pusat perhatian untuk Desa Waikoka. Macam kayak ini tenda-tenda apa itu masyarakat sendiri yang antisipasi sendiri. Bahkan air minum apa itu belum ada perhatian dari mereka.
1: Meski sejumlah bantuan bahan makanan mentah mulai datang pada Senin petang, warga masih memasak secara mandiri dengan peralatan dapur seadanya.
3: Jadi kami sudah 3 hari di sini di tempat pengungsian. Kami untuk tempat masak itu kami swadaya sendiri. Kemudian yang kami butuhkan itu sekarang kayu api dan juga minyak tanah.
4: Dapur umumnya belum ada?
3: Belum ada.
1: Tak hanya berasal dari Desa Labulewa, warga dari Desa Moropokot yang berada di tepi juga mengungsi di sini. Mereka terpaksa berjejalan di dalam tenda tanpa alas tidur yang layak dan memadai. Kondisi ini sangat menyulitkan bagi anak-anak dan kaum wanita serta lansia karena tidur berdesakan. Meski hidup dalam keterbatasan, warga tetap bertahan di tenda karena masih takut adanya gempa susulan.
5: Kami memang sudah dihimbau dari Pak Bupati, Pak Wakil Bupati untuk segera pulang, tetapi ketakutan kami setiap hari masih ada goncangan. Ini jadi persoalan, apalagi kami di daerah pantai.
1: Di Kabupaten Sika, 5 orang bayi yang baru lahir harus terbaring di bawah tenda seadanya di belakang Puskesmas Watu Baing pada Senin malam 17 Agustus 2026. Salah satu bayi bahkan lahir secara dramatis lantaran bersamaan terjadinya gempa susulan sehingga dievakuasi keluar gedung Puskesmas. Masih terjadinya gempa susulan membuat semua pasien yang berada di dalam gedung Puskesmas kini sudah dievakuasi keluar gedung. Meski pihak Puskesmas sudah meminta bantuan tenda darurat yang lebih memadai, namun hingga Senin malam tenda tersebut tak kunjung tiba. Pihak Puskesmas terpaksa menggunakan kain untuk menutup keliling tempat tidur para pasien. Sementara untuk menutupi atap, para nakes membeli terpal. Pihak medis dan para pasien berharap bantuan tenda dari pemerintah dapat segera dipasang agar kesehatan pasien bisa terjaga dengan baik. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kementerian Pertahanan menerbangkan sebanyak 20 ton bantuan ke Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut berupa logistik makanan, tenda, hingga perangkat Starlink untuk komunikasi.
6: Memasuki hari ketiga pasca gempa di NTT, bantuan kemanusiaan terus mengalir. Senin siang, TNI AU kembali menerbangkan pesawat Airbus A400M untuk membawa bantuan.
7: Pada hari Sabtu lalu, dari pihak TNI sudah melakukan pengiriman bantuan sebanyak lebih dari 50 ton. Dan hari ini, rencananya juga akan kembali dikirimkan bantuan sebanyak 20 ton dengan menggunakan pesawat Airbus A400M.
6: Bantuan tersebut berupa logistik dari Kementerian Pertahanan dan TNI. Total bantuan mencapai 20 ton yang terdiri dari makanan siap saji, selimut, tenda, dan lainnya. Tidak ketinggalan, pembalut wanita dan pampers.
7: Ya, dan saat ini saya sedang berada di dalam pesawat Airbus A400M yang akan membawa bantuan dari Kementerian Pertahanan. Dan nantinya Menteri Pertahanan sendiri yang langsung akan memberikan bantuan tersebut kepada korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Dan seperti yang Anda bisa lihat, ini memang untuk isi dari Airbus 400M ini sudah sangat penuh sekali oleh barang-barang bantuan.
6: Selain bahan pokok, pesawat ini juga membawa bantuan berupa panel surya untuk listrik, penjernih air, serta Starlink. Bantuan ini rencananya akan tiba di Labuan Bajo pada Senin sore untuk kemudian didistribusikan ke titik-titik pengungsian. Setibanya di Labuan Bajo, Menteri Pertahanan dan jajaran petinggi TNI langsung terbang ke Nagekeo. Menurut informasi, wilayah Nagekeo merupakan salah satu tempat yang paling parah kerusakannya akibat gempa.
8: Di hari pertama memang ada akses jalan yang terputus karena longsor, tetapi itu sudah bisa diatasi khususnya oleh pihak Dinas PU ataupun dari Kementerian PU. dan sampai dengan hari kedua itu sudah bisa langsung kita masuk mendorong untuk bantuan personil maupun bantuan logistik.
6: Hingga kini korban meninggal akibat gempa telah mencapai 68 orang. Sementara jumlah pengungsi lebih dari 12 ribu jiwa. Iwan Hermawan, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
0: Kementerian Dalam Negeri memastikan penanganan pasca gempa NTT bergerak cepat. Fokus dilakukan pada penyelamatan korban, pemulihan layanan dasar, pembukaan akses, dan pendataan kerusakan. Mendagri Tito Karnavian meninjau langsung Manggarai Timur untuk percepatan bantuan medis dan juga jaringan listrik.
6: Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri memastikan penanganan pasca gempa di Flores, NTT bergerak cepat dengan fokus pada penyelamatan korban, pemulihan layanan dasar, pembukaan akses, serta pendataan kerusakan rumah dan fasilitas umum. Panas terik matahari siang tak menyurutkan upaya beberapa warga desa Satar Kampas, Kecamatan Lambaleda Utara, Manggarai Timur, saat mencoba mengais perlengkapan masjid yang masih bisa dimanfaatkan untuk membuat masjid darurat. Desa Satar Kampas menjadi salah satu daerah dengan kerusakan skala berat akibat gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, Sabtu 15 Agustus 2026. Selain rumah dan fasilitas umum, gempa Sabtu pagi itu juga mengakibatkan 8 orang meninggal dunia di desa ini.
9: Kalau untuk sekarang tidak bisa yang kami lakukan tuh. Kami sekarang ini datang ambil tuas saja untuk kita bangun masjid sementara di sawah.
6: Hanya tempat ibadah, fasilitas umum lain seperti sekolah dan puskesmas juga luluh lantak. Di puskesmas dampak ini, kerusakan bangunan sudah lebih dari 80%, sehingga puskesmas tidak dapat melayani korban gempa. Padahal puskesmas dampak ini harus melayani 8 desa dan hanya ada satu dokter.
10: Hari pertama sampai menjelang hari kedua pagi itu betul-betul belum ada bantuan sama sekali, akses sulit. Sedangkan banyak beberapa kondisi pasien yang gawat, kami tidak bisa rujuk karena akses jalan yang sulit, obat-obatan terbatas karena puskesmas kami itu runtuh ya. Akhirnya kami hanya bisa menangani seadanya dan ada beberapa yang akhirnya meninggal dunia.
6: Pemerintah menaruh perhatian khusus dalam penanganan bencana gempa ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian hadir di lokasi posko bencana di Lambaleda Utara pada Senin 17 Agustus.
11: Saya sedia ini akan saya untuk Pak Menkes untuk mengirim pasukan beliau, termasuk obat-obatan, relawan medis beliau. Kemudian kalau bisa kita dorong juga rumah sakit angkatan laut yang kepala besar itu, Suwarso, itu untuk di Rio. Itu akan sangat banyak membantu sekali itu. Kemudian yang lainnya, dari PLN lah di sini. Saya minta untuk daerah ini prioritas untuk dihidupkan segera.
6: Tak hanya itu, pemerintah juga menetapkan status tanggap darurat pada bencana gempa ini. Sejak 15 Agustus, sejumlah menteri dan pejabat negara sudah hadir di lokasi bencana untuk berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam menangani bencana.
12: Gempa yang mengguncang Flores pada Sabtu lalu mengakibatkan kerusakan parah di beberapa tempat, salah satunya di daerah Lambaleda Utara. Hingga saat ini, akses listrik dan logistik ke daerah Manggarai Timur masih terus diupayakan untuk dapat terpenuhi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan penanganan pasca bencana di Flores harus bergerak cepat dengan fokus kepada penyelamatan korban dan pemulihan pelayanan dasar, serta pembukaan akses-akses dan pendataan kerusakan rumah dan fasilitas umum. Dwi Ari, Flores, Nusa Tenggara Timur.
0: Siklus gelombang tropis di Costa Rica menyebabkan banjir dan 3 sungai meluap. Petugas mengevakuasi warga karena ketinggian banjir semakin naik. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Masih berstatus erupsi sejak awal Agustus, Gunung Berapi Etna di Italia kembali mengeluarkan abu vulkanik dalam volume besar hingga mengganggu jadwal penerbangan. Sementara di Costa Rica, siklus gelombang tropis 32 menimbulkan hujan lebat hingga menyebabkan banjir dan 3 sungai meluap.
5: Masih berstatus erupsi sejak awal Agustus, Gunung Api Etna di Pulau Sisilia, Italia kembali menyemburkan abu vulkanik hingga menimbulkan kepulan asap tebal ke langit. Meningkatnya aktivitas erupsi membuat penerbangan menuju Bandara Catania mengalami gangguan selama beberapa hari. Meski masih beroperasi pada Senin, Bandara Catania melakukan pembatasan dan hanya menyediakan 5 penerbangan per jam. Sementara meski area di lereng Gunung Etna telah ditutup untuk pendaki, dilaporkan pada Minggu seorang wisatawan asing tewas tersambar petir. Korban dikabarkan mendaki di kawasan pepohonan di area yang ditutup untuk pengunjung. Naas, meski telah dievakuasi dengan helikopter, namun korban dinyatakan meninggal dunia. Sementara hujan lebat akibat siklus gelombang tropis 32 yang mengguyur Costa Rica menyebabkan banjir. 3 sungai meluap hingga memaksa warga mengungsi. Pihak damkar dikerahkan untuk membantu evakuasi warga terutama di wilayah Sarapiquet dan kawasan Karibia setelah banjir semakin tinggi menggenangi wilayah tersebut. Sejak Selasa dini hari, lebih dari 33 titik darurat banjir terjadi. Sekitar 150 orang dan 20 hewan telah dievakuasi. Menurut otoritas setempat, total pengungsi sudah mencapai 495 orang termasuk anak-anak dan orang dewasa. Hingga saat ini belum ada laporan terkait korban jiwa. Namun, Institut Meteorologi Nasional memperingatkan cuaca ekstrim masih akan terjadi karena adanya gelombang tropis baru. Masyarakat diimbau menghindari perjalanan yang tak perlu, menjauhi area sungai dan daerah rawan banjir, dan segera menghubungi layanan 911 untuk keadaan darurat.
4: Eskalasi konflik Rusia dan Ukraina kembali memanas. Serangan rudal berskala besar Rusia memicu kobaran api hebat di sejumlah titik di ibu kota Kiev. Sementara serangan drone Ukraina ke wilayah Moskwa menyebabkan satu orang tewas dan sejumlah orang lainnya mengalami luka. Informasinya sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Albi Pratama, salam sehat dan sampai jumpa.
6: Pasukan Rusia meluncurkan serangan rudal berskala besar yang menghantam ibu kota Ukraina, Kiev, pada Minggu dini hari waktu setempat. Serangan ini memicu kobaran api hebat di sejumlah titik vital kota. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, menyatakan hantaman rudal itu memicu kebakaran hebat di sedikitnya 2 distrik berbeda. Rekaman video Reuters memperlihatkan tim pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api besar yang melahap kawasan pasar buku terkenal di Kiev yang terletak di dekat stasiun metro Pechina. Sementara itu, Dinas Darurat Kota Kiev melaporkan sedikitnya 2 orang warga mengalami luka-luka akibat insiden itu dan langsung dilarikan ke fasilitas medis terdekat untuk mendapatkan penanganan darurat. Deretan drone milik Ukraina melancarkan serangan udara berskala besar ke wilayah Moskwa pada Minggu dini hari. Gubernur wilayah Moskwa Andrei Vorobyov menyebut serangan ini sebagai salah satu yang terbesar yang pernah menyasar kawasan tersebut. Robio mengonfirmasi akibat serangan drone Ukraina itu, seorang pria berusia 83 tahun tewas dan beberapa orang lainnya mengalami luka-luka di kota Podolsk. Kepulan asap hitam pekat terlihat membumbung tinggi di atas lokasi gudang milik retail daring terbesar di Rusia, Wildberries, yang terletak di Koledino, sekitar 45 km di selatan Moskwa. Selain di Podolsk, kerusakan akibat hantaman drone juga dilaporkan terjadi di beberapa titik lainnya, termasuk sebuah gudang di kota Domodedovo yang terletak tidak jauh dari salah satu bandara utama Moskwa. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim pihak militer berhasil menembak jatuh total 822 drone Ukraina di berbagai wilayah di seluruh negeri. Serangan terarah terhadap fasilitas Wildberries ini merupakan bagian dari strategi militer Ukraina dalam beberapa pekan terakhir. Kiev secara konsisten menargetkan infrastruktur ekonomi Rusia yang dituding turut mendanai dan mendukung kampanye militer Moskwa.

0: Gempa susulan di Nusa Tenggara Timur masih terjadi. Pasien puskesmas dan tenaga medis panik lakukan evakuasi. Lomba 17-an berubah petaka, peserta lomba panjat pinang terjatuh. Warga berebut uang hadiah senilai 5 juta rupiah di lokasi wisata air. Halo, jumpa lagi bersama saya Bini Dermawan, inilah redaksi Mendalang Terpercaya. Seorang pemuda di Kabupaten Serang, Banten pingsan setelah terjatuh dari ketinggian saat ikut lomba panjat pinang menyemarakan hari kemerdekaan. Adapun di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, mobil pick-up yang membawa peserta upacara hari kemerdekaan terjun ke jurang sedalam 30 meter.
1: Perayaan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di kawasan Gunung Lau diwarnai insiden kecelakaan. Mobil pickup yang mengangkut peserta upacara hari kemerdekaan terjun ke jurang sedalam 30 meter di jalur wisata Sarangan Desa Dadi, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur pada Senin petang. 7 penumpang mobil pickup yang terluka berat dan ringan dibawa ke Puskesmas Plaosan. Saat ini para korban kecelakaan dirawat di Rumah Sakit Magetan. Seorang korban menuturkan kecelakaan terjadi saat mereka dalam perjalanan pulang ke Ngawi usai mengikuti upacara bendera di Bukit Mongkrang Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Akibat sopir diduga mengantuk, mobil tiba-tiba oleng dan menabrak sepeda motor yang dikendarai seorang pelajar. Mobil pickup sempat menabrak pembatas jalan sebelum terjun ke jurang. Kasus kecelakaan ini sedang diselidiki oleh Polsek Plaosan.
2: Jadinya cuma bangun-bangun dari masuk bawah.
3: Berarti jenengan ikut ke jurang juga?
2: Iya. Kalau informasi awal dalam keadaan mengantuk. Ya, menabrak ada motor yang arah Plaosan.
3: Ini masuk ke dalam jurang atau gimana?
2: Masuk, terlempar ke dalam.
1: Sementara di Banten, seorang pemuda bernama Rizky terjatuh saat mengikuti lomba panjat pinang menyemarakan kemerdekaan Indonesia di Desa Kampung Baru, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang pada Senin sore. Tubuh korban sempat menimpa rekan satu timnya sebelum terhempas ke sungai. Dalam kondisi pingsan, korban dilarikan warga ke Puskesmas Pamarayan menggunakan mobil ambulans milik Desa Kampung Baru. Nyawa korban bisa diselamatkan dan dinyatakan hanya mengalami luka. Panitia lomba menduga korban mengalami kram dan kelelahan akibat kurang beristirahat. Imbas dari insiden ini, panitia menghentikan perlombaan panjat pinang untuk mencegah kejadian serupa terulang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Aksi pencurian tidak biasa berlangsung di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Seorang pria terekam kamera pengawas mencuri pakaian dalam wanita yang sedang dijemur di halaman rumah. Tidak hanya satu kali. Pelaku ternyata sudah 27 kali mencuri pakaian dalam. Oke. Kamera pengawas merekam detik-detik pencurian di Kelurahan Doromukti, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Seorang pria berpakaian serba hitam mencuri sejumlah pakaian dalam wanita yang sedang dijemur di halaman rumah. Aksi pelaku pada Jumat malam terekam kamera CCTV yang sengaja dipasang pemilik rumah karena kerap kehilangan pakaian dalam. Pencurian dengan sasaran tidak biasa ini ternyata tidak hanya sekali terjadi. Menurut pemilik rumah, ia telah 27 kali kehilangan pakaian dalam miliknya. Sedangkan pakaian dalam milik anak dan suaminya tidak ikut dicuri. Kamera pengawas pun akhirnya dipasang untuk mengetahui siapa pencuri pakaian dalam ini. Meski telah memiliki rekaman kamera pengawas, korban mengaku belum mengetahui identitas pelaku.
4: Akhirnya itu kita bilang semua yang cekin. Akhirnya suami saya itu penasaran, dia pasang CCTV terus naruh rumah dari kemarin. Akhirnya terasa
5: Total berapa banyak?
4: Dua itu semua.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menggeledah toko perhiasan di Sunter Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi membongkar modus baru penyelundupan emas yang dilebur menjadi serpihan bubuk. Kawanan pelaku menyembunyikannya ke pakaian dalam untuk menghindari pemeriksaan di Bandara Soekarno-Hatta. Penggeledahan ini adalah pengembangan kasus dua warga negara India yang sebelumnya ditangkap di sebuah apartemen penjaringan atas dugaan penyelundupan emas ilegal ke Dubai. Di toko 4 lantai ini terdapat gudang logistik, berangkas penyimpanan emas, hingga tempat produksi untuk melebur emas batangan menjadi serpihan bubuk. Polisi menemukan pengukur kadar kimia emas 1 kg yang tersimpan di dalam berangkas, mesin jahit yang digunakan untuk memodifikasi pakaian dalam, timbangan, blender, dan bukti transaksi. Keadaan ini membongkar modus baru penyelundupan emas batang yang dilebur menjadi serpihan bubuk. Serpihan disembunyikan ke pakaian dalam modifikasi agar terhindar dari pengecekan petugas bandar. Selanjutnya kita ke Banten, akibat tumpahan minyak goreng yang terjadi di Pamulang Barat, Tangerang Selatan, sedikitnya 6 pemotor menjadi korban imbas licinnya jalan. Akibatnya sejumlah pemotor mengalami luka-luka.
5: Ya, ini korbannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Ya, kita lihat inilah video amatir yang direkam warga saat sejumlah pemotor terjatuh setelah melewati jalan yang terkena tumpahan minyak goreng di Jalan Raya Siliwangi, Pamulang Barat, Tangerang Selatan, Banten pada Senin. Pemotor yang mengalami luka segera mendapat pertolongan warga. Sementara 5 personel damkar langsung melakukan penanganan dengan menyiram air sabun dan menyapu permukaan jalan untuk membersihkan sisa minyak yang menempel di aspal. Selama proses pembersihan, arus kendaraan sempat melambat. Personel Polsek Pamulang dikerahkan untuk mengatur dan mengurai lalu lintas. Berikutnya kita ke Jawa Tengah, menyemarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Ribuan pengunjung di Umbul Pelem Klaten saling berdesakan berebut uang tunai senilai 5 juta rupiah. Semarak peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia terlihat di tujuan wisata air Umbul Pelem, Desa Unut, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin pagi. Ribuan pengunjung saling berdesakan demi berebut uang tunai yang mencapai 5 juta rupiah. Uang tunai disebar oleh pengelola wisata dari atas wahana Flying Fox. Pecahan uang tunai dibungkus menggunakan plastik agar tidak basah. Dari keterangan pengelola wisata Umbul Pelem, kegiatan bagi-bagi uang tunai ini juga sebagai wujud syukur atas kemerdekaan yang diraih negeri ini selama 81 tahun. Membutuhkan penanganan medis segera, 3 korban gempa bumi di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur dievakuasi menggunakan helikopter. Evakuasi dipimpin langsung oleh Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i. Helikopter milik Basarnas membawa 3 korban gempa bumi dari posko utama Satar Kampas menuju Labuan Bajo, Manggarai Barat pada Selasa siang. Ketiga korban merupakan warga desa Hajuwangi dan desa Satar Padut, kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Salah satu korban merupakan anak perempuan berusia 5 tahun dan dengan pendampingan dokter serta tim medis, ketiga korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.
6: Karena di sana kita mendapatkan informasi ada beberapa korban dalam kondisi fraktur dan harus kita evakuasi segera mungkin. Sambil menunggu menuju ke lokasi untuk evakuasi medis, kita juga dorong sesuai hasil koordinasi dengan Wamenkes tadi malam. Pagi ini kita dorong beberapa tenaga medis.
0: Sejumlah pasien dan tenaga kesehatan Puskesmas Watubaing, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur terpaksa dievakuasi keluar gedung setelah terjadi gempa susulan pada Senin. Sementara itu ratusan warga Waikokak, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo memilih mengungsi mandiri dan bertahan dengan kondisi seadanya karena takut terjadi gempa susulan.
7: Kepanikan terjadi saat gempa susulan yang dirasakan di Puskesmas Watubaing, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur pada Senin. Beberapa pasien ibu hamil yang hendak melahirkan dievakuasi ke luar gedung, termasuk seorang ibu yang sudah melahirkan bersama bayinya. Karena tidak ada tenda pengungsian, untuk sementara para pasien ditempatkan di belakang Puskesmas Watubaing dengan hanya ditutup kain dan sarung milik para nakes Puskesmas Watubaing. Para pengungsi berharap pemerintah segera membangun tenda darurat untuk pasien. Ratusan warga Waikoka, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo memilih mengungsi mandiri dan bertahan dengan kondisi seadanya karena takut terjadi gempa susulan. Dengan peralatan seadanya, warga bahu-membahu membangun tenda darurat dan dapur umum di perbukitan. Warga yang berada di pesisir utara Flores hingga kini belum mendapatkan bantuan, terutama air bersih, makanan, dan peralatan tidur. Sementara itu, gempa susulan sempat terjadi pada Senin siang dengan berkekuatan magnitudo 5,6 hingga menimbulkan longsoran batu di ruas jalan.
8: Nah, ini batu barusan terjadi gempa, makanya batu gelombongan ini dia baru jatuh. Yang kemarin-kemarin sudah sempat dibersihkan di depan. Kalau yang ini yang baru, makanya sekarang kami lagi koordinasi dengan alat untuk datang bersih-bersih. Kebetulan alat juga ada pembersihan di titik-titik longsor yang ada di STA 24, terus ada yang di STA 3 juga. Sekarang tinggal kita menunggu alat, kami pun lagi mengatur arus lalu lintas biar tetap lancar.
7: Karena masih sering terjadi gempa susulan, warga diimbau untuk berhati-hati dalam perjalanan karena ancaman longsoran dan guguran batu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ada cerita duka dari Nusa Tenggara Timur usai gempa melanda akhir pekan lalu menuai keprihatinan mendalam. Salah satunya dialami oleh pasangan suami istri di Kabupaten Sika yang harus kehilangan anak mereka dalam kandungan pasca gempa Flores Sabtu 15 Agustus lalu. Bayi meninggal dalam kandungan usai guncangan gempa. Selain jumlah korban dikhawatirkan terus bertambah, masih banyak lokasi yang belum tersentuh bantuan. Dan berikut informasinya dalam laporan khas redaksi.

0: Harapan dan mimpi indah Rensiana, 21 tahun, dan Yohanes Siltiket, 23 tahun, pasangan suami istri warga desa Done, Kecamatan Mage Pandang, Kabupaten Sika, untuk menggendong buah hati pupus sudah. Mereka harus kehilangan anak pertama yang sedang dikandung oleh Rensiana. Rensiana masuk ke IGD RSUD Dr. T.C. Hilir Smaumere, Kamis 13 Agustus dan seharusnya menjalani operasi terkait kehamilannya pada Sabtu 15 Agustus 2026. Namun gempa yang terjadi membuat proses operasi ditunda keesokan harinya. Saat terjadi guncangan dahsyat, Rensiana dan sang suami Yohanes berlari menyelamatkan diri keluar gedung rumah sakit. Proses operasi anak pertamanya ini berlangsung pada Minggu 16 Agustus. Namun takdir berkata lain, anak perempuannya ini meninggal. Menurut penjelasan dari rumah sakit, anak pasangan Rensiana dan Yohanes meninggal dalam kandungan saat mereka tiba di rumah sakit. Kini Rensiana dirawat di tenda darurat di halaman RSUD Dr. T.C. Hilir Smaumere dan didampingi oleh keluarga.
1: Intinya jatuhnya hari Sabtu, habis dokter bilang bapak tunda lagi, lihat kondisinya kalau jadi hari Minggu. Minggu sekitar jam 9 atau jam 3 sore. Nah, hasilnya hari Minggu sekitar jam 9 terjadi operasi. Hasil akhir operasi itu hasil dari operasi anak meninggal dunia.
0: Cerita ini menjadi salah satu potret kesedihan yang teramat sangat dalam gempa di Nusa Tenggara Timur. Selain keluarga kehilangan orang tercinta mereka, ada juga cerita bayi-bayi yang dirawat dengan segala keterbatasan sarana di rumah sakit akibat gempa. 5 orang bayi yang baru lahir harus terbaring di bawah tenda darurat di belakang Puskesmas Watu Baing, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Bicara tentang penyaluran bantuan tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Selain wilayah yang dilanda kerusakan gempa luas, perjalanan juga harus melalui laut. Kami bersama tim Satgas Polairut membawa ratusan paket sembako dari Pelabuhan Wuring. Setibanya di Palue, kami melanjutkan perjalanan menuju Desa Nitungglea, namun terhambat longsor dan batu besar sisa gempa. Kami singgah di tenda pengungsian Desa Tuanggeo yang dibangun seadanya oleh warga. Rumah warga rusak berat dan jaringan listrik masih padam. Mereka hidup dalam kondisi yang sangat darurat.
2: Membangun tenda darurat tanpa ada perlengkapan yang memadai. Kemudian kami kehilangan jaringan internet, lalu listrik padam sejak gempa dahsyat itu.
0: Medan berbahaya dan gempa susulan membuat kami terpaksa menghentikan perjalanan ke Desa Nitungglea dan kembali ke Desa Tuanggeo dan membantu evakuasi korban. Desa Nitungglea rusak parah dengan lebih dari 2.000 warga mengungsi.
3: Saya tidak memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan karena proses perjalanan atau medannya cukup sulit. Bukan cukup, tapi sangat sulit sekali. Gempa-gempa kecil masih terasa sehingga sering terjadi longsor di beberapa titik jalan. Dan itu tentu saja dengan mempertimbangkan faktor keamanan, saya memutuskan untuk kembali ke desa yang paling dekat dan kemudian memutuskan akan kembali ke Maumere dengan menggunakan kapal milik Polairut. Nah, kapal ini juga akan melakukan evakuasi, persiapan di belakang saya, persiapan evakuasi salah seorang korban berusia 8 tahun yang mengalami luka dalam.
0: Tim tanggap bencana harus menembus jalan yang tertutup batu longsor untuk mencapai Desa Nitungglea di Pulau Palue, Kabupaten Sika. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu lebih dari 2 jam dengan berjalan kaki karena kendaraan tak bisa melintas. Satu warga dilaporkan meninggal dan 2 korban luka berat dirujuk ke RSTC Hilir Smaumere. Gempa yang mengguncang Flores pada Sabtu lalu berdampak ke 141 rumah warga di Kecamatan Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur yang rusak berat. Kerusakan pun tersebar di 5 desa. Di Desa Nitungglea, satu warga bernama Justina Sugo meninggal dunia. Miris dan sangat memprihatinkan. Gempa dan longsor memutus akses jalan serta komunikasi, sehingga evakuasi distribusi bantuan dan pendataan korban masih sangat terhambat. Hingga Senin, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur menjadi 68 jiwa, sementara 213 orang dilaporkan luka-luka. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Usai jeda komersial berikut, detik-detik meregangkan terjadi saat bendera raksasa tidak bisa berkibar sempurna. Warga pun nekat memanjat tiang bendera. Redaksi segera kembali.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Tabik pun warga Lampung sukses di 3 kota besar. Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
2: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang, pernah jadi aktivis.
4: Iya.
3: Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
2: Iya, kalau begini
4: saya melamar.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
2: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
2: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: harga ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
2: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
2: tadi.
7: Tidak hanya
2: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 live di CNN Indonesia.
8: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
9: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1:45 di CNN Indonesia.
10: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
8: Halo. Good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
11: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Momen upacara peringatan HUT ke-81 RI di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta viral di media sosial. Seluruh tamu hingga pejabat berdiri berjajar dengan peserta upacara tanpa tenda khusus. Sementara itu detik-detik menegangkan terjadi saat bendera raksasa tidak bisa berkibar sempurna saat warga pesisir Jepara, Jawa Tengah menggelar upacara bendera 17 Agustus di Laut Jawa.
5: Inilah detik-detik seorang petugas upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang nekat memanjat tiang setinggi 30 meter untuk membentangkan dan membuka bendera yang tak berkibar dengan sempurna. Insiden ini terjadi saat warga pesisir menggelar upacara bendera di Pantai Pelanyaran, Kelurahan Karang, Kebugusan, Jepara pada Senin siang. Meski sempat diwarnai insiden, upacara tetap berlangsung hikmat. Bagi warga pesisir, kegiatan ini bukan sekadar peringatan hari kemerdekaan, namun menjadi momen pengingat bagi masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian pantai.
6: Belum.
7: Belum.
6: Baru pertama kali.
7: First time.
6: Seru-serunya gimana?
7: Gimana ya, seru. Terus ya agak terombang-ambing ombaknya sih.
5: Ada yang berbeda pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Alun-Alun Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Para pejabat dan tamu undangan berdiri sejajar tanpa tenda khusus atau VIP. Semua berdiri bersama merasakan sengatan panasnya matahari pagi. Bupati Kulon Progo Agung Setiawan menyebut konsep ini sebagai upaya memaknai kemerdekaan dengan langkah nyata menunjukkan kesetaraan antara pemimpin dan masyarakat.
8: Kami memakai konsep satu rasa, satu jiwa, di mana kami semua berdiri sama tinggi, duduk sama rendah kepada seluruh tamu undangan dan juga para peserta. Kami hanya memberikan kursi untuk para veteran dan ibu-ibu.
5: Melalui semangat satu rasa satu jiwa, pemerintah Kulon Progo berharap nilai kemerdekaan tidak hanya dirayakan, namun juga diwujudkan dalam kebersamaan dan pembangunan yang nyata. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Masih dalam suasana perayaan kemerdekaan Indonesia, tawaran kuliner asal Bandung tidak selalu soal rasa, namun ada cerita sejarah yang menarik. Mulai dari cerita tentang restoran elit pada zaman Hindia Belanda, hingga cerita tentang warung kopi yang tetap eksis dari generasi ke generasi.
9: Berada di Jalan Alkateri, Kota Bandung, terdapat sebuah warung kopi yang sudah berdiri sejak 1930. Konon, tempat ini menjadi warkop tertua yang masyhur dengan sebutan Warung Kopi Purnama dan didirikan oleh pria keturunan Tionghoa bernama Yong Atong. Saat zaman kolonial Hindia Belanda, tempat ini menjadi lokasi pertemuan para pedagang. Tak hanya sekedar menikmati secangkir kopi, mereka juga saling berelasi dalam konteks berbisnis. Dahulu namanya adalah Xiang Song.

0: Saat ini, warkop yang berada di pusat kota ini dikelola oleh generasi keempat, yakni Aldi Yonas. Selama 96 tahun berdiri, suasana klasik masih terasa begitu memasuki warung. Sebab pengelola masih menjaga keaslian dari bangunannya. Setiap sudut mengingatkan siapa saja yang datang dengan akulturasi tiga budaya, yakni Tionghoa, Belanda, dan Indonesia.
1: Tantangan paling utama kita untuk menjaga keaslian ya, dari resep dan dari bangunan, dari ambience-nya. Nah, itu tantangan paling utama ya. Jadi dari rasa, dari suasana, itu menjadi yang visi utama.
0: Tak heran, konsumen yang datang berasal dari lintas generasi. Tak hanya sekedar menikmati hidangan, banyak di antara mereka juga datang untuk bernostalgia.
2: Waktu saya umur cucu saya ini, ya kira-kira 8-10 tahun lah ya, sama nenek diajak ke sini beli roti Sarikaya. Wah, pokoknya paling top aja deh roti Sarikayanya. Kakek sama nenek saya ngopi, terus turun ke ibu saya. Ibu saya juga ajak saya selalu jajan ke sini. Karena di sini tuh daerah pertokoan elit dulu. Ada Kota Tujuh, ada Deson, ada Kota Kembang gitu ya.
3: Sekarang bawa cucu ya?
2: Nah, sekarang lucunya saya bawa cucu saya jajan ke sini.
0: Braga Permai juga menjadi salah satu restoran legendaris di Paris van Java. Restoran yang berada di jantung kota ini sudah eksis sejak 1918 dengan nama Mansion Bocharien yang didirikan oleh Elvan Bocharien. Lokasinya dulu berada di persimpangan Braga dan Lembong sebelum akhirnya pindah ke Braga pada 1923.
4: Betul, saya pernah ketemu sama mungkin bisa dibilang cucu-cucu dari para pendiri Mansion Bocharien awal. Bahkan beliau membawa fotonya. Kakeknya tersebut disamakan dengan foto yang di sini. Datangnya kakeknya itu masih bayi yang ada di foto tersebut. Dan itu menurut saya sangat memorable banget.
0: Hingga kini, aneka makanan khas Belanda masih tersedia. Seperti bitterballen, yakni camilan khas Belanda yang mirip seperti kroket dan terbuat dari adonan rogut, bokkenpotjes hingga poffertjes.
5: Ya, dari sekian banyak hidangan Belanda yang kemudian ada, yang menjadi favorit saya adalah bitterballen yang satu ini ya. Sebenarnya ini bukan makanan berat, lebih kepada kudapan atau snack aja gitu ya, yang dibuat bentuknya kecil-kecil seperti ini. Dan yang paling menarik adalah ternyata resepnya terus dijaga dari awal berdiri ketika tahun 1920-an sampai sekarang di tahun 2026.
0: Sejak awal berdiri, restoran ini memang berfokus pada roti dan pastry. Namun, seiring dengan perkembangan waktu, berbagai hidangan lain mulai dihadirkan kepada pelanggan. Karenanya, adanya restoran legendaris ini bukan hanya tentang mempertahankan masa lalu, tapi bagaimana menjadikan warisan kuliner sebagai sesuatu yang hidup dan dapat dinikmati oleh generasi yang berbeda. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
6: Kendaraan minibus tenggelam di kolam usai tabrakan dengan truk miris. 4 orang sekeluarga tewas mengenaskan. Tetaplah di redaksi, jangan kemana-mana.

0: rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
5: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam.

0: hingga luar negeri.
1: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Sebuah minibus yang ditumpangi satu keluarga bertabrakan dengan truk di Tasikmalaya, Jawa Barat dan menewaskan 4 orang. Sementara itu diduga akibat sopir mengantuk, truk bermuatan pasir menabrak truk lain yang sedang berhenti di pinggir jalan di Klaten, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan, sopir truk pasir sempat terjepit kabin kendaraan.
4: Empat orang dalam satu keluarga tewas di Tasikmalaya, Jawa Barat pada Senin siang setelah minibus yang mereka tumpangi terjun ke kolam. Menurut keterangan saksi mata, minibus ditumpangi oleh satu keluarga dari Jakarta menuju Cilacap dalam kecepatan tinggi. Minibus oleng keluar jalur dan menghantam truk dari arah berlawanan. Kerasnya hantaman membuat minibus terguling. Beberapa korban sempat terjebak dalam bodi kendaraan. Kepolisian masih menyelidiki penyebab kecelakaan ini. Dua kendaraan dievakuasi ke Satlantas Polres Tasikmalaya Kota. Para korban tewas sudah dibawa oleh keluarga.
5: Mobil yang di tempat kurang lebih 6 lah. 6 orang yang meninggal karena terendam air.
6: Itu
5: lambat pertolongan.
4: Evakuasi sopir truk pasir berlangsung dramatis di Jalan Raya Yogyakarta Solo, Ceper, Klaten, Jawa Tengah pada Selasa pagi. Kecelakaan berawal saat truk pasir berangkat dari Yogyakarta menuju Klaten. Naas, truk pasir oleng ke kiri. Diduga akibat sopir mengantuk, truk menghantam dan menabrak truk lain yang sedang berhenti di pinggir jalan. Akibat kecelakaan ini dua orang terluka. Sopir truk sempat terjepit kabin dan mengalami patah kaki. Seluruh korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Suraji Tirto Negoro Klaten. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan informasi tadi sekaligus menutup seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Bini Dermawan pamit. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.

0: Kamera CCTV merekam aksi pencurian motor di sebuah butik di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Minggu malam. Satu pelaku membawa kabur sepeda motor yang terkunci ganda, sementara rekannya mengikuti menggunakan motor trail. Mengetahui motornya dicuri, korban menangis histeris. Korban tak hanya kehilangan sepeda motor, namun juga sejumlah dokumen penting yang tersimpan di dalam bagasi motor. Menurut warga sekitar, kedua pelaku diduga sudah terlihat di sekitar lokasi selama 3 hari sebelum aksi pencurian. Saat ditanya warga, kedua pelaku mengaku bahwa motornya sedang rusak.
1: Sekitar sini itu ke sana semua, soalnya katanya itu sudah dari kayak beberapa hari itu sudah diincer, iya mantap.
0: Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke Polres Pasuruan Kota. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Kamera CCTV merekam saat seorang pria mencuri paket milik penghuni kos di Kramat Jati, Jakarta Timur. Berbekal seragam dari bekas tempat kerjanya, pelaku masuk ke sebuah kosan di Jalan Al-Amin Kramat Jati Senin sore. Ia berpura-pura hendak memperbaiki jaringan internet. Pelaku bahkan sempat naik ke lantai 2 untuk memotong kabel agar bisa beralasan kabel tersebut putus digigit tikus kepada penjaga kos. Setelahnya, pelaku turun ke lantai 1 untuk menuju tempat kumpulan paket. Sambil berpura-pura memainkan ponsel untuk memantau situasi, ia juga langsung menggasak 2 paket dan bergegas pergi. Namun aksinya dipergoki salah satu penghuni kos yang langsung melaporkan ke penjaga.
2: Dia datang sendiri ke sini.
3: Langsung.
2: Dia katanya mau benerin WiFi lagi.
3: Terus?
2: Nah itu nggak tahu siapa yang ngelaporin. Intinya anak kos nggak ada yang ngelapor sama sekali.
3: Bang, tapi sama korban yang paket itu, dia mau nganterin paket tapi paketnya tidak ada sama sekali.
2: Nggak dibawa ke sini.
3: Oh, hanya modus aja berarti. Enggak.
0: Pelaku sempat mengelak, namun akhirnya tak berkutik saat ditunjukkan bukti rekaman CCTV. Warga yang geram pun sempat menghakimi pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Freddy Cahya.

0: Petugas kepolisian membubarkan aksi balap liar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada hari Minggu malam. Petugas menangkap 8 remaja dan mengamankan sejumlah motor. Di lokasi yang lain, pemirsa, dua pelaku pencurian sepeda motor dibekuk anggota Brimob dan warga di kawasan lapangan bola Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Keduanya bahkan sempat berusaha kabur hingga akhirnya dikejar oleh massa.
1: Tim Jatantras Polrestabes Makassar membubarkan kawanan balap liar hingga geng motor di ruas Jalan Veteran Selatan Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada hari Minggu malam. Dalam pembubaran ini, sebanyak 8 anak di bawah umur berasal dari Kota Makassar hingga Kabupaten Goa yang berhasil tertangkap. Dari hasil pemeriksaan, para remaja yang diamankan datang ke lokasi untuk menonton balap hingga konvoi sepeda motor. Mereka kemudian langsung dibawa ke Jatantras Satreskrim Polrestabes Makassar untuk dilakukan pemeriksaan bersama barang bukti motor.
2: Kami mengamankan anak remaja yang menggunakan sepeda motor gong, kemudian balap-balap, dan ada kemungkinan termasuk daripada kelompok-kelompok motor. Terhadap anak-anak tersebut, kami amankan pada saat melakukan kegiatan tersebut.
1: Warga dan petugas Brimob langsung meringkus dua pelaku ranmor yang terjebak di Jalan Buntu di Kampung Cibubur, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu sore. Sebelumnya para pelaku akan mencuri motor di parkiran lapangan bola, namun aksinya gagal dan langsung kabur usai diteriaki petugas. Beruntung anggota patroli Polsek Tenjo tiba cepat di lokasi hingga keduanya selamat dari amukan massa. Dari penggeledahan, petugas juga mendapati kunci letter T yang biasa digunakan pelaku untuk beraksi. Kedua pelaku ternyata merupakan residivis kasus serupa dan diduga menjadi pelaku dalam sejumlah laporan kehilangan motor warga pekan lalu. Sementara, modus pelaku kerap beraksi mengamati dan menyasari motor yang terparkir di lokasi sepi termasuk rumah kosong.
3: Saat diamankan oleh petugas, kedua pelaku hendak melakukan pencurian sepeda motor. Namun ya sebelumnya diduga para pelaku ini karena sudah residivis, sudah berulang, diduga di tanggal 2 Agustus dan tanggal 8 Agustus ada laporan polisi ke kami, ada kendaraan sepeda motor yang hilang, dugaan keras mereka yang melakukan, namun dalam saat ini masih dalam proses pemeriksaan kami.
1: Atas perbuatannya, keduanya kembali dijebloskan ke penjara dan terancam kurungan di atas 6 tahun. Polda Maluku Utara menerima 16 pucuk senjata api ilegal, 4 buah magazin, serta 138 butir amunisi

0: berbagai kaliber dari masyarakat di wilayah Kabupaten Halmahera Utara yang diserahkan secara sukarela. Dalam konferensi pers pada Senin pagi, Kapolda Maluku Utara Irjen Polisi Arief Budiman menjelaskan dalam penyerahan tersebut juga terdapat 4 pucuk senjata api organik yang berasal dari Filipina. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, senjata tersebut sebelumnya disimpan dengan tujuan untuk dijual kepada kelompok kriminal bersenjata di Papua pada tahun 2024.
1: 4 pucuk senjata api organik yang berasal dari Filipina dan berdasarkan keterangan yang diperoleh, senjata tersebut sebelumnya disimpan dengan tujuan untuk dijual ke kelompok kriminal bersenjata di Papua pada tahun 2024. Senjata yang diserahkan bukan sekedar benda, ia adalah simbol potensi konflik yang dapat mengancam keselamatan masyarakat dan stabilitas daerah. Penyerahan senjata kepada negara adalah wujud keberanian, kesadaran hukum, dan cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia.
0: Polda Maluku Utara bersama seluruh jajarannya akan terus melakukan langkah persuasif, preventif, maupun penegakan hukum untuk memastikan tidak ada lagi senjata api ilegal yang beredar dan berpotensi digunakan untuk melakukan tindak pidana atau memicu konflik. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Hendak mengambil narkoba jenis tembakau sinte yang ditaruh di tumpukan sampah saluran air yang kering. Dua orang pemuda diringkus warga Jalan Pertanian Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Sementara Bareskrim Polri menggeledah sebuah toko perhiasan di kawasan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam penggeledahan ini, polisi menyita emas seberat 1 kg dan membongkar modus baru penyelundupan emas yang telah dilebur menjadi serpihan bubuk ke Dubai dengan menyembunyikannya ke dalam pakaian dalam.
3: Bukannya ikut perlombaan Hari Kemerdekaan, dua pemuda ini malah pesan narkoba jenis sinte melalui media sosial. Warga yang curiga dengan gelagat kedua pemuda ini langsung mengamankannya saat hendak mengambil barang pesanannya yang ditaruh di tumpukan sampah saluran air yang kering di Jalan Pertanian Klender, Jakarta Timur, Senin sore. Dari tangan kedua pemuda ini didapatkan barang bukti satu paket narkoba jenis tembakau sinte yang dipesannya melalui media sosial seharga Rp90.000. Selanjutnya, kedua pemuda berikut barang bukti serta kendaraan yang digunakannya diserahkan warga ke petugas untuk dibawa ke Mapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur.
4: Ambilnya tadi narkoba jenis sinte, Pak.
5: Lu janjian dulu deh sama yang mau sinte.
4: Itu ya, ada lagi. Mesan.
6: Namanya dong, sebelumnya kaulan
4: Pak. Setelah itu dikirimnya mem. Kayak kaulan itu, sama foto, kirim sutan, sama tanda panah.
5: Di mana? Ini kita tangkap dua pelaku yang kita curigakan dan berhasil kita ambil barang buktinya. Berikut juga bukti satu unit motor. Kita amankan dulu pelaku, kita interogasi karena ada kemungkinan terlibat yang menaruh barang ini berada di wilayah kami. Jadi kami mohon juga nanti pihak Polsek Duren Sawit bisa mengungkit ya dan juga bisa menangkap pelaku-pelaku narkoba di lingkungan kami supaya lebih nyaman, tertib, dan juga nggak ada kegiatan narkoba di sini.
3: Di Tipiter, Bareskrim Polri melakukan penggeledahan terhadap sebuah toko perhiasan berlantai 4 di kawasan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Senin malam. Penggeledahan ini merupakan pengembangan terhadap kasus dua warga negara India yang sebelumnya telah ditangkap di sebuah apartemen kawasan Penjaringan minggu malam kemarin atas penyelundupan emas ilegal ke Dubai. Diketahui toko 4 lantai ini digunakan sebagai tempat transaksi jual-beli emas dari berbagai wilayah di Indonesia dan terdapat gudang logistik, berangkas penyimpanan emas, hingga tempat produksi untuk melebur emas batangan menjadi serpihan bubuk. Dalam penggeledahannya, petugas berhasil menemukan pengukur kadar kimia, emas seberat 1 kg yang tersimpan di dalam berangkas, mesin jahit yang digunakan untuk memodifikasi pakaian dalam, timbangan, blender, dan bukti transaksi. Direktur Tindak Pidana Tertentu Brigjen Pol Muhammad Irhamni menyebut, penggeledahan ini berhasil membongkar modus baru yang digunakan para pelaku dengan menyelundupkan emas batang yang berhasil dilebur menjadi serpihan bubuk untuk disembunyikan ke pakaian dalam yang sudah dimodifikasi agar terhindar dari pengecekan petugas di bandara.
7: Kemudian ditemukan satu batang emas, 1 kilo, yang tersimpan di dalam berangkas tadi sudah kami bongkar, berhasil kami bongkar. Kemudian ada mesin jahit yang digunakan untuk memodifikasi.

0: Karena dalam ada bagian khusus yang bisa untuk menyimpan buku atau serbuk tadi. Kemudian alat untuk mengubah bentuk emas yang batangan untuk menghancurkan. Kemudian ada beberapa alat untuk blender untuk menghaluskan atau untuk membuat bentuk.
1: Polisi masih mendalami jaringan penyelundupan ini, termasuk menelusuri perlintasan di Bandara Soekarno-Hatta, aliran transaksi keuangan, serta kemungkinan keterkaitan dengan pertambangan emas ilegal. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang bayi laki-laki ditemukan warga di sebuah dilaci gerobak bakso milik warga Tongas Kulon, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Sementara di lokasi lain, aparat unit reskrim Polsek Sawah Besar berhasil meringkus seorang wanita muda terduga pelaku pembuang jasad bayi perempuan di tumpukan sampah Jalan Krekot Bundar Raya, Pasar Baru, Jakarta Pusat.
3: Warga Desa Tongas Kulon, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, digegerkan dengan penemuan bayi laki-laki di dalam laci gerobak bakso, tempat menaruh uang di warung milik pasangan Ma'ruf dan Afida Yani pada Minggu siang. Saat ditemukan, bayi malang ini dalam kondisi tidak mengenakan pakaian dan hanya beralaskan kantong plastik berwarna biru.
4: Tadi itu ini ada di dalam laci uang.
5: Punya?
4: Punya saya sendiri, rombong punya saya sendiri.
5: Rombong apa itu?
4: Iya, rombong jualan cilok,
5: pendong. Oh, terus habis itu saat suara tangis atau gimana?
4: Suara tangis. Ada warga sekitar yang dengar, terus saya dipanggil. Ada suara bayi di rombongnya. Lalu saya keluar melihat ternyata ia ada.
3: Berdasarkan pemeriksaan awal di Puskesmas Cura Tulis, bayi tersebut memiliki berat badan 3.335 gram dan panjang 51 cm. Kondisinya dilaporkan sehat, tali pusar bayi masih terlihat segar dan mengeluarkan darah. Diperkirakan bayi tersebut baru dilahirkan sekitar 1 hingga 2 jam. Polisi berencana berkoordinasi dengan Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Probolinggo Kota untuk melakukan pengecekan kamera CCTV di sekitar lokasi penemuan. Aparat unit reskrim Polsek Sawah Besar berhasil meringkus KA, seorang wanita muda terduga pelaku pembuang jasad bayi perempuan di tumpukan sampah Jalan Krekot, Bundar Raya, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Ironisnya, pengakuan pelaku KA selama mengandung hasil hubungan gelap dengan kekasihnya, terduga KA beralasan kepada orang tuanya jika kondisi perut yang semakin membesar akibat menderita penyakit kista. KA mengaku sempat mengalami kontraksi hebat hingga akhirnya keguguran saat berada di kamar mandi. Demi menutupi aib dan takut kena marah orang tuanya, KA kemudian membuang bayi perempuan yang sudah tak bernyawa tersebut ke tempat sampah yang jauh dari rumahnya. Identitas pelaku berhasil diungkap setelah memeriksa rekaman CCTV di lokasi kejadian oleh petugas, di mana pelaku dibonceng sepeda motor oleh adik laki-lakinya terekam membuang plastik hitam di tempat sampah. Menurut pengakuan KA, sang adik sama sekali tidak mengetahui jika plastik tersebut berisi jasad bayi.
6: Sesuai dengan CCTV, kita dapat informasi bahwa yang ada di CCTV tersebut berinisial KA, kemudian yang laki-laki membonceng itu informasi sementara adalah adik kandungnya. Motif sementara, bayi ini berusia 6 bulan, kemudian lahir sudah dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian pelaku takut diketahui oleh orang tuanya, sehingga bayi tersebut dibuang.
3: Demi melengkapi bukti penyidikan, polisi kemudian menggeledah kamar terduga pelaku dan mengamankan sejumlah obat-obatan serta spray dengan noda bercak darah. Selanjutnya, kasus ini akan dilimpahkan ke Satuan PPA, PPO Polres Metro Jakarta Pusat untuk didalami lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Ribuan warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas 1A dan Lapas Pemuda Tangerang mendapatkan remisi pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya usai jeda, pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Big Pun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Puluhan anggota mantan jamaah Islamiyah dan napi teroris se-Kabupaten Ngawi, Jawa Timur mengikuti upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bersama ratusan santriwati di salah satu pondok pesantren. Sementara itu, ribuan warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas 1A dan Lapas Pemuda Tangerang mendapatkan remisi umum pada momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan beberapa di antaranya langsung bebas.
1: Bertempat di Pondok Pesantren Ar-Rahmah di Desa Katikan, Kabupaten Ngawi, ratusan santriwati serta 87 anggota ekskelompok jamaah Islamiyah dan juga mantan napi teroris atau napiter mengikuti upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 Senin pagi. Dengan memakai baju batik serta peci berpita merah putih, puluhan anggota ekskelompok jamaah Islamiyah dan mantan napi terorisme ini tampak hikmat mengikuti prosesi upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Kehadiran mereka merupakan keinginan dan kesadaran sendiri serta undangan resmi pemerintah daerah bekerja sama dengan Densus 88 Anti Teror Polri, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Kementerian Agama, serta perwakilan TNI Polri setempat.
2: Di tahun ketiga ini dalam pelaksanaan kegiatan upacara semakin lebih baik dan tidak ada rasa canggung lagi.
1: Salah satu anggota eks kelompok jamaah Islamiyah, Aulia Rohman, mengaku terharu dan bahagia dapat mengikuti upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Diketahui kegiatan serupa juga serentak dilaksanakan di 6 titik yang tersebar di Jawa Timur dan diikuti oleh 1.200 anggota eks kelompok jamaah Islamiyah.
3: Ikuti upacara ini dengan hikmat, dengan rasa yang penuh haru juga, yang telah sekian lama kita dulu tidak upacara, sekarang mengikuti upacara kembali itu rasanya alhamdulillah ada rasa namanya kebahagiaan tersendiri seperti itu.
1: Momen haru terlihat di Lapas Kelas 1A dan Lapas Pemuda Kelas 2A Tangerang saat sejumlah warga binaan mendapat remisi kebebasan di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Para warga binaan ini langsung sujud syukur dan mencium bendera merah putih. Usai keluar pintu lapas, mereka pun langsung disambut haru hingga isak tangis sanak keluarga. Kabid Pembinaan Lapas Kelas 1A Tangerang, Dwi Fuad Jamali, menyampaikan sebanyak 1.306 warga binaan mendapatkan remisi umum pada peringatan HUT kemerdekaan tahun ini. 7 di antaranya mendapatkan remisi umum 2 yang membuat mereka langsung dinyatakan bebas.
4: Ini berjumlah isi hunian 1.580 orang, 3 di antaranya itu berstatus tahanan, yang lainnya 1.577 itu narapidana. Nah, di antara 1.577 itu yang memenuhi syarat untuk diberikan remisi umum 17 Agustus itu ada 1.306 orang. Dari 1.306 orang, 7 di antaranya langsung bebas. Besarannya bervariasi untuk remisi, mulai dari 1 bulan hingga 6 bulan.
1: Remisi kebebasan juga diberikan kepada warga binaan Lapas Pemuda Kelas 2A Tangerang. Kasubsi Registrasi Lapas Pemuda Kelas 2A Tangerang, Indra Fat Faisal, mengungkapkan sebanyak 1.148 warga binaan mendapatkan remisi umum dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, 16 warga binaan dinyatakan langsung bebas, sedangkan 5 warga binaan lainnya mendapatkan bebas subsidi. Sorakan dan ungkapan syukur terdengar dari sanak keluarga yang menunggu di balik pintu keluar lapas.
5: Saat ini mendapatkan remisi untuk rekan-rekan warga binaan itu sejumlah 1.148 orang. Kemudian untuk rinciannya itu, untuk RU1-nya itu sebanyak 1.127 orang, dan 21 orang itu mendapatkan RU2. Di mana RU2 ini adalah warga binaan yang setelah mendapatkan remisi itu bisa langsung pulang. Namun demikian, untuk RU2 ini ada 5 orang yang harus menjalankan subsidi karena masih ada denda atau uang pengganti.
1: Pemberian remisi merupakan bentuk penghargaan atas perilaku baik dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam proses pembinaan warga binaan. Bagi warga binaan yang mendapatkan remisi dan langsung bebas, momen ini menjadi titik awal untuk kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat. Mereka diharapkan mampu menjalani kehidupan baru, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Indonesia tengah menghadapi fase baru, pemirsa, dalam dinamika terorisme yang lebih sunyi namun jauh lebih berbahaya. Meski sepanjang tahun 2023 hingga 2024, Indonesia dalam kondisi zero attack atau nol serangan bom terbuka, para ahli dan aparat keamanan memperingatkan adanya transformasi strategi yang radikal. Dari aksi fisik di lapangan menuju rekrutmen digital dan penyebaran ideologi lintas batas melalui dunia maya. Selengkapnya dalam Inside Crime, evolusi terorisme di Indonesia.
6: Ya, seperti inilah kondisi sebelum terjadinya ledakan bom di Terminal Bus Kampung Melayu, Jakarta Timur.
7: Pak polisi bersenjata lengkap masih berjaga-jaga di kompleks Mabes Polri.
8: Selama lebih dari 2 dekade, Indonesia telah menghadapi aksi terorisme. Mulai dari bom dengan skala besar yang terkait dengan jaringan terorisme tingkat internasional, dan yang kali ini adalah aksi yang lebih kecil, terfragmentasi, dan lebih sulit untuk dideteksi. Terorisme kini bukan hanya kisah kekerasan, melainkan bagaimana terorisme itu berevolusi. Dan apakah negara mampu menghadapi perubahan tersebut?
9: Berdasarkan data Global Terrorism Index 2026, saat ini Indonesia berada pada peringkat 24 global dengan skor 4,714 dari skala 10. Artinya, dengan skor ini, Indonesia ada dalam kategori negara dengan dampak terorisme tingkat menengah. Indonesia diposisikan lebih terdampak dibandingkan negara-negara seperti Amerika Serikat yang ada pada peringkat 28. Namun lebih baik dari sesama negara Asia seperti Thailand dan Filipina yang berada di posisi atas atau peringkat 20 dan 23. Pengamat teroris Rakyan Adibrata mengatakan, dalam 5 tahun terakhir, tren terorisme secara global mengalami penurunan. Salah satu faktornya adalah perubahan dinamika di Timur Tengah. Namun bukan berarti tidak ada lagi resiko serangan teroris.
10: Tetapi bagi kami sebagai peneliti, kami melihatnya dari sisi yang berbeda. Tidak adanya aksi terorisme tidak berbanding lurus dengan tidak adanya risk. Saya pikir perlu tetap mengantisipasi potensi-potensi risiko di masa depan, karena ideologi ini masih ada dan ideologi ini masih menyebarkan pahamnya lewat sosial media.
9: Rakyan menambahkan, jika saat ini pola gerakan terorisme sudah mengalami perubahan. Dari jaringan terstruktur, kini sudah mulai memasuki ruang-ruang cyber. Di 1 dekade lalu, struktur terorisme terpusat dengan jalur komando yang jelas. Adanya perintah melalui fatwa, rekrutmen secara fisik, berbasis agama, dan menargetkan simbol negara seperti aparat keamanan dan menyerang menggunakan bom. Di era digital, pola ini berubah. Lebih terfragmentasi dengan aktor tunggal, penyebaran ideologi melalui media sosial, dengan ideologi bukan lagi berbasis agama, dan aksi penyerangan dilakukan secara acak. Perubahan pola terorisme ini juga diakui oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Brigjen Polisi Wawan Ridwan, yang merupakan Direktur Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT. Perubahan ini memunculkan fenomena lone wolf atau pelaku tunggal yang lebih sulit untuk dideteksi, apalagi rekrutmen dan penyebaran ideologi kini masif menggunakan media sosial.
11: Kita lihat bahwa mungkin pada akhir tahun kemarin 2025, kita sudah merilis bahwa pada tahun 2025 itu terjadi proses radikalisasi melalui media sosial. Nah, kemudian juga mereka hampir sebagian besar adalah pengguna media sosial, ya Mbak ya, termasuk juga ini, itu sangat memiliki kerentanan. Mereka banyak terkentanan yang dapat dimasuki oleh kelompok-kelompok jaringan ini sehingga dilakukan radikalisasi melalui media sosial tersebut. Kemudian juga kepada perempuan juga demikian. Nah, memang perempuan kadang-kadang memiliki jiwa keteguhan yang lebih kuat sehingga ketika mereka sudah terradikalisasi, mereka punya ketetapan hati.
9: Media sosial dan game online kini jadi alat untuk penyebaran ideologi, rekrutmen, bahkan hingga kependanaan kelompok atau gerakan terorisme. BNPT telah mengidentifikasi 112 anak dan remaja dari 26 provinsi yang telah terpapar paham radikal. Selain anak dan remaja, kelompok perempuan juga rentan terpapar paham radikal karena menjadi pengguna aktif media sosial dengan tingkat literasi yang rendah.
8: Pertarungan kini tidak lagi sekedar merespon aksi, melainkan bagaimana mendeteksi ideologi sebelum menjadi tindak kekerasan. Strategi penanganan tindakan terorisme di Indonesia kini diuji, tidak hanya di lapangan, tapi juga di ruang digital.
9: Juru bicara Densus 88 Anti Teror Polisi Republik Indonesia, Kombes Pol Maindra Eka Wardana menjelaskan, jika digitalisasi memberikan akses bagi seseorang untuk terpapar paham radikal tanpa perlu relasi sosial langsung atau pertemuan fisik, dan kondisi ini membuat deteksi dini menjadi tantangan berat bagi aparat penegak hukum. Dan juga, ideologi terorisme sekarang tidak lagi berbasis agama. Densus 88 mencatat munculnya ideologi kekerasan baru di kalangan remaja di Indonesia seperti white supremacist, neo-Nazi, hingga kelompok true crime community. Meskipun secara konteks geografis, ideologi seperti supremasi kulit putih tidak relevan di Indonesia, anak-anak muda ini menjadikannya sebagai inspirasi untuk menyalurkan amarah atau rasa frustasi melalui kekerasan. Seringkali, tindakan ini atau aksi teror yang dilakukan oleh anak dan remaja didorong oleh peer pressure atau tekanan kelompok yang bermula di media sosial dengan narasi maskulinitas yang provokatif. Meski pelaku tindakan teror ini tergolong usia anak, namun dampak yang ditimbulkan juga cukup besar.
12: Untuk penanganan anak, ini memang sangat menjadi tantangan tersendiri buat Densus, karena satu sisi memang walaupun anak-anak, tetapi aksi atau rencana yang mungkin mereka lakukan itu akan berakibat sama fatalnya dengan apa yang dilakukan orang dewasa. Karena memang namanya aksi teror pasti menimbulkan banyak efek ya. Dari efek fisik, psikologis, keterbelahan sosial, sampai dengan bahkan sampai ke efek ekonomi itu yang terjauhnya. Artinya begitu bahayanya terorisme. Nah, untuk penanganan sendiri, karena anak-anak ini diatur di dalam undang-undang anak, yang pertama kita harus melakukan tindakan yang terbaik untuk anak di masa depannya. Secara identitas harus dirahasiakan, kemudian pemulihannya juga lumayan sensitif. Untuk melakukan penegakan hukum juga prosesnya harus cepat karena tidak boleh berlama-lama gitu ya. Artinya

0: ini menjadi prioritas. Nah, ini banyak tantangan yang memang harus dihadapi, belum lagi traumatik, menghindarkan stigma dan lain-lain.
1: Untuk mengimbangi evolusi atau transformasi tindak terorisme yang makin canggih, butuh payung hukum yang adaptif terhadap perkembangan digital. Ini menjadi landasan kuat dengan memberikan kewenangan bagi Densus 88 untuk melakukan pencegahan, deradikalisasi, dan penindakan aktivitas terorisme secara daring. Selain adanya undang-undang, butuh kerjasama lintas sektor dan kementerian seperti Komdigi untuk melakukan pengawasan ruang digital yang memiliki potensi penyebaran paham radikal. Sepanjang tahun 2025, yang menurut Densus 88 merupakan masa tenang dari serangan teroris, pasukan anti-teror ini telah menangkap lebih dari 55 orang yang terpapar paham radikal. Maindra mengakui, perkembangan teknologi jauh lebih cepat daripada regulasi itu sendiri. Jadi, kolaborasi menjadi kata kunci untuk penanganan dan penindakan aksi terorisme di Indonesia.
2: Ketika paham radikalisme dan tindakan terorisme lebih mudah didapatkan melalui ranah digital, terutama media sosial, pertanyaannya bukan lagi bagaimana aparat keamanan menindak pelaku-pelaku aksi terorisme ini, melainkan bagaimana masyarakat merespon ideologi yang mulai menyebar dalam diam. Irina Wardani, Riki Maulana, Jakarta.
3: Meski identitas pelaku terungkap, terduga pelaku pembunuhan satu keluarga di Palu, Sulawesi Tengah hingga kini belum juga tertangkap. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
3: Hilang selama 12 hari, seorang perempuan di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ditemukan tewas di dalam sumur. Proses evakuasi jasad korban sempat terkendala karena di dasar sumur ada seekor ular kobra. Warga Desa Cilolohan, Kecamatan Tanjung Jaya, Kabupaten Tasikmalaya, pada Rabu siang dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan di dasar sumur sedalam 12 meter. Proses evakuasi jasad korban oleh tim SAR gabungan sempat terhenti beberapa kali, lantaran di dalam sumur tua tersebut ada seekor ular kobra. Ular berbisa tersebut beberapa kali bersembunyi di balik tubuh korban. Agar tidak ada korban lain saat proses evakuasi, tim SAR akhirnya memutuskan kobra harus ditangkap terlebih dahulu. Seorang anggota SAR Tasikmalaya harus menggunakan pakaian pelindung saat menangkap kobra. Setelah ular bisa ditangkap, jasad korban bisa dievakuasi dari sumur menggunakan teknik vertical rescue. Korban diketahui bernama Aam Amelia yang dilaporkan hilang 12 hari lalu. Keluarga menolak korban diautopsi dan memutuskan segera dimakamkan.
5: Karena memang di sumur lokasi kejadian masih terdapat hewan berbahaya, hewan berbisa, yaitu sudah bisa diidentifikasi adalah ular kobra. Jadi memang fokus Basarnas dan tim SAR gabungan itu adalah kita keluarkan dulu bahaya itu, kita evakuasi ular tersebut, baru kita akan mengevakuasi jenazah yang ada di bawah.
3: Kita bergeser menuju ke Sumatera Utara, pemirsa. Seorang sopir taksi online ditemukan dalam kondisi tewas dengan kaki terikat di perkebunan tebu di Deli Serdang. Sementara di Sawah Besar, Jakarta Pusat, warga digemparkan dengan penemuan sesosok jasad bayi di area tempat pembuangan sampah.
6: Warga di perkebunan tebu Jalan Besar Bulu Cina, Dusun 14 Kranian Lama, Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang, dihebohkan dengan penemuan jasad pria dengan kedua kaki terikat tali pada Kamis subuh. Belakangan diketahui korban merupakan seorang sopir taksi online berinisial RA, warga Jalan Banten Baru, Kampung Lalan, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Menurut warga, sebelum penemuan jasad itu, salah satu warga ada yang sempat melihat sebuah mobil putih melintas dalam kecepatan tinggi di TKP. Jasad korban telah dibawa ke RS Bayangkara Medan guna mengetahui penyebab pasti kematiannya. Kasus ini pun ditangani oleh Polda Sumut dan Polres Belawan. Warga Jalan Krekot Bundaraya, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Kamis malam dikejutkan penemuan sesosok jasad bayi perempuan di tempat pembuangan sampah. bayi yang diduga baru berusia 1 minggu itu pertama kali ditemukan oleh seorang pemulung. Petugas kepolisian dari Polsek Sawah Besar yang tiba di lokasi melakukan proses identifikasi dan memeriksa rekaman kamera CCTV di sekitar lokasi. Jasad bayi kemudian dievakuasi ke RSCM Jakarta untuk dilakukan otopsi. Wakil Kepala Stasiun Tulung Agung, Karnadi, 53 tahun ditemukan tewas di kamar kosnya di Kelurahan Jepun, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur pada Kamis siang. Jasad pria asal Madiun itu ditemukan pertama kali oleh salah seorang pegawai stasiun. Jenazah korban selanjutnya dibawa ke RSUD Dr. Iskak untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasus ini pun dalam penanganan Polres Tulung Agung. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kasus pembunuhan satu keluarga di Palu, Sulawesi Tengah sangat memiriskan dan memantik perhatian publik. Bagaimana tidak pelaku mengeksekusi anak dan ayah. Sementara istri korban terluka parah sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia beberapa hari kemudian. Meski identitas pelaku telah terungkap, terduga pelaku hingga kini belum juga tertangkap. Selengkapnya dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.

0: Air mata duka mengiringi pemakaman Nurhanisa, 23 tahun, istri dari Jamil dan ibu dari anak bernama Rizky pada Jumat 7 Agustus 2026. Nurhanisa dimakamkan di salah satu lokasi pemakaman di kampung halamannya di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Nurhanisa adalah korban pembunuhan sadis yang terjadi pada Minggu 26 Juli 2026 di Jalan PDAM Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dalam peristiwa memilukan ini, Jamil dan anaknya Rizky meninggal di tempat. Sementara Nurhanisa sempat selamat dan dirawat di rumah sakit. Naas, setelah 11 hari menjalani perawatan intensif, nyawanya tak dapat diselamatkan karena luka parah yang diderita akibat tusukan benda tajam dari pelaku. Kesedihan juga menyelimuti kediaman rumah Jamil di Dusun Lapau, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Jumat 7 Agustus 2026. Tatapan kosong tanda kehilangan nampak jelas dari raut wajah Mardina, ibu anak tiga yang harus kehilangan anak, menantu dan cucunya dalam tragedi berdarah di Jalan PDAM, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Jenazah Jamil bersama anaknya tiba di rumah duka pada Senin 27 Juli 2026 dini hari. Almarhum Jamil adalah anak laki-laki satu-satunya dari tiga bersaudara yang merupakan tulang punggung keluarga dan penopang hari tua bagi Mardina. Jamil adalah sosok periang, penyayang dan pekerja keras. Jamil diketahui baru pulang sekitar 2 bulan lalu menjenguk ibunya.
1: Tinggalkan saja rumah kalau begitu, ada sih pekerjaan kau dapat, bikin masalah lagi kau. Diusir kata sama mamanya. Mungkin barangkali sudah stres juga, barangkali sudah dipecat. Nah, yang sedangkan ini Jami yang bonceng bosnya ke sana. Sita motor itu.
2: Yang motornya yang dipinjamkan sama Andi, diambil sama bosnya ya?
1: Iya kan, motornya memang bosnya, cuma dikasih dia pakai. Cuma begitu saya tahu. Tapi apakah betul atau tidak, namanya informasi toh.
2: Kalau pribadinya ini sendiri Pak, Jamil itu seperti apa orangnya, kesehariannya?
1: Cuma mungkin saja kalau kemarin lagi sembara dia kerja ikut sama saya, pernah juga ikut sama saya, pernah juga di Makassar itu ikut bor.
2: Oh, pekerja keras ya?
1: Iya.
2: Berarti dia juga termasuk tulang punggung keluarga ya?
1: Iya. Kalau dia termasuk ya penyayang dia Pak. Biasa, sedangkan saya biasa kalau datang ke Palu bilang langsung datang ke rumah tuh langsung sembarang dia belikan saya rokok kayak apa. Misalnya banyak diingat anunya, kesan-kesannya.
0: Motif pembunuhan masih menjadi misteri. Keluarga mendesak polisi bisa mengungkap kasus pembunuhan yang menewaskan sekeluarga ini.
3: Jenazah Jamil dan anaknya Muhammad Rizky dimakamkan dalam satu liang lahat di kampung halamannya di Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Sementara istrinya, Nur Asisa, yang mengembuskan napas terakhir pada minggu kemarin, juga telah dimakamkan di kampung halamannya di Kota Palopo. Entah apa yang merasuki pelaku hingga tega menghabisi nyawa satu keluarga ini. Pihak keluarga berharap keadilan dan pelaku segera ditangkap dan dihukum dengan seberat-beratnya.
0: Tetangga korban di Palu menceritakan korban sekeluarga merupakan anak angkat dari pemilik usaha pemotongan ayam. Dalam kesehariannya, korban sekeluarga diketahui hanya sebatas menjalankan usaha ayam potong. Tidak ada aktivitas lain yang dicurigai dapat memicu perselisihan dengan pihak lain. Korban diketahui tinggal di lokasi pemotongan ayam. Jika tidak sedang sibuk, keluarga ini sering jalan-jalan saat sore hari di sekitar rumah.
4: Korban yang istrinya ini dia anak angkatnya Haji yang punya usaha ini kan. Suaminya itu juga kemanakannya Haji yang punya. Jadi kesehariannya mereka itu anaknya itu ya aktivitasnya potong, jual gitu. Jadi orang bilang semua aktivitasnya dilakukan dalam kandang sini, sama di tempat penjualan. Itu tergantung perintahnya Haji kan. Yang ini yang di penjualan, yang ini antar, yang ini potong, yang ini bersihkan ayam. Kalau tidak salah dia 3 orang, saya kurang tahu yang satu. Yang tinggal sini yang suami istri itu.
0: Dua pekan pasca pembunuhan, polisi terus memburu pelaku yang diduga telah berada di luar Sulawesi Tengah. Selain telah melakukan olah TKP sebanyak 3 kali, Polresta Palu telah melakukan pemeriksaan terhadap 9 saksi. Polisi juga sempat meminta keterangan korban Nurhanisa yang sempat kritis selama sepekan sebelum akhirnya meninggal di rumah sakit.
5: Untuk indikasi pelaku kan sudah jelas bahwa pelakunya atas nama Aka. Namun untuk motifnya sampai saat ini kami belum bisa menyimpulkan motifnya seperti apa. Namun apabila pelaku kami sudah amankan atau kami sudah tangkap, nanti kami akan sampaikan motifnya seperti apa.
0: Peristiwa pembunuhan satu keluarga ini terjadi di Jalan PDAM, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Minggu malam 26 Juli 2026. Pembunuhan menewaskan Jamil, putranya Rizky, seorang balita berumur 2 tahun. Sementara itu, Nurhanisa, istri Jamil, meninggal belakangan usai perawatan atas luka parah di rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Berharap ketiban durian runtuh, seorang petinggi perusahaan pelayaran justru ditangkap polisi usai enggan mengembalikan uang salah transfer senilai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
2: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
1: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Berharap ketiban durian runtuh, seorang petinggi perusahaan pelayaran justru ditangkap polisi usai enggan mengembalikan uang salah transfer senilai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Sementara itu, uang hasil kejahatan judi online senilai hampir 5 miliar rupiah masuk kas negara setelah Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur memberikannya ke Bank Syariah Indonesia.
1: Tim gabungan Satreskrim Bareskrim Polri bersama Polsek Metro Penjaringan meringkus pelaku berinisial BBP di kawasan Bogor, Jawa Barat karena menerima uang akibat salah transfer senilai 2,4 miliar rupiah. Peristiwa bermula saat staf akunting PT Harmoni Energi Indo salah mengirimkan dana pembayaran kargo batubara. Meski pengirim telah berulang kali meminta pengembalian dana dengan itikad baik, pelaku tetap enggan mengembalikan dana fantastis ini. Akhirnya pelaku ditangkap tanpa perlawanan, usai diduga sengaja menguasai uang salah transfer senilai 2,48 miliar rupiah. Polisi menyita barang bukti berupa satu unit ponsel, KTP, dan dokumen bukti transfer. Akibat perbuatannya, tersangka terancam dijerat pasal 332 KUHP tentang penggelapan serta pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang transfer dana. Tersangka terancam hukuman penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah.
2: Dengan modus tersangka menerima kiriman uang atau salah transfer sebesar 2,48 miliar dari korban. Selanjutnya korban menghubungi tersangka untuk mengembalikan uang tersebut, akan tetapi tersangka tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya. Atas peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar 2,48 miliar.
1: Sementara itu, uang hasil kejahatan judi online senilai hampir 5 miliar rupiah resmi masuk ke kas negara setelah Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya menyerahkan uang rampasan 4,9 miliar ke Bank Syariah Indonesia. Uang disita dari sejumlah rekening yang saling terkait dan terbukti digunakan dalam tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal judi online. Sebelumnya, uang ini disita penyidik dari tersangka Yuri yang masuk daftar pencarian orang, DPO. Pengadilan Negeri Surabaya kemudian menetapkan uang hasil penyitaan sebagai aset negara.
3: Ada beberapa kali.
4: Ada beberapa kali. Berapa kasus yang di Bank Syariah?
3: Sementara ini yang dengan kami, yang di Bank Syariah KJP Pasar Atom ada dua kasus. Dua kasus.
4: Tahun berapa, Pak?
3: Tahun kemarin.
1: Hingga kini, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mencatat pemulihan aset mencapai 8 miliar rupiah lebih atau sekitar 905% dari target di tahun 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pembobol rumah di Batam, Kepulauan Riau bersembunyi di atas plafon saat akan ditangkap oleh petugas. Akibat aksi pencurian yang ia lakukan bersama temannya, pemilik rumah

0: kehilangan uang pecahan rupiah, dolar Singapura dan baht Thailand, serta emas. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, aksi pencurian terjadi saat jam belajar di sekolah sedang berlangsung. Pelaku mengambil dompet milik petugas perpustakaan sekolah.
1: Pria ini nekat bersembunyi di plafon rumah saat petugas datang untuk menangkapnya. Bersama satu temannya, pria ini melakukan pencurian dengan cara membobol rumah warga di Perumahan Putra Kelana Jaya, Kecamatan Bengkong, Batam, Kepulauan Riau pada 17 Juli lalu. Kedua pelaku membobol rumah saat pemiliknya pergi bekerja. Pelaku menggasak uang dalam pecahan rupiah, dolar Singapura dan baht Thailand, serta perhiasan emas dengan total senilai lebih dari 110 juta rupiah.
2: Dalam rumah, kemudian di dalam rumah tersangka mencari barang-barang berharga sehingga tersangka percisnya di lantai 2 mendapatkan barang-barang berharga seperti uang tunai yaitu rupiah, yang kedua uang dolar Singapura, yang ketiga adalah uang baht Thailand, sehingga ketika ditotalkan semuanya termasuk dengan ada lebih kurang 5 cincin, maksudnya 5 emas ya, terbagi dari 4 cincin dan 1 gelang, sehingga total dari barang-barang dan uang yang dicuri itu dijumlahkan sebesar 110.950 rupiah.
1: Polisi mengamankan teman pelaku di Deli Serdang, Sumatera Utara. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dengan santainya, pria berbaju hitam ini memasuki halaman SD Negeri Rapo Kaling 671 Makassar, Sulawesi Selatan dan masuk ke perpustakaan saat jam belajar berlangsung. Dengan cepat, tangannya membongkar sebuah tas lalu mengambil dompet yang ada di dalamnya dan kabur meninggalkan sekolahnya. Seluruh aksi pencurian ini terekam CCTV. Akibat pencurian ini, korban yang merupakan petugas perpustakaan kehilangan uang tunai sebanyak Rp300.000. Sementara dompet dan kartu-kartu di dalamnya ditemukan seorang pengemudi ojek online sekitar 3 km dari sekolah dan diantarkan ke rumah korban.
3: Saya enggak kenal orangnya, Pak.
4: Berapa orang kita ya?
3: Sendiri satu orang.
4: Laki-laki
3: ini? Iya, laki-laki pakai baju hitam.
4: Jadi kalau dicintip dia langsung masuk ke sini atau periksa-periksa dulu atau langsung ke tas?
3: Langsung, dari saya lihat itu CCTV-nya, rekamannya, dia pas masuk di perpustakaan itu langsung menuju ke tas saya.
1: Korban melaporkan kejadian ini ke Polsek Talo. CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor di area parkir mal pelayanan publik di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Pelaku yang sempat masuk ke gedung mal, keluar dan mengambil sebuah sepeda motor yang terparkir. Berbekal rekaman ini, petugas dari Satreskrim Polres Sragen melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku. Pelaku yang merupakan warga Ngelorok, Kabupaten Sragen ini tak berkutik saat diciduk polisi di rumahnya.
5: Tidak merusak ya,
6: ya.
5: Tapi ini apa namanya menggunakan kunci asli yang ditaruh oleh korban di dashboard. Oleh sebab itu kami menghimbau kepada masyarakat, jangan sampai masyarakat berperspektif secara subjektif dirinya sendiri bahwa ini pasti aman. Karena ketika kita lalai, kita lengah, hal itu akan terbaca oleh orang jahat dan mungkin orang yang tidak mempunyai niat jahat dengan adanya kesempatan itu bisa menjadi jahat.
1: Pelaku kini ditahan di rutan Polres Sragen dan terancam hukuman pidana dengan ancaman 5 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Pemirsa, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.
7: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
7: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
7: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
0: Seorang mahasiswa di Makassar ditangkap polisi setelah berpura-pura jadi korban penculikan untuk memeras orang tuanya. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal. Hari ini saya Freddy Cahya pamit. Sampai jumpa.
1: Kamera pengawas memperlihatkan detik-detik upaya pencurian ponsel di salah satu rumah makan di Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur pada Senin siang. Melihat kondisi sedang sepi, pelaku terlihat mendekati seorang pegawai warung makan yang sedang tertidur. Pelaku lantas mengambil dua unit ponsel milik korban yang tergeletak di atas meja. Namun saat pelaku hendak kabur membawa ponsel curian, korban justru terbangun. Lantaran panik, pelaku akhirnya mengembalikan dua unit ponsel milik korban sebelum pergi dengan rekan wanitanya yang menunggu di atas sepeda motor. Sementara di Makassar, seorang mahasiswa harus berurusan dengan polisi setelah mengaku menjadi korban penculikan. Pemuda berusia 23 tahun ini berpura-pura diculik demi mendapatkan uang tebusan dari orang tuanya senilai 90 juta rupiah. Kasus pura-pura diculik ini terbongkar setelah orang tua pelaku melapor ke polisi anaknya hilang kontak dan mendapatkan pesan ancaman. Dari hasil penyelidikan, polisi justru mendapati jika kasus ini hanyalah rekayasa dari pelaku untuk memeras kedua orang tuanya dengan membuat skenario penculikan. Pelaku ditangkap di kamar indekosnya di kota Makassar. Uang tebusan rencananya digunakan pelaku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan berfoya-foya. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan, bersama saya, Ruli Kurniawan, di CNN Indonesia News Update. Seorang sopir minibus diamuk massa setelah menabrak peserta gerak jalan di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Video detik-detik kecelakaan pun viral di media sosial. Inilah detik-detik sebuah minibus menabrak salah satu peserta gerak jalan di Jalan Poros Rapang, Pangkajene, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan pada Senin sore. Mengetahui hal tersebut, sejumlah warga melakukan perusakan terhadap mobil dan memukul sopir berusia 68 tahun tersebut. Beruntung beberapa petugas dan warga lain yang berada di lokasi berhasil mengamankan sopir meskipun dalam kondisi babak belur. Sebelumnya menabrak peserta gerak jalan, mobil juga menabrak pengendara sepeda motor yang menonton acara gerak jalan. Kapolres Sidrap AKBP Indra Waspada Yuda pada Selasa menyebut polisi masih melakukan penyelidikan. Diduga sopir mengalami gangguan kesehatan saat berkendara.
1: Yang mana dari arah yang sama, dari arah selatan ke arah utara, kemudian setelah menabrak motor tersebut, mobil Futura ini yang dikemudikan oleh lelaki inisial K, kemudian juga sempat menabrak salah satu peserta lomba gerak jalan dalam rangka 17 Agustus.
0: Seorang bayi laki-laki ditemukan warga di sebuah laci gerobak bakso milik warga Tonggas, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Saat ditemukan, bayi malang tersebut dalam kondisi tidak mengenakan pakaian dan hanya beralaskan kantong plastik.
2: Warga Desa Tonggas Kulon, Kecamatan Tonggas, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, digegerkan dengan penemuan bayi laki-laki di dalam laci gerobak bakso, tempat menaruh uang di warung milik pasangan Ma'ruf dan Afida Yani pada Minggu siang. Saat ditemukan, bayi malang ini dalam kondisi tidak mengenakan pakaian dan hanya beralaskan kantong plastik berwarna biru. Berdasarkan pemeriksaan awal di Puskesmas Cura Tulis, bayi tersebut memiliki berat badan 3.335 gram dan panjang 51 cm. Kondisinya dilaporkan sehat, tali pusar bayi masih terlihat segar dan mengeluarkan darah. Diperkirakan bayi tersebut baru dilahirkan sekitar 1 hingga 2 jam.
3: Tadi itu ini ada di dalam laci uang.
4: Punya?
3: Punya saya sendiri, rombong punya saya sendiri.
4: Rombong apa itu?
3: Iya, rombong jualan cilok.
4: Terus habis itu saat suara tangis atau gimana?
3: Suara tangis. Ada warga sekitar yang dengar, terus saya dipanggil. Ada suara bayi di rombongnya. Lalu saya keluar melihat ternyata ia ada.
2: Polisi berencana berkoordinasi dengan Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Probolinggo Kota untuk melakukan pengecekan kamera CCTV di sekitar lokasi penemuan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Gempa Flores di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur menyisakan duka dan keterbatasan bagi warga. Meski turut menjadi korban, Ade Umrah Ramawati tetap berbagi bantuan kepada pengungsi mandiri. Sementara itu, akses menuju 3 rumah sakit terputus akibat longsor. Ibu hamil, bayi dan lansia, dan pasien puskesmas kini terpaksa dirawat di tenda darurat pasca gempa susulan.
5: Meski turut menjadi korban gempa Flores, Ade Umrah Rahmawati tetap berbagi untuk sesama. Di gudang yang selamat dari kerusakan, Ade bersama keluarganya memasak nasi, telur, sayur, dan mie instan, lalu mengemasnya ke dalam kotak makanan. Setiap hari, makanan ini dibagikan kepada pengungsi mandiri di sejumlah titik di Mbai, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.
6: Untuk disalurkan ke Gereja Stella Maris 30 pek, ke Lapangan Berdikari 20 pek. Ya karena kami lihat mereka lebih susah, mereka lebih membutuhkan.
5: Dibantu suami, Ade mendatangi anak-anak di lapangan dan warga Marapokot yang bertahan di tenda Gereja Stella Maris. Di kawasan ini, tanpa dapur umum, warga membangun posko mandiri. Di salah satu tenda, sejumlah lansia rentan sakit, termasuk penderita stroke, terpaksa bertahan menghindari ancaman gempa dan tsunami.
7: Ada yang sakit?
8: Ini sakit. Mama tua ini deh. Mama tua di samping itu deh. Dia sakit.
7: Sudah dapat perawatan medis belum?
8: Belum. Hari pertama.
7: Kemarin sudah?
8: Belum juga, dari hari pertama.
5: Bagi mereka, bantuan sesama warga menjadi oase di tengah trauma bencana. Gempa Flores menyisakan duka mendalam bagi pasangan suami istri Pensiana II dan Yohanes Siltiket, warga Desa Doni, Kecamatan Majapanda, Kabupaten Sika. Saat gempa terjadi, keduanya berada di IGD RSUD Dr. T.C. Hillers Maumere. Guncangan keras merusak bangunan rumah sakit hingga operasi Rensiana terpaksa ditunda pada Minggu. Bayi perempuan dalam kandungan Rensiana dinyatakan meninggal dunia usai menjalani operasi.
9: Operasinya jatuhnya hari Sabtu. Habis dokter bilang, Bapak tunda lagi. Nah, lihat kondisinya kalau jadi hari Minggu. Minggu sekitar jam 9 atau jam 3 sore. Nah, hasilnya hari Minggu sekitar jam 9 terjadi operasi. Hasil dari operasi.
5: Gempa disusul longsor mengisolasi wilayah NTT. Akses 3 rumah sakit di Kabupaten Sika terputus total. Material longsor dan bebatuan raksasa menutup jalan YGT Galit merampas akses vital warga Desa Egon Gahar. Jalan ini satu-satunya rujukan pasien ke Puskesmas Mapitara dan RSUD Maumere. Hingga kini material belum dibersihkan dari jalan, sementara warga yang terlantar kini menanti bantuan makanan dan obat yang belum memadai. Masyarakat Desa Maropokot, Kabupaten Nagekeo, sejatinya sudah akrab dengan gempa. Namun, guncangan Sabtu lalu disebut sebagai yang terbesar yang pernah mereka rasakan. Trauma membuat warga masih bertahan di pengungsian TPU Bukit Maropokot meski berada di area pemakaman.
10: Hidup di daerah cincin api aktif menjadikan masyarakat Desa Maropokot sebenarnya sudah akrab dengan gempa. Sejak dulu, sudah sering terjadi gempa di daerah ini. Namun, baru Sabtu kemarin itu masyarakat Desa Maropokot merasakan gempa yang paling besar yang mereka alami. Rasa trauma atas kejadian gempa yang besar membuat masyarakat Maropokot masih bertahan di pengungsian yang mereka rasa aman, walaupun di area pemakaman seperti di TPU Bukit Maropokot ini.
5: Kondisi panas terik siang hari dan angin dingin saat malam mulai mengganggu kesehatan pengungsi. BPBD Nagekeo mencatat 4.759 warga masih berada di pengungsian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama, kecelakaan maut 4 orang sekeluarga tewas. Sekeluarga tewas di Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin siang setelah minibus yang mereka tumpangi terjun ke kolam. Menurut keterangan saksi mata, minibus yang ditumpangi ini oleng dan menabrak truk. Kerasnya hantaman membuat minibus terguling. Beberapa korban sempat terjebak dalam bodi kendaraan. Kepolisian masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Sementara para korban tewas sudah dibawa oleh keluarga. Dan berita berikutnya terkait dengan ribuan warga antri beras gratis. Ribuan warga memadati halaman kantor Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, Jawa Tengah, Selasa pagi. Mereka berebut sembako gratis berupa 10 kg beras, bantuan dari Solidaritas Nelayan Cilacap. Awalnya, panitia menyediakan 2.000 paket beras, namun karena jumlah warga yang datang lebih dari itu, jumlah paket beras pun ditambah. Dalam waktu 1 jam, seluruh stok bantuan beras ini pun langsung habis. Warga mengaku sangat gembira mendapat bantuan beras ini. Sebagian dari mereka adalah keluarga nelayan yang saat ini sedang kesusahan karena paceklik ikan. Dan berita terakhir di kilas update terkait dengan viral maling curi puluhan pakaian dalam wanita. Kamera pengawas merekam detik-detik pencurian di Kelurahan Doro Mukti, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Seorang pria berpakaian serba hitam mencuri sejumlah pakaian dalam wanita yang sedang dijemur di halaman rumah. Aksi pelaku pada Jumat malam terekam kamera CCTV yang sengaja dipasang pemilik rumah karena kerap kehilangan pakaian dalam. Pencurian dengan sasaran tak biasa ini ternyata tidak hanya sekali terjadi. Menurut pemilik rumah, ia telah 27 kali kehilangan pakaian dalam miliknya. Sedangkan pakaian dalam milik anak dan suaminya tidak ikut dicuri. Kamera pengawas pun akhirnya dipasang untuk mengetahui siapa pencuri pakaian dalam tersebut. Meski telah memiliki rekaman kamera pengawas, korban mengaku belum mengetahui identitas pelaku. Masih ada hawa-hawa peringatan kemerdekaan, usai jeda ada keseruan. Emak-emak di Purworejo yang rela nyebur ke sawah demi menangkap lele. Jangan kemana-mana, tetap di News Update.

0: mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Iya.
2: Dia selalu high call.
3: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Kalau begini
3: ya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
0: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
5: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
0: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
6: hari ini. Dari BPS, spillover effect-nya
0: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
6: tidak
0: tadi.
6: Tidak hanya
0: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
8: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
9: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
10: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
11: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що
1: Inside with Desi Anwar. Setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
12: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
13: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
11: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
14: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
15: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Berbagai cara dilakukan warga untuk memeriahkan kemerdekaan Indonesia. Di Purworejo, mak-mak rela nyebur ke sawah demi menangkap lele. Sementara di Klaten, bapak-bapak rela nyebur ke Umbul berebut puluhan bebek. Sementara kemeriahan lomba di Banten diwarnai insiden seorang peserta lomba panjat pinang yang terjatuh hingga harus dilarikan ke puskesmas terdekat.
1: Keseruan warga Dusun Kaguan, Desa Karangmulyo, Purwodadi, Purworejo, Jawa Tengah pada Senin sore. Begitu aba-aba lomba dimulai, emak-emak ini berlarian menceburkan diri ke sawah berebut menangkap lele. Meski badan basah dan berlumpur, mereka mengaku senang bisa ikut memeriahkan perayaan kemerdekaan Indonesia.
2: Dapat berapa tadi, Mbak?
3: Dapat 7.
2: Senang tidak, Pak, dengan lomba begini, Pak?
3: Oh, senang banget.
2: Harapannya untuk ke depan bagaimana, Mbak?
3: Ya.
2: Dikelar lagi, Mak, ya?
3: Dikelar lagi.
1: Bagi warga, lomba ini tak sekedar untuk meraih hadiah, namun juga menjadi ajang silaturahmi antar warga. Di Klaten, Jawa Tengah, bapak-bapak heboh berlomba untuk menangkap bebek yang dilepas di Umbul Ponggok Senin sore. Sambil berenang di tengah umbul, peserta lomba berenang dengan cepat supaya tidak ketinggalan dalam menangkap bebek. Total terdapat 45 ekor bebek yang diperebutkan. Gesitnya pergerakan bebek di air mengundang tawa penonton.
4: Nah, dan ini kebetulan saya dapat 2 ekor bebek.
5: Seru gak, Mas?
4: Ya, seru banget. Serunya bebek kan kalau di air untuk larinya sangat cepat karena ada ini memiliki selaputnya. Nah, jadi dikejar sangat susah sekali.
1: Bebek yang berhasil ditangkap dapat dibawa pulang oleh peserta. Selain untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan RI, lomba ini sekaligus untuk mengenalkan potensi peternakan di wilayah setempat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Usia yang sudah lanjut tak menyurutkan semangat para lansia untuk menjemput rezeki. Di Magetan, bapak 2 anak bertahan sebagai perajin serok tradisional selama belasan tahun. Sementara di Madiun, seorang sopir beralih menjadi penjahit vermak baju keliling untuk meneruskan pekerjaan sang istri.
6: Pak Idi, warga Desa Nitikan, Kecamatan Plausan, Magetan ini tetap setia membuat serok tradisional dari bahan kawat selama belasan tahun. Iya, profesi warisan orang tuanya tetap ditekuni Pak Idi sejak tahun 2008. Di depan rumahnya, Pak Idi merakit serok tradisional dengan ukuran kecil, sedang, dan besar. Dengan cekatan, jari-jari Pak Idi merakit kawat dan bambu dengan bantuan tang. Setiap hari, Pak Idi mengaku bisa membuat serok sebanyak 20 buah. Meski terkesan sederhana, serok tradisional masih diburu pembeli karena harganya murah.
7: Jarang, saingannya juga jarang, terus ini lebih hemat, lebih murah, yaitu akhirnya laku. Harga bervariasi, Mas. Harga itu yang terkecil paling murah itu 3.000 per biji. Tapi kalau yang besar, yang jumbo itu sampai 50.000 per biji.
6: Tak hanya di Magetan, serok buatan Pak Idi dijual hingga Madiun dan Ponorogo. Dari profesinya ini, bapak 2 anak ini mengaku dapat meraup cuan hingga jutaan rupiah per bulan. Suara mesin jahit beradu dengan deru kendaraan bermotor saat Supeno memermak pakaian di tempat mangkalnya di tepi jalan depan lapangan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Pria berusia 69 tahun ini menekuni profesi penjahit sejak tahun 2020 berawal dari musibah yang dialami istrinya akibat kecelakaan. Supeno yang sebelumnya bekerja sebagai sopir beralih profesi meneruskan pekerjaan sang istri.
8: Karena istri saya kecelakaan, yang bisa itu istri saya kecelakaan. Terus saya yang nerusin gitu, sopir saya istirahat. Ganti haluan, tapi ya cuman mermak aja.
6: Ya, pekerjaan Supeno terbatas hanya memermak pakaian saja seperti memendekkan celana, mengecilkan baju hingga mengganti resleting. Meski begitu, kehadiran Supeno jadi pilihan bagi warga yang menginginkan pelayanan praktis dan cepat.
9: Lebih praktis, terus nggak perlu tinggal-tinggal loh, Pak. Dan saya merasa terbantu karena dari harga pun ini juga terjangkau. lebih murah.
6: Dalam sehari, Supeno mengaku bisa mendapat Rp50.000 hingga Rp60.000. Baginya, jasa permak pakaian keliling bukan hanya sekedar pekerjaan, namun jadi penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sudah makan siang, tapi belum kenyang. Nah, usai jeda ada soto kuah kuning dengan isi jeroan yang melimpah. Penasaran dengan rasanya? Tetap di News Update.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang apa yang telah kita raih. Namun bagi mereka, kemerdekaan adalah kesempatan untuk terus melangkah dan memperjuangkan kehidupan. PNM hadir membersamai setiap perjuangan yang dimiliki para nasabah. Mendampingi setiap langkah, membuka pengetahuan, dan menumbuhkan keyakinan agar dapat terus berkembang. PNM juga percaya kemajuan Indonesia harus dipersiapkan sejak hari ini. Masyarakat yang berdaya, anak-anak yang penuh cita-cita, bertumbuh demi Indonesia yang lebih maju.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, mari ciptakan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
2: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
2: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

Sore-sore begini, makan makanan hangat dan berkuah sepertinya enak ya pemirsa. Nah, di Blitar, Jawa Timur, ada soto yang berlimpah dengan topping jeroan hingga uritan. Ditambah kuah kuning berempah dan taburan koya. Dan dalam sehari, soto ini bisa ludes 200 porsi. Berikut liputannya.

0: siapa yang gak ngiler melihat seporsi soto Lamongan dengan topping daging ayam, jeroan, uritan, hingga kulit. Ditambah kuah kuning berempah dan koya. Ini dia soto ayam Lamongan yang berada di Jalan Veteran Kota Blitar, Jawa Timur. Soto ayam di warung ini termasuk soto terlaris di kota berjulukan Bumi Bung Karno. Pelanggan yang datang harus rela antre cukup panjang demi semangkuk soto. Menurut Cak Black, sang pemilik warung, sejak buka 2019 lalu, dirinya tidak pernah pelit dengan isian soto. Harganya murah meriah saja, cuma Rp12.000 per porsi. Dalam sehari, tak kurang 200 porsi soto ludes terjual, sementara daging ayam yang digunakan rata-rata 20 kg per hari.
1: Bisa berapa ratus porsi?
2: Kurang lebih ya 150-an sampai 200 lah, Pak.
1: Kalau ayamnya berapa kilo?
2: Kurang lebih 20 lah, 20 kilo sampai 15 sampai 20.
1: Proporsinya berapa? Mulai berapa sampai berapa?
2: Kalau makan 12, Pak. Kalau bungkus 12 sama.
1: Terus tapi bisa nambah apa gitu ya?
2: Request.
0: Di antara para pembeli soto ada Suratin dan Supri yang harus antre selama 15 menit untuk menikmati semangkuk soto. Setelah mencicipi soto, mereka mengaku puas dengan rasa dan harga yang cukup ramah di kantong.
1: Kenapa Bu milih ke sini? Karena
3: ya karena ruame itu
1: penasaran.
3: Enak.
1: Apa yang bikin beda dengan soto yang lain?
3: Rasanya.
1: Kuahnya juga.
0: Soto ayam Lamongan Cak Black ini buka setiap hari mulai pukul 7 pagi hingga siang hari. Yosibio Novianto, Blitar, Jawa Timur.
4: Dan informasi kuliner tadi sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.

Sejumlah wilayah dilaporkan sulit untuk dijangkau akibat kerusakan jalan dan longsor, sementara kebutuhan tenaga medis, obat-obatan, dan logistik terus meningkat pasca gempa NTT. Seberapa cepat bantuan pemerintah dapat menjangkau masyarakat? Kami akan membahasnya langsung sesaat lagi. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Akses menuju tiga rumah sakit terputus akibat longsor. Ibu hamil, bayi, dan lansia serta pasien puskesmas kini terpaksa dirawat di tenda darurat pasca gempa susulan di Sika, Nusa Tenggara Timur. Sidang perdana pra-peradilan Febri Adriansyah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dipimpin oleh Hakim Tunggal Richard Erwin Basuki. Dalam sidang perdana ini, kuasa hukum Febri Adriansyah menyatakan bahwa ada 30 dugaan pelanggaran prosedural yang dilakukan pihak termohon dalam penanganan kasus dugaan TPPU yang melibatkan kliennya. Di lokasi lain, kebakaran lahan kembali menimbulkan dampak bagi masyarakat di Parepare, Sulawesi Selatan. Api nyaris menjalar hingga ke permukiman padat penduduk. Sebelum petugas pemadam datang, warga berusaha untuk memadamkan api dengan alat seadanya.

0: Pemirsa, gempa kuat yang disertai tsunami pada Sabtu lalu membuat warga desa Maropokot, Nagekeye, Nusa Tenggara Timur trauma. Mereka memilih untuk tetap bertahan di pengungsian yang berada di area pemakaman di atas bukit. Kak Safira, mau audio dong, Bu Irma.
1: Aktif menjadikan masyarakat desa Maropokot sebenarnya sudah akrab dengan gempa. Sejak dulu sudah sering terjadi gempa di daerah ini. Namun, baru Sabtu kemarin itu masyarakat desa Maropokot merasakan gempa yang paling besar yang mereka alami. Rasa trauma atas kejadian gempa yang besar membuat masyarakat Maropokot masih bertahan di pengungsian yang mereka rasa aman, walaupun di area pemakaman seperti di TPU Bukit Maropokot ini.
2: Bukan hanya soal trauma akan guncangan gempa yang besar, masyarakat desa Maropokot Nagekeye ini memilih mengungsi di area pemakaman karena letaknya yang berada di atas bukit. Walaupun panas terik di siang hari, namun karena letaknya yang berada di ketinggian membuat mereka merasa aman dari ancaman tsunami daripada harus tinggal di desa nelayan Maropokot yang letaknya di bibir pantai. Perbedaan kondisi suhu siang hari yang panas terik dan malam hari yang berangin dingin membuat kesehatan para pengungsi mulai menurun. Gempa dengan kekuatan 7,7 skala Richter pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu sempat menimbulkan tsunami dengan ketinggian air sekitar 1 meter yang masuk ke desa nelayan Maropokot.
3: Setelah kejadian gempa pagi, kami langsung lari dan ke sini. Sampai hari ini kami masih bertahan di sini. Untuk gejala-gejala penyakit ada karena situasi di bukit ini kan panas. Kemudian debu, jadi banyak batuk pilek, kemudian lansia juga banyak yang kena. Ini kedinginan itu sakit-sakit di sekitar, sakit tulang, pinggang.
2: Tinggal di daerah rawan gempa memang menuntut adaptasi agar selamat dari potensi bahaya akibat bencana. Cerita pengalaman menyelamatkan diri saat bencana terjadi harus sering diceritakan dari generasi ke generasi agar dapat meminimalisir korban saat bencana terulang kembali. Dwi Ari, Nagekeye, Nusa Tenggara Timur.
0: Sementara itu, Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i turun langsung memimpin proses evakuasi 3 korban gempa di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Ketiga korban yang mengalami patah tulang dievakuasi menuju rumah sakit di Labuan Bajo. Helikopter jenis Dolphin milik Basarnas dikerahkan ke posko utama Satar Kampas Manggarai Timur. Helikopter mendarat pada pukul 10 pagi untuk mengangkut 3 warga desa Haji Wangi dan desa Satar Padut, kecamatan Lambaleda Utara yang membutuhkan penanganan medis darurat. Tim SAR gabungan membawa para korban, termasuk seorang anak perempuan berusia 5 tahun, ke dalam helikopter. Saat tiba di Bandara Komodo pada pukul 11 WITA, ketiga korban ini langsung dilarikan ke rumah sakit dengan pendampingan tim medis. Kabasarnas mengimbau seluruh tim SAR gabungan untuk tetap bersiaga penuh melayani warga terdampak gempa di wilayah Manggarai Timur, Manggarai hingga Nagekeye.
4: Karena di sana kita mendapatkan informasi ada beberapa korban dalam kondisi fraktur dan harus kita evakuasi segera mungkin. Sambil menunggu menuju ke lokasi untuk evakuasi medis, kita juga dorong sesuai hasil koordinasi dengan Wamenkes tadi malam. Pagi ini kita dorong beberapa tenaga medis, mulai dari dokter, ada perawat, kemudian apoteker, dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana, karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam.
0: Pemirsa, gempa Flores di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur menyisakan duka dan juga keterbatasan bagi warga. Meski turut menjadi korban, Ade Umroh Ramawati tetap berbagi bantuan kepada pengungsi mandiri. Nah, sementara itu akses menuju 3 rumah sakit terputus akibat longsor. Ibu hamil, bayi, lansia hingga pasien puskesmas kini terpaksa dirawat di tenda darurat pasca gempa susulan.
2: Meski turut menjadi korban gempa Flores, Ade Umrah Rahmawati tetap berbagi untuk sesama. Di gudang yang selamat dari kerusakan, Ade bersama keluarganya memasak nasi, telur, sayur, dan mie instan, lalu mengemasnya ke dalam kotak makanan. Setiap hari, makanan ini dibagikan kepada pengungsi mandiri di sejumlah titik di Mbai, Kabupaten Nagikeo, Nusa Tenggara Timur.
5: Untuk disalurkan ke Gereja Stella Maris 30 pek, ke Lapangan Berdikari 20 pek. Ya karena kami lihat mereka lebih susah, mereka lebih membutuhkan.
2: Dibantu suami, Ade mendatangi anak-anak di lapangan dan warga Marapokot yang bertahan di tenda Gereja Stella Maris. Di kawasan ini, tanpa dapur umum, warga membangun posko mandiri. Di salah satu tenda, sejumlah lansia rentan sakit, termasuk penderita stroke, terpaksa bertahan menghindari ancaman gempa dan tsunami.
6: Ada yang sakit?
7: Mama tua di samping itu deh, yang sakit.
6: Sudah dapat perawatan medis belum?
7: Belum.
6: Kemarin-kemarin sudah?
7: Belum juga, dari hari pertama.
2: Bagi mereka, bantuan sesama warga menjadi oase di tengah trauma bencana. Gempa Flores menyisakan duka mendalam bagi pasangan suami istri Pensiana II dan Yohanes Siltiket, warga Desa Doni, Kecamatan Majepanda, Kabupaten Sika. Saat gempa terjadi, keduanya berada di IGD RSUD Dr. T.C. Hillers Maumere. Guncangan keras merusak bangunan rumah sakit hingga operasi Rensiana terpaksa ditunda pada Minggu. Bayi perempuan dalam kandungan Rensiana dinyatakan meninggal dunia usai menjalani operasi.
8: Operasinya jatuhnya hari Sabtu. Habis dokter bilang, Bapak tunda lagi. Nah, lihat kondisinya kalau jadi hari Minggu. Minggu sekitar jam 9 atau jam 3 sore. Nah, hasilnya hari Minggu sekitar jam 9 terjadi operasi. Hasil akhir operasi itu hasil dari operasi.
2: Gempa disusul longsor mengisolasi wilayah NTT. Akses 3 rumah sakit di Kabupaten Sika terputus total. Material longsor dan bebatuan raksasa menutup jalan YGT Galit merampas akses vital warga desa Egon Gahar. Jalan ini satu-satunya rujukan pasien ke Puskesmas Mapitara dan RSUD Maumere. Hingga kini material belum dibersihkan dari jalan, sementara warga yang terlantar kini menanti bantuan makanan dan obat yang belum memadai. Masyarakat Desa Maropokot, Kabupaten Nagikeo, Sejatinya sudah akrab dengan gempa.

0: gempa. Namun, guncangan Sabtu lalu disebut sebagai yang terbesar yang pernah mereka rasakan. Trauma membuat warga masih bertahan di pengungsian TPU Bukit Maropokot meski berada di area pemakaman.
1: Hidup di daerah cincin api aktif menjadikan masyarakat desa Maropokot sebenarnya sudah akrab dengan gempa. Sejak dulu, sudah sering terjadi gempa di daerah ini. Namun, baru Sabtu kemarin itu masyarakat desa Maropokot merasakan gempa yang paling besar yang mereka alami. Rasa trauma atas kejadian gempa yang besar membuat masyarakat Maropokot masih bertahan di pengungsian yang mereka rasa aman, walaupun di area pemakaman seperti di TPU Bukit Maropokot ini.
0: Kondisi panas terik siang hari dan angin dingin saat malam mulai mengganggu kesehatan pengungsi. BPBD Nagekeo mencatat 4.759 warga masih berada di pengungsian. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Lalu seperti apa kondisi terkini pasca gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur? Sudah ada rekan kami, Irin Wardani, produser lapangan CNN Indonesia. Selamat sore, Irin. Bagaimana kondisi di sana? Silakan.
3: Selamat sore, Herano. Saat ini saya berada di Bandara Franseda Maumere, karena di belakang saya saat ini baru saja loading barang-barang pada intinya barang-barangnya yang sekarang saat ini sedang diloading. Kalau bisa saya tunjukkan kepada Anda, saya pastinya berada di luar bandara, di luar area bandara, karena area bandara adalah wilayah restricted, jadi tidak sembarangan untuk kami bisa masuk. Nah, ini di depan Anda adalah proses loading barang-barang berupa tenda, tenda keluarga, dan juga tenda persorangan, dan juga barang-barang seperti keperluan keluarga, seperti itu sanitasi, terutama untuk anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui, dan juga untuk bayi-bayi, Herano. Nah, barang-barang ini baru saja datang dari Jakarta dengan menggunakan pesawat kargo. Setiap harinya memang pesawat kargo yang datang milik BNPB itu ada sekitar 2-3 kali penerbangan. Sekaligus juga ada Hercules yang juga membawakan bantuan logistik dari Jakarta, dari Halim Perdana Kusuma, untuk di-drop di Bandara Franseda ini. Nah, nantinya dari Franseda ini, Bandara Franseda ini akan didistribusikan langsung ke beberapa wilayah. Kalau dari Maumere ini, barang-barang ini atau bantuan-bantuan ini akan didistribusikan di dua wilayah selain di Sika, ada juga di Ende dan juga Nagekeo, seperti itu. Karena jalurnya, sekarang informasi yang saya sudah dapatkan adalah jalurnya memang sudah bisa ditempuh lewat jalur darat. Karena sebelumnya memang kalau kita dari Maumere ke Ende yang memakan waktu sekitar 4 jam, kemudian dari Maumere ke Nagekeo itu memakan waktu bisa sampai 6-8 jam, itu terhambat karena ada beberapa wilayah-wilayah yang terputus akibat longsor. Namun sekarang sudah material-material longsornya sudah dibersihkan, sehingga dari kemarin pengiriman logistik ke Ende dan juga ke Nagekeo, terutama logistik berupa tenda, obat-obatan, dan bahan makanan, Heranov sudah bisa didistribusikan. Kalau kita berbicara mengenai kontur di wilayah Nusa Tenggara Timur ini, tepatnya pasca gempa, memang kontur-kontur wilayah adalah wilayah-wilayah pulau kepulauannya, jadi terpisah dari satu tempat ke tempat lain. Seperti yang di Pulau Palue, itu kita harus menyeberang kalau menggunakan kapal feri selama 4 jam, dengan menggunakan kapal cepat, bisa menempuh kurang dari 4 jam, itu sekitar 2 jam, itu membawa bantuan logistik itu menjadi tantangan karena cuacanya juga dan ombaknya juga yang cukup tinggi seperti itu. Namun saat ini kondisi di Palue itu sudah sangat kondusif, karena kemarin setelah pasca kami dari sana pada hari pertama pasca gempa, yaitu di hari Minggu, karena gempa terjadi pada hari Sabtu, Heranov, hari Minggu kami, saya bisa menembus Palue itu dan juga melihat secara langsung bagaimana masyarakatnya bertahan dengan kondisi tanpa jaringan seluler atau jaringan komunikasi dan juga tanpa jaringan listrik, sehingga memanfaatkan sisa-sisa bahan bakar yang bisa menggerakkan generatornya mereka, dan dari situlah mereka bisa menerangi rumah-rumah mereka dan juga menggunakan lilin-lilin seperti itu, dan mereka tinggal di luar-luar rumahnya. Namun tepat pada hari Senin, pada saat 17 Agustus kemarin, itu sudah bisa dikirimkan bantuan-bantuan banyak sekali, ada sekitar 21 ton bantuan yang dikirimkan melalui kapal feri, termasuk juga tenaga kesehatan, karena memang banyak warga yang terluka, sehingga ada beberapa warga, sekitar dua orang warga yang harus dirujuk pada malam hari ke rumah sakit RSUD TC Silers di Maumere untuk mendapatkan penanganan, yaitu berupa operasi. Kalau yang anak kecil berusia kurang lebih usianya 8-10 tahun, saya mendapatkan informasinya harus dioperasi karena mengalami pendarahan dalam, dan juga yang dewasa sekitar 20 tahun umurnya dioperasi karena luka terbuka kakinya yang juga cukup parah. Namun informasi terakhir per hari ini mereka sedang dalam proses pemulihan, recovery, dan juga yang kalau kita berbicara mengenai rumah sakit, Heranov, dari RSUD TC Silers yang merupakan rumah sakit utama di Maumere ini, itu sudah bisa menangani operasi meskipun kemarin sempat kami juga mengalami gempa.

keliling ke beberapa tempat pengungsian, semua kebutuhan para pengungsi di wilayah Maumere ini terutama sudah terpenuhi. Makanan tepat waktu dan juga kecukupan gizinya juga ada. Dan tadi siang ketika saya berkunjung ke Gor Samador, ada puskesmas-puskesmas keliling dari Dinas Kesehatan di Kabupaten Sika ini melakukan vaksinasi, maksud saya imunisasi terhadap bayi-bayi. Jadi mereka meskipun kemarin sempat rumah sakit puskesmasnya mengalami kerusakan, mereka berhasil mengumpulkan data-data pasien-pasien, data-data bayi terutama yang harus diimunisasi. Dan itu kemudian mereka melakukan jemput bola di setiap pengungsian, mereka mencari bayi-bayi tersebut atau anak-anak tersebut dan kemudian dilakukan imunisasi. Karena memang meski dalam keadaan bencana, hak anak untuk mendapatkan kesehatan dan kehidupan yang layak tetap harus bisa dipenuhi. Dan itu saya lihat sendiri, Herano, di Gor Samador. Begitupun sebaliknya di gor-gor lain, meskipun ada di tempat lain, pengungsian lain maksud saya, meskipun ada mereka melakukan mendirikan tenda-tenda sendiri atau mengungsi secara mandiri, namun kecukupan mereka atas kebutuhan hidup seperti makan dan juga air minum, tenda, tempat tidur, alas tidur maksud saya itu juga masih cukup layak. Dan memang yang jadi tantangan kalau di wilayah Maumere ini, Eranok, kalau siang panas sekali dan kalau malam itu dingin sekali seperti itu, namun menurut warga itu jauh lebih baik dibandingkan mereka harus pulang ke rumah untuk sementara waktu selama masih ada gempa-gempa kecil, karena rasa trauma mereka akan ada gempa-gempa kecil atau atas gempa-gempa itu masih sering bayang-bayang ketakutan. Tadinya Herano juga di beberapa pengungsian sudah dilakukan trauma healing, dan yang menariknya trauma healing ini tidak khusus untuk anak-anak saja, tapi juga untuk orang dewasa, karena memang di wilayah Maumere ini pernah dilanda gempa hebat pada tahun 92 yang menyebabkan menurut kesaksian warga saat itu ribuan warga meninggal dunia. Nah, sisa-sisa trauma mereka pada tahun 92 ini muncul lagi ketika ada gempa yang mereka alami lagi dan juga tsunami, ancaman tsunami juga yang mereka alami pada saat hari Sabtu kemarin. Sehingga mereka masih menyimpan rasa trauma, sehingga tadi di beberapa sesi mereka mengikuti sesi trauma healing untuk orang-orang dewasa. Tapi yang menariknya, Heranov, ini juga saya baru tahu bahwa sesi trauma healing yang dilakukan secara berkelompok ini tidak boleh diikuti oleh ibu hamil dan menyusui, karena ternyata rasa trauma itu bisa menurun seperti itu jika trauma itu tidak atau emosi negatifnya itu tidak bisa dirilis dengan baik. Sehingga khusus untuk ibu hamil dan menyusui atau yang melekat anaknya, yang masih mengasihi anaknya, itu akan mendapatkan sesi trauma healing sendiri, tersendiri, dengan dibantu oleh para profesional secara personal seperti itu. Dan ini hal-hal ini di kondisi bencana, kalau saya bisa bilang khusus di Kota Maumere sendiri, penanganan bencana pas di hari ketiga ini sangat cepat sekali, distribusi bantuannya juga cepat, dan juga di wilayah Pulau Palue itu juga sekarang saya mendapatkan informasi sudah warganya sudah bisa mendapatkan listrik, air minum, karena memang Herano, ketika saya berkunjung ke Palue sendiri, saya melihat bagaimana sumur-sumur warga yang kalau selama ini Palue itu terkenal dengan atau dikenal dengan krisis airnya, sehingga membutuhkan bantuan air bersih selama dalam kondisi normal. Dan mereka membangun sumur-sumur air mereka sendiri, sumur-sumur tada hujan seperti itu, dan bahkan ada uap panas yang mereka suling dari bumi, dilakukan secara tradisional, itu untuk mendapatkan akses air bersih. Jadi mereka melakukan sulingan dari uap panas. Nah, itu semua rusak ketika gempa terjadi pada hari Sabtu kemarin. Dan mereka selama dua hari, tidak mendapatkan akses air bersih. Jadi harus bertahan dengan air-air yang berwarna kecoklatan. Namun, hari Senin kemarin, sekali lagi tepat pada tanggal 17 Agustus, air-air bersih, BBM atau bahan bakar minyak sudah masuk, listrik sudah kembali menyala dengan waktu yang cepat. Dan saat ini pekerjaan paling utama adalah membersihkan material-material longsor, sehingga ada satu desa, Nitung Leak, di mana warganya mengungsi hampir lebih dari 2.000 jiwa, itu masih mengungsi di luar dengan kondisi yang kalau bisa kita bilang tidak layak, karena masih kesulitan untuk memberikan akses, mengirimkan kebutuhan seperti tenda, kasur, dan makanan. Namun secara estafet dilakukan, meskipun sedikit ya Herano, maksudnya sembako-sembako yang dikirimkan itu tidak dalam jumlah yang banyak, tapi setidaknya warga-warga di Nitung Leak bisa bertahan hidup sembari menunggu bantuan yang jauh lebih besar datang, dan juga sembari alat-alat berat datang untuk membersihkan material-material longsor. Nah, kalau di ND sendiri tidak banyak pengungsi sebenarnya kalau laporan yang saya terima, dan sampai saat ini datanya dari tim BNPB sendiri sudah mengumpulkan data, sudah 70 korban meninggal dunia, dan sampai saat ini masih di beberapa wilayah seperti di Manggarai masih terus dilakukan proses evakuasi atau pencarian dari korban-korban yang hilang, dan juga pembersihan jalan-jalan dari material-material gempa seperti itu. Nah, kalau kita berbicara mengenai gempa, masih berlangsung kemungkinan

0: besar menurut BNPB 3-4 minggu ke depan wilayah beberapa wilayah di Flores ini itu masih masih akan dilanda gempa-gempa susulan. Jadi warga masih harus tetap diminta berhati-hati dan menghindari ruang-ruang atau rumah-rumah yang masih dianggap rapuh atau bangunan-bangunan yang masih dianggap rapuh. Herano.
1: Baik, ternyata korban bertambah menjadi 70 orang. Begitu ya update terbaru per sore ini. Terima kasih untuk laporannya, Irin. Selamat sore. Sementara itu, sejumlah wilayah dilaporkan sulit dijangkau akibat kerusakan jalan dan longsor, sementara kebutuhan tenaga medis, obat-obatan, dan logistik terus meningkat pasca gempa NTT. Perkembangan terkininya akan kami bahas, ulas usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
2: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.

0: coklat, pilihlah Choco.
1: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus Piala Dunia.
2: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
3: Tabik pun warga Lampung. Sukses di 3 kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
4: Kita ke informasi selanjutnya, Polri memaksimalkan operasi kemanusiaan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Nah, selain itu juga ratusan personil gabungan diterjunkan untuk evakuasi, distribusi logistik, pelayanan kesehatan, pengamanan, hingga patroli di sejumlah titik lokasi pengungsian. Asisten utama Kapolri Bidang Operasi Komjen Pol Muhammad Fadil Imran turun langsung ke posko pengungsi Barangkolo untuk memastikan kebutuhan warga terpenuhi. Dalam kunjungan ini disalurkan 2.500 paket sembako, menyiapkan tenda darurat, serta menyerahkan 2 unit Starlink untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. Fadil juga meninjau langsung tenda darurat untuk menangani sejumlah pasien korban gempa NTT. Hingga 17 Agustus 2026 di Kabupaten Manggarai tercatat ada 163 korban dengan 27 orang meninggal dunia, 32 luka berat dan 104 luka ringan. Nah, sementara itu terdata lebih dari 2.300 fasilitas mengalami kerusakan. Polri menegaskan data dampak gempa dan kebutuhan warga akan terus diperbarui agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran.
5: Ada kesehatan, ada 5 dokter yang sudah kedatangan, kemudian ada dari Korbrimob Polri, kemudian ada dari Trauma Healing, kemudian beberapa sarana prasarana komunikasi seperti Starlink. Intinya di bawah koordinasi BNPB, sudah berapat bersama Pak Minko dan Kepala BNPB, kita akan terus menyempurnakan dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di masa tanggap darurat.
4: Pemirsa, gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu membuat sejumlah daerah di Pulau Flores mengalami kerusakan berat. Pemerintah telah menetapkan status tanggap darurat pada bencana gempa itu.
6: Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri memastikan penanganan pasca gempa di Flores, NTT bergerak cepat dengan fokus pada penyelamatan korban, pemulihan layanan dasar, pembukaan akses, serta pendataan kerusakan rumah dan fasilitas umum. Panas terik matahari siang tak menyurutkan upaya beberapa warga desa Satar Kampas, Kecamatan Lambaleda Utara, Manggarai Timur, saat mencoba mengais perlengkapan masjid yang masih bisa dimanfaatkan untuk membuat masjid darurat. Desa Satar Kampas menjadi salah satu daerah dengan kerusakan skala berat akibat gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, Sabtu 15 Agustus 2026. Selain rumah dan fasilitas umum, gempa Sabtu pagi itu juga mengakibatkan 8 orang meninggal dunia di desa ini.
7: Kalau untuk sekarang tidak bisa yang kami lakukan tuh. Kami sekarang ini datang ambil tuas saja untuk kita bangun masjid sementara di sawah.
6: Hanya tempat ibadah, fasilitas umum lain seperti sekolah dan puskesmas juga luluh lantak. Di puskesmas dampak ini, kerusakan bangunan sudah lebih dari 80%, sehingga puskesmas tidak dapat melayani korban gempa. Padahal puskesmas dampak ini harus melayani 8 desa dan hanya ada 1 dokter.
8: Hari pertama sampai menjelang hari kedua pagi itu betul-betul belum ada bantuan sama sekali, akses sulit. Sedangkan banyak beberapa kondisi pasien yang gawat, kami tidak bisa rujuk karena akses jalan yang sulit, obat-obatan terbatas karena puskesmas kami itu runtuh ya. Akhirnya kami hanya bisa menangani seadanya dan ada beberapa yang akhirnya meninggal dunia.
6: Pemerintah menaruh perhatian khusus dalam penanganan bencana gempa ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian hadir di lokasi posko bencana di Lambaleda Utara pada Senin 17 Agustus.
0: Saya sedia ini akan saya untuk Pak Menkes untuk mengirim pasukan beliau, termasuk obat-obatan, relawan medis beliau. Kemudian kalau bisa kita dorong juga rumah sakit angkatan laut yang kepala yang besar itu, Suwarso, itu untuk di Rio. Itu akan sangat banyak membantu sekali itu. Kemudian yang lain ya dari PLN di sini. Saya minta untuk daerah ini prioritas untuk dihidupkan segera.
6: Tak hanya itu, pemerintah juga menetapkan status tanggap darurat pada bencana gempa ini. Sejak 15 Agustus, sejumlah menteri dan pejabat negara sudah hadir di lokasi bencana untuk berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam menangani bencana.
9: Gempa yang menguncang Flores pada Sabtu lalu mengakibatkan kerusakan parah di beberapa tempat, salah satunya di daerah Lambaleda Utara. Hingga saat ini, akses listrik dan logistik ke daerah Manggarai Timur masih terus diupayakan untuk dapat terpenuhi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan penanganan pasca bencana di Flores harus bergerak cepat dengan fokus kepada penyelamatan korban dan pemulihan pelayanan dasar, serta pembukaan akses-akses dan pendataan kerusakan rumah dan fasilitas umum. Dwi Ari, Flores, Nusa Tenggara Timur.
4: Pemirsa, sejumlah wilayah dilaporkan sulit untuk dijangkau akibat kerusakan jalan dan longsor. Sementara kebutuhan tenaga medis, obat-obatan, logistik terus meningkat pasca gempa NTT. Lantas seberapa cepat bantuan pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang paling terdampak dan bagaimana memastikan penanganan di lapangan berjalan efektif hingga ke wilayah yang terisolasi? Untuk membahasnya sudah hadir di studio kami dengan Irma Suryani Caniago selaku anggota Komisi 9 DPR fraksi Partai Nasdem. Selamat sore, Assalamualaikum Bu Irma, apa kabar Anda?
10: Waalaikumsalam.
4: Terima Alhamdulillah kasih sudah meluangkan waktu. Nampaknya kostum warna hitam melambangkan kesedihan begitu ya Bu ya, dampak dari gempa bencana yang terjadi di Ayat Tanah Air. Ibu memakai kostum warna hitam. Kita akan coba, ini masih mencoba ya Bu Irma ya, dengan Dr. Melinda yang masih kita coba hubungi, salah satu relawan tenaga medis yang ada di Manggarai Timur, Flores, Nusa Tenggara Timur. Ini kita akan coba nanti komunikasi kita tersambung dengan Dr. Melinda yang mengeluhkan Bu, satu-satunya tenaga medis yang berada di Puskesmas Dampek, Manggarai Timur, dan harus menangani belasan ribu pasien yang ada di sana. Sungguh kasihan, kita akan coba nanti dengar keluh kesah dari dokter tersebut. Dan kita juga tadinya juga akan tersambung dengan Bakom, Badan Komunikasi Pemerintah, tapi tidak bisa bergabung, tiba-tiba meng-cancel, mungkin sibuk. Hariko dan juga Hidayat yang tengah ada di lokasi. Bu Irma, saya langsungkan dulu minta tanggapan anggota Komisi 9 yang membawahi soal bidang kesehatan juga begitu ya Bu. Apakah sudah tepat sasaran di lapangan bencana gempa di NTT lokasinya untuk kemudahan akses layanan kesehatan korban bencana gempa Bu yang Anda lihat?
10: Yang pertama tentu kami, saya pribadi, Irma Suryani, dan seluruh anggota Komisi 9 DPR RI prihatin ya, kemudian memberikan supporting kepada seluruh masyarakat NTT agar bersabar ya, dan mudah-mudahan badai cepat berlalu, kita semua akan saling bergandeng tangan untuk membantu masyarakat NTT, itu yang pertama. Nah yang kedua tentu saya menghimbau ya, yang namanya Satgas Penanggulangan Bencana untuk segera bergerak cepat. Berkaca pada kejadian di Aceh, tentu ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua, bagaimana pemerintah harus cepat tanggap menghadapi bencana-bencana yang akan timbul ya di seluruh Indonesia. Nah, yang ketiga, yang dibutuhkan masyarakat adalah semua kebutuhan hari-hari, semua kebutuhan mereka terkait misalnya sandang, pangan gitu ya. Kemudian kalau papan kan nggak mungkin ya, papan itu di situ yang saya masukkan adalah tenda. Kemudian air bersih dan obat-obatan. Nah, yang paling penting dari semua air bersih dan obat-obatan ini sebetulnya yang menjadi kunci dari keberhasilan pemerintah dalam menangani pengungsi. Ya. Karena di situ poinnya. Nah, apalagi tadi disampaikan bahwa hanya baru ada satu.
4: Ya.
10: Nah, saya mengatakan kepada, saya nih hari ini mengatakan kepada Kementerian Kesehatan, segera turunkan tim medis ya untuk bisa membantu semua pengungsi agar jangan terkena penyakit. Okay. Hari ini sama-sama kita tahu kondisi Indonesia sedang dalam tropis ya, sedang dalam kondisi El Nino Godzilla bahkan ya, di mana kekeringan yang luar biasa pasti akan menimbulkan ISPA jika pemerintah, CQ Menteri Kesehatan tidak segera yang menurunkan tim-tim medis dan berikut seluruh obat-obatan. Okay. Itu yang paling penting yang ingin saya sampaikan kepada Kementerian Kesehatan untuk bisa berkoordinasi secara efektif dengan Pemda dan Satgas Penanggulangan Bencana.
4: Oke, okay, dalam standar protokol khusus kesehatan apakah diatur dalam situasi tanggap darurat bencana itu, Bu? Apakah memang ada di lokasi ketika bencana berlangsung atau bagaimana, atau pasca satu hari baru turun ke lapangan sebenarnya?
10: Sebetulnya kan berkaca dari kasus Aceh, Satgas ini harusnya segera berfungsi.
4: Oke.
10: Okay. Ya, pemerintah nggak bisa menunggu ketika bencana terjadi dan menunggu laporan.
4: Baik.
10: Untuk bisa turun ya, harusnya cepat tanggap. Begitu okay. ada bencana, mereka harusnya sudah bisa bergerak dan berkomunikasi dengan pemerintah terkait dengan anggaran yang dibutuhkan. Tapi sekali lagi juga saya ingin mengingatkan seperti kejadian Aceh gitu ya. Jangan kemudian anggaran-anggaran yang harusnya sampai kepada masyarakat kemudian lambat dan tidak diterima masyarakat dengan baik karena banyaknya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Stoplah yang seperti ini. Kita harus bertanggung jawab terkait dengan masyarakat yang segera membutuhkan pertolongan terutama dari pemerintah. Dan itu harus dipertanggungjawabkan.
4: Oke, kalau Ibu melihat beberapa titik di Nusa Tenggara Timur, mana yang paling harus mendapat perhatian, terutama mereka yang terisolasi daerahnya?
10: Yang pertama tentu kita yang harus kita dahulukan adalah yang masih tertimbun.
4: Oke.
10: Itu harus disegerakan, harus disegera dikerahkan, ditemukan, baik. Ya, dievakuasi. Dan kemudian yang kedua, setelah dilakukan evakuasi, bawa ke rumah sakit terdekat untuk bisa direhabilitasi apapun ya yang terjadi dengan pasien. Pasti ada trauma fisik, trauma mental dan lain sebagainya.
4: Okay.
10: Baru kemudian yang pengungsi. Pengungsi ini juga perlu menjadi perhatian khusus karena di situasi hari ini yang saya bilang tadi ya, El Nino Godzilla ini tentu penyakit akan banyak ya menimpa para pengungsi jika makanan siap saji tidak disediakan.
4: Okay.
10: Kemudian yang namanya MCK tidak disediakan. MCK nggak disediakan itu bahaya gitu ya. Akan terjadi banyak penyakit di sana. Dan kemudian yang ketiga tentu tim-tim medis yang harus mendampingi mereka setiap hari sampai dengan situasinya membaik.
4: Baik, apakah sudah ada laporan yang diterima oleh Komisi 9, ada keterbatasan obat, alat kesehatan, oksigen, kemudian cairan infus, perlengkapan medis lainnya yang Ibu terima, Bu, per hari ini?
10: Sebagai mitra Komisi 9, Kementerian Kesehatan, tentu kami menyampaikan kepada Kementerian Kesehatan untuk segera.
4: Oke.
10: Okay. Itu pasti, selalu kami sampaikan, baik dalam rangka RDP maupun sebagai mitra. Biasanya kami masing-masing segera melakukan koordinasi dengan teman-teman Komisi 9 yang teman-teman Kementerian Kesehatan yang memang bertanggung jawab terhadap obat-obatan,
4: okay.
10: ya, terhadap tim medis atau SDM, itu pasti kita selalu berkomunikasi secara efektif. Segera turun dan lakukan kerja-kerja yang memang harusnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengantisipasi penyakit yang akan timbul di masyarakat yang saat ini sedang mengungsi. Nah, untuk Satgas Perlindungan Penanggulangan Bencana pun kami juga berkoordinasi dengan Pak Wakil Ketua DPR dan saya bangga sebetulnya, ya bangga. Dan saya sebetulnya selain bangga, saya juga memberikan apresiasi tinggi kepada Pak Supmi Dasko terutama yang selalu tanggap dalam setiap persoalan. Ya, mewakili DPR RI, beliau ya selalu bisa menyelesaikan banyak masalah yang seharusnya dikerjakan oleh kementerian-kementerian. Nah, harusnya kementerian-kementerian berkomunikasi secara efektif kepada semua kementerian untuk bisa menanggulangi kebutuhan-kebutuhan bencana.
4: Oke, sejauh ini bagaimana Bu Satgas bekerja per hari ini yang Anda lihat? Apa yang perlu dievaluasi?
10: Tanggap daruratnya.
4: Oke.
10: Jadi tanggap daruratnya itu seharusnya yang seharusnya tidak perlu lagi dilaporkan baru bergerak.
4: Baik.
10: Gitu loh. Pak Supmi Dasko biasanya itu tanpa harus menunggu, beliau sudah melakukan namanya aksi. Nah, ini yang harusnya dilakukan oleh banyak oleh kementerian-kementerian gitu. Berkomunikasi lah dengan parlemen untuk bisa menindaklanjuti semua bencana-bencana yang ada di Indonesia, yang terjadi di Indonesia, agar antara pemerintah dan mitra kerja itu berjalan komprehensif lah hubungannya. Baik. Ya, berkoordinasi dengan baik. Jangan kemudian tiba-tiba pemerintah tidak melakukan kerja secara efektif,
4: ya.
10: Yang masyarakat tentu ngeluhnya kepada DPR sebagai wakil rakyat.
4: Betul.
10: Kemana nih DPR kan begitu.
4: Mm-hmm.
10: Nah, itu sudah kita lakukan dan kita sudah komunikasikan kepada pemerintah.
4: Baik Bu, tentu ini menimbulkan trauma bagi korban bencana gempa. Tentu harus ada trauma healing bagi anak-anak ya di lokasi pengungsian. Apakah sudah maksimal sejauh ini? Dan kemudian gempa susulan juga masih terus terjadi, Bu.
10: Ya.
4: Ini bagaimana mengatasi ini?
10: Iya. Kementerian Kesehatan berikut seluruh timnya.
4: Oke.
10: Okay. Timnya itu kan nggak hanya sekedar membawa obat-obatan, tetapi juga tim-tim medis yang bisa memberikan memberikan rasa aman ya kepada pengungsi, terutama anak-anak dari trauma.
4: Baik.
10: Nah, ini juga harusnya dilakukan dan disiapkan oleh Kementerian Kesehatan.
4: Oke.
10: Kalau Kementerian Kesehatan segera menindaklanjuti, banyak kok ya tenaga-tenaga yang bisa memberikan penanganan psikis gitu ya untuk mereka yang trauma itu dari daerah sekitar, nggak harus diambil dari NTT saja.
4: Oke.
10: Gitu, dari seluruh provinsi sekitar tuh bisa kok, bisa segera diperintahkan untuk hadir di sana sebagai bagian dari tanggung jawab mereka kepada bangsa dan negara ini.
4: Biasanya berapa lama pemulihan pasca gempa dilakukan, Bu? Belajar dari gempa Aceh dan gempa Sumatera, di Padang juga sempat ada gempa ya?
10: Iya, tergantung kondisi ya. Kalau seperti misalnya dulu di Aceh, ya saya juga pernah waktu gempa Aceh itu saya ada di sana juga membuat satu posko ya. Terjadi setiap 5 menit terjadi gempa. Nah, sama dengan yang terjadi di NTT ini, karena setiap masih gempa masih terjadi susul-menyusul, ya sampai selesai dan sampai anak-anak tersebut atau pasien-pasien pengungsi tersebut sudah bisa dilepas dengan aman.
4: Ya.
10: Traumatik itu juga bukan sekedar traumatik fisik, mental juga, mental karena ketakutan, tapi mereka juga harus diberikan rasa aman oleh pemerintah bahwa infrastruktur ya, bangunan rumahnya yang rusak itu harus dibantu seperti apa oleh pemerintah gitu ya. Bagaimana anak-anaknya sekolah itu juga harus dilindungi gitu ya. Itu semua secara keseluruhan komprehensif itu menjadi tanggung jawab pemerintah.
4: Termasuk pemulihan layanan dasar gitu ya, pembukaan
10: semua.
4: Dan fasilitas umum. Kalau dilihat gempa NTT secara keseluruhan kemarin bagaimana, Bu, untuk perbaikan pemulihannya? Cukup mengeluarkan banyak anggaran kan nanti?
10: Saya kira pemerintah tidak boleh berbisnis kepada rakyat ya. Jadi berapapun anggaran yang harus dikeluarkan demi kesehatan masyarakat,
4: baik,
10: berapapun anggarannya nggak boleh dihitung.
4: Oke. Karena ada anggaran yang dikucurkan begitu ya di tengah efisiensi TKD di
10: daerah. Tapi tidak boleh dihitung ya.
4: Bu, ini terakhir closing statement yang bisa Anda sampaikan apa, Bu, kepada korban bencana gempa di NTT dan sejumlah wilayah lainnya yang terjadi, Bu? Silakan.
10: Yang pertama saya ingin Kementerian Kesehatan ya membuat desk care agar masyarakat yang masih membutuhkan pelayanan kesehatan dapat menyampaikan kepada Kementerian Kesehatan ya yang ada di sana untuk bisa menanggulangi semua keluhan-keluhan yang terjadi.
4: Oke.
10: Kepada Satgas Penanggulangan Bencana pun juga harus ada desk untuk bisa mereka menyampaikan keluhan terkait dengan misalnya kebutuhan dasar, kebutuhan makanan siap saji dan lain sebagainya. Itu harus disiapkan sehingga penyelesaiannya bisa dilakukan oleh pemerintah secara komprehensif.
4: Baik, belum menjadi closing statement karena kita sudah harus bergabung. Ternyata alhamdulillah kita di luar studio melalui sambungan daring dengan Dr. Melinda, tenaga medis yang ada di NTT. Kita sapa Bu Irma. Ada Dr. Melinda di NTT. Selamat sore, Dokter. Apa kabar Anda? Sehat selalu. Dr. Melinda Ranov di studio kita tersambung dengan Newsroom, program Newsroom sore ini. Apakah mendengar suara dari studio, Bu Melinda? Baik, sembari menunggu Melinda, nampaknya kita harus disambung lagi Bu tadi ya. Tidak menjadi closing statement, tapi apa harapan? Tapi sudah tersambung lagi nampaknya. Oh, tahan dulu Bu Irma. Halo Dokter Melinda, selamat sore. Ranov di studio.
11: Selamat sore Pak.
4: Terima kasih sudah bergabung.
11: Baru bisa.
4: Ya, di studio ada Ibu Irma, anggota Komisi 9 DPR, membidangi bermitra dengan Kemenkes, bidang kesehatan. Apa yang Anda ingin sampaikan? Silakan. Apa yang menjadi keluh kesah Anda di sana, Dokter?
11: Baik, terima kasih untuk waktunya. Maaf, di sini agak ribut soalnya banyak sekali pasien dan lagi hektik.
4: Ya.
11: Jadi untuk kebutuhan saat ini, bantuan kan sudah mulai berdatangan, Pak.
4: Ya.
11: Saat ini kami tetap masih kekurangan bantuan terkait logistik maupun obat-obatan medis, terus alat medis, tenaga medis itu sendiri, tenaga dokter, perawat, bidan. Kami sangat membutuhkan dan jika ada apoteker boleh, karena masih banyak sekali pasien-pasien yang belum terevakuasi di berbagai desa.
4: Okay.
11: Jumlah desa di sini ada sekitar 8 desa dengan 17 ribu penduduk, Pak.
4: Jadi
11: dan
4: Anda
11: masih banyak
4: daerah
11: yang
4: apa?
11: Belum terlokalisir.
4: Ya, Anda satu-satunya dokter di sana?
11: Iya, benar, Pak.
4: Okay.
11: Saya satu-satunya dokter. Ini saya adalah dokter Nusantara Sehat dari program Kemenkes, Pak. Baru 10 bulan di Puskesmas Dampek, wilayah Kecamatan Lambaleda Utara, NTT.
4: Oke, penugasannya hanya satu tenaga medis di situ?
11: Iya, satu tenaga medis.
4: Oke, yang Anda inginkan apa? Apakah perlu menambah manpower di situ, penambahan tenaga medis, sehingga memudahkan kerja Anda, dokter?
11: Oh iya, saya sangat membutuhkan itu, Pak. Soalnya dengan 17 ribu penduduk, sejujur saya tidak mampu menangani semua sendiri.
4: Oke.
11: Dan di sini sudah ada relawan dokter juga yang sudah datang, sekitar 4 orang dari puskesmas sekitar, dan ada yang dari bagian Muhammadiyah, itu sudah datang dokternya. Itu sangat membantu, dok. Jadi jumlah dokter di sini kurang lebih sudah 5 orang, ditambah saya 5 orang, dok.
4: Tapi masih...
11: 5 orang, Pak.
4: Tidak apple dengan jumlah kurang. Iya, dengan jumlah 17 ribu penduduk begitu ya, dokter. Ya, silakan direspon. Kita dengar suara Bu Irma nih di studio.
10: Dokter Helda ya.
4: Melinda.
10: Dokter Melinda, terima kasih informasinya. Saya dari Komisi 9 DPR RI akan menyampaikan kepada Kementerian Kesehatan untuk segera turun dengan seluruh timnya. Yang pertama tadi seperti yang dokter sampaikan, kebutuhan tenaga medis, kemudian obat-obatan, juga air bersih, itu yang tadi di awal saya sampaikan. Saya juga akan menyampaikan kepada wakil pimpinan DPR Pak Supmi Dasko untuk bisa berkomunikasi dengan Pak Menteri kita Kesehatan agar apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang dibutuhkan dokter di sana dalam menanggulangi semua pengungsi bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan nanti sebentar acara ini selesai, saya akan menghubungi beliau. Dan insya Allah ya beliau selalu cepat tanggap dan bisa menghubungi langsung. Saya juga bisa menghubungi langsung, tapi kalau pimpinan DPR menghubungi langsung pasti efek tekanannya jauh lebih besar.
4: Atau jangan-jangan Ibu Irma mau nelfon Pak Sufmi Dasko Ahmad di tengah dialog ini sekarang.
10: Ya, nanti saya setelah ini saya akan telepon.
4: Semoga ada koordinasi lanjutannya. Tadi juga disebutkan oleh Dr. Melinda ada sejumlah korban yang masih belum terevakuasi begitu ya, Dokter?
8: Iya, benar, Pak.
4: Ini bagaimana, Bu Irma?
8: Pasti sangat banyak, Pak.
10: Saya tadi di depan juga menyampaikan, nanti saya sampaikan juga dengan beliau ya, ke pimpinan DPR Pak Sufmi Dasko, bahwa masih banyak korban-korban yang belum terselamatkan ya, yang belum bisa dijangkau. Tentu Satgas bencana ini harus segera turun ya, harus segera turun untuk bisa menjangkau mereka ya, memperkuat dan mempercepat kinerja Satgas Penanggulangan Bencana agar semua korban yang sampai hari ini belum bisa dievakuasi dapat segera dievakuasi.
4: Oke, Dokter Melinda, apa yang dibutuhkan saat ini? Silakan, apakah butuh pasokan obat-obatan yang masih kurang atau alat kesehatan lainnya? Apa yang dibutuhkan?
8: Baik, terima kasih. Untuk yang benar-benar sangat dibutuhkan, obat-obatan, medis, alat medis. Terus kami sangat kekurangan fail bed, Pak, dengan tenda, dengan jumlah pasien yang sangat banyak, kami tidak bisa mengevakuasi pasien semuanya ke sini karena kekurangan bed, Pak.
4: Okay.
8: Dan tenda kami juga kurang, air bersih juga kurang, seperti tongkat, pampers, kursi roda itu juga masih belum ada, Pak.
4: Oke, kalau perhatian atensi dari Dinas Kesehatan setempat bagaimana? Dinkesnya apakah berjalan efektif saat bencana ini?
8: Iya, dinkesnya sangat berjalan efektif, Pak. Dari hari kedua di siang hari mulai ada bantuan dari Dinkes dan RSUD Kabupaten, itu sangat membantu.
4: Oke, apakah otoritas tempat yang berwenang juga sudah di lokasi, tim SAR gabungan, BNPB, Basarnas? Tim lainnya
8: sudah ada. Baik, Pak, sudah ada di lokasi. Tetapi karena posko ini kan ada dua posko ya, Pak. Posko utamanya di tempat saya, yang satunya itu posko di Ronting. Itu sebagai posko persinggahan.
4: Baik.
8: Nah, Basarnas dengan BNPB itu mereka fokusnya di sana, Pak. Terkait pasien-pasien yang singgahan.
4: Baik, Irma bisa direspon. Jadi ya gimana?
8: Nanti jika ada pasien-pasien yang mau yang berat itu harus diarahkan ke posko Damer yang saat ini saya tempati, Pak. Untuk mendistribusikan mana pasien-pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit, mana yang harus ditangani di sini.
4: Ya, seperti itu, ada, Pak. Berapa pasien yang harus dirujuk sebelum dialog ini berlangsung? Informasinya ada penuh emosional menangani pasien. Bisa diceritakan ke kami apa yang terjadi pasien rujukan itu, Dokter?
8: Mohon maaf, Pak. Tadi agak putus-putus, gimana, Pak?
4: Ya, sebelum dialog ini berlangsung, informasinya Anda sempat menangani pasien yang harus dirujuk dan berlangsung sangat emosional. Bisa diceritakan apa yang terjadi sebenarnya, Dokter?
8: Oh iya. Untuk pasien pertama itu yang benar-benar harus dirujuk di saat hari pertama terjadi gempa, itu ada pasien ibu hamil yang tidak pernah periksa kehamilannya, tiba-tiba datang dengan kondisi nyeri perut hebat di bagian bawah. Terus pasien ini riwayat terbentur dan jatuh agak keras karena kondisi gempa. Terus kami observasi tiba-tiba pasien ini nyeri perutnya makin hebat. Setelah itu dia seperti ingin buang air besar, ternyata kaki yang keluar. Dan kondisi kehamilannya kami hanya bisa perkirakan sekitar 22 sampai 24 minggu. Saat usia kehamilan seperti itu, berat bayi itu kan masih sangat kurang, Pak.
4: Ya.
8: Nah, kira-kira bayi yang lahir itu kemungkinan sekitar beratnya 500 gram waktu itu, Pak.
4: Ya.
8: 500 gram.
4: Oke. Okay.
8: Dan saya menolong persalinan itu dengan letak sungsang, dengan kondisi keterbatasan alat medis dan obat-obatan.
4: Oke.
8: Setelah dilahirkan pasiennya dengan keterbatasan yang ada, bayi itu lahir tidak menangis, Pak. Bayi lahir tidak menangis. Saya melakukan resusitasi neonatus apa adanya dan obat-obatan yang tersedia juga hanya oksitosin tersisa 4 ampul saja karena puskesmas kami hancur, Pak. Jadi tidak tersisa obat-obatan.
4: Oke.
8: Setelah itu
11: Setelah saya resusitasi, bayi itu ternyata tidak bisa hidup, Pak.
4: Ya.
11: Karena organ-organnya belum matang.
4: Hmm.
11: Kemudian yang jadi masalah adalah ibunya. Ibunya mengalami retensio plasenta, Pak.
4: Okay.
11: Retensio plasenta artinya ari-arinya itu tertahan di dalam rahimnya, tidak bisa keluar. Karena pasien ini masih kelahiran prematur dan kelahirannya karena saking kecil bayinya, dia tidak melewati pembukaan, Pak. Jadi pas saya mau melakukan manual plasenta, jari saya benar-benar tertahan di bagian vaginanya, tidak bisa masuk semua, Pak.
4: Okay.
11: Untuk melakukan manual plasenta secara maksimal.
4: Baik.
11: Akhirnya gagal manual plasenta, saya berkoordinasi dengan dokter kandungan dari RSUD Borong dengan bagian Dinkes.
4: Ya.
11: Setelah itu mereka arahkan untuk terapinya. Setelah itu saya sudah memberikan obat-obatan kepada pasiennya, tetapi ari-arinya masih belum bisa keluar. Saat itu saya benar-benar bingung itu harus dirujuk seperti apa, karena jujur saja hari pertama itu akses jalanan masih sulit, Pak. Dinkes sudah berusaha untuk memberikan bantuan terkait rujukan ini, tetapi masih tidak ada titik terang, sampai akhirnya kami koordinasikan dengan berbagai pihak. Akhirnya di jam 3 subuh mulai ada bantuan dari Kapolres, Pak.
4: Oke.
11: Okay. Nah, Kapolres datang langsung ke titik lokasi bersama dengan anggota-anggotanya. Kemudian mereka melakukan pendampingan rujukan ke RSUD Borong. Itu puji Tuhan sekali, pasiennya akhirnya bisa dirujuk dengan kondisi akses jalanan yang sulit karena masih banyak longsor, Pak. Jalanan banyak yang terputus. Terus
4: baik.
11: Jam 3 subuh itu kita jalan. Dan akhirnya pasien bisa selamat di rumah sakit mendapatkan penanganan, Pak.
4: Dokter, terakhir saya ingin tahu kondisi Anda, apakah baik-baik saja, sehat, sudah makan per sore ini, per malam ini? Jangan sampai tidak makan menangani pasien, dokter, apakah Anda sehat saat ini, kondisinya jujur saja ke kami sehingga ada bantuan datang.
11: Jujur, Pak.
4: Berikutnya.
11: Jujur, Pak, untuk saat ini saya sangat tidak sehat dan sampai saat ini saya belum makan, Pak, belum makan hari ini.
4: Baik.
11: Mandi pun saya belum karena banyak sekali pasien, Pak, yang harus saya tangani. Ini sudah beberapa pasien saya rujuk.
4: Baik.
11: Sangat banyak korban di sini, Pak.
4: Tetap jaga kesehatan dan ingat kesehatan juga utama begitu, Pak dokter. Dan terakhir, Ibu Irma, silakan direspon 1 menit dengan kondisi dokter ini yang sudah nampaknya capek, belum makan lagi nih, Bu.
10: Iya, dokter, jaga kesehatan karena Anda satu-satunya yang bisa menjadi garda terdepan ya untuk bisa membantu semua pasien-pasien yang ada di pengungsian. Saya juga nanti insya Allah karena saya berteman dengan Gubernur NTT Bapak Melkias Lakalena, saya juga akan menelpon beliau agar juga bisa segera memberikan bantuan bukan hanya obat-obatan tapi alat-alat alkes ya. Alkes-alkes yang dibutuhkan para dokter untuk bisa membantu meringankan semua apa namanya yang sudah diderita oleh pasien di pengungsian maupun yang sekarang sudah terselamatkan dari reruntuhan. Karena nggak mungkin nggak ada alkes. Nggak bisa juga hanya sekedar dengan obat-obatan dan tetoskop tentunya. Saya akan telepon beliau untuk bisa segera menerbangkan. Ya, untuk bisa membawa alkes-alkes tersebut ke ke tempat pengungsian. Agar dibuatkan satu tenda khusus yang bisa melayani semua pasien yang dalam kondisi yang tidak baik secara fisik. Ya, kalau secara mental juga pasti akan kita sampaikan kepada Kementerian Kesehatan untuk bisa mendirikan tenda desker ya, untuk agar pengungsi-pengungsi yang mengalami trauma juga dapat ditangani dengan baik oleh pemerintah, Sekyu, Menteri Kesehatan.
4: Baik, sudah dapat poinnya, Dokter Melinda. Kita harapkan Anda setelah dialog ini langsung makan karena Anda berganti shift nih harusnya ya dengan 4 dokter lainnya sudah tiba di sana. Kami harapkan Anda juga jaga kesehatan, dokter, sehingga sehat selalu untuk menangani pasien. Kita harapkan memang janji Ibu Irma akan segera terrealisasi dan membuat kita tenang semua dan segera mendapat bantuan di sana. Terima kasih untuk waktunya, Dokter Melinda, tenaga medis di NTT, dan juga di studio Ibu Irma Suryani, anggota Komisi 9 DPR, fraksi Nasdem. Selamat sore, Dokter Melinda. Selamat sore, Ibu Irma. Assalamualaikum.
11: Selamat sore, terima kasih banyak, Ibu Irma. Terima kasih, Pak.
10: Terima kasih.
4: Informasi lain, ribuan warga di Cilacap, Jawa Tengah antusias untuk mengantre untuk mendapatkan bantuan 10 kg beras gratis. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
12: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
13: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
12: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
14: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang apa yang telah kita raih. Namun bagi mereka, kemerdekaan adalah kesempatan untuk terus melangkah dan memperjuangkan kehidupan. PNM hadir membersamai setiap perjuangan yang dimiliki para nasabah. Mendampingi setiap langkah, membuka pengetahuan, dan menumbuhkan keyakinan agar dapat terus berkembang. PNM juga percaya kemajuan Indonesia harus dipersiapkan sejak hari ini. Masyarakat yang berdaya, anak-anak yang penuh cita-cita, bertumbuh demi Indonesia yang lebih maju.
2: Dirgahayu Republik Indonesia, mari ciptakan Indonesia yang berdaulat, adil, dan

0: Berikutnya kita ke momen perayaan kemerdekaan RI dimanfaatkan untuk berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Ribuan warga di Cilacap, Jawa Tengah antusias untuk mengantre untuk mendapatkan bantuan 10 kg beras gratis. Di lokasi lain di Jakarta, ribuan warga juga menerima sembako dan makanan gratis.
1: Ribuan warga memadati halaman kantor Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, Jawa Tengah, Selasa pagi. Mereka berebut mendapatkan sembako gratis berupa 10 kg beras, bantuan dari Solidaritas Nelayan Cilacap. Awalnya panitia menyediakan 2.000 paket beras, namun karena jumlah warga yang datang lebih dari itu, jumlah paket beras pun ditambah dalam waktu 1 jam. Seluruh stok bantuan beras ini pun langsung habis. Warga mengaku sangat gembira mendapatkan bantuan beras ini. Sebagian dari mereka adalah keluarga nelayan yang saat ini sedang kesusahan karena paceklik ikan.
2: Ya Alhamdulillah, sangat membantu. Terima kasih sekali. Saya bersyukur adanya bantuan beras 10 kilo.
3: Gratis ya Bu?
2: Iya gratis. Iya mahal sekali, 16.000 1 kilo Pak.
3: Jadi ini senang ya Bu?
2: Iya senang, Alhamdulillah sangat membantu.
4: Iya kondisi sekarang khususnya untuk nelayan kecil lagi musim paceklik. Banyak yang tidak bisa melaut karena faktor cuaca juga. Itu hasil tangkapannya berkurang. Jadi ini suatu kepedulian dari SNI berbagi buat nelayan.
5: Kepada warga kesempatan.
1: Pembagian sembako gratis juga terjadi di Jakarta. Sebanyak 3.500 warga dari 7 kelurahan di Kecamatan Tanah Abang mendapatkan sembako gratis dari pemerintah. Warga yang mendapat kupon dari Sekretariat Negara harus mengambil sendiri bantuan tersebut ke lapangan Tanah Merah di Jalan Rondano, Bendungan Hilir, Selasa pagi. Dari 3.500 paket, 3.300 diantaranya paket sembako dan lainnya merupakan paket makan gratis untuk masyarakat.
6: Dilihat.
7: Oh.
6: Was.
7: Apa?
6: Jadi tertib.
7: Tertib terus?
6: Cepat.
7: Cepat ya?
6: Ya.
7: Oke, siap.
6: Oke, makasih.
7: Makasih ya. Ya.
8: Jadi dibagikan itu sembako, makan gratis, jadi makan gratis, serta tentunya ada lomba kemerdekaan dan berbagai door prize lainnya.
1: Pembagian bantuan sembako ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama warga yang tengah menghadapi kesulitan ekonomi. Di tengah suasana perayaan kemerdekaan, semangat berbagi pun menjadi bagian dari upaya agar manfaat kemerdekaan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Ruli Kurniawan. Saya Heranov Al-Bashir, kami tetaplah bersama kami.
9: Kemerdekaan bukan hanya tentang apa yang telah kita raih. Namun bagi mereka, kemerdekaan adalah kesempatan untuk terus melangkah dan memperjuangkan kehidupan. PNM hadir membersamai setiap perjuangan yang dimiliki para nasabah. Mendampingi setiap langkah, membuka pengetahuan, dan menumbuhkan keyakinan agar dapat terus berkembang. PNM juga percaya kemajuan Indonesia harus dipersiapkan sejak hari ini. Masyarakat yang berdaya, anak-anak yang penuh cita-cita, bertumbuh demi Indonesia yang lebih maju.
10: Dirgahayu Republik Indonesia, mari ciptakan Indonesia yang berdaulat, adil, dan

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.

0: Seorang pemuda terjatuh saat mengikuti lomba panjat pinang menyemarakan kemerdekaan Indonesia di Desa Kampung Baru, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang pada Senin sore. Tubuh korban sempat menimpa rekan satu timnya sebelum terhempas ke sungai. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Sidang perdana para peradilan Febri Adriansyah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa pukul 10 pagi. Sidang ini dipimpin oleh Hakim Tunggal Richard Edwin Basuki. Dalam sidang pra peradilan ini, Febri Adriansyah merupakan pihak pemohon, sementara pihak termohon terdiri dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri, serta Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Dalam sidang perdana ini, kuasa hukum Febri Adriansyah menyatakan ada 30 dugaan pelanggaran prosedural yang dilakukan pihak termohon dalam penanganan kasus dugaan TPPU yang melibatkan kliennya.
1: Ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari kelima aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan, lima aspeknya apa saja? Pertama, terkait dengan penetapan tersangka TPPU dengan predikat crime yang tidak jelas dan digabungkan tindak pidana asal dengan TPPU-nya di satu sprindik. Yang kedua, terkait dengan proses penggeledahan dan penyitaan. Kemudian yang ketiga, terkait penetapan tersangka tanpa pemeriksaan calon tersangka. Yang keempat, pencegahan ke luar negeri. Dan yang kelima, penanganan perkara di Kejaksaan Agung sebagai proses lanjutan.
0: Upaya hukum melalui pra-peradilan kembali menjadi perhatian setelah Febri Adriansyah menggugat penetapan dirinya sebagai tersangka sekaligus mempersoalkan tindakan penyitaan yang dilakukan dalam perkara yang menjeratnya. Lantas apa saja menjadi pokok gugatan Febri Adriansyah? Lalu sejauh mana kewenangan pra-peradilan dalam menguji penetapan tersangka dan penyitaan ini? Dan apa implikasi putusan pra-peradilan terhadap kelanjutan perkara? Bergabung dari luar studio dengan Pak Hermawanto, kuasa hukum Febri Adriansyah, dan juga sudah bergabung juga melalui sambungan virtual Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK. Terima kasih Pak Hermawanto dan juga Pak Yudi sudah hadir di CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Saya langsung ke Mas Hermawanto. Mas Hermawanto, mengapa kuasa hukum mempersoalkan bukan hanya status tersangka, tetapi juga penggeledahan dan penyitaan? Apa sebenarnya menjadi dasar ini?
2: Ya, prinsipnya adalah bahwa mekanisme pra-peradilan ini kan mekanisme untuk menguji sah atau tidaknya upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
0: Ya.
2: Mekanisme ini diberikan oleh undang-undang. Yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang kita kenal juga sebagai KUHAP. Jadi semua hal, tindakan-tindakan penyidik terkait dengan upaya paksa itu yang kami uji di pengadilan ini dalam mekanisme pra-peradilan. Jadi tidak hanya tersangka memang, karena mekanismenya itu kan sejak awal adalah sejak sprindik itu keluar kan. Sprindik terus kemudian ada proses penyitaan, ada proses penggeledahan, ada proses penyitaan, kemudian ada penetapan tersangka. Dan seterusnya itu hal-hal yang kami ajukan permohonan ke pengadilan. Karena menurut kami memang beberapa tindakan penyidik ini sangat dipaksakan, berlebihan, dan tidak taat atas prosedur yang diberikan oleh undang-undang tentang KUHAP itu sendiri. Dan apa dampaknya dari tindakan itu, maka hak-hak hukum klien kami itu yang dilanggar. Jadi Pak Eva ini haknya banyak yang dilanggar oleh penyidik menurut kami. Sehingga mekanisme itu kita pakai dengan mekanisme pra-peradilan.
0: Sebelum saya ke Pak Yudi, Pak Hermawanto, apakah Anda melihat ada tumpang tindih kewenangan antar aparat dalam perkara Pak Febri?
2: Ya, kami menemukan itu. Salah satunya adalah ketika di kepolisian ditetapkan tersangka, kemudian di kejaksaan juga ditetapkan tersangka pula dengan perkara yang sama. Ada dua penyidik yang menetapkan dengan pasal yang sama, tapi apa ya, instansinya berbeda gitu. Jadi poin ini juga yang kita permasalahkan di gugatan pra-peradilan ini.
0: Baik, saya langsung ke Pak Yudi. Pak Yudi, Secara hukum acara, Pak Yudi, seberapa serius jika penetapan tersangka dipersoalkan sejak tahap seprindik sebenarnya, Pak Yudi?
3: Ya, tidak jadi masalah ya, ketika kemudian tersangka itu mengajukan praper dan memang yang menjadi favorit itu adalah penetapan tersangka. Dengan harapan bahwa ketika penetapan tersangka gugur, ya maka kemudian kasus kembali ke nol gitu ya. Tetapi tentu ya harus kita juga fair ya bahwa penyidik tentu ya mempunyai jawaban-jawaban ya terhadap celah-celah hukum yang digugat oleh pemohon ya, belum tentu juga apa yang disampaikan pemohon itu benar adanya. Dan kita tentu tadi juga saya menyaksikan ya langsung dari sidang praper di Jaksel ya dan kemudian menyimak ya, bagi saya pengalaman saya sebagai penyidik ya hal yang disampaikan itu hal yang biasa lah gitu ya, terkait dengan proses pra-peradilan itu pasti sudah ada jawaban ya. Kemudian yang paling penting adalah ini adalah uji formil mas ya, jadi kalau uji formil maka kemudian berdasarkan kuap yang baru kan nanti adalah tindakan korektif gitu kan, apapun putusannya seperti itu.
0: Baik-baik, Pak Yudi, tadi kan yang sempat diangkat oleh tim kuasa hukum terkait dengan penyitaan dan penggeledahan. Apakah penggeledahan dan penyitaan yang prosedurnya dinilai cacat oleh kuasa hukum ini bisa membuat alat bukti yang ada semuanya ikut gugur?
3: Ya, kalau kita bicara tadi ini adalah tindakan korektif ya, bahwa kalaupun kemudian terkait dengan penyitaan dan penggeledahan itu kemudian diamini oleh hakim ya, andai kata ya, ya tentu kan itu tidak akan membuat barang bukti tersebut tidak bisa digunakan. Kan ini adalah tindakan korektif. Tadi dikatakan bahwa saya mendengar bahwa tidak ada penetapan misalnya, kemudian sudah penggeledahan dan sebagainya. Saya pikir besok akan dijawab itu semua oleh kemudian oleh para penyidik ya, baik itu Kota Tipikor, baik itu kemudian juga apa Polda Metro dan kemudian dari teman-teman kejaksaan karena turut tergugat. Jadi bagi saya sebenarnya berita acara penyitaan sudah perintah penyitaan, penggeledahan, berita acara saya yakin sudah diberikan, termasuk saya mendengar tadi ada tidak melibatkan misalnya kan di Sentul itu kan misalnya ada juga keterlibatan dari pihak pemimpin lingkungan lah ya, misalnya RT RW pasti dilibatkan. Jadi saya pikir hal-hal sederhana ini sebenarnya pasti sudah bisa dijawab lah oleh penyidik Polda Metro dan Kota Tipikor. Begitu, Mas.
0: Baik, saya langsung ke Pak Hermawanto. Pak Hermawanto, menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Yudi seperti apa, Pak Hermawanto? Bahwa semuanya sebenarnya sudah ada prosesnya gitu ya, sesuai gitu. Anda melihatnya seperti apa?
2: Kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh rekan Yudi ini gitu ya, itu asumsi saja, karena itu yang akan kami buktikan besok dalam persidangan. Ketika kami mengajukan gugatan, kami mengajukan permohonan, kami tentu punya dalil dan kami punya buktinya. Satu contoh misalnya gitu ya, nanti juga pasti akan kami buktikan adalah misalnya adalah tadi tentang lingkungan. Di dalam norma undang-undang itu tegas misalnya, kalau akan melakukan penggeledahan pada satu tempat, itu izinnya adalah kepada pengadilan setempat.
0: Oke.
2: Itu ketentuan undang-undang loh, nggak boleh dilanggar. Pertanyaannya apakah punya izin nggak pada pengadilan setempat? Ini juga krusial karena apa? Ini ada hak asasi manusia juga.
0: Oke.
2: Jadi mekanisme korektif ini betul, tapi ini berdampak pada hak asasi manusia seorang tersangka. Ya. Ini diberikan oleh undang-undang untuk memastikan bahwa tindakan aparat itu tidak boleh sewenang-wenang. Dan inilah untuk memastikan bahwa seluruh tindakan itu menghormati prinsip hak asasi manusia. Itu yang ingin kami tegakkan dalam mekanisme pra-peradilan ini. Baik. Sehingga kalau nanti permohonan kami dikabulkan, maka itu kan menunjukkan bahwa tindakan aparat itu sembrono. Tindakan aparat itu melanggar prinsip hak asasi manusia. Dan itu tentu mencederai prinsip kita sebagai negara hukum.
0: Baik, Mas Hermanto, jika prosedurnya ada nilai cacat, apakah seluruh proses hukum terhadap Febrio otomatis ikut bermasalah nih?
2: Kita mengenal teori yang disebut dengan istilah pohon beracun. Dalam teori pohon beracun itu menegaskan bahwa kalau akarnya itu bermasalah, kalau akarnya itu beracun, maka batangnya akan beracun, maka cabangnya akan beracun, maka daunnya, buahnya semua beracun. Kalau proses seprindik itu salah, kalau proses penyitaan itu salah, kalau proses penggeledahan itu salah, maka dampaknya adalah alat bukti tidak memiliki kualitas pembuktian dan itu rontok secara hukum.
0: Baik.
2: Betul, saya setuju bahwa kemudian

0: Ya, Mas Yudi, ini sangat krusial bahkan disampaikan oleh Pak Hermawanto gitu. Anda melihatnya seperti apa? Apakah segitu krusialnya gitu? Dan apabila kalau kita melihat juga ke belakang bahwa ada dua instansi yang dikatakan memegang peran di sini gitu. Anda melihatnya seperti apa dengan hadirnya dua instansi, Polri dan juga Kejaksaan Agung di sini?
1: Ya, jadi saya tidak masalah rekan Hermawanto itu kemudian menyampaikan terkait dengan pembelaan-pembelaan kliennya. Namanya juga penasihat hukum gitu kan, nggak jadi masalah. Tapi kan saya yakin ya pasti penyidik itu sudah mempunyai jawaban. Ya kita lihat jawaban-jawabannya besok. Kan tidak bisa juga kemudian dengan apa yang dimohonkan kemudian mengatakan bahwa penyidik Polda Metro, penyidik Kota Sipikor, kemudian kejaksaan sudah salah. Kan belum tentu juga. Ya kan, itu yang pertama. Jadi jangan sampai di hari pertama sudah memohon itu sudah benar semua. Jangan sampai kita keliru gitu kan. Kemudian yang kedua, ya bahwa tadi saya sudah mengatakan bahwa kita tuh nothing tulus ya penyidik ya ketika kemudian ada pra-peradilan gitu ya. Karena itu adalah formil gitu kan. Ketika kemudian hal yang biasa kayak saya katakan bahwa semua gugatan pra-peradilan pasti menyalahkan penyidik gitu kan. Nah tapi tentu ya penyidik ketika mengambil suatu putusan misalnya kemarin dari penyidikan kepolisian kemudian kemudian dilimpahkan ke penyidikan kejaksaan, tentu sudah punya argumentasi hukum terkait dengan hal tersebut. Seperti itu Mas.
0: Baik, saya langsung ke Pak Hermawanto. Bukti terkuat yang akan dibawa di sidang peradilan akan seperti apa kira-kira Pak Hermawanto dari kuasa hukum?
2: Tentu tidak mungkin saya sampaikan di sini kan. Tapi yang jelas satu prinsip yang perlu kita tahu bahwa Mahkamah Konstitusi itu tegas mengatakan bahwa setiap seseorang yang akan ditetapkan menjadi tersangka itu harus diperiksa terlebih dahulu. Itu adalah bagian dari prinsip hak asasi manusia bahwa ada proses dialog, ada proses klarifikasi dulu kepada calon tersangka. Itu konsepnya, ada konsep hak asasi manusia. Itu adalah tafsir konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi. Dan itu tidak dijalankan oleh teman-teman penyidik. Sejak di Polda Metro Jaya, Kortas Tipikor, dan lain-lain gitu ya. Faktanya seperti itu. Jadi ini tindakan yang dilakukan oleh penyidik menurut kami melanggar prinsip hak asasi manusia sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi. Dan hampir semua putusan pra-peradilan ketika objeknya adalah pemeriksaan tersangka, penetapan tersangka tanpa pemeriksaan sebagai calon tersangka atau pemeriksa saksi, semua dibatalkan oleh putusan pra-peradilan.
0: Baik, kita sidang, lihat ini masih sidang perdana hari ini, masih ada sidang-sidang berikutnya. Betul. Terkait dengan substansi dan juga prosedur yang coba diangkat oleh tim kuasa hukum. Pak Yudi, terima kasih banyak sudah berbagi dengan kami, Pak, di CNN Indonesia Newsroom dan juga Pak Hermawanto. Kita akan terus memantau jalannya sidang pra-peradilan di berikutnya terkait dengan Pak Febri Ardiasa. Terima kasih sekali lagi, Bapak-Bapak. Dan simak informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Newsroom.

0: menjaga stamina, aku awali hariku dengan berolahraga. Dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc. Yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold.
1: Dirgahayu Republik.

0: dalam kemanusiaan dan kesehatan. Dari budaya hingga ekonomi kreatif. Bersama Indonesia, kita melangkah. Kita hadir dan bergerak untuk Indonesia yang lebih baik.
1: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang apa.

0: apa yang telah kita raih. Namun bagi mereka, kemerdekaan adalah kesempatan untuk terus melangkah dan memperjuangkan kehidupan. PNM hadir membersamai setiap perjuangan yang dimiliki para nasabah. Mendampingi setiap langkah, membuka pengetahuan, dan menumbuhkan keyakinan agar dapat terus berkembang. PNM juga percaya, kemajuan Indonesia harus dipersiapkan sejak hari ini. Masyarakat yang berdaya, anak-anak yang penuh cita-cita, bertumbuh demi Indonesia yang lebih maju.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, mari ciptakan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: Kebakaran lahan kembali menimbulkan dampak bagi masyarakat. Di Parepare, Sulawesi Selatan, api nyaris menjalar ke pemukiman padat penduduk. Sementara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA meningkat seiring memburuknya kualitas udara akibat asap kebakaran lahan dan hutan.
3: Kepanikan terjadi ketika kebakaran lahan mulai mendekati area permukiman padat penduduk di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Selasa siang. Api diketahui berasal dari lahan kosong seluas 1 hektar di dekat permukiman tersebut. Lahan yang kering dan banyaknya ban bekas dan tiupan angin kencang membuat api cepat menyebar serta menimbulkan asap tebal yang menyesakkan pernapasan. Sebelum petugas pemadam datang, warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Api sempat membakar sebuah rumah yang berada tepat di pinggir lahan, namun berhasil dipadamkan.
4: Kan maksudnya kita kan tidak tahu asalnya api dari mana. Terus sudah menyala apinya, sudah padam kan?
5: Ya, jadi sebelum pemadam datang ada ini ya Bu ya, memadamkan secara manual Bu ya?
4: Ya, secara manual.
5: Pakai apa Ibu?
4: Pakai air dengan ember, estafet air gitu.
5: Iya.
3: Akibat kebakaran lahan dan hutan di Kalimantan Tengah memicu semakin tingginya penderita infeksi saluran pernapasan akut di Kota Palangkaraya. Seperti yang terlihat di Kota Palangkaraya pada Selasa, sejumlah rumah sakit dan pusat layanan kesehatan dipenuhi oleh pasien ISPA. Umumnya para pasien yang terpapar ISPA mengeluhkan sesak napas serta batuk-batuk. Hal itu diduga kuat akibat memburuknya kualitas udara di Palangkaraya karena partikel abu kebakaran lahan yang bercampur udara kota.
6: Sakit apa?
7: Batuk.
6: Udah berapa lama batuknya?
7: Saya 4 hari. Mbak. Sama-sama juga.
6: Sama juga. Apa penyebabnya Mbak? Kira-kira batuk?
7: Asap kayaknya Pak.
6: Asap?
7: Iya.
6: Cukup mengganggu?
7: Sangat Pak.
6: Sangat mengganggu ya. Oh. Terasanya kayak gimana Mbak?
7: Sesak Pak.
6: Sesak? Terus?
7: Napas gak enak.
6: Gitu ya?
7: Napas juga leluasa gak seperti biasa.
8: Betul bahwa untuk kunjungan kasus penyakit ISPA ya, di bulan Juni saja kita kunjungan di Puskesmas ini sangat meningkat, di angka 170 dalam sebulan. Nah, untuk bulan Juli sendiri ini meningkatnya juga luar biasa, karena semakin kabut asap ini melanda di Kota Palangkaraya, khususnya di Puskesmas Handuk, ini pasien-pasien yang datang untuk ISPA sendiri sudah tembus angka 300 kasus ISPA.
3: Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, kasus ISPA dari 11 puskesmas di Palangkaraya pada Juli mencapai 2.293 kasus. Dan pada minggu kedua di bulan Agustus, sudah terdapat 1.451 kasus. Kebakaran lahan tidak hanya mengancam keselamatan warga dan permukiman, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat. Karena itu warga diimbau mewaspadai asap kebakaran dan menjaga kondisi kesehatan, terutama saat kualitas udara memburuk. Liputan CNN Indonesia.
2: DPR RI mendorong pemerintah untuk mempercepat penanganan dampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, termasuk memastikan kebutuhan korban dan dukungan anggaran segera tersedia. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad saat memimpin sidang paripurna di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa pagi. Dasko mengatakan perwakilan DPR telah berkunjung ke Flores, NTT pada minggu 16 Agustus untuk menjalankan fungsi pengawasan sekaligus mendorong pemerintah mengambil langkah penanganan terhadap para korban. Pada Rabu 19 Agustus, pimpinan DPR juga menugaskan sejumlah anggota DPR bersama Menteri Keuangan dan Menteri terkait untuk ke NTT. Selain menyalurkan bantuan, DPR berkoordinasi dengan sejumlah pihak dan akan membahas kebutuhan relokasi anggaran untuk membiayai penanganan bencana. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

menjaga stamina, aku awali hariku dengan berolahraga. Dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu, dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang apa yang telah kita raih. Namun bagi mereka, kemerdekaan adalah kesempatan untuk terus melangkah dan memperjuangkan kehidupan. PNM hadir membersamai setiap perjuangan yang dimiliki para nasabah. Mendampingi setiap langkah, membuka pengetahuan, dan menumbuhkan keyakinan agar dapat terus berkembang. PNM juga percaya kemajuan Indonesia harus dipersiapkan sejak hari ini. Masyarakat yang berdaya, anak-anak yang penuh cita-cita, bertumbuh demi Indonesia yang lebih maju.
2: Dirgahayu Republik Indonesia, mari ciptakan Indonesia yang berdaulat, adil.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
2: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
1: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
3: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
4: Sepuluh relawan dari sejumlah BUMN turun langsung ke masyarakat di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Melalui program Relawan Bakti BUMN atau RBB 2026, para relawan tidak hanya memberikan edukasi dan layanan sosial, tetapi juga mendorong pengembangan potensi pertanian, pariwisata, hingga ekonomi masyarakat.
5: Sejumlah relawan dari Badan Usaha Milik Negara BUMN resmi memulai program Relawan Bakti BUMN 2026 di Balai Desa Kembang Kuning, Kecamatan Cepogo, Boyolali, Minggu siang. Program ini dilaksanakan Perum LPPNPI atau Airnav Indonesia bersama PT Taspen dan PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo. Relawan Bakti BUMN 2026 mengusung tema 11 lokasi, 1 panggilan untuk negeri. Desa Kembang Kuning menjadi salah satu dari 11 lokasi di Indonesia yang dipilih untuk pelaksanaan program pengabdian ini. Selama 4 hari, 16 hingga 19 Agustus, 10 relawan dengan berbagai latar belakang dan keahlian akan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kehadiran mereka diarahkan untuk menjawab kebutuhan warga, sekaligus mendorong kemandirian dan penguatan ekonomi desa. Di bidang kesehatan, relawan memberikan edukasi dan pemeriksaan kesehatan. Sementara untuk anak-anak dan generasi muda, digelar edukasi perlindungan anak, serta pengenalan sains dan teknologi melalui STEM Kit. Para relawan juga berbagi pengetahuan dan pengalaman bersama Karang Taruna, sehingga terbuka ruang pertukaran gagasan bagi generasi muda Desa Kembang Kuning. Direktur Utama Airnav Indonesia, Afirianto Suratno menyebut, setiap relawan membawa keahlian masing-masing, mulai dari pertanian, pupuk, hingga edukasi. Keahlian tersebut diharapkan bisa diterapkan langsung di masyarakat untuk mendukung potensi yang dimiliki Boyolali.
6: Dari 10 relawan itu sudah jelas ya, tadi masing-masing sudah memberikan spesifik, sehingga dalam kurung 5 hari ya, kita bisa mewujudkan apa yang disampaikan tadi dari Pak Bupati dan masyarakat setempat untuk kemandirian dan juga untuk memajukan ekonomi daerah.
5: Salah satu fokus program di Desa Kembang Kuning adalah pengembangan potensi lokal. Kawasan wisata Duren Sari misalnya mendapat dukungan melalui revitalisasi Sitinggil Park. Penataan kawasan ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan pengunjung, menghidupkan kembali aktivitas wisata, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Dukungan juga diarahkan pada sektor pertanian melalui greenhouse hortikultura dan curing tunnel untuk pengeringan tembakau. Koordinator TJSL Badan Pengaturan BUMN, Fahrudin, menyebut Desa Kembang Kuning dipilih setelah melalui proses seleksi. Menurutnya, potensi desa dan kesiapan masyarakat menjadi salah satu pertimbangan sehingga program RBB diharapkan bisa memberikan dampak yang lebih terarah.
7: Nah, dengan lengkapnya infrastruktur dan mentaknya, semangat masyarakat didukung oleh Pak Bupati tadi yang juga sudah secara singkat memberikan profil desa ini kepada kami, sehingga kami merasa bangga gitu dan tidak berat hati. Artinya kita dengan los memilih Desa Kembang Kuning sebagai salah satu desa yang dipilih menjadi lokasi relawan bakti BUMN.
5: Bagi pemerintah Kabupaten Boyolali, kehadiran relawan BUMN menjadi peluang untuk memperkuat potensi yang selama ini menjadi keunggulan daerah. Bupati Boyolali, Agus Irawan menyebut, sektor peternakan dan pertanian menjadi dua potensi besar yang masih dapat terus dikembangkan. Boyolali dikenal sebagai salah satu daerah penghasil susu sekaligus memiliki potensi sayuran dan tembakau. Karena itu, pemerintah daerah berharap sinergi dengan BUMN dapat membuka dukungan yang lebih luas bagi pengembangan potensi tersebut.
8: Satunya adalah peternakan.
0: ini kan juga menjadi potensi besar kita dan juga pertanian. Peternakan kita tahu bahwa kita Kabupaten Boyolali adalah penghasil susu yang cukup lumayan besar. Nah harapannya ini juga nanti mendapat juga perhatian dari pemerintah pusat sehingga kita bisa mengembangkan untuk peternakan khususnya sapi perah atau penghasil susu yang ada di Kabupaten Boyolali.
5: Kepala Desa Kembang Kuning, Yarmanto, menyambut positif kehadiran 10 relawan BUMN.

0: Menurutnya, beragam latar belakang dan keahlian para relawan menjadi keuntungan bagi masyarakat karena memberikan pengetahuan baru yang selama ini belum banyak diketahui warga.
1: Sesuai dengan bisiknya, tadi ada 10 relawan BUMN yang tentunya berbagai macam fisik atau latar belakang. Kami kayaknya butuh semua, ya. Ada yang dari pertanian, ada yang dari air, ada yang dari pupuk. Tentunya akan menjadikan hal yang baru bagi kami, warga masyarakat yang tadinya buta terkait dengan hal itu. Sehingga nanti kehadiran relawan BUMN di Kembang Kuning ini akan sangat bermanfaat untuk warga masyarakat kami.
0: Bertepatan dengan momen HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, program relawan bakti BUMN di Desa Kembang Kuning diharapkan tak berhenti pada rangkaian kegiatan selama 4 hari. Penguatan potensi wisata, pertanian, pendidikan, kesehatan, serta ekonomi lokal diharapkan menjadi pintu masuk bagi kolaborasi yang berkelanjutan. Sehingga kehadiran BUMN tidak hanya memberikan manfaat sesaat, tetapi meninggalkan program yang bisa dikembangkan dan dilanjutkan oleh masyarakat. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
2: Dan kita beralih ke informasi lain, dua ajang olahraga unik digelar di Eropa. Di Swiss, balap sepeda gunung listrik atau EMTB menantang para pembalap dengan lintasan terjal dan menurun. Sementara di Inggris, pertandingan kriket digelar di atas gosong pasir yang hanya muncul saat air laut surut.
3: Emmanuel Pombo dan Anna Spielmann meraih kemenangan dalam balap EMTB Challenge Pro di Verbier Bike Festival Swiss akhir pekan lalu. Pembalap Portugal Emmanuel Pombo menjadi juara kategori putra dengan catatan waktu 15 menit 2 detik 13 desimal. Pombo mengungguli pembalap Prancis Jerome Gillot dan Florian Golay dari Swiss. Di kategori putri, pembalap Austria Anna Spielmann menjadi yang tercepat dengan waktu 17 menit 33 detik 70 desimal. Sementara Florencia Espinera dari Chile berada di posisi ketiga. Balapan menempuh jarak 35 km dengan total tanjakan 970 meter. Lintasan terdiri dari segmen menanjak dan menurun yang dihitung waktunya tanpa peserta melakukan peninjauan lintasan sebelum balapan. Beralih ke Inggris, pertandingan kriket tahunan Brambles Cricket Match kembali digelar di Bramble Bank akhir pekan lalu. Pertandingan ini mempertemukan pemain dari Royal Southern Yacht Club dan Island Sailing Club. Lokasinya merupakan gosong pasir yang terus berubah, terletak di antara Isle of Wight dan pintu masuk Southampton Water. Pertandingan hanya dapat digelar saat air laut surut dengan sangat rendah, sehingga permukaan gosong pasir cukup terbuka untuk dijadikan lapangan kriket sementara. Para pemain datang menggunakan perahu sambil membawa pemukul bola, tiang gawang, dan berbagai peralatan pertandingan. Island Sailing Club mendapat giliran memukul terlebih dahulu sebelum Royal Southern Yacht Club melanjutkan pertandingan. Pada akhirnya, Royal Southern Yacht Club dinyatakan sebagai pemenang. Tradisi pertandingan ini telah berlangsung sekitar 70 tahun dan erat kaitannya dengan pelaut sekaligus perancang kapal pesiar Uffa Fox. Meski mengikuti aturan kriket pada umumnya, hasil pertandingan secara tradisional telah disepakati sebelumnya dengan kedua klub bergantian meraih kemenangan setiap tahun. Namun pertandingan tahun ini berakhir bukan karena wicket terakhir atau pengejaran angka selesai, tapi lebih karena lapangan kriket mulai hilang karena air laut mulai pasang. Ya, dari lintasan pegunungan di Swiss hingga gosong pasir di Inggris, kedua ajang ini menunjukkan sisi unik dunia olahraga. Tantangannya bukan hanya menjadi yang tercepat atau meraih kemenangan, tetapi juga menaklukkan kondisi alam yang menjadi bagian dari pertandingan.
4: Mohon maaf, PPK itu sejumlah untuk khusus untuk guru adalah sebanyak 955.245 orang dan P3K paruh waktu yang profesinya sebagai guru sebanyak 231.246 orang. Dan kebetulan pada saat ini ada proyeksi kebutuhan untuk pemenuhan untuk guru nasional itu sebanyak 526.689 formasi. Yang tentu saja terdiri dari untuk sekolah guru-guru untuk termasuk kementerian di Kementerian Agama, kemudian di Dikdasmen, kemudian juga di Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. sebagaimana sampaikan oleh Bapak Pimpinan tadi, bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027. Kemudian juga nanti akan kita buka untuk kebutuhan proyeksi guru nasional tahun 2026, termasuk di dalamnya adalah untuk kebutuhan sekolah rakyat dan sekolah terintegrasi dan juga sekolah Garuda. Demikian, Bapak.
5: Baik, terima kasih, Bapak Menteri Keuangan. Silakan.
6: Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdasarkan hasil rapat tadi, kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang akan tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal. Mungkin dari saya itu, Pak.
5: Baik, terima kasih. Dari Kementerian Dikdasmen.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk formasi, kemudian juga jadwal dan mekanisme tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menpan RB. Jadi kami mengikuti formasi dan juga jadwal yang sudah disepakati. Terima kasih.
5: Untuk Kementerian Agama mengenai madrasah negeri.
8: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sama dengan apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Mempan ya, jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang tadi dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K per waktu. Ya. Makasih.
5: Dari Kementerian Dalam Negeri.
9: Ada dua hal yang selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat. Yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati berdasarkan rapat pada hari ini. Terima kasih.
5: Kesempatan kepada Menteri Sekretaris Negara.
10: Baik, terima kasih teman-teman media dari siang sampai malam setia menunggu kita menyelesaikan beberapa rapat. Kalau tadi siang kita memfinalisasi berkenaan dengan masalah ojol atau transportasi online, alhamdulillah sore ini tadi kita lengkap kembali dipimpin oleh Pak Dasko dan Pak Cucun. Sekali lagi terima kasih pimpinan DPR. Yang sebenarnya ini bukan rapat yang pertama, ini beberapa kali kami terus melakukan rapat koordinasi, sinkronisasi data, dan hari ini lengkap dihadiri Menteri Keuangan, kemudian Pak Wamendagri mewakili Pak Mendagri, Menteri Agama, kemudian Wamen Dikdasman mewakili Menteri Dikdasman dan Ibu Menpan RB untuk memfinalkan dan mengambil beberapa keputusan yang tadi semuanya sudah diberikan penjelasan, baik status maupun tahapannya. Maka sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak Dasko dan Pak Cucun, karena memang menyelesaikan permasalahan kepegawaian ini tidak bisa berdiri sendiri. Semua harus dihitung, dari Dikdasmen menghitung, Kementerian Agama menghitung berapa yang kita butuhkan, guru-guru termasuk juga mata pelajarannya apa saja, semua detail, dan termasuk terutama juga berkenaan dengan kemampuan kita di dalam anggaran atau fiskal yang kita miliki. Tapi alhamdulillah hari ini tadi semua bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status, tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah pusat. Gitu. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Dasko. Ini karena memang permasalahan guru juga banyak masuk ke DPR selain ke Kementerian Pan-RB dan kami juga di Kemensesnek. Nah, oleh karena itulah kami berkomitmen untuk terus berupaya mencari jalan keluar secepat-cepatnya. Demikian kurang lebihnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman media. Sudah kita dengar tadi dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nanti kita melihat sama-sama konferensi pers yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI dan juga sejumlah perwakilan dan juga menteri dari Kementerian Pan-RB, kemudian Kemendagri dan juga Kementerian Keuangan, serta dari Mensesnek terkait dengan peningkatan status guru P3K dan juga perpindahan status guru, dari mana nanti guru P3K juga boleh mendaftar sebagai ASN. Dan informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Ruli Kurniawan, pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa.

0: Gempa susulan di Nusa Tenggara Timur masih terjadi. Pasien puskesmas dan tenaga medis panik lakukan evakuasi. Lomba 17-an berubah petaka, peserta lomba panjat pinang terjatuh. Warga berebut uang hadiah senilai 5 juta rupiah di lokasi wisata air. Halo, jumpa lagi bersama saya Bini Dermawan. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Seorang pemuda di Kabupaten Serang, Banten pingsan setelah terjatuh dari ketinggian saat ikut lomba panjat pinang menyemarakan Hari Kemerdekaan. Adapun di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, mobil pick-up yang membawa peserta upacara Hari Kemerdekaan terjun ke jurang sedalam 30 meter.
1: Perayaan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di kawasan Gunung Lawu diwarnai insiden kecelakaan. Mobil pikap yang mengangkut peserta upacara hari kemerdekaan terjun ke jurang sedalam 30 meter di jalur wisata Sarangan Desa Dadi, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur pada Senin petang. 7 penumpang mobil pikap yang terluka berat dan ringan dibawa ke Puskesmas Pelausan. Saat ini para korban kecelakaan dirawat di Rumah Sakit Magetan. Seorang korban menuturkan kecelakaan terjadi saat mereka dalam perjalanan pulang ke Ngawi usai mengikuti upacara bendera di Bukit Mongkrang Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Akibat sopir diduga mengantuk, mobil tiba-tiba oleng dan menabrak sepeda motor yang dikendarai seorang pelajar. Mobil pickup sempat menabrak pembatas jalan sebelum terjun ke jurang. Kasus kecelakaan ini sedang diselidiki oleh Polsek Pelausan.
2: Sejadinya cuma bangun-bangun dari masuk bawah.

0: Berarti jenengan ikut ke jurang juga?
1: Iya. Kalau informasi awal dalam keadaan mengangkut, dia menabrak sepeda motor yang arah laut.
0: Ini masuk ke dalam jurang atau gimana?
1: Masuk, terlempar ke dalam.
2: Sementara di Banten, seorang pemuda bernama Rizky terjatuh saat mengikuti lomba panjat pinang menyemarakan kemerdekaan Indonesia di Desa Kampung Baru, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang pada Senin sore. Tubuh korban sempat menimpa rekan satu timnya sebelum terhempas ke sungai. Dalam kondisi pingsan, korban dilarikan warga ke Puskesmas Pamarayan menggunakan mobil ambulans milik Desa Kampung Baru. Nyawa korban bisa diselamatkan dan dinyatakan hanya mengalami luka. Panitia lomba menduga korban mengalami kram dan kelelahan akibat kurang beristirahat. Imbas dari insiden ini, panitia menghentikan perlombaan panjat pinang untuk mencegah kejadian serupa terulang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Aksi pencurian tidak biasa berlangsung di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Seorang pria terekam kamera pengawas mencuri pakaian dalam wanita yang sedang dijemur di halaman rumah. Tidak hanya satu kali. Pelaku ternyata sudah 27 kali mencuri pakaian dalam. Oke. Kamera pengawas merekam detik-detik pencurian di Kelurahan Doromukti, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Seorang pria berpakaian serba hitam mencuri sejumlah pakaian dalam wanita yang sedang dijemur di halaman rumah. Aksi pelaku pada Jumat malam terekam kamera CCTV yang sengaja dipasang pemilik rumah karena kerap kehilangan pakaian dalam. Pencurian dengan sasaran tidak biasa ini ternyata tidak hanya sekali terjadi. Menurut pemilik rumah, ia telah 27 kali kehilangan pakaian dalam miliknya. Sedangkan pakaian dalam milik anak dan suaminya tidak ikut dicuri. Kamera pengawas pun akhirnya dipasang untuk mengetahui siapa pencuri pakaian dalam ini. Meski telah memiliki rekaman kamera pengawas, korban mengaku belum mengetahui identitas pelaku.
4: Akhirnya itu kita hilang semua yang cemburu. Akhirnya suami saya itu penasaran, dia pasang CCTV terus naruh rumah saya kemarin. Akhirnya terasa
5: Total berapa yang hilang?
4: 27.
5: 27.
3: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menggeledah toko perhiasan di Sunter Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi membongkar modus baru penyelundupan emas yang dilebur menjadi serpihan bubuk. Kawanan pelaku menyembunyikannya ke pakaian dalam untuk menghindari pemeriksaan di Bandara Soekarno-Hatta. Penggeledahan ini adalah pengembangan kasus dua warga negara India yang sebelumnya ditangkap di sebuah apartemen penjaringan atas dugaan penyelundupan emas ilegal ke Dubai. Di toko 4 lantai ini terdapat gudang logistik, berangkas penyimpanan emas, hingga tempat produksi untuk melebur emas batangan menjadi serpihan bubuk. Polisi menemukan pengukur kadar kimia emas 1 kg yang tersimpan di dalam berangkas, mesin jahit yang digunakan untuk memodifikasi pakaian dalam, timbangan, blender, dan bukti transaksi. Keadaan ini membongkar modus baru penyelundupan emas batang yang dilebur menjadi serpihan bubuk. Serpihan disembunyikan ke pakaian dalam modifikasi agar terhindar dari pengecekan petugas bandar. Selanjutnya kita ke Banten, akibat tumpahan minyak goreng yang terjadi di Pamulang Barat, Tangerang Selatan, sedikitnya 6 pemotor menjadi korban imbas licinnya jalan. Akibatnya sejumlah pemotor mengalami luka-luka.
6: Ya, ini korbannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3: Ya, kita lihat inilah video amatir yang direkam warga saat sejumlah pemotor terjatuh setelah melewati jalan yang terkena tumpahan minyak goreng di Jalan Raya Siliwangi, Pamulang Barat, Tangerang Selatan, Banten pada Senin. Pemotor yang mengalami luka segera mendapat pertolongan warga. Sementara 5 personel damkar langsung melakukan penanganan dengan menyiram air sabun dan menyapu permukaan jalan untuk membersihkan sisa minyak yang menempel di aspal. Selama proses pembersihan, arus kendaraan sempat melambat. Personel Polsek Pamulang dikerahkan untuk mengatur dan mengurai lalu lintas. Berikutnya kita ke Jawa Tengah, menyemarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Ribuan pengunjung di Umbul Pelem Klaten saling berdesakan berebut uang tunai senilai 5 juta rupiah. Semarak peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia terlihat di tujuan wisata air Umbul Pelem, Desa Unut, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin pagi. Ribuan pengunjung saling berdesakan demi berebut uang tunai yang mencapai 5 juta rupiah. Uang tunai disebar oleh pengelola wisata dari atas wahana Flying Fox. Pecahan uang tunai dibungkus menggunakan plastik agar tidak basah. Dari keterangan pengelola wisata Umbul Pelem, kegiatan bagi-bagi uang tunai ini juga sebagai wujud syukur atas kemerdekaan yang diraih negeri ini selama 81 tahun. Membutuhkan penanganan medis segera, 3 korban gempa bumi di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur dievakuasi menggunakan helikopter. Evakuasi dipimpin langsung oleh Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i. Helikopter milik Basarnas membawa 3 korban gempa bumi dari posko utama Satar Kampas menuju Labuan Bajo, Manggarai Barat pada Selasa siang. Ketiga korban merupakan warga desa Hajuwangi dan desa Satar Padut, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Salah satu korban merupakan anak perempuan berusia 5 tahun dan dengan pendampingan dokter serta tim medis, ketiga korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.
7: Karena di sana kita mendapatkan informasi ada beberapa korban dalam kondisi fraktur dan harus kita evakuasi segera mungkin. Sambil menuju ke lokasi untuk evakuasi medis, kita juga dorong sesuai hasil koordinasi dengan Wamenkes tadi malam. Pagi ini kita dorong beberapa tenaga medis.
3: Sejumlah pasien dan tenaga kesehatan Puskesmas Watubaing, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur terpaksa dievakuasi keluar gedung setelah terjadi gempa susulan pada Senin. Sementara itu ratusan warga Waikokak, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo memilih mengungsi mandiri dan bertahan dengan kondisi seadanya karena takut terjadi gempa susulan.
8: Kepanikan terjadi saat gempa susulan yang dirasakan di Puskesmas Watubaing, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur pada Senin. Beberapa pasien ibu hamil yang hendak melahirkan dievakuasi ke luar gedung, termasuk seorang ibu yang sudah melahirkan bersama bayinya. Karena tidak ada tenda pengungsian, untuk sementara para pasien ditempatkan di belakang Puskesmas Watubaing dengan hanya ditutup kain dan sarung milik para nakes Puskesmas Watubaing. Para pengungsi berharap pemerintah segera membangun tenda darurat untuk pasien. Ratusan warga Waikoka, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo memilih mengungsi mandiri dan bertahan dengan kondisi seadanya karena takut terjadi gempa susulan. Dengan peralatan seadanya, warga bahu-membahu membangun tenda darurat dan dapur umum di perbukitan. Warga yang berada di pesisir utara Flores hingga kini belum mendapatkan bantuan, terutama air bersih, makanan, dan peralatan tidur. Sementara itu, gempa susulan sempat terjadi pada Senin siang dengan berkekuatan magnitudo 5,6 hingga menimbulkan longsoran batu di ruas jalan.
9: Ini batu barusan terjadi gempa, makanya batu gelondongan ini dia baru jatuh. Yang kemarin-kemarin sudah sempat dibersihkan di depan. Kalau yang ini yang baru, makanya sekarang kami lagi koordinasi dengan alat untuk datang bersih-bersih. Kebetulan ada juga ada pembersihan di titik-titik longsor yang ada di STA 24. Terus ada yang di STA 3 juga. Kami pun lagi mengatur arus lalu lintas biar tetap lancar.
8: Karena masih sering terjadi gempa susulan, warga diimbau untuk berhati-hati dalam perjalanan karena ancaman longsoran dan guguran batu. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ada cerita duka dari Nusa Tenggara Timur usai gempa melanda akhir pekan lalu menuai keprihatinan mendalam. Salah satunya dialami oleh pasangan suami istri di Kabupaten Sika yang harus kehilangan anak mereka dalam kandungan pasca gempa Flores Sabtu 15 Agustus lalu. Bayi meninggal dalam kandungan usai guncangan gempa. Selain jumlah korban dikhawatirkan terus bertambah, masih banyak lokasi yang belum tersentuh bantuan. Dan berikut informasinya dalam laporan khas redaksi.

0: Harapan dan mimpi indah Rensiana, 21 tahun, dan Yohanes Siltiket, 23 tahun, pasangan suami istri warga desa Done, Kecamatan Mage Pandang, Kabupaten Sika, untuk menggendong buah hati pupus sudah. Mereka harus kehilangan anak pertama yang sedang dikandung oleh Rensiana. Rensiana masuk ke IGD RSUD Dr. T.C. Hilers Maumere, Kamis 13 Agustus dan seharusnya menjalani operasi terkait kehamilannya pada Sabtu 15 Agustus 2026. Namun gempa yang terjadi membuat proses operasi ditunda keesokan harinya. Saat terjadi guncangan dahsyat, Rensiana dan sang suami Yohanes berlari menyelamatkan diri keluar gedung rumah sakit. Proses operasi anak pertamanya ini berlangsung pada Minggu 16 Agustus. Namun takdir berkata lain, anak perempuannya ini meninggal. Menurut penjelasan dari rumah sakit, anak pasangan Rensiana dan Yohanes meninggal dalam kandungan saat mereka tiba di rumah sakit. Kini Rensiana dirawat di tenda darurat di halaman RSUD Dr. T.C. Hilers Maumere dan didampingi oleh keluarga.
1: Akhirnya jatuhnya hari Sabtu, habis dokter bilang bapak tunda lagi, lihat kondisinya kalau jadi hari Minggu. Minggu sekitar jam 9 atau jam 3 sore. Nah, hasilnya hari Minggu sekitar jam 9 terjadi operasi. Hasil akhir operasi itu hasil dari operasi anak meninggal dunia.
0: Cerita ini menjadi salah satu potret kesedihan yang teramat sangat dalam gempa di Nusa Tenggara Timur. Selain keluarga kehilangan orang tercinta mereka, ada juga cerita bayi-bayi yang dirawat dengan segala keterbatasan sarana di rumah sakit akibat gempa. 5 orang bayi yang baru lahir harus terbaring di bawah tenda darurat di belakang Puskesmas Watu Baing, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Bicara tentang penyaluran bantuan tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Selain wilayah yang dilanda kerusakan gempa luas, perjalanan juga harus melalui laut. Kami bersama tim Satgas Polairut membawa ratusan paket sembako dari Pelabuhan Wuring. Setibanya di Palu, kami melanjutkan perjalanan menuju Desa Nitung Glea, namun terhambat longsor dan batu besar sisa gempa. Kami singgah di tenda pengungsian Desa Tuang Geo yang dibangun seadanya oleh warga. Rumah warga rusak berat dan jaringan listrik masih padam. Mereka hidup dalam kondisi yang sangat darurat.
2: Membangun tenda darurat tanpa ada perlengkapan yang memadai. Kemudian kami kehilangan jaringan internet, lalu listrik padam sejak gempa dahsyat itu.
0: Medan berbahaya dan gempa susulan membuat kami terpaksa menghentikan perjalanan ke Desa Nitung Lea dan kembali ke Desa Tuang Ngeo dan membantu evakuasi korban. Desa Nitung Lea rusak parah dengan lebih dari 2.000 warga mengungsi.
3: Saya tidak memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan karena proses perjalanan atau medannya cukup sulit. Bukan cukup, tapi sangat sulit sekali. Gempa-gempa kecil masih terasa sehingga sering terjadi longsor di beberapa titik jalan. Dan itu tentu saja dengan mempertimbangkan faktor keamanan, saya memutuskan untuk kembali ke desa yang paling dekat dan kemudian memutuskan akan kembali ke Maumere dengan menggunakan kapal milik Polairut. Nah, kapal ini juga akan melakukan evakuasi, persiapan di belakang saya, persiapan evakuasi salah seorang korban berusia 8 tahun yang mengalami luka dalam.
0: Tim tanggap bencana harus menembus jalan yang tertutup batu longsor untuk mencapai Desa Nitung Lea di Pulau Palue, Kabupaten Sika. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu lebih dari 2 jam dengan berjalan kaki karena kendaraan tak bisa melintas. 1 warga dilaporkan meninggal dan 2 korban luka berat dirujuk ke RSTC Hilers Maumere. Gempa yang mengguncang Flores pada Sabtu lalu berdampak ke 141 rumah warga di Kecamatan Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur yang rusak berat. Kerusakan pun tersebar di 5 desa. Di Desa Nitung Lea, 1 warga bernama Justina Sugo meninggal dunia. Miris dan sangat memprihatinkan. Gempa dan longsor memutus akses jalan serta komunikasi, sehingga evakuasi distribusi bantuan dan pendataan korban masih sangat terhambat. Hingga Senin, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur menjadi 68 jiwa, sementara 213 orang dilaporkan luka-luka. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Usai jeda komersial berikut, detik-detik meregangkan terjadi saat bendera raksasa tidak bisa berkibar sempurna. Warga pun nekat memanjat tiang bendera. Redaksi segera kembali.

0: Sebuah minibus yang ditumpangi satu keluarga bertabrakan dengan truk di Tasikmalaya, Jawa Barat dan menewaskan 4 orang. Sementara itu diduga akibat sopir mengantuk, truk bermuatan pasir menabrak truk lain yang sedang berhenti di pinggir jalan di Klaten, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan, sopir truk pasir sempat terjepit kabin kendaraan.
1: Empat orang dalam satu keluarga tewas di Tasikmalaya, Jawa Barat pada Senin siang setelah minibus yang mereka tumpangi terjun ke kolam. Menurut keterangan saksi mata, minibus ditumpangi oleh satu keluarga dari Jakarta menuju Cilacap dalam kecepatan tinggi. Minibus oleng keluar jalur dan menghantam truk dari arah berlawanan. Kerasnya hantaman membuat minibus terguling. Beberapa korban sempat terjebak dalam bodi kendaraan. Kepolisian masih menyelidiki penyebab kecelakaan ini. Dua kendaraan dievakuasi ke Satlantas Polres Tasikmalaya Kota. Para korban tewas sudah dibawa oleh keluarga.
2: Mobil yang di tempat kurang lebih 6 lah. 6 orang yang meninggal karena terendam air.
3: Itu
2: lambat pertolongan.
1: Evakuasi sopir truk pasir berlangsung dramatis di Jalan Raya Yogyakarta Solo, Ceper, Klaten, Jawa Tengah pada Selasa pagi. Kecelakaan berawal saat truk pasir berangkat dari Yogyakarta menuju Klaten. Naas, truk pasir oleng ke kiri. Diduga akibat sopir mengantuk, truk menghantam dan menabrak truk lain yang sedang berhenti di pinggir jalan. Akibat kecelakaan ini dua orang terluka. Sopir truk sempat terjepit kabin dan mengalami patah kaki. Seluruh korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Suraji Tirto Negoro Klaten. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan informasi tadi sekaligus menutup seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Bini Dermawan pamit. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan, bersama saya, Ruli Kurniawan, di CNN Indonesia News Update. Seorang sopir minibus diamuk massa setelah menabrak peserta gerak jalan di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Video detik-detik kecelakaan pun viral di media sosial. Inilah detik-detik sebuah minibus menabrak salah satu peserta gerak jalan di Jalan Poros Rapang, Pangkajene, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan pada Senin sore. Mengetahui hal tersebut, sejumlah warga melakukan perusakan terhadap mobil dan memukul sopir berusia 68 tahun tersebut. Beruntung beberapa petugas dan warga lain yang berada di lokasi berhasil mengamankan sopir meskipun dalam kondisi babak belur. Sebelumnya menabrak peserta gerak jalan, mobil juga menabrak pengendara sepeda motor yang menonton acara gerak jalan. Kapolres Sidrap AKBP Indra Waspada Yuda pada Selasa menyebut polisi masih melakukan penyelidikan. Diduga sopir mengalami gangguan kesehatan saat berkendara.
1: Yang mana dari arah yang sama, dari arah selatan ke arah utara, kemudian setelah menabrak motor tersebut, mobil Futura ini yang dikemudikan oleh lelaki inisial K, kemudian juga sempat menabrak salah satu peserta lomba gerak jalan dalam rangka 17 Agustus.
0: Seorang bayi laki-laki ditemukan warga di sebuah laci gerobak bakso milik warga Tonggas, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Saat ditemukan, bayi malang tersebut dalam kondisi tidak mengenakan pakaian dan hanya beralaskan kantong plastik.
2: Warga Desa Tonggas Kulon, Kecamatan Tonggas, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, digegerkan dengan penemuan bayi laki-laki di dalam laci gerobak bakso, tempat menaruh uang di warung milik pasangan Ma'ruf dan Afidayani pada Minggu siang. Saat ditemukan, bayi malang ini dalam kondisi tidak mengenakan pakaian dan hanya beralaskan kantong plastik berwarna biru. Berdasarkan pemeriksaan awal di Puskesmas Cura Tulis, bayi tersebut memiliki berat badan 3.335 gram dan panjang 51 cm. Kondisinya dilaporkan sehat, tali pusar bayi masih terlihat segar dan mengeluarkan darah. Diperkirakan bayi tersebut baru dilahirkan sekitar 1 hingga 2 jam.
3: Tadi itu ini ada di dalam laci uang.
4: Punya?
3: Punya saya sendiri, rombong punya saya sendiri.
4: Rombong apa itu?
3: Iya, rombong jualan cilok.
4: Terus habis itu saat suara tangis atau gimana?
3: Suara tangis. Ada warga sekitar yang dengar, terus saya dipanggil. Ada suara bayi di rombongnya. Lalu saya keluar melihat ternyata ia ada.
2: Polisi berencana berkoordinasi dengan Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Probolinggo Kota untuk melakukan pengecekan kamera CCTV di sekitar lokasi penemuan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Gempa Flores di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur menyisakan duka dan keterbatasan bagi warga. Meski turut menjadi korban, Ade Umrah Ramawati tetap berbagi bantuan kepada pengungsi mandiri. Sementara itu, akses menuju 3 rumah sakit terputus akibat longsor. Ibu hamil, bayi dan lansia, dan pasien puskesmas kini terpaksa dirawat di tenda darurat pasca gempa susulan.
5: Meski turut menjadi korban gempa Flores, Ade Umrah Rahmawati tetap berbagi untuk sesama. Di gudang yang selamat dari kerusakan, Ade bersama keluarganya memasak nasi, telur, sayur, dan mie instan, lalu mengemasnya ke dalam kotak makanan. Setiap hari, makanan ini dibagikan kepada pengungsi mandiri di sejumlah titik di Mbai, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.
6: Tuh, disalurkan ke Gereja Stella Maris 30 pek, ke Lapangan Berdikari 20 pek. Ya, karena kami lihat mereka lebih susah, mereka lebih membutuhkan.
5: Dibantu suami, Ade mendatangi anak-anak di lapangan dan warga Marapokot yang bertahan di tenda Gereja Stella Maris. Di kawasan ini, tanpa dapur umum, warga membangun posko mandiri. Di salah satu tenda, sejumlah lansia rentan sakit, termasuk penderita stroke, terpaksa bertahan menghindari ancaman gempa dan tsunami.
7: Ada yang sakit?

0: piket warga Desa Doni, Kecamatan Majepanda, Kabupaten Sika. Saat gempa terjadi, keduanya berada di IGD RSUD Dr. T.C. Hiller Semomere. Guncangan keras merusak bangunan rumah sakit hingga operasi Rensiana terpaksa ditunda pada Minggu. Bayi perempuan dalam kandungan Rensiana dinyatakan meninggal dunia usai menjalani operasi.
1: Operasinya jatuhnya hari Sabtu. Habis dokter bilang, Bapak tunda lagi. Nah, lihat kondisinya kalau jadi hari Minggu. Minggu sekitar jam 9 atau jam 3 sore. Nah, hasilnya hari Minggu sekitar jam 9 terjadi operasi. Hasil operasi itu hasil dari operasi.
0: Gempa disusul longsor mengisolasi wilayah NTT. Akses 3 rumah sakit di Kabupaten Sika terputus total. Material longsor dan bebatuan raksasa menutup jalan YGT Galit merampas akses vital warga Desa Egon Gahar. Jalan ini satu-satunya rujukan pasien ke Puskesmas Mapitara dan RSUD Maumere. Hingga kini material belum dibersihkan dari jalan, sementara warga yang terlantar kini menanti bantuan makanan dan obat yang belum memadai. Masyarakat Desa Marotokot, Kabupaten Nagekeo, sejatinya sudah akrab dengan gempa. Namun, guncangan Sabtu lalu disebut sebagai yang terbesar yang pernah mereka rasakan. Trauma membuat warga masih bertahan di pengungsian TPU Bukit Marotokot meski berada di area pemakaman.
2: Hidup di daerah cincin api aktif menjadikan masyarakat Desa Marotokot sebenarnya sudah akrab dengan gempa. Sejak dulu, sudah sering terjadi gempa di daerah ini. Namun, baru Sabtu kemarin itu masyarakat Desa Marotokot merasakan gempa yang paling besar yang mereka alami. Rasa trauma atas kejadian gempa yang besar membuat masyarakat Marotokot masih bertahan di pengungsian yang mereka rasa aman, walaupun di area pemakaman seperti di TPU Bukit Marotokot ini.
0: Kondisi panas terik siang hari dan angin dingin saat malam mulai mengganggu kesehatan pengungsi. BPBD Nagekeo mencatat 4.759 warga masih berada di pengungsian. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama, kecelakaan maut 4 orang sekeluarga tewas. Sekeluarga tewas di Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin siang setelah minibus yang mereka tumpangi terjun ke kolam. Menurut keterangan saksi mata, minibus yang ditumpangi ini oleng dan menabrak truk. Kerasnya hantaman membuat minibus terguling. Beberapa korban sempat terjebak dalam bodi kendaraan. Kepolisian masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Sementara para korban tewas sudah dibawa oleh keluarga. Dan berita berikutnya terkait dengan ribuan warga antri beras gratis. Ribuan warga memadati halaman kantor Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, Jawa Tengah Selasa pagi. Mereka berebut sembako gratis berupa 10 kg beras bantuan dari Solidaritas Nelayan Cilacap. Awalnya panitia menyediakan 2.000 paket beras, namun karena jumlah warga yang datang lebih dari itu, jumlah paket beras pun ditambah. Dalam waktu 1 jam, seluruh stok bantuan beras ini pun langsung habis. Warga mengaku sangat gembira mendapat bantuan beras ini. Sebagian dari mereka adalah keluarga nelayan yang saat ini sedang kesusahan karena paceklik ikan. Dan berita terakhir di kilas update terkait dengan viral maling curi puluhan pakaian dalam wanita. Kamera pengawas merekam detik-detik pencurian di Kelurahan Doro Mukti, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Seorang pria berpakaian serba hitam mencuri sejumlah pakaian dalam wanita yang sedang dijemur di halaman rumah. Aksi pelaku pada Jumat malam terekam kamera CCTV yang sengaja dipasang pemilik rumah karena kerap kehilangan pakaian dalam. Pencurian dengan sasaran tak biasa ini ternyata tidak hanya sekali terjadi. Menurut pemilik rumah, ia telah 27 kali kehilangan pakaian dalam miliknya. Sedangkan pakaian dalam milik anak dan suaminya tidak ikut dicuri. Kamera pengawas pun akhirnya dipasang untuk mengetahui siapa pencuri pakaian dalam tersebut. Meski telah memiliki rekaman kamera,

Per pengawas, korban mengaku belum mengetahui identitas pelaku. Masih ada hawa-hawa peringatan kemerdekaan, usai jeda ada keseruan. Emak-emak di Purworejo yang rela nyebur ke sawah demi menangkap lele. Jangan kemana-mana, tetap di News Update.

0: Berbagai cara dilakukan warga untuk memeriahkan kemerdekaan Indonesia. Di Purworejo, mak-mak rela nyebur ke sawah demi menangkap lele. Sementara di Klaten, bapak-bapak rela nyebur ke Umbul berebut puluhan bebek.
1: Keseruan warga Dusun Kaguan, Desa Karangmulyo, Purwodadi, Purworejo, Jawa Tengah pada Senin sore. Begitu aba-aba lomba dimulai, mama ini berlarian menceburkan diri ke sawah berebut menangkap lele. Meski badan basah dan berlumpur, mereka mengaku senang bisa ikut memeriahkan perayaan kemerdekaan Indonesia.
2: Dapat berapa tadi, Mbak?
3: Oh, dapat 7.
2: Senang tidak, Pak, dengan lomba begini, Pak?
3: Oh, senang banget.
2: Harapannya untuk ke depan bagaimana, Mbak?
3: Ya.
2: Dikelar lagi, Mak, ya?
3: Dikelar lagi.
1: Bagi warga, lomba ini tak sekedar untuk meraih hadiah, namun juga menjadi ajang silaturahmi antar warga. Di Klaten, Jawa Tengah, bapak-bapak heboh berlomba untuk menangkap bebek yang dilepas di Umbul Ponggok Senin sore. Sambil berenang di tengah umbul, peserta lomba berenang dengan cepat supaya tidak ketinggalan dalam menangkap bebek. Total terdapat 45 ekor bebek yang diperebutkan. Gesitnya pergerakan bebek di air mengundang tawa penonton.
4: Nah, dan ini kebetulan saya dapat 2 ekor bebek.
5: Seru gak, Mas?
4: Ya, seru banget. Serunya bebek kan kalau di air untuk larinya sangat cepat karena ada ini memiliki selaputnya. Nah, jadi dikejar sangat susah sekali.
1: Bebek yang berhasil ditangkap dapat dibawa pulang oleh peserta. Selain untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan RI, lomba ini sekaligus untuk mengenalkan potensi peternakan di wilayah setempat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Usia yang sudah lanjut tak menyurutkan semangat para lansia untuk menjemput rezeki. Di Magetan, bapak 2 anak bertahan sebagai perajin serok tradisional selama belasan tahun. Sementara di Madiun, seorang sopir beralih menjadi penjahit vermak baju keliling untuk meneruskan pekerjaan sang istri.
6: Pak Idi, warga Desa Nitikan, Kecamatan Plausan, Magetan ini tetap setia membuat serok tradisional dari bahan kawat selama belasan tahun. Iya, profesi warisan orang tuanya tetap ditekuni Pak Idi sejak tahun 2008. Di depan rumahnya, Pak Idi merakit serok tradisional dengan ukuran kecil, sedang, dan besar. Dengan cekatan, jari-jari Pak Idi merakit kawat dan bambu dengan bantuan tang. Setiap hari, Pak Idi mengaku bisa membuat serok sebanyak 20 buah. Meski terkesan sederhana, serok tradisional masih diburu pembeli karena harganya murah.
7: Jarang, saingannya juga jarang, terus ini lebih hemat, lebih murah, yaitu akhirnya laku. Harga bervariasi, Mas. Harga itu yang terkecil paling murah itu 3.000 per biji. Tapi kalau yang besar, yang jumbo itu sampai 50.000 per biji.
6: Tak hanya di Magetan, serok buatan Pak Idi dijual hingga Madiun dan Ponorogo. Dari profesinya ini, bapak 2 anak ini mengaku dapat meraup cuan hingga jutaan rupiah per bulan. Suara mesin jahit beradu dengan deru kendaraan bermotor saat Supeno memermak pakaian di tempat mangkalnya di tepi jalan depan lapangan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Pria berusia 69 tahun ini menekuni profesi penjahit sejak tahun 2020 berawal dari musibah yang dialami istrinya akibat kecelakaan. Supeno yang sebelumnya bekerja sebagai sopir beralih profesi meneruskan pekerjaan sang istri.
8: Karena istri saya kecelakaan yang bisa itu

0: istri saya kecelakaan, terus saya yang nerusin gitu. Nyopir saya istirahat ganti haluan, tapi ya cuman meremak aja.
1: Iya, pekerjaan Supeno terbatas hanya memermak pakaian saja seperti memendekkan celana, mengecilkan baju hingga mengganti resleting. Meski begitu, kehadiran Supeno jadi pilihan bagi warga yang menginginkan pelayanan praktis dan cepat.
2: Lebih praktis, terus nggak perlu tinggal-tinggal loh Pak. Dan saya merasa terbantu karena dari harga pun ini juga terjangkau, lebih murah.
1: Dalam sehari, Supeno mengaku bisa mendapat Rp50.000 hingga Rp60.000. Baginya, jasa permak pakaian keliling bukan hanya sekedar pekerjaan, namun jadi penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sudah makan siang, tapi belum kenyang. Nah, usai jeda ada soto kuah kuning dengan isi jeroan yang melimpah. Penasaran dengan rasanya? Tetap di News Update.

0: Sore-sore begini, makan makanan hangat dan berkuah sepertinya enak ya pemirsa. Nah, di Blitar, Jawa Timur, ada soto yang berlimpah dengan topping jeroan hingga uritan. Ditambah kuah kuning berempah dan taburan koya. Dan dalam sehari, soto ini bisa ludes 200 porsi. Berikut liputannya.
1: Ngiler melihat seporsi soto Lamongan dengan topping daging ayam, jeroan, uritan, hingga kulit. Ditambah kuah kuning berempah dan koya. Ini dia soto ayam Lamongan yang berada di Jalan Veteran Kota Blitar, Jawa Timur. Soto ayam di warung ini termasuk soto terlaris di kota berjulukan Bumi Bung Karno. Pelanggan yang datang harus rela antre cukup panjang demi semangkuk soto. Menurut Cak Black, sang pemilik warung, sejak buka 2019 lalu, dirinya tidak pernah pelit dengan isian soto. Harganya murah meriah saja, cuma Rp12.000 per porsi. Dalam sehari, tak kurang 200 porsi soto ludes terjual, sementara daging ayam yang digunakan rata-rata 20 kg per hari.
2: Bisa berapa ratus porsi?
3: Kurang lebih ya 150-an sampai 200 lah, Pak.
2: Kalau ayamnya berapa kilo?
3: Kurang lebih 20 lah, 20 kilo sampai 15 sampai 20.
2: Proporsinya berapa? Mulai berapa sampai berapa?
3: Kalau makan 12, Pak. Kalau bungkus 12 sama.
2: Terus tapi bisa nambah apa gitu ya?
3: Request.
1: Di antara para pembeli soto ada Suratin dan Supri yang harus antre selama 15 menit untuk menikmati semangkuk soto. Setelah mencicipi soto, mereka mengaku puas dengan rasa dan harga yang cukup ramah di kantong.
2: Kenapa Bu milih ke sini? Karena
4: ya karena ruame itu.
2: Penasaran.
4: Enak.
2: Enak. Apa yang bikin beda dengan soto yang lain?
4: Rasanya.
2: Kuahnya juga.
1: Soto ayam Lamongan Cak Black ini buka setiap hari mulai pukul 7 pagi hingga siang hari. Yosibio Novianto, Blitar, Jawa Timur.
0: Dan informasi kuliner tadi sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.

0: Indonesia terus menggenjot target swasembada gula. Pemerintah menargetkan gula konsumsi swasembada pada 2027 dan juga gula industri pada 2028. Namun produksi gula nasional masih jauh di bawah kebutuhan, sementara industri masih bergantung pada raw gula sugar impor. Lalu apa langkah strategis mengejar target pada 2027 dan juga 2028? Percepatan apa yang harus segera diakselerasi? Kami akan mendiskusikan bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Saya Bram Herlambang, kita mulai Prime News selengkapnya. Indonesia masih menghadapi jalan panjang menuju swasembada gula nasional. Kebutuhan gula yang terus meningkat belum sepenuhnya mampu dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Pemerintah menargetkan swasembada gula konsumsi pada 2027 dan juga gula industri pada 2028. Lalu sejauh mana target tersebut realistis?
1: Kebutuhan gula nasional saat ini mencapai sekitar 6,3 hingga 6,7 juta ton per tahun. Sementara produksi gula dalam negeri pada 2025 baru sekitar 2,67 juta ton. Artinya, Indonesia masih mengalami defisit lebih dari 4 juta ton dan masih bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan nasional. Di sektor hulu, produksi tebu nasional cenderung terus meningkat. Pada 2025, produksi tebu mencapai sekitar 39,07 juta ton dengan produktivitas rata-rata 69,35 ton per hektar. Jawa Timur masih menjadi sentra utama dengan kontribusi lebih dari 51% disusul Lampung dan Jawa Tengah. Namun produktivitas tebu Indonesia masih menjadi tantangan. Penggunaan ratun tua, keterbatasan benih unggul, serta belum meratanya modernisasi budidaya dan irigasi membuat produktivitas dan rendemen belum maksimal. Pemerintah pun terus menggenjot program perluasan areal tebu hingga hampir 100 ribu hektar per tahun. Program bongkar ratun diperluas dan pada 2026 disiapkan sekitar 5,9 miliar mata benih tebu unggul. Dari sisi industri, revitalisasi pabrik gula juga menjadi kunci. Sejumlah pabrik gula BUMN masih berusia tua dengan efisiensi dan kapasitas produksi yang perlu ditingkatkan. Sementara sejumlah perusahaan swasta telah mengembangkan perkebunan dan pabrik gula terintegrasi dengan teknologi modern. Persoalan gula juga tidak hanya soal produksi. Tata niaga dan distribusi menjadi tantangan lain. Gula kristal putih untuk konsumsi masyarakat berbasis tebu lokal, sementara gula rafinasi digunakan untuk kebutuhan industri. Rembesan gula rafinasi ke pasar konsumsi, serta ketergantungan industri pada raw sugar impor masih menjadi perdebatan.
2: Itu nggak boleh merembes. Rafinasi nggak boleh merembes. Yang melakukan itu adalah mengkhianati petani Indonesia. Petani tebu. Itu nggak boleh lagi terjadi di 2026. Ya. Kalau itu terjadi, kami koordinasi penegak hukum itu ditindak tegas. Sangat ironis. Kita impor gula. Tetapi gula kita tidak bisa laku. Berarti ada yang mempermainkan nasib petani. Nggak boleh dong. Tolong sadar dikit lah, nggak boleh. Nah, tahun ini nggak boleh, target kita adalah tahun depan white sugar, gula putih.
1: Pemerintah kini berupaya mendorong seluruh ekosistem gula, mulai dari petani, perkebunan, pabrik, hingga industri hilir, termasuk mengembangkan produk turunan tebu seperti bioetanol, listrik dari biomasa, dan produk bernilai tambah lainnya. Tantangannya bukan hanya meningkatkan produksi, tetapi memastikan petani mendapatkan keuntungan, industri tetap kompetitif, dan kebutuhan konsumen serta industri dapat terpenuhi. Lalu apakah target swasembada gula 2027 benar-benar realistis? Strategi apa yang paling efektif untuk menutup kesenjangan produksi dan kebutuhan? Dan mampukah Indonesia benar-benar keluar dari ketergantungan impor gula? Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dan lalu sejauh mana target swasembada ini realistis dan apa yang harus dibenahi agar Indonesia benar-benar lepas dari ketergantungan impor? Sudah ada 4 orang narasumber di studio CNN Indonesia, saya akan perkenalkan dari sebelah kiri saya terlebih dahulu, yakni Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara, Mahmudi. Pak Mahmudi, selamat malam.
3: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Mahmudi sudah berkenan bergabung. Kemudian yang berikutnya, Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan dari Kementerian Pertanian, Abdul Roni Angkat. Pak Roni, selamat malam.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak Roni, saya akan bergeser. Ada Direktur Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan Kementerian Perindustrian, Dian Garneta. Ibu Neta, selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Terima kasih sudah hadir. Dan yang keempat adalah Sekjen Asosiasi Gula Indonesia, Dwi Purnomo Putranto. Pak Dwi, selamat malam.
6: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih empat orang narasumber sudah hadir. Saya ke Pak Roni terlebih dahulu. Jadi kalau kita targetnya adalah di 2027, seberapa realistis dan apa indikator yang kami publik bisa cermati begitu, Pak?
7: Baik, makasih Mas Bram. Yang pertama, saya ingin mengulang kembali yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo pada saat sidang paripurna, ya, bahwa kita sudah swasembada 8 komoditas pangan, ya. Dan salah satunya adalah gula konsumsi. Mm-hmm. Nah, artinya tahun 2026 ini kita boleh berbangga bahwa tahun 2026 ini kita bisa membuat gula konsumsi itu swasembada. Nah, ini sejalan dengan program yang dikomandoi oleh Bapak Menteri Pertanian, Bapak Amran Sulaiman. Kita melaksanakan kegiatan program bongkar ratun, mm-hmm, plus perluasan. Nah, kita targetkan dari 2025 sampai 2027 200 ribu hektar.
0: Oke, 200 ribu Pak ya?
7: 200 ribu hektar. Okay, kegiatan bongkar ratun dan perluasan. Mm-hmm. Nah, sejatinya kita merencanakan 2027 itu kita bisa swasembada gula konsumsi. Baik. Ternyata satu tahun selesai. Jadi pada saat kita mencanangkan untuk gula konsumsi swasembada 2025, dua tahun kemudian swasembada 2027, ternyata 2026 kita sudah bisa swasembada gula putih. Mm-hmm. Nah, artinya apa? Fakta ini bukan karangan. Kita selalu mengumpulkan teman-teman perusahaan gula, kita sebut taksasi. Jadi selalu ada taksasi awal tahun, taksasi tengah giling. Baik. Nah, terakhir kemarin kita ambil taksasinya di bulan Agustus. Kita kumpulkan semua PG, kita tanya kira-kira berapa produksi gula. Dan gula konsumsi kita pada 2026 ini 3,018 juta ton.
0: Okay.
7: Nah, sementara konsumsi kita setiap tahun 2,84 juta ton. Artinya kita surplus.
0: Oke, baik.
7: Nah, itu dideklar oleh teman-teman dari perusahaan gula. Dan itu ditandatangani saya ini. Artinya program bongkar ratun yang sudah kita jalankan tahun 2025 sampai sekarang 2026, kita targetnya 130 ribu hektar selesai.
0: Oke, jadi angka tadi menjadi realistis ya, maksud Anda begitu?
7: Menjadi realistis.
0: Oke.
7: Ya, nah kedepannya tentunya apa? Stimulasi apa yang kita berikan kepada teman-teman di petani? Salah satu yang paling berat mereka adalah pengadaan benih unggul. Nah, pengadaan benih unggul itu kita sediakan. Satu hektarnya kalau hitungan kita 60 ribu mata. Itu berdasarkan kalkulasi standar dari riset teman-teman P3GI ya. Nah, kita berikan bantuan benih, tebu, satu hektar. Lalu apalagi kita berikan pupuk ZA subsidi. Sekarang pupuk ZA khusus tebu itu sudah subsidi.
0: Okay.
7: Nah, yang ketiga apalagi KUR khusus tebu. Itu bisa sampai 500 juta dan tidak perlu biaya checking. Supaya apa? Pemeliharaan mereka juga ada yang meng-cover itu. Nah, yang keempat apa? Tentunya teman-teman PG nih sebagai off-taker ya. Nah, itu kita minta asosiasi gula plus juga dengan teman-teman dari industri kita sama-sama untuk mengawal ini supaya gulanya dia yang beli.
0: Okay.
7: Nah, tadi tidak ada rembesan rafinasi supaya gulanya tetap terbeli, gula konsumsi.
0: Nanti saya dalami di situ soal rafinasi. Tadi sudah disinggung teman-teman industri juga berkontribusi di situ. Nah, ingin saya tanyakan adalah sebetulnya sisi pemrosesannya bagaimana kemudian kapasitas pabrik gula nasional itu siap ketika memang ada lonjakan ketika memenuhi target di tahun depan begitu Ibu Neta.
5: Oke. Jadi kalau kita lihat dari sisi industri Pak Bram, kita saat ini punya 59 pabrik gula aktif yang menggiling tebu-tebu dari petani dan kapasitas produksinya itu mencapai sekitar 4 juta ton. Jadi sebenarnya justru industri itu sangat menunggu-nunggu hasil dari panen petani dan siap secara kapasitas untuk melakukan giling. Kemudian kalau kita lihat juga gula ini kan investasi-investasi baru itu juga masuk.
0: Yeah.
5: Nah, setiap kali ada investasi baru, setiap kali ada pembangunan pabrik baru, pasti itu akan meningkatkan kapasitas giling. Jadi dapat kami sampaikan secara industri kita siap untuk mengolah.
0: Oke. Jadi sebetulnya malah asosiasinya menunggu atau kemudian pabrik tadi menunggu menurut Anda ya?
5: Industri menunggu.
0: Oke.
5: Okay. Bahan baku siap, industri siap menggiling.
0: Oke, okay. Kalau boleh dipersentasekan begitu ya, seberapa kelebihan itu bisa kita membuat kita tenang paling tidak untuk target 2027?
5: Tadi kalau Pak Roni kan menyampaikan tahun ini saja taksasi kan sekitar 3 juta. Sementara kapasitas giling itu mencapai 4 juta. Jadi masih ada ruang 25% lagi untuk bisa diimprove. Masih kita masih bisa menggiling 1 juta ton lagi.
0: Oh oke. Okay. Dan itu menjadi realistis ketika di tahun depan gitu ya?
5: Betul. Ya. Ditambah lagi nanti ada pembangunan pabrik-pabrik baru dengan investasi-investasi baru. Maka kapasitas akan semakin meningkat.
0: Ah, oke. Okay. Baik. Menarik-menarik. Saya ke Pak Dwi dulu kalau begitu. Jadi benarkah kemudian industri menunggu? Bagaimana asosiasi melihat ini Pak?
4: Iya. Sebetulnya kita kan sudah masalahnya mungkin di integrasi ya. Iya. Kita sudah punya 11 pabrik gula rafinasi kalau tidak salah yang selama ini dipenuhi dari sugar import. Nanti seiring dengan kenaikan produksi di pabrik gula dalam negeri, ya tentunya ini harus ada suatu roadmap lah ya, okay. Yang bagaimana. Apa namanya pengisian industri yang ada di yang sudah eksis di dalam negeri dengan bahan baku yang ada.
0: Oke, okay. Boleh saya dalami di situ ya. Jadi kalau dalam analisa asosiasi sebetulnya ketika impornya nanti akan berkurang secara berangsur, produksinya akan bertambah. Apakah akan mengubah pola produksi kita untuk pasokan, Pak?
4: Saya kira begini, kalau melihat situasi yang sekarang ya. Saya punya pemikiran bahwa pentahapannya itu adalah bahwa pertama yang sudah dicanangkan sama Pak Mentan itu kan bahwa ada pabrik-pabrik gula itu harus membangun kebun. Kan gitu ya. Nah untuk bisa sampai tahap ke sana ini kan ceritanya tidak sederhana. Betul. Ya kan harus dilakukan survei mengenai masalah apa namanya ketersediaan kebun yang layak untuk tebu. Gitu ya. Ada saya kira kalau kita lihat dari data-data ya apa namanya kecocokan lahan untuk tanaman tebu itu ada. Cuma bagaimana itu di overlay antara kebun yang ada dengan pabrik yang ada.
0: Oke.
4: Kami sudah membuat ya semacam simulasi-simulasi gitu ya. Ada beberapa yang misalnya salah satu contoh pabrik rafinasi yang ada di Jawa Barat ya. Itu memungkinkan apa namanya disuplai dari lahan-lahan yang masih tersedia karena di Jawa Barat itu tidak begitu banyak pabrik gula ya. Demikian juga mungkin ada yang di Cilacap itu menurut saya bisa juga dipenuhi dari situ. Selebihnya mungkin itu memang tidak bisa full dipenuhi dari kebun yang baru yang dibangun. Mungkin harus dilakukan kemitraan dengan pabrik gula yang existing.
0: Sudah ada.
4: Yang sudah punya kebun, tebu menghasilkan gula konsumsi, mungkin itu bisa diekspansi menghasilkan raw sugar untuk disuplai ke pabrik-pabrik gula terdekat. Begitu secara bertahap di tempat-tempat yang apa pabrik-pabrik gula rafinasi yang memungkinkan. Tetapi kan kita tahu bahwa pabrik gula rafinasi itu tidak semuanya dibangun berdekatan dengan kebun.
0: Okay.
4: Karena mereka kan apa kebanyakan lokasinya di pinggir-pinggir pelabuhan yang memudahkan suplai dari import bahan baku. Jadi ya memang itu apa namanya perlu roadmap lah yang jelas supaya integrasi antara gula rafinasi dan gula kristal putih ini dengan pabrik gula existing ini bisa sinkron ya. Ini memang menurut saya memang perlu waktu ini.
0: Oke, okay, jadi itu tantangan hari ini ya menurut asosiasi ya
4: sebenarnya. Iya, menurut saya itu. Kita mungkin harus ke sana.
0: Baik.
4: Apakah soalnya kalau enggak apakah 11 pabrik gula ini mau ditutup sama sekali kan ya? Enggak mungkin kan harus ada suplai bahan bakunya.
0: Okay.
4: Mungkin juga pabrik gula yang di Papua bikinnya raw sugar misalnya dikirim ke pabrik-pabrik gula rafinasi yang ada meskipun itu nanti pasti ada masalah logistik
0: dan sebagainya. Oke. Tahan di situ Pak Dwi. Pak Roni, apa kemudian jawaban Kementan soal tantangan itu tadi bahwa roadmap-nya harus jelas dulu kemudian?
7: Ya, sebenarnya itu roadmap itu sudah diamanatkan oleh Perpres ya nomor 40 tahun 2023 ya. Kalau saya bacakan sedikit, tahun 2030 produktivitas tebu itu mencapai 93 ton per hektar tebunya dengan rendemen sebesar 11,20%. Artinya dalam menuju ke sana tentu kita

0: pertama tadi yang saya sampaikan itu perbaikan benih unggul ya.
1: Yeah.
0: Itu sudah kita lakukan. Nah yang kedua tadi yang disampaikan Bapak mengenai kemitraan. Kita udah rancang itu.
1: Mm-hmm.
0: Tadi yang paket-paket pupuk subsidi. Lalu ada KUR. Dan selalu tadi tidak kalah pentingnya nanti mungkin rendemen. Rendemen ini kan di pabrik.
1: Mm-hmm.
0: Jadi bayangan saya, di samping itu juga kita diamanakan oleh Pak Menteri Pertanian ke teman-teman di perusahaan, terutama di BUMN ya. Kita ekspansi perluasan 500 ribu hektar.
1: Oke. Okay.
0: Nah, bayangan saya kalau 525 tambah 500, anggaplah 1 juta hektar,
1: mm-hmm.
0: dengan rendemen kita sesuai dengan papers itu sekitar 93 ton per hektar, dan rendemennya 11,20%,
1: mm-hmm.
0: itu kita bisa menghasilkan gula lebih kurang 10 juta ton.
1: Oh.
0: Itu sangat cukup untuk konsumsi, rafinasi, plus jangan lupa,
1: bioetanol. Oh, oke, okay, oke.
0: Okay. Rencananya begitu 2030 ya.
1: 2030, oke. Okay. Termasuk juga gula produksi di 2028 ya, kemudian?
0: Ya, mungkin kita sebutnya gula industri ya.
1: Oh, gula industri, arahnya, sorry.
0: Gula industri ya. Mm-hmm. Kalau industri sudah selesai sekarang. 2028 kita menuju ke gula rafinasi.
1: Mm-hmm.
0: Gula industri.
1: Oke. Okay.
0: Mudah-mudahan kita bisa selesaikan itu.
1: Oke, okay, baik-baik. Nanti saya dalami di situ. Saya ke Bu Neta dulu kalau begitu. Jadi artinya roadmap modernisasi pabrik itu akan seperti apa kemudian agar targetnya ada, efisiensi bergeraknya juga lebih cepat, Ibu.
2: Jadi kalau dari perindustrian, mm-hmm. kami melihat bahwa memang pabrik-pabrik kita itu kan ada yang umurnya memang sudah lama, gitu, dan itu perlu modernisasi. Sementara kita juga punya pabrik-pabrik yang sudah menggunakan teknologi baru, mm-hmm. dan itu bisa dibilang produksinya juga mungkin hampir 50-50 ya, antara jumlah produksi pabrik yang lama dengan pabrik yang baru.
1: Mm-hmm.
2: Nah, dari situ kita melihat kita bisa nih mendorong pelan-pelan untuk efisiensinya, efisiensi produksi. Jadi pabrik-pabrik yang mungkin saat ini karena mesin-mesinnya memang sudah tua gitu, mereka bisa mengupgrade teknologi-teknologi yang digunakan.
1: Okay.
2: Kemudian kami juga melihat bahwa memungkinkan untuk melakukan upgrading itu tidak dengan menutup keseluruhan pabrik gitu. Jadi dia bisa secara bertahap saat tidak musim giling, kita lakukan modernisasi baik itu untuk peningkatan efisiensi maupun untuk peningkatan kapasitasnya.
1: Kalau boleh didalami, apa yang paling sulit dalam proses modernisasi pabrik tua tadi, Bu?
2: Ya, yang jelas pasti investasi barunya. Okay, ya.
1: Karena harus menghadirkan.
2: Betul, alat dan kemudian teknologi. Perubahan teknologinya.
1: Mm-hmm.
2: Karena biasanya kan pabrik-pabrik yang lama itu masih menggunakan teknologi sulfitasi.
1: Okay.
2: Sementara untuk pabrik-pabrik yang lebih baru, yang lebih modern itu kan dia pakainya karbonatasi.
1: Mm-hmm.
2: Dan itu nanti juga akan berpengaruh juga di yield dan juga di produksi gulanya.
1: Oke, okay, jadi ya akan semua berkontribusi ya pada
2: Betul.
1: Hasil akhir ya, maksud Anda ya. Begitu ya.
2: Dan kami juga berharap sebenarnya ketika modernisasi itu jangan sampai mengganggu yield atau produksi tahun tersebut gitu. Makanya kita berharap dengan adanya saat ini ada pabrik-pabrik gula baru yang dibangun juga itu kan nanti jadi kapasitas itu tetap terjaga.
1: Oke. Okay.
2: Tidak akan ada glitch lah gitu. Baik untuk konsumsi. Betul.
1: Oke, okay, baik. Pak Mahmudi, saya ke Anda.
3: Ya.
1: Jadi bagaimana kemudian SGN ini juga mendukung program itu tadi, Pak. Apa kontribusi, kalau kita bicara semua kontribusi di sini, apa yang SGN bisa bantu agar percepatan ini bisa segera tercapai?
3: Baik, terima kasih. Jadi PT SGN ini kan salah satu BUMN gula ya.
1: Iya.
3: Atau satu-satunya BUMN gula yang berkontribusi kurang lebih sekitar 50% dari total produksi nasional.
1: Baik.
3: Kalau tadi disinggung berapa jumlah pabrik secara nasional, kami ada 39 pabrik yang saat ini beroperasi. Memang kalau kita bicara dari sisi umur pabrik itu memang udah banyak yang sangat tua. Tetapi bagi kami bahwa skala prioritas setelah kemudian kita coba melihat persoalan yang mendasar yang ada di lapangan itu adalah jumlah feedstocknya atau jumlah bahan baku tebu. Karena rendemen itu 70% itu sangat ditentukan di tebunya bukan di pabriknya.
1: Oh, I see.
3: Kami punya pabrik gula yang ada di Tulungagung, Probolinggo ya. Probolinggo itu di tahun 1842.
1: Oh.
3: Tapi rendemennya juga tertinggi, bisa 8,5. Bahkan pada saat puncak-puncak seperti ini rendemennya 9. Kenapa? Karena bahan bakunya cukup, sesuai dengan kapasitas yang di set, dan juga varietasnya sesuai.
1: Mm-hmm.
3: Kami juga ada di Bondowoso, itu tahun 1884. Itu rendemennya juga 8,5%. Mm-hmm. Bahkan sampai pada saat kondisi seperti ini bisa 9% pada saat ini. Tetapi memang yang harus kemudian kita atur, apa yang menjadi program dari Bapak Menteri Pertanian terkait dengan program bongkar ratun, ini adalah sudah sangat tepat menurut kami. Bahwa dari tebu rakyat itu ada 86% itu harus dibongkar. Itu data kami di tahun 2024.
1: Okay.
3: Dan ini sudah 2 tahun berjalan, disampaikan tadi sama Pak Roni. 2 tahun sudah berjalan.
1: Kalau dibongkar tadi, apa percepatan yang bisa saya publik awam ini bayangkan begitu, Pak Mahmudi?
3: Tebu ini kan memang

0: memang secara siklusnya itu setelah 4 tahun itu terjadi penurunan produktivitas dan juga terjadi penurunan rendemen yang sangat signifikan. Sehingga ini harus dibongkar, di replanting ya, diganti dengan varietas yang baru. Itu yang pertama, produktivitasnya akan meningkat. Kemudian yang kedua, persoalan besar kita itu selain 86% itu harus dibongkar, varietas kita itu tidak tertata dengan baik. Jadi bisa dibilang kalau yang namanya tebu itu ada varietas masa awal, masa tengah, masa akhir. Tebu giling 150 hari. 50 hari pertama itu harus masa awal. Jumlahnya harus sekitar 30%. Nah faktanya yang ada sekarang itu hanya 7,5%. Ini yang harus
1: ditambah. Jauh sekali.
0: Nah pada saat program bongkar ratun kemudian diikuti dengan penataan varietas yang saat ini sedang dilakukan, itu automatically sudah akan bisa menaikkan yieldnya. Dengan pabrik yang tua sekalipun.
1: Dalam jadi bayangan berapa itu kemudian dari 7,5?
0: Kalau posisi sekarang kan 7 ya. 7 itu nanti bisa 8, 8,5 itu akan bisa.
1: Secara bertahap capai. Artinya ya. Bisa meningkat nah, ya.
0: Tentunya kontribusi PT SGN ya dalam 3 tahun terakhir ini sudah naik produksinya itu 30%. Di mana 3 tahun yang lalu produksi kami hanya sekitar 751 ribu ton. Untuk saat ini kami sudah 1 juta 40 ribu ton insya Allah. Apalagi setelah kemudian pabrik gula yang dimiliki oleh RNI per 27 April kemarin itu sudah masuk di SGN. Produksi kami tadi yang disampaikan oleh beliau yang ditaksasi 3 juta ton, kami sekitar 1,4 juta ton. Jadi ini sangat signifikan sekali sebenarnya kalau bicara peningkatan dan kontribusinya. Kira-kira seperti itu Mas Bram.
1: Baik-baik, menarik. Nanti saya dalami lagi Pak Roni bagaimana kemudian bongkar ratun dan juga rendemen ini sangat sebetulnya berhubungan dan juga menjadi kunci begitu ya dari target kita swasembada di 2027. Tapi usai jeda berikut ini kami akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Prime News Special.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Bicara tentang Indonesia adalah bicara tentang kepedulian. Melalui berbagai aksi nyata, Arta Graha Peduli bersama masyarakat menumbuhkan semangat berbagi, gotong royong, yang berkelanjutan. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari jadikan kepedulian sebagai gerakan dan gotong royong sebagai kekuatan menuju masa depan. Peduli sesama, peduli lingkungan, dan peduli Indonesia.
2: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
3: Kemerdekaan bukan hanya tentang apa yang telah kita raih. Namun bagi mereka, kemerdekaan adalah kesempatan untuk terus melangkah dan memperjuangkan kehidupan. PNM hadir membersamai setiap perjuangan yang dimiliki para nasabah. Mendampingi setiap langkah, membuka pengetahuan, dan menumbuhkan keyakinan agar dapat terus berkembang. PNM juga percaya kemajuan Indonesia harus dipersiapkan sejak hari ini. Masyarakat yang berdaya, anak-anak yang penuh cita-cita, bertumbuh demi Indonesia yang lebih maju.
4: Dirgahayu Republik Indonesia, mari ciptakan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
5: Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime News Special Edition. Saya akan kembali ke Pak Roni. Seperti sebelum jeda tadi, saya sebenarnya sangat tertarik kalau tadi Pak Mahmudi mengatakan rendemennya itu dari sekitar 7% begitu ya. Itu bisa naik 8 hingga 9 paling tidak kalau saya tidak salah mengutip. Sebetulnya dari Kementan sendiri, seberapa kemen rendemen itu cukup atau targetnya di angka berapa sih dengan bongkar akun tadi Pak?
6: Baik, makasih. Sebenarnya kan ini tadi yang saya sampaikan, kenapa ada program bongkar akun? Mm-hmm. Karena tebu itu kan tebu yang sudah dikepres berkali-kali ya. Yeah. Ada yang mungkin sampai 10, 11. Mm-hmm. Ya tidak mungkin rendemen kita harapkan.
5: Yeah.
6: Nah, kenapa teman-teman petani itu nggak mau bongkar akun? Mahal kan dia benih. Nah, kita coba bantu itu di benih itu.
5: Mm-hmm.
6: Nah, kalau itu benih itu adalah penanaman baru, ya kita harapkan tentu rendemennya akan baik ya.
5: Meningkat ya.
6: Meningkat. Mm-hmm. Nah, kalau ilustrasi kita, satu hektar itu rata-rata yang kita anggaplah kita biarkan tebu rakyat itu rata-rata menghasilkan sekitar 3,5 ton gula yang udah dikepres mungkin 8, 9, 10 kali. Kita ganti nih dengan tanaman baru. Itu bisa menghasilkan 5 juta ton tadi, standar kita. Nah artinya kalau ditanya dengan peningkatan itu bisa meningkat rata-rata 2%. Okay. Karena rata-rata petani itu di 4% itu rata-rata itu, 4%, 4,5% dari bahan tanamnya yang udah dikepres berkali-kali. Nah dengan bujukan kita, dengan program kita yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Pertanian, mereka sepakat untuk melaksanakan kegiatan bongkar akun.
5: Okay.
6: Naik, sekarang rendemen kita udah 7,5%. Nah kita optimis lah, mudah-mudahan nanti mana tahu cuaca baik, semuanya bersemangat dan masyarakat bergairah, karena kita akan terus melaksanakan bongkar akun, terus melakukan penyuluhan, dapat akan 8 aja, itu saya kira itu udah bisa meningkatkan, kalau tadi kita aja punya angka sekitar 40 juta, itu naik 1 aja mas, 8 itu udah bisa naik sekitar 200 sampai 300 ribu ton.
5: Jauh sekali.
6: Jauh sekali. Itu. Okay, okay. Nah artinya itu yang kita sekarang, karena rata-rata di petani sekitar 4-5% itu.
5: Oke.
6: Okay. Karena mereka ratunya yuk kepres biarin gitu. Masih ada pak, kepres lagi gitu. Nah inilah yang kita sekarang, kita buru, dan alhamdulillah, ekosistemnya sekarang udah bagus. Ekosistemnya, dulu mereka nganggap ya ini bisnis jual, kenapa kita harus ganti? Setelah ngelihat bagaimana kita mengawal petani, program yang kita berikan, stimulan Kementerian Pertanian dan teman-teman juga, harga gula kita sesuaikan terus, kita jaga gitu. Dan tadi mudah-mudahan rapinasi juga bisa kita kawal, ternyata bergairah, oh ini suatu hal yang bisa memberikan kesejahteraan buat masyarakat petani. Jadi mereka sekarang malah menanyakan, kapan Pak kami bisa dapat program bongkar akun?
5: Oke, tapi itu saya menganggapnya kan itu mengubah kebiasaan seharusnya para nia.
6: Betul.
5: Seberapa
6: betul
5: itu kemudian komunikasinya atau meyakinkan mereka itu bongkar akun adalah solusi?
6: Ya, jadi memang ini kita tidak bisa langsung dari pusat melulu ya. peran Pemda itu sangat luar biasa. Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten. Lalu ada penyuluh lapangan kita, jangan lupa itu.
5: Okay.
6: Setiap desa, oh kita berikan penyuluhan. Mm-hmm. Sama hal kayak padi ya, ini juga penyuluhan. Lalu apakah sudah selesai? Belum juga. Ini teman-teman dari off-taker kita gandeng. Karena kalau off-taker nggak ada, pertanyaannya tinggal lanjut. Ini kami mau tanam, Pak. Yang beli siapa?
5: Siapa?
6: Kita bawa juga. Jadi off-taker, okay, teman-teman pabrik, penyuluh pertanian kita, teman-teman tim teknis kita sebut di lapangan, dan kita ikut menyuluh. Nah ternyata pelan-pelan Pak, dan asosiasi tentunya, ada asosiasi petani tebu raya di Indonesia, itu kita gandeng juga. Dan ternyata mereka yang menyuarakan itu, oke okay, kita sekarang sepakat ekosistem gula membaik, kita okay ikut.
5: Tapi kenaikan pendapatan kalau Anda katakan tadi kan ya, ini juga mensejahterakan. Sebenarnya sampai pada kisaran berapa bisa dibayangkan?
6: Nah, sebenarnya kalau pendapat ini kan relatif ya, tapi nanti mungkin bisa detailnya ke Pak Mahmudi ya gitu untuk pendapatnya. Yang pasti gini, kita selalu membuat berapa sih harga tebu yang berlaku di suatu wilayah, berapa sih harga gula yang berlaku di suatu wilayah, dan itu ada tim yang menjajaki, ada tim yang melakukan penilaian.
5: Okay.
6: Contohnya ini kita kan melaksanakan kegiatan taksasi dari kemarin 2025 itu harga tebu tuh 710.000 per ton.
5: Okay.
6: Kita coba. Lihat di lapangan seperti apa, kenaikan, inflasi, dan seterusnya, ada tim kita. Nah, kita buat sekarang untuk 2026, 760.000 per ton.
5: Oh, oke.
6: Okay. Lalu gula,
5: 50.000-an.
6: Ya, gula, kemarin 14.500. Sekarang kita mengusulkan, ya, mengusulkan, karena dari pembahasan tim itu 15.500. Nah, artinya itu juga harga mengikutin. Nah, itu ada tim kita yang memang dari beberapa perguruan tinggi, jadi tim independen dari luar itu, yang melihat, memverifikasi di lapangan, apa sih kebutuhannya. Jadi harga tebunya sendiri kita sesuaikan, harga gulanya sendiri kita sesuaikan. Nah, kalau misalkan sistemnya kan ada dua ya, Mas. Ada sistemnya beli putus, tebu di store putus. Udah, berarti kalau dia satu hektarnya bisa dapat sekitar...

0: katakanlah rata-rata 70 ton, ya berarti 1 hektarnya 70 ton kali tadi harga 760.000. Ya kan? Berarti sekitar berapa itu? Sekitar 5 jutaan lah ya dapat dia ya. Nah, petani kayaknya jarang ya kalau petani tebu-tebu pun cuma punya 1 hektar itu jarang ya. Nah, mungkin ada 5 ada 10, mungkin ada yang 50. Nah, mungkin pengalian-pengalian itu. Ada juga sistem bagi hasil. Nah, nanti mungkin sistem bagi hasil dari teman-teman pabrik gula yang bisa menyampaikannya. Tapi kalau yang saya lihat dari mereka, kalau disampaikan bagaimana dengan bisnis? Pak, kami sejahtera. Karena dari 1 hektar itu kita bisa dapat rata-rata 10 juta kalau saya nggak salah ya. Pak Mahmudi ya.
1: Okay.
0: Bayangkan itu. Dan itu tahunan. Dan effortnya tidak seperti tanaman-tanaman yang lain kan ya. Maksudnya mereka lebih banyak spare waktunya sebenarnya. Kalau tebu ini. Cuma memang setiap komoditi kan hanya ada mekanisme tersendiri.
1: Iya, iya, iya.
0: Kalau tebu yang penting harus ada off-taker. Okay. Kalau off-taker enggak ada ya masalah. Karena enggak bisa ditanam di sembarang tempat itu kan.
1: Oke, oke, menarik-menarik. Gimana Pak Mahmudi? Benarkah kemudian meningkatkan pendapatan tadi?
2: Oh iya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan program Bongkar Ratul itu kan setidaknya ya itu bisa naikkan produktivitas ya 40 ton lah setidaknya 40 ton per hektar kan kira-kira seperti itu. Kalau kita lihat rata-rata petani kita misalkan dengan ikut program Bongkar Ratul dia bisa 90 ton per hektar saja ya. Kalau 90 ton per hektar dengan pendekatan sistem beli putus katakanlah di 80.000 per kental itu sudah 72 juta kan. Yeah. 72 juta itu biaya mereka ya sekitar 60 lah dengan sewa lahannya misalkan.
1: Oke, makanya keuntungannya 10 juta.
2: Ya sekitar 12 juta itu belum termasuk tetesnya. Ya tetesnya itu mungkin bisa sekitar 3 sampai dengan 5 juta. Ya, kurang lebih sekitar 15 sampai 20 juta sebenarnya per hektar. Untuk kondisi saat ini dengan apalagi dengan adanya program Bongkar Ratul dengan bibitnya gratis, kemudian tanamnya juga gratis, saya kira ini akan menggerakkan petani untuk kemudian terus melakukan perbaikan tanamannya, kira-kira seperti itu.
1: Oke, okay, ya. Baik-baik. Pak Dwi, apa yang bisa Anda lihat dari asosiasi soal ini? Apakah kemudian ya soal tebunya tadi juga akan berpengaruh pada produksi kita nanti, Pak?
3: Ya, saya sependapat dengan Pak Mahmudi tadi bahwa pabrik gula itu sebetulnya dibuat di tebu. Jadi hal-hal apa namanya ya, good agricultural practices di on farm itu harus lebih di apa namanya ya, didorong ya, diprioritaskan. Karena ya tadi sudah diceritakan, ada pabrik gula yang sebetulnya udah tua, mungkin kalau dilihat overall recovery-nya mungkin tidak sebagus pabrik gula yang apa namanya, yang baru gitu ya. Tapi karena kebetulan kami dari asosiasi tiap tahun bikin lomba pabrik gula terbaik gitu ya.
1: Salah jadi satu terpantau semua begitu ya.
3: Terpantau ya. Ya karena kita kan dapat datanya dari saya menggandeng dari Dirtansip menjadi tim itu. Juaranya pabrik gula Prajekan pada waktu itu.
2: 1884.
3: Ya itu. Jadi itu karena saya kira ya faktor dari on farm itu sangat besar di dalam menentukan pencapaian rendemen. Nah, untuk bisa menjaga ini seyogianya, praktek-praktek agriculture yang bertentangan di dalam apa namanya peningkatan rendemen, ya ini mestinya dikurangi. Artinya,
1: contohnya apa, misalkan Pak?
3: Misalnya penggunaan pupuk nitrogen yang berlebihan, ya itu akan menambah berat tebu, ya, tapi itu akan mengurangi perolehan gula, karena tanaman akan terus dipacu untuk meningkatkan pertumbuhannya, ya. Ini sebetulnya ekses dari apa namanya nantinya kalau sistem beli putus pembelian tebu ini tidak terawasi, ya, tidak terkendali dengan praktek budidaya yang benar, kita khawatirkan orang berlomba-lomba untuk menyetor tebu yang dinilai berdasarkan bobot.
1: Oke, gitu. Jadi urusan kuantitas tapi kualitas.
3: Betul. Okay, ya. Ada hal-hal yang memang SPT itu bagus karena mengurangi keruwetan petani. Ya, bayangkan dulu waktu sistem bagi hasil itu, petani itu setor tebu ke pabrik, ditimbang, mungkin 15 hari diproses baru keluar rendemennya sekian, setelah itu baru dihitung apa namanya hasilnya, harga gula sekian, dijual sekian, dihitung utang-utangnya dia, kredit sekian, pupuk sekian, petani nunggunya lama. Tapi dengan sistem pembelian tebu, sebetulnya dia sudah urusan jadi gula apa enggak itu urusannya Pak Mahmudi. Gitu. Yang penting tebunya ada sampai situ gitu.
1: Okay.
3: Nah, tapi ini yang harus diwaspadai itu apa hal-hal yang menyangkut masalah praktek-praktek yang bisa mengurangi perolehan gula yang harus dijaga.
1: Oke, spesifik ya. Di lapangan maksud Anda ya. Jadi ya, urusan pengawasan
3: kan,
1: ini Pak.
3: Iya, tadi kan Anda minta contoh
1: ya, gitu, ya, betul.
3: Contohnya kayak gitu. Tetapi kami melihat bahwa memang gula ini kayaknya di mana-mana harus ada peran pemerintah ini. Ada peran pemerintah. Saya kira inisiatif yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hari ini di Jenpun, mudah-mudahan mungkin ke depan juga masih ada. Itu ada himbauan untuk melakukan start giling itu dengan memperhatikan umur tebu. Jadi pernah ada larangan itu, pokoknya giling tidak boleh misalnya April gitu ya. Karena memang tidak dibuat arahan seperti itu, katakanlah kita tidak bisa mengatakan bahwa kalau April itu terus dipidana gitu kan, nggak bisa gitu ya Pak Dirjen ya. Yang penting ada kehendak dari pemerintah untuk memperhatikan itu gitu loh Pak. Memang kemasakan tebu itu penting sehingga ya dihimbau lah gilingnya itu nanti Juni misalnya kan gitu. Itu dalam rangka untuk mencapai rendemen yang sebesar-besarnya.
1: Okay,
3: yang sedikitnya. Tidak usah khawatir terjadi persaingan. Mereka kan pabrik gulanya takut karena nggak kebagian tebu misalnya sehingga harus cepet-cepetan giling.
1: Okay,
3: data baik. Itu menunjukkan bahwa utilitas pabrik gula kita itu masih sekitar 74% lah Pak. Kita punya total 135.000 TCD kurang lebih. Ya itu paling-paling pabrik gula itu ada yang giling cuma 60 hari, 75 hari ya memang yang feedstocknya penuh itu bisa sampai 150, 160 hari gitu Pak. Jadi kalau misalnya itu bisa dioptimalkan praktek-praktek budidaya yang untuk meraih rendemen tinggi itu insya Allah ini nanti cita-cita bahwa memang pabrik gulanya itu ditebun ini akan bisa dicapai. Okay. Bongkar Rato itu salah satunya yang itu memang udahlah pokoknya kalau itu tidak replanting tidak dilakukan itu saya kira bukan tanaman tebu doang, tanaman apa saja ya, juga
1: bisa dilakukan
3: metode itu juga harus ya. Ada replanting. Kalau enggak 15 tahun itu enggak dibongkar-bongkar itu ya karena mereka diem aja. Kalau raton itu kan tebu dibiarin aja taninya diem dia tumbuh sendiri. Tapi kalau harus dibongkar, mereka harus cari traktor, ngangkat tanah, beli bibit, tanam gitu. Memang itu
1: effortnya harus lebih
3: mahal, okay. Tapi baik. Kan ada bantuan dari pemerintah.
1: Oke, okay, baik, kami tanggap Pak Dwi. Jadi itu Pak Roni, jadi ya. Bagaimana kemudian peran negara, kehadiran negara mengawasi agar kualitasnya tetap baik di lapangan begitu, sesuai dengan ya. Visi bersama ini tadi Pak.
0: Ya, ini artinya gini ya, pekerjaan ini kan memang yang digagas Bapak Menteri Pertanian dalam mendukung cita-cita Bapak Presidennya kan bagus sekali ya. Kita menyiapkan kegiatan bongkar ratun, jadi yang kita berikan itu bantuan benih sama ini HOK kita sebut. Jadi biaya nanam sama biaya persiapan lahan itu juga kita berikan.
1: Oh, jadi sudah di cover ya, semua ya?
0: Itu apa sebenarnya? Untuk memberikan apa? Stimulus kepada petani, rangsangan supaya petani mau gitu. Nah yang kedua, tadi yang saya sampaikan, kita siapkan juga pupuk JADA subsidi untuk itu, tebu gitu. Karena itu mahal ya. Nah yang ketiga tadi, KUR yang tanpa ada CBI checking khusus tebu gitu ya.
1: Baik.
0: Dan itu teman-teman Himbara udah melakukannya. Keempat tadi kita bermitra dengan teman-teman dari PG. Nah siapa yang melakukan ini? Tadi saya sampaikan di lapangan tuh pengawasannya PPL. Jelas itu berjenjang itu kabupaten dan provinsi sampai ke Kementerian Pertanian. Nah di balik itu kita kerjasama dengan teman-teman TNI Polri. Kan mereka ada Babinsa, ada Babinkamtibmas. Okay. Itu selalu kita koordinasi.
1: Karena bersentuhan langsung
0: di lapangan ya. Oh pasti, karena di lapangan masyarakat. Juga ada beberapa hal yang memang harus kita amati bersama. Dan yang terakhir dengan sahabat saya ini Bu Neta ini, kita memang harus menjaga bagaimana tadi gula konsumsi itu bisa diamankan, tapi gula rapi kita masih butuh. Yang penting mekanismenya kita atur supaya tidak salah jalan.
1: Iya, nah, ya kamarnya masing-masing
0: benar.
1: Ya, tidak bocor.
0: Nah saya yakin ini sangat, apa yang paling penting lagi apa Mas Bram? Ini ekosistemnya udah terbentuk, sehingga yang awalnya kenapa sih? Ya ternyata tanaman tebunya bagus, bagaimana kita mengamankan di lapangan juga bagus, harga juga bagus, jualan juga tidak sulit gitu ya. Dan dengan teman-teman industri juga kita bisa mengaturnya dengan baik. Ini petani saya yakin mereka akan menanyakan kapan kita bisa lagi untuk melaksanakan kegiatan berpartisipasi bongkar ratun. Bukan hanya bongkar ratun, perluasan juga sekarang udah banyak mekanismenya.
1: Oh, oke, okay. Gitu. Baik. Bu Neta, apa komentar Anda soal ini pengawasan untuk menjaga kualitas di lapangan?
4: Menjaga kualitas gulanya nih. Jadi memang betul kalau untuk gula kristal putih itu kan semua sudah punya SNI masing-masing. Gula kristal mentah punya SNI, gula kristal putih punya SNI, gula kristal rafinasi pun punya SNI-nya masing-masing gitu. Dan kita semua itu sebenarnya sudah melakukan komunikasi bersama, kemudian juga ada pengawasan bersama. Bahkan kalau untuk kita bicara gula untuk kebutuhan industri pun, itu juga sudah berkoordinasi juga dengan kementerian-kementerian lain, misalnya Kementerian Perdagangan. Mengingat, karena memang gula kristal rafinasi itu kan distribusinya sangat diatur ketat ya, dan itu diatur dengan Permendag. Jadi memang tidak bisa sembarangan didistribusikan. Dia hanya boleh didistribusikan kepada industri pengguna dan kemudian kepada koperasi yang sudah memiliki surat dukungan.
1: Oke.
4: Jadi semua pihak terkait itu kita berkoordinasi dan ini pun sekarang juga sedang dibangun sistem informasi yang untuk pengawasan terintegrasinya antar kementerian.
1: Jadi standarnya sebenarnya sudah ada semua begitu benar?
4: Sudah ada semua. Masing-masing punya standarnya dan itu jelas perbedaannya seperti apa.
1: Oke. Baik-baik. Pak Mahmudi, saya minta komentar Anda. Benarkah kemudian digitalisasi juga bisa memantau soal itu tadi, Pak?
2: Iya, jadi saya mungkin ngawali dulu dengan ekosistem ya. Ekosistem yang berbasis digital. Memang kalau kemudian ekosistem gula nasional ini memang benar-benar kuat, mulai dari on-farm, off-farm, sampai dengan tata niaga gula. Pertama, tata niaga gula, kepastian dari penyerapan gula oleh pemerintah. Yang alhamdulillah tahun 2025 sudah tidak berulang lagi di 2026 ini. Artinya petani sudah merasa aman di dalam melakukan proses budidayanya, itu satu poin. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kemitraan antara pabrik gula dengan petani ini harus dikuatkan. Agar supaya tidak muncul yang namanya transaksional, baik itu oleh pabrik gula maupun petani itu sendiri. Basisnya harus ke rendemen.
1: Atau yang di masa lalu itu yang terjadi?
2: Yang terjadi seperti itu. Karena tadi disampaikan oleh Pak Dwi bahwa good agricultural practices itu pupuk aja pakai urea supaya terjadi pertumbuhan vegetatif. Karena apa, pola yang terjadi adalah sistem pembelian tebu. Itu baik kalau berbasis rendemen. Tapi kalau tidak berbasis rendemen, yang terjadi vegetatifnya aja, kuantum tebunya, bukan isinya, bukan gulanya, bukan sukrosanya. Oleh karena itu, saya kira ke depan yang juga sudah digagas juga dari Kementerian Pertanian, pola kemitraan ini kalau bisa naikkan satu rendemen saja, petani bisa naik pendapatannya 8 sampai dengan 9 juta per hektar. Tetapi memang harus diatur tingkat kemasakannya, masa panennya kapan dan sebagainya. Ini ekosistem ini apabila ditata dengan baik maka akan jauh lebih bagus. Nah, ini tentunya kaitannya dengan digitalisasi. Nah, kami melalui Permenko nomor 12 tahun 2025 dengan adanya kur khusus klaster tebu, di situ mengatur bagaimana ekosistem digital ini menjadi bagian daripada kemudahan petani. Kami punya produk yang namanya Etera, ekosistem tebu rakyat. Di mana di situ petani menggunakan platform kami yang nanti di situ bisa mengakses kebutuhan kreditnya. Kemudian di situ ada fasilitasi terkait dengan marketplace-nya. Kemudian di situ petani juga akan mengetahui berapa produksinya dan seterusnya.
1: Oh, bisa dipantau.
2: Bisa dipantau. Termasuk kami juga punya sedang menginisiasi untuk mobil manis. Jadi mobil manis itu adalah bahwa kami turun ke lapangan dengan dengan petani-petani, di mana di situ dilengkapi tentunya di dalamnya ada drone herbicide, ada drone untuk fertilizer, kemudian ada pengukur pH, digitalisasi kita lakukan tentunya. Ya termasuk penilaian mutu tebu menggunakan machine learning, AI, semuanya juga sudah kita coba develop ya, seiring dengan apa yang diprogramkan oleh pemerintah ini. Kami selaku industri gula ini harus memberikan keyakinan kepada petani bahwa produksi yang mereka olahkan ke pabrik gula ini memang benar-benar dihargai sesuai dengan kualitinya. Kira-kira seperti itu. Ini yang ke depan saya kira juga masih menjadi PR. Karena kalau naik 1% saja udah 400 ribu ton. Apalagi dengan program Bongkar Racun 100 ribu naik 40 ton, tahun depan tebunya naik 4 juta. Kalau 100 lagi naik 8 juta. Nah, kapasitas pabrik kita masih sangat rendah utilitas kita. Jadi ruang untuk kita mengolah masih ada, ekosistem terbuka lebar untuk naikkan produktivitas gula. Jadi intensifikasi ini menjadi kunci saya kira untuk swasembada.
1: Ya, tapi dari sisi petaninya benarkah ini kemudian juga bisa menekan biaya produksi mereka, Pak?
2: Iya, setidaknya dari sisi pendapatan. Ya, dari sisi pendapatan kan praktek-praktek agronomi itu mereka sudah sangat paham sekali gitu ya. Hanya jangan sampai mereka melakukan proses tebang itu pada usia yang belum matang. Ya, misalkan tadi saya sampaikan varietas masa awal kan hanya 7,5% yang sudah 30%. Nah, rata-rata petani itu masih minded dengan BL, bulu lawang. Bulu lawang itu harusnya diolah di akhir. Di 50 hari terakhir, kan 150 hari. Tapi 70% kita bulu lawang. Sehingga belum masak sudah diolah di depan.
1: Ini buru-buru ya
2: sebetulnya. Buru-buru. Nah, ini yang ditata. Kalau ini kita tata sedemikian rupa, rendemen akan naik karena nggak ada isu sebenarnya. Kalau saya termasuk yang tidak sepakat bahwa pabrik gula lama ini menjadi persoalan nggak. Persoalan utamanya adalah bagaimana intensifikasi dilakukan, ekosistem diperbaiki, tata niaga ini diatur sedemikian.

0: Gula Indonesia, kita juga anggota dari ASEAN Sugar Alliance dan kita beruntung pernah menjadi anggota International Sugar Organization sampai tahun 2021 kalau nggak salah. Setelah itu sayangnya kita keluar. Melalui forum itu kami sering bertukar pikiran saling mengundang gitu. Yang pertama yang harus pengalaman dengan negara-negara yang lain. Yang pertama itu kehadiran pemerintah, Pak. Mohon maaf ini, untuk industri gula ini, negara-negara produsen gula di dunia itu hampir semuanya, mungkin 80-90% lah. Saya punya statistiknya, nanti kapan-kapan bisa saya share. Itu HPP-nya sebetulnya dia lebih tinggi daripada market price-nya.
1: Oke.
0: Karena apa bisa begitu? Karena masing-masing negara itu melakukan subsidi dan proteksi untuk industrinya.
1: Okay.
0: Ini negara produsen ya, Pak ya.
1: Iya, baik. Nah,
0: jadi itu menurut saya yang perlu tetap dijaga itu. Semangat yang sekarang luar biasa dengan Perpres 40, dengan Pak Mentan, dengan Pak Dirjen, dengan Direktur dan seluruh. Ini menurut saya jangan sampai kendor ini. Ya bongkar atun ya. Riset terutama yang kedua. Riset. Karena saya katakan bahwa seperti bongkar atun, mungkin juga pemupukan, ini kan agak short to medium term lah ya. Tapi yang penting ini riset, Pak. Ini agak jangka panjang ini. Kalau kita mau mencari varietas unggul yang betul-betul jos menggantikan BL tadi, mungkin nggak cukup 5 tahun itu. Kalau bongkar atun dan pupuk dan ini good agricultural practice ini mungkin setiap tahun kita improve ya. Tapi kalau misalnya untuk mengetes betul-betul kita sampai dapat varietas yang bagus, itu takes time lah. Jadi ini, dan itu bukan cuma waktu, Pak. Duit.
1: Oke, investasi itu ya.
0: Gitu ya. Harus ada dana untuk ini gitu ya. Jadi saya pernah dengar nih kayak pemerintah pernah ada rencana membikin BPDP gula, jadi kayak BPDP PKS tapi untuk gula gitu ya. Jadi kalau PKS ekspor gula ya dari impor lah kan gitu. Ini saya bisa bertukar pikiran dengan karena saya sering juga komunikasi dengan rekan-rekan di ASEAN ini. Vietnam dan Thailand itu pernah berantem karena Vietnam menemukan bahwa Thailand itu melakukan banyak proteksi dan subsidi.
1: Oke.
0: Jadi mereka datang, mereka cek, ada riset gitu ya, biaya tenaga kerja di Vietnam berapa, rendemen berapa, kemudian biaya sarana produksi berapa, semuanya sama, angka-angkanya, produktivitasnya sama.
1: Oke.
0: Kalau Indonesia jangan coba-coba lah, karena mereka rendemennya 10, kita masih kecil, tapi mereka sama-sama 10 gitu. Jadi kan HPP itu jatuhnya sama, Pak, jatuhnya sama. Tapi kenapa gula saya, Vietnam bilang ini, karena kita ketemu setiap tahun sih, jadi kalau mereka berantem kita juga ikut.
1: Poinnya adalah?
0: Poinnya bahwa akhirnya Vietnam mengenakan anti-dumping tax kepada Thailand.
1: Oke, baik.
0: Itu diperlakukan sampai dengan Juni 2026, karena setelah Juni 2026, Thailand minta duduk lagi bersama-sama, bareng
1: jadi
0: lagi.
1: Jadi artinya poin proteksi pemerintah itu menjadi penting ya.
0: Salah satu sumber untuk mendapatkan dana yang kemudian digunakan untuk riset gitu. Yang tadi saya bilang BPDP gula gitu loh. Itu salah satu ya informasi aja.
1: Baik. Jadi artinya maksud Anda ya jangka menengah bisa kita lakukan sembari mempersiapkan jangka panjang tadi ya.
0: Poinnya kehadiran pemerintah.
1: Baik. Nanti saya dalami lagi di segmen berikutnya. Kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime News Special Edition.

menjaga stamina, aku awali hariku dengan berolahraga. Dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu, dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan C.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang apa yang telah kita raih. Namun bagi mereka, kemerdekaan adalah kesempatan untuk terus melangkah dan memperjuangkan kehidupan. PNM hadir membersamai setiap perjuangan yang dimiliki para nasabah. Mendampingi setiap langkah, membuka pengetahuan, dan menumbuhkan keyakinan agar dapat terus berkembang. PNM juga percaya kemajuan Indonesia harus dipersiapkan sejak hari ini. Masyarakat yang berdaya, anak-anak yang penuh cita-cita, bertumbuh demi Indonesia yang lebih maju.
2: Dirgahayu Republik Indonesia, mari ciptakan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime News Special Edition. Saya sekarang ke Bu Neta, kalau begitu tadi di segmen sebelumnya Pak Reni sudah mengatakan soal gula rafinasi yang kemudian ini kan kamar-kamar yang berbeda. Bagaimana kemudian perindustrian juga menjaga agar tidak bocor satu sama lain, tidak mempengaruhi gula konsumsi tadi, Bu?
4: Oke, jadi mungkin kita cerita dulu nih ya tentang tata kelola gula rafinasi. Jadi untuk gula di Indonesia itu kan memang kita sebenarnya berharap semua bahan baku itu dari dalam negeri. Tapi kembali lagi, industri itu membutuhkan gula, terutama industri makanan, minuman, dan farmasi. Dia masih membutuhkan gula dan kita perlu kepastian berusaha kan kalau industri. Jangan sampai industri itu dia mau produksi, waduh bahan bakunya belum ada. Nah disinilah gula rafinasi itu yang dikhususkan untuk bahan baku atau bahan penolong industri. Nah untuk mekanismenya sendiri, gula itu untuk gula kristal rafinasi, misalnya kita bicara karena sekarang terpaksa masih harus impor bahan bakunya, karena memang belum ada dari dalam negeri, maka itu dikelola melalui neraca komoditas. Jadi di situ kita hitung berapa pasokan dari dalam negeri, kebetulan saat ini kan memang belum, karena kemarin-kemarin itu kan gula tebunya itu habis dipakai untuk gula konsumsi. Nah, oleh karena itu kemudian dihitung berapa sebenarnya kebutuhan gula untuk industri. Kisaran saat ini itu kan gula kebutuhan industri di kisaran 3,5 juta lah. Tapi itu juga ada yang untuk kebutuhan produksi untuk dalam negeri, ada juga yang dia memang melalui KTKB yang ada di kawasan berikat. Jadi memang produk-produk yang ada di area itu diproduksi kemudian nanti diekspor. Jadi ketika kita bicara gula untuk kebutuhan industri ini, kita menjaga kinerja industri makanan, minuman, dan farmasi, kita juga menjaga kinerja ekspor kita. Nah, bagaimana cara kita melakukan pengawasan? Seperti tadi sudah saya sampaikan, untuk distribusi gula kristal rafinasi yang dipergunakan untuk bahan baku industri itu distribusinya diatur ketat melalui Permendag. Dia tidak boleh menjual selain kepada industri pengguna dan juga kepada koperasi yang sudah punya surat dukungan.
3: Spesifik ya artinya?
4: Spesifik. Jadi memang benar-benar nggak ada tuh kayak pengecarnya di mana gitu. Itu nggak ada. Jadi memang kita juga selalu mengingatkan kepada para produsen gula kristal rafinasi untuk memastikan bahwa produk-produk dia itu dikirim ke industri pengguna. Seperti itu. Kemudian juga kalau ke koperasi, dia juga harus memastikan koperasi itu punya surat dukungan. Seperti itu. Nah, kemudian dilakukan juga pengawasan bersama. Kita duduk bersama dengan teman-teman dari Kementerian Perdagangan juga, karena kalau dari sisi distribusi dan pengaturannya oleh mereka. Dan Bapak Menteri Perindustrian pun sangat mendukung. Jadi apabila memang ada kebocoran-kebocoran atau ada rembesan-rembesan, silahkan untuk dilakukan penindakan. Karena kita sudah berkali-kali menyampaikan, mengingatkan juga untuk memastikan bahwa tidak ada gula rafinasi yang boleh beredar ke konsumsi, sehingga petani itu bisa berproduksi dengan happy,
3: dengan tenang,
4: yakin bahwa tebu-tebu mereka itu bisa diserap oleh pabrik dan tidak mengganggu, maksudnya di pasar itu tidak terganggu.
3: Baik. Tapi sebetulnya terkait dengan impor tadi Anda sudah mengatakan pula, jadi sebetulnya kami publik bisa membayangkan bahwa memang secara bertahap raw sugar itu memang akan dikurangi nanti atau diganti sebetulnya.
4: Jadi selama produksi, ini kan tadi Pak Direktur juga sudah menyampaikan, Pak Mahmudi juga sudah menyampaikan bahwa produksi gula berasal dari tebu itu akan meningkat seiring dengan adanya Pongkar Ratun, kemudian ditanam tebu-tebu baru, semua kerja keras yang sudah dilakukan di hulu, itu kan nanti akan berpengaruh juga di produksi.
3: Betul.
4: posisi sekarang itu kan taksasi tahun ini ya let's say 3 juta ya Pak ya. Itu untuk gula konsumsi sendiri kan kebutuhannya di kisaran 2,8 plus-plus lah gitu. Sementara gula industri sendiri kita membutuhkan sekitar 3,5 juta lah gitu. Berarti kan memang masih ada ruang nih di sini. Apabila betul tadi disampaikan bahwa dan kita semua menunggu dan berharap nih tebunya bisa nambah, bisa produksinya bisa nambah, produksi gulanya bisa sampai 4 juta, bisa sampai 5 juta, itu bisa masuk ke industri. Tentunya nanti kita juga akan bicara tentang kualitas ya, peningkatan supaya spesifikasi produk-produk yang dihasilkan itu bisa memenuhi kebutuhan industri.
3: Atau roadmapnya bagaimana sih Bu yang kemudian kami publik bisa pahami soal itu?
4: Okay, kalau dari perindustrian? Kalau kita bicara tentang roadmap sebenarnya memang ini tergantung lagi dari hulunya.
3: Okay.
4: Selama bahan baku itu memadai, pasti kita akan mengambil dari dalam negeri. Karena kan memang selama ini importasi itu masih dilakukan karena semata-mata memang belum ada gitu. Belum ada itu bukan berarti nggak ada sama sekali, tapi tidak belum mencukupi. Okay. Gitu, jumlahnya. Nah, once itu nanti mencukupi, maka kita bisa mengambil dan kita sangat eager untuk menunggu itu gitu.
3: Menunggu atau sebetulnya bisa didorong sebetulnya oleh perindustrian?
4: Iya, kita mendorong juga dengan efisiensi, kemudian juga investasi-investasi baru itu kan selalu kita dorong ya. Jadi dengan adanya investasi baru maka otomatis produksi itu pasti akan naik juga gitu. Dan ketika produksi naik, nggak mungkin dong ada gula beredar di Indonesia terus kita diemin aja gitu. Pasti industri juga akan menggunakan.
3: Oke. Jadi ini kan artinya hulu, produksi, dan hilir ini kan banyak sektor begitu ya. Kementan sejauh ini mengkoordinasikannya gimana, Karun?
0: Iya, jadi kalau di neraca saya dengan ibu ini itu banding kebalik. Dia turun gitu. Ya, kalau kita kan optimis satu masalah swasembada dari 2 tahun kita selesaikan 1 tahun gula konsumsi.
3: Baik.
0: Perlahan dengan tadi perbaikan bongkar atun untuk menaikkan rendemen plus perluasan lahan tentunya. Nah, tentunya tadi 2030 harusnya endingnya itu sudah selesai. Tapi biasanya kita akan mempercepat itu. Mudah-mudahan 2028 ya itu ya kita bisa penuhi lah sekitar produksi 6 atau 7 juta ton tadi. Kita optimis itu, karena kita juga dimandatkan untuk melaksanakan penanaman tebu baru ya. Nah, tebu baru itu sekitar 500 ribu hektar. Nah, jadi program yang sekarang aja 200 ribu hektar kalau selesai, ini aja sebenarnya kan udah meningkatkan rendemennya itu ya sudah luar biasa itu. Udah menaikkan, ya saya pikir tahun ini kan 3 juta. Nah, kalau tahun depan, yang sekarang ditanamkan panennya tahun depan ya kan?
3: Iya, betul.
0: Nah, itu mungkin nanti bisa tembus 4 juta itu. Nah, dan jangan lupa, ini kan program. Perusahaan swasta kan banyak. Lah perusahaan swasta itu melihat, ini ekosistemnya bagus nih. Apalagi dengan rencana wacana biota, mereka nanam juga. Nah jadi, kenapa kita hadirkan Biomen di sini kan lead, sebagai leadingnya sektornya kan beliau ya. Nah tapi perusahaan swasta kita jangan lupa, itu banyak juga yang bergerak itu. Karena melihat ini tebunya bagus nih, ya mereka gerak juga mas.
3: Okay. Gitu. Karena ekosistemnya sudah
0: terbentuk. Karena ekosistem terbentuk gitu. Dan saya yakin, optimis lah 2028 kita bisa mendekati kebutuhan gula. Syukur-syukur selesai.
4: Alhamdulillah.
0: Kalau 2030 saya optimis.
3: Optimis ya, baik-baik. Nah, ini menarik dikatakan tadi, leading sektornya ada di Pak Mamudi ini. Bagaimana menjawab itu? Artinya kan itu juga menjadi tantangan tentunya. Swasta juga akan melihat itu nantinya Pak.
5: Iya, saya kira kalau bicara dari total 39 pabrik gula kita, sebenarnya masih ada ruang. Tahun ini mungkin kami bisa mengolah kurang lebih sekitar 20 juta ton lah ya. Okay. 20 juta ton tebu. Mungkin ruang kami masih bisa ngolah sekitar 5 sampai dengan 6 juta ton lagi. Artinya apa? Artinya peningkatan productivity ini masih bisa ditampung sebenarnya dengan jumlah pabrik gula yang ada. Tapi di next step kami juga diminta ya, karena Perpres 40/2023 leading sektornya memang PTPN dalam hal ini adalah PT SGN gitu ya. Kita juga sedang diminta untuk melakukan kajian pembangunan 3 pabrik gula. Setidaknya 30.000 TCD lah kira-kira seperti itu. Kita merencanakan ada di Jawa Barat, di Subang, kemudian ada juga di Tenanggea, Sulawesi Tenggara, dan juga ada di Muara Enim, di Sumatera Selatan. Tentunya ini nanti relate dengan target-target perluasan lahan. Jadi sebenarnya dari pemerintah melalui Pak Menteri Pertanian itu sudah disusun sedemikian rupa. Arah bagaimana intensifikasi ini dilakukan yang memang merupakan quick win. Kemudian bagaimana ekstensifikasi dan pembangunan pabrik ini akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan menuju swasembada gula yang diharapkan oleh Pak Presiden. Kira-kira seperti itu.
3: Oke. Nah itu mengkoordinasikannya juga dengan swasta bagaimana kemudian?
5: Ya, kami tentunya bersama dengan Kementerian Pertanian termasuk di dalamnya program bongkar atun ini hampir bisa dibilang weekly ya kan. Hampir harian ini swasta ada PD JPJ, okay. Ya, ini kita terus kumpul untuk kemudian, kuncinya memang kesejahteraan petani sebenarnya dari semua ini. Jadi selama kesejahteraan petani itu terjamin, kira-kira seperti itu, kemudian pabrik gula melakukan perbaikan revitalisasi juga, nggak harus baru, kira-kira seperti itu, ya saya yakin apa yang diharapkan oleh pemerintah untuk swasembada ini bisa kita capai.
3: Okay. Pak Dwi, benarkah kemudian itu petani, kesejahteraan petani menjadi kuncinya kalau kata Pak Mahmudi?
6: Ya, karena menurut saya intinya itu adalah daya saing kan ya. Yeah. Daya saing dari tebu itu sendiri ya, tanaman tebu atau industri gula. Di mana daya saing ini akan ditunjukkan dengan produktivitas yang tinggi, turunnya HPP, dan ujung-ujungnya adalah pendapatan petani. Mm-hmm. Kan gitu. Kita in term of cane productivity ya, ton tebu per hektar itu sebetulnya ASEAN itu kita enggak terlalu jelek. Kita sudah mencapai di atas 70 ton lah.
0: 70 ton.
6: Per hektar ya. Mungkin bisa lebih ya Pak Dirjen ya, mungkin bisa 75. Tapi memang yang masih memprihatinkan itu adalah rendemen.
3: Oke. Okay.
6: Nah, yang menurut Perpres pun targetnya untuk bisa memenuhi swasembada itu kita 11. Harus mencapai rendemen 11. Sedangkan sekarang ini kita masih di angka 7,5 kan gitu. Itu masih harus dikejar untuk mencapai 11, Pak. Mm-hmm. Itu. Nah, itu yang menurut saya tadi sudah saya sampaikan bahwa jangka pendek, jangka panjang atau jangka menengah, jangka panjang ini seperti jangka panjangnya ya riset mencari bibit unggul yang betul-betul kandungan gulanya tinggi. Jangka-jangka pendek menengah itu tadi seperti program bongkar ratun, mungkin nanti mekanisasi, digitalisasi, itu semuanya nanti akan mengarah kepada competitiveness yang kemudian pendapatan petani. Ditambah lagi nanti hilirisasi misalnya. Masalah apa? Etanol, masalah mungkin juga cogeneration apa segala macam yang nanti bisa ke sana. Jadi ya memang ujung-ujungnya memang itu Pak, kalau kita ingin mencapai swasembada yang sustain lah ya. Okay. Kalau misalnya ya cuma sesaat mungkin ya kita bisa kebut, tapi setelah itu mungkin kalau nggak ada varietas baru lahir lagi misalnya, kita akan degradasi lagi varietasnya.
3: Okay.
6: Jadi itu okay. Harus satu bergerak terus lah.
3: Oke, okay, sustain menjadi PR bersama ya, agar kemudian kan pun terjadi swasembada tidak one hit wonder. Satu kali terus kemudian ya, kita harus mengulang lagi di masa depan. Begitu, nanti saya akan dalami Pak Roni, tapi saya ingin tetap fokus pada soal daya saing tadi, soal ya, hasilnya. Begitu, saya minta komentar Anda Pak Mahmudi.
5: Ya, saya kira kan kalau kita bicara terkait dengan kesejahteraan petani, itu memang ke ton per hektar ya.
3: Ya.
5: Ke ton per hektar, kemudian yieldnya atau rendemennya. Selama memang polanya sekali lagi masih transaksional, masih pendekatannya adalah sistem beli putus, pertumbuhan vegetatif tidak melihat kadar sukrosnya, maka di situ ada potensiali sebenarnya kesejahteraan petani itu atau potensi pendapatannya turun. Saya berhitung tadi kan 80 ton per hektar aja, kalau naik 1% ya itu ya bisa 8 bagi hasil 70% untuk petani gitu, kemudian 30% untuk pengolahnya. Nah, itu kurang lebih bisa 8 juta. Nah, okay, apabila ini kita ekosistem ini memang masih ada ini, masih ada pendapat yang berbeda sebenarnya. Dalam hal kemudian bagaimana petani akan menggilingkan tebunya ke off taker gitu ya. Ada yang memang suka dengan sistem beli putus. Kenapa? Karena enggak mau susah-susah, udahlah ini urusan pabrik.
3: Yeah.
5: Saya mendapatkan kuintal sekian. Tetapi sebenarnya kalau memang ekosistem ini bagus, akan lebih condong secara nasional, secara kesejahteraan petani, itu dibagi hasil. Karena apa? Oh. Karena nanti di depan dilihatnya, ada teknologi core sampler. Yang belum punya core sampler, ada metodologi ARI. Seperti yang ada di Prajegan tahun 1884 itu, karena ekosistemnya bagus. Petani masuk ke dalam pabrik, masuk ke dalam laboratorium, di situ melihat, oh tebunya si A, rendemennya sekian. Urusan kemudian nanti jadi gula berapa, urusan pabrik. Tetapi petani mendapatkan potensinya.
3: Oke, minimal percaya dulu ya.
5: Minimal trustnya ada dulu. Nah, di situ kemudian rasa memiliki terhadap pabrik gula, sekaligus pabrik gula berusaha untuk memberikan revitalisasi pabrik gula itu ada. Nah, ini contohnya memang itu tadi. Jadi ada yang ada rendemen 10, ada rendemen 11, tapi ada yang rendemennya 5. Itu diketahui sebenarnya. Kalau dari sisi kualitinya tebu enggak bagus, ya konsekuensi mereka 5. Yang mengejas itu tidak hanya pabrik gula, petani itu sendiri yang masuk dalam laboratorium kami. Nah ini yang sebenarnya ingin kita gerakkan. Kalau 2027 semua pabrik gula melakukan pendekatan dari sisi rendemen untuk transaksinya, insya Allah ini menjadi penguat besar untuk lebih cepat tercapainya swasembada dan petani pasti akan sejahtera.
3: Oke, baik. Seperti itu. Baik, ini apapun yang kita bahas sebetulnya balik lagi ke petani.
5: Balik ke petani.
3: Karena mereka yang kemudian mensuplai pasokan kita. Baik, saya kembali ke Pak Roni. Tadi di segmen sebelumnya Anda juga sudah menyebutkan soal bioetanol, begitu ya. Ini yang jadi catatan kami adalah ternyata pengembangannya bisa menambah nilai hilirisasi tebu menjadi bioetanol, biomasa dan biokimia.
0: Betul.
3: Apa yang bisa Anda jelaskan ke kami publik awam ini bahwa ini ada potensial lagi loh?
0: Iya, betul. Seperti yang dicanangkan oleh Bapak Presiden kan, E20 itu sedang dicanangkan. Artinya kita butuh bahan baku ya. Nah, kalau hitung-hitungan kita butuh 1 juta hektar ya tebu untuk mendukung itu. Tapi kan itu kita on the way ke sana ya gitu ya. Nah, apa di sini pesan yang ingin disampaikan? Tebu ini jadi produk yang sangat berharga nanti, mungkin seperti kelapa sawit. Jadi minyak goreng bisa, jadi biodiesel bisa. Nah kalau sudah di hilirnya ini nilai value-nya tinggi Mas Bro, ya mungkin kita juga akan semangat itu untuk kesana gitu ya. Nah kita untuk memayungin itu tadi bagaimana sustainability-nya? Tadi peraturan kemitraan sedang kita garap bersama teman-teman. Karena di situ nanti kuncinya, tadi kembali lagi si petani harus dapat kepastian. Kepastian berusaha kan gitu ya. Nah yang kedua tadi, regulasi-regulasi yang mendukung itu baik subsidi, ya perlindungan tadi, secara persaingan usaha. Di antara mereka kadang ada juga yang harus kita atur ya. Nah yang paling penting lagi kita sekarang sebersama teman-teman ini mapping. Jadi ini ada PG, ini ada area. Supaya bagaimana PG ini tetap hidup dengan area ini.
3: Oh, baik.
0: Jadi jangan ada saling apa bahasa. Kalau ada yang bilang tebu warawiri, tebu wisata, ada juga PG saling culik.
3: Jadi tidak mematikan
0: satu lain. Ini juga mau kita atur. Satu lagi tadi, kita coba juga mengatur awal masa giling. Seperti yang disampaikan Pak Dewi, ternyata sekarang patuh. Tahun ini semuanya patuh, tidak ada yang curi start. Kita coba atur itu, gak ada hukuman, tapi kita hanya beri sugesti. Kalau ini ada yang melanggar, ya ini kita ruginya bersama ini. Ternyata startnya awalnya bagus ya, sekarang Mei semuanya jadi. Nah pelan-pelan ternyata pada saat kita komunikasikan dengan semua PG-PG, perusahaan-perusahaan, petani, ternyata mereka nurut semua. Dan tentunya perlindungan hukum ya, di sini kita akan mengandeng teman-teman Polri, teman-teman TNI, dan program kita ini juga langsung diawasi oleh Jamintel ya. Nah artinya Pak, kita ingin semuanya sesuai dengan SOP dan ada keteraturan dan kepastian hukum ada di sana.
3: Jadi fair play untuk semuanya.
0: Fair play untuk semuanya gitu. Okay. Nah jadi kalau saya semuanya dari apa yang disebut tadi, selalu saya sampaikan begini, intinya masyarakat harus sejahtera, petani harus sejahtera. Nah perusahaan harus untung, nah pemerintah jangan hadir untuk menegakkan tadi SOP-SOP tadi. Jadi masyarakatnya sejahtera, perusahaannya untung, nah pemerintah hadir di sana pasti kan untuk melindungi yang kedua ini. Nah jadilah nanti gula kita itu bisa berjadi negeri sendiri seperti slogan kita, berdaulat, adil dan makmur.
3: Oke, baik-baik, menarik. Bu Neta, komentar Anda sedikit. Jadi tebu harapannya juga menjadi tanaman potensial begitu. Bioetanol sudah disebutkan, perindustrian melihat itu bagaimana kemudian?
4: Sebenarnya kalau kita bicara potensi bukan cuma potensi karena sudah terbukti. Jadi memang selama ini kita melihat bahwa pabrik gula itu kan masih berdiri sendiri-sendiri, kemudian molasenya nanti belum terjual dengan harga yang bagus gitu. Sementara kalau kita bicara bahwa molase itu bukan hanya potensi saja, tapi dia memang terbukti bisa diolah menjadi produk yang lebih hilir, yaitu bioetanol, dan itu harga jualnya tinggi, itu bisa juga untuk membantu kita di energi kan. Nah di sisi lain, selain dari molase, ada juga biomasnya. Biomasnya itu juga bisa diproses, sekarang sih sebenarnya sudah digunakan juga ya Pak, untuk menjadi bahan bakar juga. Jadi sebenarnya pabrik-pabrik kita apabila dikelola dengan efisien, yang ada sekarang kita tingkatkan efisiensinya, itu bisa jadi malah bisa jadi pabrik-pabrik yang hijau. Di Kementerian Perindustrian sendiri pun kami sudah memulai untuk standar industri hijaunya. Jadi harapan kita ke depannya nanti waste itu bisa dikelola dengan baik, baik itu yang limbah maupun juga yang untuk cemaran di udara. Dengan adanya standar industri hijau itu kita juga bisa promote bahwa industri kita ini sangat sustain loh, dengan bahan baku yang berasal ditanam oleh petani, kemudian produk-produknya hasil sampingnya diolah lebih lanjut menjadi produk yang lebih hilir, mm-hmm. itu nilai tambahnya tinggi, baik. Bermanfaat di energi, bermanfaat juga di pengurangan limbah. Jadi sebenarnya ekosistemnya bisa bagus apabila kita memang mengelolanya dengan baik.
3: Oke, arah ke sana tapi sudah ada begitu ya?
4: Sudah. Dan itu kan juga sudah diatur di dalam perpres, tinggal kita nanti mengeksekusinya.
3: Oke, baik. Saya akan dalami lagi nanti di segmen berikutnya untuk tetaplah bersama kami di Premium Special Edition.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Negeri ini tumbuh dari jutaan langkah yang memilih untuk peduli. Menjaga alam, melindungi kehidupan, dan menguatkan sesama. Karena Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur dibangun dari kepedulian dan gotong royong. Bersama Artha Graha Peduli, kita melangkah untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

0: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
1: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime News Special Edition. Saya ke Pak Dwi terlebih dahulu. Jadi kalau kita sudah membicarakan banyak hal bahwa kita berkeinginan swasembada terjadi pada 2027, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian swasembada itu bisa berkelanjutan gitu Pak. Kalau saya persempit menjadi 3 prioritas, apa yang menurut Anda paling bisa dan harus dilakukan supaya swasembada itu targetnya tidak hanya satu kali saja, tapi bisa panjang?
3: Ya menurut saya daya saing itu tadi, ya daya saing dari industrinya, daya saing dari tanaman tanaman tebunya dan kan ujung-ujungnya kan kesejahteraan petani.
2: Yeah.
3: Bagaimana kita memproduksi gula dengan HPP yang serendah mungkin. Ya. Kalau belum bisa rendah banget, kita melihat di negara-negara tetangga kiri kanan. Ada pemerintah di situ, gitu. Kita masih berharap ada apa namanya peran pemerintah di situ, karena negara-negara yang lain juga nggak ada yang apa istilahnya produsen ya, saya bilang negara produsen yang betul-betul mengandalkan kepada teknologinya sendiri gitu ya. Okay. Masih harus ada support lah,
2: dorongan. Kan?
3: Harus ada dorongan dari pemerintah, fasilitas gitu. Dan kita mungkin tidak usah terlalu khawatir pabrik tua, pabrik kecil dan segala macam. Kami sudah kesana kesini di Vietnam itu pabrik gula itu kapasitasnya cuma 2000 TCD, 1500 TCD. Okay. Tapi rendemennya 11 Pak. Gitu. Kembali lagi itu daya saing ya, sehingga mereka HPP-nya rendah dan bisa bersaing dengan industri gula Thailand yang kapasitas pabriknya aja ada yang sampai 55.000 TCD.
2: Oke. Gitu. Oke.
3: Jadi menurut saya yang harus dipentingkan itu dan menurut saya untuk apa jangka panjang ya riset itu yang harus diperkuat.
2: Oke, baik.
3: Saya itu.
2: Oke, baik, Pak Dwi. Pak Roni, jadi artinya bagaimana supaya itu bisa bertahan lebih lama, kita tidak hanya melakukan itu satu kali dan di masa depan kita mengulang lagi semua effort yang sudah kita lakukan.
4: Ya, makasih Mas Bram. Kalau kita sebagai pemerintah tentu yang utama adalah regulasi ya. Pasti kita akan ambil semua regulasi yang mendukung ekosistem tebu ini. Tadi saya sampaikan ada kebijakan-kebijakan pupuk, subsidi, ada kebijakan KUR. Termasuk riset sebenarnya juga ada kita atur. Riset itu kita dorong bagaimana menciptakan tadi paras-paras yang dibutuhkan di lapangan. Yang kedua tentunya apapun itu juga kan perlu perlindungan hukum ya. Nah ini kita gandeng teman-teman kita untuk apakah polisi, TNI, teman-teman kejaksaan supaya persaingan usaha ini sehat lah gitu ya. Nah, di samping itu yang ketiga, perlindungan harga. Nah, kalau perlindungan harganya juga ada dan petani itu tidak bingung menjual produknya, saya yakin tiga basic ini kalau kita atur, selebihnya akan diserahkan teman-teman sebagai pelaku bisnis.
2: Okay.
4: Kita mendorong aja gitu. Jadi kebijakannya termasuk stimulasi yang kita buat, trigger-trigger yang kita buat, dana-dana yang kita buat itu kan trigger mendorong gitu. Jadi saya ulangi tadi ada regulasi di situ, ada perlindungan hukum, ada tadi kepastian harga.
2: Nah,
4: saya yakin apapun itu petani pasti akan senang, ekosistem pasti akan tumbuh seperti ini sampai kalau berdua tadi.
2: Oke, jadi tiga poin itu ada ya. Itu tadi ya. Oke, Pak Mamudi menurut Anda?
5: Iya, kalau saya ekosistem industri gula yang sudah baik ini saya kira harus terus dijaga dan pemerintah sekali lagi harus terus hadir menjaga ini. Mulai dari bagaimana tadi saya sampaikan terkait dengan tata niaga gula, artinya kepastian petani untuk berusaha. Kemudian yang kedua adalah sampai kemudian program intensifikasi Bung Karatun sama perbaikan varietas ini selesai. Kemudian baru petani bisa mandiri. Sekarang sudah ada sweetener ini. Setidaknya kalau 86% nantinya setelah 25%, saya kira petani dengan adanya kepastian tadi sudah mau secara reguleri itu akan melakukan replanting sendiri. Okay. Karena normalnya itu 25%. Hmm. Yang ketiga saya kira memang varietas perlu untuk menghadirkan satu varietas itu perlu waktu sekitar 11 tahun. Oh. Alhamdulillah kita sudah rilis, ada PS08 itu kita rilis 5 seri ya. Hmm. PS081, 082 sampai 085, ada AAS, ada SGN01. Hmm. Nah ini saya kira ini nanti menjadi bagian kekuatan untuk kemudian sustainability atau keberlanjutan dari swasembada. Tentunya kami selaku pelaku di industri gula juga terus melakukan perbaikan revitalisasi pabrik-pabrik gula yang kami miliki. Okay. Kira-kira seperti itu.
2: Okay, ya. Baik. Ini sekaligus closing statement. Saya dalami ke Anda Pak Mahmudi. Jadi artinya bagaimana juga kami publik bisa yakin bahwa petani diyakinkan sekali lagi. Betul. Untuk kemudian off-taker-nya ya kepada pabrik yang sudah sustain gitu.
5: Iya. Ya, saya kira itu tadi ada satu skema ekosistem yang cakep menurut saya. Mm. Jadi trust petani terhadap industri gula ini menjadi poin penting. Ya, menjadi poin penting di mana sampel yang ada di Bondowoso tadi. Yeah. Kita ajak petani untuk kemudian melihat sebenarnya potensi mereka berapa sih, kesejahteraan mereka berapa, tiap hari bahkan mereka bisa mengupdate sebenarnya dengan digitalisasi yang kita kembangkan. Oh saya dapat gula sekian, rendemenku sekian, apa yang harus saya perbaiki, pendapatanku berapa, sisa hasil usaha berapa. Mm-hmm. Kalau ekosistem ini dikopi di semua pabrik gula dan kita sedang merancang bersama-sama tentu dengan Kementerian Pertanian, ini akan lebih memperkuat lagi ekosistem.
2: Total 300 berapa Pak tadi Anda sebutkan pabriknya seluruh Indonesia?
5: Kalau di kami ada 39 pabrik gula.
2: 39. Dan itu harapannya di Bondowoso sudah bisa terkopi
5: ya, semua. Setidaknya sudah terkopi semuanya. Ini insya Allah akan signifikan nanti.
2: Seberapa sulit?
5: Saya kira nggak sulit ya. Ini kan memang perlu waktu sebenarnya ya. Hanya perlu waktu, tapi kami punya keyakinan tahun depan ini harus selesai.
2: Harus selesai, baik. Ini sejalan dengan target swasembada di 2027 tadi ya. Baik Pak Dwi, terakhir dari Anda. Closing statement Anda.
3: Ya, saya kira pergulaan ini menghadapi tantangan dan target yang cukup berat ya, cukup menantang ya. Kalau menurut saya loh ya pandangan saya. Tapi kita punya banyak sumber daya ini yang menurut saya sangat potensial ya. Pabrik mungkin yang beroperasi cuma 59 saat ini. Dengan utility hanya 75% mungkin. Tapi kalau semua dibangunkan, itu ada 72 kalau nggak salah. Ya, memang ada yang sudah, perlu cukup berat anunya untuk membangun. Tapi, site-nya masih ada di situ, masih ada gedungnya, masih ada sebagian mesin-mesinnya. Ya, jadi, kemudian kita punya industri gula rafinasi, yang itu memang lokasinya tersebar di sepanjang dekat-dekat pelabuhan gitu ya. Tapi saya bayangkan seandainya pabrik gula rafinasi ini bisa bekerja sama dengan pabrik gula existing bersama-sama mengembangkan pabrik yang sudah setengah rusak gitu ya, membangun kebun yang sudah ya mungkin sekarang udah beralih fungsi menjadi tanaman yang lain, bukan tebu gitu ya. Sama-sama investasi daripada misalnya diharuskan membangun
2: dari nol.
3: Bukan, pabrik gula rafinasi kan dia cuma pengolah saja. Okay. Diharuskan misalnya pemerintah membangun kebun misalnya. Berapa triliun tadi sore saya udah ditanya sama Pak Dijen itu. Mungkin daripada investasi sendiri kan kalau misalnya itu bisa berkolaborasi. Jadi mungkin peralatan di sana udah punya, mungkin kebun juga potensinya sudah bisa disurvey, jadikan satulah gitu.
2: Oke, baik.
3: Ya, kalau misalnya pabrik gula GKP-nya itu mengolah raw sugar dalam waktu mungkin bisa 150 hari semuanya, raw sugar-nya banyak. Kalau ngirim raw sugar dari Jawa Barat ke Medan kan enggak apa-apa, kalau ngirim tebu 100 kilo 150 bosok tebunya, tapi kalau raw sugar kan enggak. Nah, okay, gitu. Jadi baik. Itu menurut saya ya perlu di perlu dipelajari lah
2: skemanya ya.
3: Peluang
2: itu baik. Oke, terima kasih Pak Dwi. Ya. Bu Neta, terakhir dari Anda, khusus satu.
6: Kami dari Kementerian Perindustrian optimis apabila dari produksi yang sudah dikerjakan oleh teman-teman di hulu itu terjadi peningkatan yang signifikan. Maka industri sanggup untuk mengolah itu karena memang posisi saat ini masih cukup besar ruang kapasitas produksi gilingnya. Dan kemudian juga untuk dilakukan pengolahan yang lebih lanjut menjadi produk-produk yang punya nilai tambah lebih tinggi. Seperti tadi kita bicara bioetanol. Jadi dari situ kita berharap bukan saja nanti kita bisa memenuhi untuk kebutuhan dalam negeri, baik itu konsumsi maupun untuk kebutuhan industri, tapi kita juga bisa bermain di level regional. Setidaknya mungkin di ASEAN, kemudian di Asia. Selain itu juga dengan adanya produksi bioetanol, kita juga bisa memproduksi, mendorong kemandirian energi dan juga untuk transisi ke energi bersihnya.
2: Oke, baik, menarik. Terakhir dari Anda, Pak Roni.
4: Ya, ini Kementerian Pertanian hulunya, artinya kita harus kuat secara hulu gitu. Nah ini dengan semangatnya Bapak Menteri Pertanian yang luar biasa selalu menyemangati kami, kelihatan memang hasilnya. Dan kita akan terus bekerja keras di lapangan. Tadi kuncinya kita coba atur semua regulasi yang membuat ekosistem tebu ini bagus. Yang kedua, tadi saya sampaikan juga perlindungan. Perlindungan itu perlindungan keamanan. Karena tentunya persaingan tidak sehat, tata niaga itu termasuk yang diatur, rafinasi dan segala macam itu kita atur di situ. Yang ketiga tadi hilirisasi. Nah, kita optimis 2028 ini akan bisa menjawab beberapa hal kebutuhan dari gula industri. Kami yakin itu.
2: Oke. Okay.
4: Kuncinya satu lagi tadi, saya ulangi sekali lagi, apapun kebijakan yang pemerintah lakukan, pemerintah pasti hadir. Kunci kesuksesannya ya masyarakat harus sejahtera, petani tebu harus sejahtera, ya perusahaan harus untung, ya gula berjaya, dan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Roni. Kita tentu optimis ini akan bisa tercapai swasembada gula pada 2027 mendatang. Terima kasih para narasumber, ada Pak Roni, kemudian Pak Mahmudi, Ibu Neta, dan juga Pak Dwi. Terima kasih Anda sudah bersama kami kurang lebih 1,5 jam yang lalu. Kami masih akan melanjutkan pada sejumlah diskusi lainnya di program Prime News Special. Kalau begitu saya Bram Herlambang pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Kamera CCTV merekam aksi pencurian motor di sebuah butik di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Minggu malam. Satu pelaku membawa kabur sepeda motor yang terkunci ganda, sementara rekannya mengikuti menggunakan motor trail. Mengetahui motornya dicuri, korban menangis histeris. Korban tak hanya kehilangan sepeda motor, namun juga sejumlah dokumen penting yang tersimpan di dalam bagasi motor. Menurut warga sekitar, kedua pelaku diduga sudah terlihat di sekitar lokasi selama 3 hari sebelum aksi pencurian. Saat ditanya warga, kedua pelaku mengaku bahwa motornya sedang rusak.
1: Sekitar sini itu ke sana semua, soalnya katanya itu sudah dari kayak beberapa hari itu sudah diincer, iya mantau.
0: Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke Polres Pasuruan Kota. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Kamera CCTV merekam saat seorang pria mencuri paket milik penghuni kos di Kramat Jati, Jakarta Timur. Berbekal seragam dari bekas tempat kerjanya, pelaku masuk ke sebuah kosan di Jalan Al-Amin Kramat Jati Senin sore. Ia berpura-pura hendak memperbaiki jaringan internet. Pelaku bahkan sempat naik ke lantai 2 untuk memotong kabel agar bisa beralasan kabel tersebut putus digigit tikus kepada penjaga kos. Setelahnya, pelaku turun ke lantai 1 untuk menuju tempat kumpulan paket. Sambil berpura-pura memainkan ponsel untuk memantau situasi, ia juga langsung menggasak 2 paket dan bergegas pergi. Namun aksinya dipergoki salah satu penghuni kos yang langsung melaporkan ke penjaga.
2: Dia datang sendiri ke sini.
3: Langsung.
2: Dia katanya mau benerin wifi lagi.
3: Terus?
2: Nah itu nggak tahu siapa yang ngelaporin. Intinya anak kos itu nggak ada yang ngelapor sama sekali.
3: Bang, tapi sama korban yang paket itu, dia mau nganterin paket tapi paketnya tidak ada sama sekali.
2: Nggak dibawa ke sini.
3: Hanya modus aja berarti. Nggak.
0: Pelaku sempat mengelak, namun akhirnya tak berkutik saat ditunjukkan bukti rekaman CCTV. Warga yang geram pun sempat menghakimi pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Freddy Cahya.

0: Petugas kepolisian membubarkan aksi balap liar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada hari Minggu malam. Petugas menangkap 8 remaja dan mengamankan sejumlah motor. Di lokasi yang lain, pemirsa, dua pelaku pencurian sepeda motor dibekuk anggota Brimob dan warga di kawasan lapangan bola Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Keduanya bahkan sempat berusaha kabur hingga akhirnya dikejar oleh massa.
1: Tim Jatandras Polrestabes Makassar membubarkan kawanan balap liar hingga geng motor di ruas Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada hari Minggu malam. Dalam pembubaran ini, sebanyak 8 anak di bawah umur berasal dari Kota Makassar hingga Kabupaten Goa yang berhasil tertangkap. Dari hasil pemeriksaan, para remaja yang diamankan datang ke lokasi untuk menonton balap hingga konvoi sepeda motor. Mereka kemudian langsung dibawa ke Jatandras Satreskrim Polrestabes Makassar untuk dilakukan pemeriksaan bersama barang bukti motor.
2: Kami mengamankan anak remaja yang menggunakan sepeda motor gong, kemudian balap-balap, dan ada kemungkinan termasuk daripada kelompok-kelompok motor terhadap anak-anak tersebut. Kami amankan pada saat melakukan kegiatan tersebut.
1: Warga dan petugas Brimob langsung meringkus dua pelaku ranmor yang terjebak di Jalan Buntu di Kampung Cibubur, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu sore. Sebelumnya para pelaku akan mencuri motor di parkiran lapangan bola, namun aksinya gagal dan langsung kabur usai diteriaki petugas. Beruntung anggota patroli Polsek Tenjo tiba cepat di lokasi, hingga keduanya selamat dari amukan massa. Dari penggeledahan, petugas juga mendapati kunci letter T yang biasa digunakan pelaku untuk beraksi. Kedua pelaku ternyata merupakan residivis kasus serupa dan diduga menjadi pelaku dalam sejumlah laporan kehilangan motor warga pekan lalu. Sementara, modus pelaku kerap beraksi mengamati dan menyasari motor yang terparkir di lokasi sepi termasuk rumah kosong.
3: Saat diamankan oleh petugas, kedua pelaku hendak melakukan pencurian sepeda motor. Namun ya sebelumnya diduga para pelaku ini karena sudah residivis, sudah berulang, diduga di tanggal 2 Agustus dan tanggal 8 Agustus ada laporan polisi ke kami, ada kendaraan sepeda motor yang hilang, dugaan keras mereka yang melakukan, namun dalam saat ini masih dalam proses pemeriksaan kami.
1: Atas perbuatannya, keduanya kembali dijebloskan ke penjara dan terancam kurungan di atas 6 tahun. Polda Maluku Utara menerima 16 pucuk senjata api ilegal, 4 buah magazin, serta 138 butir amunisi berbagai kaliber dari masyarakat di wilayah Kabupaten Halmahera Utara yang diserahkan secara sukarela. Dalam konferensi pers pada Senin pagi, Kapolda Maluku Utara Irjen Polisi Arief Budiman menjelaskan, dalam penyerahan tersebut juga terdapat 4 pucuk senjata api organik yang berasal dari Filipina. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, senjata tersebut sebelumnya disimpan dengan tujuan untuk dijual kepada kelompok kriminal bersenjata di Papua pada tahun 2024.
4: 4 pucuk senjata api organik yang berasal dari Filipina, dan berdasarkan keterangan yang diperoleh, senjata tersebut sebelumnya disimpan dengan tujuan untuk dijual ke kelompok kriminal bersenjata di Papua pada tahun 2024. Senjata yang diserahkan bukan sekedar benda. Ia adalah simbol potensi konflik yang dapat mengancam keselamatan masyarakat dan stabilitas daerah. Penyerahan senjata kepada negara adalah wujud keberanian, kesadaran hukum, dan cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Polda Maluku Utara bersama seluruh jajarannya akan terus melakukan langkah persuasif, preventif, maupun penegakan hukum untuk memastikan tidak ada lagi senjata api ilegal yang beredar dan berpotensi digunakan untuk melakukan tindak pidana atau memicu konflik. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hendak mengambil narkoba jenis tembakau sinte yang ditaruh di tumpukan sampah saluran air yang kering, dua orang pemuda diringkus warga Jalan Pertanian Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Sementara Bareskrim Polri menggeledah sebuah toko perhiasan di kawasan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam penggeledahan ini, polisi menyita emas seberat 1 kg. Dan membongkar modus baru penyelundupan emas yang telah dilebur menjadi serpihan bubuk ke Dubai dengan menyembunyikannya ke dalam pakaian dalam.
5: Bukannya ikut perlombaan hari kemerdekaan, dua pemuda ini malah pesan narkoba jenis sinte melalui media sosial. Warga yang curiga dengan gelagat kedua pemuda ini langsung mengamankannya saat hendak mengambil barang pesanannya yang ditaruh di tumpukan sampah saluran air yang kering di Jalan Pertanian Klender, Jakarta Timur, Senin sore. Dari tangan kedua pemuda ini didapatkan barang bukti satu paket narkoba jenis tembakau sinte yang dipesannya melalui media sosial seharga Rp90.000. Selanjutnya, kedua pemuda berikut barang bukti serta kendaraan yang digunakannya diserahkan warga ke petugas untuk dibawa ke Mapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur.
6: Ngambilnya tadi narkoba jenis sinte, Pak.
7: Lu janjian dulu deh sama yang om sinte.

0: Masan.
1: Sama ya dong, sebenarnya tahulan
0: kita. Setelah itu dikirimnya map. Kayak tahulan itu sama foto, kirim sutan, sama tanda panah.
2: Di mana?
3: Ini kita tangkap dua pelaku yang kita curigakan dan berhasil kita ambil barang buktinya. Berikut juga bukti satu unit motor. Kita amankan dulu pelaku, kita interogasi karena ada kemungkinan terlibat yang menaruh barang ini berada di wilayah kami. Jadi kami mohon juga nanti pihak Polsek Duren Sawit bisa mengungkit ya dan juga bisa menangkap pelaku-pelaku narkoba di lingkungan kami supaya lebih nyaman, tertib, dan juga nggak ada kegiatan narkoba di sini.
4: Di Tipiter, Bareskrim Polri melakukan penggeledahan terhadap sebuah toko perhiasan berlantai 4 di kawasan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Senin malam. Penggeledahan ini merupakan pengembangan terhadap kasus dua warga negara India yang sebelumnya telah ditangkap di sebuah apartemen kawasan Penjaringan minggu malam kemarin atas penyelundupan emas ilegal ke Dubai. Diketahui toko 4 lantai ini digunakan sebagai tempat transaksi jual-beli emas dari berbagai wilayah di Indonesia dan terdapat gudang logistik, berangkas penyimpanan emas, hingga tempat produksi untuk melebur emas batangan menjadi serpihan bubuk. Dalam penggeledahannya, petugas berhasil menemukan pengukur kadar kimia, emas seberat 1 kg yang tersimpan di dalam berangkas, mesin jahit yang digunakan untuk memodifikasi pakaian dalam, timbangan, blender, dan bukti transaksi. Direktur Tindak Pidana Tertentu Brigjen Pol Muhammad Irhamni menyebut, penggeledahan ini berhasil membongkar modus baru yang digunakan para pelaku dengan menyelundupkan emas batang yang berhasil dilebur menjadi serpihan bubuk untuk disembunyikan ke pakaian dalam yang sudah dimodifikasi agar terhindar dari pengecekan petugas di bandara.
5: Kemudian ditemukan satu batang emas, 1 kilo, yang tersimpan di dalam berangkas tadi sudah kami bongkar, berhasil kami bongkar. Kemudian ada mesin jahit yang digunakan untuk memodifikasi celana dalam. Ada bagian khusus yang bisa untuk menyimpan bubuk atau serbuk tadi. Kemudian alat untuk mengubah bentuk emas dan batangan untuk menghancurkan. Kemudian ada beberapa alat untuk blender untuk menghaluskan atau untuk membuat bentuk.
4: Polisi masih mendalami jaringan penyelundupan ini, termasuk menelusuri perlintasan di Bandara Soekarno-Hatta, aliran transaksi keuangan, serta kemungkinan keterkaitan dengan pertambangan emas ilegal. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Seorang bayi laki-laki ditemukan warga di sebuah dilaci gerobak bakso milik warga Tongas Kulon, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Sementara di lokasi lain, aparat unit reskrim Polsek Sawah Besar berhasil meringkus seorang wanita muda terduga pelaku pembuang jasad bayi perempuan di tumpukan sampah Jalan Krekot Bundar Raya, Pasar Baru, Jakarta Pusat.
7: Warga Desa Tongas Kulon, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, digegerkan dengan penemuan bayi laki-laki di dalam laci gerobak bakso, tempat menaruh uang di warung milik pasangan Ma'ruf dan Afida Yani pada Minggu siang. Saat ditemukan, bayi malang ini dalam kondisi tidak mengenakan pakaian dan hanya beralaskan kantong plastik berwarna biru.
8: Tadi itu ini ada di dalam laci uang.
9: Punya?
8: Punya saya sendiri, rombong punya saya sendiri.
9: Rombong apa itu?
8: Iya, rombong jualan cilok,
9: pentol, bakso. Terus, habis itu saat suara tangis atau gimana?
8: Suara tangis. Ada warga sekitar yang dengar, terus saya dipanggil. Ada suara bayi di rombongnya. Lalu saya keluar melihat ternyata ia ada.
7: Berdasarkan pemeriksaan awal di Puskesmas Cura Tulis, bayi tersebut memiliki berat badan 3.335 gram dan panjang 51 cm. Kondisinya dilaporkan sehat, tali pusar bayi masih terlihat segar dan mengeluarkan darah. Diperkirakan bayi tersebut baru dilahirkan sekitar 1 hingga 2 jam. Polisi berencana berkoordinasi dengan Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Probolinggo Kota untuk melakukan pengecekan kamera CCTV di sekitar lokasi penemuan. Aparat unit reskrim Polsek Sawah Besar berhasil meringkus KA, seorang wanita muda terduga pelaku pembuang jasad bayi perempuan di tumpukan sampah Jalan Krekot, Bundar Raya, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Ironisnya, pengakuan pelaku KA selama mengandung hasil hubungan gelap dengan kekasihnya, terduga KA beralasan kepada orang tuanya jika kondisi perut yang semakin membesar akibat menderita penyakit kista. KA mengaku sempat mengalami kontraksi hebat hingga akhirnya keguguran saat berada di kamar mandi. Demi menutupi aib dan takut kena marah orang tuanya, KA kemudian membuang bayi perempuan yang sudah tak bernyawa tersebut ke tempat sampah yang jauh dari rumahnya. Identitas pelaku berhasil diungkap setelah memeriksa rekaman CCTV di lokasi kejadian oleh petugas, di mana pelaku dibonceng sepeda motor oleh adik laki-lakinya terekam membuang plastik hitam di tempat sampah. Menurut pengakuan KA, sang adik sama sekali tidak mengetahui jika plastik tersebut berisi jasad bayi.
2: Sesuai dengan CCTV, kita dapat informasi bahwa yang ada di CCTV tersebut berinisial KA, kemudian yang laki-laki membonceng itu informasi sementara adalah adik kandungnya. Motif sementara, bayi ini berusia 6 bulan, kemudian lahir sudah dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian pelaku takut diketahui oleh orang tuanya sehingga bayi tersebut dibuang.
7: Demi melengkapi bukti penyidikan, polisi kemudian menggeledah kamar terduga pelaku dan mengamankan sejumlah obat-obatan serta spray dengan noda bercak darah. Selanjutnya, kasus ini akan dilimpahkan ke Satuan PPA, PPO Polres Metro Jakarta Pusat untuk didalami lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Ribuan warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas 1A dan Lapas Pemuda Tangerang mendapatkan remisi pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya usai jeda, pastikan Anda tetap bersama kami.
10: Good morning.
11: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
12: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
11: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
13: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
11: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
6: Puluhan anggota mantan jamaah Islamiyah dan napi teroris se-Kabupaten Ngawi, Jawa Timur mengikuti upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bersama ratusan santriwati di salah satu pondok pesantren. Sementara itu, ribuan warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas 1A dan Lapas Pemuda Tangerang mendapatkan remisi umum pada momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan beberapa di antaranya langsung bebas.
14: Bertempat di Pondok Pesantren Ar-Rahmah di Desa Katikan, Kabupaten Ngawi, ratusan santriwati serta 87 anggota ekskelompok Jamaah Islamiyah dan juga mantan napi teroris atau napiter mengikuti upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 Senin pagi. Dengan memakai baju batik serta peci berpita merah putih, puluhan anggota eks kelompok Jamaah Islamiyah dan mantan napi terorisme ini tampak hikmat mengikuti prosesi upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Kehadiran mereka merupakan keinginan dan kesadaran sendiri serta undangan resmi pemerintah daerah bekerja sama dengan Densus 8.

0: dan di 6 titik yang tersebar di Jawa Timur dan diikuti oleh 1.200 anggota ex kelompok jemaah Islamiyah.
1: Ikuti acara ini dengan hikmat, dengan rasa yang penuh haru juga ya. Setelah sekian lama kita dulu nggak upacara, sekarang mengikuti upacara kembali itu rasanya alhamdulillah ada rasa namanya kebahagiaan tersendiri seperti itu.
0: Momen haru terlihat di Lapas Kelas 1A dan Lapas Pemuda Kelas 2A Tangerang saat sejumlah warga binaan mendapat remisi kebebasan di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Para warga binaan ini langsung sujud syukur dan mencium bendera merah putih. Usai keluar pintu lapas, mereka pun langsung disambut haru hingga isak tangis sanak keluarga. Kabid Pembinaan Lapas Kelas 1A Tangerang, Dwi Fuad Jamali menyampaikan, sebanyak 1.306 warga binaan mendapatkan remisi umum pada peringatan HUT Kemerdekaan tahun ini. 7 diantaranya mendapatkan remisi umum 2 yang membuat mereka langsung dinyatakan bebas.
2: Ini berjumlah isi hunian 1.580 orang, 3 diantaranya itu berstatus tahanan, yang lainnya 1.577 itu narapidana. Nah, di antara 1.577 itu yang memenuhi syarat untuk diberikan remisi umum 17 Agustus itu ada 1.306 orang. Dari 1.306 orang, 7 di antaranya langsung bebas. Besarannya bervariasi untuk remisi, mulai dari 1 bulan hingga 6 bulan.
0: Remisi kebebasan juga diberikan kepada warga binaan Lapas Pemuda Kelas 2A Tangerang. Kasubsi Registrasi Lapas Pemuda Kelas 2A Tangerang, Indra Fat Faisal mengungkapkan, sebanyak 1.148 warga binaan mendapatkan remisi umum dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, 16 warga binaan dinyatakan langsung bebas, sedangkan 5 warga binaan lainnya mendapatkan bebas subsidar. Sorakan dan ungkapan syukur terdengar dari sanak keluarga yang menunggu di balik pintu keluar lapas.
3: Pada saat ini mendapatkan remisi untuk rekan-rekan warga binaan itu sejumlah 1.148 orang. Kemudian untuk rinciannya itu, untuk RU1-nya itu sebanyak 1.127 orang dan 21 orang itu mendapatkan RU2. Di mana RU2 ini adalah warga binaan yang setelah mendapatkan remisi itu bisa langsung pulang. Namun demikian untuk RU2 ini ada 5 orang yang harus menjalankan subsidiar karena masih ada denda atau uang pengganti.
0: Pemberian remisi merupakan bentuk penghargaan atas perilaku baik dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam proses pembinaan warga binaan. Bagi warga binaan yang mendapatkan remisi dan langsung bebas, momen ini menjadi titik awal untuk kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat. Mereka diharapkan mampu menjalani kehidupan baru, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Indonesia tengah menghadapi fase baru, pemirsa, dalam dinamika terorisme yang lebih sunyi namun jauh lebih berbahaya. Meski sepanjang tahun 2023 hingga 2024, Indonesia dalam kondisi zero attack atau nol serangan bom terbuka, para ahli dan aparat keamanan memperingatkan adanya transformasi strategi yang radikal. Dari aksi fisik di lapangan menuju rekrutmen digital dan penyebaran ideologi lintas batas melalui dunia maya. Selengkapnya dalam Inside Crime, evolusi terorisme di Indonesia.
5: Ya, seperti inilah kondisi sebelum terjadinya ledakan bom di Terminal Bus Kampung Melayu, Jakarta Timur.
6: Pak polisi bersenjata lengkap masih berjaga-jaga di kompleks Mabes Polri.
7: Selama lebih dari 2 dekade, Indonesia telah menghadapi aksi terorisme. Mulai dari bom dengan skala besar yang terkait dengan jaringan terorisme tingkat internasional, dan yang kali ini adalah aksi yang lebih kecil, terfragmentasi, dan lebih sulit untuk dideteksi. Terorisme kini bukan hanya kisah kekerasan, melainkan bagaimana terorisme itu berevolusi. Dan apakah negara mampu menghadapi perubahan tersebut?
8: Berdasarkan data Global Terrorism Index 2026, saat ini Indonesia berada pada peringkat 24 global dengan skor 4,714 dari skala 10.

0: Artinya, dengan skor ini, Indonesia ada dalam kategori negara dengan dampak terorisme tingkat menengah. Indonesia diposisikan lebih terdampak dibandingkan negara-negara seperti Amerika Serikat yang ada pada peringkat 28. Namun, lebih baik dari sesama negara Asia seperti Thailand dan Filipina yang berada di posisi atas atau peringkat 20 dan 23. Pengamat teroris Rakyan Adibrata mengatakan, dalam 5 tahun terakhir, tren terorisme secara global mengalami penurunan. Salah satu faktornya adalah perubahan dinamika di Timur Tengah. Namun bukan berarti tidak ada lagi resiko serangan teroris.
1: Tetapi bagi kami sebagai peneliti, kami melihatnya dari sisi yang berbeda. Tidak adanya aksi terorisme tidak berbanding lurus dengan tidak adanya risk. Saya pikir perlu tetap mengantisipasi potensi-potensi risiko di masa depan, karena ideologi ini masih ada dan ideologi ini masih menyebarkan pahamnya lewat sosial media.
0: Rakyan menambahkan, jika saat ini pola gerakan terorisme sudah mengalami perubahan. Dari jaringan terstruktur, kini sudah mulai memasuki ruang-ruang cyber. Di satu dekade lalu, struktur terorisme terpusat dengan jalur komando yang jelas. Adanya perintah melalui fatwa, rekrutmen secara fisik, berbasis agama, dan menargetkan simbol negara seperti aparat keamanan dan menyerang menggunakan bom. Di era digital, pola ini berubah. Lebih terfragmentasi dengan aktor tunggal, penyebaran ideologi melalui media sosial, dengan ideologi bukan lagi berbasis agama, dan aksi penyerangan dilakukan secara acak. Perubahan pola terorisme ini juga diakui oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Brigjen Polisi Wawan Ridwan yang merupakan Direktur Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT. Perubahan ini memunculkan fenomena lone wolf atau pelaku tunggal yang lebih sulit untuk dideteksi, apalagi rekrutmen dan penyebaran ideologi kini masif menggunakan media sosial.
2: Kita lihat bahwa mungkin pada akhir tahun kemarin 2025 kita sudah merilis bahwa pada tahun 2025 itu terjadi proses radikalisasi melalui media sosial. Kemudian juga mereka hampir sebagian besar adalah pengguna media sosial ya, Mbak ya. Termasuk juga ini itu sangat memiliki kerentanan. Mereka banyak terkentanan yang dapat dimasuki oleh kelompok-kelompok jaringan ini sehingga dilakukan radikalisasi melalui media sosial tersebut. Kemudian juga kepada perempuan juga demikian. Nah, memang perempuan kadang-kadang memiliki jiwa keteguhan yang lebih kuat sehingga ketika mereka sudah terradikalisasi, mereka punya lebih ketetapan hati.
0: Media sosial dan game online kini jadi alat untuk penyebaran ideologi, rekrutmen, bahkan hingga kependanaan kelompok atau gerakan terorisme. BNPT telah mengidentifikasi 112 anak dan remaja dari 26 provinsi yang telah terpapar paham radikal. Selain anak dan remaja, kelompok perempuan juga rentan terpapar paham radikal karena menjadi pengguna aktif media sosial dengan tingkat literasi yang rendah.
3: Pertarungan kini tidak lagi sekedar merespon aksi, melainkan bagaimana mendeteksi ideologi sebelum menjadi tindak kekerasan. Strategi penanganan tindakan terorisme di Indonesia kini diuji. Tidak hanya di lapangan, tapi juga di ruang digital.
0: Juru bicara Densus 88 Anti Teror Polisi Republik Indonesia, Kombes Pol Maindra Eka Wardana menjelaskan, jika digitalisasi memberikan akses bagi seseorang untuk terpapar paham radikal tanpa perlu relasi sosial langsung atau pertemuan fisik, dan kondisi ini membuat deteksi dini menjadi tantangan berat bagi aparat penegak hukum. Dan juga, ideologi terorisme sekarang tidak lagi berbasis agama. Densus 88 mencatat munculnya ideologi kekerasan baru di kalangan remaja di Indonesia seperti white supremacists, neo-Nazi, hingga kelompok true crime community. Meskipun secara konteks geografis, ideologi seperti supremasi kulit putih tidak relevan di Indonesia, anak-anak muda ini menjadikannya sebagai inspirasi untuk menyalurkan amarah atau rasa frustasi melalui kekerasan. Seringkali, tindakan ini atau aksi teror yang dilakukan oleh anak dan remaja didorong oleh peer pressure atau tekanan kelompok yang bermula di media sosial dengan narasi maskulinitas yang provokatif. Meski pelaku tindakan teror ini tergolong usia anak, namun dampak yang ditimbulkan juga cukup besar.
4: Untuk penanganan anak ini memang sangat menjadi tantangan tersendiri buat Densus, karena satu sisi memang walaupun anak-anak, tetapi aksi atau rencana yang mungkin mereka lakukan itu akan berakibat sama fatalnya dengan apa yang dilakukan orang dewasa. Karena memang namanya aksi teror pasti menimbulkan banyak efek ya. Dari efek fisik, psikologis, keterbelahan sosial, sampai dengan bahkan sampai ke efek ekonomi itu yang terjauhnya. Artinya begitu bahayanya terorisme. Nah, untuk penanganan sendiri, karena anak-anak ini diatur di dalam undang-undang anak, yang pertama kita harus melakukan tindakan yang terbaik untuk anak di masa depannya. Secara identitas harus dirahasiakan, kemudian pemulihannya juga lumayan sensitif. Untuk melakukan penegakan hukum juga prosesnya harus cepat, karena tidak boleh berlama-lama gitu ya. Artinya ini menjadi prioritas. Nah, ini banyak tantangan yang memang harus dihadapi, belum lagi traumatik, menghindarkan stigma, dan lain-lain.
0: Untuk mengimbangi evolusi atau transformasi tindak terorisme yang makin canggih, butuh payung hukum yang adaptif terhadap perkembangan digital. Ini menjadi landasan kuat dengan memberikan kewenangan bagi Densus 88 untuk melakukan pencegahan, deradikalisasi, dan penindakan aktivitas terorisme secara daring. Selain adanya undang-undang, butuh kerjasama lintas sektor dan kementerian seperti Komdigi untuk melakukan pengawasan ruang digital yang memiliki potensi penyebaran paham radikal. Sepanjang tahun 2025, yang menurut Densus 88 merupakan masa tenang dari serangan teroris, pasukan anti-teror ini telah menangkap lebih dari 55 orang yang terpapar paham radikal. Maindra mengakui perkembangan teknologi jauh lebih cepat daripada regulasi itu sendiri. Jadi, kolaborasi menjadi kata kunci untuk penanganan dan penindakan aksi terorisme di Indonesia.
3: Ketika paham radikalisme dan tindakan terorisme lebih mudah didapatkan melalui ranah digital, terutama media sosial, pertanyaannya bukan lagi bagaimana aparat keamanan menindak pelaku-pelaku aksi terorisme ini, melainkan bagaimana masyarakat merespon ideologi yang mulai menyebar dalam diam. Irina Wardani, Riki Maulana, Jakarta.
5: Meski identitas pelaku terungkap, terduga pelaku pembunuhan satu keluarga di Palu, Sulawesi Tengah hingga kini belum juga tertangkap. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Hilang selama 12 hari, seorang perempuan di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ditemukan tewas di dalam sumur. Proses evakuasi jasad korban sempat terkendala karena di dasar sumur ada seekor ular kobra. Warga Desa Cilolohan, Kecamatan Tanjung Jaya, Kabupaten Tasikmalaya, pada Rabu siang dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan di dasar sumur sedalam 12 meter. Proses evakuasi jasad korban oleh tim SAR gabungan sempat terhenti beberapa kali, lantaran di dalam sumur tua tersebut ada seekor ular kobra. Ular berbisa tersebut beberapa kali bersembunyi di balik tubuh korban. Agar tidak ada korban lain saat proses evakuasi, tim SAR akhirnya memutuskan kobra harus ditangkap terlebih dahulu. Seorang anggota SAR Tasikmalaya harus menggunakan pakaian pelindung saat menangkap kobra. Setelah ular bisa ditangkap, jasad korban bisa dievakuasi dari sumur menggunakan teknik vertical rescue. Korban diketahui bernama Aam Amelia yang dilaporkan hilang 12 hari lalu. Keluarga menolak korban diautopsi dan memutuskan segera dimakamkan.
1: Karena memang di sumur lokasi kejadian masih terdapat hewan berbahaya, hewan berbisa, yaitu sudah bisa diidentifikasi adalah ular kobra. Jadi memang fokus Basarnas dan tim SAR gabungan itu adalah kita keluarkan dulu bahaya itu, kita evakuasi ular tersebut, baru kita akan mengevakuasi jenazah yang ada di bawah.
0: Kita bergeser menuju ke Sumatera Utara, pemirsa. Seorang sopir taksi online ditemukan dalam kondisi tewas dengan kaki terikat di perkebunan tebu di Deli Serdang. Sementara di Sawah Besar, Jakarta Pusat, warga digemparkan dengan penemuan sesosok jasad bayi di area tempat pembuangan sampah.
2: Warga di perkebunan tebu Jalan Besar Bulu Cina, Dusun 14 Kranian Lama, Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang, dihebohkan dengan penemuan jasad pria dengan kedua kaki terikat tali pada Kamis subuh. Belakangan diketahui korban merupakan seorang sopir taksi online berinisial RA, warga Jalan Banten Baru, Kampung Lalan, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Menurut warga, sebelum penemuan jasad itu, salah satu warga ada yang sempat melihat sebuah mobil putih melintas dalam kecepatan tinggi di TKP. Jasad korban telah dibawa ke RS Bayangkara Medan guna mengetahui penyebab pasti kematiannya. Kasus ini pun ditangani oleh Polda Sumut dan Polres Belawan. Warga Jalan Krekot Bunder Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Kamis malam dikejutkan penemuan sesosok jasad bayi perempuan di tempat pembuangan sampah. Bayi yang diduga baru berusia 1 minggu itu pertama kali ditemukan oleh seorang pemulung. Petugas kepolisian dari Polsek Sawah Besar yang tiba di lokasi melakukan proses identifikasi dan memeriksa rekaman kamera CCTV di sekitar lokasi. Jasad bayi kemudian dievakuasi ke RSCM Jakarta untuk dilakukan otopsi. Wakil Kepala Stasiun Tulung Agung, Karnadi, 53 tahun ditemukan tewas di kamar kosnya di Kelurahan Jepun, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur pada Kamis siang. Jasad pria asal Madiun itu ditemukan pertama kali oleh salah seorang pegawai stasiun. Jenazah korban selanjutnya dibawa ke RSUD Dr. Iskak untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasus ini pun dalam penanganan Polres Tulung Agung. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kasus pembunuhan satu keluarga di Palu, Sulawesi Tengah sangat memiriskan dan memantik perhatian publik. Bagaimana tidak pelaku mengeksekusi anak dan ayah. Sementara istri korban terluka parah sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia beberapa hari kemudian. Meski identitas pelaku telah terungkap, terduga pelaku hingga kini belum juga tertangkap. Selengkapnya dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.

0: Air mata duka mengiringi pemakaman Nurhanisa, 23 tahun, istri dari Jamil dan ibu dari anak bernama Rizky pada Jumat 7 Agustus 2026. Nurhanisa dimakamkan di salah satu lokasi pemakaman di kampung halamannya di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Nurhanisa adalah korban pembunuhan sadis yang terjadi pada Minggu 26 Juli 2026 di Jalan PDAM Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dalam peristiwa memilukan ini, Jamil dan anaknya Rizky meninggal di tempat. Sementara Nurhanisa sempat selamat dan dirawat di rumah sakit. Naas, setelah 11 hari menjalani perawatan intensif, nyawanya tak dapat diselamatkan karena luka parah yang diderita akibat tusukan benda tajam dari pelaku. Kesedihan juga menyelimuti kediaman rumah Jamil di Dusun Lapau, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Jumat 7 Agustus 2026. Tatapan kosong tanda kehilangan nampak jelas dari raut wajah Mardina, ibu anak tiga yang harus kehilangan anak, menantu, dan cucunya dalam tragedi berdarah di Jalan PDAM, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Jenazah Jamil bersama anaknya tiba di rumah duka pada Senin 27 Juli 2026 dini hari. Almarhum Jamil adalah anak laki-laki satu-satunya dari tiga bersaudara yang merupakan tulang punggung keluarga dan penopang hari tua bagi Mardina. Jamil adalah sosok periang, penyayang, dan pekerja keras. Jamil diketahui baru pulang sekitar 2 bulan lalu menjenguk ibunya.
1: Tinggalkan saja rumah kalauan begitu, ada sih pekerjaan kau dapat, bikin masalah lagi kau. Ya. Diusir kata sama mamanya. Mungkin barangkali sudah stres juga, barangkali sudah dipecat. Nah, yang sedangkan ini Jamil yang bonceng bosnya ke sana, sita motor itu.
2: Yang motornya yang dipinjamkan sama An diambil sama bosnya ya?
1: Iya kan, motornya memang bosnya, cuma dikasih dia pakai. Iya. Cuma begitu saya tahu. Tapi apakah betul atau tidak, namanya informasi toh.
2: Iya. Kalau pribadinya ini sendiri Pak, Jamil itu seperti apa orangnya? Kesehariannya?
1: Cuma begitu saja. Kalau anu kemari lagi sembara dia kerja ikut sama saya, pernah juga ikut sama saya, pernah juga di Makassar itu ikut bor.
2: Iya. Oh, pekerja keras ya?
1: Iya.
2: Berarti dia juga termasuk tulang punggung keluarga ya?
1: Iya. Kalau dia termasuk ya penyayang dia Pak, biasa, sedangkan saya biasa kalau datang ke Palu bilang langsung datang ke rumah tuh langsung sembarang dia belikan saya rokok kayak apa. Iya. Misalnya banyak diingat anunya kesan-kesannya.
0: Motif pembunuhan masih menjadi misteri. Keluarga mendesak polisi bisa mengungkap kasus pembunuhan yang menewaskan sekeluarga ini.
3: Jenazah Jamil dan anaknya Muhammad Rizky dimakamkan dalam satu liang lahat di kampung halamannya di Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Sementara istrinya, Nur Asisa, yang mengembuskan napas terakhir pada minggu kemarin, juga telah dimakamkan di kampung halamannya di Kota Palopo. Entah apa yang merasuki pelaku hingga tega menghabisi nyawa satu keluarga ini. Pihak keluarga berharap keadilan dan pelaku segera ditangkap dan dihukum dengan seberat-beratnya.
0: Tetangga korban di Palu menceritakan korban sekeluarga merupakan anak angkat dari pemilik usaha pemotongan ayam. Dalam kesehariannya, korban sekeluarga diketahui hanya sebatas menjalankan usaha ayam potong. Tidak ada aktivitas lain yang dicurigai dapat memicu perselisihan dengan pihak lain. Korban diketahui tinggal di lokasi pemotongan ayam. Jika tidak sedang sibuk, keluarga ini sering jalan-jalan saat sore hari di sekitar rumah.
4: Korban yang istrinya ini dia anak angkatnya Haji yang punya usaha ini kan. Suaminya itu juga kemanakannya Haji yang punya. Jadi kesehariannya mereka itu anu itu ya aktivitasnya potong, jual gitu. Jadi orang bilang semua aktivitasnya dilakukan dalam kandang sini, sama di tempat penjualan. Itu tergantung perintahnya Haji kan. Yang ini yang di penjualan, yang ini antar, yang ini potong, yang ini bersihkan ayam. Kalau tidak salah dia 3 orang, saya kurang tahu yang satu. Yang yang tinggal sini yang suami istri itu.
0: Dua pekan pasca pembunuhan, polisi terus memburu pelaku yang diduga telah berada di luar Sulawesi Tengah. Selain telah melakukan olah TKP sebanyak 3 kali, Polresta Palu telah melakukan pemeriksaan terhadap 9 saksi. Polisi juga sempat meminta keterangan korban Nurhanisa yang sempat kritis selama sepekan sebelum akhirnya meninggal di rumah sakit.
5: Untuk indikasi pelaku kan sudah jelas bahwa pelakunya atas nama Aka, namun untuk motifnya sampai saat ini kami belum bisa menyimpulkan motifnya seperti apa. Namun apabila pelaku kami sudah amankan atau kami sudah tangkap, nanti kami akan sampaikan motifnya seperti apa.
0: Peristiwa pembunuhan satu keluarga ini terjadi di Jalan PDAM, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Minggu malam 26 Juli 2026. Pembunuhan menewaskan Jamil, putranya Rizky, seorang balita berumur 2 tahun. Sementara itu, Nurhanisa, istri Jamil, meninggal belakangan usai perawatan atas luka parah di rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Berharap ketiban durian runtuh, seorang petinggi perusahaan pelayaran justru ditangkap polisi usai enggan mengembalikan uang salah transfer senilai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
7: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
8: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
7: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
9: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
7: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
10: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
7: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan

0: Berharap ketiban durian runtuh, seorang petinggi perusahaan pelayaran justru ditangkap polisi usai enggan mengembalikan uang salah transfer senilai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Sementara itu, uang hasil kejahatan judi online senilai hampir 5 miliar rupiah masuk kas negara setelah Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur memberikannya ke Bank Syariah Indonesia.
1: Tim gabungan Satresmob Bareskrim Polri bersama Polsek Metro Penjaringan meringkus pelaku berinisial BBP di kawasan Bogor, Jawa Barat karena menerima uang akibat salah transfer senilai 2,4 miliar rupiah. Peristiwa bermula saat staf akunting PT Harmoni Energi Indo salah mengirimkan dana pembayaran kargo batubara. Meski pengirim telah berulang kali meminta pengembalian dana dengan etiket baik, pelaku tetap enggan mengembalikan dana fantastis ini. Akhirnya pelaku ditangkap tanpa perlawanan, usai diduga sengaja menguasai uang salah transfer senilai 2,48 miliar rupiah. Polisi menyita barang bukti berupa satu unit ponsel, KTP, dan dokumen bukti transfer. Akibat perbuatannya, tersangka terancam dijerat pasal 332 KUHP tentang penggelapan serta pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang transfer dana. Tersangka terancam hukuman penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah.
2: Dengan modus tersangka menerima kiriman uang atau salah transfer sebesar 2,48 miliar dari korban. Selanjutnya korban menghubungi tersangka untuk mengembalikan uang tersebut, akan tetapi tersangka tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya. Atas peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar 2,48 miliar.
1: Sementara itu, uang hasil kejahatan judi online senilai hampir 5 miliar rupiah resmi masuk ke kas negara setelah Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya menyerahkan uang rampasan 4,9 miliar ke Bank Syariah Indonesia. Uang disita dari sejumlah rekening yang saling terkait dan terbukti digunakan dalam tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal judi online. Sebelumnya, uang ini disita penyidik dari tersangka Yuri yang masuk daftar pencarian orang, DPO. Pengadilan Negeri Surabaya kemudian menetapkan uang hasil penyitaan sebagai aset negara.
3: Ada beberapa kali.
4: Berapa kasus yang di Bank Syariah?
3: Sementara ini yang dengan kami, yang di Bank Syariah KJP Pasar Atom ada dua kasus.
4: Dua kasus. Tahun berapa, Pak?
3: Tahun kemarin.
1: Hingga kini, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mencatat pemulihan aset mencapai 8 miliar rupiah lebih atau sekitar 95% dari target di tahun 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pembobol rumah di Batam, Kepulauan Riau bersembunyi di atas plafon saat akan ditangkap oleh petugas. Akibat aksi pencurian yang ia lakukan bersama temannya, pemilik rumah kehilangan uang pecahan rupiah, dolar Singapura dan baht Thailand, serta emas. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, aksi pencurian terjadi saat jam belajar di sekolah sedang berlangsung. Pelaku mengambil dompet milik petugas perpustakaan sekolah.
5: Pria ini nekat bersembunyi di plafon rumah saat petugas datang untuk menangkapnya. Bersama satu temannya, pria ini melakukan pencurian dengan cara membobol rumah warga di perumahan Putra Kelana Jaya, Kecamatan Bengkong, Batam, Kepulauan Riau pada 17 Juli lalu. Kedua pelaku membobol rumah saat pemiliknya pergi bekerja. Pelaku menggasak uang dalam pecahan rupiah, dolar Singapura dan baht Thailand, serta perhiasan emas dengan total senilai lebih dari 110 juta rupiah.
6: Dalam rumah. Kemudian di dalam rumah tersangka mencari barang-barang berharga sehingga tersangka percisnya di lantai 2 mendapatkan barang-barang berharga seperti uang tunai yaitu rupiah, yang kedua uang dolar Singapura, yang ketiga adalah uang baht Thailand. Sehingga ketika ditotalkan semuanya termasuk dengan ada lebih kurang 5 cincin maksudnya 5 emas ya, terbagi dari 4 cincin dan 1 gelang, sehingga total dari barang-barang dan uang yang dicuri itu dijumlahkan sebesar 110.950 rupiah.
5: Polisi mengamankan teman pelaku di Deli Serdang, Sumatera Utara. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dengan santainya, pria berbaju hitam ini memasuki halaman SD Negeri Rapo Kaling 671 Makassar, Sulawesi Selatan dan masuk ke perpustakaan saat jam belajar berlangsung. Dengan cepat, tangannya membongkar sebuah tas lalu mengambil dompet yang ada di dalamnya dan kabur meninggalkan sekolahnya. Seluruh aksi pencurian ini terekam CCTV. Akibat pencurian ini, korban yang merupakan petugas perpustakaan kehilangan uang tunai sebanyak Rp300.000. Sementara dompet dan kartu-kartu di dalamnya ditemukan seorang pengemudi ojek online sekitar 3 km dari sekolah dan diantarkan ke rumah korban.
7: Saya nggak kenal orangnya, Pak.
8: Berapa orang kita
7: lihat? Sendiri, satu orang.
8: Laki-laki?
7: Iya, laki-laki pakai baju hitam.
8: Jadi kalau dicintipi dia langsung masuk ke sini atau periksa-periksa dulu atau langsung ke tas?
7: Langsung, dari saya lihat itu CCTV-nya, rekamannya, dia pas masuk di perpustakaan itu langsung menuju ke tas saya.
5: Korban melaporkan kejadian ini ke Polsek Talo. CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor di area parkir mal pelayanan publik di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Pelaku yang sempat masuk ke gedung mal, keluar dan mengambil sebuah sepeda motor yang terparkir. Berbekal rekaman ini, petugas dari Satreskrim Polres Sragen melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku. Pelaku yang merupakan warga Ngelorok, Kabupaten Sragen ini tak berkutik saat diciduk polisi di rumahnya.
9: Tidak merusak ya, tapi ini menggunakan kunci asli yang ditaruh oleh korban di dashboard. Oleh sebab itu kami menghimbau kepada masyarakat, jangan sampai masyarakat berperspektif secara subjektif dirinya sendiri bahwa ini pasti aman. Karena ketika kita lalai, kita lengah, hal itu akan terbaca oleh orang jahat dan mungkin orang yang tidak mempunyai niat jahat dengan adanya kesempatan itu bisa menjadi jahat.
5: Pelaku kini ditahan di rutan Polres Sragen dan terancam hukuman pidana dengan ancaman 5 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Pemirsa, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Seorang mahasiswa di Makassar ditangkap polisi setelah berpura-pura jadi korban penculikan untuk memeras orang tuanya. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal. Hari ini saya Freddy Cahya pamit. Sampai jumpa.
1: Kamera pengawas memperlihatkan detik-detik upaya pencurian ponsel di salah satu rumah makan di Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur pada Senin siang. Melihat kondisi sedang sepi, pelaku terlihat mendekati seorang pegawai warung makan yang sedang tertidur. Pelaku lantas mengambil dua unit ponsel milik korban yang tergeletak di atas meja. Namun saat pelaku hendak kabur membawa ponsel curian, korban justru terbangun. Lantaran panik, pelaku akhirnya mengembalikan dua unit ponsel milik korban sebelum pergi dengan rekan wanitanya yang menunggu di atas sepeda motor. Sementara di Makassar, seorang mahasiswa harus berurusan dengan polisi setelah mengaku menjadi korban penculikan. Pemuda berusia 23 tahun ini berpura-pura diculik demi mendapatkan uang tebusan dari orang tuanya senilai 90 juta rupiah. Kasus pura-pura diculik ini terbongkar setelah orang tua pelaku melapor ke polisi anaknya hilang kontak dan mendapatkan pesan ancaman. Dari hasil penyelidikan, polisi justru mendapati jika kasus ini hanyalah rekayasa dari pelaku untuk memeras kedua orang tuanya dengan membuat skenario penculikan. Pelaku ditangkap di kamar indekosnya di kota Makassar. Uang tebusan rencananya digunakan pelaku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan berfoya-foya. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Tragedi naas dan memilukan terjadi saat perayaan HUT RI ke-81 di sejumlah daerah. Di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, sebuah minibus menabrak peserta lomba gerak jalan dan dua warga berboncengan motor di Jalan Poros Rapang, Pangkajene di Kelurahan Kadidi, Kecamatan Pancarijang, Senin sore. Rekaman video peristiwa ini sempat viral di sosial media. Warga yang geram atas kejadian itu langsung menarik sopir keluar dari kendaraannya. Selain sopir, mobil yang dikendarainya juga tak luput dari amukan warga. Beruntung aparat dan warga lain berhasil mengamankan sang sopir. Kapolres Sidrap AKBP Indra Waspada Yuda menyebut kecelakaan diduga terjadi setelah Kusnadi mendadak tidak sadarkan diri saat mengemudi. Ia memang memiliki riwayat penyakit jantung. Saat ini baik supir maupun pemotor masih dirawat di rumah sakit. Perayaan Karnaval dalam rangka memperingati HUT RI ke-81 di Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Senin dinodai dengan aksi minum-minuman keras yang berujung pada perkelahian dan penganiayaan. Tak tanggung-tanggung, bukan hanya warga sipil yang menjadi korban. Namun Kapolsek dan Ramil setempat pun tak luput menjadi korban pemukulan hingga mengalami luka di bagian wajah. Polisi mengamankan 4 orang dan 3 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Sementara di Kabupaten Serang, Banten diduga kram dan kelelahan, seorang peserta lomba panjat pinang di Desa Kampung Baru, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, terjatuh hingga harus dilarikan ke puskesmas terdekat. Korban tergelincir dari atas batang pinang hingga menimpa rekan satu timnya sebelum terhempas ke sungai. Dalam kondisi pingsan, korban dilarikan ke puskesmas Pamarayan. Sementara panitia akhirnya menghentikan seluruh rangkaian perlombaan panjat pinang guna mencegah hal-hal yang tak diinginkan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Selamat malam, ratusan mahasiswa BEM UI bersama Front Mahasiswa Nasional terlibat ketegangan dengan polisi di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Dan selain itu beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Seorang pria warga Papua Pegunungan ditemukan tewas membusuk tanpa busana di kamar kosnya di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sementara di lokasi lainnya di Nganjuk, Jawa Timur, hendak memotong dahan, seorang pria berujung tewas tertimpa batang kayu dan tersangkut di atas pohon randu.
0: Seorang pria berinisial MS berusia 50 tahun ditemukan tewas di sebuah kamar indekos di Jalan Krekot Bundaraya, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Senin malam. Penemuan jasad warga asal Papua Pegunungan ini berawal dari kecurigaan penghuni kos yang mencium aroma menyengat dari dalam kamar korban. Polisi bersama warga terpaksa mendobrak pintu lantaran kondisi kamar dalam keadaan terkunci dari dalam. Korban ditemukan tewas tertelungkup tanpa busana dan diperkirakan sudah tewas sejak 2 hari lalu. Guna kepentingan penyelidikan, jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Hendak memotong pohon randu, SW, 42 tahun warga Desa Bulu, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, berujung tewas tertimpa batang kayu Selasa siang. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis, lantaran jasad korban yang masih terikat tali tersangkut di atas pohon randu. Setelah berbagai upaya, tubuh korban akhirnya berhasil dievakuasi dan diserahkan ke keluarga. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Informasi lainnya, seorang bayi laki-laki dalam kondisi hidup di Sumedang, Jawa Barat ditemukan tergeletak di tanah bersama ari-ari yang masih menempel serta ceceran darah. Ibu bayi pun langsung diamankan polisi dan informasi ini akan kami rangkum dalam kilas peristiwa.
1: Heboh, seorang bayi laki-laki dalam kondisi hidup ditemukan tergeletak di tanah di belakang rumah warga di Dusun Binong Sawo, Desa Sirna Mulia, Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang, Jawa Barat. Pihak kepolisian mengungkapkan peristiwa berawal pada Sabtu pagi sekitar pukul 6.30 saat seorang warga terkejut mendengar tangisan bayi dari belakang sebuah rumah kosong. Bayi seberat 3,2 kg dan panjang 50 cm itu kemudian dievakuasi ke Puskesmas Padasuka lalu dirujuk ke RSU Umar Wirahadi Kusuma untuk perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ibu kandung bayi berinisial RN, 27 tahun, tengah dimintai keterangan lebih lanjut. Warga Dusun Trenek, Desa Tongas Kulon, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Senin siang digemparkan dengan penemuan seorang bayi laki-laki di dalam laci gerobak bakso. Bayi tersebut ditemukan dalam kondisi tanpa pakaian dan hanya beralaskan kantong plastik biru. Berdasarkan pemeriksaan awal di Puskesmas Curah Tulis, bayi dilaporkan sehat dan diperkirakan baru dilahirkan sekitar 1 hingga 2 jam sebelum ditemukan. Kapolsek Tongas mengatakan pihaknya akan mengecek data kelahiran bayi dalam 1 bulan terakhir di wilayah kerja Puskesmas seluruh Kecamatan Tongas, serta mengecek kamera CCTV di sekitar lokasi penemuan. Hendak memindahkan kaca ke gudang, seorang pemilik perusahaan furnitur di Kampung Cibanjaran, Kelurahan Cipari, Mangkubumi, Tasikmalaya berujung tertimpa tumpukan kaca berukuran besar Selasa siang. Posisi tubuh korban terjepit kaca sebanyak 30 lembar. Hanya bagian kepala yang terlihat, sementara tubuhnya terhimpit kaca. Korban atas nama Hendy Andika alami luka di kepala, dada hingga kaki, namun nyawanya masih terselamatkan. Ia selanjutnya dievakuasi ke RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya untuk mendapatkan perawatan intensif. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Menjabat sebagai teknisi internet gadungan, seorang pria terekam kamera pengawas saat mencuri paket milik penghuni kos di Kramat Jati, Jakarta Timur. Adapun di Bogor, dua maling motor dibekuk anggota Brimob dan juga warga usai gagal beraksi di lapangan bola tenjo. Keduanya ternyata residivis kambuhan. Dan berikut kilas kriminal.
2: Kamera CCTV merekam saat seorang pria mencuri paket milik penghuni kos di Kramat Jati, Jakarta Timur. Berbekal seragam dari bekas tempat yang bekerja, pelaku masuk ke sebuah kosan di Jalan Al-Amin, Kramat Jati, Senin sore. Ia berpura-pura hendak memperbaiki jaringan internet. Pelaku bahkan sempat ke lantai 2 untuk memotong kabel agar bisa beralasan kabel tersebut putus digigit tikus kepada penjaga kos. Setelahnya pelaku turun ke lantai 1 menuju tempat kumpulan paket. Sambil berpura-pura memainkan ponsel untuk memantau situasi, ia langsung menggasak dua paket dan bergegas pergi. Namun aksinya dipergoki salah satu penghuni kos yang langsung melapor ke penjaga. Pelaku sempat mengelak, namun akhirnya tak berkutik saat ditunjukkan bukti rekaman CCTV. Warga yang geram pun sempat menghakimi pelaku. Warga dan petugas Brimob meringkus dua pelaku pencurian motor yang terjebak di Jalan Buntu Kampung Cibubur, Desa Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu sore. Keduanya kabur setelah gagal mencuri motor yang terparkir di lapangan bola, namun aksi mereka keburu diketahui petugas. Beruntung anggota Polsek Tenjo tiba di lokasi dan mengamankan keduanya dari amuk massa. Dari penggeledahan, polisi menyita kunci letter T yang diduga digunakan untuk membobol motor, serta sepeda motor yang dipakai keduanya. Polisi menyebut kedua tersangka merupakan residivis kasus serupa dan diduga terkait sejumlah kasus kehilangan motor. Kini keduanya diamankan untuk proses hukum dengan ancaman pidana lebih dari 6 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Terlihat mencurigakan saat mencari sesuatu di saluran air, dua pemuda diamankan warga Duren Sawit, Jakarta Timur. Keduanya ternyata hendak mengambil paket tembakau sintetis yang dipesan melalui media sosial. Di lokasi lainnya, Satres Narkoba menangkap terduga kurir narkoba bersama 622 bungkus pot getar yang dikemas menyerupai permen buah.
3: Terima kasih, Pak.
2: Bukannya ikut perlombaan HUT kemerdekaan, dua pemuda ini malah diamankan warga saat hendak mengambil pesanan narkoba. Inilah momen satu warga mengamankan kedua pemuda di saluran air kering Jalan Pertanian Klender, Jakarta Timur, Senin sore. Keduanya terlihat mencari sesuatu di tumpukan sampah. Warga yang curiga langsung menghampiri dan mengamankan keduanya. Saat diperiksa, keduanya mengaku hendak mengambil paket tembakau sintetis yang dipesan melalui media sosial.
3: Mau ngambil apa?
4: Ngambil tadi narkoba jenis sintet, Pak.
3: Lu janjian dulu deh sama yang mau sintet.
4: Itu ya, ada lagi. Mesan.
5: Namanya doang sebenarnya, taulan
4: itu. Setelah itu dikirimnya, Mem. Kayak taulan itu, sama foto, krim sutan, sama tanda panah.
3: Tanda panah kalau itu di sini. Di mana?
4: Di
3: titik sini.
4: Ya, benar.
2: Satu paket barang diduga narkoba serta sebuah motor kemudian diamankan warga. Kedua pemuda mengaku memesan barang tersebut dengan harga Rp90.000. Warga selanjutnya menyerahkan keduanya beserta barang bukti ke Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur untuk proses lebih lanjut. Satres Narkoba menangkap DF, seorang pria pengendara sepeda diduga sebagai kurir pot getar mengandung narkoba yang dikemas menjadi permen berbagai jenis buah di Jalan Iskandar Muda, Medan, Sumatera Utara pada Minggu malam. Dalam aksinya untuk mengelabui petugas, ratusan rokok elektrik mengandung narkoba tersebut disimpan dalam tas berlogo restoran siap saji terkenal. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 622 bungkus pot getar yang dikemas dalam bungkusan permen berbagai jenis rasa buah. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha Senin siang mengatakan, ratusan pot getar tersebut diduga berasal dari Malaysia masuk ke Indonesia melalui jalur laut Aceh. Tersangka mengaku barang haram yang dibawanya diperoleh dari seseorang yang baru dikenalnya 3 bulan lalu. Saat ini petugas masih memburu tersangka diduga sebagai pemasok pot getar narkoba yang identitasnya telah dikantongi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Informasi selanjutnya, 4 orang satu keluarga di Tasikmalaya, Jawa Barat tewas dalam kecelakaan lalu lintas hingga terjun masuk kolam ikan. Sementara di Jawa Timur, mobil pickup yang membawa peserta upacara Hari Kemerdekaan terjun ke jurang sedalam 30 meter.
6: Ini korbannya semua.
7: Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebuah minibus yang ditumpangi satu keluarga bertabrakan dengan truk dari arah berlawanan. Menurut keterangan saksi mata, minibus ditumpangi satu keluarga dari Jakarta menuju Cilacap dalam kecepatan tinggi hingga oleng dan menabrak truk. Kerasnya hantaman membuat minibus terguling masuk kolam ikan. 4 orang satu keluarga asal Kalideres, Jakarta Barat tewas. Korban merupakan pasangan suami istri, anak dan cucunya. Sementara 2 korban lain mengalami luka berat. Kedua kendaraan telah diamankan di kantor Satlantas Polres Tasikmalaya Kota. Para korban tewas sudah dibawa keluarga.
8: Ya, ini korbannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 motor ya.
7: Sedikitnya 6 pemotor terjatuh akibat melintasi jalan yang terkena tumpahan minyak goreng di Jalan Raya Seliwangi, Pamulang Barat, Tangerang Selatan, Banten, Senin petang. Para korban kemudian mendapat pertolongan warga di sekitar lokasi. Petugas damkar bersama Polsek Pamulang yang tiba di lokasi langsung membersihkan permukaan jalan dengan air sabun, kemudian menyapu sisa minyak yang menempel di aspal. Selama proses pembersihan, arus lalu lintas sempat melambat. Mobil pickup yang mengangkut peserta upacara Hari Kemerdekaan terjun ke jurang sedalam 30 meter di jalur wisata Sarangan, Desa Dadi, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur pada Senin petang. 7 penumpang mobil pickup yang terluka berat dan ringan dibawa ke Puskesmas Plaosan. Saat ini para korban kecelakaan dirawat di Rumah Sakit Magetan. Kecelakaan terjadi saat korban dalam perjalanan pulang ke Ngawi usai mengikuti upacara bendera di Bukit Mongkrang Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Akibat sopir diduga mengantuk, mobil tiba-tiba oleng dan menabrak sepeda motor yang dikendarai seorang pelajar. Mobil pickup sempat menabrak pembatas jalan sebelum terjun ke jurang. Kasus kecelakaan ini sedang diselidiki oleh Polsek Plaosan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Ratusan mahasiswa BEM UI bersama Front Mahasiswa Nasional terlibat ketegangan dengan polisi di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Ketegangan terjadi saat massa hendak menuju Bundaran HI untuk menggelar aksi, namun dihadang petugas kepolisian.
9: Adu argumen antara polisi dan mahasiswa terjadi di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, Selasa sore. Mahasiswa BEM UI bersama Front Mahasiswa Nasional yang hendak beraksi di Bundaran Hotel Indonesia diberhentikan petugas. Situasi sempat memanas saat polisi meminta mobil sound system mahasiswa untuk putar arah hingga terjadi kericuhan. Sejumlah mahasiswa dari kampus lain juga sempat mencoba menerobos penjagaan melalui jalur bus Transjakarta. Sementara itu polisi menyatakan bahwa Bundaran HI merupakan pusat aktivitas masyarakat, perekonomian, perhotelan, dan transportasi. Jika aksi digelar di lokasi tersebut, dikhawatirkan dapat memicu kemacetan di sejumlah ruas jalan. Meski gagal menembus Bundaran HI, massa tetap menggelar aksi di Jalan MH Tamrin. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya menolak nepotisme, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, serta menolak tindakan represif TNI Polri. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Informasi lainnya, kebakaran hebat melanda sebuah pabrik plastik di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat dan mengakibatkan sejumlah warga terpaksa dievakuasi. Dan sementara di Bekasi, Jawa Barat, kebakaran hingga ledakan juga terjadi di sebuah gudang ATK dan sempat membuat petugas pemadam kebakaran kewalahan.
10: Bagian limbahnya ya kebakaran ini. Dewai senona oi. Bagian limbahna ya kebakaran ini lupa.
11: Kebakaran hebat menimpa area belakang PT Ilova Grafur Industri yang berlokasi di Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Senin malam. Api pertama kali diketahui warga sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Material plastik dan limbah perusahaan yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat membesar. Sedikitnya 16 unit kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Karena khawatir api semakin membesar, sejumlah warga di sekitar lokasi memilih untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman dibantu perangkat RT dan RW setempat. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Hingga Senin malam, petugas masih terus melakukan proses pemadaman. Kepulan asap hitam pekat disertai kobaran api yang membesar melumat bangunan gudang pabrik di wilayah Kampung Ceger, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Senin petang. Sejumlah petugas pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kota Bekasi berjibaku menjinakkan kobaran api di gudang penyimpanan alat tulis kerja. Menurut warga sekitar, kebakaran terjadi pada Senin sore. Selain melihat kobaran api, warga juga sempat mendengar adanya ledakan.
12: Kan dicari akses pintu-pintunya kan pada digembok-gembokin. Mau padamnya juga bingung, jadi ada tembok tuh tadi dihancurin. Ada ledakan juga sih tadi.
13: Berapa kali ledakan?
12: Sekali.
13: Nggak tahu itu
11: api. Akibat besarnya kobaran api, tembok pembatas gudang dengan permukiman warga sekitar sempat jebol. Bangunan gudang juga dikhawatirkan roboh lantaran api belum dapat dipadamkan. Akibat kebakaran hebat tersebut, sejumlah usaha milik warga yang berada di sekitar pabrik terganggu akibat listrik yang terpaksa dipadamkan oleh petugas PLN. Belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, beragam kejadian unik mewarnai perayaan HUT RI ke-81. Di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, seorang anggota Paskibra memutar badan hingga kopiahnya terlepas untuk membalik posisi bendera yang terlilit. Sementara di Kesultanan Banten menggelar aksi ekstrim menarik mobil dengan gigi dan juga rambut sebagai bentuk pelestarian seni debus.
7: Video amatir merekam detik-detik bendera merah putih terlilit ketika akan dikibarkan dalam upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Sabang Subi, Kecamatan Balanipa, Polewali Mandar, Senin siang. Mengetahui bendera tak terbentang sempurna, anggota Paskibra dengan sigap memutar badan untuk membalik posisi bendera hingga kopiahnya terlepas. Insiden terjadi karena petugas salah memasang tali pengait bendera yang posisinya tertukar. Meski sempat diwarnai insiden, upacara peringatan kemerdekaan RI tetap berjalan khidmat dan lancar.

0: sekaligus mengenalkan kembali warisan budaya Banten kepada generasi muda. Meski persiapan dilakukan secara singkat, para peraga mengaku sudah terbiasa dan menguasai teknik khusus sehingga masyarakat diimbau tidak meniru aksi tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dalam perayaan HUT kemerdekaan RI, beragam lomba unik digelar di sejumlah daerah. Misalnya di Karawang, seolah tak ingat usia. Para lansia terlihat lincah berjoget saat lomba joget dengan balon. Sementara di Ciamis, anak-anak, bapak-bapak hingga para ibu rela lepek, jatuh bangun mengejar hadiah meniti batang bambu yang dipasang di atas sekolah.
2: Jangan dikira, semangat 17-an yang semarak digelar pada Senin hanya bisa dirasakan oleh kaum muda saja. Para senior di Gria Lansia di Kecamatan Teluk Jawa Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat juga gak bisa diem demi bisa ikut merayakan hari ulang tahun Republik ini. Lihat saja saat mereka ikut lomba joget dengan balon. Ampun sepuh, di KTP boleh berumur, tapi soal skill joget, kepala, pundak, pinggul, sampai dengkul tidak pernah tumpul. Selain lomba joget, ada juga lomba melempar bola pingpong ke wadah telur. Keseruan berbeda terjadi di Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Di sini warga desa Sukamaju sampai lepek jatuh bangun mengejar hadiah di ujung titian batang bambu yang dipasang di atas kolam. Mulai dari berjalan hingga naik sepeda mereka lakukan dengan susah payah demi meraih hadiah. Dalam lomba ini bukannya hanya peserta laki-laki saja yang ikut, ibu-ibu pun juga penasaran. Meski sulit, para peserta mengaku terhibur dengan lomba ini. Setelah lomba berakhir, warga pun menggelar makan bersama sebagai upaya menjaga keharmonisan antar warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Viral pemilik mobil mewah memukul batu bata ke motor sopir ojol. Diduga karena kesal mobil mewahnya diserempet korban. Informasi hadir sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: Tabik pun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera di Bintaro, Jakarta Selatan. Viral video pemilik mobil mewah memukul batu bata ke motor sopir ojol. Diduga karena kesal, mobil mewahnya diserempet korban. Sementara di Tuban, Jawa Timur, aksi pencurian 27 celana dalam wanita dari jemuran warga terekam CCTV.

0: Beginilah detik-detik pelaku mengambil tanah dalam dari jemuran di depan rumah warga Kelurahan Doromukti, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Dalam rekaman CCTV, seorang pria berpakaian serba hitam terlihat datang pada tengah malam. Pelaku kemudian mendekati jemuran dan mengambil beberapa celana dalam wanita. Aksi tersebut ternyata dilakukan berulang kali, hingga total sekitar 27 potong celana dalam milik korban hilang. Korban Diah Ayu S, 31 tahun, awalnya mengira pakaian dalam tersebut salah menaruh. Namun karena terus hilang, suaminya memasang CCTV. Rekaman inilah yang kemudian mengungkap aksi pencurian. Warga pun diimbau lebih waspada dan memastikan jemuran tidak ditinggal di luar rumah pada malam hari. Video amatir ini memperlihatkan aksi pengerusakan motor milik seorang driver ojek online yang diduga menjadi sasaran perusakan setelah terlibat insiden dengan mobil mewah. Peristiwa tersebut disebut terjadi di Jalan RC Veteran Raya Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa pagi. Berdasarkan informasi yang beredar, kejadian bermula saat driver ojol diduga tidak sengaja menyenggol spion mobil mewah. Driver ojol dikabarkan telah meminta maaf atas kejadian tersebut, namun situasi kemudian memanas hingga motor miliknya diduga dirusak menggunakan batu. Seorang warga menyebut kerusakan pada mobil mewah hanya terlihat di bagian pintu. Pasca kejadian, polisi dari Polsek Pesanggerahan tiba di lokasi. Petugas memintai keterangan sejumlah saksi dan mengumpulkan informasi terkait dugaan perusakan motor. Kini polisi masih menyelidiki rangkaian kejadian, termasuk mencari pihak yang diduga melakukan perusakan. Rekaman CCTV memperlihatkan dua pria beraksi mencuri telepon genggam di sebuah toko velg ban mobil di Jalan Boulevard Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat kemarin. Para pelaku membagi tugas dalam menjalankan aksinya. Seorang pelaku masuk ke dalam toko dan mengambil telepon genggam yang diletakkan di atas meja kasir, sedangkan seorang pelaku lainnya memantau di atas motornya. Saat kejadian, pegawai toko atau korban sedang keluar membeli makan dengan meninggalkan telepon genggamnya yang sedang dicas, sedangkan pegawai lainnya berada di ruang belakang sehingga tidak mengetahui kejadian itu. Video CCTV ini pun diviralkan oleh korbannya agar masyarakat yang mengenali pelaku segera melaporkannya ke polsek terdekat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Ingat, redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Diana Valencia pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Gempa susulan di Nusa Tenggara Timur masih terjadi. Pasien puskesmas dan tenaga medis panik lakukan evakuasi. Lomba 17-an berubah petaka, peserta lomba panjat pinang terjatuh. Warga berebut uang hadiah senilai 5 juta rupiah di lokasi wisata air. Halo, jumpa lagi bersama saya Bini Dermawan. Inilah redaksi Mendalang Terpercaya. Seorang pemuda di Kabupaten Serang, Banten pingsan setelah terjatuh dari ketinggian saat ikut lomba panjat pinang menyemarakan hari kemerdekaan. Adapun di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, mobil pickup yang membawa peserta upacara hari kemerdekaan terjun ke jurang sedalam 30 meter.
1: Perayaan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di kawasan Gunung Lau diwarnai insiden kecelakaan. Mobil pickup yang mengangkut peserta upacara hari kemerdekaan terjun ke jurang sedalam 30 meter di jalur wisata Sarangan Desa Dadi, Kecamatan Plausan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur pada Senin petang. 7 penumpang mobil pickup yang terluka berat dan ringan dibawa ke Puskesmas Plausan. Saat ini para korban kecelakaan dirawat di Rumah Sakit Magetan. Seorang korban menuturkan kecelakaan terjadi saat mereka dalam perjalanan pulang ke Ngawi usai mengikuti upacara bendera di Bukit Mongkrang Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Akibat sopir diduga mengantuk, mobil tiba-tiba oleng dan menabrak sepeda motor yang dikendarai seorang pelajar. Mobil pickup sempat menabrak pembatas jalan sebelum terjun ke jurang. Kasus kecelakaan ini sedang diselidiki oleh Polsek Plausan.
2: Jadinya cuma bangun-bangun dari masuk bawah.
3: Berarti jenengan ikut ke jurang juga?
2: Iya. Kalau informasi awal dalam keadaan mengantuk, dia menabrak sepeda motor yang arah Plausan.
3: Ini masuk ke dalam jurang atau gimana?
2: Masuk, terlempar ke dalam.
1: Sementara di Banten, seorang pemuda bernama Rizky terjatuh saat mengikuti lomba panjat pinang menyemarakan kemerdekaan Indonesia di Desa Kampung Baru, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang pada Senin sore. Tubuh korban sempat menimpa rekan satu timnya sebelum terhempas ke sungai. Dalam kondisi pingsan, korban dilarikan warga ke Puskesmas Pamarayan menggunakan mobil ambulans milik Desa Kampung Baru. Nyawa korban bisa diselamatkan dan dinyatakan hanya mengalami luka. Panitia lomba menduga korban mengalami kram dan kelelahan akibat kurang beristirahat. Imbas dari insiden ini, panitia menghentikan perlombaan panjat pinang untuk mencegah kejadian serupa terulang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Aksi pencurian tidak biasa berlangsung di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Seorang pria terekam kamera pengawas mencuri pakaian dalam wanita yang sedang dijemur di halaman rumah. Tidak hanya satu kali. Pelaku ternyata sudah 27 kali mencuri pakaian dalam. Oke. Kamera pengawas merekam detik-detik pencurian di Kelurahan Doromukti, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Seorang pria berpakaian serba hitam mencuri sejumlah pakaian dalam wanita yang sedang dijemur di halaman rumah. Aksi pelaku pada Jumat malam terekam kamera CCTV yang sengaja dipasang pemilik rumah karena kerap kehilangan pakaian dalam. Pencurian dengan sasaran tidak biasa ini ternyata tidak hanya sekali terjadi. Menurut pemilik rumah, ia telah 27 kali kehilangan pakaian dalam miliknya. Sedangkan pakaian dalam milik anak dan suaminya tidak ikut dicuri. Kamera pengawas pun akhirnya dipasang untuk mengetahui siapa pencuri pakaian dalam ini. Meski telah memiliki rekaman kamera pengawas, korban mengaku belum mengetahui identitas pelaku.
4: Akhirnya itu saya terlihat semua yang cekin. Akhirnya suami saya itu penasaran, dia pasang CCTV terus naruh rumah Ferry kemarin. Akhirnya terasa
5: Total berapa mbak yang hilang?
4: 27.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menggeledah toko perhiasan di Sunter Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi membongkar modus baru penyelundupan emas yang dilebur menjadi serpihan bubuk. Kawanan pelaku menyembunyikannya ke pakaian dalam untuk menghindari pemeriksaan di Bandara Soekarno-Hatta. Penggeledahan ini adalah pengembangan kasus dua warga negara India yang sebelumnya ditangkap di sebuah apartemen penjaringan atas dugaan penyelundupan emas ilegal ke Dubai. Di toko empat lantai ini terdapat gudang logistik, berangkas penyimpanan emas, hingga tempat produksi untuk melebur emas batangan menjadi serpihan bubuk. Polisi menemukan pengukur kadar kimia emas 1 kg yang tersimpan di dalam berangkas, mesin jahit yang digunakan untuk memodifikasi pakaian dalam, timbangan, blender, dan bukti transaksi. Keledahan ini membongkar modus baru penyelundupan emas batang yang dilebur menjadi serpihan bubuk. Serpihan disembunyikan ke pakaian dalam, modifikasi agar terhindar dari pengecekan petugas bandara. Selanjutnya kita ke Banten, akibat tumpahan minyak goreng yang terjadi di Pamulang Barat, Tangerang Selatan, sedikitnya 6 pemotor menjadi korban imbas licinnya jalan. Akibatnya sejumlah pemotor mengalami luka-luka.
6: Ya, ini korbannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Ya, kita lihat inilah video amatir yang direkam warga saat sejumlah pemotor terjatuh setelah melewati jalan yang terkena tumpahan minyak goreng di Jalan Raya Siliwangi, Pamulang Barat, Tangerang Selatan, Banten pada Senin. Pemotor yang mengalami luka segera mendapat pertolongan warga. Sementara 5 personel damkar langsung melakukan penanganan dengan menyiram air sabun dan menyapu permukaan jalan untuk membersihkan sisa minyak yang menempel di aspal. Selama proses pembersihan, arus kendaraan sempat melambat. Personel Polsek Pamulang dikerahkan untuk mengatur dan mengurai lalu lintas. Berikutnya kita ke Jawa Tengah, menyemarakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Ribuan pengunjung di Umbul Pelem Klaten saling berdesakan berebut uang tunai senilai 5 juta rupiah. Semarak peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia terlihat di tujuan wisata air Umbul Pelem, Desa Unut, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin pagi. Ribuan pengunjung saling berdesakan demi berebut uang tunai yang mencapai 5 juta rupiah. Uang tunai disebar oleh pengelola wisata dari atas wahana Flying Fox. Pecahan uang tunai dibungkus menggunakan plastik agar tidak basah. Dari keterangan pengelola wisata Umbul Pelem, kegiatan bagi-bagi uang tunai ini juga sebagai wujud syukur atas kemerdekaan yang diraih negeri ini selama 81 tahun. Membutuhkan penanganan medis segera, 3 korban gempa bumi di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur dievakuasi menggunakan helikopter. Evakuasi dipimpin langsung oleh Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i. Helikopter milik Basarnas membawa 3 korban gempa bumi dari posko utama Satar Kampas menuju Labuan Bajo, Manggarai Barat pada Selasa siang. Ketiga korban merupakan warga desa Hajuwangi dan desa Satar Padut, kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Salah satu korban merupakan anak perempuan berusia 5 tahun dan dengan pendampingan dokter serta tim medis, ketiga korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.
7: Karena sana kita mendapatkan informasi ada beberapa korban dalam kondisi fraktur dan harus kita evakuasi segera mungkin. Sambil menunggu menuju ke lokasi untuk evakuasi medis, kita juga dorong sesuai hasil koordinasi dengan Wamenkes tadi malam. Pagi ini kita dorong beberapa tenaga medis.
0: Sejumlah pasien dan tenaga kesehatan Puskesmas Watubaing, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur terpaksa dievakuasi keluar gedung setelah terjadi gempa susulan pada Senin. Sementara itu ratusan warga Waikokak, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo memilih mengungsi mandiri dan bertahan dengan kondisi seadanya karena takut terjadi gempa susulan.
8: Kepanikan terjadi saat gempa susulan yang dirasakan di Puskesmas Watubaing, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur pada Senin. Beberapa pasien ibu hamil yang hendak melahirkan dievakuasi ke luar gedung, termasuk seorang ibu yang sudah melahirkan bersama bayinya. Karena tidak ada tenda pengungsian, untuk sementara para pasien ditempatkan di belakang Puskesmas Watubaing dengan hanya ditutup kain dan sarung milik para nakes Puskesmas Watubaing. Para pengungsi berharap pemerintah segera membangun tenda darurat untuk pasien. Ratusan warga Waikoka, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo memilih mengungsi mandiri dan bertahan dengan kondisi seadanya karena takut terjadi gempa susulan. Dengan peralatan seadanya, warga bahu-membahu membangun tenda darurat dan dapur umum di perbukitan. Warga yang berada di pesisir utara Flores hingga kini belum mendapatkan bantuan, terutama air bersih, makanan, dan peralatan tidur. Sementara itu, gempa susulan sempat terjadi pada Senin siang dengan berkekuatan magnitudo 5,6 hingga menimbulkan longsoran batu di ruas jalan.
9: Nah, ini batu barusan terjadi gempa, makanya batu gelondongan ini dia baru jatuh. Yang kemarin-kemarin sudah sempat dibersihkan di depan. Kalau yang ini yang baru, makanya sekarang kami lagi koordinasi dengan alat untuk datang bersih-bersih. Kebetulan alat juga ada pembersihan di titik-titik longsor yang ada di STA 24, terus ada yang di STA 3 juga. Sekarang tinggal kita menunggu alat, kami pun lagi mengatur arus lalu lintas biar tetap lancar.
8: Karena masih sering terjadi gempa susulan, warga diimbau untuk berhati-hati dalam perjalanan karena ancaman longsoran dan guguran batu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ada cerita duka dari Nusa Tenggara Timur usai gempa melanda akhir pekan lalu menuai keprihatinan mendalam. Salah satunya dialami oleh pasangan suami istri di Kabupaten Sika yang harus kehilangan anak mereka dalam kandungan pasca gempa Flores Sabtu 15 Agustus lalu. Bayi meninggal dalam kandungan usai guncangan gempa. Selain jumlah korban dikhawatirkan terus bertambah, masih banyak lokasi yang belum tersentuh bantuan. Dan berikut informasinya dalam laporan khas redaksi.

0: Harapan dan mimpi indah Rensiana, 21 tahun, dan Yohanes Siltiket, 23 tahun, pasangan suami istri warga desa Done, Kecamatan Mage Pandang, Kabupaten Sika, untuk menggendong buah hati pupus sudah. Mereka harus kehilangan anak pertama yang sedang dikandung oleh Rensiana. Rensiana masuk ke IGD RSUD Dr. T.C. Hilers Maumere, Kamis 13 Agustus dan seharusnya menjalani operasi terkait kehamilannya pada Sabtu 15 Agustus 2026. Namun gempa yang terjadi membuat proses operasi ditunda keesokan harinya. Saat terjadi guncangan dahsyat, Rensiana dan sang suami Yohanes berlari menyelamatkan diri keluar gedung rumah sakit. Proses operasi anak pertamanya ini berlangsung pada Minggu 16 Agustus. Namun takdir berkata lain, anak perempuannya ini meninggal. Menurut penjelasan dari rumah sakit, anak pasangan Rensiana dan Yohanes meninggal dalam kandungan saat mereka tiba di rumah sakit. Kini Rensiana dirawat di tenda darurat di halaman RSUD Dr. T.C. Hilers Maumere dan didampingi oleh keluarga.
1: Akhirnya jatuhnya hari Sabtu, habis dokter bilang, Bapak tunda lagi, lihat kondisinya kalau jadi hari Minggu sekitar jam 9 atau jam 3 sore. Hasilnya hari Minggu sekitar jam 9 terjadi operasi. Hasil akhir operasi itu hasil dari operasi anak meninggal dunia.
0: Cerita ini menjadi salah satu potret kesedihan yang teramat sangat dalam gempa di Nusa Tenggara Timur. Selain keluarga kehilangan orang tercinta mereka, ada juga cerita bayi-bayi yang dirawat dengan segala keterbatasan sarana di rumah sakit akibat gempa. 5 orang bayi yang baru lahir harus terbaring di bawah tenda darurat di belakang Puskesmas Watu Baing, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Bicara tentang penyaluran bantuan tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Selain wilayah yang dilanda kerusakan gempa luas, perjalanan juga harus melalui laut. Kami bersama tim Satgas Polairut membawa ratusan paket sembako dari Pelabuhan Wuring. Setibanya di Palue, kami melanjutkan perjalanan menuju Desa Nitung Glea, namun terhambat longsor dan batu besar sisa gempa. Kami singgah di tenda pengungsian Desa Tuang Geo yang dibangun seadanya oleh warga. Rumah warga rusak berat dan jaringan listrik masih padam. Mereka hidup dalam kondisi yang sangat darurat.
2: Membangun tenda darurat tanpa ada perlengkapan yang memadai. Kemudian kami kehilangan jaringan internet, lalu listrik padam sejak gempa dahsyat itu.
0: Medan berbahaya dan gempa susulan membuat kami

0: terpaksa menghentikan perjalanan ke desa Nitung Lea dan kembali ke desa Tuangeo dan membantu evakuasi korban. Desa Nitung Lea rusak parah dengan lebih dari 2.000 warga mengungsi.
1: Saya tidak memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan karena proses perjalanan atau medannya cukup sulit. Bukan cukup, tapi sangat sulit sekali. Gempa-gempa kecil masih terasa sehingga sering terjadi longsor di beberapa titik jalan. Dan itu tentu saja dengan mempertimbangkan faktor keamanan, saya memutuskan untuk kembali ke desa yang paling dekat. Dan kemudian memutuskan akan kembali ke Maumere dengan menggunakan kapal milik Polairut. Nah, kapal ini juga akan melakukan evakuasi, persiapan di belakang saya, persiapan evakuasi salah seorang korban berusia 8 tahun yang mengalami luka dalam.
0: Tim tanggap bencana harus menembus jalan yang tertutup batu longsor untuk mencapai desa Nitung Lea di Pulau Palue, Kabupaten Sika. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu lebih dari 2 jam dengan berjalan kaki karena kendaraan tak bisa melintas. Satu warga dilaporkan meninggal dan 2 korban luka berat dirujuk ke RSDC Hilers Maumere. Gempa yang mengguncang Flores pada Sabtu lalu berdampak ke 141 rumah warga di Kecamatan Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur yang rusak berat. Kerusakan pun tersebar di 5 desa. Di Desa Nitung Lea, satu warga bernama Justina Sugo meninggal dunia. Miris dan sangat memprihatinkan. Gempa dan longsor memutus akses jalan serta komunikasi, sehingga evakuasi distribusi bantuan dan pendataan korban masih sangat terhambat. Hingga Senin, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur menjadi 68 jiwa, sementara 213 orang dilaporkan luka-luka. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Usai jeda komersial berikut, detik-detik meregangkan terjadi saat bendera raksasa tidak bisa berkibar sempurna. Warga pun nekat memanjat tiang bendera. Redaksi segera kembali.

0: tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Iya.
2: Dia selalu high call.
3: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Iya, kalau begini
3: ya. Iya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
0: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
5: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
0: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
6: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
0: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
6: memang tidak
0: tadi.
6: Tidak hanya
0: kan begitu. MBG, betul.
1: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
7: Momen upacara peringatan HUT ke-81 RI di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta viral di media sosial. Seluruh tamu hingga pejabat berdiri berjajar dengan peserta upacara tanpa tenda khusus. Sementara itu detik-detik menegangkan terjadi saat bendera raksasa tidak bisa berkibar sempurna saat warga pesisir Jepara, Jawa Tengah menggelar upacara bendera 17 Agustus di Laut Jawa.
8: Inilah detik-detik seorang petugas upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang nekat memanjat tiang setinggi 30 meter untuk membentangkan dan membuka bendera yang tak berkibar dengan sempurna. Insiden ini terjadi saat warga pesisir menggelar upacara bendera di Pantai Pelanyaran, Kelurahan Karang, Kebugusan, Jepara pada Senin siang. Meski sempat diwarnai insiden, upacara tetap berlangsung hikmat. Bagi warga pesisir, kegiatan ini bukan sekadar peringatan hari kemerdekaan, namun menjadi momen pengingat bagi masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian pantai.
9: Belum.
10: Baru pertama kalinya.
9: First time.
10: Kesan-kesannya gimana?
9: Gimana ya, seru. Terus ya agak terombang-ambing ombaknya sih.
8: Ada yang berbeda pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Alun-Alun Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Para pejabat dan tamu undangan berdiri sejajar tanpa tenda khusus atau VIP. Semua berdiri bersama merasakan sengatan panasnya matahari pagi. Bupati Kulon Progo Agung Setiawan menyebut konsep ini sebagai upaya memaknai kemerdekaan dengan langkah nyata menunjukkan kesetaraan antara pemimpin dan masyarakat.
11: Kami memakai konsep satu rasa, satu jiwa, di mana kami semua berdiri sama tinggi, duduk sama rendah kepada seluruh tamu undangan dan juga para peserta. Kami hanya memberikan kursi untuk para veteran dan ibu-ibu.
8: Melalui semangat satu rasa satu jiwa, pemerintah Kulon Progo berharap nilai kemerdekaan tidak hanya dirayakan, namun juga diwujudkan dalam kebersamaan dan pembangunan yang nyata. Tim Liputan, CNN Indonesia.
7: Masih dalam suasana perayaan kemerdekaan Indonesia, tawaran kuliner asal Bandung tidak selalu soal rasa, namun ada cerita sejarah yang menarik. Mulai dari cerita tentang restoran elit pada zaman Hindia Belanda, hingga cerita tentang warung kopi yang tetap eksis dari generasi ke generasi.
12: Berada di Jalan Alkateri, Kota Bandung, terdapat sebuah warung kopi yang sudah berdiri sejak 1930. Konon, tempat ini menjadi warkop tertua yang masyhur dengan sebutan Warung Kopi Purnama dan didirikan oleh pria keturunan Tionghoa bernama Yong Atong. Saat zaman kolonial Hindia Belanda, tempat ini menjadi lokasi pertemuan para pedagang. Tak hanya sekedar menikmati secangkir kopi, mereka juga saling berelasi dalam konteks berbisnis. Dahulu namanya adalah Xiang Song She yang berarti silahkan mencoba.
10: Ya, berdasarkan penuturan dari pengelola mengatakan bahwa penggantian nama ini dilakukan sekitar 1960-an. Pada saat itu ada kebijakan dari pemerintah terkait dengan pelarangan penggunaan bahasa asing. Sehingga kedai ini merubah namanya menjadi Warung Kopi Purnama hingga saat ini, yang tentu saja memiliki nilai filosofis tersendiri.
12: Saat ini, warkop yang berada di pusat kota ini dikelola oleh generasi keempat, yakni Aldi Yonas. Selama 96 tahun berdiri, suasana klasik masih terasa begitu memasuki warung, sebab pengelola masih menjaga keaslian dari bangunannya. Setiap sudut mengingatkan siapa saja yang datang dengan akulturasi tiga budaya, yakni Tionghoa, Belanda, dan Indonesia.
13: Tantangan paling utama kita untuk menjaga keaslian ya, dari resep dan dari bangunan, dari ambience-nya. Nah, itu tantangan paling utama ya. Jadi dari rasa, dari suasana, itu menjadi yang visi utama.
12: Tak heran, konsumen yang datang berasal dari lintas generasi. Tak hanya sekedar menikmati hidangan, banyak di antara mereka juga datang untuk bernostalgia.
14: Waktu saya umur cucu saya ini, ya kira-kira 8-10 tahun lah ya, sama nenek diajak ke sini beli roti Sarikaya. Wah, pokoknya paling top aja deh roti Sarikayanya. Kakek sama nenek saya ngopi, terus turun ke ibu saya. Ibu saya juga ajak saya selalu jajan ke sini, karena di sini tuh daerah pertokoan elit dulu. Ada Kota Tujuh, ada Deson, ada Kota Kembang gitu ya.
15: Sekarang bawa cucu ya?
14: Nah, sekarang lucunya saya bawa cucu saya jajan ke sini.
12: Braga Permai juga menjadi salah satu restoran legendaris di Paris van Java. Restoran yang berada di jantung kota ini sudah eksis sejak 1918 dengan nama Mansion Bocharien yang didirikan oleh Elvan Bocharien. Lokasinya dulu berada di persimpangan Braga dan Lembong sebelum akhirnya pindah ke Braga pada 1923.
16: Betul, saya pernah ketemu sama mungkin bisa dibilang cucu dari para pendiri Mansion Bocharien awal. Bahkan beliau membawa fotonya, kakeknya tersebut disamakan dengan foto yang di sini. Ternyata kakeknya itu masih bayi yang ada di foto tersebut. Dan itu menurut saya sangat memorable banget.
12: Hingga kini, aneka makanan khas Belanda masih tersedia. Seperti bitterballen, yakni camilan khas Belanda yang mirip seperti kroket dan terbuat dari

0: adonan rogut, broken poaches hingga poverches.
1: Ya, dari sekian banyak hidangan Belanda yang kemudian ada, yang menjadi favorit saya adalah bitterballen yang satu ini ya. Sebenarnya ini bukan makanan berat, lebih kepada kudapan atau snack aja gitu yang dibuat bentuknya kecil-kecil seperti ini. Dan yang paling menarik adalah ternyata resepnya terus dijaga dari awal berdiri ketika tahun 1920-an sampai sekarang di tahun 2026.
0: Sejak awal berdiri, restoran ini memang berfokus pada roti dan pastry. Namun, seiring dengan perkembangan waktu, berbagai hidangan lain mulai dihadirkan kepada pelanggan. Karenanya, adanya restoran legendaris ini bukan hanya tentang mempertahankan masa lalu, tapi bagaimana menjadikan warisan kuliner sebagai sesuatu yang hidup dan dapat dinikmati oleh generasi yang berbeda. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
2: Kendaraan minibus tenggelam di kolam usai tabrakan dengan truk. Miris, 4 orang sekeluarga tewas mengenaskan. Tetaplah di redaksi, jangan kemana-mana.

0: Sebuah minibus yang ditumpangi satu keluarga bertabrakan dengan truk di Tasikmalaya, Jawa Barat dan menewaskan 4 orang. Sementara itu diduga akibat sopir mengantuk, truk bermuatan pasir menabrak truk lain yang sedang berhenti di pinggir jalan di Klaten, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan, sopir truk pasir sempat terjepit kabin kendaraan.
1: Empat orang dalam satu keluarga tewas di Tasikmalaya, Jawa Barat pada Senin siang setelah minibus yang mereka tumpangi terjun ke kolam. Menurut keterangan saksi mata, minibus ditumpangi oleh satu keluarga dari Jakarta menuju Cilacap dalam kecepatan tinggi. Minibus oleng keluar jalur dan menghantam truk dari arah berlawanan. Kerasnya hantaman membuat minibus terguling. Beberapa korban sempat terjebak dalam bodi kendaraan. Kepolisian masih menyelidiki penyebab kecelakaan ini. Dua kendaraan dievakuasi ke Satlantas Polres Tasikmalaya Kota. Para korban tewas sudah dibawa oleh keluarga.
2: Mobil yang di tempat kurang lebih 6 lah. 6 orang yang meninggal karena terendam air.
3: Itu
2: lambat pertolongan.
1: Evakuasi sopir truk pasir berlangsung dramatis di Jalan Raya Yogyakarta Solo, Ceper, Klaten, Jawa Tengah pada Selasa pagi. Kecelakaan berawal saat truk pasir berangkat dari Yogyakarta menuju Klaten. Naas, truk pasir oleng ke kiri. Diduga akibat sopir mengantuk, truk menghantam dan menabrak truk lain yang sedang berhenti di pinggir jalan. Akibat kecelakaan ini dua orang terluka. Sopir truk sempat terjepit kabin dan mengalami patah kaki. Seluruh korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Suraji Tirto Negoro Klaten. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan informasi tadi sekaligus menutup seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Bini Dermawan pamit. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.

Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan, bersama saya, Ruli Kurniawan, di CNN Indonesia News Update. Seorang sopir minibus diamuk massa setelah menabrak peserta gerak jalan di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Video detik-detik kecelakaan pun viral.

0: Viral di media sosial. Inilah detik-detik sebuah minibus menabrak salah satu peserta gerak jalan di Jalan Poros Rapang, Pangkajene, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan pada Senin sore. Mengetahui hal tersebut, sejumlah warga melakukan perusakan terhadap mobil dan memukul sopir berusia 68 tahun tersebut. Beruntung beberapa petugas dan warga lain yang berada di lokasi berhasil mengamankan sopir meskipun dalam kondisi babak belur. Sebelumnya menabrak peserta gerak jalan, mobil juga menabrak pengendara sepeda motor yang menonton acara gerak jalan. Kapolres Sidrap AKBP Indra Waspada Yuda pada Selasa menyebut polisi masih melakukan penyelidikan. Diduga sopir mengalami gangguan kesehatan saat berkendara.
1: Yang mana dari arah yang sama, dari arah selatan ke arah utara, kemudian setelah menabrak motor tersebut, mobil Futura ini yang dikemudikan oleh lelaki inisial K, kemudian juga sempat menabrak salah satu peserta lomba gerak jalan dalam rangka 17 Agustus.
0: Seorang bayi laki-laki ditemukan warga di sebuah laci gerobak bakso milik warga Tonggas, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Saat ditemukan, bayi malang tersebut dalam kondisi tidak mengenakan pakaian dan hanya beralaskan kantong plastik.
2: Warga Desa Tonggas Kulon, Kecamatan Tonggas, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, digegerkan dengan penemuan bayi laki-laki di dalam laci gerobak bakso, tempat menaruh uang di warung milik pasangan Ma'ruf dan Afida Yani pada Minggu siang. Saat ditemukan, bayi malang ini dalam kondisi tidak mengenakan pakaian dan hanya beralaskan kantong plastik berwarna biru. Berdasarkan pemeriksaan awal di Puskesmas Cura Tulis, bayi tersebut memiliki berat badan 3.335 gram dan panjang 51 cm. Kondisinya dilaporkan sehat, tali pusar bayi masih terlihat segar dan mengeluarkan darah. Diperkirakan bayi tersebut baru dilahirkan sekitar 1 hingga 2 jam.
3: Tadi itu ini ada di dalam laci uang.
4: Punya?
3: Punya saya sendiri, rombong punya saya sendiri.
4: Rombong apa itu?
3: Iya, rombong jualan cilok.
4: Terus habis itu saat suara tangis atau gimana?
3: Suara tangis. Ada warga sekitar yang dengar, terus saya dipanggil. Ada suara bayi di rombongnya. Lalu saya keluar melihat ternyata ia ada.
2: Polisi berencana berkoordinasi dengan Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Probolinggo Kota untuk melakukan pengecekan kamera CCTV di sekitar lokasi penemuan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Gempa Flores di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur menyisakan duka dan keterbatasan bagi warga. Meski turut menjadi korban, Ade Umrah Ramawati tetap berbagi bantuan kepada pengungsi mandiri. Sementara itu, akses menuju 3 rumah sakit terputus akibat longsor. Ibu hamil, bayi dan lansia, dan pasien puskesmas kini terpaksa dirawat di tenda darurat pasca gempa susulan.
5: Meski turut menjadi korban gempa Flores, Ade Umrah Rahmawati tetap berbagi untuk sesama. Di gudang yang selamat dari kerusakan, Ade bersama keluarganya memasak nasi, telur, sayur, dan mie instan, lalu mengemasnya ke dalam kotak makanan. Setiap hari, makanan ini dibagikan kepada pengungsi mandiri di sejumlah titik di Mbai, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.
6: Untuk disalurkan ke Gereja Stella Maris 30 pek, ke Lapangan Berdikari 20 pek. Ya karena kami lihat mereka lebih susah, mereka lebih membutuhkan.
5: Dibantu suami, Ade mendatangi anak-anak di lapangan dan warga Marapokot yang bertahan di tenda Gereja Stella Maris. Di kawasan ini, tanpa dapur umum, warga membangun posko mandiri. Di salah satu tenda, sejumlah lansia rentan sakit, termasuk penderita stroke, terpaksa bertahan menghindari ancaman gempa dan tsunami.
7: Ada yang sakit?
8: Mama tua di samping itu deh, yang sakit.
7: Sudah dapat perawatan medis belum?
8: Belum.
7: Kemarin sudah?
8: Belum juga, dari hari pertama.
5: Bagi mereka, bantuan sesama warga menjadi oase di tengah trauma bencana. Gempa Flores menyisakan duka mendalam bagi pasangan suami istri Pensiana II dan Yohanes Siltiket, warga Desa Doni, Kecamatan Majapanda, Kabupaten Sika. Saat gempa terjadi, keduanya berada di IGD RSUD Dr. T.C. Hillers Maumere. Guncangan keras merusak bangunan rumah sakit hingga operasi Rensiana terpaksa ditunda pada Minggu. Bayi perempuan dalam kandungan Rensiana dinyatakan meninggal dunia usai menjalani operasi.
9: Operasinya jatuhnya hari Sabtu. Habis dokter bilang, Bapak tunda lagi. Nah, lihat kondisinya kalau jadi hari Minggu. Minggu sekitar jam 9 atau jam 3 sore. Nah, hasilnya hari Minggu sekitar jam 9 terjadi operasi. Hasil operasi itu, hasil dari operasi.
5: Gempa disusul longsor mengisolasi wilayah NTT. Akses 3 rumah sakit di Kabupaten Sika terputus total. Material longsor dan bebatuan raksasa menutup jalan YGT Galit merampas akses vital warga Desa Egon Gahar. Jalan ini satu-satunya rujukan pasien ke Puskesmas Mapitara dan RSUD Maumere. Hingga kini material belum dibersihkan dari jalan, sementara warga yang terlantar kini menanti bantuan makanan dan obat yang belum memadai. Masyarakat Desa Maropokot, Kabupaten Nagekeo, sejatinya sudah akrab dengan gempa. Namun, guncangan Sabtu lalu disebut sebagai yang terbesar yang pernah mereka rasakan. Trauma membuat warga masih bertahan di pengungsian TPU Bukit Maropokot meski berada di area pemakaman.
10: Hidup di daerah cincin api aktif menjadikan masyarakat Desa Maropokot sebenarnya sudah akrab dengan gempa. Sejak dulu, sudah sering terjadi gempa di daerah ini. Namun, baru Sabtu kemarin itu masyarakat Desa Maropokot merasakan gempa yang paling besar yang mereka alami. Rasa trauma atas kejadian gempa yang besar membuat masyarakat Maropokot masih bertahan di pengungsian yang mereka rasa aman, walaupun di area pemakaman seperti di TPU Bukit Maropokot ini.
5: Kondisi panas terik siang hari dan angin dingin saat malam mulai mengganggu kesehatan pengungsi. BPBD Nagekeo mencatat 4.759 warga masih berada di pengungsian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama, kecelakaan maut 4 orang sekeluarga tewas. Sekeluarga tewas di Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin siang setelah minibus yang mereka tumpangi terjun ke kolam. Menurut keterangan saksi mata, minibus yang ditumpangi ini oleng dan menabrak truk. Kerasnya hantaman membuat minibus terguling. Beberapa korban sempat terjebak dalam bodi kendaraan. Kepolisian masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Sementara para korban tewas sudah dibawa oleh keluarga. Dan berita berikutnya terkait dengan ribuan warga antri beras gratis. Ribuan warga membadati halaman kantor Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, Jawa Tengah, Selasa pagi. Mereka berebut sembako gratis berupa 10 kg beras, bantuan dari Solidaritas Nelayan Cilacap. Awalnya, panitia menyediakan 2.000 paket beras, namun karena jumlah warga yang datang lebih dari itu, jumlah paket beras pun ditambah. Dalam waktu 1 jam, seluruh stok bantuan beras ini pun langsung habis. Warga mengaku sangat gembira mendapat bantuan beras ini. Sebagian dari mereka adalah keluarga nelayan yang saat ini sedang kesusahan karena paceklik ikan. Dan berita terakhir di kilas update terkait dengan viral maling curi puluhan pakaian dalam wanita. Kamera pengawas merekam detik-detik pencurian di Kelurahan Doro Mukti, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Seorang pria berpakaian serba hitam mencuri sejumlah pakaian dalam wanita yang sedang dijemur di halaman rumah. Aksi pelaku pada Jumat malam terekam kamera CCTV yang sengaja dipasang pemilik rumah karena kerap kehilangan pakaian dalam. Pencurian dengan sasaran tak biasa ini ternyata tidak hanya sekali terjadi. Menurut pemilik rumah, ia telah 27 kali kehilangan pakaian dalam miliknya. Sedangkan pakaian dalam milik anak dan suaminya tidak ikut dicuri. Kamera pengawas pun akhirnya dipasang untuk mengetahui siapa pencuri pakaian dalam tersebut. Meski telah memiliki rekaman kamera pengawas, korban mengaku belum mengetahui identitas pelaku. Masih ada hawa-hawa peringatan kemerdekaan, usai jeda ada keseruan. Emak-emak di Purworejo yang rela nyebur ke sawah demi menangkap lele. Jangan kemana-mana, tetap di News Update.
11: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
12: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
13: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
12: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN.
0: Berbagai cara dilakukan warga untuk memeriahkan kemerdekaan Indonesia. Di Purworejo, emak-emak rela nyebur ke sawah demi menangkap lele. Sementara di Klaten, bapak-bapak rela nyebur ke umbul berebut puluhan bebek.
2: Inilah keseruan warga Dusun Kaguan, Desa Karangmulyo, Purwodadi, Purworejo, Jawa Tengah pada Senin sore. Begitu aba-aba lomba dimulai, emak-emak ini berlarian menceburkan diri ke sawah berebut menangkap lele. Meski badan basah dan berlumpur, mereka mengaku senang bisa ikut memeriahkan perayaan kemerdekaan Indonesia.
14: Dapat berapa tadi, Mbak?
15: Dapat 7.
14: Senang tidak, Pak, dengan lomba begini, Pak?
15: Senang banget.
14: Harapannya untuk ke depan bagaimana, Mbak?
15: Ya.
14: Digelar lagi, Mbak, ya?
15: Digelar lagi.
2: Bagi warga, lomba ini tak sekedar untuk meraih hadiah, namun juga menjadi ajang silaturahmi antar warga. Di Klaten, Jawa Tengah, bapak-bapak heboh berlomba untuk menangkap bebek yang dilepas di umbul ponggok Senin sore. Sambil berenang di tengah umbul, peserta lomba berenang dengan cepat supaya tidak ketinggalan dalam menangkap bebek. Total terdapat 45 ekor bebek yang diperebutkan. Gesitnya pergerakan bebek di air mengundang tawa penonton.
16: Nah, dan ini kebetulan saya dapat 2 ekor bebek.
17: Seru gak, Mas?
16: Ya, seru banget. Serunya bebek kan kalau di air untuk larinya sangat cepat karena ada ini memiliki selaputnya. Nah, jadi dikejar sangat susah sekali.
2: Bebek yang berhasil ditangkap dapat dibawa pulang oleh peserta. Selain untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan RI, lomba ini sekaligus untuk mengenalkan potensi peternakan di wilayah setempat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Usia yang sudah lanjut tak menyurutkan semangat para lansia untuk menjemput rezeki. Di Magetan, bapak 2 anak bertahan sebagai perajin serok tradisional selama belasan tahun. Sementara di Madiun, seorang sopir beralih menjadi penjahit vermak baju keliling untuk meneruskan pekerjaan sang istri.
5: Pak Idi, warga Desa Nitikan, Kecamatan Plausan, Magetan ini tetap setia membuat serok tradisional dari bahan kawat selama belasan tahun. Iya, profesi warisan orang tuanya tetap ditekuni Pak Idi sejak tahun 2008. Di depan rumahnya, Pak Idi merakit serok tradisional dengan ukuran kecil, sedang, dan besar. Dengan cekatan, jari-jari Pak Idi merakit kawat dan bambu dengan bantuan tang. Setiap hari, Pak Idi mengaku bisa membuat serok sebanyak 20 buah. Meski terkesan sederhana, serok tradisional masih diburu pembeli karena harganya murah.
18: Jarang, saingannya juga jarang, terus ini lebih hemat, lebih murah, yaitu akhirnya laku. Harga bervariasi, Mas. Harga itu yang terkecil paling murah itu 3.000 per biji. Tapi kalau yang besar, yang jumbo itu sampai 50.000 per biji.
5: Tak hanya di Magetan, serok buatan Pak Idi dijual hingga Madiun dan Ponorogo. Dari profesinya ini, bapak 2 anak ini mengaku dapat meraup cuan hingga jutaan rupiah per bulan. Suara mesin jahit beradu dengan deru kendaraan bermotor saat Supeno memermak pakaian di tempat

0: mangkalnya di tepi jalan depan lapangan ikan Goro Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Pria berusia 69 tahun ini menekuni profesi penjahit sejak tahun 2020 berawal dari musibah yang dialami istrinya akibat kecelakaan. Supeno yang sebelumnya bekerja sebagai sopir beralih profesi meneruskan pekerjaan sang istri.
1: Karena istri saya kecelakaan, yang bisa itu istri saya kecelakaan. Terus saya yang nerusin gitu. Sopir saya istirahat, ganti haluan. Tapi ya cuman meremak aja.
0: Iya, pekerjaan Supeno terbatas hanya memeremak pakaian saja seperti memendekkan celana, mengecilkan baju hingga mengganti resleting. Meski begitu, kehadiran Supeno jadi pilihan bagi warga yang menginginkan pelayanan praktis dan cepat.
2: Lebih praktis, terus nggak perlu tinggal-tinggal loh Pak. Dan saya merasa terbantu karena dari harga pun ini juga terjangkau, lebih murah.
0: Dalam sehari, Supeno mengaku bisa mendapat Rp50.000 hingga Rp60.000. Baginya, jasa permak pakaian keliling bukan hanya sekedar pekerjaan, namun jadi penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sudah makan siang, tapi belum kenyang. Nah, usai jeda ada soto kuah kuning dengan isi jeroan yang melimpah. Penasaran dengan rasanya? Tetap di News Update.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Sore-sore begini, makan makanan hangat dan berkuah sepertinya enak ya pemirsa. Nah, di Blitar, Jawa Timur, ada soto yang berlimpah dengan topping jeroan hingga uritan. Ditambah kuah kuning berempah dan taburan koya. Dan dalam sehari, soto ini bisa ludes 200 porsi. Berikut liputannya.

0: Siapa yang gak ngiler melihat seporsi soto Lamongan dengan topping daging ayam, jeroan, uritan, hingga kulit. Ditambah kuah kuning berempah dan koya. Ini dia soto ayam Lamongan yang berada di Jalan Veteran Kota Blitar, Jawa Timur. Soto ayam di warung ini termasuk soto terlaris di kota berjulukan Bumi Bung Karno. Pelanggan yang datang harus rela antre cukup panjang demi semangkuk soto. Menurut Cak Black, sang pemilik warung, sejak buka 2019 lalu, dirinya tidak pernah pelit dengan isian soto. Harganya murah meriah saja, cuma Rp12.000 per porsi. Dalam sehari, tak kurang 200 porsi soto ludes terjual, sementara daging ayam yang digunakan rata-rata 20 kg per hari.
1: Bisa berapa ratus porsi?
2: Kurang lebih ya 150-an sampai 200 lah, Pak.
1: Kalau ayamnya berapa kilo?
2: Kurang lebih 20 lah, 20 kilo sampai 15 sampai 20.
1: Proporsinya berapa? Mulai berapa sampai berapa?
2: Kalau makan 12, Pak. Kalau bungkus 12 sama.
1: Terus tapi bisa nambah apa gitu ya?
2: Request.
0: Di antara para pembeli soto ada Suratin dan Supri yang harus antre selama 15 menit untuk menikmati semangkuk soto. Setelah mencicipi soto, mereka mengaku puas dengan rasa dan harga yang cukup ramah di kantong.
1: Kenapa Bu milih ke sini? Karena
3: ya karena ruame itu.
1: Penasaran.
3: Iya enak.
1: Enak. Apa yang bikin beda dengan soto yang lain?
3: Rasanya.
1: Kuahnya juga.
0: Soto ayam Lamongan Cak Black ini buka setiap hari mulai pukul 7 pagi hingga siang hari. Yosibio Novianto, Blitar, Jawa Timur.
4: Dan informasi kuliner tadi sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.

sejumlah wilayah dilaporkan sulit untuk dijangkau akibat kerusakan jalan dan longsor. Sementara kebutuhan tenaga medis, obat-obatan dan logistik terus meningkat pasca gempa NTT. Seberapa cepat bantuan pemerintah dapat menjangkau masyarakat? Kami akan membahasnya langsung sesaat lagi. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Akses menuju 3 rumah sakit terputus akibat longsor. Ibu hamil, bayi dan lansia serta pasien puskesmas kini terpaksa dirawat di tenda darurat pasca gempa susulan di Sika, Nusa Tenggara Timur. Sidang perdana pra-peradilan Febri Adriansyah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dipimpin oleh Hakim Tunggal Richard Edwin Basuki. Dalam sidang perdana ini, kuasa hukum Febri Adriansyah menyatakan bahwa ada 30 dugaan pelanggaran prosedural yang dilakukan pihak termohon dalam penanganan kasus dugaan TPPU yang melibatkan kliennya. Di lokasi lain, kebakaran lahan kembali menimbulkan dampak bagi masyarakat di Parepare, Sulawesi Selatan. Api nyaris menjalar hingga ke permukiman padat penduduk. Sebelum petugas pemadam datang, warga berusaha untuk memadamkan api dengan alat seadanya.

0: Pemirsa, gempa kuat yang disertai tsunami pada Sabtu lalu membuat warga desa Maropokot, Nagekeye, Nusa Tenggara Timur trauma. Mereka memilih untuk tetap bertahan di pengungsian yang berada di area pemakaman di atas bukit. Kak Safira, mau audio dong, Bu Irma.
1: Aktif menjadikan masyarakat desa Maropokot sebenarnya sudah akrab dengan gempa. Sejak dulu sudah sering terjadi gempa di daerah ini. Namun, baru Sabtu kemarin itu masyarakat desa Maropokot merasakan gempa yang paling besar yang mereka alami. Rasa trauma atas kejadian gempa yang besar membuat masyarakat Maropokot masih bertahan di pengungsian yang mereka rasa aman, walaupun di area pemakaman seperti di TPU Bukit Maropokot ini.
2: Bukan hanya soal trauma akan guncangan gempa yang besar, masyarakat desa Maropokot Nagekeye ini memilih mengungsi di area pemakaman karena letaknya yang berada di atas bukit. Walaupun panas terik di siang hari, namun karena letaknya yang berada di ketinggian membuat mereka merasa aman dari ancaman tsunami daripada harus tinggal di desa nelayan Maropokot yang letaknya di bibir pantai. Perbedaan kondisi suhu siang hari yang panas terik dan malam hari yang berangin dingin membuat kesehatan para pengungsi mulai menurun. Gempa dengan kekuatan 7,7 skala Richter pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu sempat menimbulkan tsunami dengan ketinggian air sekitar 1 meter yang masuk ke desa nelayan Maropokot.
3: Setelah kejadian gempa pagi, kami langsung lari dan ke sini. Sampai hari ini kami masih bertahan di sini. Untuk gejala-gejala penyakit ada karena situasi di bukit ini kan panas. Kemudian debu, jadi banyak batuk pilek, kemudian lansia juga banyak yang kena. Ini kedinginan itu sakit-sakit di sekitar, sakit tulang, pinggang.
2: Tinggal di daerah rawan gempa memang menuntut adaptasi agar selamat dari potensi bahaya akibat bencana. Cerita pengalaman menyelamatkan diri saat bencana terjadi harus sering diceritakan dari generasi ke generasi agar dapat meminimalisir korban saat bencana terulang kembali. Dwi Ari, Nagekeye, Nusa Tenggara Timur.
0: Sementara itu, Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i turun langsung memimpin proses evakuasi 3 korban gempa di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Ketiga korban yang mengalami patah tulang dievakuasi menuju rumah sakit di Labuan Bajo. Helikopter jenis Dolphin milik Basarnas dikerahkan ke posko utama Satar Kampas Manggarai Timur. Helikopter mendarat pada pukul 10 pagi untuk mengangkut 3 warga desa Haju Wangi dan

0: Desa Sapar Parut, Kecamatan Lambaleda Utara yang membutuhkan penanganan medis darurat. Tim SAR gabungan membawa para korban, termasuk seorang anak perempuan berusia 5 tahun, ke dalam helikopter. Saat tiba di Bandara Komodo pada pukul 11 WITA, ketiga korban ini langsung dilarikan ke rumah sakit dengan pendampingan tim medis. Kabasarnas mengimbau seluruh tim SAR gabungan untuk tetap bersiaga penuh melayani warga terdampak gempa di wilayah Manggarai Timur, Manggarai hingga Nagekeo.
1: Karena di sana kita mendapatkan informasi ada beberapa korban dalam kondisi fraktur dan harus kita evakuasi segera mungkin. Sambil menunggu menuju ke lokasi untuk evakuasi medis, kita juga dorong sesuai hasil koordinasi dengan Wamenkes tadi malam. Pagi ini kita dorong beberapa tenaga medis, mulai dari dokter, ada perawat, kemudian apoteker, dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana, karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam.
0: Pemirsa, gempa Flores di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur menyisakan duka dan juga keterbatasan bagi warga. Meski turut menjadi korban, Ade Umroh Ramawati tetap berbagi bantuan kepada pengungsi mandiri. Nah, sementara itu akses menuju 3 rumah sakit terputus akibat longsor. Ibu hamil, bayi, lansia hingga pasien puskesmas kini terpaksa dirawat di tenda darurat pasca gempa susulan.
2: Meski turut menjadi korban gempa Flores, Ade Umroh Ramawati tetap berbagi untuk sesama. Di gudang yang selamat dari kerusakan, Ade bersama keluarganya memasak nasi, telur, sayur, dan mie instan, lalu mengemasnya ke dalam kotak makanan. Setiap hari, makanan ini dibagikan kepada pengungsi mandiri di sejumlah titik di Mbai, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.
3: Untuk disalurkan ke Gereja Stella Maris 30 pek, ke Lapangan Berdikari 20 pek. Ya, karena kami lihat mereka lebih susah, mereka lebih membutuhkan.
2: Dibantu suami, Ade mendatangi anak-anak di lapangan dan warga Marapokot yang bertahan di tenda Gereja Stella Maris. Di kawasan ini, tanpa dapur umum, warga membangun posko mandiri. Di salah satu tenda, sejumlah lansia rentan sakit, termasuk penderita stroke, terpaksa bertahan menghindari ancaman gempa dan tsunami.
4: Ada yang sakit?
5: Mama tua di samping itu deh, yang sakit.
4: Sudah dapat perawatan medis belum?
5: Belum.
4: Kemarin-kemarin sudah?
5: Belum juga, dari hari pertama.
2: Bagi mereka, bantuan sesama warga menjadi oase di tengah trauma bencana. Gempa Flores menyisakan duka mendalam bagi pasangan suami istri Pensiana 2 dan Yohanes Siltiket, warga Desa Doni, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika. Saat gempa terjadi, keduanya berada di IGD RSUD Dr. T.C. Hillers Maumere. Guncangan keras merusak bangunan rumah sakit hingga operasi Rensiana terpaksa ditunda pada Minggu. Bayi perempuan dalam kandungan Rensiana dinyatakan meninggal dunia usai menjalani operasi.
6: Operasinya jatuhnya hari Sabtu. Habis dokter bilang, Bapak tunda lagi. Nah, lihat kondisinya kalau jadi hari Minggu. Minggu sekitar jam 9 atau jam 3 sore. Nah, hasilnya hari Minggu sekitar jam 9 terjadi operasi. Hasil akhir operasi itu, hasil dari operasi.
2: Gempa disusul longsor mengisolasi wilayah NTT. Akses 3 rumah sakit di Kabupaten Sika terputus total. Material longsor dan bebatuan raksasa menutup jalan YGT Galit merampas akses vital warga desa Egon Gahar. Jalan ini satu-satunya rujukan pasien ke Puskesmas Mapitara dan RSUD Maumere. Hingga kini material belum dibersihkan dari jalan, sementara warga yang terlantar kini menanti bantuan makanan dan obat yang belum memadai. Masyarakat Desa Maropokot, Kabupaten Nagekeo, sejatinya sudah akrab dengan gempa. Namun, guncangan Sabtu lalu disebut sebagai yang terbesar yang pernah mereka rasakan. Trauma membuat warga masih bertahan di pengungsian TPU Bukit Maropokot meski berada di area pemakaman.
7: Hidup di daerah cincin api aktif menjadikan masyarakat desa Maropokot sebenarnya sudah akrab dengan gempa. Sejak dulu, sudah sering terjadi gempa di daerah ini. Namun, baru Sabtu kemarin itu, masyarakat desa Maropokot merasakan gempa yang paling besar yang mereka alami. Rasa trauma atas kejadian gempa yang besar membuat masyarakat Maropokot masih bertahan di pengungsian yang mereka rasa aman, walaupun di area pemakaman seperti di TPU Bukit Maropokot ini.
2: Kondisi panas terik siang hari dan angin dingin saat malam mulai mengganggu kesehatan pengungsi. BPBD Nagekeo mencatat 4.759 warga masih berada di pengungsian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Lalu seperti apa kondisi terkini pasca gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur? Sudah ada rekan kami, Irin Wardani, produser lapangan CNN Indonesia. Selamat sore, Irin. Bagaimana kondisi di sana? Silakan.
8: Selamat sore, Herano. Saat ini saya berada di Bandara Franseda Maumere, karena di belakang saya saat ini baru saja loading barang-barang pada intinya barang-barangnya yang sekarang saat ini sedang diloading. Kalau bisa saya tunjukkan kepada Anda, saya pastinya berada di luar bandara, di luar area bandara, karena area bandara adalah wilayah restricted, jadi tidak sembarangan untuk kami bisa masuk. Nah, ini di depan Anda adalah proses loading barang-barang berupa tenda, tenda keluarga, dan juga tenda persorangan, dan juga barang-barang seperti keperluan keluarga, seperti itu sanitasi, terutama untuk anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui, dan juga untuk bayi-bayi, Herano. Nah, barang-barang ini baru saja datang dari Jakarta dengan menggunakan pesawat kargo. Setiap harinya memang pesawat kargo yang datang milik BNPB itu ada sekitar 2-3 kali penerbangan. Sekaligus juga ada Hercules yang juga membawakan bantuan logistik dari Jakarta, dari Halim Perdana Kusuma, untuk di-drop di Bandara Franseda ini. Nah, nantinya dari Franseda ini, Bandara Franseda ini akan didistribusikan langsung ke beberapa wilayah. Kalau dari Maumere ini, barang-barang ini atau bantuan-bantuan ini akan didistribusikan di dua wilayah selain di Sika, ada juga di Ende dan juga Nagekeo, seperti itu. Karena jalurnya, sekarang informasi yang saya sudah dapatkan adalah jalurnya memang sudah bisa ditempuh lewat jalur darat. Karena sebelumnya memang kalau kita dari Maumere ke Ende yang memakan waktu sekitar 4 jam, kemudian dari Maumere ke Nagekeo itu memakan waktu bisa sampai 6-8 jam, itu terhambat karena ada beberapa wilayah-wilayah yang terputus akibat longsor. Namun sekarang sudah material-material longsornya sudah dibersihkan, sehingga dari kemarin pengiriman logistik ke Ende dan juga ke Nagekeo, terutama logistik berupa tenda, obat-obatan, dan bahan makanan, Heranov sudah bisa didistribusikan. Kalau kita berbicara mengenai kontur di wilayah Nusa Tenggara Timur ini, tepatnya pasca gempa, memang kontur-kontur wilayah adalah wilayah-wilayah pulau kepulauannya, jadi terpisah dari satu tempat ke tempat lain. Seperti yang di Pulau Palue, itu kita harus menyeberang kalau menggunakan kapal feri selama 4 jam, dengan menggunakan kapal cepat, bisa menempuh kurang dari 4 jam, itu sekitar 2 jam, itu membawa bantuan logistik itu menjadi tantangan karena cuacanya juga dan ombaknya juga yang cukup tinggi seperti itu. Namun saat ini kondisi di Palue itu sudah sangat kondusif, karena kemarin setelah pasca kami dari sana pada hari pertama pasca gempa, yaitu di hari Minggu, karena gempa terjadi pada hari Sabtu, Heranov, hari Minggu kami, saya bisa menembus Palue itu dan juga melihat secara langsung bagaimana masyarakatnya bertahan dengan kondisi tanpa jaringan seluler atau jaringan komunikasi dan juga tanpa jaringan listrik, sehingga memanfaatkan sisa-sisa bahan bakar yang bisa menggerakkan generatornya mereka, dan dari situlah mereka bisa menerangi rumah-rumah mereka dan juga menggunakan lilin-lilin seperti itu, dan mereka tinggal di luar-luar rumahnya. Namun tepat pada hari Senin, pada saat 17 Agustus kemarin, itu sudah bisa dikirimkan bantuan-bantuan banyak sekali, ada sekitar 21 ton bantuan yang dikirimkan melalui kapal feri, termasuk juga tenaga kesehatan, karena memang banyak warga yang terluka, sehingga ada beberapa warga, sekitar dua orang warga yang harus dirujuk pada malam hari ke rumah sakit RSUD TC Silers di Maumere untuk mendapatkan penanganan, yaitu berupa operasi. Kalau yang anak kecil berusia kurang lebih usianya 8-10 tahun, saya mendapatkan informasinya harus dioperasi karena mengalami pendarahan dalam, dan juga yang dewasa sekitar 20 tahun umurnya dioperasi karena luka terbuka kakinya yang juga cukup parah. Namun informasi terakhir per hari ini mereka sedang dalam proses pemulihan, recovery, dan juga yang kalau kita berbicara mengenai rumah sakit, Heranov, dari RSUD TC Silers yang merupakan rumah sakit utama di Maumere ini, itu sudah bisa menangani operasi Meskipun kemarin sempat di kami juga mengalami gempa, kota ini juga gempa susulannya cukup kencang sekali. Ada sekitar 3 kali gempa susulan yang cukup kencang, cukup terasa. Dan yang menurut dokter direktur rumah sakit TC Healers-nya mengatakan bahwa meskipun ada gempa, mereka lebih mengutamakan operasi berjalan dengan kondisi yang sangat hati-hati seperti itu. Bergerak-gerak, gempa, tapi operasi alhamdulillah Herano berjalan dengan cukup lancar dan pasien-pasien yang terluka akibat gempa itu bisa selamat. Nah, kebutuhan-kebutuhan saat ini, kalau sejauh ini untuk wilayah Maumere itu sudah sangat terpenuhi. Ada beberapa lokasi-lokasi pengungsian di Maumere ini, salah satunya di Gorsamadot, kemudian yang kedua ada di kantor bupati, ada juga di kawasan seminari dan juga di sekolah-sekolah. Saya sempat berkeliling ke beberapa tempat pengungsian, semua kebutuhan para pengungsi di wilayah Maumere ini terutama sudah terpenuhi. Makanan tepat waktu dan juga kecukupan gizinya juga ada. Dan tadi siang ketika saya berkunjung ke Gorsamador, ada puskesmas-puskesmas keliling dari Dinas Kesehatan di Kabupaten Sika ini melakukan vaksinasi, maksud saya imunisasi terhadap bayi-bayi. Jadi mereka meskipun kemarin sempat rumah sakit puskesmasnya mengalami kerusakan, mereka berhasil mengumpulkan data-data pasien-pasien, data-data bayi terutama yang harus diimunisasi. Dan itu kemudian mereka melakukan jemput bola di setiap pengungsian, mereka mencari bayi-bayi tersebut atau anak-anak tersebut dan kemudian dilakukan imunisasi. Karena memang meski dalam keadaan bencana, hak anak untuk mendapatkan kesehatan dan kehidupan yang layak tetap harus bisa dipenuhi. Dan itu saya lihat sendiri, Herano, di Gorsamador. Begitupun sebaliknya di gor-gor lain, meskipun ada di tempat lain, pengungsian lain maksud saya, meskipun ada mereka melakukan mendirikan tenda-tenda sendiri atau mengungsi secara mandiri, namun kecukupan mereka atas kebutuhan hidup seperti makan dan juga air minum, tenda, tempat tidur, alas tidur maksud saya itu juga masih cukup layak. Dan memang yang jadi tantangan kalau di wilayah Maumere ini, Erano, kalau siang panas sekali dan kalau malam itu dingin sekali seperti itu, namun menurut warga itu jauh lebih baik dibandingkan mereka harus pulang ke rumah untuk sementara waktu selama masih ada gempa-gempa kecil, karena rasa trauma mereka akan ada gempa-gempa kecil atau atas gempa-gempa itu masih sering bayang-bayang ketakutan. Tadinya Herano juga di beberapa pengungsian sudah dilakukan trauma healing, dan yang menariknya trauma healing ini tidak khusus untuk anak-anak saja, tapi juga untuk orang dewasa, karena memang di wilayah Maumere ini pernah dilanda gempa hebat pada tahun 92 yang menyebabkan menurut kesaksian warga saat itu ribuan warga meninggal dunia. Nah, sisa-sisa trauma mereka pada tahun 92 ini muncul lagi ketika ada gempa yang mereka alami lagi dan juga tsunami, ancaman tsunami juga yang mereka alami pada saat hari Sabtu kemarin. Sehingga mereka masih menyimpan rasa trauma, sehingga tadi di beberapa sesi mereka mengikuti sesi trauma healing untuk orang-orang dewasa. Tapi yang menariknya, Heranov, ini juga saya baru tahu bahwa sesi trauma healing yang dilakukan secara berkelompok ini tidak boleh diikuti oleh ibu hamil dan menyusui, karena ternyata rasa trauma itu bisa menurun seperti itu jika trauma itu tidak atau emosi negatifnya itu tidak bisa dirilis dengan baik. Sehingga khusus untuk ibu hamil dan menyusui atau yang melekat anaknya, yang masih mengasihi anaknya, itu akan mendapatkan sesi trauma healing sendiri, tersendiri, dengan dibantu oleh para profesional secara personal seperti itu. Dan ini, hal-hal ini di kondisi bencana, kalau saya bisa bilang khusus di Kota Maumere sendiri, penanganan bencana pas di hari ketiga ini sangat cepat sekali, distribusi bantuannya juga cepat, dan juga di wilayah Pulau Palue itu juga sekarang saya mendapatkan informasi sudah warganya sudah bisa mendapatkan listrik, air minum, karena memang Herano, ketika saya berkunjung ke Palue sendiri, saya melihat bagaimana sumur-sumur warga yang kalau selama ini Palue itu terkenal dengan atau dikenal dengan krisis airnya, sehingga membutuhkan bantuan air bersih selam dalam kondisi normal. Dan mereka membangun sumur-sumur air mereka sendiri, sumur-sumur pada hujan seperti itu, dan bahkan ada uap panas yang mereka suling dari bumi, dilakukan secara tradisional, itu untuk mendapatkan akses air bersih. Jadi mereka melakukan sulingan dari uap panas. Nah, itu semua rusak ketika gempa terjadi pada hari Sabtu kemarin. Dan mereka selama dua hari, tidak mendapatkan akses air bersih. Jadi harus bertahan dengan air-air yang berwarna kecoklatan. Namun, hari Senin kemarin, sekali lagi tepat pada tanggal 17 Agustus, air-air bersih, BBM atau bahan bakar minyak sudah masuk, listrik sudah kembali menyala dengan waktu yang cepat. Dan saat ini pekerjaan paling utama adalah membersihkan material-material longsor, sehingga ada satu desa, Nitung Lea, di mana warganya mengungsi hampir lebih dari 2.000 jiwa, itu masih mengungsi di luar dengan kondisi yang kalau bisa kita bilang tidak layak, karena masih kesulitan untuk memberikan akses, mengirimkan kebutuhan seperti tenda, kasur, dan makanan. Namun secara estafet dilakukan meskipun sedikit ya Heranov, maksudnya sembako-sembako yang dikirimkan itu tidak dalam jumlah yang banyak, tapi setidaknya warga-warga di Nitungwea bisa bertahan hidup sembari menunggu bantuan yang jauh lebih besar datang, dan juga sembari alat-alat berat datang untuk membersihkan material-material longsor. Nah, kalau di ND sendiri,

0: Jadi tidak banyak pengungsi sebenarnya kalau laporan yang saya terima, dan sampai saat ini datanya dari tim BNPB sendiri sudah mengumpulkan data sudah 70 korban meninggal dunia, dan sampai saat ini masih di beberapa wilayah seperti di Manggarai masih terus dilakukan proses evakuasi atau pencarian dari korban-korban yang hilang dan juga pembersihan jalan-jalan dari material-material gempa seperti itu. Nah, kalau kita berbicara mengenai gempa masih berlangsung kemungkinan besar menurut BNPB 3 sampai 4 minggu ke depan beberapa wilayah di Flores ini itu masih akan dilanda gempa-gempa susulan. Jadi warga masih harus tetap diminta berhati-hati dan menghindari ruang-ruang atau rumah-rumah yang masih dianggap rapuh atau bangunan-bangunan yang masih dianggap rapuh. Herano.
1: Baik, ternyata korban bertambah menjadi 70 orang. Begitu ya update terbaru per sore ini. Terima kasih untuk laporannya Irin, selamat sore. Sementara itu sejumlah wilayah dilaporkan sulit dijangkau akibat kerusakan jalan dan longsor, sementara kebutuhan tenaga medis, obat-obatan, dan logistik terus meningkat pasca gempa NTT. Perkembangan terkininya akan kami bahas, ulas usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Kita ke informasi selanjutnya, Polri memaksimalkan operasi kemanusiaan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Nah, selain itu juga ratusan personil gabungan diterjunkan untuk evakuasi, distribusi logistik, pelayanan kesehatan, pengamanan, hingga patroli di sejumlah titik lokasi pengungsian. Asisten utama Kapolri Bidang Operasi Komjen Pol Muhammad Fadil Imran turun langsung ke posko pengungsi Barangkolo untuk memastikan kebutuhan warga terpenuhi. Dalam kunjungan ini disalurkan 2.500 paket sembako, menyiapkan tenda darurat, serta menyerahkan 2 unit Starlink untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. Fadil juga meninjau langsung tenda darurat untuk menangani sejumlah pasien korban gempa NTT. Hingga 17 Agustus 2026 di Kabupaten Manggarai tercatat ada 163 korban dengan 27 orang meninggal dunia, 32 luka berat dan 104 luka ringan. Nah, sementara itu terdata lebih dari 2.300 fasilitas mengalami kerusakan. Polri menegaskan data dampak gempa dan kebutuhan warga akan terus diperbarui agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran.
1: Ada kesehatan, ada 5 dokter yang sudah didatangkan, kemudian ada dari Korprimob Polri, kemudian ada dari trauma healing, kemudian beberapa sarana prasarana komunikasi seperti Starlink. Intinya di bawah koordinasi BNPB, tapi sudah berdapat bersama Pak Minko dan Kepala BNPB, kita akan terus menyempurnakan dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di masa tanggap darurat.
0: Pemirsa, gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu membuat sejumlah daerah di Pulau Flores mengalami kerusakan berat. Pemerintah telah menetapkan status tanggap darurat pada bencana gempa itu.
2: Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri memastikan penanganan pasca gempa di Flores, NTT bergerak cepat dengan fokus pada penyelamatan korban, pemulihan layanan dasar, pembukaan akses, serta pendataan kerusakan rumah dan fasilitas umum. Panas terik matahari siang tak menyurutkan upaya beberapa warga desa Satar Kampas, Kecamatan Lambaleda Utara, Manggarai Timur, saat mencoba mengais perlengkapan masjid yang masih bisa dimanfaatkan untuk membuat masjid darurat. Desa Satar Kampas menjadi salah satu daerah dengan kerusakan skala berat akibat gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, Sabtu 15 Agustus 2026. Selain rumah dan fasilitas umum, gempa Sabtu pagi itu juga mengakibatkan 8 orang meninggal dunia di desa ini.
3: Kalau untuk sekarang tidak bisa yang kami lakukan tuh. Kami sekarang ini datang ambil tuas saja untuk kita bangun masjid sementara di sawah.
2: Hanya tempat ibadah, fasilitas umum lain seperti sekolah dan puskesmas juga luluh lantak. Di puskesmas dampak ini, kerusakan bangunan sudah lebih dari 80%, sehingga puskesmas tidak dapat melayani korban gempa. Padahal puskesmas dampak ini harus melayani 8 desa dan hanya ada 1 dokter.
4: Hari pertama sampai menjelang hari kedua pagi itu betul-betul belum ada bantuan sama sekali, akses sulit. Sedangkan banyak beberapa kondisi pasien yang gawat, kami tidak bisa rujuk karena akses jalan yang sulit. Obat-obatan terbatas karena puskesmas kami itu runtuh ya. Akhirnya kami hanya bisa menangani seadanya dan ada beberapa yang akhirnya meninggal dunia.
2: Pemerintah menaruh perhatian khusus dalam penanganan bencana gempa ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian hadir di lokasi posko bencana di Lambaleda Utara pada Senin 17 Agustus.
5: Saya segera ini akan saya untuk Pak Menkes untuk mengirim pasukan beliau, termasuk obat-obatan, relawan medis beliau. Kemudian kalau bisa kita dorong juga rumah sakit angkatan laut yang terpau, yang besar itu, Suwarso, itu untuk di Rio. Itu akan sangat banyak bantu sekali itu. Kemudian yang lainnya dari PLN lah di sini. Saya minta untuk daerah ini prioritas untuk dihidupkan segera.
2: Tak hanya itu, pemerintah juga menetapkan status tanggap darurat pada bencana gempa ini. Sejak 15 Agustus, sejumlah menteri dan pejabat negara sudah hadir di lokasi bencana untuk berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam menangani bencana.
6: Gempa yang mengguncang Flores pada Sabtu lalu mengakibatkan kerusakan parah di beberapa tempat, salah satunya di daerah Lambaleda Utara. Hingga saat ini, akses listrik dan logistik ke daerah Manggarai Timur masih terus diupayakan untuk dapat terpenuhi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan penanganan pasca bencana di Flores harus bergerak cepat dengan fokus kepada penyelamatan korban dan pemulihan pelayanan dasar, serta pembukaan akses-akses dan pendataan kerusakan rumah dan fasilitas umum. Dwi Ari, Flores, Nusa Tenggara Timur.
0: Pemirsa, sejumlah wilayah dilaporkan sulit untuk dijangkau akibat kerusakan jalan dan longsor, sementara kebutuhan tenaga medis, obat-obatan, logistik terus meningkat pasca gempa NTT. Lantas seberapa cepat bantuan pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang paling terdampak dan bagaimana memastikan penanganan di lapangan berjalan efektif hingga ke wilayah yang terisolasi? Untuk membahasnya sudah hadir di studio kami dengan Irma Suryani Caniago selaku anggota Komisi 9 DPR fraksi Partai Nasdem. Selamat sore, Assalamualaikum Bu Irma, apa kabar Anda?
7: Waalaikumsalam.
0: Terima Alhamdulillah kasih sudah meluangkan waktu. Nampaknya kostum warna hitam melambangkan kesedihan begitu ya Bu ya, dampak dari gempa bencana yang terjadi di Ayat Tanah Air. Ibu memakai kostum warna hitam. Kita akan coba, ini masih mencoba ya Bu Irma ya, dengan Dr. Melinda yang masih kita coba hubungi, salah satu relawan tenaga medis yang ada di Manggarai Timur, Flores, Nusa Tenggara Timur. Ini kita akan coba nanti komunikasi kita tersambung dengan Dr. Melinda yang mengeluhkan Bu, satu-satunya tenaga medis yang berada di Puskesmas Dampek, Manggarai Timur, dan harus menangani belasan ribu pasien yang ada di sana. Sungguh kasihan, kita akan coba nanti dengar keluh kesah dari dokter tersebut. Dan kita juga tadinya juga akan tersambung dengan Bakom, Badan Komunikasi Pemerintah, tapi tidak bisa bergabung, tiba-tiba meng-cancel, mungkin sibuk. Hariko dan juga Hidayat yang tengah ada di lokasi. Bu Irma, saya langsungkan dulu minta tanggapan anggota Komisi 9 yang membawahi soal bidang kesehatan juga begitu ya Bu. Apakah sudah tepat sasaran di lapangan bencana gempa di NTT lokasinya untuk kemudahan akses layanan kesehatan korban bencana gempa Bu yang Anda lihat?
7: Yang pertama tentu kami, saya pribadi, Irma Suryani, dan seluruh anggota Komisi 9 DPR RI prihatin ya, kemudian memberikan supporting kepada seluruh masyarakat NTT agar bersabar ya, dan mudah-mudahan badai cepat berlalu, kita semua akan saling bergandeng tangan untuk membantu masyarakat NTT, itu yang pertama. Nah yang kedua tentu saya menghimbau ya, yang namanya Satgas Penanggulangan Bencana untuk segera bergerak cepat. Berkaca pada kejadian di Aceh, tentu ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua, bagaimana pemerintah harus cepat tanggap menghadapi bencana-bencana yang akan timbul ya di seluruh Indonesia. Nah, yang ketiga, yang dibutuhkan masyarakat adalah semua kebutuhan hari-hari, semua kebutuhan mereka terkait misalnya sandang, pangan gitu ya. Kemudian kalau papan kan nggak mungkin ya, papan itu di situ yang saya maksudkan adalah tenda. Kemudian air bersih dan obat-obatan. Nah, yang paling penting dari semua air bersih dan obat-obatan ini sebetulnya yang menjadi kunci dari keberhasilan pemerintah dalam menangani pengungsi. Karena di situ poinnya. Nah, apalagi tadi disampaikan bahwa hanya baru ada satu. Nah, saya mengatakan kepada, saya nih hari ini mengatakan kepada Kementerian Kesehatan, segera turunkan tim medis ya untuk bisa membantu semua pengungsi agar jangan terkena penyakit. Hari ini sama-sama kita tahu kondisi Indonesia sedang dalam apa namanya tropis ya, apa sedang dalam kondisi El Nino Godzilla bahkan ya, di mana kekeringan yang luar biasa pasti akan menimbulkan ISPA jika pemerintah, CQ Menteri Kesehatan tidak segera yang menurunkan tim-tim medis dan berikut seluruh obat-obatan. Itu yang paling penting yang ingin saya sampaikan kepada Kementerian Kesehatan untuk bisa berkoordinasi secara efektif dengan Pemda dan Satgas Penanggulangan bencana.
0: Oke, dalam standar protokol khusus kesehatan, apakah diatur dalam situasi tanggap darurat bencana itu, Bu? Apakah memang ada di lokasi ketika bencana berlangsung atau bagaimana? Atau pasca satu hari baru turun ke lapangan sebenarnya?
7: Sebetulnya kan berkaca dari kasus Aceh, Satgas ini harusnya segera berfungsi.
0: Oke.
7: Ya, pemerintah nggak bisa menunggu ketika bencana terjadi dan menunggu laporan.
0: Baik.
7: Untuk bisa turun, ya harusnya cepat tanggap. Begitu ada bencana, mereka harusnya sudah bisa bergerak dan berkomunikasi dengan pemerintah terkait dengan anggaran yang dibutuhkan. Tapi sekali lagi juga saya ingin mengingatkan seperti kejadian Aceh, gitu ya. Jangan kemudian anggaran-anggaran yang harusnya sampai kepada masyarakat kemudian lambat dan tidak diterima masyarakat dengan baik karena banyaknya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Stoplah yang seperti ini. Kita harus bertanggung jawab terkait dengan masyarakat yang segera membutuhkan pertolongan, terutama dari pemerintah. Dan itu harus dipertanggungjawabkan.
0: Oke, kalau Ibu melihat beberapa titik di Nusa Tenggara Timur, mana yang paling harus mendapat perhatian, terutama mereka yang terisolasi daerahnya?
7: Yang pertama tentu kita yang harus kita dahulukan adalah yang masih tertimbun.
0: Oke.
7: Itu harus disegerakan, harus disegera dikerahkan, ditemukan, ya, dievakuasi. Dan kemudian yang kedua, setelah dilakukan evakuasi, bawa ke rumah sakit terdekat untuk bisa direhabilitasi apapun ya yang terjadi dengan pasien. Pasti ada trauma fisik, trauma mental dan lain sebagainya.
0: Okay.
7: Baru kemudian yang pengungsi. Pengungsi ini juga perlu menjadi perhatian khusus karena di situasi hari ini yang saya bilang tadi ya, El Nino Godzilla ini, tentu penyakit akan banyak ya menimpa para pengungsi jika makanan siap saji tidak disediakan.
0: Okay.
7: Kemudian yang namanya MCK tidak disediakan. MCK nggak disediakan itu bahaya gitu ya. Akan terjadi banyak penyakit di sana. Dan kemudian yang ketiga tentu tim-tim medis yang harus mendampingi mereka setiap hari sampai dengan situasinya membaik.
0: Baik, apakah sudah ada laporan yang diterima oleh Komisi 9, ada keterbatasan obat, alat kesehatan, oksigen, kemudian cairan infus, perlengkapan medis lainnya yang Ibu terima, Bu, per hari ini?
7: Sebagai mitra Komisi 9, Kementerian Kesehatan, tentu kami menyampaikan kepada Kementerian Kesehatan untuk segera.
0: Oke.
7: Itu pasti, selalu kami sampaikan, baik dalam rangka RDP maupun sebagai mitra. Biasanya kami masing-masing segera melakukan koordinasi dengan teman-teman Komisi 9 yang teman-teman Kementerian Kesehatan yang memang bertanggung jawab terhadap obat-obatan, ya, terhadap tim medis atau SDM. Itu pasti kita selalu berkomunikasi secara efektif. Segera turun dan lakukan kerja-kerja yang memang harusnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengantisipasi penyakit yang akan timbul di masyarakat yang saat ini sedang mengungsi. Nah, untuk Satgas Perlindungan Penanggulangan Bencana pun kami juga berkoordinasi dengan Pak Wakil Ketua DPR dan saya saya juga memberikan apresiasi tinggi kepada Pak Supmi Dasko terutama yang selalu tanggap dalam setiap persoalan. Ya, mewakili DPR RI beliau ya selalu bisa menyelesaikan banyak masalah yang seharusnya dikerjakan oleh kementerian-kementerian. Nah, harusnya kementerian-kementerian berkomunikasi secara efektif kepada semua kementerian untuk bisa menanggulangi kebutuhan-kebutuhan bencana.
0: Oke, sejauh ini bagaimana Bu Satgas bekerja per hari ini yang Anda lihat? Apa yang perlu dievaluasi?
7: Tanggap daruratnya.
0: Oke.
7: Jadi tanggap daruratnya itu seharusnya tidak perlu lagi dilaporkan baru bergerak.
0: Baik.
7: Gitu loh. Pak Supmi Dasko biasanya itu tanpa harus menunggu, beliau sudah melakukan aksi. Nah, ini yang harusnya dilakukan oleh oleh kementerian-kementerian gitu. Berkomunikasilah dengan parlemen untuk bisa menindaklanjuti semua bencana-bencana yang ada di Indonesia, yang terjadi di Indonesia agar antara pemerintah dan mitra kerja itu berjalan komprehensif lah hubungannya, baik. Ya, berkoordinasi dengan baik. Jangan kemudian tiba-tiba pemerintah tidak melakukan kerja secara efektif,
0: ya.
7: Yang masyarakat tentu ngeluhnya kepada DPR sebagai wakil rakyat.
0: Betul.
7: Kemana nih DPR? Kemana nih DPR kan begitu.
0: Mm-hmm.
7: Nah itu sudah kita lakukan dan kita sudah komunikasikan kepada pemerintah.
0: Baik Bu, tentu ini menimbulkan trauma bagi ya. Korban bencana gempa. Tentu harus ada trauma healing bagi anak-anak ya. Ya, di lokasi pengungsian. Apakah sudah maksimal sejauh ini? Hmm. Dan kemudian gempa susulan juga masih terus terjadi, Bu.
7: Ya.
0: Ini bagaimana mengatasi ini?
7: Iya. Kementerian Kesehatan berikut seluruh timnya.
0: Oke.
7: Okay. Timnya itu kan nggak hanya sekedar membawa obat-obatan, tetapi juga tim-tim medis yang bisa memberikan memberikan rasa aman ya kepada pengungsi, terutama anak-anak dari trauma.
0: Baik.
7: Nah ini juga harusnya dilakukan dan disiapkan oleh Kementerian Kesehatan.
0: Oke.
7: Kalau Kementerian Kesehatan segera menindaklanjuti, banyak kok ya tenaga-tenaga yang bisa memberikan penanganan psikis gitu ya untuk mereka yang trauma itu dari daerah sekitar, nggak harus diambil dari NTT saja,
0: okay.
7: gitu. Dari seluruh provinsi sekitar tuh bisa kok, bisa segera diperintahkan untuk hadir di sana sebagai bagian dari tanggung jawab mereka kepada bangsa dan negara ini.
0: Biasanya berapa lama pemulihan pasca gempa dilakukan Bu? Belajar dari gempa Aceh dan gempa Sumatera di Padang juga sempat ada gempa ya?
7: Iya. Tergantung kondisi ya. Kalau seperti misalnya dulu di Aceh,
0: yeah.
7: ya saya juga pernah waktu gempa Aceh itu saya ada di sana juga membuat satu posko ya. Terjadi setiap 5 menit terjadi gempa. Nah, sama dengan yang terjadi di NTT ini karena setiap gempa masih terjadi susul-menyusul ya sampai selesai dan sampai anak-anak tersebut atau pasien-pasien pengungsi tersebut sudah bisa dilepas dengan aman.
0: Yeah.
7: Ya. Traumatik itu juga bukan sekedar traumatik fisik, mental juga, mental karena ketakutan, tapi mereka juga harus diberikan rasa aman oleh pemerintah bahwa infrastruktur ya, bangunan rumahnya yang rusak itu harus dibantu seperti apa oleh pemerintah gitu ya. Bagaimana anak-anaknya sekolah itu juga harus dilindungi gitu ya. Itu semua secara keseluruhan komprehensif itu menjadi tanggung jawab pemerintah.
0: Termasuk pemulihan layanan dasar gitu ya, pembukaan
7: semua.
0: Dan fasilitas umum. Kalau dilihat gempa NTT secara keseluruhan kemarin bagaimana Bu untuk perbaikan pemulihannya? Cukup mengeluarkan banyak anggaran kan nanti?
7: Saya kira pemerintah tidak boleh berbisnis kepada rakyat ya. Jadi berapapun anggaran yang harus dikeluarkan demi kesehatan masyarakat,
0: baik.
7: Berapapun anggarannya nggak boleh dihitung.
0: Oke, karena ada anggaran yang dikucurkan begitu ya di tengah efisiensi TKD di
7: daerah. Tapi tidak boleh dihitung ya.
0: Bu, ini terakhir closing statement yang bisa Anda sampaikan apa Bu kepada korban bencana gempa di NTT dan sejumlah wilayah lainnya yang terjadi Bu?
7: Silakan. Yang pertama, saya ingin Kementerian Kesehatan ya membuat deskare agar masyarakat yang masih membutuhkan pelayanan kesehatan dapat menyampaikan kepada Kementerian Kesehatan ya yang ada di sana untuk bisa menanggulangi semua keluhan-keluhan yang terjadi.
0: Okay.
7: Kepada Satgas Penanggulangan Bencana pun juga harus ada desk.
0: Baik.
7: Untuk bisa mereka menyampaikan keluhan terkait dengan misalnya kebutuhan dasar, kebutuhan makanan siap saji dan lain sebagainya. Itu harus disiapkan sehingga penyelesaiannya bisa dilakukan oleh pemerintah secara komprehensif.
0: Baik, belum menjadi closing statement karena kita sudah harus bergabung. Ternyata alhamdulillah kita di luar studio melalui sambungan daring dengan Dr. Melinda, tenaga medis yang ada di NTT. Kita sapa Bu Irma. Ada Dr. Melinda di NTT. Selamat sore, Dokter. Apa kabar Anda? Sehat selalu. Dr. Melinda Ranoff di studio kita tersambung dengan Newsroom, program Newsroom sore ini. Apakah mendengar suara dari studio, Bu Melinda? Baik, sembari menunggu Melinda, nampaknya kita harus disambung lagi Bu ya tadi ya. Tidak yeah. menjadi closing statement, tapi apa harapan? Tapi sudah tersambung lagi nampaknya. Ya, tahan dulu Bu ya, Irma. Halo Dokter Melinda, selamat sore. Ranov di studio.
8: Selamat sore Pak.
0: Terima kasih sudah bergabung.
8: Baru bisa.
0: Ya, di studio ada Ibu Irma, anggota Komisi 9 DPR, membidangi bermitra dengan Kemenkes, bidang kesehatan. Apa yang Anda ingin sampaikan? Silakan. Apa yang menjadi keluh kesah Anda di sana, Dokter?
8: Baik, terima kasih untuk waktunya. Maaf, di sini agak ribut soalnya banyak sekali pasien dan lagi hektik. Ya. Jadi untuk kebutuhan saat ini, bantuan kan sudah mulai berdatangan, Pak.
0: Ya.
8: Saat ini kami tetap masih kekurangan bantuan terkait logistik maupun obat-obatan medis, terus alat medis, tenaga medis itu sendiri, tenaga dokter, perawat, bidan. Kami sangat membutuhkan, dan jika ada apoteker boleh, karena masih banyak sekali pasien-pasien yang belum terevakuasi di berbagai desa.
0: Okay.
8: Jumlah desa di sini ada sekitar 8 desa dengan 17 ribu penduduk, Pak.
0: Jadi
8: dan
0: Anda
8: masih banyak
0: daerah
8: yang
0: apa?
8: Belum terlokalisir.
0: Ya, Anda satu-satunya dokter di sana?
8: Iya, benar, Pak.
0: Okay.
8: Saya satu-satunya dokter. Ini saya adalah dokter Nusantara Sehat dari program Kemenkes, Pak. Baru 10 bulan di Puskesmas Dampek, wilayah Kecamatan Lambaleda Utara, NTT.
0: Oke, penugasannya hanya satu tenaga medis di situ?
8: Iya, satu tenaga medis.
0: Oke, yang Anda inginkan apa? Apakah perlu menambah manpower di situ, penambahan tenaga medis, sehingga memudahkan kerja Anda, dokter?
8: Oh iya, saya sangat membutuhkan itu, Pak. Soalnya dengan 17 ribu penduduk, sejujur saya tidak mampu menangani semua sendiri.
0: Oke.
8: Dan di sini sudah ada relawan dokter juga yang sudah datang, sekitar 4 orang dari puskesmas sekitar, dan ada yang dari bagian Muhammadiyah, itu sudah datang dokternya. Itu sangat membantu, dok. Jadi jumlah dokter di sini kurang lebih sudah 5 orang, ditambah saya 5 orang, dok.
0: Tapi masih...
8: 5 orang, Pak.
0: Tidak apple dengan jumlah kurang. Iya, dengan jumlah 17 ribu penduduk begitu ya, dokter. Ya, silakan direspon. Kita dengar suara Bu Irma nih di studio.
7: Dokter Helda ya.
0: Melinda.
7: Dokter Melinda, terima kasih informasinya. Saya dari Komisi 9 DPR RI akan menyampaikan kepada Kementerian Kesehatan untuk segera turun dengan seluruh timnya. Yang pertama tadi seperti yang dokter sampaikan, kebutuhan tenaga medis, kemudian obat-obatan, juga air bersih, itu yang tadi di awal saya sampaikan. Saya juga akan menyampaikan kepada wakil pimpinan DPR Pak Supmi Dasko untuk bisa berkomunikasi dengan Pak Menteri kita Kesehatan agar apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang dibutuhkan dokter di sana dalam menanggulangi semua pengungsi bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan nanti sebentar acara ini selesai, saya akan menghubungi beliau. Dan insya Allah ya, beliau selalu cepat tanggap dan bisa menghubungi langsung. Saya juga bisa menghubungi langsung, tapi kalau pimpinan DPR menghubungi langsung pasti efek tekanannya jauh lebih besar.
0: Atau jangan-jangan Ibu Irma mau nelfon Pak Sufmi Dasko Ahmad di tengah dialog ini sekarang.
7: Ya, nanti saya akan telepon.
0: Semoga ada koordinasi lanjutannya. Tadi juga disebutkan oleh Dr. Melinda ada sejumlah korban yang masih belum terevakuasi begitu ya, Dokter?
8: Iya, benar, Pak.
0: Ini bagaimana, Bu Irma?
8: Masih sangat banyak, Pak.
7: Saya tadi di depan juga menyampaikan, nanti saya sampaikan juga dengan beliau ya, ke pimpinan DPR Pak Supmi Dasko, bahwa masih banyak korban-korban yang belum terselamatkan ya, yang belum bisa dijangkau. Tentu Satgas bencana ini harus segera turun ya, harus segera turun untuk bisa menjangkau mereka ya, memperkuat dan mempercepat kinerja Satgas Penanggulangan Bencana agar semua korban yang sampai hari ini belum bisa dievakuasi dapat segera dievakuasi.
0: Oke, Dokter Melinda, apa yang dibutuhkan saat ini? Silakan, apakah butuh pasokan obat-obatan yang masih kurang atau alat kesehatan lainnya? Apa yang dibutuhkan?
8: Baik, terima kasih. Untuk yang benar-benar sangat dibutuhkan, obat-obatan, medis, alat medis, Terus kami sangat kekurangan fail bed, Pak, dengan tenda. Dengan jumlah pasien yang sangat banyak, kami tidak bisa mengevakuasi pasien semuanya ke sini karena kekurangan bed, Pak.
0: Okay.
8: Dan tenda kami juga kurang, air bersih juga kurang, seperti tongkat, pampers, kursi roda itu juga masih belum ada, Pak.
0: Oke, okay. Kalau perhatian atensi dari dinas kesehatan setempat bagaimana? Dinkesnya apakah berjalan efektif saat bencana ini?
8: Iya, dinkesnya sangat berjalan efektif, Pak. Dari hari kedua di siang hari mulai ada bantuan dari dinkes dan RSUD kabupaten itu sangat membantu.
0: Oke, apakah otoritas tempat yang berwenang juga sudah di lokasi, tim SAR gabungan, BNPB, Basarnas, tim itu lainnya?
8: Sudah ada, baik Pak, sudah ada di lokasi, tetapi karena posko ini kan ada dua posko ya Pak, posko utamanya di tempat saya, yang satunya itu posko di Ronting, itu sebagai posko persinggahan.
0: Baik.
8: Nah, Basarnas dengan BNPB itu mereka fokusnya di sana Pak, terkait pasien-pasien yang singgahan.
0: Baik, Irma bisa direspon, jadi ya gimana?
8: Nanti jika ada pasien-pasien yang mau yang berat itu harus diarahkan ke posko Damer yang saat ini saya tempati Pak. Untuk mendistribusikan mana pasien-pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit, mana yang harus ditangani di sini.
0: Ya, seperti itu, ada Pak. Berapa pasien yang harus dirujuk sebelum dialog ini berlangsung? Informasinya ada penuh emosional menangani pasien, bisa diceritakan ke kami apa yang terjadi pasien rujukan itu, dokter?
8: Mohon maaf Pak, tadi agak putus-putus, gimana Pak?
0: Ya, sebelum dialog ini berlangsung, informasinya Anda sempat menangani pasien yang harus dirujuk dan berlangsung sangat emosional, bisa diceritakan apa yang terjadi sebenarnya, dokter?
8: Oh iya, untuk pasien pertama itu yang benar-benar harus dirujuk di saat hari pertama terjadi gempa, itu ada pasien ibu hamil yang tidak pernah periksa kehamilannya, tiba-tiba datang dengan kondisi nyeri perut hebat di bagian bawah. Terus pasien ini riwayat terbentur dan jatuh agak keras karena kondisi gempa. Terus kami observasi tiba-tiba pasien ini nyeri perutnya makin hebat. Setelah itu dia seperti ingin buang air besar, ternyata kaki yang keluar. Dan kondisi kehamilannya kami hanya bisa perkirakan sekitar 22 sampai 24 minggu. Saat usia kehamilan seperti itu, berat bayi itu kan masih sangat kurang, Pak. Nah, kira-kira bayi yang lahir itu kemungkinan sekitar beratnya 500 gram waktu itu, Pak. 500 gram. Dan saya menolong persalinan itu dengan letak sungsang, dengan kondisi keterbatasan alat medis dan obat-obatan. Setelah dilahirkan pasiennya dengan keterbatasan yang ada, bayi itu lahir tidak menangis, Pak. Bayi lahir tidak menangis. Saya melakukan resusitasi neonatus apa adanya dan obat-obatan yang tersedia juga hanya oksitosin tersisa 4 ampul saja karena puskesmas kami hancur, Pak. Jadi tidak tersisa obat-obatan. Setelah itu setelah saya resusitasi, bayi itu ternyata tidak bisa hidup, Pak. Karena organ-organnya belum matang. Kemudian yang jadi masalah adalah ibunya. Ibunya mengalami retensio plasenta, Pak. Retensio plasenta artinya ari-arinya itu tertahan di dalam rahimnya, tidak bisa keluar. Karena pasien ini masih kelahiran prematur dan kelahirannya karena saking kecil bayinya, dia tidak melewati pembukaan, Pak. Jadi pas saya mau melakukan manual plasenta, jari saya benar-benar tertahan di bagian vaginanya, tidak bisa masuk semua, Pak. Untuk melakukan manual plasenta secara maksimal.
0: Baik.
8: Akhirnya gagal manual plasenta, saya berkoordinasi dengan dokter kandungan dari RSUD Borong dengan bagian dinkes. Setelah itu mereka arahkan untuk terapinya. Setelah itu saya sudah memberikan obat-obatan kepada pasiennya, tetapi ari-arinya masih belum bisa keluar. Saat itu saya benar-benar bingung itu harus dirujuk seperti apa, karena jujur saja hari pertama itu akses jalanan masih sulit, Pak. Dinkes sudah berusaha untuk untuk memberikan bantuan terkait rujukan ini, tetapi masih tidak ada titik terang sampai akhirnya kami koordinasikan dengan berbagai pihak. Akhirnya di jam 3 subuh mulai ada bantuan dari Kapolres, Pak.
0: Oke.
8: Okay. Nah, Kapolres datang langsung ke titik lokasi bersama dengan anggota-anggotanya. Kemudian mereka melakukan pendampingan rujukan ke RSUD Borong. Itu puji Tuhan sekali, pasiennya akhirnya bisa dirujuk dengan kondisi akses jalanan yang sulit karena masih banyak longsor, Pak. Jalanan banyak yang terputus. Terus
0: baik.
8: Jam 3 subuh itu kita jalan. Dan akhirnya pasien bisa selamat di rumah sakit mendapatkan penanganan, Pak.
0: Dokter, terakhir saya ingin tahu kondisi Anda, apakah baik-baik saja, sehat, sudah makan per sore ini, per malam ini? Jangan sampai tidak makan menangani pasien, dokter. Apakah Anda sehat saat ini? Kondisinya jujur saja ke kami, sehingga ada bantuan datang.
8: Jujur, Pak.
0: Berikutnya.
8: Jujur, Pak, untuk saat ini saya sangat tidak sehat dan sampai saat ini saya belum makan, Pak, belum makan hari ini.
0: Baik.
8: Mandi pun saya belum karena banyak sekali pasien, Pak, yang harus saya tangani. Ini sudah beberapa pasien saya rujuk.
0: Baik.
8: Sangat banyak korban di sini, Pak.
0: Tetap jaga kesehatan dan ingat. Kesehatan juga utama begitu, Pak Dokter. Dan terakhir, Ibu Irma, silakan direspon 1 menit dengan kondisi dokter ini yang sudah nampaknya capek, belum makan lagi nih, Bu.
7: Iya, dokter, jaga kesehatan karena Anda satu-satunya yang bisa menjadi garda terdepan ya untuk bisa membantu semua pasien-pasien yang ada di pengungsian. Saya juga nanti insya Allah karena saya berteman dengan Gubernur NTT Bapak Melkias Lakalena, saya juga akan menelpon beliau agar juga bisa segera memberikan bantuan bukan hanya obat-obatan tapi alat-alat alkes ya. Alkes-alkes yang dibutuhkan para dokter untuk bisa membantu meringankan semua apa namanya yang sudah diderita oleh pasien di pengungsian maupun yang sekarang sudah terselamatkan dari reruntuhan. Karena nggak mungkin nggak ada alkes. Nggak bisa juga hanya sekedar dengan obat-obatan dan tetoskop tentunya. Saya akan telepon beliau untuk bisa segera menerbangkan. Ya, untuk bisa membawa alkes-alkes tersebut ke ke tempat pengungsian. Agar dibuatkan satu tenda khusus yang bisa melayani semua pasien yang dalam kondisi yang tidak baik secara fisik. Ya, kalau secara mental juga pasti akan kita sampaikan kepada Kementerian Kesehatan untuk bisa mendirikan tenda desker ya, untuk agar pengungsi-pengungsi yang mengalami trauma juga dapat ditangani dengan baik oleh pemerintah, Sekyu Menteri Kesehatan.
0: Baik, sudah dapat poinnya, Dokter Melinda. Kita harapkan Anda setelah dialog ini langsung makan karena Anda berganti shift nih harusnya ya dengan 4 dokter lainnya sudah tiba di sana. Kami harapkan Anda juga jaga kesehatan, Dokter, sehingga sehat selalu untuk menangani pasien. Kita harapkan memang janji Ibu Irma akan segera terrealisasi dan membuat kita tenang semua dan segera mendapat bantuan di sana. Terima kasih untuk waktunya, Dokter Melinda, tenaga medis di NTT dan juga di studio Ibu Irma Suryani, anggota Komisi 9 DPR, fraksi Nasdem. Selamat sore, Dokter Melinda. Selamat sore, Ibu Irma. Assalamualaikum.
8: Selamat sore, terima kasih banyak, Ibu Irma. Terima kasih, Pak. Terima
7: kasih.
0: Informasi lain, ribuan warga di Cilacap, Jawa Tengah antusias untuk mengantre untuk mendapatkan bantuan 10 kg beras gratis. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
9: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
9: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
11: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
9: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans7 dan CNN.
0: Berikutnya kita ke momen perayaan kemerdekaan RI dimanfaatkan untuk berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Ribuan warga di Cilacap, Jawa Tengah antusias untuk mengantre untuk mendapatkan bantuan 10 kg beras gratis. Di lokasi lain di Jakarta, ribuan warga juga menerima sembako dan makanan gratis.
12: Ribuan warga memadati halaman kantor Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, Jawa Tengah, Selasa pagi. Mereka berebut mendapatkan sembako gratis berupa 10 kg beras, bantuan dari Solidaritas Nelayan Cilacap. Awalnya panitia menyediakan 2.000 paket beras, namun karena jumlah warga yang datang lebih dari itu, jumlah paket beras pun ditambah dalam waktu 1 jam. Seluruh stok bantuan beras ini pun langsung habis. Warga mengaku sangat gembira mendapatkan bantuan beras ini. Sebagian dari mereka adalah keluarga nelayan yang saat ini sedang kesusahan karena paceklik ikan.
13: Ya Alhamdulillah, sangat membantu. Terima kasih sekali. Saya bersyukur adanya bantuan beras 10 kilo.
14: Gratis ya Bu?
13: Iya gratis. Iya mahal sekali, 16.000 satu kilo Pak.
14: Jadi ini senang ya Bu?
13: Iya senang, Alhamdulillah sangat membantu.
15: Iya kondisi sekarang khususnya untuk nelayan kecil lagi musim paceklik. Banyak yang tidak bisa melaut karena faktor cuaca juga. Itu hasil tangkapannya berkurang. Jadi ini suatu kepedulian dari SNI berbagi buat nelayan.
16: Kepada warga kepongkatan.
12: Pembagian sembako gratis juga terjadi di Jakarta. Sebanyak 3.500 warga dari 7 kelurahan di Kecamatan Tanah Abang mendapatkan sembako gratis dari pemerintah. Warga yang mendapat kupon dari Sekretariat Negara harus mengambil sendiri bantuan tersebut ke lapangan Tanah Merah di Jalan Rondano, Bendungan Hilir, Selasa pagi. Dari 3.500 paket, 3.300 diantaranya paket sembako dan lainnya merupakan paket makan gratis untuk masyarakat.
17: Apa?
18: Jadi tertib.
17: Tertib terus?
18: Cepat.
17: Cepat ya? Oke, siap.
18: Oke, makasih.
17: Makasih ya. Ya.
19: Jadi dibagikan itu sembako, makan gratis, jaga kesehatan gratis, serta tentunya ada lomba kemerdekaan dan berbagai door prize lainnya.
12: Pembagian bantuan sembako ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama warga yang tengah menghadapi kesulitan.

ekonomi. Di tengah suasana perayaan kemerdekaan, semangat berbagi pun menjadi bagian dari upaya agar manfaat kemerdekaan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Seorang pemuda terjatuh saat mengikuti lomba panjat pinang menyemarakan kemerdekaan Indonesia di Desa Kampung Baru, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang pada Senin sore. Tubuh korban sempat menimpa rekan satu timnya sebelum terhempas ke sungai. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Sidang perdana para peradilan Febri Adriansyah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa pukul 10 pagi. Sidang ini dipimpin oleh Hakim Tunggal Richard Edwin Basuki. Dalam sidang pra peradilan ini, Febri Adriansyah merupakan pihak pemohon, sementara pihak termohon terdiri dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri, serta Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Dalam sidang perdana ini, kuasa hukum Febri Adriansyah menyatakan ada 30 dugaan pelanggaran prosedural yang dilakukan pihak termohon dalam penanganan kasus dugaan TPPU yang melibatkan kliennya.
3: Ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari kelima aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan, lima aspeknya apa saja? Pertama, terkait dengan penetapan tersangka TPPU dengan predikat crime yang tidak jelas dan digabungkan tindak pidana asal dengan TPPU-nya di satu sprindik. Yang kedua, terkait dengan proses penggeledahan dan penyitaan. Kemudian yang ketiga, terkait penetapan tersangka tanpa pemeriksaan calon tersangka. Yang keempat, pencegahan ke luar negeri. Dan yang kelima, penanganan perkara di Kejaksaan Agung sebagai proses lanjutan.
2: Upaya hukum melalui pra-peradilan kembali menjadi perhatian setelah Febri Adriansyah menggugat penetapan dirinya sebagai tersangka sekaligus mempersoalkan tindakan penyitaan yang dilakukan dalam perkara yang menjeratnya. Lantas apa saja yang menjadi pokok gugatan Febri Adriansyah? Lalu sejauh mana kewenangan pra-peradilan dalam menguji penetapan tersangka dan penyitaan ini? Dan apa implikasi putusan pra-peradilan terhadap kelanjutan perkara? Bergabung dari luar studio dengan Pak Hermawanto, kuasa hukum Febri Adriansyah, dan juga sudah bergabung juga melalui sambungan virtual Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK. Terima kasih Pak Hermawanto dan juga Pak Yudi sudah hadir di CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Saya langsung ke Mas Hermawanto. Mas Hermawanto, mengapa kuasa hukum mempersoalkan bukan hanya status tersangka, tetapi juga penggeledahan dan penyitaan? Apa sebenarnya menjadi dasar ini?
4: Ya, prinsipnya adalah bahwa mekanisme pra-peradilan ini kan mekanisme untuk menguji sah atau tidaknya upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
2: Yeah.
4: Mekanisme ini diberikan oleh undang-undang. Yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang kita kenal juga sebagai KUHAP. Jadi semua hal, tindakan-tindakan penyidik terkait dengan upaya paksa itu yang kami uji di pengadilan ini dalam mekanisme pra-peradilan. Jadi tidak hanya tersangka memang, karena mekanismenya itu kan sejak awal adalah sejak sprindik itu keluar kan. Sprindik terus kemudian ada proses penyitaan, ada proses penggeledahan, ada proses penyitaan, kemudian ada penetapan tersangka, dan seterusnya itu hal-hal yang kami ajukan permohonan.

0: permohonan ke pengadilan. Karena menurut kami memang beberapa tindakan penyidik ini sangat dipaksakan, berlebihan, dan tidak taat atas prosedur yang diberikan oleh undang-undang tentang KUHAP itu sendiri. Dan apa dampaknya dari tindakan itu, maka hak-hak hukum klien kami itu yang dilanggar. Jadi Pak Eva ini haknya banyak yang dilanggar oleh penyidik menurut kami. Sehingga mekanisme itu kita pakai dengan mekanisme pra-peradilan.
1: Sebelum saya ke Pak Yudi, Pak Hermawanto, apakah Anda melihat ada tumpang tindih kewenangan antar aparat dalam perkara Pak Febri?
0: Ya, kami menemukan itu. Salah satunya adalah ketika di kepolisian ditetapkan tersangka, kemudian di kejaksaan juga ditetapkan tersangka pula dengan perkara yang sama. Ada dua penyidik yang menetapkan dengan pasal yang sama, tapi apa ya, instansinya berbeda gitu. Jadi poin ini juga yang kita permasalahkan di gugatan pra-peradilan ini.
1: Baik, saya langsung ke Pak Yudi. Pak Yudi, secara hukum acara, Pak Yudi, seberapa serius jika penetapan tersangka dipersoalkan sejak tahap seprindik sebenarnya, Pak Yudi?
2: Ya, tidak jadi masalah ya. Ketika kemudian tersangka itu mengajukan praper, dan memang yang menjadi favorit itu adalah penetapan tersangka. Dengan harapan bahwa ketika penetapan tersangka gugur, ya maka kemudian kasus kembali ke nol gitu ya. Tetapi tentu ya harus kita juga fair ya, bahwa penyidik tentu ya mempunyai jawaban-jawaban ya terhadap celah-celah hukum yang digugat oleh pemohon. Ya, belum tentu juga apa yang disampaikan pemohon itu benar adanya. Dan kita tentu tadi juga saya menyaksikan ya langsung dari sidang praper di Jaksel ya, dan kemudian menyimak ya. Bagi saya, pengalaman saya sebagai penyidik ya, hal yang disampaikan itu hal yang biasa lah gitu ya, terkait dengan proses pra-peradilan itu pasti sudah ada jawaban ya. Kemudian yang paling penting adalah ini adalah uji formil mas ya, jadi kalau uji formil maka kemudian berdasarkan kuap yang baru kan nanti adalah tindakan korektif gitu kan, apapun putusannya seperti itu.
1: Baik. Pak Yudi, tadi kan yang sempat diangkat oleh tim kuasa hukum terkait dengan penyitaan dan penggeledahan. Apakah penggeledahan dan penyitaan yang prosedurnya dinilai cacat oleh kuasa hukum ini bisa membuat alat bukti yang ada semuanya ikut gugur?
2: Ya, kalau kita bicara tadi ini adalah tindakan korektif ya, bahwa kalaupun kemudian terkait dengan penyitaan dan penggeledahan itu kemudian diamini oleh hakim ya, andai kata ya, ya tentu kan itu tidak akan membuat barang bukti tersebut tidak bisa digunakan. Kan ini adalah tindakan korektif. Tadi dikatakan bahwa saya mendengar bahwa tidak ada penetapan misalnya, kemudian sudah penggeledahan dan sebagainya. Saya pikir besok akan dijawab itu semua oleh kemudian oleh para penyidik ya, baik itu Kota Tipikor, baik itu kemudian juga apa Polda Metro, dan kemudian dari teman-teman kejaksaan karena turut tergugat. Jadi bagi saya sebenarnya berita acara penyitaan, sudah perintah penyitaan, penggeledahan, berita acara, saya yakin sudah diberikan. Termasuk saya mendengar tadi ada tidak melibatkan misalnya kan di Sentul itu kan misalnya ada juga keterlibatan dari pihak pemimpin lingkungan lah ya, misalnya RT RW pasti dilibatkan. Jadi saya pikir hal-hal sederhana ini sebenarnya pasti sudah bisa dijawab lah oleh penyidik Polda Metro dan Kota Tipikor. Begitu, Mas.
1: Baik, saya langsung ke Pak Hermawanto. Pak Hermawanto, menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Yudi seperti apa, Pak Hermawanto? Bahwa semuanya sebenarnya sudah ada prosesnya gitu ya, sesuai gitu. Anda melihatnya seperti apa?
0: Kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh rekan Yudi ini gitu ya, itu asumsi saja. Karena itu yang akan kami buktikan besok dalam persidangan. Ketika kami mengajukan gugatan, kami mengajukan permohonan, kami tentu punya dalil dan kami punya buktinya. Satu contoh misalnya gitu ya, nanti juga pasti akan kami buktikan adalah, misalnya adalah tadi tentang lingkungan. Di dalam norma undang-undang itu tegas misalnya. Kalau akan melakukan penggeledahan pada satu tempat, itu izinnya adalah kepada pengadilan setempat. Itu ketentuan undang-undang loh, nggak boleh dilanggar. Pertanyaannya apakah punya izin nggak pada pengadilan setempat? Ini juga krusial karena apa? Ini ada hak asasi manusia juga. Jadi mekanisme korektif ini betul, tapi ini berdampak pada hak asasi manusia seorang tersangka. Ya, ini diberikan oleh undang-undang untuk memastikan bahwa tindakan aparat itu tidak boleh sewenang-wenang. Dan inilah untuk memastikan bahwa seluruh tindakan itu menghormati prinsip hak asasi manusia. Itu yang ingin kami tegakkan dalam mekanisme pra-peradilan ini. Baik. Sehingga kalau nanti permohonan kami dikabulkan, maka itu kan menunjukkan bahwa tindakan aparat itu sembrono, tindakan aparat itu melanggar prinsip asasi manusia. Dan itu tentu mencederai prinsip kita sebagai negara hukum.
1: Baik, Mas Irwanto, jika prosedurnya ada nilai cacat, apakah seluruh proses hukum terhadap Febrio otomatis ikut bermasalah nih?
0: Kita mengenal teori yang disebut dengan istilah pohon beracun. Dalam teori pohon beracun itu menegaskan bahwa kalau akarnya itu bermasalah, kalau akarnya itu beracun, maka batangnya akan beracun, maka cabangnya akan beracun, maka daunnya, buahnya semua beracun. Kalau proses seperindik itu salah, kalau proses penyitaan itu salah, kalau proses penggeledahan itu salah, maka dampaknya adalah alat bukti tidak memiliki kualitas pembuktian dan itu rontok secara hukum.
1: Baik.
0: Betul, saya setuju bahwa kemudian mekanisme formil ini berdampak hanya pada formil, besok bisa dilakukan penetapan kembali.
1: Iya.
0: Tapi kita perlu ingat, tindakan seperti itu adalah menunjukkan bahwa aparat telah ceroboh melakukan tindakan, aparat tidak telah melakukan tindakan yang sembrono dan tidak taat kepada hukum. Dan ini dampaknya adalah pada pelanggaran hak asasi manusia seorang yang ditersangkakan itu.
1: Baik, jadi, saya langsung. Baik.
0: Betul,
1: baik.
0: Ini formil, tapi ini sangat krusial.
1: Baik, Mas Yudi, gimana Anda melihatnya, Mas Yudi? Ini sangat krusial bahkan disampaikan oleh Pak Hermawanto gitu. Anda melihatnya seperti apa? Apa segitu krusialnya gitu? Dan apabila kalau kita melihat juga ke belakang bahwa ada dua instansi yang dikatakan memegang peran di sini gitu. Anda melihatnya seperti apa dengan hadirnya dua instansi, Polri dan juga Kejaksaan Agung di sini?
2: Ya, jadi saya tidak masalah rekan Hermawanto itu kemudian menyampaikan terkait dengan pembelaan-pembelaan kliennya. Namanya juga penasihat hukum gitu kan, nggak jadi masalah. Tapi kan saya yakin ya pasti penyidik itu sudah mempunyai jawaban. Ya kita lihat jawaban-jawabannya besok. Kan tidak bisa juga kemudian dengan apa yang dimohonkan kemudian mengatakan bahwa penyidik Polda Metro, penyidik Kota Sipikor, kemudian kejaksaan sudah salah. Kan belum tentu juga. Ya kan, itu yang pertama. Jadi jangan sampai di hari pertama sudah memohon itu sudah benar semua. Jangan sampai kita keliru gitu kan. Kemudian yang kedua, ya bahwa tadi saya sudah mengatakan bahwa kita tuh nothing tulus ya penyidik ya ketika kemudian ada pra-peradilan gitu ya. Karena itu adalah formil gitu kan. Ketika kemudian hal yang biasa saya katakan bahwa semua gugatan pra-peradilan pasti menyalahkan penyidik gitu kan. Nah tapi tentu ya penyidik ketika mengambil suatu putusan misalnya kemarin dari penyidikan kepolisian kemudian kemudian dilimpahkan ke penyidikan kejaksaan, tentu sudah punya argumentasi hukum terkait dengan hal tersebut. Seperti itu, Mas.
1: Baik, saya langsung ke Pak Hermawanto. Bukti terkuat yang akan dibawa di sini peradilan akan seperti apa kira-kira Pak Hermawanto dari kuasa hukum?
0: Tentu tidak mungkin saya sampaikan di sini kan. Tapi yang jelas satu prinsip yang perlu kita tahu bahwa Mahkamah Konstitusi itu tegas mengatakan bahwa setiap seseorang yang akan ditetapkan menjadi tersangka itu harus diperiksa terlebih dahulu. Itu adalah bagian dari prinsip hak asasi manusia bahwa ada proses dialog, ada proses klarifikasi dulu kepada calon tersangka. Itu konsepnya, ada konsep hak asasi manusia. Itu adalah tafsir konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi. Dan itu tidak dijalankan oleh teman-teman penyidik. Sejak di Polda Metro Jaya, Kortas Tipikor, dan lain-lain gitu ya. Faktanya seperti itu. Jadi ini tindakan dilakukan oleh penyidik menurut kami melanggar prinsip hak asasi manusia sebagai putusan Mahkamah Konstitusi. Dan hampir semua putusan pra-peradilan ketika objeknya adalah pemeriksaan tersangka, penetapan tersangka tanpa pemeriksaan sebagai calon tersangka atau pemeriksa saksi, semua dibatalkan oleh putusan pra-peradilan.
1: Baik, kita sidang, lihat ini masih sidang perdana hari ini, masih ada sidang-sidang berikutnya. Betul. Terkait dengan substansi dan juga prosedur yang coba diangkat oleh tim kuasa hukum. Pak Yudi, terima kasih banyak sudah berbagi dengan kami, Pak, di CNN Indonesia Newsroom dan juga Pak Hermawanto. Kita akan terus memantau jalannya sidang pra-peradilan di berikutnya terkait dengan Pak Febri Ardiansyah. Terima kasih sekali lagi, Bapak-Bapak. Dan simak informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Newsroom.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
3: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
3: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
6: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
7: Iya.
6: Dia selalu high call.
7: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
5: Kalau begini.
3: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
8: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
3: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
9: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
10: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
10: memang tidak
5: tadi.
10: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG,
3: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
1: Kebakaran lahan kembali menimbulkan dampak bagi masyarakat di Parepare, Sulawesi Selatan. Api nyaris menjalar ke pemukiman padat penduduk. Sementara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA meningkat seiring memburuknya kualitas udara akibat asap kebakaran lahan dan hutan.
11: Kepanikan terjadi ketika kebakaran lahan mulai mendekati area permukiman padat penduduk di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Selasa siang. Api diketahui berasal dari lahan kosong seluas 1 hektar di dekat permukiman tersebut. Lahan yang kering dan banyaknya ban bekas dan tiupan angin kencang membuat api cepat menyebar serta menimbulkan asap tebal yang menyesakkan pernapasan. Sebelum petugas pemadam datang, warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Api sempat membakar sebuah rumah yang berada tepat di pinggir lahan, namun berhasil dipadamkan.
12: Kan maksudnya kita kan tidak tahu asal ini api dari mana. Sudah menyala nih apinya, sudah padam kan
5: ya? Ya, jadi sebelum pemadam datang ada ini ya Bu ya, memadamkan secara manual Bu ya?
12: Ya, secara manual.
5: Pakai apa Ibu?
12: Pakai air dengan ember, estafet air gitu.
5: Ya.
11: Akibat kebakaran lahan dan hutan di Kalimantan Tengah memicu semakin tingginya penderita infeksi saluran pernapasan akut di Kota Palangkaraya. Seperti yang terlihat di Kota Palangkaraya pada Selasa, sejumlah rumah sakit dan pusat layanan kesehatan dipenuhi oleh pasien ISPA. Umumnya para pasien yang terpapar ISPA mengeluhkan sesak napas serta batuk-batuk. Hal itu diduga kuat akibat memburuknya kualitas udara di Palangkaraya karena partikel abu kebakaran lahan yang bercampur udara kota.
13: Sakit apa?
14: Batuk.
13: Udah berapa lama batuknya?
14: Saya 4 hari. Sama-sama juga.
13: Sama juga. Apa penyebabnya Mbak? Kira-kira batuk?
14: Asap kayaknya Pak.
13: Asap?
14: Iya.
13: Cukup mengganggu?
14: Sangat Pak.
13: Sangat mengganggu ya. Oh. Terasanya kayak gimana Mbak?
14: Sesak Pak.
13: Sesak? Terus?
14: Napas gak enak.
13: Gitu.
14: Napas juga leluasa dan seperti biasa.
15: Betul bahwa untuk kunjungan kasus penyakit ISPA ya, di bulan Juni saja kita kunjungan di Puskesmas ini sangat meningkat di angka 170 dalam sebulan. Nah, untuk bulan Juli sendiri ini meningkatnya juga luar biasa karena semakin kabut asap ini melanda di Kota Palangkaraya, khususnya di Puskesmas Handuk. Ini pasien-pasien yang datang untuk ISPA sendiri sudah tembus angka 300 kasus ISPA.
11: Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, kasus ISPA dari 11 puskesmas di Palangkaraya pada Juli mencapai 2.293 kasus. Dan pada minggu kedua di bulan Agustus, sudah terdapat 1.451 kasus. Kebakaran lahan tidak hanya mengancam keselamatan warga dan permukiman, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat. Karena itu warga diimbau mewaspadai asap kebakaran dan menjaga kondisi kesehatan, terutama saat kualitas udara memburuk. Liputan CNN Indonesia.
1: DPR RI mendorong pemerintah untuk mempercepat penanganan dampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, termasuk memastikan kebutuhan korban dan dukungan anggaran segera tersedia. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad saat memimpin sidang paripurna di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa pagi. Dasko mengatakan perwakilan DPR telah berkunjung ke Flores, NTT pada Minggu 16 Agustus untuk menjalankan fungsi pengawasan sekaligus mendorong pemerintah mengambil langkah penanganan terhadap para korban. Pada Rabu 19 Agustus, pimpinan DPR juga menugaskan sejumlah anggota DPR bersama Menteri Keuangan dan Menteri terkait untuk ke NTT. Selain menyalurkan bantuan, DPR berkoordinasi dengan sejumlah pihak dan akan membahas kebutuhan relokasi anggaran untuk membiayai penanganan bencana. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Tragedi naas dan memilukan terjadi saat perayaan HUT RI ke-81 di sejumlah daerah. Di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, sebuah minibus menabrak peserta lomba gerak jalan dan dua warga berboncengan motor di Jalan Poros Rapang, Pangkajene di Kelurahan Kadidi, Kecamatan Pancarijang, Senin sore. Rekaman video peristiwa ini sempat viral di sosial media. Warga yang geram atas kejadian itu langsung menarik sopir keluar dari kendaraannya. Selain sopir, mobil yang dikendarainya juga tak luput dari amukan warga. Beruntung aparat dan warga lain berhasil mengamankan sang sopir. Kapolres Sidrap AKBP Indra Waspada Yuda menyebut kecelakaan diduga terjadi setelah Kusnadi mendadak tidak sadarkan diri saat mengemudi. Ia memang memiliki riwayat penyakit jantung. Saat ini baik supir maupun pemotor masih dirawat di rumah sakit. Perayaan Karnaval dalam rangka memperingati HUT RI ke-81 di Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Senin dinodai dengan aksi minum-minuman keras yang berujung pada perkelahian dan penganiayaan. Tak tanggung-tanggung, bukan hanya warga sipil yang menjadi korban. Namun Kapolsek dan Ramil setempat pun tak luput menjadi korban pemukulan hingga mengalami luka di bagian wajah. Polisi mengamankan 4 orang dan 3 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Sementara di Kabupaten Serang, Banten diduga kram dan kelelahan, seorang peserta lomba panjat pinang di Desa Kampung Baru, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, terjatuh hingga harus dilarikan ke puskesmas terdekat. Korban tergelincir dari atas batang pinang hingga menimpa rekan satu timnya sebelum terhempas ke sungai. Dalam kondisi pingsan, korban dilarikan ke puskesmas Pamarayan. Sementara panitia akhirnya menghentikan seluruh rangkaian perlombaan panjat pinang guna mencegah hal-hal yang tak diinginkan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Selamat malam, ratusan mahasiswa BEM UI bersama Front Mahasiswa Nasional terlibat ketegangan dengan polisi di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Dan selain itu beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Seorang pria warga Papua Pegunungan ditemukan tewas membusuk tanpa busana di kamar kosnya di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sementara di lokasi lainnya di Nganjuk, Jawa Timur, hendak memotong dahan, seorang pria berujung tewas tertimpa batang kayu dan tersangkut di atas pohon randu.
0: Seorang pria berinisial MS berusia 50 tahun ditemukan tewas di sebuah kamar indekos di Jalan Krekot Bundar Raya, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Senin malam. Penemuan jasad warga asal Papua Pegunungan ini berawal dari kecurigaan penghuni kos yang mencium aroma menyengat dari dalam kamar korban. Polisi bersama warga terpaksa mendobrak pintu lantaran kondisi kamar dalam keadaan terkunci dari dalam. Korban ditemukan tewas tertelungkup tanpa busana dan diperkirakan sudah tewas sejak 2 hari lalu. Guna kepentingan penyelidikan, jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Hendak memotong pohon randu, SW, 42 tahun warga Desa Bulu, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, berujung tewas tertimpa batang kayu Selasa siang. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis, lantaran jasad korban yang masih terikat tali tersangkut di atas pohon randu. Setelah berbagai upaya, tubuh korban akhirnya berhasil dievakuasi dan diserahkan ke keluarga. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Informasi lainnya, seorang bayi laki-laki dalam kondisi hidup di Sumedang, Jawa Barat ditemukan tergeletak di tanah bersama ari-ari yang masih menempel serta ceceran darah. Ibu bayi pun langsung diamankan polisi dan informasi ini akan kami rangkum dalam kilas peristiwa.
2: Heboh, seorang bayi laki-laki dalam kondisi hidup ditemukan tergeletak di tanah di belakang rumah warga di Dusun Binong Sawo, Desa Sirna Mulia, Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang, Jawa Barat. Pihak kepolisian mengungkapkan peristiwa berawal pada Sabtu pagi sekitar pukul 6.30 saat seorang warga terkejut mendengar tangisan bayi dari belakang sebuah rumah kosong. Bayi seberat 3,2 kg dan panjang 50 cm itu kemudian dievakuasi ke puskesmas Padasuka lalu dirujuk ke RSUU Marwira Hadi Kusuma untuk perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ibu kandung bayi berinisial RN, 27 tahun, tengah dimintai keterangan lebih lanjut. Warga Dusun Trenek, Desa Tongas Kulon, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Senin siang digemparkan dengan penemuan seorang bayi laki-laki di dalam laci gerobak bakso. Bayi tersebut ditemukan dalam kondisi tanpa pakaian dan hanya beralaskan kantong plastik biru. Berdasarkan pemeriksaan awal di Puskesmas Curah Tulis, bayi dilaporkan sehat dan diperkirakan baru dilahirkan sekitar 1 hingga 2 jam sebelum ditemukan. Kapolsek Tongas mengatakan pihaknya akan mengecek data kelahiran bayi dalam 1 bulan terakhir di wilayah kerja Puskesmas seluruh Kecamatan Tongas, serta mengecek kamera CCTV di sekitar lokasi penemuan. Hendak memindahkan kaca ke gudang, seorang pemilik perusahaan furnitur di Kampung Cibanjaran, Kelurahan Cipari Mangkubumi, Tasikmalaya berujung tertimpa tumpukan kaca berukuran besar Selasa siang. Posisi tubuh korban terjepit kaca sebanyak 30 lembar. Hanya bagian kepala yang terlihat, sementara tubuhnya terhimpit kaca. Korban atas nama Hendy Andika alami luka di kepala, dada hingga kaki, namun nyawanya masih terselamatkan. Ia selanjutnya dievakuasi ke RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya untuk mendapatkan perawatan intensif. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Menjabat sebagai teknisi internet gadungan, seorang pria terekam kamera pengawas saat mencuri paket milik penghuni kos di Kramat Jati, Jakarta Timur. Adapun di Bogor, dua maling motor dibekuk anggota Brimob dan juga warga usai gagal beraksi di lapangan bola Tenjo. Keduanya ternyata residivis kambuhan. Dan berikut kilas kriminal.
3: Kamera CCTV merekam saat seorang pria mencuri paket milik penghuni kos di Kramat Jati, Jakarta Timur. Berbekal seragam dari bekas tempatnya bekerja, pelaku masuk ke sebuah kosan di Jalan Al-Amin, Kramat Jati, Senin sore. Ia berpura-pura hendak memperbaiki jaringan internet. Pelaku bahkan sempat ke lantai 2 untuk memotong kabel agar bisa beralasan kabel tersebut putus digigit tikus kepada penjaga kos. Setelahnya pelaku turun ke lantai 1 menuju tempat kumpulan paket. Sambil berpura-pura memainkan ponsel untuk memantau situasi, ia langsung menggasak dua paket dan bergegas pergi. Namun aksi dipergoki salah satu penghuni kos yang langsung melapor ke penjaga. Pelaku sempat mengelak, namun akhirnya tak berkutik saat ditunjukkan bukti rekaman CCTV. Warga yang geram pun sempat menghakimi pelaku. Warga dan petugas Brimob meringkus dua pelaku pencurian motor yang terjebak di Jalan Buntu Kampung Cibubur, Desa Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu sore. Keduanya kabur setelah gagal mencuri motor yang terparkir di lapangan bola, namun aksi mereka keburu diketahui petugas. Beruntung anggota Polsek Tenjo tiba di lokasi dan mengamankan keduanya dari amuk massa. Dari penggeledahan, polisi menyita kunci letter T yang diduga digunakan untuk membobol motor, serta sepeda motor yang dipakai keduanya. Polisi menyebut kedua tersangka merupakan residivis kasus serupa dan diduga terkait sejumlah kasus kehilangan motor. Kini keduanya diamankan untuk proses hukum dengan ancaman pidana lebih dari 6 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Terlihat mencurigakan saat mencari sesuatu di saluran air, dua pemuda diamankan warga Duren Sawit, Jakarta Timur. Keduanya ternyata hendak mengambil paket tembakau sintetis yang dipesan melalui media sosial. Di lokasi lainnya, Satres Narkoba menangkap terduga kurir narkoba bersama 622 bungkus pot getar yang dikemas menyerupai permen buah.
3: Bukannya ikut perlombaan HUT kemerdekaan, dua pemuda ini malah diamankan warga saat hendak mengambil pesanan narkoba. Inilah momen saat warga mengamankan kedua pemuda di saluran air kering, Jalan Pertanian Klender, Jakarta Timur, Senin sore. Keduanya terlihat mencari sesuatu di tumpukan sampah. Warga yang curiga langsung menghampiri dan mengamankan keduanya. Saat diperiksa, keduanya mengaku hendak mengambil paket tembakau sintetis yang dipesan melalui media sosial.
4: Mau ngambil apa?
5: Ngambil tadi narkoba jenis sintet, Pak.
4: Lu janjian dulu deh sama yang mau sinte.
5: Itu ya, ada lagi. Masan.
6: Sama itu Sambani, Taulan.
5: Setelah itu dikirimnya mem. Kayak Sambani, Taulan itu. Sama foto, kirim sutan, sama tanda panah.
4: Tanda panah di sini. Di mana?
5: Di titik sini.
4: Ya, benar.
3: Satu paket barang diduga narkoba serta sebuah motor kemudian diamankan warga. Kedua pemuda mengaku memesan barang tersebut dengan harga Rp90.000. Warga selanjutnya menyerahkan keduanya beserta barang bukti ke Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur untuk proses lebih lanjut. Satres Narkoba menangkap DF, seorang pria pengendara sepeda diduga sebagai kurir pot getar mengandung narkoba yang dikemas menjadi permen berbagai jenis buah di Jalan Iskandar Muda, Medan, Sumatera Utara pada Minggu malam. Dalam aksinya untuk mengelabui petugas, ratusan rokok elektrik mengandung narkoba tersebut disimpan dalam tas berlogo restoran siap saji terkenal. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 622 bungkus pot getar yang dikemas dalam bungkusan permen berbagai jenis rasa buah. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha Senin siang mengatakan, ratusan pot getar tersebut diduga berasal dari Malaysia

0: masuk ke Indonesia melalui jalur laut Aceh. Tersangka mengaku barang haram yang dibawanya diperoleh dari seseorang yang baru dikenalnya 3 bulan lalu. Saat ini petugas masih memburu tersangka diduga sebagai pemasok pot getar narkoba yang identitasnya telah dikantongi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Informasi selanjutnya, 4 orang satu keluarga di Tasikmalaya, Jawa Barat tewas dalam kecelakaan lalu lintas hingga terjun masuk kolam ikan. Sementara di Jawa Timur, mobil pickup yang membawa peserta upacara Hari Kemerdekaan terjun ke jurang sedalam 30 meter.
2: Ini korbannya semua.
3: Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebuah minibus yang ditumpangi satu keluarga bertabrakan dengan truk dari arah berlawanan. Menurut keterangan saksi mata, minibus ditumpangi satu keluarga dari Jakarta menuju Cilacap dalam kecepatan tinggi hingga oleng dan menabrak truk. Kerasnya hantaman membuat minibus terguling masuk kolam ikan. 4 orang satu keluarga asal Kalideres, Jakarta Barat tewas. Korban merupakan pasangan suami istri, anak dan cucunya. Sementara 2 korban lain mengalami luka berat. Kedua kendaraan telah diamankan di kantor Satlantas Polres Tasikmalaya Kota. Para korban tewas sudah dibawa keluarga.
2: Ya, ini korbannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 motor ya.
3: Sedikitnya 6 pemotor terjatuh akibat melintasi jalan yang terkena tumpahan minyak goreng di Jalan Raya Seliwangi, Pamulang Barat, Tangerang Selatan, Banten, Senin petang. Para korban kemudian mendapat pertolongan warga di sekitar lokasi. Petugas damkar bersama Polsek Pamulang yang tiba di lokasi langsung membersihkan permukaan jalan dengan air sabun, kemudian menyapu sisa minyak yang menempel di aspal. Selama proses pembersihan, arus lalu lintas sempat melambat. Mobil pickup yang mengangkut peserta upacara Hari Kemerdekaan terjun ke jurang sedalam 30 meter di jalur wisata Sarangan, Desa Dadi, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur pada Senin petang. 7 penumpang mobil pickup yang terluka berat dan ringan dibawa ke Puskesmas Plaosan. Saat ini para korban kecelakaan dirawat di Rumah Sakit Magetan. Kecelakaan terjadi saat korban dalam perjalanan pulang ke Ngawi usai mengikuti upacara bendera di Bukit Mongkrang, Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Akibat sopir diduga mengantuk, mobil tiba-tiba oleng dan menabrak sepeda motor yang dikendarai seorang pelajar. Mobil pickup sempat menabrak pembatas jalan sebelum terjun ke jurang. Kasus kecelakaan ini sedang diselidiki oleh Polsek Plaosan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ratusan mahasiswa BEM UI bersama Front Mahasiswa Nasional terlibat ketegangan dengan polisi di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Ketegangan terjadi saat massa hendak menuju Bundaran HI untuk menggelar aksi namun dihadang petugas kepolisian.
4: Adu argumen antara polisi dan mahasiswa terjadi di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, Selasa sore. Mahasiswa BEM UI bersama Front Mahasiswa Nasional yang hendak beraksi di Bundaran Hotel Indonesia diberhentikan petugas. Situasi sempat memanas saat polisi meminta mobil sound system mahasiswa untuk putar arah hingga terjadi kericuhan. Sejumlah mahasiswa dari kampus lain juga sempat mencoba menerobos penjagaan melalui jalur bus Transjakarta. Sementara itu polisi menyatakan bahwa Bundaran HI merupakan pusat aktivitas masyarakat, perekonomian, perhotelan, dan transportasi. Jika aksi digelar di lokasi tersebut, dikhawatirkan dapat memicu kemacetan di sejumlah ruas jalan. Meski gagal menembus Bundaran HI, massa tetap menggelar aksi di Jalan MH Tamrin. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya menolak nepotisme, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, serta menolak tindakan represif TNI Polri. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
1: Informasi lainnya, kebakaran hebat melanda sebuah pabrik plastik di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat dan mengakibatkan sejumlah warga terpaksa dievakuasi. Dan sementara di Bekasi, Jawa Barat, kebakaran hingga ledakan juga terjadi di sebuah gudang ATK dan sempat membuat petugas pemadam kebakaran kewalahan.

0: sumpah na yun, kabakaran yun. Gede wae sinona wae. Bagian limbah na yun, kabakaran yun.
1: Kebakaran hebat menimpa area belakang PT Iluva Grafur Industri yang berlokasi di Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Senin malam. Api pertama kali diketahui warga sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Material plastik dan limbah perusahaan yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat membesar. Sedikitnya 16 unit kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Karena khawatir api semakin membesar, sejumlah warga di sekitar lokasi memilih untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman dibantu perangkat RT dan RW setempat. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Hingga Senin malam, petugas masih terus melakukan proses pemadaman. Kepulan asap hitam pekat disertai kobaran api yang membesar melumat bangunan gudang pabrik di wilayah Kampung Ceger, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Senin petang. Sejumlah petugas pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kota Bekasi berjibaku menjinakkan kobaran api di gudang penyimpanan alat tulis kerja. Menurut warga sekitar, kebakaran terjadi pada Senin sore. Selain melihat kobaran api, warga juga sempat mendengar adanya ledakan.
2: Kan dicari akses pintu-pintunya kan pada digembok-gembokin. Nah, kita tuh mau padamnya juga bingung. Jadi akhirnya kebobol tembok tuh tadi dihancurin. Ada ledakan juga sih tadi.
3: Berapa kali ledakan?
2: Sekali sih.
3: Sekali.
2: Kayaknya nggak tahu itu apa.
1: Akibat besarnya kobaran api, tembok pembatas gudang dengan permukiman warga sekitar sempat jebol. Bangunan gudang juga dikhawatirkan roboh lantaran api belum dapat dipadamkan. Akibat kebakaran hebat tersebut, sejumlah usaha milik warga yang berada di sekitar pabrik terganggu akibat listrik yang terpaksa dipadamkan oleh petugas PLN. Belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya, beragam kejadian unik mewarnai perayaan HUT RI ke-81. Di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, seorang anggota Paskibra memutar badan hingga kopiahnya terlepas untuk membalik posisi bendera yang terlilit. Sementara di Kesultanan Banten, menggelar aksi ekstrim menarik mobil dengan gigi dan juga rambut sebagai bentuk pelestarian seni debus.
5: Video amatir merekam detik-detik bendera merah putih terlilit ketika akan dikibarkan dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Sabang Subi, Kecamatan Balanipa, Polewali Mandar, Senin siang. Mengetahui bendera tak terbentang sempurna, anggota Paskibra dengan sigap memutar badan untuk membalik posisi bendera hingga kopiahnya terlepas. Insiden terjadi karena petugas salah memasang tali pengait bendera yang posisinya tertukar. Meski sempat diwarnai insiden, upacara peringatan kemerdekaan RI tetap berjalan khidmat dan lancar. Memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kesultanan Banten menggelar atraksi ekstrim di kawasan Banten Lama, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Dalam pertunjukannya ini, seorang santri Laskar Kesultanan Banten menampilkan aksi nekat menarik mobil menggunakan rambut kepalanya. Tak hanya itu, Panglima Kesultanan Banten Abah Astari juga turut menunjukkan ketangkasannya menarik mobil sejauh 100 meter hanya dengan gigi. Atraksi ketangkasan tradisional dan seni debus ini digelar guna memeriahkan Hari Kemerdekaan sekaligus mengenalkan kembali warisan budaya Banten kepada generasi muda. Meski persiapan dilakukan secara singkat, para peraga mengaku sudah terbiasa dan menguasai teknik khusus sehingga masyarakat diimbau tidak meniru aksi tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dalam perayaan HUT kemerdekaan RI, beragam lomba unik digelar di sejumlah daerah. Misalnya di Karawang, seolah tak ingat usia, para lansia terlihat lincah berjoget saat lomba joget dengan balon. Sementara di Ciamis, anak-anak, bapak-bapak hingga para ibu rela lepek, jatuh bangun mengejar hadiah meniti batang bambu yang dipasang di atas sekolah.
1: Jangan dikira, semangat 17-an yang semarak digelar pada Senin hanya bisa dirasakan oleh kaum muda saja. Para senior di Gria Lansia di Kecamatan Teluk Jawa Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat juga gak bisa diem demi bisa ikut merayakan hari ulang tahun Republik ini. Lihat saja saat mereka ikut lomba joget dengan balon.
3: Ampun sepuh, di KTP boleh berumur, tapi soal skill joget, kepala, pundak, pinggul, sampai dengkul tidak pernah tumpul. Selain lomba joget, ada juga lomba melempar bola pingpong ke wadah telur. Keseruan berbeda terjadi di Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Di sini warga desa Sukamaju sampai lepek jatuh bangun mengejar hadiah di ujung titian batang bambu yang dipasang di atas kolam. Mulai dari berjalan hingga naik sepeda mereka lakukan dengan susah payah demi meraih hadiah. Dalam lomba ini bukannya hanya peserta laki-laki saja yang ikut, ibu-ibu pun juga penasaran. Meski sulit, para peserta mengaku terhibur dengan lomba ini. Setelah lomba berakhir, warga pun menggelar makan bersama sebagai upaya menjaga keharmonisan antar warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Viral pemilik mobil mewah memukul batu bata ke motor sopir ojol. Diduga karena kesal mobil mewahnya diserempet korban. Informasi hadir sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.
6: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
7: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
6: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
8: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
6: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
9: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
10: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
6: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera di Bintaro, Jakarta Selatan. Viral video pemilik mobil mewah memukul batu bata ke motor sopir ojol. Diduga karena kesal, mobil mewahnya diserempet korban. Sementara di Tuban, Jawa Timur, aksi pencurian 27 celana dalam wanita dari jemuran warga terekam CCTV.
1: Beginilah detik-detik pelaku mengambil celana dalam dari jemuran di depan rumah warga Kelurahan Doromukti, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Dalam rekaman CCTV, seorang pria berpakaian serba hitam terlihat datang pada tengah malam. Pelaku kemudian mendekati jemuran dan mengambil beberapa celana dalam wanita. Aksi tersebut ternyata dilakukan berulang kali, hingga total sekitar 27 potong celana dalam milik korban hilang. Korban Diah Ayu S, 31 tahun, awalnya mengira pakaian dalam tersebut salah menaruh. Namun karena terus hilang, suaminya memasang CCTV. Rekaman inilah yang kemudian mengungkap aksi pencurian. Warga pun diimbau lebih waspada dan memastikan jemuran tidak ditinggal di luar rumah pada malam hari. Video amatir ini memperlihatkan aksi pengerusakan motor milik seorang driver ojek online yang diduga menjadi sasaran perusakan setelah terlibat insiden dengan mobil mewah. Peristiwa tersebut disebut terjadi di Jalan RC Veteran Raya Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa pagi. Berdasarkan informasi yang beredar, kejadian bermula saat driver ojol diduga tidak sengaja menyenggol spion mobil mewah. Driver ojol dikabarkan telah meminta maaf atas kejadian tersebut, namun situasi kemudian memanas hingga motor miliknya diduga dirusak menggunakan batu. Seorang warga menyebut kerusakan pada mobil mewah hanya terlihat di bagian pintu. Pasca kejadian, polisi dari Polsek Pesanggerahan tiba di lokasi. Petugas memintai keterangan sejumlah saksi dan mengumpulkan informasi terkait dugaan perusakan motor. Kini polisi masih menyelidiki rangkaian kejadian, termasuk mencari pihak yang diduga melakukan perusakan. Rekaman CCTV memperlihatkan dua pria beraksi mencuri telepon genggam di sebuah toko velg ban mobil di Jalan Boulevard Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat kemarin. Para pelaku membagi tugas dalam menjalankan aksinya. Seorang pelaku masuk ke dalam toko dan mengambil telepon genggam yang diletakkan di atas meja kasir, sedangkan seorang pelaku lainnya memantau di atas motornya. Saat kejadian, pegawai toko atau korban sedang keluar membeli makan dengan meninggalkan telepon genggamnya yang sedang dicas, sedangkan pegawai lainnya berada di ruang belakang sehingga tidak mengetahui kejadian itu. Video CCTV ini pun diviralkan oleh korbannya agar masyarakat yang mengenali pelaku segera melaporkannya ke polsek terdekat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.

Kamera CCTV merekam aksi pencurian motor di sebuah butik di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Minggu malam. Satu pelaku membawa kabur sepeda motor yang terkunci ganda, sementara rekannya mengikuti menggunakan motor trail. Mengetahui motor

0: Sepedanya dicuri, korban menangis histeris. Korban tak hanya kehilangan sepeda motor, namun juga sejumlah dokumen penting yang tersimpan di dalam bagasi motor. Menurut warga sekitar, kedua pelaku diduga sudah terlihat di sekitar lokasi selama 3 hari sebelum aksi pencurian. Saat ditanya warga, kedua pelaku mengaku bahwa motornya sedang rusak.
1: Sekitar sini itu ke sana semua, soalnya katanya itu sudah dari kayak beberapa hari itu sudah diincer, iya mantau.
0: Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke Polres Pasuruan Kota. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Kamera CCTV merekam saat seorang pria mencuri paket milik penghuni kos di Kramat Jati, Jakarta Timur. Berbekal seragam dari bekas tempat kerjanya, pelaku masuk ke sebuah kosan di Jalan Al-Amin Kramat Jati Senin sore. Ia berpura-pura hendak memperbaiki jaringan internet. Pelaku bahkan sempat naik ke lantai 2 untuk memotong kabel agar bisa beralasan kabel tersebut putus digigit tikus kepada penjaga kos. Setelahnya, pelaku turun ke lantai 1 untuk menuju tempat kumpulan paket. Sambil berpura-pura memainkan ponsel untuk memantau situasi, ia juga langsung menggasak 2 paket dan bergegas pergi. Namun aksinya dipergoki salah satu penghuni kos yang langsung melaporkan ke penjaga.
2: Dia datang sendiri ke sini.
3: Langsung.
2: Dia katanya mau benerin WiFi lagi.
3: Terus?
2: Nah itu nggak tahu siapa yang ngelaporin. Intinya anak itu nggak ada yang ngelapor sama sekali.
3: Bang, tapi sama korban yang paket itu, dia mau nganterin paket tapi paketnya tidak ada sama sekali.
2: Nggak dibawa ke sini.
3: Hanya modus aja berarti. Enggak.
0: Pelaku sempat mengelak, namun akhirnya tak berkutik saat ditunjukkan bukti rekaman CCTV. Warga yang geram pun sempat menghakimi pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Freddy Cahya.

0: Petugas kepolisian membubarkan aksi balap liar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada hari Minggu malam. Petugas menangkap 8 remaja dan mengamankan sejumlah motor. Di lokasi yang lain, pemirsa, dua pelaku pencurian sepeda motor dibekuk anggota Brimob dan warga di kawasan lapangan bola Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Keduanya bahkan sempat berusaha kabur hingga akhirnya dikejar oleh massa.
1: Tim Jatandras Polrestabes Makassar membubarkan kawanan balap liar hingga geng motor di ruas jalan Veteran Selatan Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada hari Minggu malam. Dalam pembubaran ini, sebanyak 8 anak di bawah umur berasal dari Kota Makassar hingga Kabupaten Goa yang berhasil tertangkap. Dari hasil pemeriksaan, para remaja yang diamankan datang ke lokasi untuk menonton balap hingga konvoi sepeda motor. Mereka kemudian langsung dibawa ke Jatandras Satreskrim Polrestabes Makassar untuk dilakukan pemeriksaan bersama barang bukti motor.
2: Kami mengamankan anak remaja yang menggunakan sepeda motor gong, kemudian balap-balap, dan ada kemungkinan termasuk daripada kelompok-kelompok motor. Terhadap anak-anak tersebut, kami amankan pada saat melakukan kegiatan tersebut.
1: Warga dan petugas Brimob langsung meringkus dua pelaku ranmor yang terjebak di Jalan Buntu di Kampung Cibubur, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu sore. Sebelumnya para pelaku akan mencuri motor di parkiran lapangan bola, namun aksinya gagal dan langsung kabur usai diteriaki petugas. Beruntung anggota patroli Polsek Tenjo tiba cepat di lokasi, hingga keduanya selamat dari amukan massa. Dari penggeledahan, petugas juga mendapati kunci letter T yang biasa digunakan pelaku untuk beraksi. Kedua pelaku ternyata merupakan residivis kasus serupa dan diduga menjadi pelaku dalam sejumlah laporan kehilangan motor warga pekan lalu. Sementara, modus pelaku kerap beraksi mengamati dan menyasari motor yang terparkir di lokasi sepi termasuk rumah kosong.
3: Saat diamankan oleh petugas, kedua pelaku hendak melakukan pencurian sepeda motor. Namun ya sebelumnya diduga para pelaku ini karena sudah residivis, sudah berulang,

0: rela. Dalam konferensi pers pada Senin pagi, Kapolda Maluku Utara Irjen Polisi Arief Budiman menjelaskan dalam penyerahan tersebut juga terdapat 4 pucuk senjata api organik yang berasal dari Filipina. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, senjata tersebut sebelumnya disimpan dengan tujuan untuk dijual kepada kelompok kriminal bersenjata di Papua pada tahun 2024.
1: 4 pucuk senjata api organik yang berasal dari Filipina, dan berdasarkan keterangan yang diperoleh, senjata tersebut sebelumnya disimpan dengan tujuan untuk dijual ke kelompok kriminal bersenjata di Papua pada tahun 2024. Senjata yang diserahkan bukan sekedar benda, ia adalah simbol potensi konflik yang dapat mengancam keselamatan masyarakat dan stabilitas daerah. Penyerahan senjata kepada negara adalah wujud keberanian, kesadaran hukum, dan cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia.
0: Polda Maluku Utara bersama seluruh jajarannya akan terus melakukan langkah persuasif, preventif, maupun penegakan hukum untuk memastikan tidak ada lagi senjata api ilegal yang beredar dan berpotensi digunakan untuk melakukan tindak pidana atau memicu konflik. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Hendak mengambil narkoba jenis tembakau sinte yang ditaruh di tumpukan sampah saluran air yang kering. Dua orang pemuda diringkus warga Jalan Pertanian Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Sementara Bareskrim Polri menggeledah sebuah toko perhiasan di kawasan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam penggeledahan ini, polisi menyita emas seberat 1 kg dan membongkar modus baru penyelundupan emas yang telah dilebur menjadi serpihan bubuk ke Dubai dengan menyembunyikannya ke dalam pakaian dalam.
3: Bukannya ikut perlombaan Hari Kemerdekaan, dua pemuda ini malah pesan narkoba jenis sinte melalui media sosial. Warga yang curiga dengan gelagat kedua pemuda ini langsung mengamankannya saat hendak mengambil barang pesanannya yang ditaruh di tumpukan sampah saluran air yang kering di Jalan Pertanian Klender, Jakarta Timur, Senin sore. Dari tangan kedua pemuda ini didapatkan barang bukti 1 paket narkoba jenis tembakau sinte yang dipesannya melalui media sosial seharga Rp90.000. Selanjutnya, kedua pemuda berikut barang bukti serta kendaraan yang digunakannya diserahkan warga ke petugas untuk dibawa ke Mapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur.
4: Ngambilnya tadi narkoba jenis sinte, Pak.
5: Lu janjian dulu deh sama yang mau sinte.
4: Iya, pesan.
6: Namanya langsung bani taulan
4: itu. Setelah itu dikirimnya mem. Kayak taulan itu sama foto kirim sultan sama tanda panah.
5: Di mana? Ini kita tangkap dua pelaku yang kita curigakan dan berhasil kita ambil barang buktinya. Berikut juga bukti 1 unit motor. Kita amankan dulu pelaku, kita interogasi karena ada kemungkinan terlibat yang menaruh barang ini berada di wilayah kami. Jadi kami mohon juga nanti pihak Polsek Duren Sawit bisa mengungkit, ya, dan juga bisa menangkap pelaku-pelaku narkoba di lingkungan kami supaya lebih nyaman, tertib, dan juga nggak ada kegiatan narkoba di sini.
3: Di Tipiter, Bareskrim Polri melakukan penggeledahan terhadap sebuah toko perhiasan berlantai 4 di kawasan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Senin malam. Penggeledahan ini merupakan pengembangan terhadap kasus dua warga negara India yang sebelumnya telah ditangkap di sebuah apartemen kawasan Penjaringan minggu malam kemarin atas penyelundupan emas ilegal ke Dubai. Diketahui toko 4 lantai ini digunakan sebagai tempat transaksi jual-beli emas dari berbagai wilayah di Indonesia dan terdapat gudang logistik, berangkas penyimpanan emas, hingga tempat produksi untuk melebur emas batangan menjadi serpihan bubuk. Dalam penggeledahannya, petugas berhasil menemukan pengukur kadar kimia, emas seberat 1 kg yang tersimpan di dalam berangkas, mesin jahit yang digunakan untuk memodifikasi pakaian dalam, timbangan, blender, dan bukti transaksi. Direktur Tindak Pidana Tertentu Brigjen Pol Muhammad Irhamni menyebut, penggeledahan ini berhasil membongkar modus baru yang digunakan para pelaku dengan menyelundupkan emas batang yang berhasil dilebur menjadi serpihan bubuk untuk disembunyikan ke pakaian dalam yang sudah dimodifikasi agar terhindar dari pengecekan petugas di bandara.
7: Kemudian ditemukan 1 batang emas, 1 kilo, yang tersimpan di dalam berangkas tadi sudah kami bongkar, berhasil kami bongkar. Kemudian ada mesin jahit yang digunakan untuk memodifikasi celana dalam. Ada bagian khusus yang bisa untuk menyimpan bubuk atau serpihan.

0: kalian alat untuk mengubah untuk emas yang batangan untuk menghancurkan. Kemudian ada beberapa alat untuk blender ya, blender untuk menghaluskan atau untuk membuat bentuk.
1: Polisi masih mendalami jaringan penyelundupan ini, termasuk menelusuri perlintasan di Bandara Soekarno-Hatta, aliran transaksi keuangan, serta kemungkinan keterkaitan dengan pertambangan emas ilegal. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang bayi laki-laki ditemukan warga di sebuah dilaci gerobak bakso milik warga Tongas Kulon, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Sementara di lokasi lain, aparat unit reskrim Polsek Sawah Besar berhasil meringkus seorang wanita muda terduga pelaku pembuang jasad bayi perempuan di tumpukan sampah Jalan Krekot Bundar Raya, Pasar Baru, Jakarta Pusat.
3: Warga Desa Tongas Kulon, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, digegerkan dengan penemuan bayi laki-laki di dalam laci gerobak bakso, tempat menaruh uang di warung milik pasangan Ma'ruf dan Afida Yani pada Minggu siang. Saat ditemukan, bayi malang ini dalam kondisi tidak mengenakan pakaian dan hanya beralaskan kantong plastik berwarna biru.
4: Tadi itu ini ada di dalam laci uang.
5: Punya?
4: Punya saya sendiri, rombong.
5: Rombong apa itu?
4: Iya, rombong jualan cilok,
5: pentol, kasum. Terus? Terus, habis itu saat suara tangis atau gimana?
4: Suara tangis. Ada warga sekitar yang dengar, terus saya dipanggil. Ada suara bayi di rombongnya. Lalu saya keluar melihat ternyata ia ada.
3: Berdasarkan pemeriksaan awal di Puskesmas Cura Tulis, bayi tersebut memiliki berat badan 3.335 gram dan panjang 51 cm. Kondisinya dilaporkan sehat, tali pusar bayi masih terlihat segar dan mengeluarkan darah. Diperkirakan bayi tersebut baru dilahirkan sekitar 1 hingga 2 jam. Polisi berencana berkoordinasi dengan Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Probolinggo Kota untuk melakukan pengecekan kamera CCTV di sekitar lokasi penemuan. Aparat unit reskrim Polsek Sawah Besar berhasil meringkus KA, seorang wanita muda terduga pelaku pembuang jasad bayi perempuan di tumpukan sampah Jalan Krekot, Bundar Raya, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Ironisnya, pengakuan pelaku KA selama mengandung hasil hubungan gelap dengan kekasihnya, terduga KA beralasan kepada orang tuanya jika kondisi perut yang semakin membesar akibat menderita penyakit kista. KA mengaku sempat mengalami kontraksi hebat hingga akhirnya keguguran saat berada di kamar mandi. Demi menutupi aib dan takut kena marah orang tuanya, KA kemudian membuang bayi perempuan yang sudah tak bernyawa tersebut ke tempat sampah yang jauh dari rumahnya. Identitas pelaku berhasil diungkap setelah memeriksa rekaman CCTV di lokasi kejadian oleh petugas, di mana pelaku dibonceng sepeda motor oleh adik laki-lakinya terekam membuang plastik hitam di tempat sampah. Menurut pengakuan KA, sang adik sama sekali tidak mengetahui jika plastik tersebut berisi jasad bayi.
6: Sesuai dengan CCTV, kita dapat informasi bahwa yang ada di CCTV tersebut berinisial KA, kemudian yang laki-laki membonceng itu informasi sementara adalah adik kandungnya. Motif sementara, bayi ini berusia 6 bulan, kemudian lahir sudah dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian pelaku takut diketahui oleh orang tuanya, sehingga bayi tersebut dibuang.
3: Demi melengkapi bukti penyidikan, polisi kemudian menggeledah kamar terduga pelaku dan mengamankan sejumlah obat-obatan serta spray dengan noda bercak darah. Selanjutnya, kasus ini akan dilimpahkan ke Satuan PPA, PPO Polres Metro Jakarta Pusat untuk didalami lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Ribuan warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas 1A dan Lapas Pemuda Tangerang mendapatkan remisi pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya usai jeda, pastikan Anda tetap bersama kami.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Puluhan anggota mantan jamaah Islamiyah dan napi teroris se-Kabupaten Ngawi, Jawa Timur mengikuti upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bersama ratusan santriwati di salah satu pondok pesantren. Sementara itu, ribuan warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas 1A dan Lapas Pemuda Tangerang mendapatkan remisi umum pada momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan beberapa di antaranya langsung bebas.
3: Bertempat di Pondok Pesantren Ar-Rahmah di Desa Katikan, Kabupaten Ngawi, ratusan santriwati serta 87 anggota ekskelompok jamaah Islamiyah dan juga mantan napi teroris atau napiter mengikuti upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 Senin pagi. Dengan memakai baju batik serta peci berpita merah putih, puluhan anggota ekskelompok jamaah Islamiyah dan mantan napi terorisme ini tampak hikmat mengikuti prosesi upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Kehadiran mereka merupakan keinginan dan kesadaran sendiri serta undangan resmi pemerintah daerah bekerja sama dengan Densus 88 Anti Teror Polri, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Kementerian Agama, serta perwakilan TNI Polri setempat.
4: Di tahun ketiga ini dalam pelaksanaan kegiatan upacara semakin lebih baik dan tidak ada rasa canggung lagi.
3: Salah satu anggota eks kelompok jamaah Islamiyah, Aulia Rohman, mengaku terharu dan bahagia dapat mengikuti upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Diketahui kegiatan serupa juga serentak dilaksanakan di 6 titik yang tersebar di Jawa Timur dan diikuti oleh 1.200 anggota eks kelompok jamaah Islamiyah.
5: Ikuti upacara ini dengan hikmat, dengan rasa yang penuh haru juga ya. Setelah sekian lama kita dulu ya upacara, sekarang mengikuti upacara kembali itu rasanya alhamdulillah ada rasa namanya kebahagiaan tersendiri seperti itu.
3: Momen haru terlihat di Lapas Kelas 1A dan Lapas Pemuda Kelas 2A Tangerang saat sejumlah warga binaan mendapat remisi kebebasan di hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Para warga binaan ini langsung sujud syukur dan mencium bendera merah putih. Usai keluar pintu lapas, mereka pun langsung disambut haru hingga isak tangis sanak keluarga. Kabid Pembinaan Lapas Kelas 1A Tangerang, Dwi Fuad Jamali, menyampaikan sebanyak 1.306 warga binaan mendapatkan remisi umum pada peringatan HUT kemerdekaan tahun ini. 7 di antaranya mendapatkan remisi umum 2 yang membuat mereka langsung dinyatakan bebas.
6: Ini berjumlah isi hunian 1.580 orang, 3 di antaranya itu berstatus tahanan, yang lainnya 1.577 itu narapidana. Nah, di antara 1.577 itu yang memenuhi syarat untuk diberikan remisi umum 17 Agustus itu ada 1.306 orang. Dari 1.306 orang, 7 di antaranya langsung bebas. Besarannya bervariasi untuk remisi, mulai dari 1 bulan hingga 6 bulan.
3: Remisi kebebasan juga diberikan kepada warga binaan Lapas Pemuda Kelas 2A Tangerang. Kasubsi Registrasi Lapas Pemuda Kelas 2A Tangerang, Indra Fat Faisal, mengungkapkan sebanyak 1.148 warga binaan mendapatkan remisi umum dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, 16 warga binaan dinyatakan langsung bebas, sedangkan 5 warga binaan lainnya mendapatkan bebas subsidi. Sorakan dan ungkapan syukur terdengar dari sanak keluarga yang menunggu di balik pintu keluar lapas.
7: Pada saat ini mendapatkan remisi untuk rekan-rekan warga binaan itu sejumlah 1.148 orang. Kemudian untuk rinciannya itu, untuk RU1-nya itu sebanyak 1.127 orang, dan 21 orang itu mendapatkan RU2. Di mana RU2 ini adalah warga binaan yang setelah mendapatkan remisi itu bisa langsung pulang. Namun demikian, untuk RU2 ini ada 5 orang yang harus menjalankan subsidiar karena masih ada denda atau uang pengganti.
3: Pemberian remisi merupakan bentuk penghargaan atas perilaku baik dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam proses pembinaan warga binaan. Bagi warga binaan yang mendapatkan remisi dan langsung bebas, momen ini menjadi titik awal untuk kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat. Mereka diharapkan mampu menjalani kehidupan baru, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Indonesia tengah menghadapi fase baru, pemirsa, dalam dinamika terorisme yang lebih sunyi namun jauh lebih berbahaya. Meski sepanjang tahun 2023 hingga 2024, Indonesia dalam kondisi zero attack atau nol serangan bom terbuka, para ahli dan aparat keamanan memperingatkan adanya transformasi strategi yang radikal. Dari aksi fisik di lapangan menuju rekrutmen digital dan penyebaran ideologi lintas batas melalui dunia maya. Selengkapnya dalam Inside Crime, evolusi terorisme di Indonesia.
8: Ya, seperti inilah kondisi sebelum terjadinya ledakan bom di Terminal Bus Kampung Melayu, Jakarta Timur.
9: Pak polisi bersenjata lengkap masih berjaga-jaga di kompleks Mabes Polri.
10: Selama lebih dari 2 dekade, Indonesia telah menghadapi aksi terorisme. Mulai dari bom dengan skala besar yang terkait dengan jaringan terorisme tingkat internasional, dan yang kali ini adalah aksi yang lebih kecil, terfragmentasi, dan lebih sulit untuk dideteksi. Terorisme kini bukan hanya kisah kekerasan, melainkan bagaimana terorisme itu berevolusi. Dan apakah negara mampu menghadapi perubahan tersebut?
11: Berdasarkan data Global Terrorism Index 2026, saat ini Indonesia berada pada peringkat 24 global dengan skor 4,714 dari skala 10. Artinya, dengan skor ini, Indonesia ada dalam kategori negara dengan dampak terorisme tingkat menengah. Indonesia diposisikan lebih terdampak dibandingkan negara-negara seperti Amerika Serikat yang ada pada peringkat 28. Namun lebih baik dari sesama negara Asia seperti Thailand dan Filipina yang berada di posisi atas atau peringkat 20 dan 23. Pengamat teroris Rakyan Adibrata mengatakan, dalam 5 tahun terakhir, tren terorisme secara global mengalami penurunan. Salah satu faktornya adalah perubahan dinamika di Timur Tengah. Namun bukan berarti tidak ada lagi resiko serangan teroris.
12: Tapi bagi kami sebagai peneliti, kami melihatnya dari sisi yang berbeda. Tidak adanya aksi terorisme tidak berbanding lurus dengan tidak adanya risk. Saya pikir perlu tetap mengantisipasi potensi-potensi risiko di masa depan, karena ideologi ini masih ada dan ideologi ini masih menyebarkan pahamnya lewat sosial media.
11: Rakyan menambahkan, jika saat ini pola gerakan terorisme sudah mengalami perubahan. Dari jaringan terstruktur, kini sudah mulai memasuki ruang-ruang cyber. Di 1 dekade lalu, struktur terorisme terpusat dengan jalur komando yang jelas. Adanya perintah melalui fatwa, rekrutmen secara fisik, berbasis agama, dan menargetkan simbol negara seperti aparat keamanan dan menyerang menggunakan bom. Di era digital, pola ini berubah. Lebih terfragmentasi dengan aktor tunggal, penyebaran ideologi melalui media sosial, dengan ideologi bukan lagi berbasis agama, dan aksi penyerangan dilakukan secara acak. Perubahan pola terorisme ini juga diakui oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Brigjen Polisi Wawan Ridwan, yang merupakan Direktur Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT. Perubahan ini memunculkan fenomena lone wolf atau pelaku tunggal yang lebih sulit untuk dideteksi, apalagi rekrutmen dan penyebaran ideologi kini masif menggunakan media sosial.
13: Kita lihat bahwa mungkin pada akhir tahun kemarin 2025 kita sudah merilis bahwa pada tahun 2025 itu terjadi proses radikalisasi melalui media sosial. Kemudian juga mereka hampir sebagian besar adalah pengguna media sosial ya, Mbak ya. Termasuk juga ini itu sangat memiliki kerentanan. Mereka banyak terkentanan yang dapat dimasuki oleh kelompok-kelompok jaringan ini sehingga dilakukan radikalisasi melalui media sosial tersebut. Kemudian juga kepada perempuan juga demikian. Nah, memang perempuan kadang-kadang memiliki jiwa keteguhan yang lebih kuat sehingga ketika mereka sudah terradikalisasi, mereka punya lebih ketetapan hati.
11: Media sosial dan game online kini jadi alat untuk penyebaran ideologi, rekrutmen, bahkan hingga kependanaan kelompok atau gerakan terorisme. BNPT telah mengidentifikasi 112 anak dan remaja dari 26 provinsi yang telah terpapar paham radikal. Selain anak dan remaja, kelompok perempuan juga rentan terpapar paham radikal karena menjadi pengguna aktif media sosial dengan tingkat literasi yang rendah.
10: Pertarungan kini tidak lagi sekedar merespon aksi, melainkan bagaimana mendeteksi ideologi sebelum menjadi tindak kekerasan. Strategi penanganan tindakan terorisme di Indonesia kini diuji. Tidak hanya di lapangan, tapi juga di ruang digital.
11: Juru bicara Densus 88 Antiteror Polisi Republik Indonesia, Kombes Pol Maindra Eka Wardana menjelaskan, jika digitalisasi memberikan akses bagi seseorang untuk terpapar paham radikal tanpa perlu relasi sosial langsung atau pertemuan fisik, dan kondisi ini membuat deteksi dini menjadi tantangan berat bagi aparat penegak hukum. Dan juga, ideologi terorisme sekarang tidak lagi berbasis agama. Densus 88 mencatat munculnya ideologi kekerasan baru di kalangan remaja di Indonesia seperti white supremacist, neo-Nazi, hingga kelompok true crime community. Meskipun secara konteks geografis, ideologi seperti supremasi kulit putih tidak relevan di Indonesia, anak-anak muda ini menjadikannya sebagai inspirasi untuk menyalurkan amarah atau rasa frustasi melalui kekerasan. Seringkali, tindakan ini atau aksi teror yang dilakukan oleh anak dan remaja didorong oleh peer pressure atau tekanan kelompok yang bermula di media sosial dengan narasi maskulinitas yang provokatif. Meski pelaku tindakan teror ini tergolong usia anak, namun dampak yang ditimbulkan juga cukup besar.
14: Untuk penanganan anak, ini memang sangat menjadi tantangan tersendiri buat Densus, karena satu sisi memang walaupun anak-anak, tetapi aksi atau rencana yang mungkin mereka lakukan itu akan berakibat sama fatalnya dengan apa yang dilakukan orang dewasa. Karena memang namanya aksi teror pasti menimbulkan banyak efek ya. Dari efek fisik, psikologis, keterbelahan sosial, sampai dengan bahkan sampai ke efek ekonomi itu yang terjauhnya. Artinya begitu bahayanya terorisme. Nah, untuk penanganan sendiri, karena anak-anak ini diatur di dalam undang-undang anak. Yang pertama kita harus melakukan tindakan yang terbaik untuk anak di masa depannya. Secara identitas harus dirahasiakan, kemudian pemulihannya juga lumayan sensitif. Untuk melakukan penegakan hukum juga prosesnya harus cepat karena tidak boleh berlama-lama gitu ya. Artinya ini menjadi prioritas. Nah, ini banyak tantangan yang memang harus dihadapi, belum lagi traumatik, menghindarkan stigma dan lain-lain.
11: Untuk mengimbangi evolusi atau transformasi tindak terorisme yang makin canggih, butuh payung hukum yang adaptif terhadap perkembangan digital. Ini menjadi landasan kuat dengan memberikan kewenangan bagi Densus 88 untuk melakukan pencegahan, deradikalisasi, dan penindakan aktivitas terorisme secara daring. Selain adanya undang-undang, butuh kerjasama lintas sektor dan kementerian seperti Komdigi untuk melakukan pengawasan ruang digital yang memiliki potensi penyebaran paham radikal. Sepanjang tahun 2025, yang menurut Densus 88 merupakan masa tenang dari serangan teroris, pasukan anti-teror ini telah menangkap lebih dari 55 orang yang terpapar paham radikal. Maindra mengakui perkembangan teknologi jauh lebih cepat daripada

0: pada regulasi itu sendiri. Jadi, kolaborasi menjadi kata kunci untuk penanganan dan penindakan aksi terorisme di Indonesia.
1: Ketika paham radikalisme dan tindakan terorisme lebih mudah didapatkan melalui ranah digital, terutama media sosial, pertanyaannya bukan lagi bagaimana aparat keamanan menindak pelaku-pelaku aksi terorisme ini, melainkan bagaimana masyarakat merespon ideologi yang mulai menyebar dalam diam. Irina Wardani, Riki Maulana, Jakarta.
2: Meski identitas pelaku terungkap, terduga pelaku pembunuhan satu keluarga di Palu, Sulawesi Tengah hingga kini belum juga tertangkap. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Hilang selama 12 hari, seorang perempuan di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ditemukan tewas di dalam sumur. Proses evakuasi jasad korban sempat terkendala karena di dasar sumur ada seekor ular kobra. Warga Desa Cilolohan, Kecamatan Tanjung Jaya, Kabupaten Tasikmalaya, pada Rabu siang dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan di dasar sumur sedalam 12 meter. Proses evakuasi jasad korban oleh tim SAR gabungan sempat terhenti beberapa kali, lantaran di dalam sumur tua tersebut ada seekor ular kobra. Ular berbisa tersebut beberapa kali bersembunyi di balik tubuh korban. Agar tidak ada korban lain saat proses evakuasi, tim SAR akhirnya memutuskan kobra harus ditangkap terlebih dahulu. Seorang anggota SAR Tasikmalaya harus menggunakan pakaian pelindung saat menangkap kobra. Setelah ular bisa ditangkap, jasad korban bisa dievakuasi dari sumur menggunakan teknik vertical rescue. Korban diketahui bernama Aam Amelia yang dilaporkan hilang 12 hari lalu. Keluarga menolak korban diautopsi dan memutuskan segera dimakamkan.
1: Karena memang di sumur lokasi kejadian masih terdapat hewan berbahaya, hewan berbisa, yaitu sudah bisa diidentifikasi adalah ular kobra. Jadi memang fokus Basarnas dan tim SAR gabungan itu adalah kita keluarkan dulu bahaya itu, kita evakuasi ular tersebut, baru kita akan mengevakuasi jenazah yang ada di bawah.
0: Kita bergeser menuju ke Sumatera Utara, pemirsa. Seorang sopir taksi online ditemukan dalam kondisi tewas dengan kaki terikat di perkebunan tebu di Deli Serdang. Sementara di Sawah Besar, Jakarta Pusat, warga digemparkan dengan penemuan sesosok jasad bayi di area tempat pembuangan sampah.
2: Warga di perkebunan tebu Jalan Besar Bulu Cina, Dusun 14 Kranian Lama, Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang, dihebohkan dengan penemuan jasad pria dengan kedua kaki terikat tali pada Kamis subuh. Belakangan diketahui korban merupakan seorang sopir taksi online berinisial RA, warga Jalan Banten Baru, Kampung Lalan, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Menurut warga, sebelum penemuan jasad itu, salah satu warga ada yang sempat melihat sebuah mobil putih melintas dalam kecepatan tinggi di TKP. Jasad korban telah dibawa ke RS Bayangkara Medan guna mengetahui penyebab pasti kematiannya. Kasus ini pun ditangani oleh Polda Sumut dan Polres Belawan. Warga Jalan Krekot Bundar Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Kamis malam dikejutkan penemuan sesosok jasad bayi perempuan di tempat pembuangan sampah. Bayi yang diduga baru berusia 1 minggu itu pertama kali ditemukan oleh seorang pemulung. Petugas kepolisian dari Polsek Sawah Besar yang tiba di lokasi melakukan proses identifikasi dan memeriksa rekaman kamera CCTV di sekitar lokasi. Jasad bayi kemudian dievakuasi ke RSCM Jakarta untuk dilakukan otopsi. Wakil Kepala Stasiun Tulung Agung, Karnadi, 53 tahun ditemukan tewas di kamar kosnya di Kelurahan Jepun, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur pada Kamis siang. Jasad pria asal Madiun itu ditemukan pertama kali oleh salah seorang pegawai stasiun. Jenazah korban selanjutnya dibawa ke RSUD Dr. Iskak untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasus ini pun dalam penanganan Polres Tulung Agung. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kasus pembunuhan satu keluarga di Palu, Sulawesi Tengah sangat memiriskan dan memantik perhatian publik. Bagaimana tidak pelaku mengeksekusi anak dan ayah? Sementara istri korban terluka parah sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia beberapa hari kemudian. Meski identitas pelaku telah terungkap, terduga pelaku hingga kini belum juga tertangkap. Selengkapnya dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.

0: Air mata duka mengiringi pemakaman Nurhanisa, 23 tahun, istri dari Jamil dan ibu dari anak bernama Rizky pada Jumat 7 Agustus 2026. Nurhanisa dimakamkan di salah satu lokasi pemakaman di kampung halamannya di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Nurhanisa adalah korban pembunuhan sadis yang terjadi pada Minggu 26 Juli 2026 di Jalan PDAM Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dalam peristiwa memilukan ini, Jamil dan anaknya Rizky meninggal di tempat. Sementara Nurhanisa sempat selamat dan dirawat di rumah sakit. Naas, setelah 11 hari menjalani perawatan intensif, nyawanya tak dapat diselamatkan karena luka parah yang diderita akibat tusukan benda tajam dari pelaku. Kesedihan juga menyelimuti kediaman rumah Jamil di Dusun Lapau, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Jumat 7 Agustus 2026. Tatapan kosong tanda kehilangan nampak jelas dari raut wajah Mardina, ibu anak tiga yang harus kehilangan anak, menantu, dan cucunya dalam tragedi berdarah di Jalan PDAM, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Jenazah Jamil bersama anaknya tiba di rumah duka pada Senin 27 Juli 2026 dini hari. Almarhum Jamil adalah anak laki-laki satu-satunya dari tiga bersaudara yang merupakan tulang punggung keluarga dan penopang hari tua bagi Mardina. Jamil adalah sosok periang, penyayang, dan pekerja keras. Jamil diketahui baru pulang sekitar 2 bulan lalu menjenguk ibunya.
1: Tinggalkan saja rumah kalau begitu, ada sih pekerjaan kau dapat, bikin masalah lagi kau. Ya. Diusir kata sama mamanya. Mungkin barangkali sudah stres juga, barangkali sudah dipecat. Nah, yang sedangkan ini Jamil yang bonceng bosnya ke sana. Sita motor itu.
2: Yang motornya yang dipinjamkan sama Andi, yang diambil sama bosnya ya.
1: Iya, kan motornya memang bosnya, cuma ya. Dikasih dia pakai. Iya. Cuma begitu saya tahu. Tapi apakah betul atau tidak namanya informasi toh?
2: Iya. Kalau pribadinya ini sendiri, Pak. Jamil itu seperti apa orangnya? Kesehariannya?
1: Cuma begitu saja. Kalau kemari lagi sembara dia kerja ikut sama saya, pernah juga ikut sama saya. Pernah juga di Makassar itu ikut bor.
2: Iya. Oh, pekerja keras ya?
1: Iya.
2: Berarti dia juga termasuk tulang punggung keluarga ya?
1: Iya. Kalau dia termasuk ya penyayang dia Pak. Biasa, sedangkan saya biasa kalau datang ke Palu bilang langsung datang ke rumah tuh langsung sembarang dia belikan saya rokok kayak apa. Yeah. Istilahnya banyak diingat anunya kesan-kesannya. Yeah.
0: Motif pembunuhan masih menjadi misteri. Keluarga mendesak polisi bisa mengungkap kasus pembunuhan yang menewaskan sekeluarga ini.
3: Jenazah Jamil dan anaknya Muhammad Rizky dimakamkan dalam satu liang lahat di kampung halamannya di Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Sementara istrinya, Nur Asisa, yang mengembuskan napas terakhir pada minggu kemarin, juga telah dimakamkan di kampung halamannya di Kota Palopo. Entah apa yang merasuki pelaku hingga tega menghabisi nyawa satu keluarga ini. Pihak keluarga berharap keadilan dan pelaku segera ditangkap dan dihukum dengan seberat-beratnya.
0: Tetangga korban di Palu menceritakan korban sekeluarga merupakan anak angkat dari pemilik usaha pemotongan ayam. Dalam kesehariannya, korban sekeluarga diketahui hanya sebatas menjalankan usaha ayam potong. Tidak ada aktivitas lain yang dicurigai dapat memicu perselisihan dengan pihak lain. Korban diketahui tinggal di lokasi pemotongan ayam. Jika tidak sedang sibuk, keluarga ini sering jalan-jalan saat sore hari di sekitar rumah.
4: Korban yang istrinya ini dia anak angkatnya Haji yang punya usaha ini kan. Suaminya itu juga kemanakannya Haji yang punya. Jadi kesehariannya mereka itu anu itu ya aktivitasnya potong, jual gitu. Jadi orang bilang semua aktivitasnya dilakukan dalam kandang sini, sama di tempat penjualan. Itu tergantung perintahnya Haji kan. Yang ini yang di penjualan, yang ini antar, yang ini potong, yang ini bersihkan ayam. Kalau tidak salah dia 3 orang, saya kurang tahu yang satu. Yang tinggal sini yang suami istri itu.
0: Dua pekan pasca pembunuhan, polisi terus memburu pelaku yang diduga telah berada di luar Sulawesi Tengah. Selain telah melakukan olah TKP sebanyak 3 kali, Polresta Palu telah melakukan pemeriksaan terhadap 9 saksi. Polisi juga sempat meminta keterangan korban Nurhanisa yang sempat kritis selama sepekan sebelum akhirnya meninggal di rumah sakit.
5: Untuk indikasi pelaku kan sudah jelas bahwa pelakunya atas nama Aka. Namun untuk motifnya sampai saat ini kami belum bisa menyimpulkan motifnya seperti apa. Namun apabila pelaku kami sudah amankan atau kami sudah tangkap, nanti kami akan sampaikan motifnya seperti apa.
0: Peristiwa pembunuhan satu keluarga ini terjadi di Jalan PDAM, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Minggu malam 26 Juli 2026. Pembunuhan menewaskan Jamil, putranya Rizky, seorang balita berumur 2 tahun. Sementara itu, Nurhanisa, istri Jamil, meninggal belakangan usai perawatan atas luka parah di rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Berharap ketiban durian runtuh, seorang petinggi perusahaan pelayaran justru ditangkap polisi usai enggan mengembalikan uang salah transfer senilai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Berharap ketiban durian runtuh, seorang petinggi perusahaan pelayaran justru ditangkap polisi usai enggan mengembalikan uang salah transfer senilai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Sementara itu, uang hasil kejahatan judi online senilai hampir 5 miliar rupiah masuk kas negara setelah Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur memberikannya ke Bank Syariah Indonesia.
1: Tim gabungan Satresmob Bareskrim Polri bersama Polsek Metro Penjaringan meringkus pelaku berinisial BBP di kawasan Bogor, Jawa Barat karena menerima uang akibat salah transfer senilai 2,4 miliar rupiah. Peristiwa bermula saat staf akunting PT Harmoni Energi Indo salah mengirimkan dana pembayaran kargo batubara. Meski pengirim telah berulang kali meminta pengembalian dana dengan itikad baik, pelaku tetap enggan mengembalikan dana fantastis ini. Akhirnya pelaku ditangkap tanpa perlawanan, usai diduga sengaja menguasai uang salah transfer senilai 2,48 miliar rupiah. Polisi menyita barang bukti berupa satu unit ponsel, KTP, dan dokumen bukti transfer. Akibat perbuatannya, tersangka terancam dijerat pasal 332 KUHP tentang penggelapan serta pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang transfer dana. Tersangka terancam hukuman penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah.
2: Dengan modus tersangka menerima kiriman uang atau salah transfer sebesar 2,48 miliar dari korban. Selanjutnya korban menghubungi tersangka untuk mengembalikan uang tersebut, akan tetapi tersangka tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya. Atas peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar 2,48 miliar.
1: Sementara itu, uang hasil kejahatan judi online senilai hampir 5 miliar rupiah resmi masuk ke kas negara setelah Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya menyerahkan uang rampasan 4,9 miliar ke Bank Syariah Indonesia. Uang disita dari sejumlah rekening yang saling terkait dan terbukti digunakan dalam tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal judi online. Sebelumnya, uang ini disita penyidik dari tersangka Yuri yang masuk daftar pencarian orang, DPO. Pengadilan Negeri Surabaya kemudian menetapkan uang hasil penyitaan sebagai aset negara.
3: Ada beberapa kali.
4: Berapa kasus di Bank Syariah?
3: Sementara ini yang dengan kami, yang di Bank Syariah, KJP Pasar Atom ada dua kasus.
4: Dua kasus. Tahun berapa, Pak?
3: Tahun kemarin.
1: Hingga kini, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mencatat pemulihan aset mencapai 8 miliar rupiah lebih atau sekitar 905% dari target di tahun 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pembobol rumah di Batam, Kepulauan Riau bersembunyi di atas plafon saat akan ditangkap oleh petugas. Akibat aksi pencurian yang ia lakukan bersama temannya, pemilik rumah kehilangan uang pecahan rupiah, dolar Singapura dan baht Thailand, serta emas. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, aksi pencurian terjadi saat jam belajar di sekolah sedang berlangsung. Pelaku mengambil dompet milik petugas perpustakaan sekolah.
5: Pria ini nekat bersembunyi di plafon rumah saat petugas datang untuk menangkapnya. Bersama satu temannya, pria ini melakukan pencurian dengan cara membobol rumah warga di Perumahan Putra Kelana Jaya, Kecamatan Bengkong, Batam, Kepulauan Riau pada 17 Juli lalu. Kedua pelaku membobol rumah saat pemiliknya pergi bekerja. Pelaku menggasak uang dalam pecahan rupiah, dolar Singapura dan baht Thailand, serta perhiasan emas dengan total senilai lebih dari 110 juta rupiah.
6: Dalam rumah. Kemudian di dalam rumah tersangka mencari barang-barang berharga sehingga tersangka percisnya di lantai 2 mendapatkan barang-barang berharga seperti uang tunai yaitu rupiah, yang kedua uang dolar Singapura, yang ketiga adalah uang baht Thailand. Sehingga ketika ditotalkan semuanya termasuk dengan ada lebih kurang 5 cincin maksudnya 5 emas ya, terbagi dari 4 cincin dan 1 gelang, sehingga total dari barang-barang dan uang yang dicuri itu dijumlahkan sebesar 110.950.000 rupiah.
5: Polisi mengamankan teman pelaku di Deli Serdang, Sumatera Utara. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dengan santainya, pria berbaju hitam ini memasuki halaman SD Negeri Rapo Kaling 671 Makassar, Sulawesi Selatan dan masuk ke perpustakaan saat jam belajar berlangsung. Dengan cepat, tangannya membongkar sebuah tas lalu mengambil dompet yang ada di dalamnya dan kabur meninggalkan sekolahnya. Seluruh aksi pencurian ini terekam CCTV. Akibat pencurian ini, korban yang merupakan petugas perpustakaan kehilangan uang tunai sebanyak Rp300.000. Sementara dompet dan kartu-kartu di dalamnya ditemukan seorang pengemudi ojek online sekitar 3 km dari sekolah dan diantarkan ke rumah korban.
7: Saya nggak kenal orangnya, Pak.
8: Berapa orang kita ya?
7: Sendiri satu orang.
8: Laki-laki ini?
7: Iya, laki-laki pakai baju hitam.
8: Jadi kalau dicintip dia langsung masuk ke sini atau periksa-periksa dulu atau langsung ke tas?
7: Langsung dari saya lihat itu CCTV-nya, rekamannya, dia pas masuk di perpustakaan itu langsung menuju ke tas saya.
5: Korban melaporkan kejadian ini ke Polsek Talo. CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor di area parkir mal pelayanan publik di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Pelaku yang sempat masuk ke gedung mal, keluar dan mengambil sebuah sepeda motor yang terparkir. Berbekal rekaman ini, petugas dari Satreskrim Polres Sragen melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku. Pelaku yang merupakan warga Ngelorok, Kabupaten Sragen ini tak berkutik saat diciduk polisi di rumahnya.
9: Tidak merusak ya,
10: ya.
9: Tapi ini apa namanya menggunakan kunci asli yang ditaruh oleh korban di dashboard. Oleh sebab itu kami menghimbau kepada masyarakat, jangan sampai masyarakat berperspektif secara subjektif dirinya sendiri bahwa ini pasti aman. Karena ketika kita lalai, kita lengah, hal itu akan terbaca oleh orang jahat dan mungkin orang yang tidak mempunyai niat jahat dengan adanya kesempatan itu bisa menjadi jahat.
5: Pelaku kini ditahan di rutan Polres Sragen dan terancam hukuman pidana dengan ancaman 5 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Pemirsa, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: Seorang mahasiswa di Makassar ditangkap polisi setelah berpura-pura jadi korban penculikan untuk memeras orang tuanya. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal. Hari ini saya Freddy Cahya pamit. Sampai jumpa.
1: Kamera pengawas memperlihatkan detik-detik upaya pencurian ponsel di salah satu rumah makan di Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur pada Senin siang. Melihat kondisi sedang sepi, pelaku terlihat mendekati seorang pegawai warung makan yang sedang tertidur. Pelaku lantas mengambil dua unit ponsel milik korban yang tergeletak di atas meja. Namun saat pelaku hendak kabur membawa ponsel curian, korban justru terbangun. Lantaran panik, pelaku akhirnya mengembalikan dua unit ponsel milik korban sebelum pergi dengan rekan wanitanya yang menunggu di atas sepeda motor. Sementara di Makassar, seorang mahasiswa harus berurusan dengan polisi setelah mengaku menjadi korban penculikan. Pemuda berusia 23 tahun ini berpura-pura diculik demi mendapatkan uang tebusan dari orang tuanya senilai 90 juta rupiah. Kasus pura-pura diculik ini terbongkar setelah orang tua pelaku melapor ke polisi anaknya hilang kontak dan mendapatkan pesan ancaman. Dari hasil penyelidikan, polisi justru mendapati jika kasus ini hanyalah rekayasa dari pelaku untuk memeras kedua orang tuanya dengan membuat skenario penculikan. Pelaku ditangkap di kamar indekosnya di kota Makassar. Uang tebusan rencananya digunakan pelaku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan berfoya-foya. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Freddy Cahya. Utusan Amerika Serikat sekaligus menantu Presiden Donald Trump, Jared Kushner, bertemu langsung dengan pemimpin Hamas, Khalil Al-Hayya, di Kairo, Mesir. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lain di antaranya. Lebih dari 5.800 orang mengungsi dan lebih dari 576.000 hektar hangus terbakar di sejumlah negara Eropa. Kebakaran susah dijinakkan karena angin kencang dan kondisi vegetasi yang kering membuat api menjalar dengan cepat menghanguskan rumah dan hutan. Hujan deras yang mengguyur ibu kota Peru, Lima, telah memutus akses jalan dan merendam rumah. Peristiwa ini membuat pemerintah menghentikan kegiatan belajar tatap muka. Lebih dari 5.800 orang mengungsi dan lebih dari 576.000 hektar hangus terbakar di sejumlah negara di Eropa. Kebakaran susah dijinakkan karena angin kencang dan kondisi vegetasi yang kering membuat api menjalar dengan cepat menghanguskan rumah dan hutan.
1: Kebakaran hutan melanda sejumlah wilayah Yunani sejak awal Agustus termasuk daerah di sekitar Athena. Di desa Zaholi, Attika Barat, api yang menjalar cepat mengepung permukiman. Seorang warga sempat berusaha menyelamatkan rumahnya dengan selang air. Namun kobaran api yang semakin besar memaksanya menyerah dan meninggalkan lokasi. Di Kandili, sejumlah kuda terlihat berlari menjauh dari lahan yang terbakar. Menurut media setempat, kuda-kuda tersebut berhasil menyelamatkan diri dan tidak terluka. Sementara itu, kebakaran di Porto Germano meninggalkan rumah dan hutan dalam kondisi yang hangus.
2: Γιατί ήταν ένα πανέμορφο μέρος, εδώ περνούσαμε τα καλοκαίρια μας. Έχουμε ζήσει πολύ ευχάριστες στιγμές και δεν υπάρχει τίποτα πια.
1: Kebakaran kembali meluas di wilayah Halkidiki pada 13 Agustus. Lebih dari 300 warga dan wisatawan dievakuasi dengan kapal dari Zibiri setelah api menghanguskan pepohonan dan rumah di dekat kawasan resort. Kehancuran serupa terjadi di Leport, Prancis. Mary Sabo dan keluarganya hanya menemukan puing-puing menghitam saat kembali ke lokasi rumah mereka.
3: We thought we were okay, and my daughter was, she came over to visit us upstairs. I heard a scream, and all the trees along the railway track were exploding. They weren't just setting fire, they were exploding. So we just grabbed everything and left.
1: Di wilayah Landes, Prancis, sebanyak 525 warga dievakuasi setelah kebakaran menghanguskan 1.100 hektar lahan. Kebakaran juga melanda Italia, Belanda, Spanyol, Jerman, dan Serbia. Di Spanyol, ratusan warga dievakuasi dari Nipla dan Huesca setelah api membakar ribuan hektar lahan. Petugas juga berjuang melindungi Biara San Juan de la Pena dari kobaran api. Sementara di Jerman Barat, lebih dari 2.000 warga desa G diminta meninggalkan rumah mereka setelah kebakaran mendekati kawasan permukiman.
4: Im Prinzip natürlich schon. Wir sind zwar noch ein Stück weg, wie Sie eben richtig sagten, aber wie der Wind steht, das ist alles so trocken hier, das überspringt ja dann auch Straßen und so. Und also wir haben auf jeden Fall schon alles gepackt, um vielleicht, also vielleicht.
1: Upaya pemadaman terus dilakukan di sejumlah negara. Namun ratusan hektar lahan terlanjur terbakar, ribuan warga pun terpaksa mengungsi karena api yang membakar rumah mereka.
0: Masih berstatus erupsi sejak awal Agustus, gunung berapi Etna di Italia kembali mengeluarkan abu vulkanik dalam volume besar hingga mengganggu jadwal penerbangan. Sementara di Costa Rica, akibat dilalui siklus gelombang tropis 32, menimbulkan hujan lebat hingga menyebabkan banjir dan 3 sungai meluap.
1: Masih berstatus erupsi sejak awal Agustus, gunung api Etna di Pulau Sisilia, Italia kembali menyemburkan abu vulkanik hingga menimbulkan kepulan asap tebal ke langit. Meningkatnya aktivitas erupsi membuat penerbangan menuju Bandara Catania mengalami gangguan selama beberapa hari. Meski masih beroperasi pada Senin, Bandara Catania melakukan pembatasan dan hanya menyediakan 5 penerbangan per jam. Sementara meski area di lereng Gunung Etna telah ditutup untuk pendaki, dilaporkan pada Minggu seorang wisatawan asing tewas tersambar petir. Korban dikabarkan mendaki di kawasan pepohonan di area yang ditutup untuk pengunjung. Naas, meski telah dievakuasi dengan helikopter, namun korban dinyatakan meninggal dunia. Sementara hujan lebat akibat siklus gelombang tropis 32 yang mengguyur Costa Rica menyebabkan banjir. Tiga sungai meluap hingga memaksa warga mengungsi. Pihak damkar dikerahkan untuk membantu evakuasi warga terutama di wilayah Sarapiquí dan kawasan Karibia setelah banjir semakin tinggi menggenangi wilayah tersebut. Sejak Selasa dini hari, lebih dari 33 titik darurat banjir terjadi. Sekitar 150 orang dan 20 hewan telah dievakuasi. Menurut otoritas setempat, total pengungsi sudah mencapai 495 orang, termasuk anak-anak dan orang dewasa. Hingga saat ini belum ada laporan terkait korban jiwa. Namun, Institut Meteorologi Nasional memperingatkan cuaca ekstrim masih akan terjadi karena adanya gelombang tropis baru. Masyarakat diimbau menghindari perjalanan yang tak perlu, menjauhi area sungai dan daerah rawan banjir, dan segera menghubungi layanan 911 untuk keadaan darurat.
0: Kecelakaan helikopter di Yunani menelan 3 korban jiwa, pemirsa. Sementara hujan deras merendam permukiman di ibu kota Peru. Dan berikut peristiwa dunia terkini selengkapnya.
1: Kepulan asap membubung dari lokasi jatuhnya sebuah helikopter di Pulau Sifnos, Yunani. Helikopter jatuh tidak lama setelah lepas landas pada Senin 17 Agustus. Pilot dan 2 penumpang tewas dalam kecelakaan tersebut. Hingga kini penyebab jatuhnya helikopter belum diketahui. Sementara itu, hujan deras mengguyur 5 Peru selama akhir pekan. Banjir ini telah memutus akses jalan dan merendam rumah sehingga membuat pemerintah menghentikan kegiatan belajar tatap muka. Proses penyelamatan korban banjir pun dilakukan petugas, sementara warga berusaha membersihkan rumah yang terendam air dan lumpur.
5: Yo soy madre soltera con mis dos niñas y como podrá ver estoy perdiendo todo, ¿no? Yo llegaba a trabajar y tal vez no he podido como los vecinos resguardar algunas cosas porque pues yo soy sola con mis chiquitas. Gracias a Dios no han estado, pero pues igual, ¿no? Tocará empezar de cero porque ya.
1: Presiden Peru Keiko Fujimori meninjau wilayah terdampak dan berbicara dengan para korban dan menenangkan hati mereka. Pemerintah juga membentuk rumah sakit lapangan untuk merawat anak-anak dan lansia korban banjir. Sementara itu di Durban, Afrika Selatan, kelompok anti-imigrasi berunjuk rasa di tengah penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Komunitas Pembangunan Afrika Bagian Selatan atau SADC. Massa membawa bendera nasional dan poster yang menuntut pemulangan warga asing tanpa dokumen. Sejumlah pengunjuk rasa juga memaksa toko-toko milik warga asing untuk tutup.
6: They must please come and fetch their people and take them home because we had enough of illegal undocumented foreign nationals.
1: Para pengunjuk rasa menilai migrasi tanpa dokumen membebani layanan publik dan mempersempit peluang ekonomi.
0: Eskalasi konflik Rusia dan Ukraina kembali memanas. Serangan rudal berskala besar Rusia memicu kobaran api hebat di sejumlah titik di ibu kota Kiev. Sementara serangan drone Ukraina ke wilayah Moskwa menyebabkan 1 orang tewas dan sejumlah orang lainnya mengalami luka-luka.
7: Pasukan Rusia meluncurkan serangan rudal berskala besar yang menghantam ibu kota Ukraina Kiev pada Minggu dini hari waktu setempat. Serangan ini memicu kobaran api hebat di sejumlah titik vital kota. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, menyatakan hantaman rudal itu memicu kebakaran hebat di sedikitnya 2 distrik berbeda. Rekaman video Reuters memperlihatkan tim pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api besar yang melahap kawasan pasar buku terkenal di Kiev yang terletak di dekat stasiun metro Pochayna. Sementara itu, Dinas Darurat Kota Kiev melaporkan sedikitnya 2 orang warga mengalami luka-luka akibat insiden itu dan langsung dilarikan ke fasilitas medis terdekat untuk mendapatkan penanganan darurat. Deretan drone milik Ukraina melancarkan serangan udara berskala besar ke wilayah Moskwa pada Minggu dini hari. Gubernur wilayah Moskwa Andrei Vorobyo menyebut serangan ini sebagai salah satu yang terbesar yang pernah menyasar kawasan tersebut. Vorobyo mengonfirmasi akibat serangan drone Ukraina itu, seorang pria berusia 83 tahun tewas dan beberapa orang lainnya mengalami luka-luka di kota Podolsk. Kepulan asap hitam pekat terlihat membumbung tinggi di atas lokasi gudang milik retail daring terbesar di Rusia, Wildberries, yang terletak di Koledino, sekitar 45 km di selatan Moskwa. Selain di Podolsk, kerusakan akibat hantaman drone juga dilaporkan terjadi di beberapa titik lainnya, termasuk sebuah gudang di kota Domodedovo yang terletak tidak jauh dari salah satu bandara utama Moskwa. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim pihak militer berhasil menembak jatuh total 822 drone Ukraina di berbagai wilayah di seluruh negeri. Serangan terarah terhadap fasilitas Wild Berries ini merupakan bagian dari strategi militer Ukraina dalam beberapa pekan terakhir. Kiev secara konsisten menargetkan infrastruktur ekonomi Rusia yang dituding turut mendanai dan mendukung kampanye militer Moskwa. Sebelumnya pada Sabtu malam, sebuah pusat perbelanjaan material bangunan dan konstruksi berukuran besar di Donetsk, wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina, mengalami kerusakan parah akibat serangan pesawat tanpa awak atau drone. Berdasarkan laporan media Rusia, serangan ini memicu kebakaran besar yang meluluhlantakkan seluruh bangunan. Kobaran api dengan cepat melahap seluruh area bangunan seluas 14.000 meter persegi. Meski kerusakan bangunan tergolong parah, pihak berwenang memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden tersebut. Dua mal dari jaringan serupa sebelumnya juga menjadi sasaran serangan pada 10 Agustus lalu di Makivka serta 14 Agustus lalu di Yenakiv. Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina terkait serangan tersebut. Utusan Amerika Serikat

0: didukung Trump. Rencana tersebut menyerukan penghentian segera operasi militer di Gaza. Hamas diharuskan menyerahkan senjata secara bertahap bersamaan dengan penarikan pasukan Israel. Namun Hamas menuntut Israel terlebih dahulu menghentikan serangan dan menarik pasukannya dari Gaza. Selesai bertemu Al-Haya, Kushner menemui Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi di El Alamin. Dari Mesir, Kushner dan utusan Dewan Perdamaian untuk Gaza, Nikolai Mladenov, melanjutkan perjalanan ke Israel untuk bertemu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Pertemuan langsung dengan menantu Trump menempatkan Khalil Al-Haya sebagai tokoh penting dalam perundingan masa depan Gaza. Al-Haya diangkat sebagai pemimpin utama Hamas pada Juli 2026 setelah sebelumnya menjadi anggota Dewan Kepemimpinan yang menjalankan organisasi tersebut sejak 2024. Al-Haya meninggalkan Gaza pada 2021 dan menetap di Qatar. Sebelumnya, Al-Haya juga berulang kali menjadi sasaran serangan Israel. Ia selamat dari serangan udara Israel di Qatar pada 2025 yang membuat putranya dan sejumlah ajudan terbunuh. Sebelumnya anggota keluarganya tewas dalam serangan Israel sejak 2007.
1: Militer Iran menawarkan hadiah sebesar lebih dari 530 juta rupiah bagi warga yang berhasil membunuh atau menangkap personel militer Amerika Serikat. Sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.
2: Hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
2: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Militer Iran menawarkan hadiah sebesar 30 ribu dolar Amerika Serikat atau lebih dari 530 juta rupiah bagi warga yang berhasil membunuh ataupun menangkap personel militer Amerika Serikat. Dalam pidatonya di Teheran, Minggu 16 Agustus, Komandan Tertinggi Angkatan Darat Iran, Amir Hatami, mengatakan warga Iran yang menangkap ataupun membunuh personel militer Amerika Serikat dan menyerahkannya kepada unit Angkatan Darat Republik Islam Iran akan menerima hadiah dari rakyat Iran. Pernyataan Hatami disampaikan di tengah terhentinya upaya menuju perundingan damai serta lalu lintas kapal tanker minyak melalui Selat Hormuz yang strategis.
4: یک آمریکایی رو بکشد یا دستگیر کنه تحویل بده به هر کدوم از یگانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران ما به پشتوانه این عزیزانی که میخواهند در جهاد مالی شرکت کنند اما به ضمانت.
1: Kegiatan usaha para pedagang di Teheran mengalami penurunan penjualan akibat perang, inflasi, dan gangguan perdagangan. Sementara itu, di Bolivia, antrean panjang kendaraan terlihat di berbagai SPBU di El Alto, Bolivia, setelah pemerintah melipat gandakan harga solar di tengah krisis kelangkaan bahan bakar.
5: Kegiatan usaha para pedagang di Teheran mengalami keterpurukan akibat perang, inflasi, dan gangguan perdagangan. Para pedagang menuturkan adanya penurunan penjualan dan ketidakpastian yang kian meningkat. Seorang karyawan toko bahan makanan menyebut, konflik Iran dan Amerika Serikat serta Israel memperparah perekonomian dan memaksa sebagian pemilik toko untuk menutup usaha mereka. Para pedagang yang bergantung pada impor juga memperingatkan adanya gangguan pasokan akibat penutupan Selat Hormuz. Banyak pelaku usaha khawatir akan tekanan ekonomi lebih lanjut seiring dengan persiapan

0: Washington untuk menerapkan langkah-langkah baru terhadap Iran. Kekhawatiran mereka muncul setelah Presiden Donald Trump pada Jumat menyatakan akan memberikan pukulan ekonomi yang keras terhadap Iran.
1: Berhalin tasir badi gozoshte tange ke baste shode va bar nemiyad bishtar bar az Dubai miumad be Iran. Arzam be khidmati shoma feilan چون حجم کالای زیادی از قبل بوده فعلا جوابگوه و آنچنان تغییری نکرده که بخوایم زیاد تأثیری گذاشته باشه ولی در آینده نزدیک اگه به این روال باشه مسیری پیدا نشه که بار نیاد قطعا ما برج هفت به بعد کالا خیلی بالا خواهد رفت چون اکثر کالا هم وارداتیه.
0: Antrean panjang kendaraan terlihat di berbagai SPBU di El Alto, Bolivia pada Senin. Pemerintah Bolivia melipatgandakan harga solar di tengah krisis kelangkaan bahan bakar. Menteri Kepresidenan Fernando Aramayo menyebut langkah tersebut diambil untuk mengamankan pasokan bahan bakar sekaligus mengurangi beban anggaran negara dan mengakhiri antrean panjang yang harus dihadapi oleh para pengendara. Seorang sopir truk mengaku meragukan langkah tersebut akan mengatasi kelangkaan setelah dirinya mengantre berhari-hari demi mendapatkan bahan bakar.
2: En realidad se tiene que asumir el precio internacional, a eso están apuntando el gobierno. Es una excusa nomás de poner para los grandes maíz, normalmente todos consumimos 10. Entonces, es una excusa nomás para implementar ese tipo de medidas del gobierno, ¿no? Esa sería mi opinión, pero yo pienso que está, mientras se abastezca la población y todos tengamos 10, yo creo que estaría bien, pero creo que no va a suceder eso, porque ya venimos perdiendo días durmiendo en las filas por combustible.
0: Pemerintah Bolivia juga berencana akan membuka pasar bagi lebih banyak pemasok swasta dengan harapan dapat meningkatkan persaingan dan impor solar.
3: Selanjutnya, aktris Amerika Serikat Hayden Panettiere yang dikenal melalui serial Heroes dan Scream meninggal dunia pada usia 36 tahun. Sebelumnya, Panettiere ditemukan tidak sadarkan diri di sebuah kompleks apartemen di South Carolina.
4: Bunga dan pesan duka diletakkan di depan kompleks apartemen di Greenville, South Carolina. Di tempat inilah aktris Hayden Panettiere ditemukan tidak sadarkan diri pada Minggu 16 Agustus. Petugas medis sempat berupaya memberikan pertolongan, namun aktris berusia 36 tahun itu dinyatakan meninggal dunia di lokasi. Kabar kematiannya dikonfirmasi keluarga melalui pernyataan yang dikeluarkan oleh perwakilannya. Rekaman panggilan darurat menunjukkan petugas menerima laporan mengenai seorang perempuan yang tidak sadarkan diri.
5: Overdose, CPR is in progress.
4: Meski istilah overdosis terdengar dalam panggilan darurat, pihak berwenang belum menetapkan penyebab resmi kematian Panettiere. Namun sejauh ini tidak ditemukan tanda-tanda tindak kejahatan. Nama Panettiere mulai dikenal saat mengisi suara Dot, seekor semut putri muda dalam film animasi A Bug's Life pada 1998. Panettiere kemudian tampil dalam film drama olahraga Remember the Titans pada tahun 2000 bersama Denzel Washington. Namun peran Claire Bennett dalam serial Heroes yang melambungkan namanya. Perjalanan karirnya berlanjut melalui serial musik Nashville. Perannya sebagai bintang music country Juliet Barnes menghasilkan dua nominasi Golden Globe pada 2013 dan 2014. Panettiere juga dikenal melalui waralaba film horror Scream serta sejumlah film seperti I Love You Beth Cooper dan Amber Alert. Beberapa bulan sebelum meninggal, Panettiere menerbitkan memoir berjudul This Is Me, A Reckoning. Dalam buku itu, ia menceritakan tekanan menjadi bintang sejak masa kanak-kanak, depresi pasca melahirkan, serta perjuangannya menghadapi ketergantungan alkohol.
3: Pemirsa CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami. Ribuan pengendara sepeda motor berkostum pahlawan super dan karakter Disney menggelar aksi solidaritas untuk anak-anak di Buenos Aires, Argentina. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Freddy Cahya pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
4: Ribuan pengendara sepeda motor dengan berbagai kostum unik memadati jalan Buenos Aires, Argentina pada Minggu. Mengenakan kostum pahlawan super hingga karakter Disney, mereka mengikuti konvoi solidaritas tahunan yang digelar untuk ke-20 kalinya. Konvoi yang diselenggarakan komunitas sepeda motor Kawa Club ini dimulai dari Argentine Polo Field dan melintasi sejumlah ruas jalan di ibu kota Argentina. Tujuan mereka adalah Rumah Sakit Anak Garahan, Rumah Sakit Pediatri dengan layanan medis berkompleksitas tinggi. Setibanya di rumah sakit, anak-anak menyambut para pengendara dengan antusias. Mereka memeluk para tokoh berkostum dan berfoto bersama sembari menerima mainan yang dibawa para peserta.
6: Y la verdad que la experiencia que nos llevamos es incalculable porque ver a los chicos que ven a sus superhéroes y poder darle un regalo en su día y que puedan tener una alegría es una satisfacción inmensa. La verdad que lo volveremos a hacer todos los años porque nos...
4: Kegiatan ini pertama kali digelar pada 2006 dan terinspirasi dari aksi serupa saat Paskah di Rumah Sakit Anak Glasgow, Skotlandia. Selama 2 dekade, tradisi ini terus berlangsung sebagai bentuk kepedulian kepada anak-anak yang tengah menjalani perawatan.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan, bersama saya, Ruli Kurniawan, di CNN Indonesia News Update. Seorang sopir minibus diamuk massa setelah menabrak peserta gerak jalan di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Video detik-detik kecelakaan pun viral di media sosial. Inilah detik-detik sebuah minibus menabrak salah satu peserta gerak jalan di Jalan Poros Rapang, Pangkajene, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan pada Senin sore. Mengetahui hal tersebut, sejumlah warga melakukan perusakan terhadap mobil dan memukul sopir berusia 68 tahun tersebut. Beruntung beberapa petugas dan warga lain yang berada di lokasi berhasil mengamankan sopir meskipun dalam kondisi babak belur. Sebelumnya menabrak peserta gerak jalan, mobil juga menabrak pengendara sepeda motor yang menonton acara gerak jalan. Kapolres Sidrap AKBP Indra Waspada Yuda pada Selasa menyebut polisi masih melakukan penyelidikan. Diduga sopir mengalami gangguan kesehatan saat berkendara.
1: Yang mana dari arah yang sama, dari arah selatan ke arah utara, kemudian setelah menabrak motor tersebut, mobil Futura ini yang dikemudikan oleh lelaki inisial K, kemudian juga sempat menabrak salah satu peserta lomba gerak jalan dalam rangka 17 Agustus.
0: Seorang bayi laki-laki ditemukan warga di sebuah laci gerobak bakso milik warga Tonggas, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Saat ditemukan, bayi malang tersebut dalam kondisi tidak mengenakan pakaian dan hanya beralaskan kantong plastik.
2: Warga Desa Tonggas Kulon, Kecamatan Tonggas, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, digegerkan dengan penemuan bayi laki-laki di dalam laci gerobak bakso, tempat menaruh uang di warung milik pasangan Ma'ruf dan Afidayani pada Minggu siang. Saat ditemukan, bayi malang ini dalam kondisi tidak mengenakan pakaian dan hanya beralaskan kantong plastik berwarna biru. Berdasarkan pemeriksaan awal di Puskesmas Cura Tulis, bayi tersebut memiliki berat badan 3.335 gram dan panjang 51 cm. Kondisinya dilaporkan sehat, tali pusar bayi masih terlihat segar dan mengeluarkan darah. Diperkirakan bayi tersebut baru dilahirkan sekitar 1 hingga 2 jam.
3: Tadi itu ini ada di dalam laci uang.
4: Punya?
3: Punya saya sendiri, rombong punya saya sendiri.
4: Rombong apa itu?
3: Iya, rombong jualan cilok.
4: Terus habis itu saat suara tangis atau gimana?
3: Suara tangis. Ada warga sekitar yang dengar, terus saya dipanggil. Ada suara bayi di rombongnya.

0: Lalu saya keluar melihat ternyata ia ada.
1: Polisi berencana berkoordinasi dengan Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Probolinggo Kota untuk melakukan pengecekan kamera CCTV di sekitar lokasi penemuan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Gempa Flores di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur menyisakan duka dan keterbatasan bagi warga. Meski turut menjadi korban, Ade Umrah Ramawati tetap berbagi bantuan kepada pengungsi mandiri. Sementara itu, akses menuju 3 rumah sakit terputus akibat longsor. Ibu hamil, bayi dan lansia, dan pasien puskesmas kini terpaksa dirawat di tenda darurat pasca gempa susulan.
3: Meski turut menjadi korban gempa Flores, Ade Umrah Rahmawati tetap berbagi untuk sesama. Di gudang yang selamat dari kerusakan, Ade bersama keluarganya memasak nasi, telur, sayur, dan mie instan, lalu mengemasnya ke dalam kotak makanan. Setiap hari, makanan ini dibagikan kepada pengungsi mandiri di sejumlah titik di Mbai, Kabupaten Nagikeo, Nusa Tenggara Timur.
4: Untuk disalurkan ke Gereja Stella Maris 30 pek, ke Lapangan Berdikari 20 pek. Ya karena kami lihat mereka lebih susah, mereka lebih membutuhkan.
3: Dibantu suami, Ade mendatangi anak-anak di lapangan dan warga Marapokot yang bertahan di tenda Gereja Stella Maris. Di kawasan ini, tanpa dapur umum, warga membangun posko mandiri. Di salah satu tenda, sejumlah lansia rentan sakit, termasuk penderita stroke, terpaksa bertahan menghindari ancaman gempa dan tsunami.
5: Ada yang sakit?
6: Mama tua di samping itu deh, yang sakit.
5: Sudah dapat perawatan medis belum?
6: Belum.
5: Kemarin sudah?
6: Belum juga, dari hari pertama.
3: Bagi mereka, bantuan sesama warga menjadi oase di tengah trauma bencana. Gempa Flores menyisakan duka mendalam bagi pasangan suami istri Pensiana 2 dan Yohanes Siltiket, warga Desa Doni, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika. Saat gempa terjadi, keduanya berada di IGD RSUD Dr. T.C. Hillers Maumere. Guncangan keras merusak bangunan rumah sakit hingga operasi Rensiana terpaksa ditunda pada Minggu. Bayi perempuan dalam kandungan Rensiana dinyatakan meninggal dunia usai menjalani operasi.
7: Operasinya jatuhnya hari Sabtu. Habis dokter bilang, Bapak tunda lagi. Nah, lihat kondisinya kalau jadi hari Minggu. Minggu sekitar jam 9 atau jam 3 sore. Nah, hasilnya hari Minggu sekitar jam 9 berjadwal operasi. Hasil dari operasi.
3: Gempa disusul longsor mengisolasi wilayah NTT. Akses 3 rumah sakit di Kabupaten Sika terputus total. Material longsor dan bebatuan raksasa menutup jalan YGT Galit merampas akses vital warga desa Egon Gahar. Jalan ini satu-satunya rujukan pasien ke Puskesmas Mapitara dan RSUD Maumere. Hingga kini material belum dibersihkan dari jalan, sementara warga yang terlantar kini menanti bantuan makanan dan obat yang belum memadai. Masyarakat Desa Maropokot, Kabupaten Nagikeo, sejatinya sudah akrab dengan gempa. Namun, guncangan Sabtu lalu disebut sebagai yang terbesar yang pernah mereka rasakan. Trauma membuat warga masih bertahan di pengungsian TPU Bukit Maropokot meski berada di area pemakaman.
8: Hidup di daerah cincin api aktif menjadikan masyarakat Desa Maropokot sebenarnya sudah akrab dengan gempa. Sejak dulu, sudah sering terjadi gempa di daerah ini. Namun, baru Sabtu kemarin itu masyarakat Desa Maropokot merasakan gempa yang paling besar yang mereka alami. Rasa trauma atas kejadian gempa yang besar membuat masyarakat Maropokot masih bertahan di pengungsian yang mereka rasa aman, walaupun di area pemakaman seperti di TPU Bukit Maropokot ini.
3: Kondisi panas terik siang hari dan angin dingin saat malam mulai mengganggu kesehatan pengungsi. BPBD Nagikeo mencatat 4.759 warga masih berada di pengungsian. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama, kecelakaan maut 4 orang sekeluarga tewas.

Sekeluarga tewas di Tasikmalaya, Jawa Barat Senin siang setelah minibus yang mereka tumpangi terjun ke kolam. Menurut keterangan saksi mata, minibus yang ditumpangi ini oleng dan menabrak truk. Kerasnya hantaman membuat minibus terguling. Beberapa korban sempat terjebak dalam bodi kendaraan. Kepolisian masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Sementara para korban tewas sudah dibawa oleh keluarga. Dan berita berikutnya terkait dengan ribuan warga antri beras gratis. Ribuan warga memadati halaman kantor Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, Jawa Tengah Selasa pagi. Mereka berebut sembako gratis berupa 10 kg beras bantuan dari Solidaritas Nelayan Cilacap. Awalnya panitia menyediakan 2.000 paket beras, namun karena jumlah warga yang datang lebih dari itu, jumlah paket beras pun ditambah. Dalam waktu 1 jam, seluruh stok bantuan beras ini pun langsung habis. Warga mengaku sangat gembira mendapat bantuan beras ini. Sebagian dari mereka adalah keluarga nelayan yang saat ini sedang kesusahan karena paceklik ikan. Dan berita terakhir di Kilas Update terkait dengan viral maling curi puluhan pakaian dalam wanita. Kamera pengawas merekam detik-detik pencurian di Kelurahan Doro Mukti, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Seorang pria berpakaian serba hitam mencuri sejumlah pakaian dalam wanita yang sedang dijemur di halaman rumah. Aksi pelaku pada Jumat malam terekam kamera CCTV yang sengaja dipasang pemilik rumah karena kerap kehilangan pakaian dalam. Pencurian dengan sasaran tak biasa ini ternyata tidak hanya sekali terjadi. Menurut pemilik rumah, ia telah 27 kali kehilangan pakaian dalam miliknya. Sedangkan pakaian dalam milik anak dan suaminya tidak ikut dicuri. Kamera pengawas pun akhirnya dipasang untuk mengetahui siapa pencuri pakaian dalam tersebut. Meski telah memiliki rekaman kamera pengawas, korban mengaku belum mengetahui identitas pelaku. Masih ada hawa-hawa peringatan kemerdekaan, usai jeda ada keseruan. Emak-emak di Purworejo yang rela nyebur ke sawah demi menangkap lele. Jangan kemana-mana, tetap di News Update.

0: Berbagai cara dilakukan warga untuk memeriahkan kemerdekaan Indonesia. Di Purworejo, mak-mak rela nyebur ke sawah demi menangkap lele. Sementara di Klaten, bapak-bapak rela nyebur ke Umbul berebut puluhan bebek.
1: Inilah keseruan warga Dusun Kagoan, Desa Karangmulyo, Purwodadi, Purworejo, Jawa Tengah pada Senin sore. Begitu aba-aba lomba dimulai, mak-mak ini berlarian menceburkan diri ke sawah berebut menangkap lele. Meski badan basah dan berlumpur, mereka mengaku senang bisa ikut memeriahkan perayaan kemerdekaan Indonesia.
2: Dapat berapa tadi, Mbak?
3: Oh, dapat 7.
2: Senang tidak, Pak, dengan lomba begini, Pak?
3: Oh, senang banget.
2: Harapannya untuk ke depan bagaimana, Mbak?
3: Ya.
2: Digelar lagi, Mbak, ya?
3: Digelar lagi.
1: Bagi warga, lomba ini tak sekedar untuk meraih hadiah, namun juga menjadi ajang silaturahmi antar warga. Di Klaten, Jawa Tengah, bapak-bapak heboh berlomba untuk menangkap bebek yang dilepas di Umbul Ponggok Senin sore. Sambil berenang di tengah umbul, peserta lomba berenang dengan cepat supaya tidak ketinggalan dalam menangkap bebek. Total terdapat 45 ekor bebek yang diperebutkan. Gesitnya pergerakan bebek di air mengundang tawa penonton.
4: Nah, dan ini kebetulan saya dapat 2 ekor bebek.
5: Seru gak, Mas?
4: Ya, seru banget. Serunya bebek kan kalau di air untuk larinya sangat cepat karena ada ini memiliki selaputnya. Nah, jadi dikejar sangat susah sekali.
1: Bebek yang berhasil ditangkap dapat dibawa pulang oleh peserta. Selain untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan RI, lomba ini sekaligus untuk mengenalkan potensi peternakan di wilayah setempat. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Usia yang sudah lanjut tak menyurutkan semangat para lansia untuk menjemput rezeki. Di Magetan, bapak dua anak bertahan sebagai perajin serok tradisional selama belasan tahun. Sementara di Madiun, seorang sopir beralih menjadi penjahit vermak baju keliling untuk meneruskan pekerjaan sang istri.
1: Pak Idi, warga Desa Nitikan, Kecamatan Plausan, Magetan ini tetap setia membuat serok tradisional dari bahan kawat selama belasan tahun. Iya, profesi warisan orang tuanya tetap ditekuni Pak Idi sejak tahun 2008. Di depan rumahnya, Pak Idi merakit serok tradisional dengan ukuran kecil, sedang, dan besar. Dengan cekatan, jari-jari Pak Idi merakit kawat dan bambu dengan bantuan tang. Setiap hari, Pak Idi mengaku bisa membuat serok sebanyak 20 buah. Meski terkesan sederhana, serok tradisional masih diburu pembeli karena harganya murah.
2: Sekarang saingannya juga jarang, terus ini lebih hemat, lebih murah, yaitu akhirnya laku. Harga bervariasi, Mas. Harga itu yang terkecil paling murah itu 3.000 per biji. Tapi kalau yang besar, yang jumbo itu sampai 50.000 per biji.
1: Tak hanya di Magetan, serok buatan Pak Idi dijual hingga Madiun dan Ponorogo. Dari profesinya ini, bapak dua anak ini mengaku dapat meraup cuan hingga jutaan rupiah per bulan. Suara mesin jahit beradu dengan deru kendaraan bermotor saat Supeno memermak pakaian di tempat mangkalnya di tepi jalan depan lapangan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Pria berusia 69 tahun ini menekuni profesi penjahit sejak tahun 2020 berawal dari musibah yang dialami istrinya akibat kecelakaan. Supeno yang sebelumnya bekerja sebagai sopir beralih profesi meneruskan pekerjaan sang istri.
3: Karena istri saya kecelakaan, yang bisa itu istri saya kecelakaan. Terus saya yang nerusin gitu. Sopir saya istirahat ganti haluan. Tapi ya cuman meremak aja.
1: Iya, pekerjaan Supeno terbatas hanya memermak pakaian saja seperti memendekkan celana, mengecilkan baju hingga mengganti resleting. Meski begitu, kehadiran Supeno jadi pilihan bagi warga yang menginginkan pelayanan praktis dan cepat.
4: Lebih praktis, terus nggak perlu tinggal-tinggal loh Pak. Dan saya merasa terbantu karena dari harga pun ini juga terjangkau, lebih murah.
1: Dalam sehari, Supeno mengaku bisa mendapat Rp50.000 hingga Rp60.000. Baginya, jasa permak pakaian keliling bukan hanya sekedar pekerjaan, namun jadi penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sudah makan siang, tapi belum kenyang. Nah, usai jeda ada soto kuah kuning dengan isi jeroan yang melimpah. Penasaran dengan rasanya? Tetap di News Update.

0: Sore-sore begini, makan makanan hangat dan berkuah sepertinya enak ya pemirsa. Nah, di Blitar, Jawa Timur, ada soto yang berlimpah dengan topping jeroan hingga uritan. Ditambah kuah kuning berempah dan taburan koya. Dan dalam sehari, soto ini bisa ludes 200 porsi. Berikut liputannya.
1: Ngiler melihat seporsi soto Lamongan dengan topping daging ayam, jeroan, uritan, hingga kulit. Ditambah kuah kuning berempah dan koya. Ini dia soto ayam Lamongan yang berada di Jalan Veteran Kota Blitar, Jawa Timur. Soto ayam di warung ini termasuk soto terlaris di kota berjulukan Bumi Bung Karno. Pelanggan yang datang harus rela antre cukup panjang demi semangkuk soto. Menurut Cak Black, sang pemilik warung, sejak buka 2019 lalu, dirinya tidak pernah pelit dengan isian soto. Harganya murah meriah saja, cuma Rp12.000 per porsi. Dalam sehari, tak kurang 200 porsi soto ludes terjual, sementara daging ayam yang digunakan rata-rata 2.

0: 20 kg per hari.
1: Bisa berapa ratus porsi?
2: Ah, kurang lebih ya 150-an sampai 200 lah, Pak.
1: Kalau ayamnya berapa kilo?
2: Kurang lebih 20 lah, 20 kilo sampai 15 sampai 20.
1: Proporsinya berapa? Mulai berapa sampai berapa?
2: Kalau makan 12, Pak. Kalau bungkus 12 sama.
1: Terus tapi bisa nambah apa gitu ya?
2: Request.
0: Di antara para pembeli soto ada Suratin dan Supri yang harus antre selama 15 menit untuk menikmati semangkuk soto. Setelah mencicipi soto, mereka mengaku puas dengan rasa dan harga yang cukup ramah di kantong.
1: Kenapa Bu milih ke sini? Karena
3: ya karena ruame itu
1: penasaran.
3: Iya enak.
1: Enak. Apa yang bikin beda dengan soto yang lain?
3: Rasanya.
0: Soto ayam Lamongan Cak Black ini buka setiap hari mulai pukul 7 pagi hingga siang hari. Yosibio Novianto, Blitar, Jawa Timur.
4: Dan informasi kuliner tadi sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.

0: Tragedi naas dan memilukan terjadi saat perayaan HUT RI ke-81 di sejumlah daerah. Di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, sebuah minibus menabrak peserta lomba gerak jalan dan dua warga berboncengan motor di Jalan Poros Rapang, Pangkajene di Kelurahan Kadidi, Kecamatan Pancarijang, Senin sore. Rekaman video peristiwa ini sempat viral di sosial media. Warga yang geram atas kejadian itu langsung menarik sopir keluar dari kendaraannya. Selain sopir, mobil yang dikendarainya juga tak luput dari amukan warga. Beruntung aparat dan warga lain berhasil mengamankan sang sopir. Kapolres Sidrap AKBP Indra Waspada Yuda menyebut kecelakaan diduga terjadi setelah Kusnadi mendadak tidak sadarkan diri saat mengemudi. Ia memang memiliki riwayat penyakit jantung. Saat ini baik sopir maupun pemotor masih dirawat di rumah sakit. Perayaan karnaval dalam rangka memperingati HUT RI ke-81 di Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Senin dinodai dengan aksi minum-minuman keras yang berujung pada perkelahian dan penganiayaan. Tak tanggung-tanggung, bukan hanya warga sipil yang menjadi korban. Namun Kapolsek dan Ramil setempat pun tak luput menjadi korban pemukulan hingga mengalami luka di bagian wajah. Polisi mengamankan 4 orang dan 3 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Sementara di Kabupaten Serang, Banten diduga kram dan kelelahan, seorang peserta lomba panjat pinang di Desa Kampung Baru, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, terjatuh hingga harus dilarikan ke puskesmas terdekat. Korban tergelincir dari atas batang pinang hingga menimpa rekan satu timnya sebelum terhempas ke sungai. Dalam kondisi pingsan, korban dilarikan ke puskesmas Pamarayan. Sementara panitia akhirnya menghentikan seluruh rangkaian perlombaan panjat pinang guna mencegah hal-hal yang tak diinginkan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Selamat malam, ratusan mahasiswa BEM UI bersama Front Mahasiswa Nasional terlibat ketegangan dengan polisi di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Dan selain itu beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Seorang pria warga Papua Pegunungan ditemukan tewas membusuk tanpa busana di kamar kosnya di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sementara di lokasi lainnya di Nganjuk, Jawa Timur, hendak memotong dahan, seorang pria berujung tewas tertimpa batang kayu dan tersangkut di atas pohon randu.
0: Seorang pria berinisial MS berusia 50 tahun ditemukan tewas di sebuah kamar indekos di Jalan Krekot Bunder Raya, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Senin malam. Penemuan jasad warga asal Papua Pegunungan ini berawal dari kecurigaan penghuni kos yang mencium aroma menyengat dari dalam kamar korban. Polisi bersama warga terpaksa mendobrak pintu lantaran kondisi kamar dalam keadaan terkunci dari dalam. Korban ditemukan tewas tertelungkup tanpa busana dan diperkirakan sudah tewas sejak 2 hari lalu. Guna kepentingan penyelidikan, jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Hendak memotong pohon randu, SW, 42 tahun warga Desa Bulu, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, berujung tewas tertimpa batang kayu Selasa siang. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis, lantaran jasad korban yang masih terikat tali tersangkut di atas pohon randu. Setelah berbagai upaya, tubuh korban akhirnya berhasil dievakuasi dan diserahkan ke keluarga. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Informasi lainnya, seorang bayi laki-laki dalam kondisi hidup di Sumedang, Jawa Barat ditemukan tergeletak di tanah bersama ari-ari yang masih menempel serta ceceran darah. Ibu bayi pun langsung diamankan polisi dan informasi ini akan kami rangkum dalam kilas peristiwa.
2: Heboh, seorang bayi laki-laki dalam kondisi hidup ditemukan tergeletak di tanah di belakang rumah warga di Dusun Binong Sawo, Desa Sirna Mulia, Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang, Jawa Barat. Pihak kepolisian mengungkapkan peristiwa berawal pada Sabtu pagi sekitar pukul 6.30 saat seorang warga terkejut mendengar tangisan bayi dari belakang sebuah rumah kosong. Bayi seberat 3,2 kg dan panjang 50 cm itu kemudian dievakuasi ke puskesmas Padasuka lalu dirujuk ke RSUU Marwira Hadi Kusuma untuk perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ibu kandung bayi berinisial RN, 27 tahun, tengah dimintai keterangan lebih lanjut. Warga Dusun Trenek, Desa Tongas Kulon, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Senin siang digemparkan dengan penemuan seorang bayi laki-laki di dalam laci gerobak bakso. Bayi tersebut ditemukan dalam kondisi tanpa pakaian dan hanya beralaskan kantong plastik biru. Berdasarkan pemeriksaan awal di Puskesmas Curah Tulis, bayi dilaporkan sehat dan diperkirakan baru dilahirkan sekitar 1 hingga 2 jam sebelum ditemukan. Kapolsek Tongas mengatakan pihaknya akan mengecek data kelahiran bayi dalam 1 bulan terakhir di wilayah kerja Puskesmas seluruh Kecamatan Tongas, serta mengecek kamera CCTV di sekitar lokasi penemuan. Hendak memindahkan kaca ke gudang, seorang pemilik perusahaan furnitur di Kampung Cibanjaran, Kelurahan Cipari, Mangkubumi, Tasikmalaya berujung tertimpa tumpukan kaca berukuran besar Selasa siang. Posisi tubuh korban terjepit kaca sebanyak 30 lembar. Hanya bagian kepala yang terlihat, sementara tubuhnya terhimpit kaca. Korban atas nama Hendy Anika alami luka di kepala, dada hingga kaki, namun nyawanya masih terselamatkan. Ia selanjutnya dievakuasi ke RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya untuk mendapatkan perawatan intensif. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Menjabat sebagai teknisi internet gadungan, seorang pria terekam kamera pengawas saat mencuri paket milik penghuni kos di Kramat Jati, Jakarta Timur. Adapun di Bogor, dua maling motor dibekuk anggota Brimob dan juga warga usai gagal beraksi di lapangan bola tenjo. Keduanya ternyata residivis kambuhan. Dan berikut kilas kriminal.
3: Kamera CCTV merekam saat seorang pria mencuri paket milik penghuni kos di Kramat Jati, Jakarta Timur. Berbekal seragam dari bekas tempat yang bekerja, pelaku masuk ke sebuah kosan di Jalan Al-Amin, Kramat Jati, Senin sore. Ia berpura-pura hendak memperbaiki jaringan internet. Pelaku bahkan sempat ke lantai 2 untuk memotong kabel agar bisa beralasan kabel tersebut putus digigit tikus kepada penjaga kos. Setelahnya pelaku turun ke lantai 1 menuju tempat kumpulan paket. Sambil berpura-pura memainkan ponsel untuk memantau situasi, ia langsung menggasak dua paket dan bergegas pergi. Namun aksinya dipergoki salah satu penghuni kos yang langsung melapor ke penjaga. Pelaku sempat mengelak, namun akhirnya tak berkutik saat ditunjukkan bukti rekaman CCTV. Warga yang geram pun sempat menghakimi pelaku.

0: Warga dan petugas Brimob meringkus dua pelaku pencurian motor yang terjebak di Jalan Buntu Kampung Cibubur, Desa Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu sore. Keduanya kabur setelah gagal mencuri motor yang terparkir di lapangan bola, namun aksi mereka keburu diketahui petugas. Beruntung anggota Polsek Tenjo tiba di lokasi dan mengamankan keduanya dari amuk massa. Dari penggeledahan, polisi menyita kunci letter T yang diduga digunakan untuk membobol motor, serta sepeda motor yang dipakai keduanya. Polisi menyebut kedua tersangka merupakan residivis kasus serupa dan diduga terkait sejumlah kasus kehilangan motor. Kini keduanya diamankan untuk proses hukum dengan ancaman pidana lebih dari 6 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Terlihat mencurigakan saat mencari sesuatu di saluran air, dua pemuda diamankan warga Duren Sawit, Jakarta Timur. Keduanya ternyata hendak mengambil paket tembakau sintetis yang dipesan melalui media sosial. Di lokasi lainnya, Satres Narkoba menangkap terduga kurir narkoba bersama 622 bungkus pot getar yang dikemas menyerupai permen buah.
0: Bukannya ikut perlombaan HUT kemerdekaan, dua pemuda ini malah diamankan warga saat hendak mengambil pesanan narkoba. Inilah momen satu warga mengamankan kedua pemuda di saluran air kering Jalan Pertanian Klender, Jakarta Timur, Senin sore. Keduanya terlihat mencari sesuatu di tumpukan sampah. Warga yang curiga langsung menghampiri dan mengamankan keduanya. Saat diperiksa, keduanya mengaku hendak mengambil paket tembakau sintetis yang dipesan melalui media sosial.
2: Mau ngambil apa?
3: Ngambil tadi narkoba jenis sintet, Pak.
2: Lu janjian dulu deh sama yang mau sintet.
3: Itu ya, ada lagi. Mesan.
4: Namanya itu Sabani Taulan.
3: Setelah itu dikirimnya map. Kayak Taulan itu sama foto, kirim sutan, sama tanda panah.
2: Tanda panah kalau itu di sini. Di mana?
3: Di sini.
2: Di titik sini.
3: Ya, benar.
0: Satu paket barang diduga narkoba serta sebuah motor kemudian diamankan warga. Kedua pemuda mengaku memesan barang tersebut dengan harga Rp90.000. Warga selanjutnya menyerahkan keduanya beserta barang bukti ke Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur untuk proses lebih lanjut. Satres Narkoba menangkap DF, seorang pria pengendara sepeda diduga sebagai kurir pot getar mengandung narkoba yang dikemas menjadi permen berbagai jenis buah di Jalan Iskandar Muda, Medan, Sumatera Utara pada Minggu malam. Dalam aksinya untuk mengelabui petugas, ratusan rokok elektrik mengandung narkoba tersebut disimpan dalam tas berlogo restoran siap saji terkenal. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 622 bungkus pot getar yang dikemas dalam bungkusan permen berbagai jenis rasa buah. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha Senin siang mengatakan, ratusan pot getar tersebut diduga berasal dari Malaysia masuk ke Indonesia melalui jalur laut Aceh. Tersangka mengaku barang haram yang dibawanya diperoleh dari seseorang yang baru dikenalnya 3 bulan lalu. Saat ini petugas masih memburu tersangka diduga sebagai pemasok pot getar narkoba yang identitasnya telah dikantongi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Informasi selanjutnya, 4 orang satu keluarga di Tasikmalaya, Jawa Barat tewas dalam kecelakaan lalu lintas hingga terjun masuk kolam ikan. Sementara di Jawa Timur, mobil pickup yang membawa peserta upacara Hari Kemerdekaan terjun ke jurang sedalam 30 meter.
5: Ini korbannya semua.
6: Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebuah minibus yang ditumpangi satu keluarga bertabrakan dengan truk dari arah berlawanan. Menurut keterangan saksi mata, minibus ditumpangi satu keluarga dari Jakarta menuju Cilacap dalam kecepatan tinggi hingga oleng dan menabrak truk. Kerasnya hantaman membuat minibus terguling masuk kolam ikan. 4 orang satu keluarga asal Kalideres, Jakarta Barat tewas. Korban merupakan pasangan suami istri, anak dan cucunya. Sementara 2 korban lain mengalami luka berat. Kedua kendaraan telah diamankan di kantor Satlantas Polres Tasikmalaya Kota. Para korban tewas sudah dibawa keluarga.
5: Ya, ini korbannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 motor ya.
6: Sedikitnya 6 pemotor terjatuh akibat melintasi jalan yang terkena tumpahan minyak goreng di Jalan Raya Seliwangi, Pamulang Barat, Tangerang Selatan, Banten, Senin petang. Para korban kemudian mendapat pertolongan warga di sekitar lokasi. Petugas damkar bersama Polsek Pamulang yang tiba di lokasi langsung membersihkan permukaan jalan dengan air sabun, kemudian menyapu sisa

0: minyak yang menempel di aspal. Selama proses pembersihan, arus lalu lintas sempat melambat. Mobil pickup yang mengangkut peserta upacara Hari Kemerdekaan terjun ke jurang sedalam 30 meter di jalur wisata Sarangan, Desa Dadi, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur pada Senin petang. 7 penumpang mobil pickup yang terluka berat dan ringan dibawa ke Puskesmas Plaosan. Saat ini para korban kecelakaan dirawat di Rumah Sakit Magetan. Kecelakaan terjadi saat korban dalam perjalanan pulang ke Ngawi usai mengikuti upacara bendera di Bukit Mongkrang, Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Akibat sopir diduga mengantuk, mobil tiba-tiba oleng dan menabrak sepeda motor yang dikendarai seorang pelajar. Mobil pickup sempat menabrak pembatas jalan sebelum terjun ke jurang. Kasus kecelakaan ini sedang diselidiki oleh Polsek Plaosan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ratusan mahasiswa BEM UI bersama Front Mahasiswa Nasional terlibat ketegangan dengan polisi di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Ketegangan terjadi saat massa hendak menuju Bundaran HI untuk menggelar aksi, namun dihadang petugas kepolisian.
2: Adu argumen antara polisi dan mahasiswa terjadi di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, Selasa sore. Mahasiswa BEM UI bersama Front Mahasiswa Nasional yang hendak beraksi di Bundaran Hotel Indonesia diberhentikan petugas. Situasi sempat memanas saat polisi meminta mobil sound system mahasiswa untuk putar arah hingga terjadi kericuhan. Sejumlah mahasiswa dari kampus lain juga sempat mencoba menerobos penjagaan melalui jalur bus Transjakarta. Sementara itu polisi menyatakan bahwa Bundaran HI merupakan pusat aktivitas masyarakat, perekonomian, perhotelan, dan transportasi. Jika aksi digelar di lokasi tersebut, dikhawatirkan dapat memicu kemacetan di sejumlah ruas jalan. Meski gagal menembus Bundaran HI, massa tetap menggelar aksi di Jalan MH Tamrin. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya menolak nepotisme, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, serta menolak tindakan represif TNI Polri. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
1: Informasi lainnya, kebakaran hebat melanda sebuah pabrik plastik di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat dan mengakibatkan sejumlah warga terpaksa dievakuasi. Dan sementara di Bekasi, Jawa Barat, kebakaran hingga ledakan juga terjadi di sebuah gudang ATK dan sempat membuat petugas pemadam kebakaran kewalahan.
3: Bagian limbahnya ya kebakaran ya. Gede wae senona wae. Bagian limbahna ya kebakaran Ilufa.
4: Kebakaran hebat menimpa area belakang PT Ilufa Grafur Industri yang berlokasi di Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Senin malam. Api pertama kali diketahui warga sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Material plastik dan limbah perusahaan yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat membesar. Sedikitnya 16 unit kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Karena khawatir api semakin membesar, sejumlah warga di sekitar lokasi memilih untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman dibantu perangkat RT dan RW setempat. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Hingga Senin malam, petugas masih terus melakukan proses pemadaman. Kepulan asap hitam pekat disertai kobaran api yang membesar melumat bangunan gudang pabrik di wilayah Kampung Ceger, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Senin petang. Sejumlah petugas pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kota Bekasi berjibaku menjinakkan kobaran api di gudang penyimpanan alat tulis kerja. Menurut warga sekitar, kebakaran terjadi pada Senin sore. Selain melihat kobaran api, warga juga sempat mendengar adanya ledakan.
5: Kan dicari akses pintu-pintunya kan pada digembok-gembokin. Nah, kita tuh mau madamnya juga bingung. Jadi kan tembok tuh tadi dihancurin. Ada ledakan juga sih tadi.
6: Berapa kali ledakan?
5: Sekali.
6: Nggak
5: tahu itu api.
4: Akibat besarnya kobaran api, tembok pembatas gudang dengan permukiman warga sekitar sempat jebol. Bangunan gudang juga dikhawatirkan roboh lantaran api belum dapat dipadamkan. Akibat kebakaran hebat tersebut, sejumlah usaha milik warga yang berada di sekitar pabrik terganggu akibat listrik yang terpaksa dipadamkan oleh petugas PLN. Belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Beralih informasi lainnya, beragam kejadian unik mewarnai perayaan HUT RI ke-81. Di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, seorang anggota Paskibra memutar badan hingga kopiahnya terlepas untuk membalik posisi bendera yang terlilit. Sementara di Kesultanan Banten, menggelar aksi ekstrim menarik mobil dengan gigi dan juga rambut sebagai bentuk pelestarian seni debus.
0: Video amatir merekam detik-detik bendera merah putih terlilit ketika akan dikibarkan dalam upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Sabang Subi, Kecamatan Balanipa, Polewali Mandar, Senin siang. Mengetahui bendera tak terbentang sempurna, anggota Paskibra dengan sigap memutar badan untuk membalik posisi bendera hingga kopiahnya terlepas. Insiden terjadi karena petugas salah memasang tali pengait bendera yang posisinya tertukar. Meski sempat diwarnai insiden, upacara peringatan kemerdekaan RI tetap berjalan khidmat dan lancar. Memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Kesultanan Banten menggelar atraksi ekstrim di kawasan Banten Lama, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Dalam pertunjukannya ini, seorang santri Laskar Kesultanan Banten menampilkan aksi nekat menarik mobil menggunakan rambut kepalanya. Tak hanya itu, Panglima Kesultanan Banten Abah Astari juga turut menunjukkan ketangkasannya menarik mobil sejauh 100 meter hanya dengan gigi. Atraksi ketangkasan tradisional dan seni debus ini digelar guna memeriahkan Hari Kemerdekaan sekaligus mengenalkan kembali warisan budaya Banten kepada generasi muda. Meski persiapan dilakukan secara singkat, para peraga mengaku sudah terbiasa dan menguasai teknik khusus sehingga masyarakat diimbau tidak meniru aksi tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dalam perayaan HUT kemerdekaan RI, beragam lomba unik digelar di sejumlah daerah. Misalnya di Karawang, seolah tak ingat usia, para lansia terlihat lincah berjoget saat lomba joget dengan balon. Sementara di Ciamis, anak-anak, bapak-bapak, hingga para ibu rela lepek, jatuh bangun mengejar hadiah meniti batang bambu yang dipasang di atas sekolah.
4: Jangan dikira, semangat 17-an yang semarak digelar pada Senin hanya bisa dirasakan oleh kaum muda saja. Para senior di Gria Lansia di Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat juga gak bisa diem demi bisa ikut merayakan hari ulang tahun Republik ini. Lihat saja saat mereka ikut lomba joget dengan balon. Ampun sepuh, di KTP boleh berumur, tapi soal skill joget, kepala, pundak, pinggul, sampai dengkul tidak pernah tumpul. Selain lomba joget, ada juga lomba melempar bola pingpong ke wadah telur. Keseruan berbeda terjadi di Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Di sini, warga desa Sukamaju sampai lepek jatuh bangun mengejar hadiah di ujung titian batang bambu yang dipasang di atas kolam. Mulai dari berjalan hingga naik sepeda, mereka lakukan dengan susah payah demi meraih hadiah. Dalam lomba ini, bukannya hanya peserta laki-laki saja yang ikut, ibu-ibu pun juga penasaran. Meski sulit, para peserta mengaku terhibur dengan lomba ini. Setelah lomba berakhir, warga pun menggelar makan bersama sebagai upaya menjaga keharmonisan antar warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Viral pemilik mobil mewah memukul batu bata ke motor sopir ojol. Diduga karena kesal mobil mewahnya diserempet korban. Informasi hadir sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera di Bintaro, Jakarta Selatan. Viral video pemilik mobil mewah memukul batu bata ke motor sopir ojol. Diduga karena kesal, mobil mewahnya diserempet korban. Sementara di Tuban, Jawa Timur, aksi pencurian 27 celana dalam wanita dari jemuran warga terekam CCTV.

0: Beginilah detik-detik pelaku mengambil tanah dalam dari jemuran di depan rumah warga Kelurahan Doromukti, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Dalam rekaman CCTV, seorang pria berpakaian serba hitam terlihat datang pada tengah malam. Pelaku kemudian mendekati jemuran dan mengambil beberapa celana dalam wanita. Aksi tersebut ternyata dilakukan berulang kali, hingga total sekitar 27 potong celana dalam milik korban hilang. Korban Diah Ayu S, 31 tahun, awalnya mengira pakaian dalam tersebut salah menaruh. Namun karena terus hilang, suaminya memasang CCTV. Rekaman inilah yang kemudian mengungkap aksi pencurian. Warga pun diimbau lebih waspada dan memastikan jemuran tidak ditinggal di luar rumah pada malam hari. Video amatir ini memperlihatkan aksi pengerusakan motor milik seorang driver ojek online yang diduga menjadi sasaran perusakan setelah terlibat insiden dengan mobil mewah. Peristiwa tersebut disebut terjadi di Jalan RC Veteran Raya Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa pagi. Berdasarkan informasi yang beredar, kejadian bermula saat driver ojol diduga tidak sengaja menyenggol spion mobil mewah. Driver ojol dikabarkan telah meminta maaf atas kejadian tersebut, namun situasi kemudian memanas hingga motor miliknya diduga dirusak menggunakan batu. Seorang warga menyebut kerusakan pada mobil mewah hanya terlihat di bagian pintu. Pasca kejadian, polisi dari Polsek Pesanggerahan tiba di lokasi. Petugas memintai keterangan sejumlah saksi dan mengumpulkan informasi terkait dugaan perusakan motor. Kini polisi masih menyelidiki rangkaian kejadian, termasuk mencari pihak yang diduga melakukan perusakan. Rekaman CCTV memperlihatkan dua pria beraksi mencuri telepon genggam di sebuah toko velg ban mobil di Jalan Boulevard Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat kemarin. Para pelaku membagi tugas dalam menjalankan aksinya. Seorang pelaku masuk ke dalam toko dan mengambil telepon genggam yang diletakkan di atas meja kasir, sedangkan seorang pelaku lainnya memantau di atas motornya. Saat kejadian, pegawai toko atau korban sedang keluar membeli makan dengan meninggalkan telepon genggamnya yang sedang dicas, sedangkan pegawai lainnya berada di ruang belakang sehingga tidak mengetahui kejadian itu. Video CCTV ini pun diviralkan oleh korbannya agar masyarakat yang mengenali pelaku segera melaporkannya ke polsek terdekat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Ingat, redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Diana Valencia pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.

sejumlah wilayah dilaporkan sulit untuk dijangkau akibat kerusakan jalan dan longsor, sementara kebutuhan tenaga medis, obat-obatan, dan logistik terus meningkat pasca gempa NTT. Seberapa cepat bantuan pemerintah dapat menjangkau masyarakat? Kami akan membahasnya langsung sesaat lagi. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Akses menuju tiga rumah sakit terputus akibat longsor. Ibu hamil, bayi, dan lansia serta pasien puskesmas kini terpaksa dirawat di tenda darurat pasca gempa susulan di Sika, Nusa Tenggara Timur. Sidang perdana pra-peradilan Febri Adriansyah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dipimpin oleh Hakim Tunggal Richard Erwin Basuki. Dalam sidang perdana ini, kuasa hukum Febri Adriansyah menyatakan bahwa ada 30 dugaan pelanggaran prosedural yang dilakukan pihak termohon dalam penanganan kasus dugaan TPPU yang melibatkan kliennya. Di lokasi lain, kebakaran lahan kembali menimbulkan dampak bagi masyarakat di Parepare, Sulawesi Selatan. Api nyaris menjalar hingga ke permukiman padat penduduk. Sebelum petugas pemadam datang, warga berusaha untuk memadamkan api dengan alat seadanya.

0: Kak Safira, mau audio dong, Bu Irma.
1: Aktif menjadikan masyarakat Desa Maropokot sebenarnya sudah akrab dengan gempa. Sejak dulu, sudah sering terjadi gempa di daerah ini. Namun, baru Sabtu kemarin itu, masyarakat Desa Maropokot merasakan gempa yang paling besar yang mereka alami. Rasa trauma atas kejadian gempa yang besar membuat masyarakat Maropokot masih bertahan di pengungsian yang mereka rasa aman, walaupun di area pemakaman seperti di TPU Bukit Maropokot ini.
2: Bukan hanya soal trauma akan guncangan gempa yang besar, masyarakat Desa Maropokot Nagekeo ini memilih mengungsi di area pemakaman karena letaknya yang berada di atas bukit. Walaupun panas terik di siang hari, namun karena letaknya yang berada di ketinggian membuat mereka merasa aman dari ancaman tsunami daripada harus tinggal di desa nelayan Maropokot yang letaknya di bibir pantai. Perbedaan kondisi suhu siang hari yang panas terik dan malam hari yang berangin dingin membuat kesehatan para pengungsi mulai menurun. Gempa dengan kekuatan 7,7 skala Richter pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu sempat menimbulkan tsunami dengan ketinggian air sekitar 1 meter yang masuk ke desa nelayan Maropokot.
3: Setelah kejadian gempa pagi, kami langsung lari dan ke sini. Sampai hari ini kami masih bertahan di sini. Untuk gejala-gejala penyakit ada karena situasi di bukit ini kan panas. Kemudian debu, jadi banyak batuk pilek, kemudian lansia juga banyak yang kena. Ini kedinginan itu sakit-sakit di sekitar, sakit tulang, pinggang.
2: Tinggal di daerah rawan gempa memang menuntut adaptasi agar selamat dari potensi bahaya akibat bencana. Cerita pengalaman menyelamatkan diri saat bencana terjadi harus sering diceritakan dari generasi ke generasi agar dapat meminimalisir korban saat bencana terulang kembali. Dwi Ari, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.
0: Sementara itu, Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i turun langsung memimpin proses evakuasi 3 korban gempa di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Ketiga korban yang mengalami patah tulang dievakuasi menuju rumah sakit di Labuan Bajo. Helikopter jenis Dolphin milik Basarnas dikerahkan ke posko utama Satar Kampas Manggarai Timur. Helikopter mendarat pada pukul 10 pagi untuk mengangkut 3 warga Desa Hajuwangi dan Desa Satar Padut, Kecamatan Lambaleda Utara yang membutuhkan penanganan medis darurat. Tim SAR gabungan membawa para korban, termasuk seorang anak perempuan berusia 5 tahun, ke dalam helikopter. Saat tiba di Bandara Komodo pada pukul 11 WITA, ketiga korban ini langsung dilarikan ke rumah sakit dengan pendampingan tim medis. Kabasarnas mengimbau seluruh tim SAR gabungan untuk tetap bersiaga penuh melayani warga terdampak gempa di wilayah Manggarai Timur, Manggarai hingga Nagekeo.
4: Karena di sana kita mendapatkan informasi ada beberapa korban dalam kondisi fraktur dan harus kita evakuasi segera mungkin. Sambil menuju ke lokasi untuk evakuasi medis, kita juga dorong sesuai hasil koordinasi dengan Wamenkes tadi malam. Pagi ini kita dorong beberapa tenaga medis, mulai dari dokter, ada perawat, kemudian apoteker, dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana. Karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam.
0: Pemirsa, gempa Flores di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur menyisakan duka dan juga keterbatasan bagi warga. Meski turut menjadi korban, Ade Umroh Ramawati tetap berbagi bantuan kepada pengungsi mandiri. Nah, sementara itu, akses menuju 3 rumah sakit terputus akibat longsor. Ibu hamil, bayi, lansia hingga pasien puskesmas kini terpaksa dirawat di tenda darurat pasca gempa susulan.
2: Meski turut menjadi korban gempa Flores, Ade Umroh Rahmawati tetap berbagi untuk sesama. Di gudang yang selamat dari kerusakan, Ade bersama keluarganya memasak nasi, telur, sayur, dan mie instan, lalu mengemasnya ke dalam kotak makanan. Setiap hari, makanan ini dibagikan kepada pengungsi mandiri di sejumlah titik di Mbai, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.

0: itu disalurkan ke Gereja Stella Maris 30 pek, ke lapangan berdikari 20 pek. Ya, karena kami lihat mereka lebih susah, mereka lebih membutuhkan.
1: Dibantu suami, Ade mendatangi anak-anak di lapangan dan warga Marapokot yang bertahan di tenda Gereja Stella Maris. Di kawasan ini, tanpa dapur umum, warga membangun posko mandiri. Di salah satu tenda, sejumlah lansia rentan sakit, termasuk penderita stroke, terpaksa bertahan menghindari ancaman gempa dan tsunami.
2: Ada yang sakit?
3: Mama tua di samping itu deh, yang sakit.
2: Sudah dapat perawatan medis belum?
3: Belum.
2: Kemarin sudah?
3: Belum juga, dari hari pertama.
1: Bagi mereka, bantuan sesama warga menjadi oase di tengah trauma bencana. Gempa Flores menyisakan duka mendalam bagi pasangan suami istri Pensiana II dan Yohanes Siltiket, warga Desa Doni, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika. Saat gempa terjadi, keduanya berada di IGD RSUD Dr. T.C. Hillers Maumere. Guncangan keras merusak bangunan rumah sakit hingga operasi Rensiana terpaksa ditunda pada Minggu. Bayi perempuan dalam kandungan Rensiana dinyatakan meninggal dunia usai menjalani operasi.
4: Operasinya jatuhnya hari Sabtu. Habis dokter bilang, Bapak tunda lagi. Nah, lihat kondisinya kalau jadi hari Minggu. Minggu sekitar jam 9 atau jam 3 sore. Nah, hasilnya hari Minggu sekitar jam 9 berjadi operasi. Masih akan operasi, itu hasil dari operasi.
1: Gempa disusul longsor mengisolasi wilayah NTT. Akses 3 rumah sakit di Kabupaten Sika terputus total. Material longsor dan bebatuan raksasa menutup jalan YGT Galit merampas akses vital warga desa Egon Gahar. Jalan ini satu-satunya rujukan pasien ke Puskesmas Mapitara dan RSUD Maumere. Hingga kini material belum dibersihkan dari jalan, sementara warga yang terlantar kini menanti bantuan makanan dan obat yang belum memadai. Masyarakat Desa Maropokot, Kabupaten Nagekeo, sejatinya sudah akrab dengan gempa. Namun, guncangan Sabtu lalu disebut sebagai yang terbesar yang pernah mereka rasakan. Trauma membuat warga masih bertahan di pengungsian TPU Bukit Maropokot meski berada di area pemakaman.
5: Hidup di daerah cincin api aktif menjadikan masyarakat Desa Maropokot sebenarnya sudah akrab dengan gempa. Sejak dulu, sudah sering terjadi gempa di daerah ini. Namun, baru Sabtu kemarin itu masyarakat Desa Maropokot merasakan gempa yang paling besar yang mereka alami. Rasa trauma atas kejadian gempa yang besar membuat masyarakat Maropokot masih bertahan di pengungsian yang mereka rasa aman, walaupun di area pemakaman seperti di TPU Bukit Maropokot ini.
1: Kondisi panas terik siang hari dan angin dingin saat malam mulai mengganggu kesehatan pengungsi. BPBD Nagekeo mencatat 4.759 warga masih berada di pengungsian. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Lalu seperti apa kondisi terkini pasca gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur? Sudah ada rekan kami, Irin Wardani, produser lapangan CNN Indonesia. Selamat sore, Irin. Bagaimana kondisi di sana? Silakan.
7: Selamat sore, Heranov. Saat ini saya berada di Bandara Franseda Maumere, karena di belakang saya saat ini baru saja loading barang-barang pada intinya barang-barangnya yang sekarang saat ini sedang di-loading. Kalau bisa saya tunjukkan kepada Anda, saya posisinya berada di luar bandara, di luar area bandara, karena area bandara adalah wilayah restricted, jadi tidak sembarangan untuk kami bisa masuk. Nah, ini di depan Anda adalah proses loading barang-barang berupa tenda, tenda keluarga, dan juga tenda persorangan, dan juga barang-barang seperti keperluan keluarga, seperti itu sanitasi, terutama untuk anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui, dan juga untuk bayi-bayi, Heranov. Nah, barang-barang ini baru saja datang dari Jakarta dengan menggunakan pesawat kargo. Setiap harinya memang pesawat kargo yang datang milik BNPB itu ada sekitar 2-3 kali penerbangan. Sekaligus juga ada Hercules yang juga membawakan bantuan logistik dari Jakarta, dari Halim Perdana Kusuma, untuk di-drop di Bandara Franseda ini. Nah, nantinya dari Franseda ini, Bandara Franseda ini akan didistribusikan langsung ke beberapa wilayah. Kalau dari Maumere ini, barang-barang ini atau bantuan-bantuan ini akan didistribusikan di dua wilayah selain di Sika, ada juga di Ende dan juga Nagekeo, seperti itu. Karena jalurnya, sekarang informasi yang saya sudah dapatkan adalah jalurnya memang sudah bisa ditempuh lewat jalur darat. Karena sebelumnya memang Kalau kita dari Maumere ke Ende yang memakan waktu sekitar 4 jam, kemudian dari Maumere ke Nagekeo itu memakan waktu bisa sampai 6-8 jam, itu terhambat karena ada beberapa wilayah-wilayah yang terputus akibat longsor. Namun sekarang sudah material-material longsornya sudah dibersihkan, sehingga dari kemarin pengiriman logistik ke ND dan juga ke Nagekeo, terutama logistik berupa tenda, obat-obatan, dan bahan makanan, Heranov sudah bisa didistribusikan. Kalau kita berbicara mengenai kontur di wilayah Nusa Tenggara Timur ini, tepatnya pasca gempa, memang kontur-kontur wilayah adalah wilayah-wilayah pulau kepulauan ya, jadi terpisah dari satu tempat ke tempat lain. Seperti yang di Pulau Palue, itu kita harus menyeberang selama, kalau menggunakan kapal feri selama 4 jam, dengan menggunakan kapal cepat, dengan bisa menempuh kurang dari 4 jam, itu sekitar 2 jam, itu membawa bantuan logistik itu menjadi tantangan karena cuacanya juga dan ombaknya juga yang cukup tinggi seperti itu. Namun saat ini kondisi di Palue itu sudah sangat kondusif karena kemarin setelah pasca kami dari sana pada hari pertama pasca gempa, yaitu di hari Minggu, karena gempa terjadi pada hari Sabtu, Heranov, hari Minggu kami saya bisa menembus Palue itu dan juga melihat secara langsung bagaimana masyarakatnya bertahan dengan kondisi tanpa jaringan seluler atau jaringan komunikasi dan juga tanpa jaringan listrik, sehingga memanfaatkan sisa-sisa bahan bakar yang bisa menggerakkan generatornya mereka, dan dari situlah mereka bisa menerangi rumah-rumah mereka dan juga menggunakan lilin-lilin seperti itu, dan mereka tinggal di luar-luar rumahnya. Namun tepat pada hari Senin pada saat 17 Agustus kemarin, itu sudah bisa dikirimkan bantuan-bantuan banyak sekali, ada sekitar 21 ton bantuan yang dikirimkan melalui kapal feri, termasuk juga tenaga kesehatan, karena memang banyak warga yang terluka, sehingga ada beberapa warga, sekitar dua orang warga yang harus dirujuk pada malam hari ke rumah sakit RSUD TC Silers di Maumere untuk mendapatkan penanganan, yaitu berupa operasi. Kalau yang anak kecil berusia kurang lebih usianya 8-10 tahun, saya mendapatkan informasinya harus dioperasi karena mengalami pendarahan dalam, dan juga yang dewasa sekitar 20 tahun umurnya dioperasi karena luka terbuka kakinya yang juga cukup parah. Namun informasi terakhir per hari ini mereka sedang dalam proses pemulihan, recovery, dan juga yang kalau kita berbicara mengenai rumah sakit Heranov dari RSUD TC Silers yang merupakan rumah sakit utama di Maumere ini, itu sudah bisa menangani operasi. Meskipun kemarin sempat kami juga mengalami gempa, kota ini juga gempa susulannya cukup kencang sekali, ada sekitar 3 kali gempa susulan yang cukup kencang, cukup terasa, dan yang menurut dokter direktur rumah sakit TC Healers-nya mengatakan bahwa meskipun ada gempa, mereka lebih mengutamakan operasi berjalan dengan kondisi yang sangat hati-hati seperti itu, bergerak-gerak gempa, tapi operasi alhamdulillah Heranov berjalan dengan cukup lancar, dan pasien-pasien yang terluka akibat gempa itu bisa selamat. Nah, kebutuhan-kebutuhan saat ini, kalau sejauh ini untuk wilayah Maumere itu sudah sangat terpenuhi. Ada beberapa lokasi-lokasi pengungsian di Maumere ini, salah satunya di Gor Samadot, kemudian yang kedua ada di kantor bupati, ada juga di kawasan seminari dan juga di sekolah-sekolah. Saya sempat berkeliling ke beberapa tempat pengungsian, semua kebutuhan para pengungsi di wilayah Maumere ini terutama sudah terpenuhi. Makanan tepat waktu dan juga kecukupan gizinya juga ada. Dan tadi siang ketika saya berkunjung ke Gor Samador, ada puskesmas-puskesmas keliling dari Dinas Kesehatan di Kabupaten Sika ini melakukan vaksinasi, maksud saya imunisasi terhadap bayi-bayi. Jadi mereka meskipun kemarin sempat rumah sakit puskesmasnya mengalami kerusakan, mereka berhasil mengumpulkan data-data pasien-pasien, data-data bayi terutama yang harus diimunisasi, dan itu kemudian mereka melakukan jemput bola di setiap pengungsian, mereka mencari bayi-bayi tersebut atau anak-anak tersebut dan kemudian dilakukan imunisasi, karena memang meski dalam keadaan bencana, hak anak untuk mendapatkan kesehatan dan kehidupan yang layak tetap harus bisa dipenuhi, dan itu saya lihat sendiri Heranov di Gor Samador. Begitupun sebaliknya di gor-gor lain, meskipun ada di tempat lain, pengungsian lain maksud saya, meskipun ada mereka melakukan mendirikan tenda-tenda sendiri atau mengungsi secara mandiri, namun kecukupan mereka atas kebutuhan hidup seperti makan dan juga air minum, tenda, tempat tidur, alas tidur maksud saya, itu juga masih cukup layak. Dan memang yang jadi tantangan kalau di wilayah Maumere ini, Heranov, kalau siang panas sekali dan kalau malam itu dingin sekali seperti itu, namun menurut warga itu jauh lebih baik dibandingkan mereka harus pulang ke rumah untuk sementara waktu selama masih ada gempa-gempa kecil, karena rasa trauma mereka akan ada gempa-gempa kecil atau atas gempa-gempa itu masih sering bayang-bayangnya ketakutan. Tadinya Heranov juga di beberapa pengungsian sudah dilakukan trauma healing, dan yang menariknya trauma healing ini tidak khusus untuk anak-anak saja, tapi juga untuk orang dewasa, karena memang di wilayah Maumere ini pernah dilanda gempa hebat pada tahun 92 yang menyebabkan menurut kesaksian warga saat itu ribuan warga meninggal dunia. Nah, sisa-sisa trauma mereka pada tahun 92 ini muncul lagi ketika ada gempa yang mereka alami lagi dan juga tsunami, ancaman tsunami juga yang mereka alami pada saat hari Sabtu kemarin. Sehingga mereka masih menyimpan rasa trauma, sehingga tadi di beberapa sesi mereka mengikuti sesi trauma healing untuk orang-orang dewasa. Tapi yang menariknya, Heranov, ini juga saya baru tahu bahwa sesi trauma healing yang dilakukan secara berkelompok ini tidak boleh diikuti oleh ibu hamil dan menyusui, karena ternyata rasa trauma itu bisa menurun seperti itu jika trauma itu tidak atau emosi negatifnya itu tidak bisa dirilis dengan baik. Sehingga khusus untuk ibu hamil dan menyusui atau yang melekat anaknya, yang masih mengasihi anaknya, itu akan mendapatkan sesi trauma healing sendiri, tersendiri, dengan dibantu oleh para profesional secara personal seperti itu. Dan ini, hal-hal ini di kondisi bencana, kalau saya bisa bilang khusus di Kota Maumere sendiri, penanganan bencana pas di hari ketiga ini sangat cepat sekali, distribusi bantuannya juga cepat, dan juga di wilayah Pulau Palue itu juga sekarang saya mendapatkan informasi sudah warganya sudah bisa mendapatkan listrik, air minum, karena memang Heranov, ketika saya berkunjung ke Palue sendiri, saya melihat bagaimana sumur-sumur warga yang kalau selama ini Palue itu terkenal dengan atau dikenal dengan krisis airnya, sehingga membutuhkan bantuan air bersih selama dalam kondisi normal. Dan mereka membangun sumur-sumur air mereka sendiri, sumur-sumur pada hujan seperti itu, dan bahkan ada uap panas yang mereka suling dari bumi, dilakukan secara tradisional, itu untuk mendapatkan akses air bersih. Jadi mereka melakukan sulingan dari uap panas. Nah, itu semua rusak ketika gempa terjadi pada hari Sabtu kemarin. Dan mereka selama dua hari, tidak mendapatkan akses air bersih. Jadi harus bertahan dengan air-air yang berwarna kecoklatan. Namun, hari Senin kemarin, sekali lagi tepat pada tanggal 17 Agustus, air-air bersih, BBM atau bahan bakar minyak sudah masuk, listrik sudah kembali menyala dengan waktu yang cepat. Dan saat ini pekerjaan paling utama adalah membersihkan material-material longsor, sehingga ada satu desa, Nitung Lea, di mana warganya mengungsi hampir lebih dari 2.000 jiwa, itu masih mengungsi di luar dengan kondisi yang kalau bisa kita bilang tidak layak, karena masih kesulitan untuk memberikan akses, mengirimkan kebutuhan seperti tenda, kasur, dan makanan. Namun secara estafet dilakukan, meskipun sedikit ya Heranov, maksudnya sembako-sembako yang dikirimkan itu tidak dalam jumlah yang banyak, tapi setidaknya warga-warga di Nitung Lea bisa bertahan hidup sembari menunggu bantuan yang jauh lebih besar datang, dan juga sembari alat-alat berat datang untuk membersihkan material-material longsor. Nah, kalau di ND sendiri tidak banyak pengungsi sebenarnya kalau laporan yang saya terima, dan sampai saat ini datanya dari tim BNPB sendiri sudah mengumpulkan data, sudah 70 korban meninggal dunia, dan sampai saat ini masih di beberapa wilayah seperti di Manggarai masih terus dilakukan proses evakuasi atau pencarian dari korban-korban yang hilang, dan juga pembersihan jalan-jalan dari material-material gempa seperti itu. Nah, kalau kita berbicara mengenai gempa, masih berlangsung kemungkinan besar menurut BNPB 3-4 minggu ke depan, beberapa wilayah di Flores ini itu masih akan dilanda gempa-gempa susulan. Jadi warga masih harus tetap diminta berhati-hati dan menghindari ruang-ruang atau rumah-rumah yang masih dianggap rapuh atau bangunan-bangunan yang masih dianggap rapuh. Herano.
6: Baik, ternyata korban bertambah menjadi 70 orang. Begitu ya update terbaru per sore ini. Terima kasih untuk laporannya, Irin. Selamat sore. Sementara itu, sejumlah wilayah dilaporkan sulit dijangkau akibat kerusakan jalan dan longsor, sementara kebutuhan tenaga medis, obat-obatan, dan logistik terus meningkat pasca gempa NTT. Perkembangan terkininya akan kami bahas, ulas usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kita ke informasi selanjutnya, Polri memaksimalkan operasi kemanusiaan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Nah, selain itu juga ratusan personil gabungan diterjunkan untuk evakuasi, distribusi logistik, pelayanan kesehatan, pengamanan, hingga patroli di sejumlah titik lokasi pengungsian. Asisten utama Kapolri Bidang Operasi Komjen Pol Muhammad Fadil Imran turun langsung ke posko pengungsi Barangkolo untuk memastikan kebutuhan warga terpenuhi. Dalam kunjungan ini disalurkan 2.500 paket sembako menyiapkan tenda darurat serta menyerahkan 2 unit Starlink untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. Fadil juga meninjau langsung tenda darurat untuk menangani sejumlah pasien korban gempa NTT. Hingga 17 Agustus 2026 di Kabupaten Manggarai tercatat ada 163 korban dengan 27 orang meninggal dunia, 32 luka berat dan 104 luka ringan. Nah, sementara itu terdata lebih dari 2.300 fasilitas mengalami kerusakan. Polri menegaskan data dampak gempa dan kebutuhan warga akan terus diperbarui agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran.
8: Tenaga kesehatan ada 5 dokter yang sudah kedatangan, kemudian ada dari Korprimob Polri, kemudian ada dari trauma healing, kemudian beberapa sarana prasarana komunikasi seperti Starlink, seperti intinya di bawah koordinasi BNPB, itu sudah berapat bersama Pak Minko dan kepala BNPB, kita akan terus menyempurnakan dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di masa tanggap darurat.
6: Pemirsa, gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu membuat sejumlah daerah di Pulau Flores mengalami kerusakan berat. Pemerintah telah menetapkan status tanggap darurat pada bencana gempa itu.
9: Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri memastikan penanganan pasca gempa di Flores, NTT bergerak cepat dengan fokus pada penyelamatan korban, pemulihan layanan dasar, pembukaan akses, serta pendataan kerusakan rumah dan fasilitas umum. Panas terik matahari siang tak menyurutkan upaya beberapa warga desa Satar Kampas, Kecamatan Lambaleda Utara, Manggarai Timur, saat mencoba mengais perlengkapan masjid yang masih bisa dimanfaatkan untuk membuat masjid darurat. Desa Satar Kampas menjadi salah satu daerah dengan kerusakan skala berat akibat gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, Sabtu 15 Agustus 2026. Selain rumah dan fasilitas umum, gempa Sabtu pagi itu juga mengakibatkan 8 orang meninggal dunia di desa ini.
10: Kalau untuk sekarang tidak bisa yang kami lakukan tuh. Kami sekarang ini datang ambil tuas saja untuk kita bangun masjid sementara di sawah.
9: Hanya tempat ibadah, fasilitas umum lain seperti sekolah dan puskesmas juga luluh lantak. Di puskesmas dampak ini, kerusakan bangunan sudah lebih dari 80%, sehingga puskesmas tidak dapat melayani korban gempa. Padahal puskesmas dampak ini harus melayani 8 desa dan hanya ada 1 dokter.
11: Hari pertama sampai menjelang hari kedua pagi itu betul-betul belum ada bantuan sama sekali, akses sulit. Sedangkan banyak beberapa kondisi pasien yang gawat kami tidak bisa rujuk karena akses jalan yang sulit. Obat-obatan terbatas karena puskesmas kami itu runtuh ya. Akhirnya kami hanya bisa menangani seadanya dan ada beberapa yang akhirnya meninggal dunia.
9: Pemerintah menaruh perhatian khusus dalam penanganan bencana gempa ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian hadir di lokasi posko bencana di Lambaleda Utara pada Senin 17 Agustus.
12: Sekian ini untuk Pak Menkes untuk mengirim pasukan beliau, termasuk obat-obatan, relawan medis beliau. Kemudian kalau bisa kita dorong juga rumah sakit angkatan laut yang kapal yang besar itu, Suwarso, itu untuk di Rio. Itu akan sangat banyak membantu sekali itu. Kemudian yang lain ya di PLN di sini. Saya minta untuk daerah ini prioritas untuk ditutupkan segera.
9: Tak hanya itu, pemerintah juga menetapkan status tanggap darurat pada bencana gempa ini. Sejak 15 Agustus, sejumlah menteri dan pejabat negara sudah hadir di lokasi bencana untuk berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam menangani bencana.
13: Gempa yang mengguncang Flores pada Sabtu lalu mengakibatkan kerusakan parah di beberapa tempat, salah satunya di daerah Lambaleda Utara. Hingga saat ini, akses listrik dan logistik ke daerah Manggarai Timur masih terus diupayakan untuk dapat terpenuhi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan penanganan pasca bencana di Flores harus bergerak cepat dengan fokus kepada penyelamatan korban dan pemulihan pelayanan dasar, serta pembukaan akses-akses dan pendataan kerusakan rumah dan fasilitas umum. Dwi Ari, Flores, Nusa Tenggara Timur.
6: Pemirsa, sejumlah wilayah dilaporkan sulit untuk dijangkau akibat kerusakan jalan dan longsor, sementara kebutuhan tenaga medis, obat-obatan, logistik terus meningkat pasca gempa NTT. Lantas seberapa cepat bantuan pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang paling terdampak dan bagaimana memastikan penanganan di lapangan berjalan efektif hingga ke wilayah yang terisolasi? Untuk membahasnya sudah hadir di studio kami dengan Irma Suryani Caniago selaku anggota Komisi 9 DPR fraksi Partai Nasdem. Selamat sore, Assalamualaikum Bu Irma, apa kabar Anda?
14: Waalaikumsalam.
6: Terima Alhamdulillah kasih sudah meluangkan waktu. Nampaknya kostum warna hitam melambangkan kesedihan begitu ya Bu ya, dampak dari gempa bencana yang terjadi di Aya Tanah Air. Ibu memakai kostum warna hitam. Kita akan coba, ini masih mencoba ya Bu Irma ya, dengan Dr. Melinda yang masih kita coba hubungi, salah satu relawan tenaga medis yang ada di Manggarai Timur, Flores, Nusa Tenggara Timur. Ini kita akan coba nanti komunikasi kita tersambung dengan Dr. Melinda yang mengeluhkan, Bu, satu-satunya tenaga medis yang berada di Puskesmas Dampek, Manggarai Timur, dan harus menangani belasan ribu pasien yang ada di sana. Sungguh kasihan, kita akan coba nanti dengar keluh kesah dari dokter tersebut. Dan kita juga tadinya juga akan tersambung dengan Bakom, Badan Komunikasi Pemerintah, tapi tidak bisa bergabung, tiba-tiba meng-cancel, mungkin sibuk. Hariko dan juga Hidayat yang tengah ada di lokasi. Bu Irma, saya langsungkan dulu minta tanggapan anggota Komisi 9 yang membawahi soal bidang kesehatan juga begitu ya, Bu. Apakah sudah tepat sasaran di lapangan bencana gempa di NTT lokasinya untuk kemudahan akses layanan kesehatan korban bencana gempa, Bu, yang Anda lihat?
14: Yang pertama tentu kami, saya pribadi, Irma Suryani, dan seluruh anggota Komisi 9 DPR RI prihatin ya, kemudian memberikan supporting kepada seluruh masyarakat NTT agar bersabar ya. Dan mudah-mudahan badai cepat berlalu, kita semua akan saling bergandeng tangan untuk membantu masyarakat NTT, itu yang pertama. Nah, yang kedua tentu saya menghimbau ya, yang namanya Satgas Penanggulangan Bencana untuk segera bergerak cepat. Berkaca pada kejadian di Aceh, tentu ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua, bagaimana pemerintah harus cepat tanggap menghadapi bencana-bencana yang akan timbul ya di seluruh Indonesia. Nah, yang ketiga, yang dibutuhkan masyarakat adalah semua kebutuhan hari-hari, semua kebutuhan mereka terkait misalnya sandang, pangan gitu ya. Kemudian kalau papan kan nggak mungkin ya, papan itu di situ yang saya masukkan adalah tenda. Kemudian air bersih dan obat-obatan. Nah, yang paling penting dari semua air bersih dan obat-obatan ini sebetulnya yang menjadi kunci dari keberhasilan pemerintah dalam menangani pengungsi. Karena di situ poinnya. Nah, apalagi tadi disampaikan bahwa hanya baru ada satu. Nah, saya hari ini mengatakan kepada Kementerian Kesehatan, segera turunkan tim medis ya untuk bisa membantu semua pengungsi agar jangan terkena penyakit. Hari ini sama-sama kita tahu kondisi Indonesia sedang dalam sedang dalam kondisi El Nino Godzilla bahkan ya, di mana kekeringan yang luar biasa pasti akan menimbulkan ISPA jika pemerintah, CQ Menteri Kesehatan tidak segera yang menurunkan tim-tim medis dan berikut seluruh obat-obatan. Itu yang paling penting yang ingin saya sampaikan kepada Kementerian Kesehatan untuk bisa berkoordinasi secara efektif dengan Pemda dan Satgas Penanggulangan Bencana.
6: Dalam standar protokol khusus kesehatan, apakah diatur dalam situasi tanggap darurat bencana itu, Bu? Apakah memang ada di lokasi ketika bencana berlangsung atau bagaimana, atau pasca satu hari baru turun ke lapangan sebenarnya?
14: Sebetulnya kan berkaca dari kasus Aceh, Satgas ini harusnya segera berfungsi. Ya, pemerintah nggak bisa menunggu ketika bencana terjadi dan menunggu laporan. untuk bisa turun, ya harusnya cepat tanggap. Begitu ada bencana, mereka harusnya sudah bisa bergerak dan berkomunikasi dengan pemerintah terkait dengan anggaran yang dibutuhkan. Tapi sekali lagi juga saya ingin mengingatkan seperti kejadian Aceh gitu ya. Jangan kemudian anggaran-anggaran yang harusnya sampai kepada masyarakat kemudian lambat dan tidak diterima masyarakat dengan baik karena banyaknya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Stoplah yang seperti ini. Kita harus bertanggung jawab terkait dengan masyarakat yang segera membutuhkan pertolongan terutama dari pemerintah. Dan itu harus dipertanggungjawabkan.
6: Oke, kalau Ibu melihat beberapa titik di Nusa Tenggara Timur, mana yang paling harus mendapat perhatian, terutama mereka yang terisolasi daerahnya?
14: Yang pertama tentu kita yang harus kita dahulukan adalah yang masih tertimbun.
6: Oke.
14: Itu harus disegerakan, harus disegera dikerahkan, ditemukan, ya, dievakuasi. Dan kemudian yang kedua, setelah dilakukan evakuasi, bawa ke rumah sakit terdekat untuk bisa direhabilitasi apapun ya yang terjadi dengan pasien. Pasti ada trauma fisik, trauma mental dan lain sebagainya. Baru kemudian yang pengungsi. Pengungsi ini juga perlu menjadi perhatian khusus karena di situasi hari ini yang saya bilang tadi ya, El Nino Godzilla ini, tentu penyakit akan banyak ya menimpa para pengungsi jika makanan siap saji tidak disediakan. Kemudian yang namanya MCK tidak disediakan. MCK nggak disediakan itu bahaya gitu ya. Akan terjadi banyak penyakit di sana. Dan kemudian yang ketiga tentu tim-tim medis yang harus mendampingi mereka setiap hari sampai dengan situasinya membaik.
6: Baik, apakah sudah ada laporan yang diterima oleh Komisi 9, ada keterbatasan obat, alat kesehatan, oksigen, kemudian cairan infus, perlengkapan medis lainnya yang diterima Bu, per hari ini?
14: Sebagai mitra Komisi 9, Kementerian Kesehatan, tentu kami menyampaikan kepada Kementerian Kesehatan untuk segera. Itu pasti, selalu kami sampaikan, baik dalam rangka RDP maupun sebagai mitra. Biasanya kami masing-masing segera melakukan koordinasi dengan teman-teman Komisi 9 yang teman-teman Kementerian Kesehatan yang memang bertanggung jawab terhadap obat-obatan, ya, terhadap tim medis atau SDM. Itu pasti kita selalu berkomunikasi secara efektif. Segera turun dan lakukan kerja-kerja yang memang harusnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengantisipasi penyakit yang akan timbul di masyarakat yang saat ini sedang mengungsi. Nah, untuk Satgas Perlindungan Penanggulangan Bencana pun kami juga berkoordinasi dengan Pak Wakil Ketua DPR dan saya bangga selain bangga saya juga memberikan apresiasi tinggi kepada Pak Supmi Dasko terutama yang selalu tanggap dalam setiap persoalan. Ya, mewakili DPR RI beliau ya selalu bisa menyelesaikan banyak masalah yang seharusnya dikerjakan oleh kementerian-kementerian. Nah, harusnya kementerian-kementerian berkomunikasi secara efektif kepada semua kementerian untuk bisa menanggulangi kebutuhan-kebutuhan bencana.
6: Oke, sejauh ini bagaimana Bu Satgas bekerja per hari ini yang Anda lihat? Apa yang perlu dievaluasi?
14: Tanggap daruratnya.
6: Oke.
14: Jadi tanggap daruratnya itu seharusnya tidak perlu lagi dilaporkan baru bergerak.
6: Baik.
14: Gitu loh. Pak Supmi Dasko biasanya itu tanpa harus menunggu, beliau sudah melakukan aksi. Nah, ini yang harusnya dilakukan oleh oleh kementerian-kementerian gitu. Berkomunikasilah dengan parlemen untuk bisa menindaklanjuti semua bencana-bencana yang ada di Indonesia, yang terjadi di Indonesia agar antara pemerintah dan mitra kerja itu berjalan komprehensif lah hubungannya. Baik. Ya, berkoordinasi dengan baik. Jangan kemudian tiba-tiba pemerintah tidak melakukan kerja secara efektif yang masyarakat tentu ngeluhnya kepada DPR sebagai wakil rakyat.
6: Betul.
14: Kemana nih DPR kan begitu. Nah, itu sudah kita lakukan dan kita sudah komunikasikan kepada pemerintah.
6: Baik Bu, tentu ini menimbulkan trauma bagi korban bencana gempa tentu harus ada trauma healing bagi anak-anak ya di lokasi pengungsian. Apakah sudah maksimal sejauh ini? Dan kemudian gempa susulan juga masih terus terjadi, Bu.
14: Ya.
6: Ini bagaimana mengatasi ini?
14: Iya. Kementerian Kesehatan berikut seluruh timnya.
6: Oke.
14: Okay. Timnya itu kan nggak hanya sekedar membawa obat-obatan, tetapi juga tim-tim medis yang bisa memberikan memberikan rasa aman ya kepada pengungsi, terutama anak-anak dari trauma.
6: Baik.
14: Nah ini juga harusnya dilakukan dan disiapkan oleh Kementerian Kesehatan.
6: Oke.
14: Kalau Kementerian Kesehatan segera menindaklanjuti, banyak kok ya tenaga-tenaga yang bisa memberikan penanganan psikis gitu ya untuk mereka yang trauma itu dari daerah sekitar, nggak harus diambil dari NTT saja.
6: Oke.
14: Gitu, dari seluruh provinsi sekitar tuh bisa kok, bisa segera diperintahkan untuk hadir di sana sebagai bagian dari tanggung jawab mereka kepada bangsa dan negara ini.
6: Biasanya berapa lama pemulihan pasca gempa dilakukan, Bu? Belajar dari gempa Aceh dan gempa Sumatera, di Padang juga sempat ada gempa ya?
14: Iya, tergantung kondisi ya. Kalau seperti misalnya dulu di Aceh, ya saya juga pernah waktu gempa Aceh itu saya ada di sana juga membuat satu posko ya. Terjadi setiap 5 menit terjadi gempa. Nah sama dengan yang terjadi di NTT ini, karena setiap masih gempa masih terjadi susul-menyusul, ya sampai selesai. Sampai selesai dan sampai anak-anak tersebut atau pasien-pasien pengungsi tersebut sudah bisa dilepas dengan aman.
6: Ya.
14: Traumatik itu juga bukan sekedar traumatik fisik, mental juga, mental karena ketakutan, tapi mereka juga harus diberikan rasa aman oleh pemerintah bahwa infrastruktur ya, bangunan rumahnya yang rusak itu harus dibantu seperti apa oleh pemerintah gitu ya. Bagaimana anak-anaknya sekolah itu juga harus dilindungi gitu ya. Itu semua secara keseluruhan komprehensif itu menjadi tanggung jawab pemerintah.
6: Termasuk pemulihan layanan dasar gitu ya, pembukaan
14: semua,
6: akses,
14: semua,
6: kerusakan semua, rumah dan fasilitas umum. Kalau dilihat gempa NTT secara keseluruhan kemarin bagaimana, Bu, untuk perbaikan pemulihannya? Cukup mengeluarkan banyak anggaran kan nanti?
14: Saya kira pemerintah tidak boleh berbisnis kepada rakyat ya. Jadi berapapun anggaran yang harus dikeluarkan demi kesehatan masyarakat,
6: baik,
14: berapapun anggarannya nggak boleh dihitung.
6: Oke. Karena ada anggaran yang dikucurkan begitu ya di tengah efisiensi TKD di daerah.
14: Tapi tidak boleh dihitung ya.
6: Bu, ini terakhir closing statement yang bisa Anda sampaikan apa, Bu, kepada korban bencana gempa di NTT dan sejumlah wilayah lainnya yang terjadi, Bu?
14: Silakan. Yang pertama, saya ingin Kementerian Kesehatan ya membuat desk care agar masyarakat yang masih membutuhkan pelayanan kesehatan dapat menyampaikan kepada Kementerian Kesehatan ya yang ada di sana untuk bisa menanggulangi semua keluhan-keluhan yang terjadi.
6: Okay.
14: Kepada Satgas Penanggulangan Bencana pun juga harus ada desk.
6: Baik.
14: Untuk bisa mereka menyampaikan keluhan terkait dengan misalnya kebutuhan dasar, kebutuhan makanan siap saji dan lain sebagainya. Itu harus disiapkan sehingga penyelesaiannya bisa dilakukan oleh pemerintah secara komprehensif.
6: Baik. Belum menjadi closing statement karena kita sudah harus bergabung. Ternyata alhamdulillah sudah bergabung. Kita di luar studio melalui sambungan daring dengan Dr. Melinda, tenaga medis yang ada di NTT. Kita sapa Bu Irma. Ada Dr. Melinda di NTT. Selamat sore. Dokter, apa kabar Anda? Sehat selalu. Dr. Melinda Ranov di studio. Kita tersambung dengan Newsroom, program Newsroom sore ini. Apakah mendengar suara dari studio, Bu Melinda? Baik, sembari menunggu Melinda, nampaknya kita harus disambung lagi, Bu, tadi ya. Tidak menjadi closing statement, tapi apa harapan... Tapi sudah tersambung lagi nampaknya. Oh, tahan dulu, Bu Irma. Halo Dr. Melinda, selamat sore. Ranov di studio.
15: Selamat sore, Pak.
6: Terima kasih sudah bergabung.
15: Maaf, baru bisa.
6: Ya, di studio ada Ibu Irma, anggota Komisi 9 DPR, membidangi bermitra dengan Kemenkes bidang kesehatan. Apa yang Anda ingin sampaikan? Silakan. Apa yang menjadi keluh kesah Anda di sana, dokter?
16: Baik, terima kasih untuk waktunya. Maaf, di sini agak ribut soalnya banyak sekali pasien dan lagi hektik. Ya. Jadi untuk untuk kebutuhan saat ini, bantuan kan sudah mulai berdatangan, Pak.
6: Ya.
16: Saat ini kami

0: tetap masih kekurangan bantuan terkait logistik maupun obat-obatan medis, terus alat medis, tenaga medis itu sendiri, tenaga dokter, perawat, bidan, kami sangat membutuhkan. Dan jika ada apoteker boleh, karena masih banyak sekali pasien-pasien yang belum terevakuasi di berbagai desa.
1: Okay.
0: Jumlah desa di sini ada sekitar 8 desa dengan 17.000 penduduk, Pak.
1: Jadi
0: dan
1: Anda
0: masih banyak,
1: ya, masih
0: daerah
1: banyak
0: yang
1: apa?
0: Belum terlokalisir.
1: Ya, Anda satu-satunya dokter di sana?
0: Iya, benar, Pak.
1: Okay.
0: Saya satu-satunya dokter di sini. Saya adalah dokter Nusantara Sehat dari program Kemenkes, Pak. Baru 10 bulan di Puskesmas Dampek, wilayah Kecamatan Lambaleda Utara, NTT.
1: Oke, penugasannya hanya satu tenaga medis di situ?
0: Iya, satu tenaga medis.
1: Oke, yang Anda inginkan apa? Apakah perlu menambah manpower di situ, penambahan tenaga medis, sehingga memudahkan kerja Anda, dokter?
0: Oh iya, saya sangat membutuhkan itu, Pak. Soalnya dengan 17.000 penduduk, jujur saya tidak mampu menangani semua sendiri.
1: Oke.
0: Dan di sini sudah ada relawan dokter juga yang sudah datang, sekitar 4 orang dari puskesmas sekitar, dan ada yang dari bagian Muhammadiyah, itu sudah datang dokternya. Itu sangat membantu, Dok. Jadi jumlah dokter di sini kurang lebih sudah 5 orang, ditambah saya 5 orang, Dok.
1: Tapi masih
0: 5 orang, Pak.
1: Tidak apple to apple dengan jumlah
0: kurang.
1: Iya, dengan jumlah 17.000 penduduk begitu ya, dokter. Ya, silakan direspon. Kita dengar suara Bu Irma nih di studio.
2: Dokter Helda ya.
1: Melinda.
2: Dokter Melinda, terima kasih informasinya. Saya dari Komisi 9 DPR RI akan menyampaikan kepada Kementerian Kesehatan untuk segera turun dengan seluruh timnya. Yang pertama tadi seperti yang dokter sampaikan, kebutuhan tenaga medis, kemudian obat-obatan, juga air bersih, itu yang tadi di awal saya sampaikan. Saya juga akan menyampaikan kepada wakil pimpinan DPR Pak Supmi Dasko untuk bisa berkomunikasi dengan Pak Menteri kita Kesehatan, agar apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang dibutuhkan dokter di sana dalam menanggulangi semua pengungsi bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan nanti sebentar acara ini selesai, saya akan menghubungi beliau. Dan insya Allah ya, beliau selalu cepat tanggap dan bisa menghubungi langsung. Saya juga bisa menghubungi langsung, tapi kalau pimpinan DPR menghubungi langsung pasti efek tekanannya jauh lebih besar.
1: Atau jangan-jangan Ibu Irma mau nelfon Pak Supmi Dasko Ahmad di tengah dialog ini sekarang.
2: Ya, nanti saya akan telepon.
1: Semoga ada koordinasi lanjutannya. Tadi juga disebutkan oleh Dr. Melinda ada sejumlah korban yang masih belum terevakuasi begitu ya, dokter?
0: Iya, benar, Pak.
1: Ini bagaimana, Bu Irma?
0: Pasti sangat banyak, Pak.
2: Saya tadi di depan juga menyampaikan, nanti saya sampaikan juga dengan beliau ya, ke pimpinan DPR Pak Supmi Dasko, bahwa masih banyak korban-korban yang belum terselamatkan ya, yang belum bisa dijangkau. Tentu Satgas bencana ini harus segera turun ya, harus segera turun untuk bisa menjangkau mereka ya, mempercepat, memperkuat ya, memperkuat dan mempercepat kinerja Satgas Penanggulangan Bencana, agar semua korban yang sampai hari ini belum bisa dievakuasi dapat segera dievakuasi.
1: Oke, Dokter Melinda, apa yang dibutuhkan saat ini? Silakan, apakah butuh pasokan obat-obatan yang masih kurang atau alat kesehatan lainnya? Apa yang dibutuhkan?
0: Baik, terima kasih. Untuk yang benar-benar sangat dibutuhkan, obat-obatan, medis, alat medis. Terus kami sangat kekurangan fail bed, Pak, dengan tenda, dengan jumlah pasien yang sangat banyak. Kami tidak bisa mengevakuasi pasien semuanya ke sini karena kekurangan bed, Pak.
1: Okay.
0: Dan tenda kami juga kurang, air bersih juga kurang, seperti tongkat, pampers, kursi roda itu juga masih belum ada, Pak.
1: Oke, kalau perhatian atensi dari Dinas Kesehatan setempat bagaimana? Dinkesnya apakah berjalan efektif saat bencana ini?
0: Iya, dinkesnya sangat berjalan efektif, Pak. Dari hari kedua di siang hari mulai ada bantuan dari dinkes dan RSUD Kabupaten, itu sangat membantu.
1: Apakah otoritas tempat yang berwenang juga sudah di lokasi, tim SAR gabungan, BNPB, Basarnas, tim lainnya?
0: Sudah ada, baik Pak, sudah ada di lokasi, tetapi karena posko ini kan ada dua posko ya Pak, posko utamanya di tempat saya, yang satunya itu posko di Ronting, itu sebagai posko persinggahan. Baik. Nah, Basarnas dengan BNPB itu mereka fokusnya di sana Pak, terkait pasien-pasien yang singgahan.
1: Baik, Bu Irma bisa nanti direspon, jadi ya, gimana?
0: Nanti jika ada pasien-pasien yang mau yang berat itu harus diarahkan ke posko Damer yang saat ini saya tempati Pak, untuk mendistribusikan mana pasien-pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit, mana yang harus ditangani di sini.
1: Ya, seperti itu, ada Pak. Berapa pasien yang harus dirujuk sebelum dialog ini berlangsung? Informasinya ada penuh emosional menangani pasien, bisa diceritakan ke kami apa yang terjadi pasien rujukan itu, dokter?
0: Mohon maaf Pak, tadi agak putus-putus, gimana Pak?
1: Ya, sebelum dialog ini berlangsung, informasinya Anda sempat menangani pasien yang harus dirujuk dan berlangsung sangat emosional, bisa diceritakan apa yang terjadi sebenarnya, dokter?
0: Oh iya, untuk pasien pertama itu yang benar-benar harus dirujuk di saat hari pertama terjadi gempa, itu ada pasien ibu hamil yang tidak pernah periksa kehamilannya, tiba-tiba datang dengan kondisi nyeri perut hebat di bagian bawah, terus pasien ini riwayat terbentur dan jatuh agak keras karena kondisi gempa. Terus kami observasi tiba-tiba pasien ini nyeri perutnya makin hebat. Setelah itu dia seperti ingin buang air besar, ternyata kaki yang keluar. Ternyata kaki yang keluar dan kondisi kehamilannya kami hanya bisa perkirakan sekitar 22 sampai 24 minggu. Saat usia kehamilan seperti itu, berat bayi itu kan masih sangat kurang Pak. Nah, kira-kira bayi yang lahir itu kemungkinan sekitar beratnya 500 gram waktu itu Pak. 500 gram. Dan saya menolong persalinan itu dengan letak sungsang, dengan kondisi keterbatasan alat medis dan obat-obatan. Setelah dilahirkan pasiennya dengan keterbatasan yang ada, bayi itu lahir tidak menangis Pak. Bayi lahir tidak menangis. Saya melakukan resusitasi neonatus apa adanya dan obat-obatan yang tersedia juga hanya oksitosin tersisa 4 ampul saja karena puskesmas kami hancur Pak. Jadi tidak tersisa obat-obatan. Setelah itu, setelah saya resusitasi, bayi itu ternyata tidak bisa hidup Pak, karena organ-organnya belum matang. Kemudian yang jadi masalah adalah ibunya. Ibunya mengalami retensio plasenta Pak. Retensio plasenta artinya ari-arinya itu tertahan di dalam rahimnya, tidak bisa keluar. Karena pasien ini masih kelahiran prematur dan kelahirannya karena saking kecil bayinya, dia tidak melewati pembukaan Pak. Jadi pas saya mau melakukan manual plasenta, jari saya benar-benar tertahan di bagian vaginanya, tidak bisa masuk semua Pak. Untuk melakukan manual plasenta secara maksimal.
1: Baik.
0: Akhirnya gagal manual plasenta, saya berkoordinasi dengan dokter kandungan dari RSUD Borong dengan bagian Dinkes. Setelah itu mereka arahkan untuk terapinya. Setelah itu saya sudah memberikan obat-obatan kepada pasiennya, tetapi ari-arinya masih belum bisa keluar. Saat itu saya benar-benar bingung itu harus dirujuk seperti apa, karena jujur saja hari pertama itu akses jalanan masih sulit Pak. Dinkes sudah berusaha untuk memberikan bantuan terkait rujukan ini, tetapi masih tidak ada titik terang, sampai akhirnya kami koordinasikan dengan berbagai pihak. Akhirnya di jam 3 subuh mulai ada bantuan dari Kapolres Pak. Nah, Kapolres datang langsung ke titik lokasi bersama dengan anggota-anggotanya. Kemudian mereka melakukan pendampingan rujukan ke RSUD Borong. Itu puji Tuhan sekali, pasiennya akhirnya bisa dirujuk dengan kondisi akses jalanan yang sulit karena masih banyak longsor Pak, jalanan banyak yang terputus. Terus jam 3 subuh itu kita jalan dan akhirnya pasien bisa selamat di rumah sakit mendapatkan penanganan
1: dokter,
0: Pak.
1: terakhir saya ingin tahu kondisi Anda, apakah baik-baik saja, sehat, sudah makan per sore ini, per malam ini, jangan sampai tidak makan menangani pasien. Dokter, apakah Anda sehat saat ini, kondisinya jujur saja ke kami, sehingga ada bantuan datang.
0: Jujur, Pak.
1: Berikutnya.
0: Jujur, Pak, untuk saat ini saya sangat tidak sehat dan sampai saat ini saya belum makan, Pak, belum makan hari ini.
1: Baik.
0: Mandi pun saya belum karena banyak sekali pasien, Pak, yang harus saya tangani. Ini sudah beberapa pasien saya rujuk.
1: Baik.
0: Sangat banyak korban di sini, Pak.
1: Tetap jaga kesehatan dan ingat kesehatan juga utama begitu, Pak, dokter. Dan terakhir, Ibu Irma, silakan direspon 1 menit dengan kondisi dokter ini yang sudah nampaknya capek, belum makan lagi nih, Bu.
2: Iya, dokter, jaga kesehatan karena Anda satu-satunya yang bisa menjadi garda terdepan ya untuk bisa membantu semua pasien-pasien yang ada di pengungsian. Saya juga nanti insya Allah karena saya berteman dengan Gubernur NTT Bapak Melkias Lakalena, saya juga akan menelpon beliau agar juga bisa segera memberikan bantuan bukan hanya obat-obatan tapi alat-alat alkes ya. Alkes-alkes yang dibutuhkan para dokter untuk bisa membantu meringankan semua apa namanya yang sudah diderita oleh pasien di pengungsian maupun yang sekarang sudah terselamatkan dari reruntuhan. Karena enggak mungkin enggak ada alkes. Enggak bisa juga hanya sekedar dengan obat-obatan dan tetoskop tentunya. Saya akan telepon beliau untuk bisa segera menerbangkan ya, untuk bisa membawa alkes-alkes tersebut ke ke tempat pengungsian agar dibuatkan satu tenda khusus yang bisa melayani semua pasien yang dalam kondisi yang tidak baik secara fisik. Ya, kalau secara mental juga pasti akan kita sampaikan kepada Kementerian Kesehatan untuk bisa mendirikan tenda deskcare ya, untuk agar pengungsi-pengungsi yang mengalami trauma juga dapat ditangani dengan baik oleh pemerintah, Sekyu, Menteri Kesehatan.
1: Baik, sudah dapat poinnya, Dokter Melinda. Kita harapkan Anda setelah dialog ini langsung makan karena Anda berganti shift ini harusnya ya, dengan 4 dokter lainnya sudah tiba di sana. Kami harapkan Anda juga jaga kesehatan, dokter, sehingga saya selalu untuk menangani pasien. Kita harapkan memang janji Ibu Irma akan segera terrealisasi dan membuat kita tenang semua dan segera mendapat bantuan di sana. Terima kasih untuk waktunya, Dokter Melinda, tenaga medis di NTT dan juga di studio Ibu Irma Suryani, anggota Komisi 9 DPR, fraksi Nasdem. Selamat sore, Dokter Melinda. Selamat sore, Ibu Irma. Assalamualaikum.
0: Selamat sore, terima kasih banyak, Ibu Irma. Terima kasih, Pak. Terima
2: kasih.
1: Informasi lain, ribuan warga di Cilacap, Jawa Tengah antusias untuk mengantre untuk mendapatkan bantuan 10 kg beras gratis. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
3: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
5: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
3: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Berikutnya kita ke momen perayaan kemerdekaan RI dimanfaatkan untuk berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Ribuan warga di Cilacap, Jawa Tengah antusias untuk mengantre untuk mendapatkan bantuan 10 kg beras gratis. Di lokasi lain di Jakarta, ribuan warga juga menerima sembako dan makanan gratis.
6: Ribuan warga memadati halaman kantor Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, Jawa Tengah, Selasa pagi. Mereka berebut mendapatkan sembako gratis berupa 10 kg beras, bantuan dari Solidaritas Nelayan Cilacap. Awalnya panitia menyediakan 2.000 paket beras, namun karena jumlah warga yang datang lebih dari itu, jumlah paket beras pun ditambah dalam waktu 1 jam.

0: Seluruh stok bantuan beras ini pun langsung habis. Warga mengaku sangat gembira mendapatkan bantuan beras ini. Sebagian dari mereka adalah keluarga nelayan yang saat ini sedang kesusahan karena paceklik ikan.
1: Ya alhamdulillah, sangat membantu. Terima kasih sekali. Saya bersyukur adanya bantuan beras 10 kilo.
2: Gratis ya, Bu?
1: Iya, gratis. Iya, mahal sekali. 16.000 1 kilo, Pak.
2: Tapi ini senang ya, Bu?
1: Iya, senang. Alhamdulillah, sangat membantu.
3: Iya, kondisi sekarang khususnya untuk nelayan kecil lagi musim paceklik. Banyak yang tidak bisa melaut karena patok cuaca juga. Itu hasil tangkapannya berkurang. Jadi ini suatu kepedulian dari SMP berbagi buat nelayan.
4: Kepada warga kepongkatan.
0: Pembagian sembako gratis juga terjadi di Jakarta. Sebanyak 3.500 warga dari 7 kelurahan di Kecamatan Tanah Abang mendapatkan sembako gratis dari pemerintah. Warga yang mendapat kupon dari Sekretariat Negara harus mengambil sendiri bantuan tersebut ke lapangan Tanah Merah di Jalan Rondano, Bendungan Hilir, Selasa pagi. Dari 3.500 paket, 3.300 diantaranya paket sembako dan lainnya merupakan paket makan gratis untuk masyarakat.
5: Dilihat.
6: Oh.
5: Was.
6: Apa?
5: Jadi tertib.
6: Tertib terus?
5: Cepat.
6: Cepat ya?
5: Ya.
6: Oke, siap.
5: Oke, makasih.
6: Makasih ya. Ya.
7: Jadi dibagikan itu sembako, makan gratis, kesehatan gratis, serta tentunya ada lomba kemerdekaan dan berbagai door-prize lainnya.
0: Pembagian bantuan sembako ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama warga yang tengah menghadapi kesulitan ekonomi. Di tengah suasana perayaan kemerdekaan, semangat berbagi pun menjadi bagian dari upaya agar manfaat kemerdekaan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Ruli Kurniawan. Saya Heranov Al-Bashir, kami tetaplah bersama kami.
9: Seorang pemuda terjatuh saat mengikuti lomba panjat pinang menyemarakan kemerdekaan Indonesia di Desa Kampung Baru, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang pada Senin sore. Tubuh korban sempat menimpa rekan satu timnya sebelum terhempas ke sungai. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Sidang perdana para peradilan Febri Adriansyah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa pukul 10 pagi. Sidang ini dipimpin oleh Hakim Tunggal Richard Edwin Basuki. Dalam sidang pra peradilan ini, Febri Adriansyah merupakan pihak pemohon, sementara pihak termohon terdiri dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri, serta Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Dalam sidang perdana ini, kuasa hukum Febri Adriansyah menyatakan ada 30 dugaan pelanggaran prosedural yang dilakukan pihak termohon dalam penanganan kasus dugaan TPPU yang melibatkan kliennya.
10: Ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari kelima aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan, lima aspeknya apa saja? Pertama, terkait dengan penetapan tersangka TPPU dengan predikat crime yang tidak jelas dan digabungkan tindak pidana asal dengan TPPU-nya di satu sprindik. Yang kedua, terkait dengan proses penggeledahan dan penyitaan. Kemudian yang ketiga, terkait penetapan tersangka tanpa pemeriksaan calon tersangka. Yang keempat, pencegahan ke luar negeri. Dan yang kelima, penanganan perkara di Kejaksaan Agung sebagai proses lanjutan.
9: Upaya hukum melalui pra-peradilan kembali menjadi perhatian setelah Febri Ardiansyah menggugat penetapan dirinya sebagai tersangka sekaligus mempersoalkan tindakan penyitaan yang dilakukan dalam perkara yang menjeratnya. Lantas apa saja yang menjadi pokok gugatan Febri Ardiansyah? Lalu sejauh mana kewenangan pra-peradilan dalam menguji penetapan tersangka dan penyitaan ini? Dan apa implikasi putusan?

putusan pra peradilan terhadap kelanjutan perkara. Bergabung dari luar studio dengan Pak Hermawanto, kuasa hukum Febri Ardiansyah, dan juga sudah bergabung juga melalui sambungan virtual Yudi Purnomo.

0: tidaknya upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
1: Ya.
0: Mekanisme ini diberikan oleh undang-undang. Yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 yang kita kenal juga sebagai KUHAP. Jadi semua hal, tindakan-tindakan penyidik terkait dengan upaya paksa itu yang kami uji di pengadilan ini dalam mekanisme pra-peradilan. Jadi tidak hanya tersangka memang, karena mekanismenya itu kan sejak awal adalah sejak seprindik itu keluar kan. Seprindik terus kemudian ada proses penyitaan, ada proses penggeledahan, ada proses penyitaan, kemudian ada penetapan tersangka, dan seterusnya. Itu hal-hal yang kami ajukan permohonan ke pengadilan. Karena menurut kami memang beberapa tindakan penyidik ini sangat dipaksakan, berlebihan, dan tidak taat atas prosedur yang diberikan oleh undang-undang tentang KUHAP itu sendiri. Dan apa dampaknya dari tindakan itu, maka hak-hak hukum klien kami itu yang dilanggar. Jadi Pak Eva ini haknya banyak yang dilanggar oleh penyidik menurut kami. Sehingga mekanisme itu kita pakai dengan mekanisme pra-peradilan.
1: Sebelum saya ke Pak Yudi, Pak Hermawanto, apakah Anda melihat ada tumpang tindih kewenangan antar aparat dalam perkara Pak Febri?
0: Ya, kami menemukan itu. Salah satunya adalah ketika di kepolisian ditetapkan tersangka, kemudian di kejaksaan juga ditetapkan tersangka pula dengan perkara yang sama. Ada dua penyidik yang menetapkan dengan pasal yang sama, tapi apa ya, instansinya berbeda gitu. Jadi poin ini juga yang kita permasalahkan di gugatan pra-peradilan ini.
1: Baik, saya langsung ke Pak Yudi. Pak Yudi, secara hukum acara, Pak Yudi, seberapa serius jika penetapan tersangka dipersoalkan sejak tahap seprindik sebenarnya, Pak Yudi?
2: Ya, tidak jadi masalah ya ketika kemudian tersangka itu mengajukan praper, dan memang yang menjadi favorit itu adalah penetapan tersangka dengan harapan bahwa ketika penetapan tersangka gugur ya, maka kemudian kasus kembali ke nol gitu ya. Tetapi tentu ya harus kita juga fair ya, bahwa penyidik tentu ya mempunyai jawaban-jawaban ya terhadap celah-celah hukum yang digugat oleh pemohon ya. Belum tentu juga apa yang disampaikan pemohon itu benar adanya. Dan kita tentu tadi juga saya menyaksikan ya langsung dari sidang praper di Jaksel ya, dan kemudian menyimak ya. Bagi saya pengalaman saya sebagai penyidik ya, hal yang disampaikan itu hal yang biasa lah gitu ya, terkait dengan proses pra-peradilan itu pasti sudah ada jawaban ya. Kemudian yang paling penting adalah ini adalah uji formil mas ya, jadi kalau uji formil maka kemudian berdasarkan kuap yang baru kan nanti adalah tindakan korektif gitu kan, apapun putusannya seperti itu.
1: Baik. Pak Yudi, tadi kan yang sempat diangkat oleh tim kuasa hukum terkait dengan penyitaan dan penggeledahan. Apakah penggeledahan dan penyitaan yang prosedurnya dinilai cacat oleh kuasa hukum ini bisa membuat alat bukti yang ada semuanya ikut gugur?
2: Ya, kalau kita bicara tadi ini adalah tindakan korektif ya, bahwa kalaupun kemudian terkait dengan penyitaan dan penggeledahan itu kemudian diamini oleh hakim ya, andai kata ya, ya tentu kan itu tidak akan membuat barang bukti tersebut tidak bisa digunakan. Kan ini adalah tindakan korektif. Tadi dikatakan bahwa saya mendengar bahwa tidak ada penetapan misalnya, kemudian sudah penggeledahan dan sebagainya. Saya pikir besok akan dijawab itu semua oleh para penyidik ya, baik itu Kota Tipikor, baik itu kemudian juga Polda Metro, dan kemudian dari teman-teman kejaksaan karena turut tergugat. Jadi bagi saya sebenarnya berita acara penyitaan, sudah perintah penyitaan, penggeledahan, berita acara, saya yakin sudah diberikan. Termasuk saya mendengar tadi ada tidak melibatkan misalnya kan di Sentul itu kan misalnya ada juga keterlibatan dari pihak pemimpin lingkungan lah ya, misalnya RT RW pasti dilibatkan. Jadi saya pikir hal-hal sederhana ini sebenarnya pasti sudah bisa dijawab lah oleh penyidik Polda Metro dan Kota Tipikor. Begitu, Mas.
1: Baik, saya langsung ke Pak Hermawanto. Pak Hermawanto, menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Yudi seperti apa, Pak Hermawanto? Bahwa semuanya sebenarnya sudah ada prosesnya gitu ya, sesuai gitu. Anda melihatnya seperti apa?
0: Kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh rekan Yudi ini gitu ya, itu asumsi saja, karena itu yang akan kami buktikan besok dalam persidangan. Ketika kami mengajukan gugatan, kami mengajukan permohonan, kami tentu punya dalil dan kami punya buktinya. Satu contoh misalnya gitu ya,

0: nanti juga pasti akan kami buktikan adalah, mm-hmm. misalnya adalah tadi tentang lingkungan. Di dalam norma undang-undang itu tegas, misalnya, mm-hmm. kalau akan melakukan penggeledahan pada satu tempat, itu izinnya adalah kepada pengadilan setempat.
1: Oke. Okay.
0: Itu ketentuan undang-undang loh, mm-hmm. gak boleh dilanggar. Mm-hmm. Pertanyaannya apakah punya izin gak pada pengadilan setempat?
1: Mm-hmm.
0: Ini juga krusial karena apa? Ini ada hak asasi manusia juga.
1: Oke.
0: Okay. Jadi mekanisme korektif ini betul, mm. tapi ini berdampak pada hak asasi manusia seorang tersangka.
1: Mm.
0: Ya, ini diberikan oleh undang-undang untuk memastikan bahwa tindakan aparat itu tidak boleh sewenang-wenang.
1: Mm.
0: Dan inilah untuk memastikan bahwa seluruh tindakan itu menghormati prinsip hak asasi manusia. Itu yang ingin kami tegakkan dalam mekanisme pra-peradilan ini.
1: Baik.
0: Sehingga kalau nanti permohonan kami dikabulkan, maka itu kan menunjukkan bahwa tindakan aparat itu sembrono, tindakan aparat itu melanggar prinsip asasi manusia, dan itu tentu mencederai prinsip kita sebagai negara hukum.
1: Baik, Mas Herwanto, jika prosedurnya ada nilai cacat, apakah seluruh proses hukum terhadap Febrio otomatis ikut bermasalah nih?
0: Kita mengenal teori yang disebut dengan istilah pohon beracun.
1: Hmm.
0: Dalam teori pohon beracun itu menegaskan bahwa kalau akarnya itu bermasalah, kalau akarnya itu beracun, maka batangnya akan beracun, maka cabangnya akan beracun, maka daunnya, buahnya semua beracun.
1: Mm-hmm.
0: Kalau proses seperindik itu salah, kalau proses penyitaan itu salah, kalau proses penggeledahan itu salah, maka dampaknya adalah alat bukti tidak memiliki kualitas pembuktian dan itu rontok secara hukum.
1: Baik.
0: Betul, saya setuju bahwa kemudian mekanisme formil ini berdampak hanya pada formil, besok bisa dilakukan penetapan kembali.
1: Iya.
0: Tapi kita perlu ingat, tindakan seperti itu adalah menunjukkan bahwa aparat telah ceroboh melakukan tindakan, aparat tidak telah melakukan tindakan yang sembrono dan tidak taat kepada hukum. Dan ini dampaknya adalah pada pelanggaran hak asasi manusia seorang yang ditersangkakan itu.
1: Baik, jadi, saya langsung. Baik.
0: Betul,
1: baik.
0: Ini formil, ya. Tapi ini sangat krusial.
1: Baik, Mas Yudi, gimana Anda melihatnya, Mas Yudi? Ini sangat krusial bahkan disampaikan oleh Pak Hermawanto gitu. Anda melihatnya seperti apa? Apa segitu krusialnya gitu? Dan apabila kalau kita melihat juga ke belakang bahwa ada dua instansi yang dikatakan memegang peran di sini gitu. Anda melihatnya seperti apa dengan hadirnya dua instansi Polri dan juga Kejaksaan Agung di sini?
2: Ya, jadi saya tidak masalah rekan Hermawanto itu kemudian menyampaikan terkait dengan pembelaan-pembelaan kliennya. Namanya juga penasihat hukum gitu kan, nggak jadi masalah. Tapi kan saya yakin ya pasti penyidik itu sudah mempunyai jawaban. Ya kita lihat jawaban-jawabannya besok. Kan tidak bisa juga kemudian dengan apa yang dimohonkan kemudian mengatakan bahwa penyidik Polda Metro, penyidik Kota Sipikor, kemudian kejaksaan sudah salah. Kan belum tentu juga. Ya kan, itu yang pertama. Jadi jangan sampai di hari pertama sudah memohon itu sudah benar semua. Jangan sampai kita keliru gitu kan. Kemudian yang kedua, ya bahwa tadi saya selalu mengatakan bahwa kita tuh nothing tulus ya penyidik ya ketika kemudian ada pra-peradilan gitu ya. Karena itu adalah formil gitu kan. Ketika kemudian hal yang biasa kayak saya katakan bahwa semua gugatan pra-peradilan pasti menyalahkan penyidik gitu kan. Nah tapi tentu ya penyidik ketika mengambil suatu putusan misalnya kemarin dari penyidikan kepolisian kemudian kemudian dilimpahkan ke penyidikan kejaksaan, tentu sudah punya argumentasi hukum terkait dengan hal tersebut. Seperti itu, Mas.
1: Baik, saya langsung ke Pak Hermawanto. Bukti terkuat yang akan dibawa di sini peradilan akan seperti apa kira-kira Pak Hermawanto dari kuasa hukum?
0: Tentu tidak mungkin saya sampaikan di sini kan. Tapi yang jelas satu prinsip yang perlu kita tahu bahwa Mahkamah Konstitusi itu tegas mengatakan bahwa setiap seseorang yang akan ditetapkan menjadi tersangka itu harus diperiksa terlebih dahulu. Itu adalah bagian dari prinsip hak asasi manusia bahwa ada proses dialog, ada proses klarifikasi dulu kepada calon tersangka. Itu konsepnya, ada konsep hak asasi manusia. Itu adalah tafsir konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi. Dan itu tidak dijalankan oleh teman-teman penyidik. Sejak di Polda Metro Jaya, Kortas Tipikor, dan lain-lain gitu ya. Faktanya seperti itu. Jadi ini tindakan dilakukan oleh penyidik menurut kami melanggar prinsip hak asasi manusia sebagai putusan Mahkamah Konstitusi. Dan hampir semua putusan pra-peradilan ketika objeknya adalah pemeriksaan tersangka, penetapan tersangka tanpa pemeriksaan sebagai calon tersangka atau pemeriksaan saksi, semua dibatalkan oleh putusan pra-peradilan.
1: Baik, kita sidang, lihat ini masih putusan. Sidang perdana hari ini, masih ada sidang-sidang berikutnya. Betul. Terkait dengan substansi dan juga prosedur yang coba diangkat oleh tim kuasa hukum. Pak Yudi, terima kasih banyak sudah berbagi dengan kami, Pak, di CNN Indonesia Newsroom dan juga Pak Hermawanto. Kita akan terus memantau jalannya sidang pra-peradilan di berikutnya terkait dengan Pak Febri Ardiasa. Terima kasih sekali lagi, Bapak-Bapak. Dan simak informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Newsroom.

0: Kebakaran lahan kembali menimbulkan dampak bagi masyarakat di Parepare, Sulawesi Selatan. Api nyaris menjalar ke pemukiman padat penduduk. Sementara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA meningkat seiring memburuknya kualitas udara akibat asap kebakaran lahan dan hutan.
1: Kepanikan terjadi ketika kebakaran lahan mulai mendekati area permukiman padat penduduk di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Selasa siang. Api diketahui berasal dari lahan kosong seluas 1 hektar dekat permukiman tersebut. Lahan yang kering dan banyaknya ban bekas dan tiupan angin kencang membuat api cepat menyebar serta menimbulkan asap tebal yang menyesakkan pernafasan. Sebelum petugas pemadam datang, warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Api sempat membakar sebuah rumah yang berada tepat di pinggir lahan, namun berhasil dipadamkan.
2: Kan maksudnya kita kan tidak tahu asalnya api dari mana. Kebetulan sudah menyala di apinya, sudah padam kan?
3: Ya, jadi sebelum pemadam datang ada ini ya Bu ya, memadamkan secara manual Bu ya?
2: Ya, secara manual.
3: Pakai apa Ibu?
2: Pakai air dengan ember, estafet air gitu.
3: Ya.
1: Akibat kebakaran lahan dan hutan di Kalimantan Tengah memicu semakin tingginya penderita infeksi saluran pernapasan akut di Kota Palangkaraya. Seperti yang terlihat di Kota Palangkaraya pada Selasa, sejumlah rumah sakit dan pusat layanan kesehatan dipenuhi oleh pasien ISPA. Umumnya para pasien yang terpapar ISPA mengeluhkan sesak napas serta batuk-batuk. Hal itu diduga kuat akibat memburuknya kualitas udara di Palangkaraya karena partikel abu kebakaran lahan yang bercampur udara kota.
4: Batu. Udah berapa lama batuknya?
5: Saya 4 hari. Mbak. Sama-sama juga.
4: Sama juga. Apa penyebabnya Mbak? Kira-kira batuk?
5: Asapnya Pak.
4: Asap?
5: Iya.
4: Cukup mengganggu?
5: Sangat Pak.
4: Sangat mengganggu ya. Oh. Terasanya kayak gimana Mbak?
5: Sesak Pak.
4: Sesak? Terus?
5: Napas gak enak.
4: Gitu.
5: Napas juga leluasa deh seperti biasa.
6: Betul bahwa untuk kunjungan kasus penyakit ISPA ya, di bulan Juni saja kita kunjungan di Puskesmas ini sangat meningkat di angka 170 dalam sebulan. Nah, untuk bulan Juli sendiri ini meningkatnya juga luar biasa karena semakin kabut asap ini melanda di Kota Palangkaraya, khususnya di Puskesmas Handuk. Ini pasien-pasien yang datang untuk ISPA sendiri sudah tembus angka 300 kasus ISPA.
1: Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, kasus ISPA dari 11 puskesmas di Palangkaraya pada Juli mencapai 2.293 kasus. Dan pada minggu kedua di bulan Agustus, sudah terdapat 1.451 kasus. Kebakaran lahan tidak hanya mengancam keselamatan warga dan permukiman, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat. Karena itu warga diimbau mewaspadai asap kebakaran dan menjaga kondisi kesehatan, terutama saat kualitas udara memburuk. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: DPR RI mendorong pemerintah untuk mempercepat penanganan dampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, termasuk memastikan kebutuhan korban dan dukungan anggaran segera tersedia. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad saat memimpin sidang paripurna di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa pagi. Dasko mengatakan perwakilan DPR telah berkunjung ke Flores NTT pada minggu 16 Agustus untuk menjalankan fungsi pengawasan sekaligus mendorong pemerintah mengambil langkah penanganan terhadap para korban. Pada Rabu 19 Agustus, pimpinan DPR juga menugaskan sejumlah anggota DPR bersama Menteri Keuangan dan Menteri terkait untuk ke NTT. Selain menyalurkan bantuan, DPR berkoordinasi dengan sejumlah pihak dan akan membahas kebutuhan relokasi anggaran untuk membiayai penanganan bencana. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: 10 relawan dari sejumlah BUMN turun langsung ke masyarakat di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Melalui program Relawan Bakti BUMN atau RBB 2026, para relawan tidak hanya memberikan edukasi dan layanan sosial, tetapi juga mendorong pengembangan potensi pertanian, pariwisata, hingga ekonomi masyarakat.
1: Sejumlah relawan dari Badan Usaha Milik Negara BUMN resmi memulai program Relawan Bakti BUMN 2026 di Balai Desa Kembang Kuning, Kecamatan Cepogo, Boyolali, Minggu siang. Program ini dilaksanakan Perum LPPNPI atau Airnav Indonesia bersama PT Taspen dan PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo. Relawan Bakti BUMN 2026 mengusung tema 11 lokasi, 1 panggilan untuk negeri. Desa Kembang Kuning menjadi salah satu dari 11 lokasi di Indonesia yang dipilih untuk pelaksanaan program pengabdian ini. Selama 4 hari, 16 hingga 19 Agustus, 10 relawan dengan berbagai latar belakang dan keahlian akan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kehadiran mereka diarahkan untuk menjawab kebutuhan warga, sekaligus mendorong kemandirian dan penguatan ekonomi desa. Di bidang kesehatan, relawan memberikan edukasi dan pemeriksaan kesehatan. Sementara untuk anak-anak dan generasi muda, digelar edukasi perlindungan anak, serta pengenalan sains dan teknologi melalui STEM Kit. Para relawan juga berbagi pengetahuan dan pengalaman bersama Karang Taruna, sehingga terbuka ruang pertukaran gagasan bagi generasi muda Desa Kembang Kuning. Direktur Utama Airnav Indonesia, Afirianto Suratno menyebut, setiap relawan membawa keahlian masing-masing, mulai dari pertanian, pupuk, hingga edukasi. Keahlian tersebut diharapkan bisa diterapkan langsung di masyarakat untuk mendukung potensi yang dimiliki Boyolali.
2: Dari 10 relawan itu sudah jelas ya, tadi masing-masing sudah memberikan spesifik, sehingga dalam kurung 5 hari ya, kita bisa mewujudkan apa yang disampaikan tadi dari Pak Bupati dan masyarakat setempat untuk kemandirian dan juga untuk memajukan ekonomi daerah.
1: Salah satu fokus program di Desa Kembang Kuning adalah pengembangan potensi lokal. Kawasan wisata Duren Sari misalnya mendapat dukungan melalui revitalisasi Sitinggil Park. Penataan kawasan ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan pengunjung, menghidupkan kembali aktivitas wisata, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Dukungan juga diarahkan pada sektor pertanian melalui greenhouse hortikultura dan curing tunnel untuk pengeringan tembakau. Koordinator TJSL Badan Pengaturan BUMN, Fahrudin, menyebut Desa Kembang Kuning dipilih setelah melalui proses seleksi. Menurutnya, potensi desa dan kesiapan masyarakat menjadi salah satu pertimbangan sehingga program RBB diharapkan bisa memberikan dampak yang lebih terarah.
3: Nah, dengan lengkapnya infrastruktur dan lengkapnya semangat masyarakat didukung oleh Pak Bupati tadi yang juga sudah secara singkat memberikan profil desa ini kepada kami, sehingga kami merasa bangga gitu dan tidak berat hati. Artinya kita dengan los memilih Desa Kembang Kuning sebagai salah satu desa yang dipilih menjadi lokasi relawan bakti BUMN.
1: Bagi pemerintah Kabupaten Boyolali, kehadiran relawan BUMN menjadi peluang untuk memperkuat potensi yang selama ini menjadi keunggulan daerah. Bupati Boyolali, Agus Irawan menyebut, sektor peternakan dan pertanian menjadi dua potensi besar yang masih dapat terus dikembangkan. Boyolali dikenal sebagai salah satu daerah penghasil susu sekaligus memiliki potensi sayuran dan tembakau. Karena itu, pemerintah daerah berharap sinergi dengan BUMN dapat membuka dukungan yang lebih luas bagi pengembangan potensi tersebut.
4: Satunya adalah peternakan. Ini kan juga menjadi potensi besar kita dan juga pertanian. Peternakan kita tahu bahwa kita Kabupaten Boyolali adalah penghasil susu yang cukup lumayan besar. Nah, harapannya ini juga nanti mendapat juga perhatian dari pemerintah pusat sehingga kita bisa mengembangkan untuk peternakan khususnya sapi perah atau penghasil susu yang ada di Kabupaten Boyolali.
1: Kepala Desa Kembang Kuning, Yarmanto, menyambut positif kehadiran 10 relawan BUMN. Menurutnya, beragam latar belakang dan keahlian para relawan menjadi keuntungan bagi masyarakat karena memberikan pengetahuan baru yang selama ini belum banyak diketahui warga.
5: Sesuai dengan bisiknya, tadi ada 10 relawan BUMN yang tentunya berbagai macam fisik atau latar belakang. Kami kayaknya butuh semua, ya. Ada yang dari pertanian, ada yang dari air, ada yang dari pupuk. Tentunya akan menjadikan hal yang baru bagi kami, warga masyarakat yang tadinya buta terkait dengan hal itu. Sehingga nanti kehadiran relawan BUMN di Kembang Kuning ini akan sangat bermanfaat untuk warga masyarakat kami.
1: Bertepatan dengan momen HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, program relawan bakti BUMN di Desa Kembang Kuning diharapkan tak berhenti pada rangkaian kegiatan selama 4 hari. Penguatan potensi wisata, pertanian, pendidikan, kesehatan, serta ekonomi lokal diharapkan menjadi pintu masuk bagi kolaborasi yang berkelanjutan. Sehingga kehadiran BUMN tidak hanya memberikan manfaat sesaat, tetapi meninggalkan program yang bisa dikembangkan dan dilanjutkan oleh masyarakat. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
0: Dan kita beralih ke informasi lain, dua ajang olahraga unik digelar di Eropa. Di Swiss, balap sepeda gunung listrik atau EMTB menantang para pembalap dengan lintasan terjal dan menurun. Sementara di Inggris, pertandingan kriket digelar di atas gosong pasir yang hanya muncul saat air laut surut.
6: Emmanuel Pombo dan Anas Spielmann meraih kemenangan dalam balap EMTB Challenge Pro di Verbier Bike Festival Swiss akhir pekan lalu. Pembalap Portugal Emmanuel Pombo menjadi juara kategori putra dengan catatan waktu 15 menit 2 detik 13 desimal. Pombo mengungguli pembalap Prancis Jerome Gillot dan Florian Golay dari Swiss. Di kategori putri, pembalap Austria Anas Spielmann menjadi yang tercepat dengan waktu 17 menit 33 detik 70 desimal. Sementara Florencia Espinera dari Chile berada di posisi ketiga. Balapan menempuh jarak 35 km dengan total tanjakan 970 meter. Lintasan terdiri dari segmen menanjak dan menurun yang dihitung waktunya tanpa peserta melakukan peninjauan lintasan sebelum balapan. Beralih ke Inggris, pertandingan kriket tahunan Brambles Cricket Match kembali digelar di Bramble Bank akhir pekan lalu. Pertandingan ini mempertemukan pemain dari Royal Southern Yacht Club dan Island Sailing Club. Lokasinya merupakan gosong pasir yang terus berubah, terletak di antara Isle of Wight dan pintu masuk Southampton Water. Pertandingan hanya dapat digelar saat air laut surut dengan sangat rendah, sehingga permukaan gosong pasir cukup terbuka untuk dijadikan lapangan kriket sementara. Para pemain datang menggunakan perahu sambil membawa pemukul bola, tiang gawang, dan berbagai peralatan pertandingan. Island Sailing Club mendapat giliran memukul terlebih dahulu sebelum Royal Southern Yacht Club melanjutkan pertandingan. Pada akhirnya, Royal Southern Yacht Club dinyatakan sebagai pemenang. Tradisi pertandingan ini telah berlangsung sekitar 70 tahun dan erat kaitannya dengan pelaut sekaligus perancang kapal pesiar Uva Fox. Meski mengikuti aturan kriket pada umumnya, hasil pertandingan secara tradisional telah disepakati sebelumnya dengan kedua klub bergantian meraih kemenangan setiap tahun. Namun pertandingan tahun ini berakhir bukan karena wicket terakhir atau pengejaran angka selesai, tapi lebih karena lapangan kriket mulai hilang karena air laut mulai pasang. Ya, dari lintasan pegunungan di Swiss hingga gosong pasir di Inggris, kedua ajang ini menunjukkan sisi unik dunia olahraga. Tantangannya bukan hanya menjadi yang tercepat atau meraih kemenangan, tetapi juga menaklukkan kondisi alam yang menjadi bagian dari pertandingan.
7: Mohon maaf, PPK itu sejumlah untuk khusus untuk guru adalah sebanyak 955.245 orang dan P3K paruh waktu yang profesinya sebagai guru sebanyak 231.246 orang. Dan kebetulan pada saat ini ada proyeksi kebutuhan untuk pemenuhan untuk guru nasional itu sebanyak 526.689 formasi. Yang tentu saja terdiri dari sekolah guru-guru untuk termasuk kementerian di Kementerian Agama, kemudian di Dikdasmen, kemudian juga di Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Pimpinan tadi, bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di awal 2027. Kemudian juga nanti akan kita buka untuk kebutuhan proyeksi guru nasional tahun 2026, termasuk di dalamnya adalah untuk kebutuhan sekolah rakyat dan sekolah terintegrasi dan juga sekolah Garuda. Demikian, Bapak.
8: Baik, terima kasih, Bapak Menteri Keuangan. Silakan.
9: Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdasarkan hasil rapat tadi, kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang akan tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal. Mungkin dari saya itu, Pak.
8: Baik, terima kasih. Dari Kementerian Dikdasmen.
10: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk formasi, kemudian juga jadwal dan mekanisme tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menpan RB. Jadi kami mengikuti formasi dan juga jadwal yang sudah disepakati. Terima kasih.
8: Untuk Kementerian Agama mengenai madrasah negeri.
11: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sama dengan apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Menpan ya, jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang telah dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K per waktu. Ya. Terima kasih.
8: Dari Kementerian Dalam Negeri.
12: Ada dua hal yang selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat. Yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati berdasarkan rapat pada hari ini. Terima kasih.
8: Kesempatan kepada Menteri Sekretaris Negara.
13: Baik, terima kasih teman-teman media dari siang sampai malam setia menunggu kita menyelesaikan beberapa rapat. Kalau tadi siang kita memfinalisasi berkenaan dengan masalah ojol atau transportasi online, alhamdulillah sore ini tadi kita lengkap kembali dipimpin oleh Pak Dasko dan Pak Cucun. Sekali lagi terima kasih pimpinan DPR. Yang sebenarnya ini bukan rapat yang pertama, ini beberapa kali kami terus melakukan rapat koordinasi, sinkronisasi data, dan hari ini lengkap dihadiri Menteri Keuangan, kemudian Pak Wamendagri mewakili Pak Mendagri, Menteri Agama, kemudian Wamen Dikdasman mewakili Menteri Dikdasman dan Ibu Menpan RB untuk memfinalkan dan mengambil beberapa keputusan yang tadi semuanya sudah diberikan penjelasan, baik status maupun tahapannya. Maka sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak Dasko dan Pak Cucun, karena memang menyelesaikan permasalahan kepegawaian ini tidak bisa berdiri sendiri. Semua harus dihitung, dari Dikdasmen menghitung, Kementerian Agama menghitung berapa yang kita butuhkan, guru-guru termasuk juga mata pelajarannya apa saja, semua detail, dan termasuk terutama juga berkenaan dengan kemampuan kita di dalam anggaran atau fiskal yang kita miliki. Tapi alhamdulillah hari ini tadi semua bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status, tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah pusat. Gitu. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Dasko. Ini karena memang permasalahan guru juga banyak masuk ke DPR selain ke Kementerian Pan-RB dan kami juga di Kemensesnek. Nah, oleh karena itulah kami berkomitmen untuk terus berupaya mencari jalan keluar secepat-cepatnya. Demikian kurang lebihnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
14: Baik, terima kasih teman-teman media. Sudah kita dengar tadi dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Nanti kita melihat sama-sama konferensi pers yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI dan juga sejumlah perwakilan dan juga menteri dari Kementerian Pan-RB, kemudian Kemendagri dan juga Kementerian Keuangan, serta dari Mensesnek terkait dengan peningkatan status guru P3K dan juga perpindahan status guru, dan di mana nanti guru P3K juga boleh mendaftar sebagai ASN. Dan informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Ruli Kurniawan, pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa.

0: Gempa susulan di Nusa Tenggara Timur masih terjadi. Pasien puskesmas dan tenaga medis panik lakukan evakuasi. Lomba 17-an berubah petaka, peserta lomba panjat pinang terjatuh. Warga berebut uang hadiah senilai 5 juta rupiah di lokasi wisata air. Halo, jumpa lagi bersama saya Bini Dermawan. Inilah redaksi Mendalang Terpercaya. Seorang pemuda di Kabupaten Serang, Banten pingsan setelah terjatuh dari ketinggian saat ikut lomba panjat pinang menyemarakan hari kemerdekaan. Adapun di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, mobil pick-up yang membawa peserta upacara hari kemerdekaan terjun ke jurang sedalam 30 meter.
1: Perayaan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di kawasan Gunung Lau diwarnai insiden kecelakaan. Mobil pickup yang mengangkut peserta upacara hari kemerdekaan terjun ke jurang sedalam 30 meter di jalur wisata Sarangan Desa Dadi, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur pada Senin petang. 7 penumpang mobil pickup yang terluka berat dan ringan dibawa ke Puskesmas Plaosan. Saat ini para korban kecelakaan dirawat di Rumah Sakit Magetan. Seorang korban menuturkan kecelakaan terjadi saat mereka dalam perjalanan pulang ke Ngawi usai mengikuti upacara bendera di Bukit Mongkrang Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Akibat sopir diduga mengantuk, mobil tiba-tiba oleng dan menabrak sepeda motor yang dikendarai seorang pelajar. Mobil pickup sempat menabrak pembatas jalan sebelum terjun ke jurang. Kasus kecelakaan ini sedang diselidiki oleh Polsek Plaosan.
2: Jadi cuma bangun-bangun dari informasi
3: awal. Berarti jenengan ikut ke jurang juga?
2: Iya. Kalau informasi awal dalam keadaan mengantuk, dia menabrak sepeda motor yang arah Plaosan.
3: Ini masuk ke dalam jurang atau gimana?
2: Masuk, terlempar ke dalam.
1: Sementara di Banten, seorang pemuda bernama Rizky terjatuh saat mengikuti lomba panjat pinang menyemarakan kemerdekaan Indonesia di Desa Kampung Baru, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang pada Senin sore. Tubuh korban sempat menimpa rekan satu timnya sebelum terhempas ke sungai. Dalam kondisi pingsan, korban dilarikan warga ke Puskesmas Pamarayan menggunakan mobil ambulans milik Desa Kampung Baru. Nyawa korban bisa diselamatkan dan dinyatakan hanya mengalami luka. Panitia lomba menduga korban mengalami kram dan kelelahan akibat kurang beristirahat. Imbas dari insiden ini, panitia menghentikan perlombaan panjat pinang untuk mencegah kejadian serupa terulang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Aksi pencurian tidak biasa berlangsung di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Seorang pria terekam kamera pengawas mencuri pakaian dalam wanita yang sedang dijemur di halaman rumah. Tidak hanya satu kali. Pelaku ternyata sudah 27 kali mencuri pakaian dalam. Oke. Kamera pengawas merekam detik-detik pencurian di Kelurahan Doromukti, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Seorang pria berpakaian serba hitam mencuri sejumlah pakaian dalam wanita yang sedang dijemur di halaman rumah. Aksi pelaku pada Jumat malam terekam kamera CCTV yang sengaja dipasang pemilik rumah karena kerap kehilangan pakaian dalam. Pencurian dengan sasaran tidak biasa ini ternyata tidak hanya sekali terjadi. Menurut pemilik rumah, ia telah 27 kali kehilangan pakaian dalam miliknya. Sedangkan pakaian dalam milik anak dan suaminya tidak ikut dicuri. Kamera pengawas pun akhirnya dipasang untuk mengetahui siapa pencuri pakaian dalam ini. Meski telah memiliki rekaman kamera pengawas, korban mengaku belum mengetahui identitas pelaku.
4: Akhirnya itu saya bilang semua yang cemburu. Akhirnya suami saya itu penasaran, dia pasang CCTV terus naruh rumah Ferry kemarin. Akhirnya terasa
5: total berapa yang hilang?
4: 27
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menggeledah toko perhiasan di Sunter Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi membongkar modus baru penyelundupan emas yang dilebur menjadi serpihan bubuk. Kawanan pelaku menyembunyikannya ke pakaian dalam untuk menghindari pemeriksaan di Bandara Soekarno-Hatta. Penggeledahan ini adalah pengembangan kasus dua warga negara India yang sebelumnya ditangkap di sebuah apartemen penjaringan atas dugaan penyelundupan emas ilegal ke Dubai. Di toko empat lantai ini terdapat gudang logistik, berangkas penyimpanan emas, hingga tempat produksi untuk melebur emas batangan menjadi serpihan bubuk. Polisi menemukan pengukur kadar kimia emas 1 kg yang tersimpan di dalam berangkas, mesin jahit yang digunakan untuk memodifikasi pakaian dalam, timbangan, blender, dan bukti transaksi. Keadaan ini membongkar modus baru penyelundupan emas batang yang dilebur menjadi serpihan bubuk. Serpihan disembunyikan ke pakaian dalam, modifikasi agar terhindar dari pengecekan petugas bandar. Selanjutnya kita ke Banten, akibat tumpahan minyak goreng yang terjadi di Pamulang Barat, Tangerang Selatan, sedikitnya 6 pemotor menjadi korban imbas licinnya jalan. Akibatnya sejumlah pemotor mengalami luka-luka.
6: Ya, ini korbannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Ya, kita lihat inilah video amatir yang direkam warga saat sejumlah pemotor terjatuh setelah melewati jalan yang terkena tumpahan minyak goreng di Jalan Raya Siliwangi, Pamulang Barat, Tangerang Selatan, Banten pada Senin. Pemotor yang mengalami luka segera mendapat pertolongan warga. Sementara 5 personel damkar langsung melakukan penanganan dengan menyiram air sabun dan menyapu permukaan jalan untuk membersihkan sisa minyak yang menempel di aspal.

0: Selama proses pembersihan, arus kendaraan sempat melambat. Personel Polsek Pamulang dikerahkan untuk mengatur dan mengurai lalu lintas. Berikutnya kita ke Jawa Tengah, menyemarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Ribuan pengunjung di Umbul Pelem Klaten saling berdesakan berebut uang tunai senilai 5 juta rupiah. Semarak peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia terlihat di tujuan wisata air Umbul Pelem, Desa Unut, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin pagi. Ribuan pengunjung saling berdesakan demi berebut uang tunai yang mencapai 5 juta rupiah. Uang tunai disebar oleh pengelola wisata dari atas wahana Flying Fox. Pecahan uang tunai dibungkus menggunakan plastik agar tidak basah. Dari keterangan pengelola wisata Umbul Pelem, kegiatan bagi-bagi uang tunai ini juga sebagai wujud syukur atas kemerdekaan yang diraih negeri ini selama 81 tahun. Membutuhkan penanganan medis segera, 3 korban gempa bumi di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur dievakuasi menggunakan helikopter. Evakuasi dipimpin langsung oleh Kepala Basarnas, Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i. Helikopter milik Basarnas membawa 3 korban gempa bumi dari posko utama Satar Kampas menuju Labuan Bajo, Manggarai Barat pada Selasa siang. Ketiga korban merupakan warga desa Hajuwangi dan desa Satar Padut, kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Salah satu korban merupakan anak perempuan berusia 5 tahun dan dengan pendampingan dokter serta tim medis, ketiga korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.
1: Karena di sana kita mendapatkan informasi ada beberapa korban dalam kondisi fraktur dan harus kita evakuasi segera mungkin. Sambil menuju ke lokasi untuk evakuasi medis, kita juga dorong sesuai hasil koordinasi dengan Wamenkes tadi malam. Pagi ini kita dorong beberapa tenaga medis.
0: Sejumlah pasien dan tenaga kesehatan Puskesmas Watubaing, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur terpaksa dievakuasi keluar gedung setelah terjadi gempa susulan pada Senin. Sementara itu ratusan warga Waikokak, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo memilih mengungsi mandiri dan bertahan dengan kondisi seadanya karena takut terjadi gempa susulan.
2: Kepanikan terjadi saat gempa susulan yang dirasakan di Puskesmas Watubaing, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur pada Senin. Beberapa pasien ibu hamil yang hendak melahirkan dievakuasi ke luar gedung, termasuk seorang ibu yang sudah melahirkan bersama bayinya. Karena tidak ada tenda pengungsian, untuk sementara para pasien ditempatkan di belakang Puskesmas Watubaing dengan hanya ditutup kain dan sarung milik para nakes Puskesmas Watubaing. Para pengungsi berharap pemerintah segera membangun tenda darurat untuk pasien. Ratusan warga Waikoka, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo memilih mengungsi mandiri dan bertahan dengan kondisi seadanya karena takut terjadi gempa susulan. Dengan peralatan seadanya, warga bahu-membahu membangun tenda darurat dan dapur umum di perbukitan. Warga yang berada di pesisir utara Flores hingga kini belum mendapatkan bantuan, terutama air bersih, makanan, dan peralatan tidur. Sementara itu, gempa susulan sempat terjadi pada Senin siang dengan berkekuatan magnitudo 5,6 hingga menimbulkan longsoran batu di ruas jalan.
3: Nah, ini batu barusan terjadi gempa, makanya batu gelombongan ini dia baru jatuh. Yang kemarin-kemarin sudah sempat dibersihkan di depan. Kalau yang ini yang baru, makanya sekarang kami lagi koordinasi dengan alat untuk datang bersih-bersih. Kebetulan alat juga ada pembersihan di titik-titik longsor yang ada di STA 24, terus ada yang di STA 3 juga. Sekarang tinggal kita menunggu alat, kami pun lagi mengatur arus lalu lintas biar tetap lancar.
2: Karena masih sering terjadi gempa susulan, warga diimbau untuk berhati-hati dalam perjalanan karena ancaman longsoran dan guguran batu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ada cerita duka dari Nusa Tenggara Timur, usai gempa melanda akhir pekan lalu menuai keprihatinan mendalam. Salah satunya dialami oleh pasangan suami istri di Kabupaten Sika yang harus kehilangan anak mereka dalam kandungan pasca gempa Flores Sabtu 15 Agustus lalu. Bayi meninggal dalam kandungan usai guncangan gempa. Selain jumlah korban dikhawatirkan terus bertambah, masih banyak lokasi yang belum tersentuh bantuan. Dan berikut informasinya dalam laporan khas redaksi.

0: Harapan dan mimpi indah Rensiana, 21 tahun, dan Yohanes Siltiket, 23 tahun, pasangan suami istri warga desa Done, Kecamatan Mage Pandak, Kabupaten Sika, untuk menggendong buah hati pupus sudah. Mereka harus kehilangan anak pertama yang sedang dikandung oleh Rensiana. Rensiana masuk ke IGD RSUD Dr. T.C. Hilers Maumere, Kamis 13 Agustus dan seharusnya menjalani operasi terkait kehamilannya pada Sabtu 15 Agustus 2026. Namun gempa yang terjadi membuat proses operasi ditunda keesokan harinya. Saat terjadi guncangan dahsyat, Rensiana dan sang suami Yohanes berlari menyelamatkan diri keluar gedung rumah sakit. Proses operasi anak pertamanya ini berlangsung pada Minggu 16 Agustus. Namun takdir berkata lain, anak perempuannya ini meninggal. Menurut penjelasan dari rumah sakit, anak pasangan Rensiana dan Yohanes meninggal dalam kandungan saat mereka tiba di rumah sakit. Kini Rensiana dirawat di tenda darurat di halaman RSUD Dr. T.C. Hilers Maumere dan didampingi oleh keluarga.
1: Akhirnya jatuhnya hari Sabtu, habis dokter bilang, Bapak tunda lagi, lihat kondisinya kalau dari hari Minggu. Minggu sekitar jam 9 atau jam 3 sore. Nah, hasilnya hari Minggu sekitar jam 9 terjadi operasi. Masih akhir operasi itu hasil dari operasi anak meninggal dunia.
0: Cerita ini menjadi salah satu potret kesedihan yang teramat sangat dalam gempa di Nusa Tenggara Timur. Selain keluarga kehilangan orang tercinta mereka, ada juga cerita bayi-bayi yang dirawat dengan segala keterbatasan sarana di rumah sakit akibat gempa. 5 orang bayi yang baru lahir harus terbaring di bawah tenda darurat di belakang Puskesmas Watu Baing, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Bicara tentang penyaluran bantuan tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Selain wilayah yang dilanda kerusakan gempa luas, perjalanan juga harus melalui laut. Kami bersama tim Satgas Polairut membawa ratusan paket sembako dari Pelabuhan Wuring. Setibanya di Palue, kami melanjutkan perjalanan menuju Desa Nitung Glea, namun terhambat longsor dan batu besar sisa gempa. Kami singgah di tenda pengungsian Desa Tuang Geo yang dibangun seadanya oleh warga. Rumah warga rusak berat dan jaringan listrik masih padam. Mereka hidup dalam kondisi yang sangat darurat.
2: Membangun tenda.

0: darurat tanpa ada perlengkapan yang memadai. Kemudian kami kehilangan jaringan internet, lalu listrik padam sejak gempa dahsyat itu.
1: Medan berbahaya dan gempa susulan membuat kami terpaksa menghentikan perjalanan ke desa Nitung Lea dan kembali ke desa Tuangeo dan membantu evakuasi korban. Desa Nitung Lea rusak parah dengan lebih dari 2.000 warga mengungsi.
2: Saya tidak memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan karena proses perjalanan atau medannya cukup sulit. Bukan cukup, tapi sangat sulit sekali. Gempa-gempa kecil masih terasa sehingga sering terjadi longsor di beberapa titik jalan. Dan itu tentu saja dengan mempertimbangkan faktor keamanan, saya memutuskan untuk kembali ke desa yang paling dekat. Dan kemudian memutuskan akan kembali ke Maumere dengan menggunakan kapal milik Polairut. Nah, kapal ini juga akan melakukan evakuasi, persiapan di belakang saya, persiapan evakuasi salah seorang korban berusia 8 tahun yang mengalami luka dalam.
1: Tim tanggap bencana harus menembus jalan yang tertutup batu longsor untuk mencapai desa Nitung Lea di Pulau Palue, Kabupaten Sika. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu lebih dari 2 jam dengan berjalan kaki karena kendaraan tak bisa melintas. Satu warga dilaporkan meninggal dan 2 korban luka berat dirujuk ke RSDC Hilers Maumere. Gempa yang mengguncang Flores pada Sabtu lalu berdampak ke 141 rumah warga di Kecamatan Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur yang rusak berat. Kerusakan pun tersebar di 5 desa. Di Desa Nitung Lea, satu warga bernama Justina Sugo meninggal dunia. Miris dan sangat memprihatinkan. Gempa dan longsor memutus akses jalan serta komunikasi, sehingga evakuasi distribusi bantuan dan pendataan korban masih sangat terhambat. Hingga Senin, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur menjadi 68 jiwa, sementara 213 orang dilaporkan luka-luka. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Usai jeda komersial berikut, detik-detik menegangkan terjadi saat bendera raksasa tidak bisa berkibar sempurna. Warga pun nekat memanjat tiang bendera. Redaksi segera kembali.

0: awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Momen upacara peringatan HUT ke-81 RI di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, viral di media sosial. Seluruh tamu hingga pejabat berdiri berjajar dengan peserta upacara tanpa tenda khusus. Sementara itu, detik-detik menegangkan terjadi saat bendera raksasa tidak bisa berkibar sempurna saat warga pesisir Jepara, Jawa Tengah menggelar upacara bendera 17 Agustus di Laut Jawa.
5: Inilah detik-detik seorang petugas upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang nekat memanjat tiang setinggi 30 meter untuk membentangkan dan membuka bendera yang tak berkibar dengan sempurna. Insiden ini terjadi saat warga pesisir menggelar upacara bendera di Pantai Pelanyaran, Kelurahan Karang, Kebugusan, Jepara pada Senin siang. Meski sempat diwarnai insiden, upacara tetap berlangsung hikmat. Bagi warga pesisir, kegiatan ini bukan sekadar peringatan hari kemerdekaan, namun menjadi momen pengingat bagi masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian pantai.
6: Belum.
7: Baru pertama kali.
6: First time.
7: Seru-serunya gimana?
6: Gimana ya, seru. Terus ya agak terombang-ambing ombaknya sih.
5: Ada yang berbeda pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Alun-Alun Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Para pejabat dan tamu undangan berdiri sejajar tanpa tenda khusus atau VIP. Semua berdiri bersama merasakan sengatan panasnya matahari pagi. Bupati Kulon Progo Agung Setiawan menyebut konsep ini sebagai upaya memaknai kemerdekaan dengan langkah nyata menunjukkan kesetaraan antara pemimpin dan masyarakat.
8: Kami memakai konsep satu rasa, satu jiwa, di mana kami semua berdiri sama tinggi, duduk sama rendah kepada seluruh tamu undangan dan juga para peserta. Kami hanya memberikan kursi untuk para veteran dan ibu-ibu.
5: Melalui semangat satu rasa, satu jiwa, pemerintah Kulon Progo berharap nilai kemerdekaan tidak hanya dirayakan, namun juga diwujudkan dalam kebersamaan dan pembangunan yang nyata. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Masih dalam suasana perayaan kemerdekaan Indonesia, tawaran kuliner asal Bandung tidak selalu soal rasa, namun ada cerita sejarah yang menarik. Mulai dari cerita tentang restoran elit pada zaman Hindia Belanda, hingga cerita tentang warung kopi yang tetap eksis dari generasi ke generasi.
9: Berada di Jalan Alkateri, Kota Bandung, terdapat sebuah warung kopi yang sudah berdiri sejak 1930. Konon, tempat ini menjadi warkop tertua yang masyhur dengan sebutan Warung Kopi Purnama dan didirikan oleh pria keturunan Tionghoa bernama Yong Atong. Saat zaman kolonial Hindia Belanda, tempat ini menjadi lokasi pertemuan para pedagang. Tak hanya sekedar menikmati secangkir kopi, mereka juga saling berelasi dalam konteks berbisnis. Dahulu namanya adalah Xiang Song She, yang berarti silahkan mencoba.
7: Ya, berdasarkan penuturan dari pengelola mengatakan bahwa penggantian nama ini dilakukan sekitar 1960-an. Pada saat itu ada kebijakan dari pemerintah terkait dengan pelarangan penggunaan bahasa asing. Sehingga kedai ini merubah namanya menjadi Warung Kopi Purnama hingga saat ini, yang tentu saja memiliki nilai filosofis tersendiri.
9: Saat ini, warkop yang berada di pusat kota ini dikelola oleh generasi keempat, yakni Aldi Yonas. Selama 96 tahun berdiri, suasana klasik masih terasa begitu memasuki warung, sebab pengelola masih menjaga keaslian dari bangunannya. Setiap sudut mengingatkan siapa saja yang datang dengan akulturasi tiga budaya, yakni Tionghoa, Belanda, dan Indonesia.
10: Tantangan paling utama kita untuk menjaga keaslian ya, dari resep dan dari bangunan, dari ambience-nya. Nah, itu tantangan paling utama ya. Jadi dari rasa, dari suasana, itu menjadi yang visi utama.
9: Tak heran, konsumen yang datang berasal dari lintas generasi. Tak hanya sekedar menikmati hidangan, banyak di antara mereka juga datang untuk bernostalgia.
11: Waktu saya, umur cucu saya ini, ya,

0: jajan ke sini.
1: Braga Permai juga menjadi salah satu restoran legendaris di Paris van Java. Restoran yang berada di jantung kota ini sudah eksis sejak 1918 dengan nama Mansion Bocharien yang didirikan oleh Elvan Bocharien. Lokasinya dulu berada di persimpangan Braga dan Lembong sebelum akhirnya pindah ke Braga pada 1923.
2: Betul, saya pernah ketemu sama mungkin bisa dibilang cucu dari para pendiri Mansion Bocharien awal. Bahkan beliau membawa fotonya. Kakeknya tersebut disamakan dengan foto yang di sini. Datangnya kakeknya itu masih bayi yang ada di foto tersebut. Dan itu menurut saya sangat memorable banget.
1: Hingga kini, aneka makanan khas Belanda masih tersedia. Seperti bitterballen, yakni camilan khas Belanda yang mirip seperti kroket dan terbuat dari adonan rogut, bokkenpotjes hingga poffertjes.
3: Ya, dari sekian banyak hidangan Belanda yang kemudian ada, yang menjadi favorit saya adalah bitterballen yang satu ini ya. Sebenarnya ini bukan makanan berat, lebih kepada kudapan atau snack aja gitu ya, yang dibuat bentuknya kecil-kecil seperti ini. Dan yang paling menarik adalah ternyata resepnya terus dijaga dari awal berdiri ketika tahun 1920-an sampai sekarang di tahun 2026.
1: Sejak awal berdiri, restoran ini memang berfokus pada roti dan pastry. Namun, seiring dengan perkembangan waktu, berbagai hidangan lain mulai dihadirkan kepada pelanggan. Karenanya, adanya restoran legendaris ini bukan hanya tentang mempertahankan masa lalu, tapi bagaimana menjadikan warisan kuliner sebagai sesuatu yang hidup dan dapat dinikmati oleh generasi yang berbeda. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
4: Kendaraan minibus tenggelam di kolam usai tabrakan dengan truk miris. 4 orang sekeluarga tewas mengenaskan. Tetaplah di redaksi, jangan kemana-mana.

0: Sebuah minibus yang ditumpangi satu keluarga bertabrakan dengan truk di Tasikmalaya, Jawa Barat dan menewaskan 4 orang. Sementara itu diduga akibat sopir mengantuk, truk bermuatan pasir menabrak truk lain yang sedang berhenti di pinggir jalan di Klaten, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan, sopir truk pasir sempat terjepit kabin kendaraan.
1: Empat orang dalam satu keluarga tewas di Tasikmalaya, Jawa Barat pada Senin siang setelah minibus yang mereka tumpangi terjun ke kolam. Menurut keterangan saksi mata, minibus ditumpangi oleh satu keluarga dari Jakarta menuju Cilacap dalam kecepatan tinggi. Minibus oleng keluar jalur dan menghantam truk dari arah berlawanan. Kerasnya hantaman membuat minibus terguling. Beberapa korban sempat terjebak dalam bodi kendaraan. Kepolisian masih menyelidiki penyebab kecelakaan ini. Dua kendaraan dievakuasi ke Satlantas Polres Tasikmalaya Kota. Para korban tewas sudah dibawa oleh keluarga.
2: Mobil yang di tempat kurang lebih 6 lah.
3: 6
2: orang yang meninggal karena terendam air.
3: Itu
2: lambat pertolongan.
1: Evakuasi sopir truk pasir berlangsung dramatis di Jalan Raya Yogyakarta Solo Ceper, Klaten, Jawa Tengah pada Selasa pagi. Kecelakaan berawal saat truk pasir berangkat dari Yogyakarta menuju Klaten. Naas, truk pasir oleng ke kiri. Diduga akibat sopir mengantuk, truk menghantam dan menabrak truk lain yang sedang berhenti di pinggir jalan. Akibat kecelakaan ini dua orang terluka. Sopir truk sempat terjepit kabin dan mengalami patah kaki. Seluruh korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Suraji Tirto Negoro Klaten. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan informasi tadi sekaligus menutup seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Bini Dermawan pamit. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, seringkali lisan ini tergelincir mengucapkan kata-kata kotor, mencela orang lain, membicarakan orang lain padahal dia tidak senang untuk diceritakan. Bahkan na'udzubillah, seringkali lisan ini mungkin mengucapkan kata-kata yang mengandung kesyirikan dan kekufuran. Sudah seharusnya setiap muslim mengoreksi diri dalam setiap tingkah lakunya, apalagi dalam perkara lisannya yang begitu enteng mengucapkan sesuatu karena keluar dari lidah yang tak bertulang. Pemirsa, setiap apa yang kita ucapkan, baik atau buruk, kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wallahul musta'an, semoga Allah jauhkan kita dari lisan yang buruk dan serampangan. Pemirsa, hari ini insya Allah kita akan mengkaji tema yang sangat menarik dan penting terkait belajar diam. Seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada Ustadz favorit kita semua, kita sambut Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Ah Hilman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ah?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir Ah. Pembahasan kali ini menarik. Sebenarnya masih menyambung dari tema-tema sebelumnya ya, terkait belajar diam. Kenapa sih penting buat kita untuk menahan? Dan belajar diam aja juga harus belajar ya, nanti kita akan bahas. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda, baik teks maupun video, melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Ustadz Hilman melalui sambungan Zoom yang nanti teknisnya akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baik, Ah Hilman, hakikatnya kita seringkali membahas ya, bahwa lebih baik itu tadi, diam, atau kalau memang mau berkata, berkata yang baik gitu. Bahkan Ah Hilman, saya ingat banget cerita, diam itu emas, tapi berkata yang baik itu adalah berlian. Nah, kita mau refresh lagi, kita mau recall lagi, kenapa penting buat kita itu untuk, ya itu pilihannya cuma dua, kalau enggak ngomongnya yang baik, ya harus diam. Memang kalau misalnya kita tuh ada sesuatu yang ganjel, kita enggak boleh mengumpat ya, kita enggak boleh mengeluarkan emosi dalam diri kita ya. Tafadhol.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah, semoga kita semua makin disayang Allah.
0: Amin.
1: Makin diberkahi oleh Allah. Dan tentunya setiap hembusan nafas yang kita hadirkan selama ini digunakan semata-mata hanya untuk mendekat taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menjaga lisan, ya. Kalau kita bicara tentang lisan, memang ada istilah lisan ini tidak bertulang.
0: Iya.
1: Ya, lisan tak bertulang.
0: Iya, lidah tak bertulang ya.
1: Lidah tak bertulang, berarti ya saking tak bertulangnya kita mudah terpleset gitu dengan apa yang kita hadirkan dalam lisan kita. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu highlight kepada kita untuk benar-benar menjaga lisan. Karena ternyata kualitas yang kita keluarkan di lisan kita itu menggambarkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Jadi perhatikan Mbak Mila, dalam hadis tersebut bagaimana kemudian Nabi menyamakan konteks menjaga lisan itu dengan kualitas iman kita kepada Allah.
0: Iya, betul.
1: Berarti maknanya makin benar iman seseorang, makin benarlah juga dia menjaga lisannya. Makin benarnya iman seseorang kepada Allah dan hari akhir, maka makin benarlah yang keluar di lisan dia. Makin hati-hati ketika berucap. Makin hati-hati ketika kita berkata. Makin hati-hati ketika kita mengeluarkan daripada lisan kita. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi menyampaikan, salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung menjaga lisannya. Bahkan kualitas yang keluar di lisan ini menggambarkan juga kualitas isi hati kita. Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah menyampaikan, lisan itu etalase hati. Jadi kalau kita mau melihat apakah hati seseorang itu baik atau tidak, maka perhatikan apa yang keluar di lisannya. Lisan menunjukkan kualitas iman kita.
0: Iman, iya.
1: Lisan sebagai indikator keselamatan dalam diri kita. Iya. Lisan adalah etalase hati. Setidaknya tiga alasan ini yang membuat kita harus menjaga lisan dengan cara yang baik.
0: Jadi kita tuh memang betul ya bisa menilai seseorang itu karakternya seperti apa tuh dari lisannya.
1: Iya.
0: Jadi kalau kemudian kamu jangan judge, don't judge the book by its cover. Sebenarnya juga kalau untuk urusan ini nggak bisa juga. Kita harus benar-benar lihat juga ya. Maksudnya memang apakah kebaikan yang keluar dari mulutnya itu kan juga mencerminkan hatinya.
1: Iya, makanya ada yang bilang gini, Ustadz, sebenarnya orang itu hatinya baik sih. Ya ngomongnya aja bikin pedes gitu kan. Bicaranya aja kayak begitu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah mungkin orang yang punya hati baik tapi lisannya gak baik?
0: Kayaknya sulit ya.
1: Kayaknya gak mungkin.
0: Gak mungkin.
1: Karena lisan ini etalase hati. Berarti yang keluar di lisan itu menggambarkan isi hati.
0: Isi hati. Okay.
1: Ibaratnya teko. Teko itu hanya akan mengeluarkan isi teko. Kalau dalam teko itu kopi, maka yang keluar adalah kopi. Kalau dalam teko itu adalah teh, maka yang keluar adalah air teh. Kalau yang dalam teko itu adalah air putih, maka yang keluar pasti air putih. Mohon maaf, kalau yang dalam teko itu air comberan, maka yang keluar adalah air comberan. Begitulah kualitas hati. Kalau di hati ini bersih, hati ini baik, hati ini lembut, maka yang keluar di lisan adalah kelembutan hati. Yang akan menggambarkan kebaikan juga.
0: Oke, jadi pentingnya itu tadi ya, menjaga hati supaya lisan juga yang keluar.
1: Betul.
0: Juga yang baik-baik.
1: Betul.
0: Nah kadang kita juga ini terjebak juga dalam situasi yang kita itu mungkin tanpa sadar ya. Kita itu mengatakan sesuatu tapi kita gak mikir dulu.
1: Ya.
0: Nah itu juga gak boleh ya.
1: Gak boleh, makanya apa yang keluar di lisan kita itu lebih tajam daripada peluru dari sebuah pistol. Kenapa? Satu perkataan yang kita keluarkan di lisan bisa menusuk atau bisa
0: pedangnya.
1: Bisa apa ya, menyakiti banyak kepala. Tapi kalau satu peluru mungkin hanya satu kepala yang tersakiti. Tapi lisan bisa banyak kepala yang tersakiti. Dan mohon maaf, apa yang keluar di lisan kita gak bisa balik lagi.
0: Reversible.
1: Maka harus berhati-hati ketika berucap, harus berhati-hati ketika berkata-kata. Karena khawatir yang keluar itu menyakiti hati orang lain. Dan itu mohon maaf, akan menjadi luka yang terus ada di hati orang yang kita sakiti. Maka ada istilah begini. Sakit gini, sakitnya badan karena disakari mungkin dikasari bisa bisa disembuhkan gitu. Tapi sakitnya hati gara-gara lisan yang terucap salah kepada kita itu sulit untuk dimaafkan, sulit untuk dilupakan. Apalagi perempuan. Karena perempuan itu kan yang titik lemahnya di telinga gitu. Maka perempuan itu paling mudah sakit perasaannya ketika ada satu kata yang kemudian menyakiti dirinya. Maka ada istilah al-mar'atu kal-mir'ah. Perempuan itu hatinya seperti cermin. Cermin itu kalau sudah pecah, engkau bisa kembali merangkai pecahan cerminnya. Tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Itulah hati perempuan. Kalau sudah ada kata yang menyakiti hati, mudah dimaafkan tapi tak mudah dilupakan. Maka ada istilah, kenapa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke jantung hati? Kenapa perempuan tak diciptakan dari tulang kaki bagian bawah? Dan kenapa perempuan tak diciptakan dari tulang kepala bagian atas?
0: Kenapa tuh?
1: Tahu nggak?
0: Nggak.
1: Nggak tahu ya?
0: Nggak tahu.
1: Ya coba kita pikirkan ya jawabannya.
0: Dekat dengan hati maksudnya.
1: Ya jantung hati kan?
0: Dari jantung hati ya.
1: Perempuan tak diciptakan dari tulang kaki bagian bawah.
0: Karena
1: posisinya bukan untuk di bawah, dihina dan dicaci maki. Perempuan tak diciptakan dari tulang kepala bagian atas karena posisinya bukan untuk disanjung dan dipuja semata. Tapi lebih dari itu, perempuan diciptakan dari rusuk sebelah kiri dekat ke jantung hati. Karena posisinya untuk dicintai dan dihormati. Maka hati-hati berkata-kata, apalagi dengan perempuan. Jadi kadang perempuan tuh mudah sakit hati dengan kata-kata, lisan. Tapi juga perempuan mudah menyakiti dengan lisan.
0: Betul, itu paling rentan.
1: Jadi maka wajar. Seseorang itu akan mudah disakiti dengan apa yang mudah juga dia menyakiti.
0: Paham.
1: Makanya
0: kelemahan sekaligus kekuatannya itu di lisannya.
1: Di lisannya. Maka perhatikan, kenapa laki-laki kalau nangis yang dipegang mata, tapi kalau perempuan nangis yang dipegang adalah mulutnya.
0: Ya juga sih.
1: Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Iya. Kan kalau laki-laki nangis kan mata nih. Kalau perempuan nangis kan biasanya megangnya
0: mulut. Untuk gitu.
1: Kan udah kan? Kenapa coba? Nah ini kata para ulama menggambarkan titik dosa yang paling banyak dia lakukan. Laki-laki mudah kalau menangis tutupin mata karena ya pandangan matanya mudah banyak berbuat dosa. Sedangkan perempuan lebih banyak menutup mulutnya karena menunjukkan bahwa titik dosanya lebih banyak pada mulut. Ini bukan berarti mendiskreditkan ya, tapi artinya bahwa
0: secara fitrah
1: kita harus benar-benar memastikan jaga lisan kita. Karena kualitas lisan menunjukkan keimanan, kualitas lisan adalah menjadi etalase hati dan yang kedua lisan juga tadi. Menjadi sesuatu yang apa tadi itu?
0: Bisa menyelamatkan
1: seseorang.
0: Maupun bisa menggelincirkan. Nanti kita bahas. Baik. Langsung prakteknya tadi saya berkaitan sama perempuan. Aduh, perempuan tuh kalau udah urusan lisan ya ketemu sama teman-temannya. Enggak seru kalau misalnya enggak ngomongin orang misalnya hal kayak gitu. Nah, belajar diem itu kan juga effort ya, A. Nanti kita bahas ya. Baik. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Belajar Diam. Nah, ini konteks dalam belajar diam nih. Maksudnya ini sering saya alami, terutama mungkin buat ibu-ibu ya, kaum perempuan nih. Biasanya kalau sudah ketemu sama teman-temannya, selalu tidak menarik, tidak hidup percakapan itu kalau mungkin tidak mengomentari kehidupan orang lain tuh. Nauzubillah sih sebenarnya nggak boleh, kita tahu gitu ya. Cuman kadang-kadang itu kita udah berusaha menahan diri. Aduh, nggak usah komen, nggak usah apa gitu. Tapi sulit sekali, A. Gimana ya, A, ya kayak gini tuh? Harus seperti apa kita?
1: Iya, sebenarnya kan untuk menghindari sikap buruk dalam diri kita, apalagi lisan kita, caranya adalah ya jauhi lingkungan yang akan membawa kita pada perbuatan yang buruk tersebut. Mm-hmm. Kadang begini ya, Mbak Mila, kita tuh udah mau jaga, tapi circle kita nih kayak gak bisa nahan kita untuk jaga tuh. Iya kan? Berarti gimana? Ya udah hindari, jauhi. Ya termasuk nasihat Umar bin Khattab kan, jauhi orang-orang yang menyakitimu atau jauhi orang-orang yang membuatmu akan sakit dengan perbuatan itu gitu. Maka tinggalkan, jauhi. Dan ya namanya lisan ya memang harus terus dilatih untuk bisa tidak terlalu banyak mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Sebenarnya dalam hidup kan kita tidak bisa lepas dari itu ya. Dari mana sumbernya? Kan dari hati. Maka ada sebenarnya di antara beberapa rangkaian yang Islam itu berikan panduan. Satu, tidak boleh prasangka buruk sama orang. Ya, zon. Ya, karena sebagian zon itu adalah ithmun, dosa. Kalau kita sudah prasangka buruk sama orang, maka nanti yang kedua tuh, Mbak Mila, kita akan sibuk mencari kesalahan orang. Tajasus. Mencari-cari atau mata-matai kesalahan orang. Nah, kalau udah nih, Mbak Mila biasanya, satu tadi apa? Prasangka buruk sama orang. Dua, langsung mencari kesalahan. Biasanya kalau mencari kesalahan, pasti yang ketiga, membicarakan aib orang. Jadi, untuk mengkonfirmasi tentang kesalahan itu, maka dia melibatkan orang lain untuk ikut campur gitu. Eh, tahu gak sih? Nah, itu kan sebenarnya kalimat awal untuk memvalidasi tentang prasangka buruk yang dia punya, tentang kesalahan yang dia cari, kemudian dia omongin dengan orang lain. Yang keempat, biasanya kalau sudah ke situ, pasti yang keempat, menumbuhkan kebencian kepada orang.
0: Betul lagi.
1: Nah udah, kalau udah benci, ya udah orang mau berbuat baik aja, tetap aja. Di mata dia itu benci. Nah itulah yang tergambar di surat Al-Hujurat ayat 11, 12, 13.
0: Al-Hujurat, oke.
1: Tentang perbuatan-perbuatan yang harus kita hindari. Pertama, su'uzon.
0: Su'uzon.
1: Prasangka buruk. Kalau udah su'uzon pasti mencari kesalahan. Kalau sudah mencari kesalahan berarti ngomongin kesalahannya. Dan kalau sudah ngomongin kesalahannya berarti akan membenci orang tersebut.
0: Jadi ternyata dari lisan tuh ujungnya bisa banyak ya. Makanya banyak. Harus benar-benar hati-hati karena betul ya tadi ya. Betul. Lisan itu yang kemudian bisa membawa kita ya.
1: Betul.
0: Ke surga atau ke neraka tadi.
1: Maka bicaralah yang baik. Artinya baik itu baik dalam pandangan Allah. Dan baik dalam pandangan orang yang diajak kita komunikasi.
0: Nah, misalnya dalam kondisi tadi nih, ada teman-teman kita lagi ngomongin teman yang lain si ini si fulanah nih begini begitu. Nah, aduh, kita nggak mau terbawa
1: ikutan
0: arus gitu. Kita boleh kemudian menceritakan kebaikan-kebaikannya dia nggak sebagai bagian dari kita?
1: Contoh begini,
0: ikhtiar kita gitu.
1: Kan ada sikap-sikapnya. Pertama, kalau kita melihat sebuah kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan. Ya, kalau tidak bisa, rubahlah dengan lisan. Kalau tidak bisa, rubahlah dengan hati. Ya, maksudnya ya engkau mengingkari itu, menghindari itu gitu maksudnya. Tangan, ya engkau rubah, engkau pisahkan orang yang sedang ngegibah itu. Bedain circle-nya, jauhin keadaannya. Ya, jangan lagi bikin dia itu gabung lagi. Kalau gabung lagi pasti akan ngobrol lagi.
0: Gitu lagi.
1: Nah, yang ketiga lisan, ya kamu tigur. Jangan ngomongin dia begitu. Nah kalau gak cukup dengan itu, kamu ceritakan bahwa ada yang baik juga tentang dia daripada apa yang kita bicarakan buruk. Nah yang lucu kan kadang tidak sampai punya kekuatan buat itu.
0: Iya.
1: Ketika orang membicarakan misalnya nih Mbak Mila berenam, berlima ngomongin orang itu, Mbak Mila mau datang dengan segala bentuk pahlawannya.
0: Iya, susah banget.
1: Udah Mil, lo gak usah sok tahu deh, kita lebih tahu berlima kan.
0: Tapi kan udah lalu dengerin aja misalnya kayak gitu. Gitu.
1: Jadi akhirnya kan susah gitu. Maka kadang menghindari keadaan yang tidak baik itu lebih baik daripada kita mengkonfrontir yang tidak baik itu. Karena kan susah. Terus gimana ya kalau tetap susah juga ya udah.
0: Ya udah cabut aja.
1: Di hati ingkari bahwa itu enggak baik.
0: Oke, oke. Cari kesibukan sendiri, main handphone ya, kayak atau apa ikutan.
1: Dan biasanya orang itu yang sibuk membicarakan aib orang karena dia tidak sibuk melihat aib dirinya sendiri. Dan biasanya orang yang membicarakan aib orang itu karena memang orang itu enggak ada kan?
0: Iya.
1: Karena kalau ngomongin di depannya bukan gak ngomongin aib sih, orang itu. Sih. Itu menghina sih di depan maya.
0: Aduh.
1: Jadi dia menghindari pasti. Terus gimana berarti? Cuman, nah,
0: tapi
1: harus jaga.
0: Tapi kadang-kadang tuh ya, itu juga ini juga self reminder sih buat saya. Kadang-kadang tuh orang tuh jadi kenapa menganggap remeh ya urusan gibah itu. Karena malah jadi lelucon gitu loh,
1: iya.
0: Gitu.
1: Makanya hati-hati juga nasihat Mbak Mila.
0: Buat saya.
1: Kalau kamu melihat seseorang yang mudah membicarakan orang lain di depanmu, harus hati-hati.
0: Hmm.
1: Boleh jadi ketika engkau tidak ada, dia pun begitu mudah membicarakan tentang aibmu di depan orang lain.
0: Udah hati-hati lah ya.
1: Jadi Mbak Mila nih, gitu. Ketemu sama orang yang hobinya ngomongin orang lain di depan Mbak Mila. Berpotensi ketika dia sudah atau sedang tidak dengan Mbak Mila, boleh jadi dia akan membicarakan Mbak Mila di depan orang lain. Karena menurut saya itu memang toksik penyakit.
0: Banget sih.
1: Orang yang suka ngomongin orang itu penyakit yang memang harus segera disembuhkan.
0: Dan memang pilihannya emang harus menjauh, menjaga jarak.
1: Menjaga
0: karena
1: kalau
0: kita masih tetap, oh enggak saya mau belajar, saya bisa kok bertahan. Yeah. Aduh kayaknya sulit ya.
1: Sulit.
0: Sulit saudara.
1: Sulit saudara.
0: Sulit saudari-saudara. Yeah. Yang juga tidak kalah ini ya, penting ya, soal mengumpat ya.
1: Mengumpat.
0: Kadang tuh menghina. Kita tuh gak sadar gitu, apa-apa ngeluh ngumpat sesuatu yang kita lagi serempet gitu misalnya di jalan, ngumpat lah gitu.
1: Yeah.
0: Tanpa sadar gitu loh. Terus misalnya, Ada sesuatu yang gak enak, segala rupa hal-hal yang gak enak sama kita, kita itu responnya selalu begitu.
1: Yeah.
0: Nah itu kan juga.
1: Iya, yeah, itu kan sebenarnya juga menunjukkan sebenarnya kualitas isi hati. Yang tercermin daripada kualitas yang keluar di lisan kita. Maka bagaimana Islam mengajarkan kita untuk terus menjaga lisan dengan berzikir. Agar semua tragedi dan kejadian yang terjadi itu membuat kita kembali ke Allah. Dikasih nikmat, apa kalimatnya?
0: Alhamdulillah.
1: Jadi yang keluar bukan ini gara-gara saya. Yang keluar bukan gara-gara ini usaha saya, bukan. Semua nikmat yang terjadi, ini karena Allah. Maka yang keluar pujian kepada Allah. Alhamdulillah. Dikasih ujian, dikasih musibah, tidak menyalahkan Allah. Ya Allah kenapa engkau menimpakan aku seperti ini? Tidak, orang beriman akan keluar kalimatnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika melihat yang mempesona, tidak terpesona dengan keindahan itu, tapi membuat dia terpesona kepada Allah yang menciptakan keindahan itu.
0: Kok
1: apa
0: bisa
1: kalimatnya?
0: Masya Allah.
1: Okay. Melihat yang kurang baik, tidak menghina yang kurang baik itu. Karena yang kurang baik juga itu pasti izin Allah adanya. Maka tetap yang keluar adalah kalimat Allah, Subhanallah.
0: Okay.
1: Ketika berbuat dosa, astagfirullah. Ketika berjanji, insya Allah. Jadi semua yang keluar di lisan, kembalikan ke Allah. Ini perlu riyadhah, perlu latihan.
0: Itu yang memagari kita sebenarnya.
1: Itu yang memagari kita. Dan kalau kita keluar di lisan kita dengan kalimat-kalimat zikir tadi, berpahala yang keluar di lisan. Nah sekarang mohon maaf, pemirsa, lebih banyak keluar alhamdulillah atau lebih banyak keluar luhlahnya?
0: Aduh, lah.
1: Aduh,
0: gitu.
1: Makanya orang itu kejadiannya sama, responnya beda,
0: hasilnya
1: pasti beda. Beda gak?
0: Beda.
1: Kejadiannya sama, contoh ada dua orang. Dia berangkat dari Bekasi ke Jakarta. Setiap pagi, macet. Misalnya. Yang satu, ketika macet itu, nyalain tipnya, nyalain CD-nya, dengerin Murotal. Dari Bekasi ke Jakarta, selama macet dia dengerin apa?
0: Murotal
1: Al-Quran. Tapi ada yang kedua, selama macet dia menggerutu, dia mengumpat, dia marah-marah, bahkan menyalahkan pemerintah. segala macam.
0: Iya kan? Pernah mengalami itu sih sebenarnya ya, di fase itu.
1: Kenapa sih gitu macet banget sih?
0: Iya.
1: Padahal udah biasa kan tiap hari juga macet. Pertanyaannya, 10 tahun yang akan datang, kualitas orang pertama dengan orang kedua sama atau beda?
0: Beda sih.
1: Beda. Orang pertama 10 tahun hafal 10 juz. Orang yang kedua 10 tahun
0: sibuk,
1: makin sibuk dengan marah, makan izin. Sering marah cepat menimbulkan efek kerutan di wajahnya.
0: stroke lagi jadi
2: ya, terapi. Gitu.
0: Jadi karena iya.
1: Satu kejadian sama,
0: karena energinya itu
1: responnya beda, hasilnya beda.
0: Dan itu perlu dilatih ya.
1: Betul.
0: Ya. Belum mungkin sepenuhnya kita udah bisa langsung semuanya kayak zen, tenang gitu. Semuanya disikapi lagi ya. Dengan ini. Enggak sih, memang.
1: Makanya ya tidak harus dilatih. Semua dikomentarin.
0: Oke, okay. Enggak harus
1: tidak
0: semua,
1: harus semua diucapin, tidak harus semua diungkapin.
0: Nah berarti kalau, oh iya nanti dibahasnya nanti ya. Berarti kalau misalnya itu menghadapi situasi yang gak enak, yang biasanya itu kita ngumpat ya atau menggerutu gitu. Tapi kan kita harus diem. Nah selama diem itu kita
1: ngapain?
0: Ya ngapain? Nah nanti kita bahas ya.
1: Baik.
0: Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi.

0: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports, live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Belajar Diam. Ah, oke lah, kita tuh udah tahu ya, daripada ngumpat keluar di lisannya, udah kita diam aja. Tapi kalau ngegerutu juga di dalam hati gimana? Bukannya sama aja.
1: Ada nasihat dari Nabi agar kita bisa mengendalikan amarah.
0: Oke.
1: Mengendalikan marah atau menggerutu di hati kita. Satu, baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika dalam hatimu ada kemarahan, ada kekesalan, maka baca ta'awudz agar engkau dilindungi oleh Allah dari kemarahan hatimu yang dihasutkan oleh syaitan yang menggoda dirimu. Yang kedua, ambil air wudhu. Ya, syaitan itu tercipta dari api, dan api itu akan padam dengan air. Maka air wudhu adalah salah satu cara agar kita bisa melembutkan hati. Bahkan kalau mau lebih adem, ya mandi aja sekalian gitu.
0: Wow, iya untuk sih, kemudian, dia sekalian ya.
1: Oke lah. Untuk kesel ya Allah. Dah wudu, mandi wudu gitu. Nah yang ketiga, ubah posisi.
0: Ubah posisi.
1: Ya. Ketika engkau masih marah ketika berdiri, maka engkau duduk. Ketika duduk masih marah, maka engkau berbaring.

0: Ya, dalam bahasa lain ya istirahatkan hatimu, tidur gitu. Barangkali nanti setelah bangun kau akan jauh lebih tenang gitu. Nah baru nanti yang keempat caranya adalah ingat-ingatlah pahala yang Allah siapkan bagi orang yang pandai menahan marah itu. Sehingga tidak keluar di lisanmu kata-kata yang buruk. Barang siapa yang mampu marah tapi dia memilih untuk tidak marah, maka nanti di hari kiamat dia akan memilih pahala yang dia inginkan. Boleh memilih. Jadi dia bisa marah tapi dia memilih untuk tidak marah, maka nanti di hari kiamat kata Nabi dia boleh memilih apapun yang dia inginkan. Kalau dalam bahasa hadisnya dia boleh memilih beda dari cantik yang dia inginkan gitu. Saking besarnya pahala yang Allah siapkan bagi orang yang pandai menahan amarah itu. Maka ya ini kan urusan hatinya pemirsa. Kadang kan terucap di lisan gitu. Kalau sekarang mungkin di lisan bisa di stop, tapi di sosmed akan mengeluarkan kata-kata itu gitu.
1: Baru juga. Jadi ingat Kak, maksudnya gini, kita bisa ya, oke, kita nahan diam bisa gitu. Pada akhirnya kita justru sumpah serapah yang keluar di medsos gitu. Di status Instastory misalnya atau WhatsApp gitu.
0: Dan itu menurut saya lebih berbahaya menimbulkan banyak orang yang jadi lebih tahu lagi. Yang awalnya marah jadi bongkar aib ujungnya. Nah, ini yang membawa sesuatu yang madharat, yang tidak membawa maslahat dalam hidup, malah menjadi sesuatu yang menjatuhkan dalam hidup. Nauzubillah.
1: Nauzubillah. Nah, kadang-kadang tuh ini yang juga kita sering jumpai ya di media sosial. Lagi-lagi kan ini yang paling gampang lah untuk melihat karakter orang tuh. Saya tuh kita bisa lihat ya, macam-macam orang itu semua kita bisa lihat. Segampang kita buka media sosial. Gampang banget ketika misalnya kita melihat ada keburukan, orang itu melaknat ya. Gimana sih, Kak?
0: Iya, memang pada akhirnya ini butuh latihan untuk bisa menata lisan. Dan berangkat dari menata hati.
1: Menata hati, betul.
0: Maka ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam agar kita bisa menjaga hati sekaligus menjaga lisan kita untuk bicara yang baik-baik. Pasti pemirsa tahu doanya. Rabbi israhli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perhatikan terjemahannya. Bagus sekali. Rabbi israhli sodri. Rabbisrohli sodri, ya Allah, lapangkan dadaku. Jadi yang diminta pertama itu apa?
1: Hati ya,
0: lapangin hati dada. Dulu. Gitu. Wayasirli amri, dan mudahkan urusanku. Jadi kalau hati udah lapang, urusan tuh jadi tenang gitu ya. Jadi nyaman gitu. Terus apalagi, hilangkan kekakuan di lisanku. Rabbisrohli sodri, wayasirli amri, wahlul uqdata min lisani, dan jauhkan, hilangkan kekakuan di lisanku, termasuk hilangkan kasarnya lisanku, hilangkan buruknya lisan ini ya Allah dalam berkata-kata. Yafqahu qawli, sampai orang itu bisa paham dengan apa yang aku ingin katakan. Sampai pada titik kita enggak usah berkata, orang udah ngerti apa yang mau kita sampaikan. Makanya orang kalau marah diam kan?
1: Iya. Ada yang orang marah tuh diam, ada yang kemudian meledak-ledak.
0: Iya, jadi tapi kan lebih baik memilih diam. Karena diamnya dia sedang berdialog dengan Tuhannya. Sehingga Tuhannya memberikan kelembutan di hatinya. Dan biar kemudian Allah yang akan merubah keadaan orang yang ingin kita komunikasikan itu. Maka belajar ya untuk tidak banyak berkata-kata yang tidak penting dan tidak berguna sehingga akan merusak kebaikan dalam diri kita.
1: Belajar diam itu penting ya. Penting. Ya tadi selama diam itu banyakin zikir aja sebenarnya.
0: Iya,
1: dalam
0: zikir.
1: Diam itu banyakin
0: diam
1: zikir
0: itu bukan,
1: aja.
0: Bukan kalau kata orang Sunda bukan ngahulang ya.
1: Ngahulang tuh. Diam terus.
0: Iya, jadi kosong. Gitu kosong ya. Itu ntar masuk lagi yang lain kan.
1: Matanya.
0: Jadi ya dia mengungkapannya dalam diam. Diamnya dengan Allah. Dalam zikir. Maka ada istilah, ada anak-anak yang nanya, aku tuh suka sama dia gitu. Tapi aku gak bisa ngungkapin dia. Gitu. Saya bilang cukup diam. Diam gimana? Ya cinta dalam diam, rindu dalam taat gitu. Jadi mencintainya dalam diamnya zikir kita kepada Allah.
1: Masya Allah.
0: Tikung dalam sholat tahajud. Gitu dong. Jadi berbisiknya ke ini. Allah.
1: Boleh tikung tuh gak apa-apa, tikung. Sholat tahajud
0: tikung
1: ya.
0: Tikung di sepertiga malam. Ya bagi kita manusia benteng itu terlalu kokoh untuk kita lewati. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Allah merubah siang ke malam aja gampang. Apalagi merubah hati orang yang kamu cintai.
1: Masya Allah.
0: Jangan khawatir dengan itu semua. Jaga lisan baik-baik aja.
1: Dan belajar ya, Masya Allah. Ayo, terima kasih sekali. Ini luar biasa sekali ya. Karena itu tadi ya, seperti tadi Ahilman sampaikan, perempuan itu bahayanya juga di lisan. Kekurangan kelebihannya memang di lisan. Jadi ngomongnya banyak, tapi itu juga bisa jadi potensi tergelincirnya juga banyak. Gitu. Jadi ini jadi pengingat buat saya pribadi, mudah-mudahan bisa terus jaga lisan.
0: Amin.
1: Jazakallah khair ya.
0: Sama-sama. Semuanya.
1: Pemirsa, tidak terasa saya sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Lianita Ruhyat.
0: Dan saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Seorang peserta lomba panjat pinang di desa Kampung Baru yang ada di Kabupaten Serang, Banten ini diduga kram dan kelelahan hingga terjatuh.
1: Ya, dan selanjutnya kami akan saksikan informasi dari
0: Kabupaten Sidrap.